0: bertengkar gampang. Yang sulit itu adalah jadi pihak yang suka mendamaikan, menentramkan. Seharusnya itu menjadi karakter yang tercapai pada anak-anak didik yang dihasilkan dalam proses pendidikan kita. Kemudian dia pintar menentukan skala prioritas. Dari sekian ini penting, dia tahu mana yang harus didahulukan. Yang terpenting ini. Sama-sama harus dilakukan, sama-sama wajib. Mana yang lebih wajib? Nah, dia tahu menentukan skala prioritas. Kemudian dia mudah atau untuk bertabayun dan tasabut dengan cara yang benar. Selektif dalam mencari ilmu dan menyaring informasi. Tidak setiap berita dia terima, tapi dia saring dengan benar. Kemudian suka membaca. Dia sabar ketika membaca dan menelaah. Jangan sampai hanya membaca bagian depannya, kesimpulan akhir tidak dia baca. Hingga kesimpulannya salah. Telaten ketika membaca, menelaah. Baik membaca informasi, ataupun membaca karya-karya ulama. Dia tidak mudah berprasangka buruk. Dia mengedepankan husnudzon kepada saudaranya yang secara zahir menampakkan keadilan. Dia ilmiah, berlandaskan hujjah dan data, bukan katanya dan katanya. Itu semestinya menjadi karakter yang terhasilkan dalam proses pendidikan anak-anak kita. Dia bersikap adil, tidak zalim. Dia bertanggung jawab. Dia tahu resikonya. Kalau saya berbuat begini, saya harus begini. Saya bertanggung jawab atas tindakan saya, atas pilihan saya. Dia bertanggung jawab. Dia dermawan dan suka menolong, berbakti pada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, menyambung silaturahmi, taat kepada waliul amr dalam hal yang ma'ruf, komitmen dengan kesepakatan. Kalau sudah ada perjanjian, perjanjian kontrak kerja atau perjanjian apapun, dia komitmen dengan kesepakatan itu. Saya sudah tanda tangan. Al-Muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin terikat dengan perjanjian mereka. Maka anak itu akan menjadi orang yang komitmen dengan kesepakatan. Dan dia hemat dan tidak boros. Dan dia selalu introspeksi dan memohon ampun kepada Allah. Introspeksi dirinya. Minta masukan dari orang lain. Apa sisi kekurangannya. Kalau ada kesalahan dia istighfar. Minta ampun kepada Allah. Tidak memberat-beratkan diri. Tidak takalluf. Kemudian dia memiliki sifat iffah, menjaga kehormatan dirinya. Dia semangat beramar ma'ruf nahi mungkar secara tepat. Tahu ilmunya bahwasanya ini mungkar sehingga saya ingkari. Tahu bahwasanya ini kebaikan sehingga saya perintahkan kepadanya. Dia menunaikan hak masing-masing. Kalau dia posisinya sebagai anak, dia tahu bagaimana memenuhi hak orang tua. Posisinya sebagai murid, dia tahu bagaimana memenuhi hak guru. Dan dia pandai memposisikan dirinya. Kepada siapa dia berbicara? Apakah kepada orang lebih tua? Atau teman sebaya? Atau orang yang lebih muda dari dia? Dia pandai memposisikan dirinya. Dia teliti, ta'ani, dan tidak tergesa-gesa. Dia cepat mengambil peluang kebaikan. Dia tidak gegabah dalam memvonis sesat atau kafir. Tidak seperti khawarij atau orang-orang yang mengikuti metode khawarij. Tidak serampangan dia memvonis orang. Dia fokus dan kontinu dalam berbuat kebaikan. Ketika dia sudah berbuat, maka dia fokus konsentrasi pada hal itu. Dia berusaha menyelesaikannya dengan baik. Juga dia menerapkan budaya antri. Tidak menyerobot antrian. Ketika ada orang yang lebih dulu di depannya, dia tidak serobot antrian itu. Kemudian dia juga tafahum, mudah memahami orang lain. Dan dia bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat yang boleh ditoleransi, ada yang tidak boleh ditoleransi. Dia tahu bedanya. Dan dia tidak merasa lebih baik dari orang lain. Dan yang terakhir, dia mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Ini sebenarnya karakter-karakter yang menjadi cita-cita kita. Bagaimana seorang anak didik itu diharapkan terbentuk karakternya dari proses tarbiyah kita. Yang itu menjadi tanggung jawab bersama, ada peran pemerintah di sana, ada peran masyarakat lingkungan sekitar, ada juga peran keluarga. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita insya Allah akan memanfaatkan sedikit waktu yang tersisa untuk menjawab sebagian dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan alafu minkum jika banyak yang belum bisa dijawab. Ada pertanyaan, apa hukum menggulung atau melipat lengan baju dalam sholat? Hukumnya menurut penjelasan sebagian ulama makruh melipat atau menggulung lengan baju dalam sholat. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya, umiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'ati a'dha wa an la akuffa sya'ran wa la thawban. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk sujud pada 7 anggota tubuh, dan lafaz yang menunjukkan makruhnya melipat rambut atau melipat pakaian di dalam sholat, wala akuffu sya'ran wala tauban, dan aku tidak boleh atau dilarang melipat rambut atau melipat pakaian. Nah, jadi hukumnya makruh. Kemudian bismillah, mohon bimbingannya Ustaz, barakallahu fikum. Apakah masih ada udzur di saat sekarang ini untuk tidak sholat berjamaah di masjid terkait pandemi? Di saat sekarang ini khususnya di Tanjung Balai, apakah masih ada perbedaan antara masjid Ahlussunnah yang menerapkan protokol kesehatan dengan masjid kaum muslimin pada umumnya yang tidak menerapkan protokol kesehatan? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Pertama, kita perlu mencermati aturan-aturan pemerintah berupa surat edaran. Misalnya surat edaran Menteri Agama, ya. Kemudian juga instruksi Menteri Dalam Negeri ataupun aturan-aturan lain yang berlaku. Maka di sini perlu ta'awun kita untuk saling bertukar informasi yang terbaru. Bagaimana aturan-aturan itu diberlakukan? Kalau dulu di masa-masa awal pandemi, sebatas yang saya ketahui, untuk pembukaan masjid memang harus ada izin. Diharapkan mendapatkan izin dari Satgas COVID. Sehingga juga harus pilih masjid.

0: karena COVID-19, sehingga pemerintah pun memberikan beberapa kelonggaran. Adanya penerapan PPKM level 1, 2, 3, atau 4 itu menunjukkan tidak harusnya lagi. Namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Kalau dalam instruksi Mendagri yang terakhir, merujuk kepada aturan dari Kemenag. Maka itu yang perlu kita pantau selalu, update-nya, perubahan-perubahan terbarunya, bagaimana aturan-aturan dalam Kemenag. Kalau di ma'had kami sejauh ini masih diterapkan protokol kesehatan dengan soft berjarak, mengikuti SP yang terakhir dari Kementerian Agama. Namun kami tidak menyalahkan apabila di sebagian ma'had Ahlus Sunnah menerapkan soft yang rapat kalau sudah mendapat izin dari Waliul Amr setempat. Ya, misalkan kalau di sini mungkin ada izin dari Dinas Kesehatan misalkan, maka kami tidak menyalahkan itu, ya. Walaupun mungkin kami berbeda dalam sisi pandang bahwa semestinya masih perlu kita menjaga protokol kesehatan dengan cukup ketat, apalagi yang terbaru mulai ada kenaikan jumlah penderita COVID-19 dengan varian baru Omicron. Harapan dari pemerintah kita tidak mengendorkan protokol kesehatan, tetap berusaha untuk menjaga jarak, ya. Demikian juga sebenarnya masih ada harapan dari pemerintah untuk kita tidak bersalaman terlebih dahulu, ya. Itu sebatas yang saya pahami. Namun kalaupun kita berbeda sisi pandang dalam hal ini, bukan sesuatu hal yang menyebabkan kita harus saling menyalahkan satu sama lain. Jadi kalau terkait dengan apakah masih ada uzur untuk tidak sholat berjamaah di masjid, dalam situasi saat ini, wallahu a'lam, sebaiknya berusaha untuk tetap sholat berjamaah di masjid, termasuk di masjid-masjid kaum muslimin, dengan kita menjaga protokol kesehatan untuk diri kita sendiri. Sambil terus memantau, siapa tahu ada perubahan-perubahan terbaru dari kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut. Nah, ada pertanyaan hukum berjabat tangan ketika masuk ke dalam masjid yang dilakukan secara berkelanjutan, bagaimana hukumnya? Kalau di masa pandemi, sebaiknya memang masih berlaku penerapan protokol kesehatan untuk tidak berjabat tangan sementara waktu, tidak berangkulan. Nah, itu sebatas yang saya pahami. Ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap mereka yang sudah duluan menyikapi kita? Nah, kalau kita sebagai pihak yang terdolimi, ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan. Kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, level yang tertinggi, sikap yang terbaik adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Sebagaimana dibimbing dalam Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin 'adzim. Idfa' billati hiya ahsan, balaslah perlakuan yang buruk kepada kita dengan yang lebih baik. Fa idza ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun, maka orang yang sebelumnya ada sikap permusuhan kepada kita bisa jadi menjadi waliyun hamid. Orang-orang dekat yang bersahabat menjadi baik kepada kita. Tetapi sikap ini tidak semua orang bisa melakukan, membalas keburukan dengan kebaikan. Wa ma yulqaha illal ladzina sabaru. Tidaklah yang mendapatkan anugerah kemampuan berbuat demikian kecuali orang-orang yang bersabar. Wa ma yulqaha illa dzu hadzin adzim. Tidak ada yang bisa mendapatkan itu kecuali orang yang mendapatkan anugerah yang sangat besar. Itu tingkatan yang terbaik. Kalau kita tidak mampu seperti itu, setidaknya jangan balas dengan perlakuan buruk juga. Apalagi jika masuk kategori orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang sikap kita, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang bodoh itu artinya orang-orang yang kita sulit diskusi dengan dia, siapapun dia itu, diajak diskusi baik-baik, disampaikan hujah, tidak mau nerima, maka sikap terhadap orang-orang yang jahiluna, kita katakan qalu salama, ya sudahlah, saya ucapkan salam saja, begitu. Kita menghindar saja dengan mengucap salam. Nah, intinya jangan balas dengan perlakuan buruk yang lebih dari itu. Nah, kalau membalas secara setara itu hak kita. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah dengan balasan dengan keburukan semisalnya, itu hak kita. Tapi kalau kita bisa membalas dengan kebaikan, itu lebih baik, ya, pahalanya lebih besar. Kalau kita memberikan maaf, bidang maaf itu menghasilkan perbaikan, maka kita akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Nah, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Tolong jelaskan tentang perbedaan Salafiyun dengan Roja Sururi dan pendapat Roja Sururi dengan Salafiyahnya. Tolong dijelaskan Ustaz. Masya Allah. Jadi perbedaannya dalam hal-hal yang prinsip adalah sikap terhadap Ahlul Bid'ah. Ya, tidak membela dan mendukung Ahlul Bid'ah. Sedangkan orang-orang Roja Sururiyun itu nampak dari ustadz-ustadz mereka membela orang-orang yang menyimpang secara pemahaman. Duduk dengan tokoh-tokoh jamaah tabligh, berfoto bersama dengan tokoh-tokoh sururi. Nah, membela ahlul bid'ah yang berpemahaman berji'ah. Nah, itu yang prinsipnya. Kemudian berkembang dari situ terjadi perbedaan-perbedaan yang juga kemudian menjadi banyak. Nah, dalam muamalah mereka bagaimana ketika kajian tidak memperhatikan hijab bagi para ummahat. Ada yang memberikan kajian langsung tanpa adanya hijab dengan para ummahat. Dan hal-hal lain yang kemudian berkembang menjadi perbedaan-perbedaan ikutan.

0: Bismillah, bagaimana hukum bagi seorang yang punya hobi memancing ikan atau seorang nelayan yang mana si pemancing menggunakan umpan hewan hidup dan semisalnya, seperti menggunakan umpan cacing, jangkrik atau ikan hidup dan lain sebagainya. Apa si pemancing akan dituntut kisos nanti pada hari kiamat? Sementara untuk mendapat ikan tersebut, dia hanya bisa dengan cara tersebut. Jazakallahu khairan. Mungkin ada cara lain, ya, seperti menjaring dengan jala. Walaupun sebenarnya memberikan umpan-umpan semacam ini, insya Allah bukan termasuk hal yang dilarang. Bukan termasuk hal yang dilarang. Dan insya Allah tidak ada kisos terkait itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hukumnya jika seseorang itu tidak menyukai salah satu ayat-ayat Allah, apakah ia tergolong kafir? Jazakumullahu khairan. Kalau dia membenci ayat Allah dan menentangnya meski satu ayat, maka dia kafir juhud. Nah, kalau dia membenci, tidak suka, tidak suka dengan salah satu syariat Islam, ya, itu bagian dari pembatal keislaman. Membenci satu saja ayat atau menolak satu saja ayat Al-Quran dengan tegas, maka jatuh kepada kekafiran. Kalau sudah terlanjur terjadi itu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang terjatuh ke dalam kekafiran, dia benar-benar bertaubat kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu, meskipun dosa itu kekafiran. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir, kalau mereka berhenti dari kekafiran itu, akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Afan Ustaz, anak mau bertanya, apakah boleh menerima pemberian tetangga dari hasil usahanya, sedangkan usahanya dari hasil riba? Ada perbedaan pendapat ulama tentang hal itu. Sebagian ulama tegas melarang. Kalau tidak salah Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizullah, sebagian ulama memberikan rincian antara jenis pekerjaan yang haramun lidatihi wa haramun likasbihi. Haramun lidatihi, pekerjaan yang haram secara zatnya. Misalkan ada orang pekerjaannya mencuri motor. Mencuri motor. Kemudian motor itu dia jual, dan kita tahu hasilannya dari jual motor curian. Itu haramun lidatihi, haram secara zatnya. Tidak boleh sama sekali kita memperolehnya, baik dengan cara hadiah atau jual beli dengan dia, dengan uang itu misalkan. Tidak boleh sama sekali, karena itu haramun lizatihi. Ada haramun kasbihi, haram secara upaya yang diupayakan. Itu seperti pekerjaan yang haram, ya, tetapi tidak terkait langsung dengan zat barangnya, termasuk transaksi riba. Yang merinci demikian diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau berdalil, orang-orang Yahudi itu akaluna lis-sufti, sangat suka makan hal-hal yang haram termasuk riba, ya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih mau menerima hadiah dari orang-orang Yahudi. Nah, Nabi diberi hadiah sepotong daging kambing, bagian kesukaan Nabi, yang disitu dikasih racun oleh mereka. Kemudian Nabi menerimanya dan memakannya. Tapi bagian dari daging itu berbicara. Sebagian sahabat ikut makan, meninggal dengan sebab racun itu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup pada waktu itu, ya. Tapi terasa oleh Nabi pengaruh dari racun tersebut. Apa hukuman bagi orang yang suka mencela dan menjelekkan nama orang lain, nama orang? Disebutkan dalam Al-Qur'an, "Kulli kulli humazatil lumadah." Wailun, celaka. Dosa-dosa yang disebutkan dengan kata wailun menurut sebagian ulama itu adalah dosa besar. Masuk kategori dosa besar. Humazatil lumazah, sebagian ahli tafsir mengartikan celaan baik terang-terangan di hadapan orangnya ataupun celaan di belakang orangnya. Celaan dengan ucapan atau celaan dengan perbuatan. Itu semua masuk kategori wailun,

Bagaimana hukum seorang ahlu sunnah yang sudah belajar manhaj salaf tetapi dia tetap sholat di masjid yang di depannya ada kuburan dan jarak antara kiblat dan kuburan hanya sebatas dinding yang menghalanginya? Kalau ada dinding yang menghalangi, jadi misalkan ini masjid ada dindingnya, setelah dinding itu ada kuburannya, ada pemisah di situ, maka insya Allah tidak mengapa yang demikian. Sebagaimana di dalam fatwa Syekh Mukbil. Nah, tapi kalau langsung di area sama, ini yang dilarang. Nah, wallahu a'lam. Bolehkah memenuhi undangan dari orang yang berpenghasilan haram? Tadi ada rinciannya ya. Kalau berdasarkan penjelasan Syekh Ibnu Taimin, ada penghasilan yang haramun lidzatihi, ada yang haramun likasbihi. Haramun lidzatihi itu adalah haram secara zatnya. Seperti orang pekerjaannya mencuri barang, merampas barang orang, itu haram lidzatihi. Berpindah ke orang lain haram. Ada yang haramun likasbihi, zatnya tidak haram, tapi cara memperolehnya yang haram. Nah, seperti orang yang pekerjaannya, profesinya sebagai penyanyi dan semisalnya. Yang warok, sikap warok sebenarnya meninggalkan itu semua. Begitu. Tapi kalau dirinci, apakah boleh? Sebagian ulama ada yang membolehkan untuk yang sifatnya haramun likasbihi. Nah, Afwan Ustaz, apakah boleh memakai kopiah yang bermacam-macam model sebagaimana yang banyak pada remaja-remaja muslim saat ini? Misalnya seperti kopiah yang menyerupai topi padi kepada masyarakat umum atau awam. Nah, kopiah ya atau kolan suwa itu jangan yang macam-macam sebaiknya ya, sebagai anjuran. Cari yang sederhana, yang mudah. Nah, Allahu a'lam. Kemudian apa yang seharusnya ummah lakukan di masa fitnah seperti saat ini di mana salafiyin terpecah menjadi kubu Salman dan kubu Jumhur? Mohon berkenan memberikan bimbingan dan nasihat kepada ummah supaya bisa bersabar dan tetap bersemangat dengan kondisi seperti sekarang ini. Jazakumullahu khairan. Tetap bersabar dan berjuang untuk menjaga persatuan itu sesuai bimbingan dan arahan para ulama, karena itulah bimbingan terakhir mereka yang sampai kepada kita. Kecuali nanti ada bimbingan yang terbaru dari para ulama. Kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar satu kali hati salafi di atas al-haq, dan jangan ikut menuduh tanpa alasan. Jangan ikut untuk membantu kedoliman. Di antara bentuk kedoliman itu adalah menuduh, ya, memvonis tanpa alasan yang jelas, memvonis tanpa ada bimbingan dari para ulama. Tetap bersemangat untuk belajar, beribadah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Afwan Ustaz, kita punya tetangga, tetapi tetangga kita itu tidak peduli dengan sesama tetangga lainnya. Bagaimana kita menyikapinya? Bersabar, kemudian memberikan, kalau ada kesempatan memberikan nasihat, berikan nasihat yang baik. Kalaupun nasihat itu dengan contoh perbuatan yang baik, itu juga sikap yang baik. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang mendzalimi dia dengan alasan dia tidak peduli dengan tetangga. Sambil berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala
memperbaiki keadaan dia dan memperbaiki keadaan kaum muslimin secara umum. Nah, baik.

0: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum istri yang meminta cerai kepada suami namun suami tidak mentalaknya karena memilih untuk bersabar atas tingkah lakunya? Kalau memang suami tersebut tidak mendolimi istri dan dia memilih untuk tidak mentalak dan bersabar, itu tindakan yang bagus selama suami tidak mendolimi. Ya. Tapi kalau misalkan istri tetap memaksa dan memilih jalur pengadilan, ya, itu juga hak istri. Hanya saja terdapat ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang istri meminta talak, ya, mengupayakan talak tanpa sebab yang syar'i. Nah, cuma kalau istri terdolimi, benar-benar terdolimi, dan dia memang ingin berpisah dari suaminya, mengupayakan lewat pengadilan, baik kemudian pengadilan nanti akan memutuskan jatuh talak atau menjatuhkan khulu, ya, berpisah dengan membayar tebusan, maka itu hak istri ketika istri dalam posisi terzalimi. Nah, agak panjang juga di sini, kayak curhat ya, insya Allah. Tapi secara garis besar nasihatnya seperti itu. Kalau bisa dipertahankan sebuah kehidupan rumah tangga, itu yang terbaik. Karena syaitan sangat berusaha memisahkan suami dengan istrinya. Ketika berhasil memisahkan suami dengan istrinya, syaitan sangat senang. Dan menjadi balas antara iblis yang kedudukannya paling dekat dengan iblis. Setan yang berhasil memisahkan suami dengan istrinya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Karena itu, berjuang untuk mempertahankan pernikahan. Karena dengan pernikahan itu, harapannya sama-sama tercapai maslahat bagi suami maupun istri. Pernikahan, perceraian hanyalah opsi terakhir ketika sudah sulit diharapkan kebersamaan yang saling menyenangkan. Nah, baik. Nah, mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan dengan keterbatasan yang ada. Al-afu minkum, tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Jazakumullahu khairan atas atensi dan perhatian, dukungan antum sekalian. Allahumma ja'alna mubarakan aynama kunna. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang menebar berkah dimanapun kami berada. Nah, dan ana meminta maaf jika dalam rangkaian kegiatan kajian selama 2 hari ini ada kekurangan dan kesalahan. Apabila ada penyampaian ana yang salah, bisa disampaikan, kritik dengan baik. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا إخوة رحمن رحمة جميعا kita manfaatkan waktu kita pada salat subuh untuk saling mengingatkan di antara kita, dan bukanlah ana yang berada di depan antum ini yang memberikan nasihat, adalah orang yang lebih berilmu atau lebih baik amalnya, tetapi ini semuanya dilakukan menimbab at-tanasuk baina saling memberikan nasihat dan berkata. Sekarang kali yang sedikit ana miliki ini bisa bermanfaat bagi diri saya dan antum semua. Fatihillah azami Allah wa iyakum. Kita sudah mengetahui bersama bahwasannya ilmu dan ahli ilm memiliki keutamaan yang begitu besar, sehingga Allah Tabaraka wa Taala berfirman, "Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Perhatikan ayat ini, menunjukkan keutamaan ahli ilmu. Bahwasanya orang-orang berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Perbedaan tersebut kita tahu, si A itu ahli ilmu, si B bukan ahli ilmu, itu pada amalannya. Bukan banyaknya ilmu yang ada pada dirinya, tetapi pada amaliyah. Perhatikan, tahu si A ini berilmu. Kenapa? Karena dia mengamalkan ilmu tersebut. Si B walaupun dia hafal ilmu banyak, tapi tidak mengamalkan, tidak ada bedanya dengan orang yang jahil. Bahkan lebih parah. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Perhatikan ayat ini, menunjukkan keutamaan ahli ilmu. Bahwasanya orang-orang berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Perbedaan tersebut kita tahu, si A itu ahli ilmu.

sibukkan al-ilm itu pada amalan. Bukan banyaknya ilmu yang ada pada dirinya, tetapi pada amaliyah. Perhatikan, tahu oh si A ini berilmu. Kenapa? Karena dia mengamalkan ilmu tersebut. Si B walaupun dia hafal ilmu banyak, tapi tidak mengamalkan, tidak ada bedanya dengan orang yang jahil. Bahkan lebih parah daripada orang yang jahil. Maka orang seperti ini tidak memiliki keutamaan. Orang yang tahu ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, itu tidak memiliki keutamaan. Yang disebutkan keutamaan-keutamaan ilmu itu bagi orang-orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga Allah tegaskan, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Ini menunjukkan keutamaan ahli ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina uutul 'ilma darajaat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Diberi ilmu dan mereka mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga Allah angkat derajat mereka. Allah tinggikan derajat mereka daripada orang-orang mukmin yang tidak memiliki ilmu. Hafizillah azanallahu wa iyyakum. Terkait dengan ini, ana ingin menyampaikan sebuah ucapan dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, innal busara'a la ya'manuna min arba' dhanbun qad mada la yudra ma yasna'u bihi ar-rabbu azza wa jalla wa umrin qad batiya la yudra ma fihi min al-halakah wa fadlin qad u'tiya al-'abda la'allahu makrun wastidrajun wa dhalalatun fadzayyanat fadzayyinat ya roha hudan wa qalbun wa zayhi qalbun sa'atan qad yaslubu al-mar'a dinahu wa la yashur. Ucapan Imam Abdullah bin Mubarak ini disebutkan dalam kitab Syiar Alam Nubala. Beliau mengatakan, innal busara, sungguhnya ahli basira, orang-orang yang berilmu, yang tajam ilmunya, dan diamalkan ilmunya, yang bermanfaat ilmunya, ahli basira itu la ya'manuna min arba, tidak merasa aman dari empat hal, empat perkara. Perhatikan, yang pertama itu dhanbun qad mada, dosa yang telah lalu yang dilakukan oleh al-basirah. Dia berbuat dosa dan enggak aman dengan dosa tersebut yang dia lakukan. Dan bun qad mada, dosa yang telah berlalu yang dia lakukan dosa tersebut. Enggak merasa aman dengan dosa tersebut. La yudra ma yasna'u fihi ar-rabbu azza wa jalla. Dia enggak merasa aman dari dosa yang dia lakukan di masa yang lalu itu. Dia enggak tenang dengan dosa itu. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Allah azza wa jalla terhadap dirinya atas dosa tersebut. Dia khawatir untuk diazab oleh Allah karena perbuatan dosa itu. Takut, takut dengan dosa yang dia lakukan. Dia khawatir Allah mengazab dia. Walaupun Allah azza wa jalla kalau menghendaki Allah pun dosanya, itu hak Allah. Tapi al-basirah takut, dia takut dosa yang dia lakukan, yang pernah dia lakukan, dia takut, takut

mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita kurang. Kita berdosa jarang, kita ini merasa takut dari perbuatan dosa kita. Bahkan kita sombong, tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikiranya Allah tidak melihat kita, na'udzubillah. Berani berdusta, subhanallah. Ini perhatikan dosa yang telah lalu. Apakah diampuni atau justru na'udzubillah Allah akan menghadap kita karena dosa yang kita lakukan. Tidak ada hujah bagi kita nanti di hadapan Allah kalau Allah menghadap kita disebabkan dosa yang kita lakukan. Maka hindarilah perbuatan dosa. Ketika kita terjatuh dalam dosa, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Basirah enggak tenang. Enggak tenang dengan perbuatan dosa. Apalagi dosa itu na'udzubillah menyebabkan dosa yang lainnya, na'udzubillah. Dicontoh oleh orang lain, na'udzubillah. Na'udzubillah. Hati-hati. Hati-hati dari perbuatan dosa, dan terlalu banyak perbuatan dosa itu ya. Termasuk ghibah, namimah.

akhirnya bermusuhan dua orang yang tadinya bersahabat. Dikiranya enggak dosa itu. Dosa itu. Hati-hati. Ini kan juga ketika ada berita-berita. Jangan mudah menukil berita. Pastikan dulu kebenaran berita tersebut. Kalau sudah pasti, pastikan juga hukumnya. Bisa jadi dia yang benar, kita yang salah. Ini penting. Hati-hati. Terkait dengan jenis-jenis dosa yang terlalu banyak. Tapi anak tekankan ucapan Al-Imam Abdullah Mubarak ini. Yang pertama, Zanbun Qad Madha La Yudra Ma Yasma'u Bihi Ar-Rabbu Azza wa Jalla. Yang kedua, Umrin Wa Umrin Qad Basiya. Al-Basirah tidak merasa aman dari usia yang terpisah ini. Usia kita yang telah berlalu itu sudah jelas. Kita melakukan amalan soleh sudah jelas. Kita melakukan amalan jelek sudah jelas. Sudah ada catatannya. Kita nggak tahu nih yang berikutnya nih. Tersisanya. La yudro ma fihi minal halaqah. Al-Basirah tidak merasa aman dengan usia yang tersisa ini. Dengan umur yang tersisa ini. Tidak tahu apakah dari umur tersebut ada sesuatu yang bisa membinasakan dia. Walhamdulillah kita sampai sekarang istiqomah. Berada di atas dakwah salafiyah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah. Kita ini patut bersyukur. Tapi kita enggak tahu. Apakah sebentar lagi dari sisa umur kita ini ada sesuatu yang akan membinasakan kita sehingga kita meninggalkan dakwah salafiyah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Jangan merasa aman dari sisa umur ini. Kita bersyukur pada Allah sampai sekarang kita berada di atas manhaj salafi. Dakwah salafiyah, bersyukur pada Allah. Tapi ingat, siapa yang menjamin sisa umur kita ini? Al-a'mal bil khawatim, kata Rasulullah. Amalan itu amat ditentukan oleh penutup amalan tersebut. Kalau seorang tadinya masya Allah baik, dia beramal dengan amalan ahli jannah, subhanallah, ketika akan meninggal, berubah dia beramal dengan amalan ahli nar, maka dia masuk ke dalam nar. Jangan merasa aman dari sisa umur ini. Jangan kita bangga, alhamdulillah kita masih salafi, alhamdulillah. Terus bangga dengan itu. Enggak khawatir dengan sisa umur kita, na'udzubillah min dzalik. Tidak tahu dari sisa umur ini ada sesuatu yang akan membinasakan diri kita, na'udzubillah min dzalik. Al-Basirah enggak aman. Sehingga apa? Dia terus bersyukur pada Allah, terus bertaparut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari ya, sebab-sebab datangnya hidayah Allah tabaraka wa ta'ala. Ini al-Basir. Yang ketiga, fadlun qad u'tiya al-'abda la'allahu makrun wastidrajun. Yaitu keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Keutamaan apa saja? Kenikmatan apa saja? Nikmat harta, nikmat mansyib, jabatan, posisi, ya. Jadi imam atau jadi apalah, pengurus dakwah. Atau diberi ilmu oleh Allah. Ini fadlun. Tapi al-basirah itu merasa gak aman. Gak aman dengan keutamaan ini. Fadlun qutu'tial abda la'allahu makrun wastidrajun. Dia khawatir. Ya. Khawatir. Keutamaan itu justru dia adalah makar. Tipu daya Allah subhanahu wa ta'ala. Justru itu adalah istidrot. Yaitu istidrot ditunda, penundaan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang bermaksiat kepada Allah tidak mendapatkan adab. Tidak langsung mendapatkan adab. Tidak langsung mendapatkan adab. Bermaksiat pada Allah tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunda. Dibiarkan

0: Allah Subhanahu wa taala ya. Terus dia tambah maksiatnya. Dia merasa wah saya dapat keutamaan. Diberi harta terus, dikasih harta terus ya. Dia bermaksiat ditambah hartanya terus. Ini yang dia khawatirkan. Ini jangan-jangan nih makar, jangan-jangan nih istijab dari Allah Subhanahu wa taala. Takut. Diberi ilmu, justru sombong, melecehkan orang lain, na'udzubillah. Diberi ilmu, cuma pintar membantah orang, masya Allah. Mengelabui orang, subhanallah. Supaya orang ngikutin dirinya, bukan ngikutin al-haq. Subhanallah. Bahaya, bahaya ini. Dapat ilmu, itu satu keutamaan sebetulnya. Tetapi al-basirah khawatir dengan ilmunya ini. Jangan-jangan ini makar. Subhanallah. Karena dia punya ilmu, orang-orang masya Allah. Ya. Didatangi oleh orang, dipuji oleh orang. Ya. Tertipu dia dengan pujian. Ketika jatuh dalam kesalahan, tidak mau bertobat kepada Allah. Tidak mau rujuk. Na'udzubillah. Hati-hati, ini makar. Hati-hati, ini sidrat. Usahau dari dalamnya sudah ya. Tapi ketika jatuh dalam kesalahan, tidak mau bertobat kepada Allah. Tidak mau rujuk dari kesalahannya. Sombong dia, gengsi dia. Ini bahaya, bukan fadlun itu. Itu khawatir. Istidrat. Al-Basirah merasa khawatir yang demikian ini. Diberi harta, diberi jabatan, diberi ilmu. Atau diberi kenikmatan yang lain. Dia khawatir. Ini jangan-jangan. Oleh karena itu keutamaan yang hakiki itu adalah jika seorang mendapatkan keutamaan dia lebih dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Hazm, beliau mengatakan kullu nikmatin la tuqarribuka min Allah fahiya baliyah. Segala nikmat yang tidak bisa mendekatkan dirimu kepada Allah maka itu adalah petaka. Seorang diberi harta. Sebelum mendapatkan harta, ketika dia miskin, masya Allah rajin talabul ilm. Masya Allah nikmat. Ketika dia diberi usaha, berhasil usahanya, mulai mundur talabul ilm. Yang tadinya aktif sudah kurang aktif. Ingat, kullu nikmatin la tuqarribuka min Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah maka itu adalah baliyah. Itu adalah petaka, bukan nikmat itu. Bukan keutamaan itu. Diberi jabatan. Seorang yang diberi jabatan seharusnya memudahkan urusan kaum muslimin. Dimudahkan. Tapi dia tidak mempersulit orang lain. Na'udzubillah. Mendolimin orang lain. Semakin berdosa dia. Na'udzubillah. Demikian juga orang diberi ilmu. Seharusnya orang yang diberi ilmu itu semakin tawadu dia. Semakin merendah. Tapi sebagian orang diberi ilmu subhanallah. Mutakabbir. Melecehkan orang lain. Menghina orang lain dengan ilmunya. Ketika diingatkan, masya Allah, ucapannya menyakitkan orang lain. Dina sekali, antum pernah begini, apa dalilnya? Diminta hujahnya. Yang anak tahu ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Dia berilmu. Maka orang yang menasihatinya dikatakan, antum kapasitasnya apa? Masya Allah, siapa antum? Sudah hafal berapa juz antum? Masya Allah. Subhanallah. Caranya kalau salah, taubat. Kalau tidak punya hujah, pegang yang punya hujah. Begitu seharusnya. Hati-hati ya, Han. Hati-hati dari masalah ini. Al-Basirah tidak merasa aman. keutamaan yang Allah berikan pada dirinya, enggak merasa aman dia. Ini jangan-jangan makar, jangan-jangan istidrot. Kita tahu itu satu fadlun kalau itu semuanya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kalau semakin jauh kita dari Allah, hati-hati. Khawatir ini makar. Khawatir ini istidrot. Kemudian yang terakhir, wa dhalalatun qad zayyinat yaraha hudan. Wa zayyi qalbun sa'atan qad yaslubu al-mar'a dinahu wa la yashku. Yang terakhir yaitu al-basirah, tidak merasa aman dari kesesatan. Tidak merasa aman dari kesesatan yang disia, dipoles seolah-olah dia menyangka, dia melihat, meyakini itu suatu kebenaran. Al-basirah tidak merasa aman dengan kesesatan yang dihiasi, dipoles, diucapkan kata-kata yang indah sehingga tertipu manusia menganggap dan menyangka dan meyakini itu suatu kebenaran. Bukan hujan. Wah, itu banyak orang seperti itu. Nah, al-basirah tidak merasa aman terhadap kesesatan yang dihiasi, dipoles, sehingga dia menyangka itu al-haq. Ini ngeri yang seperti ini. Al-basirah takut terhadap kesesatan yang telah dihiasi sehingga dia menyangka, meyakini suatu kebenaran, sehingga dia lakukan kesesatan tersebut. Bahkan dia mendakwakan kesesatan tersebut karena yakin itu kebenaran. Ini yang dikhawatirkan ibadah. Ini menunjukkan apa ya, Pak? Talabulan. Pelajari dengan baik. Jangan sampai kita taklid. Tidak dibenarkan. Apa hujahnya? Si A melakukan ini, apa hujahnya? Si B berkata demikian, apa hujahnya? Kalau ada dalil dan hujah, ikuti. Yang bersama dalil, yang bersama hujah. Artinya al-basirah terus mempelajari ini. Wajah kalbi saatan. Menyimpangnya hati sesaat saja. Menyimpang hati kita ini sesaat saja. Na'udzubillah. Itu akan bisa merusak agama seseorang dalam keadaan dia tidak sadar. Sudah menyimpang hatinya, na'udzubillah. Sesaat saja. Menyimpang hatinya. Subhanallah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, maka Allah simpangkan hati-hati mereka ini. Menjadi sesat. Na'udzubillah min dzalik. Ini mungkin ikhwah yang bisa saya sampaikan di majelis ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ana memohon kepada antum semuanya kita manfaatkan waktu dengan baik. Karena waktu-waktu yang kita jalani ini akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqul wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Dari kerugian dikecualikan dia dari kerugian. Dalam kalimat ini, lilladzina amanu, itu ada perintah untuk talabul ilm. Wajib untuk talabul ilm. Yang kedua, sifat yang kedua, wa'amilus shalihah. Yang pertama, sifat iman. Yang kedua, al-amal shalih. Dan beramal shalih. Suatu amalan dikatakan amalan shalih jika terpenuhi dua syarat. Secara zahir, amalan itu sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, secara batin, pelaku amalan tersebut ketika melakukan amalan itu, dia mengikhlaskan amalannya karena Allah, bukan untuk yang lain, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan karena takut celaan, tapi karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan jannah Allah. Sekali lagi, si pelaku amalan tersebut secara batin ikhlas karena Allah, mencari keridhaan Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena menginginkan ujian dari manusia, bukan karena takut celaan orang yang suka mencela. Sebagian orang dia tahu ilmu, tahu alam, tahu ini hasil batin, itu batin, tahu, tapi gak berani menyampaikan al-haq karena takut celaan manusia, takut dibongkar aibnya, sehingga dia tidak berani menyatakan al-haq itu hak. Jadi tidak berani menyatakan kebatilan itu batil, takut celah, takut dibongkar aib-aib. Sekali lagi, tidak semua orang yang berilmu bisa mengamalkan. Kalau dia tidak ikhlas, sulit menentang. Tapi orang yang ikhlas, dia tidak peduli mau dicela, tidak ada masalah. Kalau memang itu ada pada dirinya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu malu. Dia mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah. Enggak peduli jadi celah oleh manusia. Saya ada kekurangan, enggak ada masalah. Dicela wajar. Segera bertobat kalau celaan itu ada pada diri kita dan kita mendapatkan senang. Bersyukur kita. Segera bertobat sebelum kematian tiba. Jangan takut dengan celaan. Jangan takut, wah nanti kalau saya begini, dipongkar aib-aib saya. Jangan takut. Harapkan pahala di Allah. Cari keriduan Allah. Jangan takut celaan nanti. Dan jangan pula menginginkan pujian dari manusia. Melakukan sesuatu karena ingin dipuji. Na'udzubillah. Jadi amalan yang dikatakan itu amalan soleh. Jika terpenuhi dua syarat itu, secara zahir amalan itu sesuai dengan syarat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua secara batin si pelaku amalan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak takut celaan, tidak mengharapkan ujian dari manusia. Nikmat orang yang ikhlas, dia akan bisa menyampaikan al-haq, berbeda dengan orang yang takut terhadap celaan manusia. Berbeda dengan orang yang mengharapkan ujian manusia. Ini amalan soleh. Sifat yang kedua, beramal soleh. Kalau seorang dia berilmu, kemudian dia beramal soleh, maka dia telah menyempurnakan dirinya. Dirinya telah sempurna. Berilmu dan beramal soleh, masya Allah. Tapi tidak cukup bagi dia dengan itu. Seorang muslim tidak boleh egois. Seorang muslim tidak boleh dia memiliki kebaikan untuk dirinya sendiri. Dia harus berupaya bagaimana saudaranya menjadi baik. Ini orang mukmin. Tidak ego dia. Tidak mementingkan dirinya. Justru orang yang baik, orang mukmin yang baik itu di samping memperbaiki dirinya dengan ilmu dan beramal saleh, dia juga berupaya agar saudara-saudaranya menjadi baik. Yaitu dengan apa? Dengan ad-da'wah ila Allah. Mendakwai saudara-saudaranya. Memberikan ilmu kepada saudaranya. Menghasan saudaranya untuk beramal soleh. Demikian seharusnya seorang mukmin yang baik. Memperhatikan saudaranya. Yaitu dengan melakukan dakwah ila Allah. Barang siapa yang telah berilmu dan beramal soleh, hanya itu saja dia merugi. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali memiliki 4 kriteria yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab. Sifat yang ketiga yaitu ad-da'wah.
0: yang disebutkan dalam lafaz di sini watawafau bil haq, sebagiannya memberikan wasiat kepada sebagian yang lainnya untuk tetap di atas al-haq. Inilah yang dikatakan dakwah bil haq, mengajari orang lain tentang agama ini, diperkenalkan al-haq, disampaikan dalil-dalil dari kitabullah dan sunnah rasulnya. Ini ajaran yang benar. Harus dia punya kepedulian pada saudara. Al-khairiyah masuk di dalamnya itu berdakwah ila Allah. Dia harus peduli kepada saudaranya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Perhatikan di sini al khairiyah, kebaikan, sebaik-baik umat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik, umat yang terbaik. Ukhrijat minna, yang Allah ciptakan, yang kalian diciptakan untuk manusia, untuk memberikan kebaikan kepada manusia, bukan untuk kebaikan untuk dirinya sendiri. Perhatikan ini. Ukhrijat minna, bukan ukhrijat minna sih. Yang dikeluarkan, yang diciptakan oleh Allah untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Bukan kebaikan itu pada dirinya semata lah. Al-khairiyah itu amat erat kaitannya dengan dakwah. Yang kalian dikeluarkan, diciptakan oleh Allah untuk memberikan kebaikan kepada manusia. Bagaimana sifatnya memberikan kebaikan? Ta'muruna bil ma'ruf. Ini perhatikan sifatnya. Kalian memerintahkan manusia itu kepada yang ma'ruf. Dihasung untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf. Itulah dakwah. Watanhauna 'anil munkar, mencegah manusia dari perbuatan yang munkar. Itulah dakwah. Perintah dan larangan. Untuk minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Yakini itu semuanya dalam rangka iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kewajiban dakwah ila Allah. Wajiban mendakwai orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar mereka berada di atas al-haq, agar mereka melakukan yang ma'ruf, agar mereka meninggalkan yang munkar, agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat yang keempat, as-sabr. Wa tawasaw bis-sabr. Sebagian memberikan wasiat kepada yang lainnya untuk tetap sabar. Sabar di dalam thalabul ilmu. Jangan ditinggalkan. Sabar di dalam mengamalkan ilmu. Jangan ditinggalkan. Sabar di dalam berdakwah kepada al-haq. Jangan ditinggalkan dakwah. Dan ini kewajiban bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Pembahasan kita peran wanita dalam dakwah ini itu tidak seluas laki-laki. Terkhusus wanita yang dia memiliki suami. Dia harus taat pada suami. Yang juga punya suami harus taat pada kedua orang tuanya. Dan tetap dia bisa berdakwah. Sekarang suami yang memiliki istri, punya kemampuan untuk berdakwah, dia akan mengizinkan istrinya untuk berdakwah ila Allah. Bukan mendakwai laki-laki. Laki-laki sudah urusan laki-laki. Wanita, siapa yang akan mendakwai? Ya jelas. Kalau ada da'iyah, da'i perempuan yang bisa mengajarinya, jelas lebih baik. Bapak-bapak, seorang wanita ketika diajari oleh seorang wanita, dia leluasa bertanya. Mungkin menanyakan tentang haid, tentang nifas, tentang sesuatu yang terkait dengan kewanitaan. Leluasa dia, berbeda kalau dia bertanya kepada laki-laki. Dan perkara-perkara yang lainnya, lebih terbuka dia. Dan lebih nyambung. Maka di sini penting peranan wanita sebagai da'iyah ila Allah. Dan amalan dakwah. Ini amalan yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Allah tegaskan di sini, tidak ada orang yang paling baik ucapannya daripada orang-orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal soleh, dan dia mengatakan, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Perhatikan ayat ini. Allah sebutkan dalam surat Fussilat ayat 33. Allah tegaskan di sini, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Tidak ada orang yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, yang berdakwah kepada Allah. Ini ayat ini mencakup wanita juga. Tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang berdakwah kepada Allah. Ini penting masalah dakwah. Dan ini berlaku kepada wanita. Sekarang peranan wanita dalam dakwah itu amat luas ya. Paling tidaknya mengajari keluarganya, anaknya. Diajar tentang ilmu agama. Diajar tentang Al-Quran. Mentarbiyah anak-anak. Dan ini adalah amalan yang luar biasa. Amal yang amat besar pahalanya. Dan anak-anak saat dan ummahat harus punya himmah. Cita-cita yang tinggi. Bagaimana bisa mendidik anak-anaknya. Bisa mengetahui agama. Ya fakidu syait layuti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, ya dia tidak akan bisa memberikannya. Tidak bisa memberikan sesuatu karena dia tidak memilikinya. Dia mau ngajari anaknya membaca Al-Quran, sementara dia tidak bisa baca Al-Quran. Tidak mungkin. Ini menuntut bagi ummahat untuk talabul ilm. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wajib bagi ummahat di samping thalabul ilm mengamalkan ilmu. Kemudian mendakwahkan ilmu. Kepada siapa? Kepada kaum nisa, kepada putra-putrinya. Masya Allah, memang wanita ahli jannah itu amat sedikit. Adapun wanita ahli neraka itu amat banyak. Hati-hati kamu wanita, karena Rasulullah telah menyampaikan dalam hadis yang sahih, beliau tunjukkan, ditampakkan, melihat. Di dalam An-Nar, itu mayoritas penghuninya adalah kaum nisa. Subhanallah. Ini peringatan bagi wanita. Ingat, penghuni neraka itu mayoritasnya adalah kaum wanita. Karena mereka jauh dari ilmu agama, jauh dari amal. Dari amalan soleh. Sehingga mereka termasuk orang-orang yang merugi. Maka agar kita terlepas dari kerugian, harus mempelajari ilmu agama. Mengamalkan ilmu agama. Mendakwahkannya. Dakwah yang lebih aula adalah kepada kerabat. Kepada orang dekat kita. Untuk mahar, yaitu anak-anak. Utamakan bibi anak-anak. Jika ada waktu, maka dakwai kaum wanita yang lainnya. Kalau di daerah kalian ada pondok, bertahunlah. Kalian pernah belajar tentang ilmu agama, belajar tentang Al-Quran. Ya. Sampaikan. Ya. Supaya menjadi ilmu yang nafik. Sehingga kalian meninggal dalam keadaan terus mendapatkan pahala. Dalam dakwah ini amat besar sekali lagi. Adalah wanita mempelajari ilmu agama, mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya. Sasaran utama dakwah bagi kaum wanita adalah anak-anak kalian. Mumpung masih kecil. Biasakan kalian membaca Al-Quran depan mereka, menghafal Al-Quran, diajarkan kepada anak-anak kalian, sehingga anak-anak itu, subhanallah, karena kalian sering membaca Al-Quran, masya Allah, anak itu akan cepat hafal Al-Quran. Karena setiap hari mendengar uminya membaca Al-Quran, yang sering di rumah adalah uminya. Dan seringlah kalian beramal soleh. Karena Allah. Dan dilihat oleh anak-anak. Seorang umi. Sering melakukan amal soleh. Masya Allah. Itu dakwah juga. Justru dakwah yang paling mujarab itu. Adalah dengan amaliah. Kalau seandainya. Seorang ummahat. Dia membaca Al-Quran. Sering dia baca Al-Quran di depan anak-anaknya. Wah itu masya Allah. Itu tarbiyah yang luar biasa. Tarbiyah amaliyah jauh lebih besar daripada tarbiyah kauliyah. Pengaruhnya pada anak itu jauh lebih besar daripada tarbiyah kauliyah. Justru yang dipegang oleh anak itu adalah tarbiyah amaliyah. Misalkan seorang umi mengatakan pada anak. Wahai anakku, kalian jangan dusta ya. Tapi umiknya setiap hari dusta di depan anaknya. Ya anak itu akan dusta. Karena diajari secara amaliah, dia berdusta. Yang terkesan di anak itu, tarbiyah amaliah ini. Maka, anak berharap kepada ummahat, di dalam mentarbiyah anak, perhatikan amaliah kalian. Dakwah kalian akan memiliki pengaruh yang positif bagi anak jika diiringi dengan amalan. Peranan kalian itu amat besar. Di dalam dakwah ini, kalian wahai ummahat merupakan madrasah bagi anak-anak kalian. Merupakan tempat pendidikan bagi anak-anak kalian. Jadi, kalau seorang ummahat itu terbiasa dia thalabul ilm, terbiasa dia mengamalkan ilmu, dan itu disaksikan oleh anak-anak kalian, masya Allah, si anak tersebut terdakwai, sejak kecil sudah terdakwai oleh umminya. Ini pengaruh besar lah ya. Luar biasa pengaruhnya. Jadi anak-anak yang soleh. InsyaAllah ba'dallah tabaraka wa ta'ala.
2: Al-Um itu madrasah bagi anak-anaknya. Tempat pendidikan bagi anak-anak. Kalau seorang ibu itu terbiasa dengan amal soleh. Dan anaknya sering menyaksikan. Otomatis anak itu, sifat anak itu meniru amalan. Akan ditiru amalannya. Kalau uminya sering baca Al-Quran, anak itu akan mengambil Al-Quran yang ada pada uminya dan ikut-ikut baca. Masya Allah, walaupun gak bisa baca dia. Pengaruhnya besar lah ya. Ini peranan dakwah bagi wanita luar biasa ya. Kalau ummah seperti ini kondisinya, Masya Allah, dakwah akan tersebar dengan luas dan mudah ba'da Allah Azza wa Jalla. Maka pentingkan ummah. Sibukkan kalian dengan thalabul ilm. Sibukkan dengan amal. Didik anak-anak kalian. Dan ikhlaskan karena Allah perbuatan kalian. Kalau anak kalian menjadi anak soleh dengan sebab kalian, Masya Allah, nikmat luar biasa. Kalian mendapatkan keutamaan. Yaitu mendapatkan amalan ajr, amalan jariah. Ilmu tafaubi yang kedua walid soleh yang ulah. Luar biasa. Karena itu, ayo. Para umat juga punya andil yang dakwah. Ya, untuk berdakwah tentunya thalabul ilm dulu. Dan berupaya untuk mengamalkannya. Supaya punya pengaruh yang besar. Dalam tarbiyah anak-anaknya. Sibukkan dengan amalan soleh. Tapi amat disayangkan. Kebanyakan manusia ilaman rahimah rabbuha. Kebanyakan kaum wanita, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka kurang perhatian terhadap tarbiyah anak-anak. Sibuk dengan Android-nya. Sibuk dengan urusan dunianya. Kurang diperhatikan putra-putrinya yang masih kecil. Subhanallah. Terbiasa akhirnya anak kecil itu dengan kata-kata yang jelek karena uminya sering mengatakan kata-kata jelek di depannya. Terbiasa anak-anak menyaksikan amalan-amalan yang jelek pada umiknya. Sehingga anak-anak itu ikut melakukan kejelekan. Sebagaimana umiknya melakukan kejelekan. Tapi ketika seorang ibu itu. Dia beramal soleh. Terbiasa dengan amalan soleh. Sering membaca Al-Quran. Masya Allah. Melihat umiknya di tengah malam. Uminya sholat malam, qiyamul lail. Di pagi hari membaca Al-Quran. Setelah zikir, dia Masya Allah membaca Al-Quran. Sibuk dengan penanya, ya, mencatat. Ya, ilmu yang dia pelajari. Menghafal Al-Quran, menghafal pelajaran-pelajaran. Masya Allah, disaksikan oleh anak. Anak itu akan meniru. Ini sebetulnya tarbiyah amalan ini. Ini luar biasa pengaruhnya pada anak-anak. Tapi ketika umiknya, naudzubillah min dzalik, sibuk dengan androidnya. Ya, anak-anak otomatis pinter androidnya. Pinter memainkan android. Masih kecil sudah pinter sudah. Maka anak-anak nasihatkan kepada ummahat. Kalian punya peran dakwah. Di rumah tangga kalian. Didik anak kalian. Dengan tarbiyah. Salafiyah. Yang dibangun di atas ilmu. Oleh karena itu pelajari ilmu agama ini. Ajari anak kalian. Cara membaca Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Difahamkan tentang Al-Quran. Masya Allah nikmat. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Masya Allah nikmat. Seorang umi, dia belajar cara membaca Al-Quran. Sampai dia bisa membaca Al-Quran. Kemudian dia berupaya untuk menghafalkan surat-surat pendek. Dan menghafalkan juz amma. Surat-surat yang ada di juz amma. Terus dia bertambah lagi. Masya Allah. Luar biasa. Dan itu disaksikan oleh anak-anak. Masya Allah. Si anak nanti akan terbiasa suka membaca Al-Quran. Dia tiba-tiba menghafal Al-Quran. Sudah banyak hafalannya. Karena sering mendengar dari umiknya. Ini tidak disadari, inilah dakwah. Tarbiyah amaliyah, inilah dakwah. Yang amat besar pengaruhnya bagi anak didik. Yang baik menurut anak, yang baik apa yang dilakukan umiknya, apa yang dilakukan oleh murabbinya, pembinanya, pendidiknya. Yang jelek menurut anak apa yang ditinggalkan oleh abinya, atau umiknya, atau pendidiknya. Ketika anak melihat umiknya sering melakukan sholat, sering baca Al-Quran, itulah yang baik bagi anak. Tapi ketika umiknya jarang baca Al-Quran, jarang melakukan sholat sunnah, bahkan sholat wajib pun keteteran, bahkan hampir lewat dari waktunya, bahkan sebagiannya mungkin sudah lewat dari waktunya, sibuk dengan Android-nya, sibuk dengan dunianya, si anak melihat itu bukan amalan yang baik karena ditinggalkan oleh umiknya. Dia yang baik itu kalau menunda-nunda sholat, karena umiknya sering menunda sholat. Subhanallah. Ini perlu diperhatikan oleh ummahat. Bahwasanya kalian punya andil dalam dakwah ini. Kalian punya peran dalam dakwah ini. Terkhusus pada anak-anak kalian. Jangan punya pikirannya gampang lah. Nanti kalau besar anak saya tak pondokkan. Ittaqillah. Ittaqinallah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di rumah anak-anak itu terbiasa jelek, belum tentu di pondok dia bisa menjadi baik. Sulit. Kenapa? Ya, keumumannya kalau anak itu sudah terbiasa melakukan kejelekan di rumahnya, terbiasa dididik dengan didikan yang jelek, ya maaf-maaf saja. Di pondok enggak bisa disulap menjadi baik, afwan. Kalau uminya saja yang melahirkan anaknya, enggak ada rahmah. Jangan harap orang lain. Sulit. Waspada. Inilah manfaat merebut. Seseorang mendidik anaknya orang itu berat loh ya. Takut mau dinasihatin nanti khawatir begini. Kalau dia melanggar nanti kalau dipukul akan nanti begini. Sehingga kemungkaran dibiarkan akhirnya. Kalau anaknya sendiri, wah, mungkar pukul. Ntar dinasihatin ya. Bukan berarti pukulan itu baik ya. Artinya upaya untuk melakukan atau mencegah kemungkaran itu lebih besar gitu ya. Terkadang caranya salah. Karena gak punya ilmu. Jadi butuh memang mempelajari ilmu agama. Sekali lagi. Kaum nisa. Bahwasanya kalian punya peran yang besar dalam dakwah. Jika kalian mempelajari ilmu agama. Pernah mondok. Ya, pernah belajar ilmu agama. Bisa membaca Al-Quran. Apalagi bisa membaca kitab. Maka bertahunlah kalian. Peluang dakwah bagi kalian amat besar. Ajari umat-umat yang lainnya ilmu yang telah kalian miliki. Sebarkan ilmu tersebut. Semangat kalian untuk mendakwahi saudara-saudara kalian, para ummahat. Niatkan ikhlas karena Allah. Kalau umat-umat diajari kalian dan umat tersebut mengajari anak-anak kalian, anak-anak mereka, kalian mendapatkan pahala yang amat besar. Karena itulah ilmu yang nafik. Kalau di daerah kalian ada ma'had, bertahunlah kalian. Bergabunglah kalian mengajar di situ. Di situ ada talibat yang jelas. Talibat, para santriwati itu lebih senang jika diajar oleh kaum nisa untuk menanyakan itu leluasa dia, gak canggung untuk bertanya sesuatu yang tidak diketahui, enak karena sama-sama kaum wanita. Maka di sini penting, kalau ada ummahat tinggal di satu daerah di situ ada pondok, maka minta keriduan suami untuk bertahun di pondok tersebut. Tetap lakukan kewajiban melayani suami, mendidik anak. Ada waktu lagi, luangkan waktu untuk saudara kita. Ini peran kaum wanita. Ingat, pasal da'wah ila Allah ini, wanita juga terkena kewajiban ini. Kalau tidak merugi nanti. Allah telah menyebutkan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, berdakwah kepada Allah dan beramal saleh, dan dia mengatakan, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang mesti hadir. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang berdakwah kepada Allah, yaitu dengan mengajari orang-orang yang jahil, orang yang tidak tahu tentang agama, diajari. Itu dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Menyadarkan orang-orang yang lalai. Kalau ada wanita yang lalai dari kewajiban, salah seorang dari kalian, wahai ummahat, tahu saudara kalian lalai dalam kewajiban tersebut, maka diingatkan, disadarkan tentang kewajiban tersebut. Itulah dakwah ila Allah. Atau ada orang yang dia berpaling dari al-haq, berpaling dari kebenaran, diingatkan, disampaikan ayat-ayat hadis. Itu dengan mengajari orang-orang jahil, menyadarkan orang-orang yang lalai atau yang berpaling. Termasuk dakwah ila Allah yaitu memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam bentuk ibadah, sholat, puasa, dan yang lain-lainnya dari amalan-amalan ibadah, dan menghasung mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengasuh mereka untuk thalabul ilm, mengasuh mereka untuk beramal dengan ilmu, mengasuh mereka juga untuk berdakwah, sama-sama berdakwah, dan mengasuh mereka untuk memperbaiki ibadah sesuai dengan kemampuan, dan mencegah orang lain dari larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian mengetahui ada saudara kalian melakukan kemungkaran, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, cegahlah dengan cara yang baik. Itu termasuk dakwah. Dan menjelaskan tentang jeleknya, tentang perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Jelaskan kepada kaum wanita yang melakukan amalan yang buruk tersebut, jelaskan keburukan amalan itu. Ya tentunya dengan cara yang hikmah. Ini penting bagi seorang wanita. Dakwah ini juga bukan kewajiban bagi wanitanya tentunya sesuai dengan kemampuannya. Sekali lagi, peranan ummahat amat besar dalam dakwah ini. Dan ana berharap para ummahat salafiyat punya perhatian yang besar terhadap masalah dakwah. Terkhusus mendakwai putra putrinya yang masih kecil. Dan untuk melakukan dakwah, maka wajib baginya untuk talabul ilmi. Wajib baginya untuk mengamalkan ilmu. Dan wajib baginya untuk mendakwakan ilmu tersebut, khususnya kepada putra putri kalian. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan di majelis ini. Dan perlu diketahui bahwa amalan dakwah itu amalan yang amat mulia. Pahalanya amat besar. Ya tentu gangguan di dalam dakwah itu juga amat besar. Maka bersabarlah ketika kita menjalankan amanah yang amat besar ini, yaitu dakwah Allah. Siapkan anak-anak kita untuk menerima dakwah. Ajari akhlak, adab. Sibukkan kita dengan amalan-amalan soleh. Dan itulah yang akan memberikan pengaruh yang besar di dalam tarbiyah anak-anak kita. Mudah-mudahan yang sedikit yang anda sampaikan dengan saat ini bermanfaat bagi ummahat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala mengokohkan kalian semuanya di atas jalan yang hak dan diberi kesabaran untuk mempelajari al-haq, mengamalkan al-haq dan mendakwakan al-haq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi
3: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار إخوة الكرام رحمني ورحمكم الله الله تبارك وتعالى telah menciptakan al-haq demikian pula al-batil qad khuliqa juga diciptakan dengan sebuah tujuan dan hikmah yang agung Allah tبارك وتعالى amar ibadahu memerintahkan hamba-hambanya untuk mencari kebenaran dan berpegang dengannya dan memperingatkan mereka dari kebatilan serta menjauhinya. Dan kebenaran al-haq adalah sesuatu yang telah difitrahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kebenaran selaras dengan fitrah Islam, bal wa mahdud di fitrah Islam. Dan kebenaran itu sesuatu yang dicintai, disukai bagi fitrah manusia. Seorang manusia tatkala diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, dia atas fitrah, sehingga fitrahnya senang kepada kebenaran. Fitrahnya berusaha untuk menginginkan kebenaran tadi dan mencarinya. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan, al-qalbu khuliqa yuhibbu al-haq wa yuridu wa yatlubu. Hati manusia diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan mencintai kebenaran, senang terhadap al-haq, suka terhadap kebenaran, yang itu suatu yang baik, suatu yang indah, suatu yang membahagiakan dan menyelamatkan, sehingga hati benar-benar suka, senang, tertarik dengan al-haq, wa yuriduhu wa yatlubuhu, dan hati tersebut menginginkan kebenaran tadi, lalu ingin mencari kebenaran, mendapatkan raih al-haq, wa yatlubuhu, dan terus mencari dan mencari, karena kebenaran itu sesuatu yang telah difitrahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada manusia, pada anak Adam, sehingga hatinya senang dengan al-haq, suka dengan al-haq, senang mendengar kebenaran dan segera menyambutnya serta berpegang dengannya. Oleh karena itu, salafun salih, generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in, orang-orang yang sangat antusias terhadap al-haq, sangat senang mendengar kebenaran, mendengar sesuatu yang datang dari Allah, datang dari Rasulnya, itulah al-haq min indillah, kebenaran yang datang dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mendengar adanya kebenaran al-haq, maka mereka senang, mereka berbahagia, mereka segera menyambutnya, berpegang dengannya. Sebaliknya, ketika ada sebuah kebatilan, suatu yang menyelisih al-haq, bertentangan dengan al-haq, maka mereka segera menjauh darinya, tidak menyenanginya, membencinya. Itulah fitrah fatarallah yang Allah telah fitrahkan dalam kalbu manusia, dalam hati manusia. Ikhwatul kiram, a'azana Allah wa iyyakum. Maka tentunya seorang mukmin, seorang muslim, terlebih seorang sunni salafi yang telah Allah berikan nikmat berupa ma'rifatul haq, Allah berikan nikmat untuk mengetahui kebenaran dengan dalil-dalilnya, kebenaran yang dibangun di atas hujjah, di atas ilmu, di atas dalil yang sharih, sahih. Maka dia benar-benar sangat menginginkan kebenaran tadi. Dia akan segera menyambut kebenaran tersebut. Dia berusaha untuk mencari al-haq tadi, Karena sungguh al-haq adalah suatu yang ablaj, suatu yang Allah yang jelas, gamblang. Al-haq itu datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala, datang dari Rabbul Alamin. Maka tentunya suatu yang sangat-sangat jelas. Ikhwanabillah rahimani wa rahimakumullah, di sisi lain kebenaran sebagaimana dijelaskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan juga oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kebenaran itu hanya satu.

dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Nabi alaihi salatu wasalam, kebenaran itu hanya satu. Kebenaran tidak berbilang, hanya satu. Jalan untuk meraih kebenaran juga demikian jelas. Telah Allah gariskan, telah Allah terangkan jalan-jalan untuk meraih kebenaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian, telah menjabarkan dan merinci al-haq. Fal-haq wahid, al-haq itu satu, tidak berbeda. Sehingga dia seorang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kebenaran berpegang dengannya, maka dia adalah seorang yang selamat, yang sukses, selamat dari kesesatan dan penyimpangan. Di sisi lain, al-haqqu wal-batil, kebenaran dan kebatilan, yang keduanya ada diciptakan dengan hikmah yang agung, dengan tujuan yang mulia. Dua hal ini senantiasa bertolak belakang. Ya tadafa baina al-haqq wal batil. Dua hal al-haqq wal batil mutadafi'an, saling berbenturan, saling bertolak belakang, saling bertabrakan satu dengan yang lainnya terus-menerus. Wa ahlul haqq wa ahlul batil, antara pembela kebenaran dan pengusung kebatilan juga demikian, senantiasa akan berusuhan, senantiasa akan berseteru satu dengan yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau yaqullahu an-nasa ba'dahu bi ba'd lafasadatil ard. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala menolak dan menghilangkan sebagian manusia yang menginginkan kerusakan dengan manusia yang lain, dengan sebab manusia yang lain, sebagian yang lain yang menolak dan menghilangkan berbagai upaya-upaya keras kerusakan tadi, maka akan terjadi kerusakan yang merata di atas muka bumi. Namun Allah Tabaraka wa ta'ala dengan hikmahnya yang agung, dengan keadilannya yang sempurna, senantiasa akan menolong al-haq. Dan ahlul haq senantiasa muttaqin, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenaran itu pasti ditolong. Dan ahlul haq, orang-orang yang berada dalam kebenaran, berpegang dengan al-haq, pasti akan menang dan pasti akan selamat dan sukses. Ketika kita mengetahui yang demikian ini, antara kebenaran dengan al-haq dengan kebatilan, al-haq dengan al-batil, dua hal yang senantiasa bertolak belakang, yang bermusuhan satu dengan yang lainnya, berseteru antara ahlul haq dengan ahlul batil, terus menerus demikian sampai tegaknya hari kiamat. Maka tentunya hamba-hamba yang menginginkan keselamatan, hamba-hamba yang ingin istiqamah, sabat di atas al-haq, dia ingin menjaga al-haq yang itu disenangi, disukai oleh fitrah, dia pasti berusaha untuk kokoh istiqamah, kuat berpegang dengan al-haq tadi. Dia akan berusaha untuk menempuh jalan-jalan meraih kebenaran. Dia melakukan sebab-sebab yang dengannya bisa istiqamah, bisa kokoh dan kuat di atas kebenaran. Tentunya hal ini suatu yang ma'ruf wa'ruf, sesuatu yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula para ulama kita sering menyampaikan terkait dengan masalah ini.

0: sebab-sebab tokoh di atas al-haq, sebab-sebab seorang selamat dari penyimpangan, terhindar, terselamatkan dari kesesatan, sering disampaikan. Namun yang penting bagi kita, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi yang penting bagi kita, bagaimana kita berusaha merealisasikan itu. Ilmu yang telah kita raih, pengetahuan agama yang telah kita dapatkan, kita hafal, kita ketahui, tidak hanya sebatas itu ada pada diri kita atau dalam wawasan kita, tidak sekedar sesuatu yang dibanggakan, bukan sesuatu yang dijadikan sebagai sarana untuk berbangga diri atau na'udzubillah meraih secuil dari dunia ini. Namun ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang telah kita pelajari dengan susah payah, dengan mengorbankan waktu, tenaga, dana kita, harapannya dengan ilmu itu bisa menyelamatkan kita di dunia dari kesesatan, terlebih di akhirat dari azab neraka. Sehingga kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala, apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, apa yang kita catat, yang kita ketahui dari penjelasan-penjelasan para ulama terkait dengan apa saja, termasuk dalam hal ini asbab al-istiqamah wa tsabat al-haq, hendaknya kita berusaha untuk mengamalkannya, kita berusaha untuk menerapkannya dengan selalu memohon kepada Allah at-taufiq, selalu meminta kekuatan dan pertolongan dari Allah jalla wa'ala, karena kita hamba-hamba yang sangat du'afa, kita adalah hamba-hamba yang sangat lemah, hati kita sangat lemah, hati-hati hamba Allah ini baina asbi'ain min asabi' ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha, berada di dua jemari dari jari-jari Allah yang Allah membolak-balikkan hati itu sekehendaknya. Allah membalikkan hati seseorang sekehendak Allah dengan begitu cepatnya, perubahan hati, perubahan yang ada pada seseorang. Dan itu kita lihat, kita rasakan, kita saksikan, kita dapati perubahan-perubahan yang seperti itu. Yang tadinya seorang dalam keadaan ridha, tiba-tiba dia menjadi seorang yang marah. Dia senang terhadap ilmu, terhadap ahli ilmu, tiba-tiba berubah dia, mulai enggan terhadap ilmu, enggan untuk menerima dan menyambut bimbingan ahli ilmu wal ulama. Demikian perubahan begitu cepat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus meminta kekuatan hati, selalu berdoa kepada Allah yang qalbul qulub dan qalbi al-ladzi, itu doa yang terus dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi Allah, seorang manusia pilihan Allah, rasul utusan Allah yang telah dijamin keselamatannya, dijamin dengan surga, namun masih saja meminta sabar, meminta ketukuhan, keistiqomah. Maka ikhwati fillah, hendaknya kita berusaha, kita berjaga apa yang kita ketahui dari ilmu, suatu yang bernilai, mutiara perkara ilmu dari Al-Quran wa Sunnah, dari penjelasan para ulama-ulama ummah, itu hendaknya kita amalkan, kita wujudkan, terlebih di masa-masa
1: yang penuh dengan fitnah, masa-masa di mana kejahilan merata, ilmu mulai ditinggalkan, ulama ditinggalkan, tidak diindahkan, bahkan dilecehkan. Di masa-masa fitnah, ketika al-haq yultabat ala kathir minan nas, kebenaran itu menjadi samar bagi mayoritas manusia. Ketika kebatilan yuzayyan, dihiasi-hiasi, dimodifikasi, digambarkan akan-akan itu adalah hak. Dan sebaliknya al-haq juga demikian, digambarkan bahwa itu adalah batil. Kebenaran diopinikan sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, sesuatu yang harus dijauhi dan ditinggalkan. Di masa syubhat bertebaran, kebenaran itu tersamarkan. Maka di masa-masa dan kondisi seperti ini lebih menuntut kita serius untuk menuntut ilmu, mempelajari dan memurojaah kembali ilmu-ilmu yang penting, terlebih terkait dengan keselamatan kita, keistiqomahan kita, kekokohan kita di atas sunnah, di atas manhaj. Lalu kita bertekad untuk mengamalkannya. Ikhlasillah wa sidqan ma Allah. Ikhlas karena Allah, jujur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, semata-mata menginginkan keselamatan. Karena keselamatan dalam agama sesuatu yang sangat bernilai. La yu'adilu syai', tidak ada yang bisa menandingi keselamatan, keistiqomahan. Ini sesuatu yang sangat mahal harganya. Oleh karenanya para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in berjuang mengorbankan apa saja yang mereka miliki demi keistiqomahan, demi keselamatan, mengakhiri di atas husnul khatimah, akhir yang baik. Itu mereka perjuangkan walaupun nyawa yang harus mereka korbankan, melakukan jihad fi sabilillah dari satu perang ke perang yang berikutnya, melakukan hijrah yang berat dan penuh risiko. Itu mereka lakukan amalan-amalan yang besar yang mungkin kita sangat-sangat tidak mampu untuk melakukan. Hijrah wal jihad, semua itu amalan besar, amalan yang butuh jiwa yang besar, iman yang tebal dan kuat. Itu mereka lakukan semata-mata ingin menyelamatkan agama mereka, semata-mata ingin istiqamah, ingin meraih husnul khatimah. Karena husnul khatimah tidak akan diraih dengan bersantai-santai, tidak bisa didapatkan dengan bermalas-malasan, tidak kemudian dengan meninggalkan prinsip-prinsip agama. Tidak demikian. Husnul khatimah, akhir yang baik, itu harus diperjuangkan, harus diupayakan. Zahiran wa batinan, secara zahirnya, dari sisi zahir yang nampak, dari perilaku dia, dari amaliyah dia, demikian pula dari sisi batin terkait dengan ikhlas wa sidq wal mujahadah. Semuanya itu harus diupayakan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terlebih Allah tabaraka wa ta'ala dengan hikmahnya yang agung, dengan masyiatnya yang mutlak, masyiat Allah yang mutlak, tidak ada satupun makhluk yang bisa menggugat kehendak Allah atau membatasi dan menghalangi kehendak Allah. Tentu dengan keyakinan kita, ini merupakan prinsip ahlus sunnah, manhaj ahlus sunnah, bahwa kehendak Allah adalah kehendak yang pasti terjadi. Kehendak Allah adalah kehendak yang berkedar dan berputar baina adlihi wa fadlih, berputar antara keadilan dan keutamaannya. Allah tabaraka wa ta'ala yahdi man yasha'u min ibadi bi fadlih. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah dan mengistiqomahkan seorang di atas hidayah, hidayahnya di atas siratal mustaqim, semata-mata dengan keutamaan Allah tabaraka wa ta'ala, dengan fadl min Allah jalla fi'ula, dan juga Allah tabaraka wa ta'ala dengan kehendaknya pula yudhillu ma yasha, menyesatkan, menyimpangkan siapa saja dari hambanya sesuai dengan kehendak. Itu pun semuanya dibangun di atas keadilan Allah tabaraka wa ta'ala yang sempurna. Allah lakukan itu di atas keadilan, bukan di atas kezaliman. Di atas keadilan bahwa memang hamba tersebut adalah hamba yang tidak pantas dan tidak layak berada di atas hidayah, istiqamah di atas hidayah. Allah tabaraka wa ta'ala dengan kehendaknya ingin melakukan tamyiz, ingin melakukan penyaringan, pemisahan dan pemilahan antara hamba-hamba yang baik dari hamba-hamba yang buruk. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, ma kana Allah liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Sekali-kali Allah jalla wa'ala tidak membiarkan kalian dia dalam keadaan demikian, dalam keadaan bercampur baur antara yang baik dengan yang jelek. Ayat ini turun terkait dengan perang Uhud. Ketika perang Uhud, di mana kaum munafikin ikut bergabung dalam perang Uhud. Namun bergabungnya mereka bukan untuk menguatkan kaum muslimin, kaum muslimin, bukan dalam rangka ingin membela Allah dan Rasulnya, membela agama Allah, tapi mereka memiliki tujuan-tujuan yang buruk, niat-niat yang busuk, makar-makar yang ingin mereka lancarkan di saat mereka bergabung dengan pasukan muslimin. Mereka melakukan penggembosan, mereka melakukan upaya-upaya pelemahan barisan kaum muslimin, barisan kaum mukminin, sehingga terjadilah apa yang terjadi dalam perang Uhud. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan ayat ini dengan peristiwa tadi, kejadian peristiwa perang Uhud. Allah tabaraka wa ta'ala memilah dan memisahkan antara al-mu'minin as-sadiqin as-sabirin dengan al-munafiqin al-fajirin al-fujjar. Allah ingin pilah dan pisahkan antara yang baik dengan yang buruk. Hatta yamizal qabih min at-tayyib. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga Allah memilah antara yang baik dengan yang buruk. Sehingga terpilah, sehingga nampak mana orang-orang yang memang berkomitmen dengan di atas al-haq, berkomitmen dengan sunnah, berkomitmen dengan salafiyah, kokoh di atas salafiyah, orang-orang yang jujur imannya, sabar berpegang di atas dengan iman, berjalan di atas keimanan. Mana orang-orang yang serius dan sungguh-sungguh untuk memperjuangkan iman, yang sungguh-sungguh dalam beramal saleh, yang bersungguh-sungguh dalam berdakwah, membela Allah dan Rasulnya, dan mana mereka al-munafiqin yang ada dalam hati mereka nifaq, yang ingin mencari keuntungan-keuntungan dunia, yang ada dalam hati mereka ambisi-ambisi dunia, yang mereka menjadikan Islamnya mereka ini sebagai sarana dan alat untuk meraih dunia wal iyadzubillah. Maka demikian, ini suatu sunnatullah yang pasti Allah akan tetapkan dan terapkan kepada hamba-hamba dan mukminin, termasuk kita semua. Allah Subhanahu wa Taala akan melakukan tamyiz, akan memisahkan mana orang-orang yang jujur dari yang dusta, mana orang-orang yang komitmen dengan orang-orang yang hanya bermain-main di dalam dakwah, mana mereka-mereka yang memang sungguh-sungguh dalam menerapkan prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip agama yang telah mereka ketahui, yang mereka pelajari, bahkan mereka sampaikan, dakwahkan, dan mana yang orang-orang hanya sekadar retorika belaka, sekadar hiasan di bibir, sekadar hanya ingin barakallahu fikum mencari keuntungan dunia, menipu umat. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini suatu hal yang mesti akan terjadi. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala menimpakan berbagai ujian-ujian. Fitnah-fitnah itu akan datang, yang dengannya akan terpisah dan terpilah, akan terlihat nampak mana yang baik dari yang buruk, yang jujur dari yang dusta dan seterusnya. Wah, ada sesuatu yang memang nyata dan terjadi. Kita lihat dalam perjalanan dakwah terjadi berbagai fitnah, terjadi fitnah yang dengan itu terpisah, yang dengan itu tersaring mana mereka-mereka yang berhasil karena memang kejujurannya, kesungguhannya, keikhlasannya dari yang tidak demikian. Dan tentunya yang sangat mengkhawatirkan kita, yang sangat mencemaskan kita, ketika Allah Tabaraka wa Taala mencabut nikmat hidayah ini setelah Allah berikan kepada kita, karena suatu hal yang sangat-sangat mungkin terjadi, bahkan telah Allah sebutkan di dalam ayat. Allah Tabaraka wa Taala telah memperingatkan hamba-hambanya mukminin yang tidak beriman, yang tidak bersungguh-sungguh, yang tidak jujur, berpegang dengan iman, berkomitmen dengan iman, wal amal saleh. Ketika mereka tidak bersungguh-sungguh, Allah akan mengganti dengan yang lain. Allah akan menggantikan dengan yang lain. Allah Subhanahu wa Taala dengan kehendaknya tadi memilih mana orang-orang yang lebih baik, lebih pantas untuk berada di atas hidayah dan istiqamah di atas hidayah. Oleh karena itu, ikhwatul kiram, a'azzanallahu wa iyyakum, perlu dan penting untuk kita senantiasa memurajaah kembali, mengingat kembali sebab-sebab yang dengannya seorang bisa istiqamah dan faqah di atas al-haq. Karena al-haq adalah dhalatul mu'min. Al-haq itu suatu barang berharga yang hilang dari seorang. Suatu barang yang sangat bernilai, berharga, yang selalu dia cari, yang selalu dia upayakan, yang dia jaga. Bagaimana seorang memiliki barang yang berharga? Emas misalnya, dia akan berusaha untuk menjaganya, merawat. Kalau hilang, dia akan benar-benar sedih, cemas, galau, dan berusaha untuk mencarinya. Itulah kebenaran bagi seorang mukmin, seorang sunni salafi yang menginginkan keselamatan, yang tujuan dia adalah al-jannah. Tujuan tidak lain ingin selamat, ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Taala. Maka kebenaran itu suatu yang sangat bernilai bagi dia. Suatu yang mahal, suatu yang dia tidak akan bergampangan, bermudah-mudahan untuk mengorbankan hanya karena kepentingan-kepentingan dunia, hanya karena ketersinggungan atau permasalahan-permasalahan pribadi dan yang lain, hanya karena sejumlah dunia yang sedikit ringan, tidak bernilai, kemudian dia mengorbankan al-haq yang itu merupakan sumber hidayah, al-haq yang merupakan hidayah, dia tidak akan mengorbankan itu. Oleh karenanya, di sini kita sebutkan berapa asbab yang dengannya seorang bisa istiqamah di atas al-haq dan selamat dari penyimpangan. Dijelaskan oleh para ulama sekian banyak sebab, namun min a'zamiha, di antara sebab-sebab yang terbesar dan sering terjadi, sering didapati, yang menyebabkan mendorong seorang untuk istiqamah dan selamat dari penyimpangan, adalah seorang menjaga dirinya, berusaha untuk selamat dari pungutan hawa nafsu. Seorang senantiasa berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari ittiba'ul hawa, menuruti hawa nafsu, terkungkung dengan hawa nafsunya, kemudian hawa nafsu tersebut menyeret dia, menggiring dia untuk melakukan tindakan-tindakan, perbuatan yang akan menjauhkan dia dari al-haq, menyimpangkan dia dari kebenaran. Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, merupakan sebab terbesar dan terbanyak yang menyebabkan seorang terperosok ke dalam kesesatan dan meninggalkan al-haq. Oleh karenanya, dalam sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya dari ittiba'ul hawa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa wa yudhillaka an sabilillah. Ya Daud, Allah peringatkan nabinya, Nabi Daud alaihi salam, wahai Daud, sungguh kami telah menjadikan engkau seorang khalifah, seorang pemimpin di atas muka bumi ini. Bukan hanya seorang pemimpin, bahkan seorang nabi. Allah berikan an-nubuwah dan juga al-khalifah kepada Nabi Allah Daud alaihi salam, sebuah keutamaan yang besar. Maka Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan Nabi Daud untuk berbuat adil dan senantiasa menepati al-haq, berusaha mengikuti kebenaran dalam hukum-hukum, dalam ketetapan, dalam keputusan-keputusan. Hendaknya senantiasa mengikuti dan menepati kebenaran, yang tentunya kebenaran itu dengan ilmu. Lalu Allah Tabaraka wa ta'ala memperingatkan dari ittiba'ul hawa, wa la tattabi'il hawa, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu, al-hawa, karena engkau akan menyimpang dan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat lain Allah Tabaraka wa ta'ala menyatakan, fa illam yastajibu lak fa'lam innama yattabi'una ahwa'ahum wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Kata Allah Tabaraka wa ta'ala, apabila mereka tidak menyambut ajakan dakwah, mereka tidak menyambut apa yang kau seru berupa al-haq, kebenaran, maka kata Allah, tidak lain mereka hanyalah menuruti hawa nafsu. Dan siapa yang lebih sesat dari orang yang selalu mengekor dan mengikuti hawa nafsunya, dari selain petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya ini orang yang paling sesat, yang selalu mengikuti hawa nafsu. Di sini kita lihat bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan orang yang tidak mengikuti kebenaran pasti mengikuti hawa nafsu. Apabila dia tidak menyambut al-haq yang jelas, yang telah nampak dari dalilnya, bukti-buktinya, keterangan-keterangan yang nyata dan gamblang jelas, jika dia berpaling darinya, dia tidak mengikutinya, itu menunjukkan bahwasanya dia telah mengikuti hawa nafsu. Illam yastajibu lak, jika dia, mereka tidak menyambut kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sungguh mereka telah mengikuti hawa nafsu. Ya khotibillah, sehingga dua hal yang bertolak belakang, yang bertentangan 180 derajat antara ittiba'ul haq dengan ittiba'ul hawa. Orang yang mengikuti hawa nafsu tidak mungkin dia akan mengikuti hawa. Dan orang yang selalu dan senantiasa mengikuti kebenaran, menjunjung tinggi kebenaran, menghormati al-haq, karena al-haq itu min indillah, datang dari Allah. Al-haq itu milik Allah, sehingga dia menghormatinya, dia memuliakannya, dia memposisikan kebenaran itu dengan posisi yang tinggi. Maka dia akan terselamatkan bi idznillah dari ittiba'ul hawa. Ingat, ikhwatillah, jangan kita merasa aman dari hal ini. Jangan kita merasa bahwasanya kita akan selamat dari kungkungan hawa nafsu, dari al-hawa. Karena al-hawa telah menyesatkan sekian banyak, sekian manusia tersesat, membuang kebenaran karena hawa nafsu. Hawa nafsu itu macam-macam. Hawa nafsu berupa gengsi, hawa nafsu karena keinginan-keinginan dunia, ingin mendapatkan posisi, jabatan. Hawa nafsu juga terkait dengan kemarahan, kebencian yang luar biasa, yang diliputi dengan hasrat, kibir dan yang lainnya. Itu semuanya al-hawa. Maka jangan sekali-kali kita merasa aman dari hawa nafsu, karena jiwa kita ini senantiasa dimiliki, senantiasa diajak kepada yang buruk. Namun selalu mengajak, memerintahkan kepada kejelekan. Karena seorang yang akan istiqamah, sabar, dia berusaha untuk menjaga dan menata dirinya. Dia berusaha terus ikhlas, jujur. Dia berusaha untuk mengendalikan hawa nafsunya dan menundukkan hawa nafsunya. Apabila demikian, biiznillah, bi taufiqih, dia akan selamat dari satu ujian ke ujian yang berikutnya, dari satu fitnah ke fitnah berikutnya. Karena fitnah itu pasti dan pasti datang. Rasulullah SAW menyatakan satakunu fitanun, akan ada berbagai fitnah. Rasulullah menyebutkan dengan kata jangan, satakunu fitan, bukan satu fitnah, tapi berbagai fitnah, fitnah demi fitnah demi fitnah demi fitnah, ujian demi ujian demi ujian akan terus berdatangan. Dan digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbagai fitnah kesatuan ketika datang dengan jumlah yang begitu banyak, dari sisi kuantitasnya banyak dan juga dari sisi kualitasnya juga luar biasa, benar-benar berat. Nabi menggambarkan fitnah itu datang bagaikan potongan-potongan malam yang begitu cepatnya dan memberikan dampak yang luar biasa, gelap, pekat, sehingga seorang tidak bisa membedakan mana yang hak dari yang batil, mana ahlul hak, mana ahlul batil, mana jalan keselamatan dari jalan kesesatan dan kehancuran. Sulit begitu. Rasulullah SAW juga menggambarkan fitnah itu datangnya seperti gelombang-gelombang di laut yang tidak pernah berhenti dan bisa menghempaskan siapa saja yang ada di sini. Dahsyatnya itu. Terus akan mendatangi tidak. Anda perhatikan bagaimana ombak di lautan. Kalau ada ya ombak, angin kemudian muncul ombak. Terus demikian akan terus. Rasulullah SAW juga menggambarkan bagaimana banyaknya fitnah itu datang dan menimpa, datang kepada manusia. Bayangkan tetesan-tetesan air hujan yang begitu banyak. Ini semua membuat kita merasa khawatir, membuat kita merasa cemas, dan kemudian bersandar diri kepada Allah Tabaraka wa Taala dan berpegang dengan sebab-sebab tadi. Upaya-upaya untuk istiqamah dan sabar, di antaranya adalah kita selamat dari ittiba'. Berusaha untuk menyelamatkan diri kita. Berusaha agar jangan sampai kita terseret dengan hawa nafsu. Kapan seorang kita terseret dengan hawa nafsu? Banyak sebabnya. Di antaranya dalam urusan dunia, ketersinggungan dalam masalah-masalah dunia, sehingga itu menjadi pemicu dia lebih mementingkan hawa nafsunya di saat musibah datang, di saat ujian Allah timpa. Ini perlu waspada dan jangan sekali-kali merasa aman dari yang seperti ini. Kemudian juga yang berikutnya di antara asbab istiqamah sabar yaitu al-ilm. Al-ilmu sebagaimana pun ketahui, ilmu itu adalah nur, cahaya yang dengan seorang bisa berjalan di atas jalan yang benar, jalan yang lurus dan selamat. Ilmu di sini baik terkait ilmu syariat, ilmu agama, tersebut ilmu-ilmu yang menjelaskan tentang pondasi iman, pondasi akidah, dan juga pondasi-pondasi manhaj. Baik ilmu terkait ini penting, yang kemudian memotivasi kita, mendorong kita untuk belajar serius untuk talabul ilmu, sabar dalam talabul ilmu. Demikian pula ilmu-ilmu yang terkait dengan rincian-rincian. Rincian-rincian ilmu, baik ilmu-ilmu yang ada, ilmu dunia yang ada kaitannya dengan agama, ini juga penting untuk kita ketahui, baik secara langsung atau melalui wasilah isti'anah dengan para ulama. Apa misalnya? Kalau ilmu syariat, satu yang telah maklum, ilmu tentang akidah, tentang tauhid, tentang prinsip-prinsip manhaj. Namun juga yang penting adalah ilmu-ilmu yang itu penting untuk kita ketahui. Apa misalnya? Misalnya terkait dengan barakallahu fikum prinsip taat wali Allah, ketaatan kepada pemerintah, penguasa. Ini juga butuh ilmu, rincian bagaimana kita taat kepada penguasa. Bagaimana kita taat kepada penguasa? Butuh rincian. Sehingga ilmu ini sangat penting. Dengan ilmu, seorang selamat di dunia. Tentunya ilmu yang kita dapatkan, yang kita upayakan adalah ilmu yang nafi', ilmu yang diambil dari sumber yang jernih dan bersih, yaitu dari para ulama. Sehingga kita tidak mungkin kemudian menyatakan tidak butuh kepada ulama. Ulama, ya, keberadaan mereka suatu hal yang sangat-sangat penting. Keberadaan ulama tidak mungkin kita tinggalkan. Keberadaan ulama satu hal yang mau tidak mau ada, yang kita sangat-sangat butuhkan. Terlebih dalam hal ilmu, bimbingan, arahan, fatwa mereka. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan lain. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة رحمني ورحم الله جميعا، كما محاضرة كلي أمين adalah ikutilah hujjah dan jangan takdir. Ini adalah satu prinsip dari prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Seorang yang menyebabkan dirinya kepada dakwah salafiyah, maka wajib baginya untuk mencari al-haq, mencegahkan segala upaya dalam mencari al-haq dan jujur dalam mencari al-haq. Setelah mendapati al-haq, dia mengikuti al-haq tersebut tidak tinggalkan al-haq itu. Inilah dakwah salafiyah, terkenal dengan ilmu. Sifatul billah dan Allah wa iyyakum. Berkata Syekh Zaid Al-Madqali rahimahullah ta'ala, al-bahru al-haq di dalilihi min maqadirihi من المميزات الخلق ومقومات منهجهم وليس من منهجهم التقليد. من cari al-haq dengan atau disertai dengan dalil-dalilnya dari sumber-sumbernya. Al-haq dicari disertai dengan dalil. Dari mana dalil itu? Dari sumbernya. Kitabullah, Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membahas atau mencari al-haq disertai dalil-dalilnya dari sumber-sumbernya itu merupakan keistimewaan as-salaf. Jadi kalau kita menyebabkan diri kita ada seorang salaf, menyebabkan diri kita sudah dengan salaf, maka cari rasa disertai dengan dalil, disertai dengan hujah dari sumber-sumbernya. Ini termasuk keistimewaan salafun soleh. Dan mereka-mereka yang menegakkan manhaj mereka, manhaj salafun soleh, orang-orang yang mengikuti jejak salafun soleh, dia akan mencari asas disertai dalil, jejak-jejak dari sumbernya dari kitabullah wa sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walaysa min manhajhi at-taqlid, bukan manhaj salaf at-taqlid, mengikuti seorang tanpa tahu dalilnya dari mana dia mengambil prinsip. Antum menisbahkan diri antum kepada dakwah salafiyah, perhatikan rajin antum telah berada. Yang rajin kalau berada mencari asal tersebut, pelajari dengan benar jalil-jalilnya, sumber-sumbernya, sahih atau baik, diperhatikan. Dan bukan termasuk manhaj salaf at-taqlid, mengikuti seseorang atau banyak orang, dia sendiri tidak tahu dalilnya. Tidak pantas menyebutkan dirinya kepada dakwah salafiyah. Kenapa kamu mengatakan demikian? Mayoritas manusia seperti ini. Astagfirullah. Antum salafi? Jangan pesantum seperti itu. Kenapa kamu bersikap demikian? Ya mayoritas itu demikian. Antum salafi? Tahu jahatnya itu? Ini penting prinsip dakwah salafiyah. Dibangun di atas hujah. Terlalu banyak ayat maupun hadis, aqwal ulama yang memerintahkan kita mengikuti al-haq, mengikuti hujah, dalil, terlalu banyak. Dan larangan untuk taklid yang Al-Quran, hadis Nabi, aqwal ulama terlalu banyak. Hanya saja kita mau mengikuti bimbingan mereka atau tidak, bimbingan salafun soleh atau tidak. Jawab kebenaran Allah wa'alaikum. Di antara dalil wajibnya kita mengikuti al-haq adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ittabi'u ma anzala alaikum rabbukum wa la tattabi'u min duni awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah al-haq yang Allah turunkan kepada kalian dari Rabb kalian, wa la tattabi'u min duni awliya, jangan kalian mengikuti pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalilan ma tadhakkarun, amat sedikit kalian yang mau mengambil pelajaran. Ikhwati fillah jazakumullah wa iyyakum, berkata Imam Syafi'i dalam tafsir ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak bicara hamba, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka agar memperhatikan Al-Kitab. Allah menyatakan ittabi'u ma anzala ilaikum mir rabbikum, ittabi'u ma anzala ilaikum mir rabbikum, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ini apa? Alkitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan tujuan apa? Untuk kebaikan kalian. Allah turunkan kitab ini untuk kebaikan kalian. Sebagai huda, petunjuk bagi kalian. Untuk kepentingan kalian, untuk kebahagiaan kalian. Allah turunkan kitab ini. Ikutilah. Akan selamat kalian, akan bahagia kalian di dunia dan di akhirat. Allah turunkan kitab ini untuk kalian. Bagi bimbingan bagi kalian dalam hidup di dunia ini. Dia itu dari Allah, dari kalian. Yang ini mentarbiah kalian, menyempurnakan tarbiah kalian. Dan Allah turunkan kitab ini. Dan jika kalian mengikutinya, akan sempurna tarbiah kalian. Akan sempurna nikmat Allah terhadap kalian. Dan kalian akan mendapatkan petunjuk kepada amalan yang paling baik, akhlak yang paling baik, yang paling mulia. Kalau mengikuti kitab, mengikuti ahad yang Allah turunkan, kalian akan mendapatkan petunjuk kepada amalan yang baik, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan kalian mengikuti pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, baik itu kiai, bapak guru, tuan guru, para ustaz. Jangan diikuti. Kalau bertentangan dengan al-haq. Dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu mereka yang bertentangan dengan al-haq. Para tokoh memiliki hawa, memiliki nafsu. Ketika hawa nafsu mereka bermain, ada al-haq, mereka tidak mau menerima. Jelas al-haq tidak datang. Gak mau mengikuti para tokoh tersebut. Yang kalian ikuti, yang kalian kagumi, yang kalian punya perasaan pengagungan yang besar terhadap tokoh tersebut. Bermain hawa nafsu orang tersebut, jangan diikuti, kata Allah. Jangan diikuti. Tahu al-haq sudah datang kepada mereka. Gak mau ikuti, jangan ikuti mereka. Ikuti apa? Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Dan jangan tinggalkan al-haq untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Jangan. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Jangan meninggalkan al-haq mengikuti hawa nafsu mereka. Jangan. Tuhan berkata Syekh Rabi, Imam Imam Jarah Ta'dil, fa'amma bittiba'i ma'anzala wa naha amma yudadu lalik awa bittiba'u la'ika min dunihi fa'man lam yattabi ahadahuma istabal akhar. Kata Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, Allah perintahkan, dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk mengikuti al-haq yang Allah turunkan dan melarang sesuatu yang menentang al-haq tersebut. Yaitu apa? Yang menentang al-haq itu mengikuti mereka, wali-wali tersebut, mengikuti pemimpin-pemimpin tersebut, tokoh-tokoh tersebut, figur-figur yang kalian kagumi, yang kalian kagumi tersebut, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Syekh Rabi bin Hadi Al-Manqali, "Faman lam yattabi ahadahuma ittaba al-akhar." Ini ada dua ya, mengikuti al-haq atau mengikuti hawa nafsu para tokoh. Ada dua di sini. Allah perintahkan untuk mengikuti al-haq. Allah larang untuk mengikuti yang lawan dari al-haq. Itu apa? Mengikuti mereka. Mengikuti hawa nafsu mereka. Yang bertentangan dengan al-haq. Kata Syirobi, "Faman lam yattabi ahadahuma ittaba al-akhar." Barang siapa yang tidak mengikuti salah satu dari keduanya, tidak mengikuti, maka berarti dia akan mengikuti yang lainnya. Yang satu, tidak mengikuti al-haq berarti kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Tidak mengikuti hawa nafsu mereka berarti kalian mengikuti al-haq. Al-haq datang, sudah jelas al-haq itu wajah sudah ya. Tapi tokoh yang kalian kagumi berbeda dengan apa? Subhanallah. Kalau dia mengikuti hawa nafsu mereka, akan meninggalkan apa? Tidak akan diikuti Allah. Kalau dia mengikuti Allah, akan ditinggalkan hawa nafsu mereka. Tidak ada pilihan yang terbuka. Alhamdulillah, azami Allah wa'iyakum. Mengikuti al-Qur'an, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga untuk mendapatkan hidayah Allah dan terjauhnya seorang dari kesesatan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat. Dan dia tidak akan merugi, celaka, binasa. Ini jaminan dari Allah. Kalau kita mengikuti al-haq, Allah jamin hidayah padanya. Tidak akan sesat. Dan tidak akan sengsara. Kalau kalian mengikuti hawa nafsu mereka, pasti kalian sesat. Pasti akan sesat. Pasti akan binasa, celaka, sengsara. Kemudian Allah melanjutkan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzangsa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari kitabku, dari al-haq, maka kata Allah, "Fa'innalan ma'in kata dongsa." Maka pasti dia akan menghadapi, mendapatkan kehidupan yang sempit. Akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Orang-orang yang beramal sudah di atas dalil, ketika ditanya mana hujahnya, bingung dia. Sempit jadanya. Makanya pokoknya begini. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berada di atas shirotol mustaqim, di atas al-haq. Allah menyatakan, "Wa anna hadza shirotun mustaqim fattabi'uh." Bahwasanya ini adalah jalan yang lurus. Karena itu ikutilah jalan yang lurus. Hanya satu jalan yang lurus. Ikutilah. "Wala tattabi'u subul fa tafarraqu bikum an sabili dzalikum maqtafun la'allakum tattaqun." Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang sesat. Yang mana jalan-jalan itu akan bikin perpecahan, memecah belah kalian, menyebabkan kalian menyimpang dari jarak Allah Subhanahu wa Ta'ala. demikian itu Allah wasiatkan agar kalian bertakwa kepada Allah. Rahimillah agama Allah wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau orang itu tidak mengikuti al-haq, kalau orang itu tidak mengikuti al-haq, tidak punya hujjah, dia biasanya marah kalau ditanya hujjah. Marah dia. Paling tidak ujung-ujungnya tanyakan saja pada pimpinan mereka. Nanti pimpinannya kalau ditanya, tidak bisa jawab juga.

tanyakan saja pada pimpinan mereka. Nanti pimpinan mereka ditanya, nggak bisa jawab juga, karena nggak punya hujah. Ini ciri kalau orang nggak punya hujah demikian. Nanti akan kita sebutkan tarbiyah salah sebagaimana. Tidak dibikin bulan-bulanan salah pilih ini. Dijelaskan asak itu. Kalau si pulang di atas asak, si pulang benar akan dijelaskan si pulang benar. Kalau si pulang salah akan dijelaskan si pulang salah. Ini dalilnya. Begitu. Itulah dakwah salafiyah. Ikuti hujjah, jangan taklid. Kau jadi dia. Biasanya seperti ini, taklid. Jangan mengingatkan Al-Fatih. Disuruh dengan Al-Fatih, jangan. Allah subhanahu wa ta'ala beritakan tentang masalah ini. Jangan jadi kaum jahiliyah ya. Siapa antum? Anak salafi. Jangan ikuti kebiasaan jahiliyah. Ikuti hujjah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Coba perhatikan. Apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah. Ikutilah apa yang Allah turunkan kepada Rasul. Ikuti al-haq. Apa jawaban kaum muslimin itu? Kaum jahiliyah itu? Mereka mengatakan qalu bal nattabi'u ma albayna alaihi aba'ana. Kami tidak akan mengikuti al-haq, bahkan kami akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Ketika diperintah untuk mengikuti al-haq, diperintah untuk mengikuti hujjah, apa jawabannya? Ya, tidak mau. Ini hujahnya. Tidak. Kami hanya mau mengikuti nenek-nenek moyang kami. Subhanallah. Ala kana abahum la yaqilun syai'an wa la yahtadun. Apakah kalian tidak akan mengikuti nenek-nenek moyang kalian? Walaupun mereka itu tidak berilmu, tidak tahu, dan tidak mendapatkan petunjuk, kamu mau mengikuti juga? Subhanallah. Anak kecil, gak punya hujah diikuti. Anak kecil wa salafiyun. Subhanallah. Berkata Imam Asy-Syafi'i tentang ayat ini. Summa ahdara ta'ala an halil musyrikin. Kemudian Allah memberitakan tentang keadaan kaum musyrikin. Apabila mereka diperintah untuk mengikuti kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, raghibu an dzalik. Benci mereka ini. Subhanallah. Ini kaum musyrikin ya. Kalau disuruh ikuti al-haq yang Allah turunkan pada Rasulnya, wah, dadanya itu penting. Masya Allah. Salafiyin tidak seperti ini. Senang terhadap al-haq. Waqalu, dan mereka mengatakan bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'na. Tidak, kami tidak akan mengikuti al-haq yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Kami tidak mengikuti itu, tidak akan mengikuti. Kami, anak kecil, kami akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Subhanallah. Mereka mencukupkan diri dengan nenek-nenek moyang mereka. Apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang itu?

Nah, itulah anggota pegangan. Bukan hujah. Kebiasaan yang moyangnya. Subhanallah. Ini banyak terjadi. Terutama di masa fitnah. Kalau ditanyakan al-haq, diberitahu al-haq, marah-marah. Enggak. Pokoknya yang dipahami oleh nenek moyang kami, itulah yang kami ikuti. Kalau nenek moyang kami tidak memahami seperti yang dikatakan oleh kalian, yang kalian menyebutkan al-haq, menyebutkan dalil-dalil hujah-hujah, tidak akan kami ikuti. Masa nenek moyang kami salah? Nenek moyang kami berdiri-diri ini salah semuanya. Subhanallah. Kaum jahiliyah, dalilnya kaum jahiliyah. Ditolak al-haq dengan alasan mengikuti nenek moyangnya. Subhanallah. Padahal nenek moyangnya tidak punya hujjah. Tidak bisa mendatangkan dalil. Subhanallah. Cuma ada nenek moyang itu yang pintar ngomong. Pintar ngelabu. Namanya nenek moyang. Lebih tua dia. Juga satu. Dia tak benar. Kalau ditanya apa dalilnya? Oh, si nenek moyang pintar. Ini bukan ranah kalian. Kalau bukan ranah kalian, ya jangan dikasih tahu dulu. Iya. Apa hujahnya? Apa kapasitas kamu tanya itu? Loh. Bertanya tentang al-haq ini. Dijatuhkan mintanya. Subhanallah. Ini bukan terbiasa salah dia. Kalau antum ditanya, jawab. Sampaikan hujah. Masya Allah. Kami tidak akan mengikuti. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek-nenek moyang kami. Kebiasaan nenek moyang kami itulah yang kami ikuti. Subhanallah, ini kaum jahiliyah. Bukan dakwah salafiyah tidak seperti ini. Malu kita menyebutkan diri kita ini salafi, tapi ketika beramal, ketika kita berucap, ditanya dalilnya, aduh, gak tahu. Kalau sudah gak tahu, kemudian dikasih tahu itu sama. Tapi subhanallah, nanti akan saya sebutkan kepada ulama. Insyaallah, mudah-mudahan ada waktu. Kita lanjutkan dulu. Ucapan alimah masyarakat. Saya akan mencukupkan kepada bapak-bapak mereka. Mereka juhud dalam salat imam. Ini artinya tidak mau beriman kepada para anbiya. Bersamaan dengan itu, bapak-bapak mereka ini, nenek-nenek moyang mereka ini, ajarinya wasad juhud dolalan. Padahal nenek-nenek moyang mereka adalah manusia yang paling jahil, manusia yang paling sesat. Ini kata alimah Sa'di. Ketika diperintahkan untuk menuruti al-haq, mereka enggak mau. Pakai dalil apa? Kami hanya mengikuti apa yang kami dapatkan pada nenek-nenek moyang kami. Ini ya ikhwan, afwan saja. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sibi, wa hadhihi syubhatun li rabbil haq wahiyah. Ini adalah syubhat. Dalam rangka apa? Dalam rangka menolak al-haq. Yang anak lemah di batinnya. Ayo,
ini al-haq, ini dalilnya, ini hujahnya, ini akwal ulama, sudah jelas nih ucapan ulama, nih baca. Wah enggak, kami memahami ini menurut apa yang kami dapatkan dari guru-guru kami. Masya Allah, jelas pada ucapannya. Kok ditakurkan kemana-mana? Sama hata dari tadi turun ini. Ini adalah subhat. Dan kata mana al-haq, menolak kebenaran. Kami hanya mengikuti nenek-nenek moyang kami. Kami mengikuti keumuman orang banyak. Ini lah ucapannya, ini dalilnya. Subhanallah. Kemudian Imam Mas'ud mengatakan, fahadza dalilun ala i'radihim 'anil haq. Ini adalah dalil tentang berpalingnya mereka dari al-haq. Gak mau mengikuti al-haq. Maunya mengikuti nenek-nenek moyang. Subhanallah. Dan ini menunjukkan pula kebencian mereka terhadap al-haq. Dan tidak sportifnya mereka. Tidak adilnya mereka. Kalau seandainya mereka ini mendapatkan petunjuk dan baik tujuannya, perhatikan, kalau seandainya mereka mendapatkan petunjuk dan baik tujuannya, lakana al-haqqu wal haqqu, niscaya al-haqqu itulah yang dijadikan tujuan. Perhatikan ini apa ucapan Imam Mas'udi, kalau seandainya mereka ini mendapatkan petunjuk ya, kepada al-haq ya, dan baik niatnya, ada yang memberikan nih begini begini, ini yang benar begini begini begini, satu ya. Yang kedua, maksudnya niatannya baik, memang betul-betul dia niatnya baik, ada bimbingan arahan begini begini begini, niatnya baik, kata Imam Mas'udi, lakana al-haqqu wal haqqu, maka al-haqqu itu yang menjadikan tujuan dia. Ya selesai penjelasan begini-begini. Iya ya, udah lebih jelas ya. Niatnya baik. Ikuti al-haq yang diikuti oleh dia. Gampang, gak sulit-sulit. Gak butuh pemahaman yang rumit ini ya. Kalau niatnya bagus. Tapi kalau di sini di hatinya ada hak-hak, ada benci ya, ada sakit hati, walaupun 1000 dalil gak akan diterima. Tapi kalau orang punya al-haq, satu dalil cukup, gak butuh banyak dalil. Insya Allah nanti akan sebutkan ucapan para imam kita, para masyai. Kemudian kita lima pesan wa man jala al-haqqa qasdahu. Perhatikan, wa man jala al-haqqa qasdahu wa wajana bainahu wa baina ghairi tabayyana lahu al-haqqu qat'an wa tabahu in kana muttaqan. Barang siapa yang menjadikan al-haq itu sebagai tujuan dia, memang dia ingin mencari al-haq, ada perselisihan, betul-betul memang dia mencari al-haq ya, tujuannya memang mencari al-haq ya, gak bela sana, gak bela sini, betul-betul mencari al-haq, dan dia bandingkan antara al-haq ini dengan yang itu ya, yang ini dengan yang ini ya, dibandingkan ini pakai hijab, ini pakai cerita-cerita, pakai kisah-kisah, pakai gambaran-gambaran yang mengerikan.
Subhanallah. Dibandingkan orang yang punya akal, ini pakai ujian ya. Kalau ulama, berkata ulama ini. Yang ini. Wah, cerita, cerita, cerita. Cerita, cerita, cerita. Subhanallah. Orang yang punya akal, ini pakai ujian. Ini lah, pintar cerita, pintar ngomong. Pintar khabah dia. Pintar apa lagi? Pintar, pintar, pintar apa? Ditambah tangan. Padahal kesalahan itu macam-macam ya. Kalau betul-betul itu kesalahan, ya, dirinci mati. Apa kesalahan itu harus ditakdir, saudara itu? Nah, hak ulama yang mentakdirnya. Betul itu. Hak kalau itu salah siapa ulamanya? Betul itu. Permasalahan diperselisihkan. Ya bimbingan ulama. Baik. Jadi kalau orang itu tujuannya al-hadis sebagai tujuannya dan membandingkan yang satu dengan yang lainnya, maka akan jelas bagi dia al-hadis pasti pasti akan jelas. Yang ini pakai dalil, yang ini tidak pakai dalil. Kalau dia tujuannya baik, ini benar, ini tidak benar, begitu. Selesai ya? Gak rumit ya, kalau tujuannya baik. Dan dia berkata, ini hujannya apa? Ini hujannya apa? Oh ini benar pakai hujan, ini aku bukan hujan. Selamat. Gampang. Akan jelas bagi dia itu al-haq. Perhatikan ucapan Imam Al-Hadi. Akan jelas bagi dia, pasti akan jelas bagi dia al-haq. Inka namun Tuhan, jika dia adil. Ya. Ini penting, kalau adil, ya. Tapi kalau sudah tidak adil, walaupun seribu dalil tidak akan diterima. Walaupun seribu dalil tidak akan diterima. Subhanallah. Kita susah ya, menjelaskan orang yang taklid itu susah. Sulit kita akan menjelaskan. Susah, susah tidak. Jangan debat. Kalau tahu itu taklid, orang itu taklid juga, jangan debat, jangan debat. Tinggalkan. Jangankan kita. Syekh Albani mengatakan, qalu bil haq yaqtihi dalil. Wa sahibul hawa la yakfihi alf dalil. Al-jahil yu'allaf. Wa sahibul hawa laisa lana alaihi sabil. Perhatikan ucapan Imam Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Talibul haq, orang yang mencari al-haq, dia betul-betul ingin mencari al-haq. Enggak mau bela ini, enggak mau bela itu, betul-betul ingin mencari al-haq. Mana sih yang di atas kebenaran itu? Talibul haq, yakini dalil. Cukup bagi dia, satu dalil cukup. Ditunjukkan dari, oh Masya Allah, terima. Jelas kok dalilnya, satu dalil saja, terima. Dia bilang tujuh jantan orang yang berhak. Saya misalkan salah berbuat, ditunjukkan, ya Ustaz, antum salah dalam permasalahan. Ditunjukkan dalil. Kalau saya memang mencari al-haq, ya, saya salah. Uang yang salah ambil dalil. Gampang kan? Ana rujuk ya Ikhwan dari kesalahan. Gak perlu kenci. Gak perlu kenci. Rujuk dari kesalahan itu bukan aib, bukan suatu kehinaan. Cukup, satu dalil cukup bagi orang yang mencari akal. Wasaibul hawa la yakini alfu dalil. Adapun pengikut hawa nafsu, gak cukup walaupun seribu dalil. Dijelaskan, ini dalil pertama, dalil kedua, dalil tiga, sampai dalil ke seribu. Gak akan diterima. Apalagi cuma dalilnya dua, tiga, dua, tiga, atau tiga dalil.
1000 saja nggak diterima. Kemudian saya bangun penting ya. Al-jahil alam. Orang yang jahil bisa diajari, diberitahu gini-gini, terima dia. Kalau dia mencari akal. Oh iya, yang jahil, yang belajar dari Allah SWT atas bimbingannya. Masa Allah memang. Kalau itu jahil betul-betul jahil dan meninggal akal, ditunjukkan. Akal terima, gampang. Gampang, gampang, gampang, tidak luas. Wasahibul hawa laisa lana alaihi sabil. Adapun pengikut hawa nafsu, kita tidak mampu untuk menjelaskan kepada orang tersebut jalan kebenaran. Susah kita menjelaskan itu. Ini jalannya. Tidak diterima. Ini susah. Diterangkan berterangkan susah. Habis ayat. Tidak ada jalan bagi kita, tidak ada kekuasaan bagi kita untuk bisa menjelaskan kebenaran kepada orang ini. Karena bangsa ibu hawa. Ihfadzillah azanallah wa iyyakum. Betulnya para ulama kita ini mendidik kita untuk tidak takut. Mengikuti al-haq, mengikuti hujjah. Nabi yang jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "La yuqalliganna ahadukum dinahu rajulan. In amana aman, wa in kafara kafar. Wa in kuntum labudda muqtadin, fattadu bil mayyit. Fa innal hayya la yu'man 'alaihi." Kata Sahabi bin Jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, janganlah salah seorang di antara kalian taklid kepada seorang tentang agamanya. Kalau dia beriman, yang ditakliti beriman, dia beriman juga. Kalau yang ditakliti itu kafir, dia kafir juga. Kalau seandainya kalian terpaksa harus mengikuti seseorang, maka itu silahkan mati. Jadi maksudnya para sahabat. Abdul Mas'ud, ikuti yang mati. La yuqalliganna ahadukum dinahu rajulan. In amana aman, wa in kafara kafar. Wa in kuntum labudda muqtadin, fattadu bil mayyit. Fa innal hayya la yu'man 'alaihi sunnah. Kata Sahabi bin Jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, janganlah salah seorang di antara kalian taklid kepada seorang tentang agamanya. Kalau dia beriman, yang ditakliti beriman, dia beriman juga. Kalau yang ditaklitin itu kafir, dia kafir juga. Kalau seandainya kalian terpaksa harus mengikuti seseorang, maka itu silahkan mati. Jadi maksudnya para sahabat. Abdul Mas'ud, ikuti yang mati. Fa'inal hayya la yu'man 'alaihi fitnah. Karena yang masih hidup itu enggak aman dari fitnah. Tidak aman dari fitnah. Tidak ada jaminan dia mendapatkan tinggi, tidak ada. Hati-hati, kawan, mengikuti seorang yang hati-hati. Jahat. Yang diikuti ini masuk neraka, kita masuk neraka. Alhamdulillah, ya. Berkata saya lihat yang penting, ya. Man ahabba saksan mukhalifan li syari'ah. Kana ma'am. Fa'in udhila syekhu an-naro kama'an. Mata saya lebih selanjutnya. Barang siapa mencintai seorang yang memiliki syariat,

0: bumi. Dia menyelisih syariat. Karena kagumnya kalian, karena cintanya kalian pada orang tersebut, kalian takdir kepadanya, maka kalian nanti bersama dia. Kalau dia dimasukkan neraka, kalian juga bersama dia masuk neraka juga. Hati-hati ya, Hormat. Ini ucapan dari Islam misalnya. Barang siapa yang mencintai seorang, menyelisih syariat. Ingat ya, mencintai seorang, menyelisih syariat. Karena cintanya pada seorang, walaupun menyelisih syariat, diikuti juga. Maka orang yang mengikuti ini bersama orang yang diikuti. Kalau yang diikuti itu masuk neraka, yang mengikuti masuk neraka juga. Ini pentingnya kita mengikuti hujah. Jangan takut. Syekh Zadi bin Ba' rahimahullah ta'ala mengatakan, alaika an ta'udha bil-haq wa an tattabi'al haq idza zahara dalilu walau khalafa fulanan wa alaika alla tata'assaf wa tuqallida taqlidan a'ma. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, wajib kalian untuk berpegang teguh dengan al-haq dan mengikuti al-haq jika telah jelas dalilnya. Perhatikan, jika telah jelas dalilnya. Kalau belum jelas, jangan. Jangan dipegang dulu. Jangan diikuti. Kalau sudah jelas dalilnya, hujahnya, pegang fatwa. Ikuti al-haq itu. Ini bimbingan ya. Kalau sudah jelas dalilnya, pegang, ikuti, walau khalafa fulanan, sekalipun memilih si fulan, entah itu tokoh masyarakat, tokoh agama, memilih mereka, enggak ada masalah. Pegang al-haq, ikuti al-haq, walaupun memilih si fulan. Wa alaika alla tata'assaf. Wajib bagi kalian untuk tidak fanatik kepada seorang. Waktu kali jatah pilih dan akma. Dan wajib bagi kalian untuk tidak bertaklid dengan taklid buta. Taklid buta itu tidak tahu dasar hukumnya. Tidak tahu hujahnya. Nah, kenapa kamu begini? Wah, mayoritas orang seperti ini kok. Masa mereka itu salah semuanya? Masa mereka itu susah semuanya? Kok dalilnya seperti itu? Enggak seperti itu salah dia. Subhanallah azami Allah wa iyyakum. Berkata Syekh Qalyah Al-Fauzan, "Fal-mizan laysa huwa al-kathrah wal-qillah." Dari mizan wal-haq. Pemangkan al-haq wa inkana wahidan fa'innahu huwal musib wa huwal ladhi yajibu iktida'uhu. Fa'idha kanatil kasratu alal batil fa'innahu yajibu rabbuha wa adam istiraru biha wal ibratu bil-haq. Walidzalika qala al-ulama al-haqqu la yu'rafu bir-rijal wa innama yu'rafu ar-rijal bil-haqq. Faman kana 'ala al-haqq fa huwa alladhi yajibu al-ittida'u bihi. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, tolak ukur atau timbangan bukan ditentukan oleh banyak atau sedikit. Timbangannya bukan karena banyak itu yang benar, enggak. Sedikit itu yang salah, tidak, bukan itu. Timbangannya bukan banyak atau sedikit. Banyak mizan buat apa? Akan tetapi tolak ukur itu adalah al-haq. Semangkanya al-haq kaintara wahidah la'inah wal-yuhi. Siapa saja yang berada di atas al-haq sekalipun dia sendiri, maka itu yang benar, karena dia di atas al-haq. Dan dia yang wajib untuk diikuti, karena dia di atas al-haq, bukan mengikuti personnya, karena mengikuti al-haq. Walaupun sendirian. Kalau kita mengajar masalah itu seperti ini, hujannya nanti ada, akan kita sebutkan nanti. Wainkah cerita seperti, wainkah cerita seperti, halal batin, fa'innahu yajibu rabbuha, wa'adamu tiraru biha, fal'ubratu bilhaq. Jika mayoritas itu di atas kebatilan, bukan di atas al-haq, di atas kebatilan, maka wajib untuk ditolak. Dan tidak boleh tertipu dengan banyaknya jumlah itu. Jelas ya? Ucapannya Sehauzan. Seholeh Sehauzan. Oleh karena itu, para ulama berkata, al-haq layu aku dirija. Bahwasanya al-haq itu tidak dikenali dengan para tokoh. Ma'in namayu aku dirija bilhaq. Hanyalah orang-orang itu akan dikenali dengan al-haq. Jadi tolak ukurnya adalah al-haq, bukan mayoritas. Famankana al-haq fahuwa alladzi yajibu al-ittiba' bihi. Barang siapa yang berada di atas al-haq, maka dialah yang wajib untuk diikuti, walaupun sendirian. Hati Allah dan Allah yakin. Seseorang ketika mendapatkan perselisihan, dan memang sunatullah pasti terjadi perselisihan, itu sunatullah. Dan Rasulullah telah memberitakan akan terjadi perselisihan. Karena maya ikhinkum fasaya khilafan kasirah. Barang siapa yang hidup di antara kalian yang meninggal, pasti dia akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Jelas ya. Tapi secara syariat kita dilarang untuk berpecah belah. Secara kaum itu terjadi. Karena ada hikmah. Bagaimana solusinya kalau terjadi perselisihan? Rasulullah sudah memberikan bimbingan untuk mengikuti sunnah Rasul dan sunnahnya para ulama Rasul. Para ulama memimpin kita juga ya kawan, supaya kita mengikuti al-haq. Berkata Syekh Imam Jarh Ta'dil Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, fa'anta idahu idahilakum salah tatakallam ibahas anil haq walakum fi hadhihi umur hatta ta'rifal mutib minal mukti inda idin yajibu antas ja'abul haq. Karena hada min nusratil Islam wa nusratil haq fathul bi'ilmin wa hujjatin wa burhan wa la tadhul bisafahah wa fath wa taklidin a'ma. Berkata Syekh Habib Hafidhahullah Ta'ala, kamu jika didapati suatu perselisihan, ada suatu perselisihan, kata Syekh Habib ya, salah kata kalian, jangan langsung berbicara, jangan berkomentar. Perhatikan, jangan berbicara, jangan komentar. Ibhas lihat, cari apa? Perhatikan, cari apa? Ada dua orang berselisih. Jangan komentar, ini benar, ini salah, atau ini yang salah, ini yang benar. Jangan. Kata Syarabit, idhras anil haq. Apa yang diperselisihkan? Masalah apa sih yang diperselisihkan? Masalah A, bah, pelajari tentang A. Tanya kepada ahlinya. Pembacaan A itu tentang masalah apa? Masalah dunia? Masalah kesehatan? Atau masalah agama? Masalah teknik? Masalah apa yang diperselisihkan? Masalah apa? Masalah jaga? Masalah apa? Pelajari hal-hal tersebut. Cari. Kalau itu urusan dunia, kembalikan kepada ahli tentang dunia tersebut. Jangan salah. Fas'al ala zikri in kuntum la ta'lamu. Tanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Itu bimbingan dari Allah. Kalau masalah ini, para insinyur bidangnya. Kalau kesehatan, para dokter bidangnya. Kalau masalah agama, para ulama bidangnya. Ya apa tidak? Bukan gogoyo dijadikan pegangan. Para mazahir dijadikan pegangan. Ulama salafi demikian. Fa inna hadzal ilma, fa inna hadzal din, ilm, fa inna hadzal ilma dinun. Tanduru amman ta'uluna binakum. Berselisih pegangannya majahil. Ya Allah, salah alamat dia. Orang majahil itu orang yang jabang, paham gak? Pengecut, gak berani. Kalau dia akan baca kan yang salah itu disampaikan dengan cara baik. Apa sih tujuannya? Tujuannya kan supaya saudara kita ini kembali kepada Al-Haq. Kan begitu seharusnya. Bukan dijatuhkan mentalnya. Subhanallah. Kita kembali kepada ucapan Syekh Habib. Kamu jika didapati satu perselisihan, jangan berkomentar. Diam dulu. Ibhas anil haq, cari apa tentang permasalahan itu, cari, tanyakan kepada ahli. Jangan kamu masuk dalam urusan itu, jangan sok pinter terus menghukumi, ini salah, ini benar, ini jatah datanya seperti ini. Masya Allah, dari mana? Dari majahil, Masya Allah. Jangan kamu masuk dalam urusan tersebut sehingga kamu mengetahui yang benar dari yang salah. Tahu dua orang berselisih, ini pelajari, ini apa permasalahan ini, dalil-dalil yang ujian-ujian yang ini, oh ini ternyata subhat aja isinya ini, saya seperti dalil tapi subhat. Maka kalau kita tidak tahu, ya sudah pada ulama, gitu lah. Kalau sudah ada bimbingan dari lama, ikuti. Nanti kalau enggak kita nanti bilang bisa binasa lagi. Baik, kita kembali kepada ucapan Syekh Rabi rahimahullah taala. Sampai kamu mengetahui yang benar dari yang salah. Dan ketika itu wajib, kalau kita tahu benar dan yang salah, wajib kamu menyuarakan al-haq. Si A di B tahu tidak yang benar si A, si B salah. Wajib disuarakan apa yang disampaikan oleh si A ini. Bukan karena anak, karena al-haqnya itu. Lianna hadza min wujudi Islam. Karena sikap yang demikian ini inilah pembelaan terhadap Islam. Wa nusratil haq, dan ini sikap yang seperti ini merupakan pembelaan terhadap al-haq. Bukan pembelaan pada pribadi orang tadi. Tidak. Kita bela al-haq yang ada pada orang tersebut. Fathul bil ilmi. Fathul bil ilmi wa hujjatin wa burhan. Masuklah kalian dengan ilmu, dengan hujjah, dengan dalil. Wala tadhul bi safaha wa sayf wa taklil akma. Dan jangan kamu masuk dalam permasalahan tersebut dengan kebodohan. Dalam keadaan bodoh masuk. Ya terkena fitnya juga antum. Dengan gegabah, kerantangan. Kena fitnah. Dengan taklid, jangan. Jangan membela siapapun. Bela apa? Hatifillah azza wa jalla wa iyyakum. Sebagian manusia berkata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, faba'dun nas yuqallib hatta fil batil wal zulum. Ini kebiasaan orang muqallib seperti ini. Sebagian manusia dia taklid sampai dalam perkara yang batil dan zulum. Jelas zalim dia. Subhanallah. Taklid dia membela pada kezaliman yang dibela. Jelas batil, dibela kebatilan, namun dibela taklid. Subhanallah. Syekh Mubil rahimah ta'ala, Mubil bin Abi al-Mawali'i mengatakan, ayu mizan tajrun nas idza kunta jahilan bil ilmi nafi'. Mengajar untuk kita semua ya kan, kita belajar ini semuanya untuk nasihat untuk kita semua. Jangan nuduh orang lain. Kita ini jahil. Ikuti bimbingan ulama, nasihat-nasihat ulama supaya kita selamat. Berkata Syekh Mubil bin Hadi al-Maswadi'i, ayu mizanin tazini an-nasa idza kunta jahilan bil ilmi nafi'. Tolak ukur apa yang kalian gunakan untuk menilai manusia apabila kamu tidak memiliki ilmu yang nafi. Jadi kalau kita ini jahil ya Allah, hati-hati. Oh ini sesat. Ya. Kok bisa mempunyai sesat kan? Punya ilmu nafi ya loh. Pokoknya misalkan taklit ini. Walaupun dia ustaz loh ya. Ketika ditanya ustaz ini, ustaz apa dalilnya? Pokoknya ustaz, ustaz taklid. Salafi tidak seperti itu ya kawan. Salafi tidak demikian. Salat itu dibangun di atas hijah. Subhanallah. Maka Syekh Mubdil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, timbangan apa, tolak ukur apa yang kalian gunakan untuk menilai seseorang jika kamu tidak mengerti atau tidak memiliki ilmu yang nafi? Atajinuhum bil hawa am bimakala laka Syekh Kula. Perhatikan. Apakah kalian akan menilai manusia tersebut dengan hawa nafsu kamu? Atau kamu menilai manusia tersebut dengan ucapan Syekh pula, Ustaz pula, si Ustaz, kenapa? Kata Syekh pula. Dalilnya, kenapa Syekh? Tanya-tanya saja sama Syekh itu. Kok gitu salah bingung? Ketika sini ditanya, bukan anak antum. Apa? Apa sih anak antum? Loh, susah dijelaskan, Dik. Tarbiyah tidak demikian caranya. Tarbiyah tidak demikian caranya. Jelaskan ilmu, ya. Dakwah salaf itu dibangun di atas hijah, dibangun di atas ilmu. Siapa yang memberikan gambaran-gambaran yang terang, sesuatu yang ring, sepele? Jangan. Dakwah mulia ini, dakwah salaf ini mulia. Subhanallah. Jangan dibesar-besarkan sesuatu yang sepele. Bisa jadi sesuatu yang besar yang ada pada kalian, kalian tidak bertobat, bisa jadi seperti itu. Subhanallah. Apakah kalian menilai manusia itu dengan hawa nafsumu? Atau kalian menilai manusia itu dengan ucapan Syekh pula? Masya Allah, jelas ya ucapan Syekh Mubdil. Ikuti bimbingan masyayikh. Fa'idha taroja'at Syekh pula taroja'at. Kalau Syekh pulang rujuk, kamu rujuk. Kalau enggak rujuk juga. Masya Allah. Kalau punya enggak rujuk, kalian enggak rujuk juga kan? Enggak rujuk bisa. Ya kalau Syekh yang rujuk, kalian mau rujuk juga. Kalau enggak rujuk juga. Ini taklid. Kalau dia mencabut, ucapannya, dicabut juga ucapannya. Alhamdulillah. Ini taklid. Jangan menilai manusia dengan hawa nafsu, jangan menilai manusia dengan ucapan seseorang. Tapi nilai manusia itu dengan hujjah, dengan dalil. Berkata Syekh Ahmad An-Najmi, walaysa as-salafiyyatu indana taqlid rajulin min ar-rijali al-mu'asirin fi kulli ma yaquluhu wa yufti bihi. Famithlu hadha an-naw'i min at-taqlid na'tabiruhu lawnan min alwan al-hizbiyyah ad-dayyiqah وشكلا من أشكال التعصب المذهبي المذموم والعالم مهما على شأنه وعما فضله وعلمه لا بد أن نعبد من قوله ونرد ونرد. كتب أحمد An-Najmi rahimah ta'ala. Menurut pandangan kami, as-salafiyah itu, dakwah salafiyah itu, bukan taklid kepada seseorang yang masih hidup di zaman ini. Mu'akhirin yang masih hidup di zaman sekarang yang sejaman dengan kita. Salafiyah itu menurut pandangan kami tidak taklid kepada seseorang yang masih hidup di zaman kita ini. Dalam setiap apa yang diucapkan dan difatwakan. Si A mengucapkan demikian, ikut-ikutan. Si A memfonis demikian, ikut-ikutan. Tidak demikian, ini perhatikan. Salafiyah tidak demikian. Mengucapkan apa dalilnya, memfonis apa dalilnya. Begitu dakwah salafiyah itu. Tidak ikut-ikutan. Famithluha dan mau menetaklid, taklid jenis seperti ini, nak tabiruhu launan min alwan hijah bayyika. Kami memandangnya merupakan jenis hijah yang sempit. Tapi tanya kami. Syekh Fulan mengatakan demikian. Kita ucapkan kata Syekh Fulan tersebut. Syekh Fulan memfonis demikian. Kita ikuti fonis tersebut. Salahnya tidak demikian. Kata Syekh Fulan. Mengucapkan sesuatu Syekh Fulan. Memfonis sesuatu tentang Syekh Fulan. Apa hujahnya Syekh Fulan ini? Itu dakwah salafiyah. Jenis taklid yang seperti ini merupakan jenis hizbiyah yang sempit dan bentuk fanatik mazhab yang tercela. Wal alim, ingat ini dikasih tahu ya. Wal alim, orang yang berilmu, mahma ala sya'nuhu. Sekalipun ya, kedudukan dia itu amat tinggi, wa amma fadluhu wa ilmu, sekalipun tersebar keutamaannya dan ilmunya, tersohor dia seorang alim, siapapun dia, la budda an na'khudha min qawlihi wa narudda. Kita boleh mengambil ucapannya, juga kita boleh menolaknya. Jadi faham ya, artinya kita tidak boleh taklid, tapi kita mengikuti hujah yang diucapkan oleh syekh tersebut. Hujahnya apa? Dalilnya apa? Jangan pakai perasaan, dia suka begini. Wah, jangan terkesima dengan jualan-jualan seorang. Jangan. Tanya hujahnya. Apa hujahnya? Gitu. Apa dalilnya? Ada kalangan ulama enggak sama masalah ini? Siapa ulamanya? Subhanallah. Hizbiyun ya. Wah, Masya Allah ya. Mereka itu seolah-olah dekat dengan ulama. Para hizbiyun itu seolah-olah dekat dengan ulama. Tapi orang-orang yang menyimpang ini asalnya itu beramal terlebih dahulu tanpa bimbingan ulama. Ketika diminta hujahnya bingung, ya, akhirnya mari bimbingan tersebut cari ulama akhirnya. Setelah umpamakan sampai ke beramal, ternyata ulama, subhanallah, ilmunya jelas sudah seperti dia. Ini perkara sepele. Ya Ikhwan, ayo bersatu. Begitu ulama. Coba diperhatikan. Muhammad bin Abi. Tahdir. Geser dunia. Ketika diminta ujiannya apa? Kenapa kau ditahdir Syarafat dan yang lain-lainnya? Bingung tak bapak?
1: Nanti baru mulai disampaikan ke si Robi.
0: Si Robi baca, ayo. Gak ada satu dalil pun yang mengharuskan Muhammad bin Hadi untuk mentahdir para masyaikh tersebut. Sudah dibaca, para ulama itu membacanya juga. Saya baca huruf demi huruf, kata si Robi. Aku tidak mendapati satu dalil pun. Walau bahkan separuh dalil pun gak aku temui yang mengharuskan masa yang tersebut dihajar. Akhirnya bingung. Nah, masih ada di tengah-tengah kamu, masih ada. Wah.
2: Masih punya anak-anak juga.
1: Nanti kami akan sampaikan.
0: Yang sudah disampaikan kepada Mas Yaya itu kan biasanya yang paling penting dulu, iya kan? Iya. Iya enggak?
1: Enggak mungkin. Oh, dia mirip kucing saya. Enggak mungkin yang seperti itu, kan?
0: Yang paling itu, ubah.
2: Setelah disampaikan ke si Robi, dibaca.
0: Enggak ada satu dalil pun. Separuh dalil pun enggak ada.
2: Ketika disampaikan ke si Robi,
1: nanti.
2: Akhirnya apa?
1: Kita juga halnya. Menuduh seorang sebagai pejina. Na'udzubillah.
0: Membongkar air seorang. Na'udzubillah. Menjadi kedusaan. Na'udzubillah.
1: Karena enggak punya jahirnya dikta.
0: Subhanallah. Pelajari ini semua ya, Pak. Ambil pelajaran. Jadi orang-orang yang upola, salafiyun itu upola. Ikuti hujjah.
1: Saya harus begini, apa dalilnya? Apa hujjah? Kok kena ikut? Tanda adil.
0: Loh. Kamu tanda ikutnya aja gak adil.
1: Loh. Gak begitu dididik salafiyun ini ya.
0: Gak demikian ya. Katanya ada yang seperti itu ya. Kalau kamu gak nasir, tak takdir. Bisa takdir betul lah dari mata. Subhanallah.
1: Ya saya rasa yang jangan dididik seperti itu.
0: Bagaimana tarbiyah salafiyin? Ayo kita bacakan. Saya membacakan satu kisah. Ini pelajaran dari salafiyin. Salah punya soleh. Masya Allah. Bagaimana mentarbiyah umat ini. Satu ketika Al-Imam Sa'id bin Jubair, kibar tabi'in. Sa'id bin Jubair ini kibar tabi'in. Muridnya Ibnu Abbas, muridnya Abu Hurairah. Kibar tabi'in lah ya, bukan sigor tabi'in, kibar tabi'in. Bagaimana mendidik umat ini? Perhatikan. Sa'tabiru, ya salafiyun. Didikan salafun as-salih. Satu ketika, Sa'id bin Jubair, di satu majlis, dia bertanya kepada hadirin, yang hadir di majlis tersebut, menanyakan, ayyukum ru'al qawqab alladhi intabbal bari'ah. Siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam? Maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, ana, saya yang melihat. Kemudian Husain bin Abdurrahman mengatakan, ana ini lam akun fi shalah. Adapun aku ketika itu menyaksikan bintang itu jatuh, aku tidak dalam keadaan sholat. Masya Allah, ini perhatikan faedah pertama ya. Tentang masya Allah waspadanya salat sunnah sholat ini ya, wah, dari sifat riya. Apa? Biasanya kalau orang itu malam melek angin. Kalau kaum salaf ya, itu terkenalnya biasanya sedang ibadah dia. Sedang qiyamul lail. Paham ya? Salaf tidak menghendaki yang demikian. Dia tidak bangga dengan sesuatu yang tidak dilakukan. Nih, salaf tidak bangga dengan sesuatu yang tidak dia lakukan. Dipuji dengan sesuatu yang tidak dia lakukan. Tidak suka. Masya Allah, Husain bin Abdurrahman setiap mulai sering sholat malam ya. Sehingga ketika bintang jatuh tahu dia, Masya Allah. Seperti itu. Adapun aku ketika itu tidak dalam keadaan sholat. Masya Allah. Kalau kita senang dipuji dengan sesuatu yang kita tidak melakukannya, ya, ya enggak. Senang. Apa disebut-sebut sesuatu yang Masya Allah, ya, membuat telinga kita gitu ya. Kalau disebutkan, oh, si fulan dikedengar ulama, wah, senang dia, padahal gak dekat. Iya kan? Ada orang tersebut

ada orang seperti itu. Coba salah, ditepis. Enggak, saya tidak demikian, begitu. Aku ketika itu tidak dalam keadaan salat. Masya Allah, ini menunjukkan keikhlasan mereka. Kemudian dilanjutkan. Walakinni sudibtu, akan tetapi aku disengat binatang berbisa. Qala, maka Saidun juga bertanya. Dia disengat. Ya. Saya bin Abdurrahman mengatakan saya disengat binatang berbisa. Kemudian dia tanya, sama sengat kah? Perhatikan. Enak kan? Apa yang kamu lakukan ketika kamu disengat oleh binatang berbisa? Kultu, kata Hussein bin Abdurrahman, irtaka itu. Saya melakukan rukyah. Kola, ini perhatikan. Kola, saya bin Jubair. Ini tarbiyah, tarbiyah. Dari salafun sholeh. Kola, sama amalat ala dzalik. Perhatikan. Ditanya hujan. Dia tersengat binatang. Kemudian ditanya, apa yang kamu lakukan? Saya merukyah. Disengat, kemudian melakukan rukyah. Ditanya oleh Sa'id bin Jubair. Sama amalat ala dzalik. Ini penting. Apa yang mendorong kamu melakukan seperti itu? Apa hujahmu ketika disengat kajim untuk melakukan rukyah? Ditanya hujahmu. Pokoknya gini. Enggak. Didikan salah enggak seperti itu. Paham? Ini bukan urusan kalian. Enggak demikian. Salah itu dengan hujah. Maka dijawab oleh Ustaz bin Abdurrahman ketika ditanya, "Lama mana lupa ala dalik? Apa yang mendorong kamu melakukan seperti ini? Maksudnya apa hujahmu melakukan rukyah ketika disengat kala jinjing atau disengat binatang berbusa berbisa?" Kultu, maka dijawab, "Hadisul hajjatanahu Sa'bin." Enak kan? Ketika itu apa hujan? Hussein bin Abdurrahman kita mengatakan mayoritas manusia melakukan seperti itu. Enggak, itu bukan didikan salah. Apa hujanmu kok melakukan rukyah? Ya, mayoritas manusia melakukan seperti ini. Enggak, bukan mayoritas kan. Atau kebanyakan manusia melakukan demikian. Enggak, itu bukan didikan salah. Ya. Sama bukan didikan salah. Ketika dia kerja, dijawab, hadisul hajjatanahu Sa'bi. Saya melakukan seperti ini, sebuah hadis yang telah menyampaikan kepada kami Al-Imam Asy-Sya'bi. Masya Allah. Paham ya? Tidak cukup. Walaupun Abdurrahman ini muridnya Sa'id bin Jubair ini orang yang masya Allah percaya dia. Tidak cukup. Ditanya. Kita kabur mesti. Ya. Walaupun dia cukup loh ya. Bukan kabur dia. Ditanya. Ya. Oleh gurunya ini. Wa ma haddatsakum. Hadis apa yang disampaikan kepada kalian oleh Al-Imam Sya'bi? Lah ditanya hadisnya deh ya. Enggak langsung percaya kata lu ya. Enggak. Enggak demikian. Ya. Kamu cukup ya. Ini jangan cukup, ini cukup. Ini cukup. Enggak demikian. Hujahnya disampaikan. Kalau bagian itu hadis, kadang kita menerima dari cipta. Tapi yang cipta ini menerima dari majbo, bisa jadi. Paham ya? Makanya ditanya, apa

0: yang berkata yang Imam Syafi'i ditanya. Ini tarbiyah. Subhanallah. Maka dijawab oleh Husain bin Abdul Rahman. Qultu haddatsana Buraida bin Husain annahu qala la ru'yata illa min 'aynin aw humatin. Maka Husain bin Abdul Rahman mengatakan, dia menyampaikan hadis kepada kami dari sahabat Buraida bin Al-Husayn. Bahwasanya dia mengatakan, Buraida mengatakan, la ru'yata illa min 'aynin aw humatin. Tidak ada ru'yah yang lebih menjarak daripada ru'yah yang dilakukan karena sebab 'ain, penyakit karena pandangan, aw humatin. Humah yaitu demam yang tinggi. Tidak ada rukyah yang lebih mujarab daripada rukyah yang dilakukan karena sebab angin atau sebab demam. Terus ketika menyampaikan dalil dipuji, walaupun ada dalil yang lebih utama, paham ya? Tapi dipuji juga ya. Tidak dilecehkan. Ini hadisnya kurang bagus, hadisnya hadis yang bagus. Tidak demikian. Salah punya soleh itu masya Allah. Ketika menjawab hadis, Imam Syafi'i menyampaikan kepada kami dari sahabat Buraidah bin Usaid, la ru'yata illa min 'aynin aw huma. Al-Imam Sa'id bin Jubair mengatakan, qad ahkama man sa'a ila masani. Betapa baiknya orang yang beramal dengan hujjah, dengan dalil yang dia dengar. Dipuji pada ada yang lebih bagus. Paham ya? Kemudian melanjutkan saya bin Jubair, ya. Walakinni, ini dibimbing, muridnya dibimbing, ya. Walakinni haddatsana Abbas an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala uridat alayya al-umam fa ra'aytu an-nabiyya wa ma huwa ruhat dan seterusnya. Kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan, akan tapi telah menyampaikan hadis kepada kami Ibnu Abbas radhiyallahu jalil, yaitu tentang, hadis ini panjang, yaitu tentang orang-orang yang masuk jannah tanpa hisab dan tanpa azab, yang mereka memiliki sifat, ya, empat sifat, yaitu tidak minta diruqyah, tidak melakukan sa'i, tidak melakukan ziarah, dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis tersebut Rasulullah ditampakkan ada nabi yang punya pengikut 3-9 orang, ada seorang nabi punya pengikut cuma 1-2 orang, ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Bukan berarti dakwah nabi salah ya. Tidak punya pengikut sama sekali, tidak ada pengikutnya. Ini menunjukkan faedahnya, kebenaran itu tidak ditentukan oleh mayoritas. Justru mayoritas itu kebanyakannya sesat. Wa in kunti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Betul enggak? Yang banyak itu sesat. Ya enggak? Dalam ayat. Jadi ukurannya itu bukan banyak atau sedikit. Banyak dari sesat ikuti karena alatnya, bukan banyaknya. Banyak enggak ada dalilnya, jangan diikuti banyaknya. Sedikit ada dalilnya, ikuti dalilnya, bukan karena sedikitnya. Gitu lah maksudnya. Yang diikuti apa? Bukan banyak atau sedikitnya. Perhatikan tadi hadis Nabi itu. Ya, nabi ada yang pengikutnya cuma 3-9, seorang nabi pengikutnya 1, ada yang 2, ada seorang nabi enggak punya pengikut sama sekali. Ada nabi yang pengikutnya banyak. Ini Han, kalau mengerti tentang yang seperti ini ya. Tapi enggak terombang ambilnya. Menghadapi rumah tangga tenang. Diselidiki dulu. Enggak komentar dulu ya. Enggak berbicara dulu, tidak berbuat dulu ya. Tapi mempelajari dulu. Nah, ini bukan ranah. Kalau bukan ranah, yang seperti berarti hukumnya masih seperti dulu. Begitu kan? Ya enggak? Anak kenal ini salah, ini salah. Ya sudah saya dikasih bagaimana cara begitu. Ya enggak? Ya apa tidak? Kalau berubah kalian bersikap, mana buktinya? Begitu. Enak kan? Enak. Kalau dengan ucap enak ya. Tapi enak. Orang yang berbicara tentang hujah-hujah, mukul libur itu akan marah. Coba perhatikan nanti ya. Kamu tanya, mana hujah? Marah dia, mesti marah. Mesti marah. Orang jahil, mukul libur, kalau ditanya hujahnya marah. Ya. Kalau pakai lah, itu akan dari grup. Ya. Itu marahnya. Dikeluarkan dari ini. Itu marahnya. Itu. Ya. Lah, ditanya. Ditanya hujan ya. Subhanallah. Masa terapi yang tidak seperti ini? Mestinya. Wah ini panjang ini. Masih banyak yang kalah mulai mahir saya baca. Tapi sudah malam ini. Ya. Saya rasa cukup demikian. Ya. Yang penting ikutin hujan. Jangan takut. Ikutin hujah dengan takdir. Dan tadi yang saya sampaikan kisahnya saya bingung dari itu banyak pelajarannya. Banyak pelajarannya. Bahwasanya salafnya soleh tidak mendidik kita dengan takdir. Ya. Dan salafnya soleh membangun amalannya di atas hujah. Makanya ditanya, wa ma halak amalaka ala dalik, apa hujahmu melakukan yang demikian? Itu loh. Kita minta hujah itu mengikuti salaf loh. Paham kan ayah? Kalau ada perselisihan, ditanya, apa hujahnya kamu? Apa hujahnya kamu? Nah kita, kalau berselisih, kalau kita ditanya, apa hujahnya kamu? Jangan kita mengatakan, kamu siapa? Kamu ini bukan apa-apa kamu. Loh, tidak demikian salah ke Ehwan. Ini bukan apa-apa kalian. Loh, kok demikian? Ya demikian sampaikan. Ya saya begini, begini, begini. Begitu. Masya Allah. Hatibullah azam Allah wa liyakum. Ana tutup majlis ini dengan tahzir dari Al-Ahwa. Waspada dari hawa nafsu. Karena hawa nafsu inilah yang menghalangi seorang dari al-haq. Hawa nafsu, apakah itu gengsi? Karena sakit hati. Itu hawa nafsu semuanya, pembelaan diri. Itu hawa nafsu semuanya ya. Hati-hati, kalau antum berpuisi, hindari hawa nafsu. Cari al-haq, jujur kalian. Jujur tujuan kalian mencari al-haq. Jangan cari menang-menangan. Kalau kalian salah, akui kesalahannya. Gak usah malu. Dan antum kalau dapat anak salah, ya Allah sampaikan pada anak. Anak lebih senang kalau sampainya disampaikan secara langsung. Apalagi tidak depan umum, lebih senang. Berarti antum memang saudara anak, menginginkan keselamatan kepada diri anak. Membantu anak untuk bisa taat pada Allah. Wah, Ustaz tadi salah baca ini. Padahal, namanya manusia. Bisa salah baca. Oh, Ustaz tadi pemahamannya enggak seperti Ustaz. Padahal. Anak yang salah akan merujuk. Akan merujuk kalau salah. Jangan dibiarkan kalau anak salah. Katakan, Hamzah jahil. Enggak apa-apa. Hamzah kesan dia kan. Anak tadi kan mukil semal ya, buang ucapan anak ya. Ucapan mas saya itu semuanya ya. Ucapan para aima. Bagaimana kita bersikap? Ikuti al-haq. Jangan taklid. Ucapan jangan taklid bukan berarti tinggalkan dia, bukan demikian. Jangan taklid pada si A maksudnya apa? Tinggalkan si A, bukan demikian. Jangan taklid pada si A maksudnya kamu pelajari apa yang diucapkan si A itu, gitu loh. Paham? Paham ya? Kamu gak ucapkan sama si A. Maksudnya tinggalkan si A, bukan demikian. Ada orang yang mengatakan, kamu jangan taklid si pulang ya. Maksudnya tinggalkan si pulang, itu maunya. Itu salah, salah, salah. Imam Ahmad mengajari kita ya, kita dilarang mengikuti beliau tanpa mengetahui hujah yang beliau gunakan. Demikian para ulama yang lainnya. Pelajari dulu, teliti dulu hujah-hujahnya. Jangan diikuti langsung, gitu loh maksudnya. Jadi sekali lagi maksudnya jangan taklid pada seorang bukan berarti tinggalkan seseorang tersebut. Bukan itu maksud saya. Ya. Jangan taklid pada si A. Maksudnya apa? Pelajari ucapan si A itu. Benar atau salah? Gitu loh. Bisa dipahami ya? Ada orang yang berkata, kamu gak boleh taklid pada si A. Maksudnya tinggalkan si A. Bukan demikian. Pelajari apa hujahnya dia. Kalau tidak ada hujah, bisa diambil, bisa ditolak orang itu. Ya enggak? Namanya demikian. Seorang itu bisa diambil ucapannya, bisa ditolak. Apalagi ucapannya Hamzah. Ya. Baik, mungkin sebagai penutup, ana ingatkan kebanyakan orang ketika tidak mengikuti hujah, dia akan mengikuti hawa nafsu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas, fa'illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Dalam surat Al-Qasas ayat 50. Jika mereka tidak mau memenuhi panggilanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti kamu wahai Muhammad, tidak mau mengikuti syariat kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lam, ketahuilah bahwasanya mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Kesimpulannya di sini, orang yang tidak mau mengikuti yang hak, dia akan mengikuti hawa nafsu. Coba anda perhatikan orang-orang datang al-haq, sudah jelas al-haq, dia mengikuti hawa nafsu. Kemudian Allah mengatakan, wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah. Tidak ada yang lebih sesat, perhatikan, tidak ada yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdi al-qauman dhalim. Sungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Tahu al-haq tapi tidak mau mengikuti al-haq. Mengikuti hawa nafsu itu zalim. Kemudian Allah berfirman, di dalam surat Shad ayat 26, wala tattabil hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun syadid bima nasu yawmal hisab. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Perhatikan, larangan untuk mengikuti hawa nafsu. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu. Dengan sebab itu, hawa nafsu tersebut akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Perhatikan ya, jangan mengikuti hawa nafsu. Kita salah. Ada yang menjelaskan pada kita, mengajarkan kita. Terima hal tersebut. Jangan ikutin hawa nafsu. Ya. Jangan ikutin perasaan, jangan ikutin sakit hati. Jangan, jangan. Jangan ikutin hawa nafsu. Dengan sebab itu, hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun shadid. Sungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, mereka akan mendapatkan azab yang mendahsyat. Bima nasu yaumal hisab, karena mereka lupa terhadap yaumal hisab. Ini mungkin sebagai penutup kajian kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, meluruskan niat kita mengikuti arsyad dan mengalahkan hawa nafsu sehingga kita berada di atas shiratal mustaqim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم ما بعد، فإخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، telah kita sampaikan pada kajian sebelumnya bahwa di antara sebab-sebab yang terbesar yang mendorong dan membantu seseorang untuk kokoh istiqamah di atas al-haq, selalu berpegang dengan kebenaran, adalah menjaga dan menyelamatkan dirinya dari al-hawa, selalu mengikuti bimbingan ilmu, selalu menyambut kebenaran yang datang, dan juga diantara sebab seorang istiqamah wassabat alal haq adalah berupaya untuk menghilangkan, mengangkat kejahilan dari dirinya dengan al-ilmu syar'i, menuntut ilmu, mencari ilmu, mengambil ilmu dari para ulama. Karena kejahilan merupakan sebab seseorang terjauhkan dari al-haq, merupakan penghalang dari kebenaran. Oleh karenanya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam Ahli Sunnati wal Jama'ah, beliau menyatakan innama jaa khilafu man khalafa liqillati ma'rifatihim bima jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanyalah muncul dan datang sebuah penyelisihan, orang yang menyelisihi kebenaran, menyelisihi prinsip-prinsip agama yang jelas, menyelisihi bimbingan ulama yang jelas, muncul penyelisihan, sikap yang berbeda, tindakan yang bertentangan dengan kebenaran. Sebabnya adalah karena qillati ma'rifatihim, karena minimnya pengetahuan mereka terhadap apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikitnya ilmu
2: tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menyelisihi kebenaran tersebut. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fal haqqu ya'rifuhu kullu ahadin, fa innal haqqa alladhi ba'atha Allahu bihi ar-rusul la يشتبه بغيره على العارف كما لا يشتبه الذهب الخالص بالمغشوش على الناقد. Kebenaran akan diketahui oleh setiap orang karena al-haq alladhi ba'atha Allahu bihi ar-rusul, karena kebenaran yang Allah utus melalui para rasul, yang dibawa oleh para rasul, la yastabihu bighairihi alal arif, tidak akan tersamakan, kebenaran itu tidak akan tersamarkan dengan yang lainnya, dengan selain al-haq yaitu al-batil, tidak ditersamarkan bagi seorang arif, seorang yang berilmu, yang mengerti, dengan selain kebenaran. Artinya dia pasti mengerti, mengetahui, bisa mendeteksi mana al-haq, mana selain al-haq. Bagi siapa? Bagi al-arif, bagi seorang yang mengetahui, berilmu, baik ilmu terkait dengan ahkam syar'i, hukum-hukum syariat, ilmu tentang sunnah, ilmu tentang aqidah tauhid, atau ilmu-ilmu yang memiliki kaitan dengan hukum agama, terkait dengan amaliyah yang disyariatkan, maka orang yang berilmu, yang memahami, yang ahli dalam bidangnya, nah ini benar-benar akan nampak dan jelas bagi dia mana yang benar dari yang salah. Kama la yashtabihu adh-dhahabul khalis bil maghshush 'ala an-naqid, sebagaimana tidak tersamarkan emas yang murni dari yang palsu bagi an-naqid, bagi orang-orang yang memang ahli dalam bidang ini, yang berkecimpung dalam urusan jual beli emas. Seorang yang berkecimpung dalam bidang ini, dia akan mengerti mana emas yang murni dari yang tidak murni. Demikian penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sehingga kejahilan akan menyebabkan seorang terjauhkan dari al-haq, terhalangi untuk meraih kebenaran dan istiqamah di atas al-haq. Sehingga Allah tabaraka wa taala di dalam sekian banyak ayat memperingatkan hamba-hambanya, bahkan para nabi dan rasulnya, untuk berhati-hati dan menjauh dari al-jahilin, dari orang-orang yang jahil. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayatnya menyatakan, fa'arid anil jahilin inni a'idhuka antakuna minal jahilin walakinna aktsarahum yajhalun, dan sekian banyak ayat di mana Allah tabaraka wa ta'ala mencela orang-orang yang jahil, memperingatkan hamba-hambanya al-mu'minin, memperingatkan para nabinya untuk berhati-hati dari orang-orang jahil dan menjauh dari mereka. Karena seorang yang jahil, yang tidak mengerti sebuah kebenaran, dia akan memusuhinya, dia akan menentangnya. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Laisa 'ala ad-dinir rusul adarru minal juhal, bal hum a'da'uhum 'ala al-haqiqah." Tidak ada sesuatu yang lebih bermadarat, lebih membahayakan bagi agama para rasul, agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, daripada orang-orang jahil. Bahkan mereka adalah musuh-musuh para nabi dan rasul yang sebenarnya. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, hendaknya seorang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, belajar, dan senantiasa bertanya, meminta bimbingan dan arahan kepada para ulama atau kepada orang-orang yang ahli dalam bidangnya, mengembalikan suatu urusan kepada ahlinya, bertanya tentang hakikat permasalahannya, bertanya tentang apa yang hendaknya dijalani, dilakukan dari sebuah permasalahan yang dihadapinya. Akhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, dari sebab-sebab al-istiqamah was-sabat 'ala al-haq atau sebelumnya dari dua sebab yang kita sebutkan, di sana ada penjelasan dari Syekhul Islam yang menyebutkan bahwa dua penyakit ini, yaitu ittiba'ul hawa, kemudian al-jahal, yang akan menghalangi seorang dari kebenaran, yang akan menjauhkan seorang dari al-haq, memiliki dua obat atau dua penawar. Memiliki dua obat dan dua penawar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Muflih dalam Al-Furu', kata beliau rahimahullahu taala, "Ammatul fitan allati waqa'at min akbar asbabiha qillatus sabr. Idzil fitnah laha sababan, imma dha'ful 'ilmi wa imma dha'fus sabri." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, mayoritas fitnah yang terjadi, mayoritas fitnah yang terjadi di antara sebab terbesarnya adalah qillatus sabar. Sedikitnya rasa sabar, kurangnya kesabaran, terburu-buru, tergesa-gesa dalam menilai, dalam memvonis, dalam menyikapi, terburu-buru, tidak ta'anni, tidak sabar untuk mengkaji, mempelajari, tidak sabar untuk bertanya kepada ahlinya, kalau itu dalam urusan dunia, kepada ahlinya, kepada orang-orang yang memiliki kapasitas, memiliki kemampuan, keahlian dalam bidang tersebut. Tidak bertanya, tidak sabar untuk mengembalikan perkara kepada mereka, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala telah memerintahkan hamba-hambanya untuk mengembalikan. Fa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Ayat yang sering kita dengar, yang sering disampaikan, yang merupakan prinsip ahli sunnati wal jamaah untuk mengembalikan perkara, permasalahan, problem kepada ahlinya. Kepada ahlinya. Walau radduhu ila ar-rasul, seandainya mereka mau mengembalikan kepada ar-rasul dalam urusan agama, terkait dengan ahkamuddin, terkait dengan permasalahan-permasalahan agama, mau bertanya dan mengembalikan kepada ar-rasul, yaitu bertanya kepada Nabi di saat di masa hidupnya, di saat beliau hidup, dan kembalikan kepada sunnah-sunnahnya setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mereka mau mengembalikan kepada Rasul atau kepada ulul amri minhum, para pemegang urusan di antara mereka yang berkompeten dalam bidangnya, yang ahli, kalau itu dalam urusan dunia dikembalikan kepada ahlinya, kepada para umara dalam urusan-urusan besar, urusan-urusan yang terkait dengan keumuman manusia, terkait dengan masyarakat umum yang luas, maka dikembalikan kepada ahlinya. Kalau itu terkait dengan agama, terkait dengan perkara-perkara manhaj, maka dikembalikan kepada para ulama yang Allah telah memerintahkan kaum mukminin untuk bertanya kepada mereka, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Barakallahu fikum. Maka mayoritas fitnah terjadi yang menimbulkan kekacauan, kegaduhan, terjadi perselisihan dan seterusnya, di antara sebabnya, sebab yang terbesar disebutkan oleh Syekhul Islam adalah qillatus sabr, kurangnya sabar. Fihi ajalah, padanya sikap terburu-buru, tergesa-gesa. Idzil fitnatu laha sababan, kata Syekhul Islam, yang mana fitnah itu memiliki dua sebab. Fitnah memiliki dua sebab terbesar. Yang pertama, imma dha'ful ilm, lemahnya ilmu. Yani al-jahl, kelemahan ilmu, kurangnya ilmu, tidak serius dalam mencari ilmu. Kalau terkait dengan al-haq, tidak serius dan sungguh-sungguh mencari kebenaran dengan dalil-dalilnya, dengan hujah-hujahnya, dengan bukti-buktinya, hanya sekedar mendapatkan informasi qila wa qal, katanya dan katanya, sekadar berhusnuzan, hanya sekedar husnuzan, merasa siqah dengan fulan wa illan, kepada tokoh ini, kepada fulan, kepada sosok ini yang dia kagumi, yang dia memiliki jasa padanya, yang dia belajar padanya, hanya sekedar husnuzan. Kemudian dia menerima berita tersebut, informasi tersebut, dan dijadikan sebagai dasar untuk bersikap, untuk menghukumi dan menyikapi. Tidak demikian. Maka ini dha'ful ilm wa imma dha'fu as-sabr, atau karena kurang sabar, kurang ta'anni, terburu-buru, terburu-buru dalam segala hal. Faqala rahimahullahu ta'ala, fa innal jahla wadzul aslu syarr, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, karena sungguhnya kejahilan dan kezaliman. Seorang yang tidak berilmu berarti dia jahil. Dia tidak mengerti, dia tidak tahu. Demikian pula az-zulm, ketika seorang tidak sabar, tergesa-gesa, maka dia akan jatuh pada kezaliman, melakukan tindakan-tindakan zalim. Demikian. Maka dua hal ini kata Syekhul Islam, az-zulm wal jahl aslu syarr, merupakan pangkal kejelekan. Merupakan pangkal kejelekan. Wa fa'ilu syarr innama yaf'aluhu liqillati ilmihi bi annahu syarr. Dan pelaku kejelekan hanyalah dia melakukan kejelekan tersebut karena kurangnya ilmu, tidak mengerti bahwasanya itu adalah syar. Wa takunu nafsuhu turidu, sehingga jiwanya tergerak, berhasrat untuk melakukan kejelekan tadi karena tidak mengerti, tidak tahu bahwasanya itu adalah syar. Hanya sekadar ikut-ikutan, hanya sekadar anggapan bahwasanya tidak mungkin itu jelek, tidak mungkin itu salah, tidak mungkin mereka melakukan tindakan yang salah, dan seterusnya dari anggapan baik, yang tentunya ini menganggap baik atau berhusnuzan, ini suatu sifat yang mulia, sifat yang terpuji. Hanya saja tidak semestinya ini kita kedepankan dalam kondisi-kondisi fitnah. Ketika terjadi perselisihan antara dua orang yang kita ketahui keduanya adalah ahlul khair, orang-orang yang baik, yang dikenal di atas salafiyah, yang memiliki peran dan andil dalam dakwah salafiyah. Tidak kemudian kita hanya mengandalkan husnudzan, anggapan baik. Tidak. Namun dalam masalah seperti ini, masalah khilafiyah terkait dengan perselisihan yang terjadi, di sini butuh at-ta'anni, butuh tahqiq, diketahui, dipelajari dengan baik. Karena terkait dengan kehormatan dua orang tersebut, terkait dengan keberadaan dia dan posisi dia sebagai seorang salafi, apalagi seorang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah salafiyin, maka butuh at-ta'anni, butuh ilmu, butuh data yang lengkap, dan butuh bimbingan dari ahlul ilm. Maka Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala menyatakan bahwasanya seorang melakukan kejelekan karena dia tidak mengerti bahwasanya itu syar. Faqala rahimahullah ta'ala, fabil ilmi yazulul jahl wabil sabri yuhbasul hawa wasyahwa fatazulu tilkal fitnah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, maka dengan ilmu maka akan sirna kejahilan. Ilmu itu akan menghilangkan dan mengangkat al-jahl, sehingga ketika seorang berilmu, seorang tahu, memiliki data yang benar, yang valid, maka dia akan menyambut kebenaran tersebut. Dia akan mengetahui hakikat permasalahan, sehingga dia akan bersikap dengan sikap yang benar, sikap yang adil, yang tepat, dan dia akan terselamatkan dari kezaliman. Wa bisabr, dengan kesabaran, maka hawa nafsu dan syahwat-syahwat, ambisi-ambisi jiwa itu akan terhalangi, akan tertahan, sehingga dia terselamatkan dari kejelekan hawa nafsu maka dengan itu akan sirna fitnah, akan hilang fitnah dengan dua ini, yaitu al-ilm dan as-sabar. Ketika dua sifat ini hilang dari seseorang, maka dia akan terjerembab, dia akan terperosok dalam jurang fitnah, larut dalam fitnah, dan dia akan binasa karenanya. Wal'iyadu billah. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Kemudian sebab yang berikutnya, dan ini juga merupakan akbaru asbab, sebab yang terbesar, a'zamul asbab, seseorang akan istiqamah sabat di atas al-haq, terus menerus bersama kebenaran dan ahlul haq, yaitu dia senantiasa bersama para ulama, menghargai dan memposisikan para ulama dengan posisi yang telah Allah tetapkan, bahwa para ulama sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah waratsatul anbiya. Al ulama waratsatul anbiya, para ulama adalah pewaris nabi. Apa yang mereka wariskan dari nabi, dari para nabi, yang mereka wariskan adalah al-ilmu. Mereka wariskan adalah ilmu sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai cahaya yang akan menerangi jalan seorang untuk sampai kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka seorang yang selamat, yang ingin selamat, yang ingin istiqamah, kokoh di atas al-haq, hendaknya dia senantiasa berjalan bersama para ulama. Hendaknya dia menjadikan ulama sebagai pelita bagi dia, cahaya yang akan menerangi jalannya. Para ulama sebagaimana digambarkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kedudukan mereka ibarat atau seperti kedudukan para dokter yang bisa mengobati, menyelesaikan berbagai problem-problem yang ada. Beliau rahimahullahu taala Ibnu Qayyim menyebutkan kedudukan para ulama, sebagaimana beliau nyatakan dalam bait syairnya, kata beliau rahimahullahu taala, barakallahu fikum, al-jahlu da'un qatil wa shifa'uhu fi amra fi at-tarkibi aw fi amrani wa shifa'uhu amrani fi at-tarkibi muttafiqan nassun min kitabin aw min sunnatin wa tabibu dzaka al-'alim ar-rabbani. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kebodohan atau kejahilan adalah daun qatil, penyakit yang akan membunuh. Kejahilan merupakan daun qatil, penyakit yang membunuh. Menunjukkan bahwasanya kejahilan ini penyakit yang berbahaya. Sebuah naam, hal yang bermadarat, kejahilan, kebodohan adalah penyakit yang harus diobati, yang harus dihilangkan dari diri-diri kita. Wa shifa'uhu fi amran, wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqan, dan obatnya ada dua yang pada susunannya saling cocok, selaras satu dengan yang lainnya. Imma nassun min kitab, yang pertama dari dua obat tersebut adalah nass dari Al-Quran, dan yang kedua adalah nas dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dua obat penawar dari kejahilan tadi. Kemudian beliau menyatakan wa tabibu dzaka al-alimur rabbani, dan dokter dari dua obat tersebut adalah alimur rabbani, yakni seorang alim yang rabbani, alim pembimbing umat, alim yang sayang kepada umat, yang senantiasa mengarahkan umat kepada jalan keselamatan, jalan kebenaran. Itulah para ulama, ibarat dokter-dokter yang akan memberikan arahan, bimbingan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, untuk menyelesaikan berbagai fitnah. Walhamdulillah, para ulama dari zaman ke zaman Allah munculkan, senantiasa ada di tengah-tengah umat Islam, ta'ifah, sekelompok orang, yaitu para a'immah, para ulama yang senantiasa tegak, bangkit, membela kebenaran, menjelaskan kebenaran, dan membantah kebatilan. Para ulama adalah manusia-manusia pilihan Allah. Ulama orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah tabaraka wa ta'ala berupa ilmu. Allah berikan kelebihan berupa sifat-sifat yang mulia, khasyah, taqwa, kasih sayang yang luar biasa ada pada para ulama, sehingga wajar kemudian mereka menjadi pewaris para nabi, sehingga para ulama dijadikan sebagai pembawa panji ilmu Islam, pembawa panji agama ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilm min kulli khalaqin uduluh, akan membawa panji ilmu Islam, panji ilmu agama dari setiap generasi orang-orang yang adil, yaitu para ulama, ahlul udul, ahlul khasyah. Para ulama, mereka lah yang layak dan pantas untuk memegang dan membawa panji Islam, panji dakwah. Mereka yang memegang bendera dakwah, yang akan menggiring dakwah ini, mereka orang-orang yang layak dan pantas untuk itu. Karena mereka adalah pewaris para nabi. Karena Allah tabaraka wa ta'ala telah memilih mereka dengan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Dalam sekian ayat, demikian pula hadis-hadis tentang kedudukan para ulama, keutamaan para ulama. Oleh karena itu, ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, ahlus sunnah wal jamaah senantiasa kembali kepada ulama, merujuk kepada mereka. Dan ini merupakan prinsip yang telah baku di dalam manhaj salafi, manhaj ahli sunnah wal jamaah. Prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar, prinsip yang telah paten di dalam dakwah salafiyah, dakwah sunnah, yaitu kembali kepada para ulama, merujuk kepada mereka. Tidak sebagaimana ahlul bidah wa ahlul ahwa, mereka orang-orang yang tidak kembali kepada ulama atau bermain-main di dalam rujuk kepada ulama, hanya sekedar slogan mereka bahwasanya kita bersama ulama, namun hakikatnya, kenyataannya mereka menyelisih ulama, tidak bersungguh-sungguh mengambil dan menjalankan fatwa atau bimbingan para ulama. Bahkan kebiasaan ahlul bidah adalah melakukan talbis, pengkaburan kepada umat menggunakan fatwa dan bimbingan ulama sesuai dengan kepentingan mereka dan hawa nafsu mereka, tidak sebagaimana mestinya. Bimbingan dan arahan fatwa para ulama tidak ditempatkan pada tempatnya, namun dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Kebiasaan ahlul bidah wa ahlul ahwa ketika mereka mencari bimbingan, mencari fatwa kepada para ulama, tidak jujur, tidak sungguh-sungguh, sehingga ketika fatwa dan bimbingan itu datang, bukannya mereka menyambutnya dengan gembira, lalu mereka amalkan, lalu mereka sampaikan kepada umat, namun di saat fatwa dan bimbingan itu tidak sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan mereka, mereka sembunyikan, mereka melakukan tahrif, menyelewengkan maknanya, dan seterusnya dari upaya-upaya pengkaburan yang mereka lakukan. Ini adalah kebiasaan ahlul bidah wa ahlul ahwa. Hingga pada akhirnya, tatkala upaya-upaya mereka tersebut tertutup, tidak ada lagi jalan untuk bisa mendapatkan dan meraih sebuah fatwa atau bimbingan yang mendukung apa yang mereka inginkan, cita-cita mereka atau ambisi-ambisi mereka, maka di saat itulah mereka akan menabrak para ulama, mereka akan mencela dan menjatuhkan derajat dan kewibawaan para ulama. Dan ini merupakan sifat dan kriteria ahlul bidah, ciri yang sangat menonjol pada ahlul bidah, yaitu al-waqi'atu ala ahlil azhar. Min alamati ahlil bidah al-waqi'atu ala ahlil azhar. Di antara ciri ahlul bidah wa ahlul ahwa, mereka menjatuhkan, menikam, merendahkan ahlul azhar, yaitu para ulama. Dan ini suatu hal yang akan terjadi dan berulang. Tikaman dan tuduhan, upaya menjatuhkan para ulama, ini terus terjadi dalam berbagai peristiwa fitnah yang terjadi. Baik al-waqi'ah, upaya menjatuhkan para ulama tersebut secara terang-terangan, ataukah dengan cara yang tersembunyi dengan samar, berupa ucapan-ucapan perendahan dengan menyampaikan sesuatu yang secara zahir hak, menyampaikan kaidah-kaidah ahlul balad adra bima fih, ahlul Makkah adra bi syi'abiha. Demikian kaidah-kaidah yang intinya menjauhkan umat dari ulama, merendahkan para ulama, dan ingin menjadikan umat ini taklid kepada mereka, senantiasa bersama mereka. Maka oleh karena itu, ahlu sunnati wal jamaah, salafiyun, orang-orang yang sangat-sangat menghargai para ulama, orang-orang yang senantiasa berpegang dengan prinsip ini, luzum gharzil ulama, berkomitmen dengan para ulama, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka bimbingkan, yang mereka fatwakan, ahlus sunnah orang-orang yang terdepan di dalam menyambut dan menjalankan nasihat dan bimbingan para ulama. Mereka meninggalkan berbagai ta'wil, ijtihad, ra'yu, tidak kemudian bimbingan para ulama tersebut dibenturkan dengan ra'yunya, dengan analisa atau dengan barakallahu fikum kias-kias atau dengan ucapan-ucapan yang hakikatnya itu adalah perendahan kepada para ulama. Dan ini mesti akan terjadi berulang di saat terjadi fitnah. Ucapan-ucapan bahwa mereka belum mengerti, ada yang belum diketahui, atau mereka

bahwa mereka belum mengerti, ada yang belum diketahui, atau mereka dipengaruhi, dan seterusnya. Ini hakikatnya ucapan-ucapan yang sangat berbahaya, yang hakikatnya perendahan, penjatuhan kredibilitas para ulama. Bagaimana para ulama, terkhusus kibar minhum, yang kibar, terlebih ulama yang mutakhassisun, yang memiliki spesialisasi dalam bidang tertentu, ulama-ulama yang Allah berikan kelebihan dalam bidang tertentu, misalnya dalam mengatasi berbagai fitnah, ulama yang dikenal sangat faham, sangat mengerti tentang kelompok-kelompok sesat, aliran-aliran sesat, mengerti tentang tokoh-tokoh yang menyimpang, yang sangat berpengalaman dalam mengatasi berbagai problem di tengah dakwah. Kalau di masa ini dikenal al-Imam Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, Syekh Ubaid Al-Jabiri, demikian pula Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahumullah jami'an wa ra'ahum. Maka ini para ulama yang tidak diragukan keilmuannya dan juga kepakarannya dalam bidang al-jarh wa ta'dil, dan orang-orang sosok-sosok ulama yang sangat berpengalaman dalam mengatasi berbagai fitnah dan berbagai problem. Maka ahlus sunnah tenang. Ahlus sunnah tenang, yakin bahwa mereka para imam yang sangat sayang kepada umat, sayang kepada ahli sunnah, dakwati sunnah, mereka tidak akan membiarkan kondisi demikian berjalan. Dalam keadaan terjadi kekacauan, perselisihan, pertikaian, pemutusan hubungan, tidak akan membiarkan demikian. Mereka, para imam, adalah orang-orang yang sangat penyayang, orang-orang yang sangat sayang kepada umat, terlebih kepada dakwah salafiyah, dakwah yang mubarakah, yang mulia, dakwah yang itu adalah milik Allah, anugerah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ahlus sunnati wal jamaah senantiasa kokoh, senantiasa istiqamah di atas al-haq, karena mereka selalu berjalan bersama ulama. Berbagai fitnah, berbagai ujian yang menimpa mereka, itu tidak kemudian memberikan dampak yang begitu besar kepada mereka. Karena selalu kembali kepada ulama, selalu meminta bimbingan dan arahan para ulama, ahlul ilm. Sehingga ini prinsip yang kita katakan tadi, prinsip yang baku, yang tidak bisa ditawar. Biiznillah wa bitaufiqih, dengan izin Allah dan taufiknya, kemudian dengan kesungguhan para ulama, bimbingan mereka, berbagai fitnah yang datang sirna dan nampak jelas mana yang hak dari yang batil, nampak jelas mana ahlul haq dari ahlul batil, akan terpilah orang-orang yang memang serius, bersungguh-sungguh komitmen di atas al-haq, dari orang-orang yang hanya sekadar bermain-main dan memanfaatkan dakwah untuk kepentingan dan tujuan-tujuan duniawi. Wa nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk selalu berpegang dengan prinsip-prinsip sunnah. Semoga Allah jalla fi'ula menjadikan kita orang-orang yang selalu berjalan bersama para ulama'.

0: jujur di dalam rujuk kembali kepada ulama sungguh-sungguh dan jujur, baik secara ucapan, dalam ucapan, ataupun yang paling penting kembali dan merujuk kepada ulama adalah dalam sikap, tindakan dan amaliannya. Ini yang mungkin bisa ana sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
1: Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jazakumullah khair, ma'asyarat ikhwah. Alhamdulillah, bifadlillah subhanahu wa ta'ala wa ni'matihi tatimmu salihat. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala atas segala ni'mat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan untuk kita semua. Alhamdulillah, bifadlillahil azim, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita dalam majlis ta'lim ini dan yang sebelumnya dengan kehadiran Al-Ustaz Abu Sa'id Hamzah hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Demikian juga Ustaz Abu Habib Ibrahim Ambon hafizahullah ta'ala yang telah bersedia dan diberi kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hadir di tengah kita memberikan wewejangan ilmu al-nafi' insyaAllah. Dan hendaknya setiap kita yang mendengar dari apa yang beliau sampaikan, yang mereka sampaikan sebagai pegangan terkhusus di masa fitnah ini. Dan sebenarnya untuk ana pribadi berat untuk hadir dan duduk di hadapan antum, karena juga sudah merasa cukup dengan apa yang disampaikan oleh al-asatidah, al-ustaz dari faedah-faedah ilmu yang sangat bermanfaat insyaAllah. Namun suatu hal yang naam yang mendorong untuk ana memberikan kesempatan teringat beberapa ayat dan hadis Rasulullah SAW bahwasanya agama ini adalah al-nasiha, ad-dinun nasiha. Naam. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Dan sekian ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala untuk kita saling tanasuh, saling memberikan nasihat dan memberikan peringatan, saling mengingatkan satu sama lain dan sebagainya. Ikhwani fillah barakallahu fikum, dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال أو كما قال. Ikhwani fillah barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Di mana dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan innallaha yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha, cinta, senang atas kalian, untuk kalian, salatan, tiga perkara. Allah ridha jika kalian melakukannya. Apa itu yang enam, yang tiga tersebut yang Allah ridhai? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridha kepada kalian untuk kalian beribadah kepadanya dan tidak mensekutukannya. Hada awalan. Sebelum kita ikhwanu fillah sedikit menjelaskan terkait dengan masalah ini, fi hadzal hadits, dalam hadis ini Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam أثبت لله سبحانه وتعالى صفاته الرضا، صفة الرضا، صفة رضا بقي الله سبحانه وتعالى، صفة محبة شدة سنة. وأهل السنة الجماعة dalam keyakinan mereka tentang nama dan sifat Allah Jalla wa'ala menetapkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat dan nama tersebut untuknya. Demikian juga yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat dan nama-namanya. Min ghairi takyif wa la ta'til wa la tahrif wa la tafwid. Tidak menolak, la ta'til. Tidak menolak. Menerima nama yang telah ditetapkan dan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya bagi Allah Jalla wa'ala. Wala tahrif, tidak menyelewengkan maknanya. Wala tashbih, tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Wala tafwid, dan tidak menolak maknanya seolah tidak tahu, diserahkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. La. Fa'alus sunnah menetapkan nama dan sifat Allah Jalla wa'ala sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri bagi dirinya, bagi zatnya. Demikian juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa menolak, naam, menyelewengkan maknanya, mentafsirkan atau memberi makna-makna yang bukan dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, tidak pula menyerupakan nama dan sifatnya dengan makhluk, dan tidak tafwid, menyerahkan. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi dirinya ar-ridha. Ridha, senang Allah Subhanahu wa taala, suka. Ridha. Fa ikhwani fillah azzakumullah. Bila Allah Subhanahu wa taala ridha, senang, suka kepada suatu perbuatan, suatu ucapan atau suatu perkara, menunjukkan perkara tersebut adalah ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bernilai besar. Dan kita mendapati ajr, pahala yang besar dari Allah Jalla wa ala. Karena demikian definisi ibadah yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ismun jami'an li kulli ma yuhibbullah wa yardah. Qawlan wa fi'lan, zahiran wa batinan. Setiap satu nama atau yang mencakup, naam, setiap perkara yang dicintai oleh Allah dan Allah ridai, ucapan maupun perbuatan, zahir maupun batin, itulah ibadah. Nah, ikhwani fillah barakallahu fikum. Kemudian perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridai sebagaimana jelas dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ridha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a." Agar kalian itu beribadah kepada Allah tabaraka wa taala dan tidak mensekutukannya. Anta'buduhu ayyuhan tuwahhidullah jalla wa ala fi ibadah, fi ibadatihi wahdah la syarikalah. Kalian, kita beribadah kepada Allah ay mentauhidkan Allah, mengesakan Allah tabaraka wa taala. Karena setiap ibadah di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sahabat Rasulullah SAW Ibnu Mas'ud tafsirkan maknanya adalah mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Allah senang, ikhwan, kita beribadah kepadanya dan tidak mensekutukannya. Dan inilah ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, perintah yang pertama kali ya Allah perintahkan kepada makhluknya, dan dengan itulah Allah menciptakan mereka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan dengan itulah Rasulullah, Rasul para Rasul diutus. Laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wa ijtanibut taghut. Para Rasul diutus untuk menyeru agar umatnya manusia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kalian kepada Allah. Naam. Wa'budu rabbakum, yang telah menciptakan kalian dan orang sebelum kalian. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Demikian juga dalam ayat yang lain, Allah telah menentukan, mewajibkan agar kalian tidak beribadah melainkan hanya kepada-Nya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian mensekutukannya. Dan ayat yang sangat banyak. al-ibadah lillah subhanahu wa ta'ala wa tauhiduhu amrun azim bal a'zam min umur allati amara Allah subhanahu wa ta'ala li'ibadih. Perintah yang paling terbesar ya Allah perintahkan kepada hambanya. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitabnya Al-Usulus Salatah, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa a'zamu ma nahaa Allah bihi asy-syirk. Beliau mengatakan perkara yang paling terbesar dari sekian perintah Allah adalah at-tauhid, agar kita mengesakan Allah, beribadah kepadanya dan tidak mensekutukannya. Dan yang paling terbesar larangan Allah subhanahu wa ta'ala adalah asy-syirik. Barakallahu fikum ikhwana fillah. Idzan hal al-awwal, ini yang pertama kali yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-na'budullah wa hadha asasun. Dan at-tauhid asas, asal merupakan asas, fondasi utama, dasar kita untuk sekian ibadah yang lainnya itu diterima oleh Allah jalla wa ala. Tak kala ibadah kita tersusupi selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau padanya ada anwa'u minasyirik, maka ibadah yang kita lakukan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerimanya. Nah, Allah tidak ridha dengan kesyirikan. Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah mengingatkan kepada nabinya, lain asyrakta, jika engkau mensekutukan Allah, niscaya semua amalan yang kau lakukan hilang, berguguran. Apabila ada syirik, apakah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kita besar apalagi ikhwan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak rida dengan kesyirikan. Inna Allah la yarda lakum, inna Allah la yarda li'ibadihi al-kufr wa was-syirk. Allah tidak rida kepada naam kekufuran yang terjadi pada hambanya. Allah tidak rida. Ana aghna syuraka, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana aghna syuraka 'an asy-syirk. Aku tidak butuh dengan tandingan-tandingan. Lain asyraka taraktuhu wa syirkahu fi 'amalihi, taraktuhu wa syirkahu au kama qala. Jika kalian atau seseorang melakukan kesyirikan dalam ibadahnya, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, karena itu masalah at-tauhid, kebersihan hati, keikhlasan hanya karena Allah, ini terus kita jaga, terus kita pupuk, terus kita singkirkan, bersihkan dari berbagai macam tujuan selain Allah jalla wa ala. Ar-riya was-sum'ah wa hubbus syahrah, ingin dipuji, ingin didengar, cinta ketenaran. Bersihkan ini sebelum kita melakukan sebuah ibadah, jika ibadah kita ingin diterima oleh Allah jalla wa ala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya hadis. Ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Naam, dari perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an." Wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Allah subhanahu wa ta'ala ridha ikhwani fillah. Naam, dengan persatuan. Dan Allah benci dengan perselisihan, dengan segala macam bentuknya, baik perselisihan hati ataupun perselisihan zahir. Allah tidak ridha dengan perselisihan. Allah perintahkan kita untuk bersatu. Nah, di atas kitabullah, dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim was-sunnah, sunnatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan keduanya lah hakikat persatuan yang sesungguhnya. Ma'asyara ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Sekian ayat dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersatu dan melarang kita untuk berpecah belah. Di antaranya firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan kalian berselisih. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna hadhihi sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Sesungguhnya ini adalah jalanku. Fattabi'uh, ikuti. Bersatu kalian di atasnya, ikuti, semua kalian ikuti jalan ini. Wa la tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti jalan yang berada di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Fatafarraqu bikum an sabili. Sehingga kalian bercerai-berai, bertikai, berselisih. Hadhil ayat. Ayat ini ikhwan fillah barakallahu fikum. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah menggaris satu garis, khattan mustaqima. Menggaris satu garis yang lurus. Tsumma khatta khututan bi shimalihi wa yaminihi. Kemudian Rasulullah menggaris dengan garis yang banyak di sebelah kiri dan kanannya. Wa fi kulli sabil syaitan yad'u ilayh. Dan setiap jalan tariq, setiap jalannya ada syaitan yad'u ilayh, menyeru, mengajak agar kalian bergeser prinsip kalian, agar kalian meninggalkan siratal mustaqim. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat ini, wa anna hadhi sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabil. Al-iftiraq, perselisihan, ma'asyaral ikhwah, itu bukanlah jalannya para nabi, tetapi ini adalah jalannya syaitan. Al-iftiraq, jalannya al-musyrikin. Al-iftiraq wal-ikhtilaf, perselisihan adalah jalannya munafikin, jalannya syaitan, jalannya al-musyrikun, jalannya al-munafikun. Nattabi' as-subul. Jangan kalian mengikuti jalan-jalannya syaitan. La tattabi'u syaitan. La tattabi'u khutwati syaitan. Inna syaitan lakum aduun mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, jalan-jalan syaitan. Naam. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah orang musyrikin. La takunu minal musyrikin alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Naam, wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Ayat yang sangat banyak. Jangan kalian seperti orang musyrikin itu yang mereka naam memecah belah agama mereka dan berkelompok-kelompok, dan setiap kelompok berbangga diri dengan kelompoknya masing-masing, dengan firqahnya masing-masing. Jangan. Ini langkah orang-orang musyrikin yang memecah belah agama mereka. Demikian juga al-iftiraq wal-ikhtilaf adalah langkah-langkah syaitan. Senang syaitan melihat kita berselisih. melihat umat ini berselisih. Naam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ana sebutkan beberapa hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar mendidik, mentarbiyah sahabatnya dan tentu umat ini agar mereka bersatu dan tidak berselisih. Nah, beberapa contoh kalau kita lihat kepada hadis-hadis ini, sebenarnya perselisihan awalnya adalah bukan perselisihan batin, bukan perselisihan terkait dengan naam apa yang ada di hati, tapi cuma perbedaan terkadang sebagian sahabat naam dalam sebuah safar, ada yang mengambil tempatnya di sana, di wadi ini, ada yang di lembah itu, ada yang di bukit ini dan sebagainya. Nah, maka ikhwanu billah Rasul sallallahu alaihi wasallam, naam, kenapa kalian ini? Hah? Sebagian di sana, sebagiannya kumpul di sana. Innama huwa min at-tafriq, hadha min asy-syaitan. Naam, sesungguhnya innama tafarraqakum min asy-syaitan. Sesungguhnya perbedaan masing-masing kalian ini, kelompok kalian ini yang seperti ini adalah dari syaitan. Minas syaitanir rajim. Ikhwan fillah, kalau kita perhatikan masalah yang tidak menyinggung terkait dengan manhaj atau akidah, boleh-boleh saja. Kalau kita mencari tempat, mungkin dalam safar sebagian mungkin mengambil di pojok sana, sebagian tidur di sana, masalah kan tidak. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam mempermasalahkan hal ini, mengatakan ya bahwasanya dengan kalian berbeda-beda tempat tinggal kalian, tempat duduk kalian, sebagiannya di sana, sebagian di sini, minas syaitan. Limadha ya akhwah? Karena ikhtilafu dhahir sayakunu ikhtilafu fil batin. Hadza kama sebagaimana disebut oleh ulama kita, karena ikhtilafu fil dhahir, berbeda secara zahir, itu bisa mengantarkan akan munculnya keretakan di hati. Syaitan akan mengadakan at-tahrish. Nah, memunculkan perselisihan, kebencian, ta'assub dan sebagainya. Wahakal at-tafriq wal ikhtilaf min asy-syaitan. Demikian juga salah satu contoh ketika ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, nakul wa la nasba. Ya. Ya Rasulullah, kami ini sudah banyak makan. Sudah makan ya Rasulullah, tapi tidak kenyang-kenyang. Ya. Tidak kenyang-kenyang ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, la'allakum tatafarraqun. Mungkin kalian ini makannya mencar-mencar atau mencar-mencar satu-satu, enggak jamaah gitu, enggak satu nampan, atau tidak kumpul. Iya ya Rasulullah. Para sahabat menjawab iya. Maka Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk makan berjamaah dan membaca bismillah. Istima' fi ta'am, makan dalam sekedar na'am istima', berkumpul dalam perkara makan saja, ini mendatangkan barakah. Nah, mendatangkan rahmat, membuat barakah makanan itu kenyang walaupun sedikit. Nah, ketika hal ini tidak dilakukan, nah, syaitan duwaswis fi sudurin nas, membisikkan di di hati manusia. Kadzalik ya ikhwan fillah barakallahu fikum fi shufuf, di dalam salat ketika mengatur saf, kita lihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau semangatnya meluruskan saf, memerintahkan para sahabatnya untuk meluruskan saf dan merapatkan safnya. Istawu istawu shufufakum la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian berselisih, sebagian ada yang ke belakang kali kakinya, sebagian menjolok ke depan. Nah, ada yang tidak rapat, renggang dan sebagainya. La takhtalifu. Jangan kalian berselisih, jangan kalian berbeda, tidak lurus dalam saf, tidak rapat dalam saf. Fataktalifa qulubukum, lalu hati kalian juga berselisih. Dalam riwayat yang lain, la yakhlifannallahu wujuhakum. Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan satu sama lain wajah-wajah kalian. Coba kita perhatikan nafs-nafs ini. Dalam permasalahan seperti ini Rasulullah SAW sangat antusias, bersemangat mendidik umatnya, mendidik para sahabatnya untuk kita bersatu, untuk kita istimah dan menghindarkan perselisihan, saling membaikot, saling menjauh, saling tidak menyapa. Kemana ini dalil? Kemana ini hadis yang dipelajari bertahun-tahun, yang diajarkan di daurah-daurah, di ta'lim-ta'lim? Kemana ini? Begitu gampangnya syaitan merusak persatuan, persatuan kaum muslimin, dan lebih khusus persatuan salafiyin. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwan fillah barakallahu fikum. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabatnya Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal dalam berdakwah dan menyebarkan Islam, apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dua sahabat ini? Rasulullah mengatakan yassiru yassira wa la tu'assira, bassira wa la tunaffira, wa tatawa'a wa la takhtalifa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassira, berilah kemudahan. Kemudahan dalam segala hal. Dan jangan kamu menyulitkan, memberikan kesulitan, kesusahan kepada kaum mukminin, kaum muslimin, kepada manusia. Bashshira wa la tunaffira. Berikan kabar-kabar baik, kabar-kabar gembira. Dan jangan kalian membuat manusia takut. Takut kepada Islam, takut kepada dakwah ini, kepada dakwah salafiyah, sehingga manusia menjauh dan tidak berani untuk mendekat. Ini berbahaya, dilarang. Kemudian Rasulullah mengingatkan kepada dua sahabat ini, wa tatawa'a, hendaklah kalian itu saling manut, saling ikut, saling rahmah, saling menjaga, jangan berselisih. Wala takhtalifa, dan jangan kamu berdua ini berselisih. Ini dai ini yang diutus. Perkaranya besar kalau seorang dai berselisih. Iya kan? Dai Rasulullah SAW mengutus Mu'adz dan Abu Musa untuk berdakwah. Bagaimana umat mau bersatu kalau dai-nya berselisih? Perselisihan itu bukan dalam perkara manhaj dan akidah, tapi perselisihan dalam perkara urusan yang kecil, dalam perkara dunia, atau mungkin salah satunya terjatuh dalam kesalahan yang tidak menyelisih manhaj ini. Isbir ya akhi, bersabar kita ini. Naam. Wa kadzalika ja'alna ba'dukum ba'dan fitnatan atasbirun. Allah mengatakan demikian kami menjadikan satu dengan yang lain itu sebagai ujian. Apakah kalian bersabar? Bersabar melihat kekurangan satu yang lain dengan yang lainnya. Ini mungkin kekurangannya seperti ini, itu kekurangannya seperti itu. Atasbir, mungkin ini sifatnya seperti ini. Yang ini lain lagi. Ada yang punya karakter pemarah, ada yang punya sifat naam pendiam, sulit untuk diajak bicara. Sementara kita aktif, macam-macam sifat manusia. Atau terkadang terjatuh dalam kesalahan, apakah kita sabar untuk meluruskannya, memberikan nasihat dengan rifq walid, dengan kasih sayang dan rahmat, agar saudara kita itu yang salah dia kembali kepada al-haq. Atau sabar, Allah mengatakan apakah kamu sabar? Wa hakadha ikhwan fillah ahli sunnati wal jamaah. Nah, saling rahmah di antara mereka. Ini perintah Rasul kepada dua orang da'i ini. Tatawa'a wa la takhtalifa. Saling manut ya, kalau yang ini mintanya ini ya dikasih. Yang satunya minta lagi begini maunya ya dikasih. Atau ini maunya begitu. Enggak saling ini, saling mengingkari, saling marah. La haula wala quwwata illa billah. Ikhwani fillah barakallahu fikum. Naam, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini naam menjelaskan ridha, senang dengan persatuan, senang dengan istima' al-haq. Al-haq bihablillah al-matin al-Quran wa sunnah. Dan Allah tidak ridha dengan perselisihan. Perselisihan bukanlah jalannya para nabi dan para sahabat Rasulullah SAW, tetapi itu adalah jalannya orang musyrikin, jalannya orang munafik. Al-munafiqun, para munafiqun secara zahirnya menampilkan keislaman, juga mengatakan la ilaha illallah, kami juga menegakkan salat dan seterusnya dari pengakuan. Tetapi batuna al-kufra, mendiamkan kekafiran di dalam hatinya. Kerjanya mereka itu tafriq bainal muslimin, tafriq bainal mu'minin. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kerjanya orang munafikin. Ittakhadhu nam masjidan diraran wa kufran wa tafriq bainal mu'minin. Orang-orang munafikin itu mengambil atau membuat masjid dirar dalam rangka untuk menyebarkan kekafiran, wa tafriqan, dan untuk memecah belah umat Islam, kaum muslimin. Ini munafikin. Mereka yang justru masuk ke tengah barisan kaum muslimin untuk membuat makar agar di antara kaum muslimin yang seharusnya mereka memiliki kekuatan yang dahsyat menjadi terpecah, lemah. Karena begitulah kalau yang namanya berselisih. Ikhwani fillah, Allah sudah mengatakan wala tanaza'u fatashalu wa tadhhabu rihukum. Isbiru innallaha ma'as sabirin. Jangan kalian berselisih. Kalau kalian berselisih, kalian menjadi lemah, hilang kekuatan kalian. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ini orang munafikin tidak ingin kaum muslimin dalam posisi yang kuat, tangguh. Dia menginginkan kehancuran kaum muslimin, menghancurkan Rasulullah dan para sahabatnya, ingin melenyapkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kerjanya orang munafik. Ucapan-ucapan mereka seperti itu. Mengatakan para sahabat na'am jabban. Ya, penakut. Suka makan. Na'am tamak. Di sela-sela duduk bersama kaum muslimin melontarkan ucapan seperti ini. Orang-orang munafik. Allah mengatakan laqad kafartum ba'da imanikum fala ta'tadiru laqad kafartum ba'da imanikum. Ini orang munafik ya ikhwan fillah rahimakumullah. Kerjanya orang munafikin seperti itu, merusak barisan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka dan mengatakan la tunfiqu man 'inda rasulillah hatta yanfadhu. Kalian itu jangan memberikan ya bantuan kepada Rasul Muhammad dan para sahabatnya agar para sahabat-sahabat Nabi itu meninggalkan nabinya dan seterusnya. Ma'asyarul ikhwah al-muhim. Naam, orang-orang munafik. Naam, na'udzubillah minan nifaq. Yang kerjanya, pekerjaannya seperti itu, merusak dakwah, merusak agama, merusak shufuf kaum muslimin. Na'udzubillah. Kemudian terkait dengan masalah ini, nas dan dalil-dalil Allah memerintahkan untuk kita bersatu sangat banyak sekali ya ikhwah. Naam. Ya. Sangat banyak sekali dan telah kita dengar sebagiannya yang telah kita sebutkan. Kemudian selanjutnya dari perkara yang Allah cintai, wa antunasihu man wallahu Allah amrakum. Yaitu menegakkan nasihat atau kalian memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin kalian, ulatul umur. Jika kalian memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat dengan baik, naam, dengan kelembutan, maka itu merupakan kebaikan yang sangat besar. Bahkan dalam hadis merupakan jihad. Qaulul haq inda sultan, ya, ini adalah jihad fi sabilillah. Tentu dengan cara yang disyariatkan, tidak seperti dengan cara-cara hizbiyun, naam, harakiyun dan sebagainya. Mereka tidaklah menasihati pemerintah dengan jalur syariat atau dengan cara yang terbaik sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian selanjutnya wa yaskhatu lakum amr na'am salasan, dan Allah Subhanahu wa taala kata Nabi SAW membenci terhadap kalian tiga perkara. Rasulullah mengatakan wa idha'atil mal, di antara perkara yang Allah tidak suka menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta, menggunakannya di jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyia-nyiakan harta, menggunakannya dalam perkara yang tidak memberikan manfaat. Menyia-nyiakan harta naam berlebihan sehingga harta tersebut mubazir. Ya, sia-sia. Dan sebagainya. Dan ini merupakan perkara yang makruh, perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan harta ini, ma'asyaral ikhwah, sebuah tanggung jawab yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam La tazulu qadam 'abdin yaum al-qiyamah hatta yus'al al-arba. Tidaklah bergeser kaki anak Adam yaum al-qiyamah hingga dia ditanya empat perkara di antaranya tentang harta. Min aina iktasaba wa ila aina anfaqa. Dua pertanyaan terkait dengan harta ini. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia gunakan? Dia dapatkan dari cara yang baik atau cara yang tidak baik? Dan itu semua diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemana dia gunakan? Apakah dia gunakan dalam perkara yang bermanfaat terkait dengan dunianya dan akhiratnya atau sia-sia? Ditanya oleh Allah Jalla wa Ala. Syarbud dukhan, di antara dalil yang digunakan oleh para ulama haramnya syarbud dukhan, merokok, ya, ini adalah hadisnya, termasuk menyia-nyiakan harta, sehingga diharamkan, ya, menghisap rokok. Dan seterusnya dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita menggunakan harta itu padanya. Termasuk menyia-nyiakan harta, na'am, al-mujawazah haddil iktisad. Sebagaimana Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah taala menjelaskan, termasuk menyia-nyiakan harta adalah berlebihan pada batas-batas yang sederhana atau ya standar. Fil buyut, dalam pembangunan rumah, kata beliau, demikian juga dalam pakaian, tempat tidur dan sebagainya dan lain-lain. Berlebihan termasuk menyia-nyiakan harta. Kiranya rumah ini cukup sebatas ini untuk dia bertahan hidup menjelang wafat, nyaman, tidak tertimpa hujan, tidak terkena panas, cukup, nggak perlu bangun yang tinggi-tinggi ya pun, yang besar sekali, ya. Nah, khawatirnya masuk kepada hadis ini, termasuk menyia-nyiakan harta yang Allah titipkan kepada kita. Nah, baik. Kemudian juga dalam berpakaian, dalam yang lainnya, kita upayakan eksesat. Ya, sedang-sedang saja. Tak perlu kita wah-wah, megah-megah. Cukup enam gelasnya dengan gelas kaca, jangan lagi pakai gelas emas. Enggak cukup gelas ini, sudah beli ada enggak di pasar gelas atau cangkir yang terbuat dari perak atau emas. Enggak perlu, apalagi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ikhwanillah, kemudian selanjutnya qila wa qala. Perkara yang ya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya, tidak meridainya adalah qila wa qala. Ucapan atau berita-berita yang tidak bersandar kepada al-haq. Nah, penukilan-penukilan kalam yang sia-sia. Hadis-hadis yang tidak membangkitkan nilai din, akidah dan agama, justru merusak agama kita. Termasuk namimah. Bagian daripada qila wa qal. Mengambil ucapan si fulan wa allan, padahal fulan tidak jelas bagaimana agamanya, tempatnya di mana, siapa namanya. Allah la yuhibbu, Allah tidak ridha. Ahlu sunnah terlebih as-salafiyun, mereka jauh. Naam, dan menjauhkan dari yang seperti ini. Menukil ucapan yang tidak benar, kemudian disebarkan ke sana kemari, menimbulkan kerusakan, mafsadah, dan merusak kaum muslimin, merusak barisan kaum muslimin, merusak dakwah sunnah, merusak Islam, menghancurkan Islam. Lah, ahli sunnah sebagaimana yang telah kita dapati dari kajian yang sebelumnya oleh Ustaz kita, Ustaz Hamzah, naam, adalah sahibul hujjah. Ketika datang naam satu berita, dikoreksi, naam dilihat, tersebut apa dasarnya, apa hujjahnya, harus kuat, teliti. Wahai kata ahli sunnah, tidak sekedar menyampaikan apa yang disampaikan, apakah ini mendatangkan manfaat atau tidak, apakah ini berbahaya nantinya atau tidak, untuk agamanya, untuk keluarganya, untuk kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin, untuk dirinya. Tidak seperti itu. Harus dicek, diteliti, tersebut. Nah, kalau tidak hancur. Kemudian yang terakhir dan perkara yang Allah Subhanahu wa taala membencikan perkara tersebut adalah kasrat soal. Terlalu banyak bertanya. Dan ada dua makna kasrat soal di sini. Kasrat soal, banyaknya atau sukanya meminta-minta harta manusia. Nah, yang melebihi hajat dan kebutuhannya. Amma inda darurah, ketika dibutuhkan dia meminta bantuan, fala bas. Adapun dia meminta untuk tambahan atau agar lebih punya ini dan itu, tidak bekerja dan tidak berusaha kerjanya, minta aja terus, maka ini tercela. Wallahu la yardhi, Allah tidak ridha, la yuhibbu. Bahkan di situ ada nas-nas, hadis-hadis, ancaman, ya, terhadap mereka yang suka meminta-minta dari manusia ke manusia lainnya. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajahnya tidak ada dagingnya. Naam, lepas dagingnya, atau dengan makna dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan hina. Termasuk dosa besar, karena ada ancaman dari Rasulullah SAW terhadap orang yang suka meminta-minta. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, bertanya sesuatu yang sia-sia, ya, yang tidak bermanfaat terkait dengan agamanya, keselamatan akidahnya, manhajnya. Bertanya perkara yang tidak membangkitkan iman dan amal saleh. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci, nah, terhadap orang yang bertanya sesuatu yang tidak membangkitkan iman dan amalan saleh. Pertanyaan yang sia-sia, dan inilah sebab kehancuran, di antara sebab hancurnya umat terdahulu. Kasratus su'al wa ikhtilafu 'ala anbiya'ihim. Banyaknya bertanya dan menyisi para nabi mereka yang menyebabkan kehancuran. Nah, fudul. Ya. Pentum fudul. Ya, pertanyaan yang ya, tidak naam, tidak bermutu. Sang alim pun mau menjawab malas. Salah satunya misalnya, ketika antum melihat bulan, itu seperti kan ada gambar tuh, kayak pohon beringin. Tanya kepada Ustaz, pohon apa itu Ustaz? Apalah itu yang di bulan? Kayak Ustaz ini paham perkara gaib, mengetahui apa yang ada di bulan sana. Ini sia-sia. Nah, bertanya ini Ustaz, bumi ini bulat atau datar? Ini juga termasuk sia-sia. Apa urusannya bumi ini mau bulat, datar dengan iman kamu? yang masih rendah, yang masih sedikit, dengan amalan salehmu yang masih kurang, ibadah kita masih kurang ini. Coba bertanya, ya Ustaz, bagaimana ini, apa supaya saya ini semangat ibadah? Dan itu yang ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya, tunjukkan kepadaku dallani ala amalin idza amiltuhu fa adkhul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan aku suatu amalan yang bila aku melakukannya aku akan masuk surga. Begitu para sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nasihatkan aku. La taghdab. Ya Rasulullah, nasihatkan aku. La taghdab. Sampai 3 kali.

0: Allah nasihatkan aku,
1: la taghdab.
0: Ya Rasulullah nasihatkan aku,
1: la taghdab.
0: Sampai 3 kali. Dan hadis yang menjelaskan tentang semangatnya para sahabat bertanya kebaikan kepada Rasulullah sangat banyak sekali. Seharusnya kita sebagai pengikut para sahabat, apalagi menyandarkan kepada salafiyah, ya, salafiyin, ahlu sunnah, juga harus seperti itu. Bertanya yang membangkitkan akidah, yang membangkitkan iman, bagaimana kita lebih dekat kepada Allah, apa amalan yang memasukkan kita kepada jannah Allah, ridha Allah, apa amalan yang membuat Allah itu murka kepada kita sehingga kita menjauhkannya, begitu. Amma su'al, pertanyaan yang sia-sia, maka itu bukanlah sifat al-muslim, al-mu'min. Ya Rasulullah mengatakan, husnul muslim tarkuhu ma la ya'ni. Dan sebuah hadis, ya, seorang muslim itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya, termasuk kasratus su'al, banyak bertanya yang sia-sia. Wa hakala ikhwan fillah, mungkin ini yang bisa ana sampaikan, semoga dengan faedah yang singkat ini bermanfaat untuk ana pribadi dan secara khusus dan secara umum untuk hadirin sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan kita di alal haq, di atas kebenaran, dan menyatukan salafiyin, ahli sunnah, menundukkan hati kita satu sama lain untuk saling mencintai, saling merahmati, saling berkasih sayang. Nah, benar-benar kita mengamalkan apa yang kata Rasulullah, masalul mu'min na'am fi tawadihim wa taruhumihim kal jasadil wahid. Benar-benar ini yang kita inginkan, ya. Idza syaka 'abdun tada'a lahu khairuhu. Naam. Baik. Apabila salah satunya sakit, kemudian anggota tubuh yang lain juga terasa sakit sehingga tidak tidur malam atau bergadang atau demam seluruh badannya, begitu. Ya, yang kita inginkan benar-benar mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam hal kecintaan, ya, persatuan. Kita tidak menginginkan satu sama lain saling tadabur, tahasud, membelakangi, saling membenci, saling dengki, saling buruk sangka, tajassus, saling mencari aib dan membongkarnya. Bukan cari aib untuk menasihati, itu pun salah mencari aib orang, ya, walaupun untuk menasihatinya. Ini cari aib untuk membongkarkan aib tersebut di tengah kaum muslimin. Ada haram, asyaddu haram. Dosa yang paling besar. Tidaklah seperti itu ahlu sunnah. Ikhwan fillah barakallahu fikum. Bila salah satunya terjatuh dalam kesalahan, kita bangkit untuk memberikan nasihat. Sama dengan kondisi jasad apabila sakit, salah satunya kita berupaya untuk mengobatinya. Terluka sebagian kiri, tangan kiri kita, tangan yang lain berupaya mencari obat ke sana kemari, kaki berjalan ke tempat dokter untuk mengobati tangannya yang sakit. Tidak langsung dipotong tangannya, ya kan? Tidak langsung diamputasi, diobati dulu. Begitu. Habis kalau sudah tidak bisa diobati, sudah upaya yang semaksimal mungkin, segala obat sudah kita cari, upaya ini itu, tidak juga sembuh-sembuh, ini terus menjalar penyakitnya, baru diamputasi. Begitu. Ada seseorang dia salah, tidak mau dinasehati. Jelas salahnya, bukan diada-adakan, betul-betul salah dia. Dengan bukti, dengan jelas. Kita nasihati, bergantian. Mungkin ini tidak diterima, yang lain lagi nasihati. Tidak ini karena kapasitas ilmunya terbatas, ulama yang menasihati, jangan dulu kita ponis. Sama dengan kondisi ketika badan kita sakit tadi. Kalau sudah tidak bisa dinasihati, kemudian berpengaruh kerusakannya, ya, merusak, betul-betul merusak, sudah habis upaya, sudah tidak ada lagi.

yang level-level tertinggi dari manusia yang berilmu pun untuk menasehatinya, habis. Ini terus menjalar penyakitnya, baru diamputasi. Iya kan? Baru diselesaikan. Ya kalau belum jangan. Nah, kasihan. Dia seorang mukmin yang kita berharap juga sama dengan kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Nah, tidaklah beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Dia mencintai dirinya untuk masuk ke dalam jannah, terus istiqamah, mati di atas Hasan Fatimah. Begitu juga dengan saudaranya, dia menginginkan saudaranya itu untuk istiqamah alal haq, untuk rujuk kepada al-haq, untuk bertaubat kepada Allah dari kesalahannya. Menginginkan dia untuk sama-sama di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Tidak rela saudaranya itu disiksa dalam neraka. Begitu. Tidak rela jasad ini untuk diamputasi. Tangan jadi amputasi. Tidak ada tangan. Rela dia begitu juga terhadap saudara. Wahai kata sya'nul mu'min. Ya, urusan orang beriman seperti itu satu dengan yang lain. Nasallallah istiqamah wastadat li walakum. Naam. Nasallallah husnul khatimah. Nasallallah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik istiqamah di atas sunnah. Wahai kata وهذا ما أقول وآخر دعوانا صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، الحمد لله pada malam hari ini kita berkumpul dengan izin Allah Subhanahu wa taala di Masjid Ma'had Ihya Sunnah di Kabupaten Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kita berkumpul di masjid ini sebagai salah satu rumah Allah di muka bumi, sebagai ahabbul biqa'i wal biladi fil ardi ila Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana diberitakan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam, sebagai tempat yang paling dicinta oleh Allah di muka bumi. Wa abghaduha aswaquha, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi ini adalah pasar-pasarnya. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala qaumun fi bayt di sana mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali pasti akan turun as-sakinah, ketentraman hati. Hilangnya gundah gulana dalam hati, keresahan, sempit dada karena berbagai problem. Seorang mukmin merasa senang dan gembira, lapang dadanya ketika berada di rumah Allah, bagian bumi yang paling Allah cinta. Turun as-sakinah dan waghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, badannya, imannya, ibadahnya, ukhuwahnya diselimuti oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak butuh kepada rahmat Allah? Wa haffathumul malaika, dan malaikat pun berkumpul mengelilingi mereka, senang dan ridha terhadap amalan yang mereka lakukan di rumah Allah. Wa dzakarallahu fi man 'indah, dan Allah sebut mereka, Allah puji mereka di hadapan makhluknya yang ada di sekitar atau yang berada di sisinya, yaitu malaikatullah, malaikatullah al-kiram, alladzina ya'buduna Allah laila nahar wa yusabbihunahu la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dipuji di hadapan makhluk yang bernama malaika, makhluk Allah yang hidupnya hanya tersibukkan dengan ibadah, makhluk yang selalu menjalankan perintah Allah dan enggak pernah bermaksiat. Di hadapan mereka Allah puji hamba-hamba yang di bumi tadi, di rumah Allah, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkajinya, mempelajarinya. Kita berharap majlis kita ini digolongkan majlis tersebut. Tentu semua itu bisa kita raih dengan izinnya dan ketika kita melaksanakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di masjid, di rumah Allah, karena mengharapkan ridha-Nya, mengharapkan pahalanya, mengharapkan jannahnya, tidak selain itu. Tidak ada kepentingan yang mendorongnya untuk hadir ke masjid melakukan thalabul ilmi kecuali mengharapkan ridha Allah. Tidak ada kepentingan lainnya. Ingin berjumpa dengan teman-teman seiman, ingin duduk bersama teman-teman seiman yang dia cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang dia cintai karena agama. Ayuhal ikhwah, yang kedua, ketika majlis itu berjalan, dilaksanakan, diawali dan diakhiri dengan ittiba'us sunnah, amalan yang dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di malam hari ini juga ada beberapa hal penting yang kita terpanggil untuk bersama membahasnya dan merenungkannya. Ayuhal ikhwah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dipilih untuk menjadi ahli sunnah, dipilih sebagai hamba-hambanya yang secara zahir senang kepada sunnah, ingin beramal di atas sunnah, ingin beriman dan berakidah di bawah bimbingan sunnah, ingin berumah tangga, bermu'alah, bermu'amalah, berukhuwah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebuah nikmat yang sangat besar. Bagaimana tidak? Sementara Nabi Yuna alaihi salatu wassalam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal janna illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Seluruh umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Nabi? Rasulullah menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, kepada perintahnya, kepada sunnahnya, maka dialah orang yang akan masuk jannah. Dan barang siapa yang melanggar sunnahku, maka dialah orang yang enggan untuk masuk jannah. Alhamdulillah. Kita senang mengikuti sunnah Nabi. Kita bersyukur. Kita sebut nikmat ini. Sengaja kita sebutkan agar kita bersyukur kepada Allah. Agar kita ingat bahwa kita berada dalam nikmat. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Dan ingatlah baik-baik oleh kalian limpahan nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Mengingat nikmat, menyebutkannya, itu bagian daripada ibadah. Wamma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sementara dengan berbagai anugerah nikmat Allah kepada kalian, sebutkan. Disebutkan dalam rangka bersyukur dan mengingatnya. Duduk bareng-bareng, disebut nikmat-nikmat. Alhamdulillah ya, kita kok senang kepada sunnah. Alhamdulillah kita punya masjid, bisa sholat di bawah bimbingan sunnah. Antum bayangkan ketika antum sholat di sebuah masjid yang tidak merapatkan shaf. Sementara Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "La tusawwunna shufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum wa fi riwayah baina wujuhikum." Hendaknya kalian meluruskan dan merapatkan shaf kalian. Kalau tidak, Allah akan cerai-beraikan hati-hati kalian. Nikmat sholat di atas sunnah. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam di bawah bimbingan sunnah. Tidak dilakukan di masjid kita berbagai bid'ah dan mukhalafatus sunnah. Nikmat. Tidak dilakukan di masjid kita apa yang diancam oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang bukan bagian dari perintah kami atau sunnah kami, maka itu tertolak kepada pelakunya. Alhamdulillah. Antum bisa bayangkan ketika antum sholat, ya, duduk bersama ahli sunnah satu akidah. Enggak ada insyaallah yang masih terjangkit oleh khurafat-khurafat, takhayul-takhayul. Betapa sedihnya antum ketika sholat di sebuah masjid, di sana dilakukan berbagai pelanggaran terhadap sunnah Nabi. Bahkan tidak jarang kita sholat di suatu masjid, diucapkan di situ zikir-zikir yang menyelisihi tauhidullah. Menyelisihi tauhidullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan semua saudara-saudara kita kaum muslimin. Tapi kita sebutkan ini agar kita bersyukur kepada Allah. Nikmat besar. Harapannya anugerah-anugerah dan nikmat-nikmat ini ditambah oleh Allah. Ayuhal ikhwah, kita diberi kesempatan dan ditanamkan di hati kita senang dan cinta kepada talabul ilmi. Talabul ilmi, belajar Al-Quran was sunnah. Belajar Al-Quran qira'atan wa hifdhan wa ma'nan wa ahkaman. Belajar Al-Quran baik dari sisi cara membacanya, menghafalnya, mengetahui kandungan hukum dan makna-maknanya. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah upaya sebuah usaha. Di dalamnya dia berusaha untuk bertalabul ilmi, maka Allah akan mudahkan baginya jalan sampai ke surga. Diluruskan oleh Allah. Dikembalikan ke rel. Di saat hampir saja dia keluar dari rel. Dengan sebab amalan talabul ilmi. Ini kita berjalan menuju Allah. Kita berjalan kepada pemilik kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah. Dan kepadanya saja kita akan kembali. Kita semua dalam perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kita enggak tahu. Apakah kita sanakhtimu hadihil hayata bihusnil khatimah. Wadhalika ma kunna narju. Apakah kita akan mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khatimah? Dan itu yang kita harapkan. Ataukah kita meninggal dunia di atas su'il khatimah? Wal'iyadu billah. Kita mati di atas su'il khatimah. Pengakhiran hidup yang jelek. Semua kita berjalan. Salah satu sebab untuk kita dipertahankan di atas kebenaran. Salah satu sebab untuk kita bisa selamat berjalan langkah demi langkah sampai akhir langkah berjumpa Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah talabul ilmi. Talabul ilmi. Kita diberi kesenangan di dalam hati, suka majalis ilmi. Tidak semua hamba, tidak semua hamba Allah mendapatkan karunia itu. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Dan Rabbmu itu menciptakan segala sesuatu dan dia memilih. Menciptakan manusia dan menciptakan hidayah. Siapa yang akan menerima hidayah? Siapa yang tidak? Sudah Allah pilih. Yang maha mutlak kehendaknya. Allah menciptakan al-jannata wan-nara. Menciptakan jannah dan an-nar. Surga dan neraka. Wa khalaqa lahuma ahlahuma. Wa khalaqa lil-jannati ahlal jannah. Wa khalaqa lin-nari ahlan nar. Allah menciptakan untuk surga penduduk dan penghuni surga. Disiapkan semuanya. Satu paket. Menciptakan neraka dan penghuni neraka. Siapa yang akan menghuninya? Begitu Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan. Dan begitu pula Nabi Yuna alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada kita dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang namanya catatan takdir. Maka sekarang kita sedang menuju dalam sebuah perjalanan panjang. Sampai hari ini kita diberi kesempatan dan rasa senang untuk duduk di masjid. Untuk duduk di majlis ilmu. Sampai hari ini. Walhamdulillah. Ayuhal ikhwah. Namun bukan ini yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Ini sekadar mukaddimah. Ada satu hal yang ana rasa penting untuk kita mengkajinya bersama dan merenungkannya sebaik mungkin. Setelah kita diberi hidayah oleh Allah, As-Sunnah dan As-Salafiyah. As-Salafiyah yang Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Generasi terbaik adalah generasiku, kemudian yang berikutnya yaitu tabi'in, dan yang berikutnya yaitu tabi'ut tabi'in. Kita diberi oleh Allah kelapangan dada untuk mengikuti jejak generasi terbaik. Punya komitmen. Bukan kita menjamin bahwa diri kita telah seperti itu. Tapi kita punya komitmen. Kemauan untuk seperti itu. Kita tidak mengklaim bahwa diri-diri kita benar-benar berada di atas manhaj salaf. Tapi kita berupaya saling mengingatkan, saling mengoreksi, saling menguatkan. Sebuah prinsip, sebuah manhaj yang Nabi kita alaihi salatu wassalam saat mengabarkan akan terjadinya perselisihan umat menjadi 73 firqah, 73 golongan. Faqala Rabi'a sallallahu alaihi wasallam wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan kulluha fi an-nar illa wahidah. Dan umat ini pasti akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya di dalam an-nar kecuali al-firqatu an-najiyah, kelompok yang selamat. Rasulullah ditanya oleh sahabat, man hum ya Rasulullah, siapa mereka? Maka Rasulullah menjawab, hum man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang prinsipnya, akidahnya, amalannya sama seperti prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Sehingga kita, alhamdulillah dengan izin Allah, senang mengkaji akidah. Agar akidah kita bisa seperti akidah sahabat. Kita senang belajar tauhid. Karena kita ingin tauhid kita dan iman kita seperti iman dan tauhidnya para sahabat. Kita senang belajar tata cara ibadah. Karena juga demikian. Kita ingin tata cara ibadah kita seperti generasi terbaik yang oleh Nabi kita dijadikan sebagai tolok ukur. Mizan. Timbangan kebenaran. Ayol ikhwah. Perlu diketahui bahwa setelah kita ingat dan terus mengingat bersyukur atas nikmat yang tadi sebagian kecilnya kita sebutkan dan itu bagian dari nikmat-nikmat terbesar, penting untuk kita menjaganya. Dengan apa menjaganya? Di situ ada beberapa bentuk amalan. Yang ingin saya sebutkan adalah dengan ad-da'watu ilallah. Menjaga nikmat salafiyah dan nikmat sunnah dengan melakukan dengan sungguh-sungguh dakwah. Mengajak saudara kita untuk beramal dengan sunnah Nabi. Mengajak saudara kita untuk bertauhid kepada Allah dengan sebenar-benar tauhid. Mengingatkan saudara-saudara kita dan umat manusia ini untuk meninggalkan segala bentuk amalan yang bertentangan dengan sunnah. Dan mengingatkan saudara kita, mencegah mereka dari berbagai keyakinan dan perbuatan yang bertentangan dengan at-tauhid, dari berbagai amalan kesyirikan, khurafat, dan kekufuran. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang-orang yang menyeru berdakwah kepada jalan agama Allah. ad-da'wah yang Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, man dalla ala hudan kana ka ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan orang lain kepada jalan kebenaran, kepada petunjuk, kepada hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Kalau kita mengajak saudara kita kepada sunnah, sehingga akidah dia, ibadahnya, akhlaknya mengikuti sunnah Nabi, maka kita akan mendapatkan pahala tersebut yang dilakukan oleh dia. Setiap orang tadi melakukan ibadahnya dan berakidah dengan akidah sunnah, kita mendapatkan pahala lagi. Kita mendapatkan pahala lagi. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam juga mengatakan, man sanna bil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang melakukan, menunjukkan, meneladankan sebuah sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari amalan sunnah yang dia lakukan, dari kebaikan yang dia amalkan, dan dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti jejaknya. Ayuhal ikhwah, tidak cukup waktu menyebutkan fadilah keutamaan ad-da'watu ilallah, tapi dalam kesempatan yang singkat ini, yang penting untuk saya ingatkan adalah bahwa ad-da'watu ilallah harus berjalan di atas al-basirah, harus berjalan di atas ilmu. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyriki. Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku, prinsipku, sunnahku. Di dalamnya aku berdakwah menuju kepada jalan agama Allah. Dan ini juga adalah prinsip serta jalan orang-orang yang bersamaku. Diperintahkan agar dakwah itu berjalan di atas al-basirah. Qala ala basiratin. Yang aku lakukan itu di atas prinsip al-basirah. Apa itu al-basirah? Al-ilmu wal-hikmatu, ilmu dan hikmah. Atas dasar itu, yang pertama ingin saya tekankan terkait dakwah ini adalah bahwa pondasi utama dakwah adalah al-ilmu. Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Bab tentang kewajiban berilmu sebelum berucap dan beramal. Kita ingin berdakwah, maka pondasi awalnya adalah berilmu. Sementara ilmu, kata Nabiuna alaihi salatu wassalam, innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh. Hanyalah ilmu itu bisa diraih melalui proses belajar. Tidak mungkin dengan selain belajar. Ilmu tidak bisa didapat dengan atau melalui mimpi. Ilmu tidak bisa didapat melalui perkawanan tanpa upaya belajar. Ilmu juga bukan seperti harta yang secara otomatis menjadi harta waris ketika orang tuanya meninggal dunia. Tidak bisa secara otomatis berubah dan berpindah kepemilikan. Ayahnya seorang alim, seorang ulama besar, berilmu, faqih, muhaddis. Tidak bisa serta-merta putranya akan menjadi alim, muhaddis, faqih. Beda dengan harta. Orang tuanya meninggal, secara otomatis berubah kepemilikannya kepada ahli waris. Tapi ilmu, kata Nabi, innama, pakai kata-kata innama adatul hasri, sebuah huruf, sebuah kata, sebuah lafaz yang digunakan untuk membatasi hanya itu, tidak yang lain. Innamal ilmu, hanyalah ilmu itu bisa diraih dengan at-ta'allum, proses belajar. Wa innama al-fiqhu bittafaqquh, dan hanyalah al-fiqhu, pemahaman, mengerti, itu bisa diraih dengan proses belajar. Maka saya mengajak diri saya pertama dan seluruh teman-teman ahli sunnah untuk serius belajar. Karena kita ingin bersama-sama berdakwah. Kemudian, ayyuhal ikhwah, ad-da'wah harus berdiri juga di atas al-hikmah. Itulah yang Allah perintahkan kepada nabinya. Ud'u ila sabili rabbika bil-hikmati. Berdakwahlah engkau, wahai Muhammad, menuju ke jalan agama Rabbmu, Tuhanmu, dengan diiringi oleh al-hikmah. Al-hikmah, kata para ulama, di antara maknanya adalah al-ilm, yaitu ilmu. Di antara maknanya juga adalah wad'u al-asyya fi mawadhi'iha as-sahihah. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar. Tepat, sesuai porsinya. Itu al-hikmah. Bagaimana al-hikmah ini bisa kita raih? Pertama, dengan belajar. Sehingga kita bisa meletakkan segala sesuatu dalam urusan agama pada tempatnya. Suatu permasalahan sesuai dengan porsinya. Tidak berlebihan menyikapinya. Antum tahu bahwa amalan yang statusnya itu diperintahkan, dia memiliki tingkatan hukum yang berbeda-beda. Ada yang sifatnya rukun, ada yang sifatnya syarat, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab. Dengan ini dia tahu karena dia belajar. Ini orang meninggalkan amalan wajib atau mustahab. Itu akan menentukan cara dia mengingkari kesalahan tersebut. Cara dia menyikapi ketergelinciran saudaranya. Karena dia tahu secara syariat ini porsi hukumnya seperti ini. Dari mana dia tahu? Karena dia belajar. Dengan itu dia bisa bersikap hikmah. Ayuhal ikhwah, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Al-munkar darajatun mutafawita. Kemungkaran itu juga memiliki derajat tingkatan yang berbeda-beda. Sehingga seorang yang belajar tentang hukum-hukum syariat, dia bisa tahu ini adalah kemungkaran pada level A, ini pada level B, ini pada level C. Dengan itu, dia bisa menempatkan cara pengingkarannya. Itu dari sisi materi.
1: Dia menjadi orang yang hakim. Orang yang punya hikmah. Karena dia belajar at-ta'at bi darajatiha, berbagai ketaatan dengan tingkatan-tingkatan dan level-levelnya. Dan dia juga tahu al-ma'asi bi darajatiha, kemaksiatan juga dengan level-level dan tingkatannya. Kedua, dengan belajar pula, dia bisa mengetahui, kalau tadi adalah predikatnya, kesalahannya. Sekarang, subjeknya atau fa'ilnya, pelaku kesalahan tersebut, baik kesalahan dalam bentuk meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, atau kesalahan dalam bentuk melakukan sesuatu yang dilarang. Ini pelakunya siapa? Orang yang berilmu, orang yang jahil, orang yang sudah mengerti, ataukah sebaliknya? Dia bisa menempatkan penyikapan-penyikapannya. Dakwah membutuhkan al-hikmah dan mengharuskan berjalan di atas al-hikmah. Dan ini menjadi tugas kita bersama. Nabiuna alaihi salatu wassalam, berarti dari keterangan tadi, ketika kita sudah tahu dalil Al-Quran dan Sunnah tentang keutamaan amalan dakwah, kita dituntut kemudian dari situ mengetahui atau berilmu tentang dua hal. Materi yang akan kita sampaikan, materi yang akan kita nasihatkan kepada orang, materi yang akan kita jadikan bahan pengingkaran terhadap kemungkaran yang terjadi. Kedua, kita tahu tentang kondisi al-mad'u, orang yang mau kita dakwai. Kita tahu kondisi orang yang mau kita nasihati dan kita ingkari kemungkaran yang dia lakukan. Orangnya. Berbeda tentunya dari satu orang kepada orang yang lain. Cara penyikapan. Di situ ada satu hal yang ketiga yang terkait dengan pertama dan kedua tadi, yaitu barakallahu fikum, kapan disampaikan dakwah tersebut dan kapan ditunda, kapan diingkari kemungkaran tersebut dan kapan untuk sementara waktu ditunda. Hakim bisa menimbang. Ayyuhal ikhwah, An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam sejarah dakwah beliau mencontohkan semua itu. Baik yang dilakukan oleh beliau sendiri, dan itu banyak sekali, ataupun pesan-pesan beliau kepada sahabatnya. Antara lain, ketika Nabi kita mengutus sahabat Mu'az bin Yaman ke negeri Yaman. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. Wahai Mu'adz, sesungguhnya dalam misi dakwah ini kamu akan mendatangi, menemui suatu kaum, sebuah komunitas di mana mereka adalah ahli kitab. An-Nasara dan juga Al-Yahud. Diperkenalkan oleh Nabi, medan dakwahmu itu adalah ahlul kitab. Ketika disebut ahlul kitab, Rasulullah memang sudah sering menyebutkan siapa ahlul kitab. Karakternya, sejarahnya. Di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana karakter ahlul kitab. Sehingga sahabat Mu'adz sudah punya kesiapan. Oh, saya akan menemui ahlul kitab yang karakter mereka adalah 1, 2, 3. Yang sejarah beragama, sejarah akidah mereka adalah A, B, C. Rasul mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Diperkenalkan tentang kondisi lapangan, medan dakwah. Maka penting kita semuanya mengenal medan dakwah dan lingkungan kita ini seperti apa. Bagaimana kebiasaan mereka. Bagaimana karakter kaum tersebut. Untuk kita bisa memilih materi, bisa memilih cara yang tepat. Baru setelah itu Nabi mengajarkan al-basirah yang kedua, yaitu materi dakwah. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Hendaknya, wahai Mu'adz, materi pertama, skala prioritas materi dakwah yang akan kau sampaikan adalah agar mereka bersyahadat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dalam riwayat lain ila ay wahidullah. Kamu nasihati mereka agar mereka mau bertauhid kepada Allah. Tentu Nasara punya syubhat dengan akidah trinitasnya. Nasara itu punya syubhat ketika meyakini dan berakidah bahwa Isa ibnullah, bahwa Isa itu adalah anak Allah. Sahabat Mu'adz siap-siap dan punya materi. Dan di kalangan Nasara serta Yahudi beredar apa yang namanya Al-Isra'iliyat, kisah-kisah umat mereka yang terdahulu, di mana dalam kisah-kisah itu sudah ada penambahan dan pengurangan, hurufat-hurufat. Barakallahu fikum. Digambarkan oleh Nabi. Maka materi pertama yang harus dikedepankan adalah menjadikan mereka bertauhid dan meninggalkan kesyirikannya. Berarti dia, sahabat Mu'adz pun harus siap. Ada kemungkinan dialog. Ada kemungkinan tanya-jawab. Karena kebiasaan ahlul kitab akan mendatangkan syubhat. Jangankan hanya seorang sahabat, bahkan Nabi pun didatangi oleh Yahudi. Ditanya tentang ini, ditanya tentang itu. Syubhat. Dari ahlul kitab. Maka dipilihlah seorang dai yang berilmu, yaitu sahabat Mu'adz, yang kemudian beliau menjadi salah satu fuqaha sahabat, ahli fikih, menjadi salah satu ulamanya sahabat. Fa'inhum ata'uka li dhalik, fa'akhbirhum anna Allah tarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa layla. Jika mereka, wahai Mu'adz, sudah mau mengikuti nasihatmu, ajakanmu untuk bertauhid, meninggalkan kesyirikan, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Berarti seorang dai, dalam hal ini sahabat Mu'adz yang diutus untuk berdakwah, beliau harus melihat, mengikuti perkembangan. Apakah mereka ahlul kitab tadi, objek dakwah, sudah menerima tauhid? Sehingga apakah saya sudah saatnya menyampaikan risalah yang kedua, materi dakwah yang kedua, yaitu sholat 5 waktu. Tentu seorang dai tidak bisa santai-santai, tidak melihat, tidak mendengar kondisi madu'u, gak tahu menahu. Habis menyampaikan pergi, duduk di rumah, sholat, ini, itu, gak mau tahu apa yang terjadi, perkembangan di masyarakat. Harus tahu dia. Tanya, berkunjung, bagaimana, Pak, tentang ini. Lihat perkembangannya. dipantau dan diikuti. Jadi dakwah itu kalau di zaman kita, tidak hanya seseorang itu bisa membuka kitab, menyampaikan isi kitab. Qala al-mu'allifu rahimahullah, berkata sang penulis kitab begini, begini, begini, selesai tutup kitab. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, pulang ke rumah, besok taklim lagi, besok ini. Dia harus tahu apa ini kondisinya. Dikunjungi, dilihat. Terus perkembangan demi perkembangan. Agar dia bisa menimbang materi berikutnya. Dan dengan bahasa apa saya akan sampaikan. Setelah itu Nabi mengatakan, فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُخَذُوا مِنْ أَغْنِيَئِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَئِهِمْ. Kalau engkau sudah tahu bahwa mereka telah mentaati kamu, mengikuti kamu dalam perkara sholat, materi dakwah kedua, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan zakat yang dikumpulkan dari orang-orang kaya di tengah-tengah mereka untuk dibagikan kepada fakir miskin yang ada di tengah-tengah mereka. Baru disampaikan tentang zakat. Karena memang sensitif. Masalah harta. Sangat sensitif. Enggak kemudian majlis dakwahnya, kajiannya bicara tentang sedekah terus. Baru datang bicara tentang zakat terus. Dikuatkan imannya, tauhidnya, semangat ibadahnya. Barakallahu fikum. Nah, setelah itu Rasulullah mengatakan, Iyaka wa qara'ima amwalihim, wattaqi da'watal mazlum, fa'innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Dan wahai Mu'adz, kalau kamu sudah menyampaikan tentang zakat, mereka kemudian mau menerima syariat zakat. Hati-hati, waspada dari harta mereka yang bernilai. Yang punya nilai. Jangan diambil dari yang seperti itu zakatnya. Jangan dikumpulkan dari yang bernilai. Yang berpengaruh kepada modalnya. Berpengaruh kepada asetnya. Berpengaruh kepada kualitas perdagangan dia. Ya sih, zakat ada ketentuan-ketentuannya. Ya kan? Zakat ternak, apa yang diambil, ketika apa, kapan. Zakat pertanian juga demikian. Berapa yang nisabnya dan berapa nilai yang akan diambil. Jangan semena-mena. Dan takutlah engkau kepada doanya orang yang terzalimi. Karena tidak ada pembatas dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwah. Demikian bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ini semua adalah teladan buat kita. Teladan buat kita. Sementara ayuhal ikhwah, dakwah ini menjadi tugas bersama. Dakwah ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Masing-masing pada posisinya. Masing-masing pada tingkatannya. Tidak kemudian dia melangkah lebih jauh dari batasan dan posisi dia dalam dakwah. Tidak kemudian dia lancang berbicara dalam urusan dakwah yang besar ini perkara-perkara yang dia tidak berilmu tentangnya atau bukan kapasitas dia berbicara. An-Nabi alaihi salatu wassalam untuk misi dakwah memilih dari kalangan sahabatnya. Dipilih oleh Nabi. Siapa yang akan ditugaskan? Di situ tentu sebagai dalil bahwa perlu adanya pemilahan. Loh, bukankah Ustaz Nabi kita menyatakan balighu anni walau ayah. Sampaikanlah kepada umat ini dariku, yakni dari Nabi, datang dari syariat Islam, dari sunnah Nabi, walaupun satu ayat, walaupun juga satu hadis. Tentu hadis ini berlaku untuk semua, tapi masalahnya semua harus berilmu sebelum menyampaikan. Dia harus berilmu sebelum menyampaikan. Dengan kata lain, dia harus belajar. Dakwah menjadi tanggung jawab bersama masing-masing pada posisinya. Masing-masing pada posisinya. Karena kalau tidak dibimbing, akan mengganggu stabilitas dakwah. Gambaran dakwah ini akan tercoreng, menjadi tidak baik dan jelek di pandangan sejumlah manusia. Ayuhal ikhwah, tidak semua perkara bisa disampaikan. Dan ini salah satu metode dalam dakwah. Tapi dalam kesempatan singkat ini saya hanya ingin juga memfokuskan materi kajian kita kepada bahwa dakwah adalah tanggung jawab kita. Kita masing-masing punya kemauan untuk berbuat. Kita masing-masing merasa punya peran sesuai dengan porsinya dalam dakwah ini. Kita masing-masing merasa terpanggil untuk jangan sampai mencoreng nama baik dakwah ini. Yang ini berdakwah dengan akhlaknya, karena itu yang dia mampu. Yang ini berdakwah dengan cara banyak membantu tetangga. Yang ini berdakwah di lingkungan kerjanya, dengan cara dia menunaikan amanah, dengan cara dia memberikan hak-hak orang di sekitarnya. Dan berbagai lini dakwah yang bisa dilakukan oleh masing-masing sesuai porsinya. Masing-masing merasa terpanggil untuk menjaga nama baik dakwah. Jangan sampai dia menjatuhkan nama baik dakwah yang mulia ini karena lisannya, karena akhlaknya. Di lingkungan kerja, di lingkungan keluarga, di lingkungan bermasyarakat. Ayuhal ikhwah, tantangan dakwah ini sangat besar. Luas. Pihak-pihak yang tidak senang terhadap sunnah dan salafiyah beragam jenisnya dan warnanya. Kita berkewajiban menjaga nama baik dakwah.

kita berkewajiban menjaga nama baik dakwah untuk ke arah sana. Di samping kita sendiri dan masing-masing kita, termasuk keluarga kita, istri-istri kita, anak-anak kita, belajar dan bertolabul ilmi juga penting. Kita ini untuk saling bermusyawarah, saling berdiskusi tentang dakwah ini. Berembuk perkembangan dakwah ini bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Kondisi masyarakat kita sekarang bagaimana? Akidahnya, manhajnya, akhlaknya, bagaimana kondisi masyarakat? Syubhat apa yang ada di masyarakat kita? Kita harus tahu. Bagaimana kita tahu? Dengan cara musyawarah, diskusi, saling memberi informasi dan data-data yang valid tentang perkembangan keadaan ini. Dakwah ini menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan porsi masing-masing. Dakwah ini membutuhkan at-ta'atuf, sikap saling menguatkan antar kita. An-Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan hubungan antar sesama kita, terkhusus ahli sunnah, dengan berbagai perumpamaan, dengan berbagai penggambaran. Antara lain, Rasul menyatakan, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunya yashuddu ba'duha ba'dan wa syabbaka baina asabi'ihi. Bahwa kaum mukmin, seorang mukmin dengan saudaranya mukmin lain bagaikan satu bangunan yang salah satu sisinya menguatkan sisi lainnya. Kemudian Rasulullah memasukkan jari jemarinya, tangan kanannya dengan tangan kirinya seperti ini, menggambarkan tentang tali ikatan yang kuat dan saling menguatkan. Bangunan ini, untuk perhatikan bagaimana Nabi memberi perumpamaan pendekatan secara visual untuk agar kita ini lebih mudah memahami tentang kondisi. Tidak hanya Nabi mengatakan kaum mukmin itu saudara mukmin yang lainnya, kaum mukmin itu saling menguatkan satu sama lainnya. Tidak hanya itu, tapi Nabi menggambarkan seperti bangunan. Antum lihat bangunan ini, yang di atas itu, dia sangat bergantung untuk tetap kokoh dengan yang ada di bawah ini. Az-zawaya, pojok-pojok bangunan ini adalah penguat. 1, 2, 3, 4. Yang ada di pojok ini dikuatkan dengan yang ada di tengah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saling menguatkan. Kalau yang di bawah pojok bagian sana itu retak, atau besinya berkarat sehingga lemah, sehingga akan terjadi kemiringan di sana, bahkan ada kemungkinan dia akan roboh, yang lainnya juga akan roboh. Yang lainnya terganggu minimalnya. Bangunan yang tadinya utuh, indah, itu akan mengalami perubahan. Kalau dibiarkan, kelemahan yang di sisi sana akan merembet kepada sisi-sisi lainnya. Dan ujung-ujungnya bisa roboh itu bangunan. Satu sama lain saling menguatkan. Ayuhal ikhwah, di sisi lain Nabi kita alaihi salatu wassalam menggambarkan tentang kebutuhan seorang mukmin terhadap saudaranya. Kata beliau, matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim.

0: كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Perumpamaan kaum mukmin dengan mukmin yang lainnya dalam hal upaya untuk saling menyayangi, saling mencintai, dan saling menguatkan bagaikan satu tubuh yang apabila ada bagian tubuh yang sakit, maka bagian-bagian tubuh yang lainnya akan bersolidaritas, akan saling menolong dan menguatkan sampai-sampai bagian tubuh yang lainnya itu gak bisa tidur di malam hari. Mata gak bisa tidur gara-gara gigi sakit. Mata gak bisa tidur karena kepala sakit. Begitu juga organ tubuh yang lainnya. Jantung akan bekerja memompa darah untuk mensuplai kebutuhan-kebutuhan sisi-sisi yang sakit tadi. Mensuplai oksigen, mensuplai zat besi, mensuplai berbagai kebutuhan. Anggota tubuh yang sakit, dia harus memompa dengan cepat, emergency. Karena jantung bergerak dengan cepat, tubuh panas. Suhu tubuh meninggi. Kepedulian. Ada sisi-sisi lain yang membengkak. Kelenjarnya membengkak. Karena dia harus mengeluarkan perlawanan. Demi saudaranya dari bagian tubuh lain yang diserang oleh virus. Terjadi infeksi di salah satu bagian tubuh. Sisi tubuh yang lainnya melakukan perlawanan. Nabi alaihi assalatu wassalam memperumpamakan ini agar kita paham. Allah mengatakan wa tilkal amsalu nadribuha linnas wama yaqiluha illal alimun. Dan demikianlah berbagai perumpamaan-perumpamaan tersebut sengaja Allah permisalkan untuk umat manusia dan tidaklah bisa memahami berbagai perumpamaan tersebut kecuali orang-orang yang berilmu. Sesuai dengan tingkat ilmu seseorang, sejauh itu dia bisa memahami perumpamaan-perumpamaan tadi. Merasakannya, meresapinya. Maka dari itu, ayuhal ikhwah, dakwah yang besar ini, dengan tantangan yang sangat banyak, tidak mungkin kita lakukan sendiri. Kita butuh untuk saling menguatkan. Saling menguatkan. Satu sama lain. Karenanya, Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika mengutus dua orang sahabat mulia sebagai da'i, juga diutus ke negeri Yaman, yaitu sahabat Mu'ad dan yang satunya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma. Rasulullah mengatakan, yassira wa la tu'assira, bashira wa la tunaffira, tatawa'a wa la takhtalifa. Hendaknya kalian berdua, wahai da'i-da'iku, hendaknya kalian berdua selalu berupaya memberikan kemudahan-kemudahan dalam berdakwah. Jangan kalian persulit. Ya, kemudahan-kemudahan. Tentu yang dimaksud kemudahan, keringanan-keringanan yang dalam koridor Al-Quran was-sunnah. Bukan semau kita. Bagaimana dia bisa tahu bahwa kemudahan yang ini, keringanan yang ini masih dalam koridor Al-Quran was-sunnah? Kalau dia tidak belajar. Kalau dia tidak berilmu. Bagaimana mungkin? Maka seorang dai harus belajar. Oh, ini enggak bisa. Ada kemudahan lain. Allah memberikan kemudahan dalam hal ini. Dia tahu dalil-dalilnya. Dia tahu hujah-hujahnya. Dia bisa memilihkan. Kok tidak kemudahan yang ini? Kenapa yang itu? Ya, karena yang ini begini, karena ini yang ini begini. Hakim. Bashira wala tunathira. Dan berilah kabar gembira kepada mereka. Targhib. Penyemangatan supaya mereka semakin semangat untuk beriman. Semakin semangat untuk beramal. Jangan kalian membuat mereka lari. Mengabarkan berita-berita yang menakutkan. Menggambarkan gambaran yang seram. Membesar-besarkan masalah. Jangan. Nanti akan timbul efek negatif. Taqawa'a wa la takhtalifa. Dan hendaknya kalian berdua saling berupaya untuk satu kata. Satu vonis, satu hukum dalam beberapa berbagai permasalahan. Berupaya. Wala takhtalifa. Jangan berselisih. Jangan berselisih dalam menentukan hukum. Berupaya. Bagaimana caranya supaya tidak berselisih? Diskusi. Kedua, saling memahami. Hujah saudaranya. Alasan saudaranya. Dengarkan saudaranya berbicara. Dengarkan saudaranya mau mengklarifikasi suatu permasalahan. Suatu hukum yang disampaikan. Jangan kemudian Anda maunya sendiri. Lah, ya si Anda ingin ngobrol, dengarkan. Enggak, sudah. Sudah cukup. Jangan. Nabi mengatakan, tatawa'a wa la takhtalifa. Hendaknya kalian berdua, wahai Abu Musa, wahai Mu'an. Dalam berdakwah itu, berupaya untuk satu penilaian, satu hukum. Sepakat. Jangan berselisih. Penting para da'i, para pelaku dakwah, baik itu statusnya ustaz atau mudarris atau pengurus, untuk menghindar sebisa mungkin dari perbedaan pandang, dari perselisihan. Kenapa harus berjuang untuk tidak terjadi perselisihan? Allah menyatakan, وَلَا تَنَزَعُوا watashalu wa tadhhabari hukum. Jangan kalian berselisih, kata Allah. Nanti kalian akan melemah dan hilang kekuatan kalian. Kalian melemah. Al-fashal, kegagalan. Nanti menimpa kepada kalian kegagalan. Kegagalan ada dua macam. Al-fashal al-ma'nawi wa hadha a'zam, wal fashal hissi wa huwa syarrun. Kegagalan semangat. Semangatnya jadi hancur gara-gara perselisihan. Akhirnya dia memilih untuk menyendiri. Akhirnya dia memilih untuk menjauh. Semangat ibadahnya menurun. Semangat ukhuwah dan ta'awunnya semakin pudar. Akhirnya dia menjauh, menjauh, menjauh. Kenapa ya akhi? Serepot. Berselisih terus. Ya terus, apa upaya antum? Ya dia maunya sendiri. Dia marah-marah. Dia menangnya sendiri. Berupaya. Jangan keburu memutuskan bahwa dia maunya sendiri. Antum dengarkan. Jangan-jangan antum juga yang maunya sendiri. Dengarkan saudara antum. Kalau mau menyampaikan hujah. Dengarkan saudara antum yang ingin menyampaikan data. Dengarkan saudara antum yang ingin mengklarifikasi permasalahan. Diskusikan dengan cara ilmiah. Jangan berselisih. Wah sudahlah, ana sudah capek. Ana sudah nasehatin dia berkali-kali. Tapi dia gak mau mendengarkan nasehat. Dan terus berpecah. Terus bermusuhan. Terus jalan sendiri-sendiri. Terus umat dikondisikan untuk berpecah dan bermusuhan. Jangan. Ya, jika benar Anda merasa bahwa Anda telah menasehati. Ternyata belum. Karena hujah yang Anda sampaikan tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Atau hujah yang sampaikan vonis dan penilaian yang antum sampaikan ternyata tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Maka teman antum mengatakan, gak demikian, wahai saudaraku. Itu yang antum vonis, yang antum nilai, kenyataannya seperti ini loh. Ini buktinya. Jangan Anda semena-mena, gak mau terima nasihat. Saya menyampaikan nasihat, tapi dia malah mengkompar nasihat. Membalas nasihat saya dengan ini, membalas nasihat saya dengan itu. Sabar. Barakallahu fiik. Nanti akan menimpa kepada kalian kegagalan. Kegagalan bisa dalam bentuk maknawi, dalam bentuk semangat. Jadi gagal, jadi melemah. Gagal dalam bentuk menurunnya iman dan ta'awun. Atau kegagalan yang sifatnya teknis. Akhirnya pondoknya menjadi pecah. Pondoknya terbengkalai. Pendidikan tidak terurus. Kajian yang tadinya semarak di masjid sana, di masjid sini, juga akhirnya berhenti. Media-media dakwah, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, yang tadinya Masya Allah sudah berjalan dengan baik. Buletin, majalah, channel, kemudian website dan yang lainnya, jadi mandek, terhenti. Dakwah dan media-media yang tadinya sudah mulai menjelaskan ilmu, menjelaskan fikih, menjelaskan bantahan-bantahan terhadap ahlul bid'ah, bantahan terhadap liberal, bantahan terhadap khawarij, menjadi terhenti gara-gara perselisihan. Kenapa terjadi perselisihan? Karena tidak mau saling bersabar. Ini dakwah. Maka dari itu, jangan sampai dakwah ini menjadi korban emosional pribadi. Barang siapa di antara kita yang benar-benar menghormati dakwah salafiyah dan benar-benar mencintainya, dia tidak bakalan, tidak akan pernah mengorbankan dakwah karena ketersinggungan pribadi. Kenapa antum tidak lagi mau berta'awun dengan si fulan dalam kepengurusan masjid, dalam kepengurusan pondok? Dia itu kata-katanya, ucapannya kasar. Dalam beberapa kali rapat, tajam ucapannya. Ya, jika benar, tidakkah bisa antum menasihati dengan cara yang baik? Kalau antum merasa tidak memiliki kemampuan menasihati, minta tolong temannya yang lain. Minta tolong teman antum. Sampaikan kepada ustaz. Mungkin ustaz nanti yang bisa menasihati. Tidak ada lagi untuk antum bisa memaafkan kekurangan saudara tadi. Demi dakwah, demi ukhuwah, demi persatuan. Karena emosi, akhirnya antum tidak mau lagi berta'awun dengan saudara antum. Oh iya, dia punya kekurangan begini dan begitu. Dia itu punya aib ini dan itu. Masalah aib dan kekurangan, jangan-jangan antum juga punya aib. Jangan-jangan antum juga pernah menggolimin. Jangan-jangan antum juga lisannya tajam. Tapi kebetulan saudara antum bersabar menghadapi antum. Kalau antum tersinggung dengan 1, 2, 3 kali ucapan tajam saudaramu, saudara antum, jangan-jangan antum sudah belasan kali menyakiti dia dan teman-teman lainnya. Baik dalam rapat, musyawarah, ataukah dalam kesempatan di luar itu. Tapi mereka sabar menghadapi kekurangan antum demi dakwah. Karena mereka mengerti mahalnya dakwah. Kenapa? Ana disinggung di majlis. Ana merasa dijatuhkan kehormatan ana. Ana itu ditunjuk-tunjuk di masjid, di majlis. Dituding-tuding. Sabar. Bagi orang-orang yang mengerti nilai dan kehormatan dakwah serta menghormati dan menyayanginya. Enggak pernah menjadikan urusan pribadi sebagai pengganggu ukhuwah, sebagai penghancur sebuah ta'awun dalam dakwah. Bukan berarti dibiarkan kesalahan. Kesalahan harus dibenahi dan diluruskan, tapi dengan billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Lillati hiya aqwam, untuk sampai kepada hasil dan tujuan yang baik. Ayuhal ikhwah, tantangan dakwah ini besar sekali. Bagaimana sekarang ini berbagai amaliah yang mengandung kesyirikan, penyekutuan kepada Allah, baik dalam urusan uluhiyah maupun penyekutuan, bahkan dalam masalah rububiyah Allah, ditawarkan dan dipromosikan siang malam. Sementara kita berselisih, tak ada usainya. Antum tahu bagaimana kaum liberalis terus menggambarkan dakwah tauhid dan sunnah ini sebagai gambaran yang seram di tengah-tengah umat. Antum tahu bahwa kaum liberalis sekarang ini berusaha secara masif dan sistematis untuk memberangus dakwah salafiyah dengan kebohongan-kebohongan yang dikemas dengan kemasan yang ilmiah, kemasan yang penuh dengan rahmah seolah-olah. Sementara kita yang dibidik, yang ingin ditembak dan dihancurkan, sibuk dengan urusan pribadi, sibuk dengan ketersinggungan-ketersinggungan, sakit hati, hancur dakwah ini, terganggu dakwah ini. Ayuhal ikhwah, ini adalah kajian pertama dalam silsilah daurah kita. Semoga apa yang kita dengar malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah iman serta amalan kita. Amin, Allahumma amin. InsyaAllah kita lanjutkan dalam kajian berikutnya, biiznillahi ta'ala. Dan sebelumnya, ana mengingatkan kepada antum semuanya terkait masalah talabul ilmi. Alhamdulillah, di tempat antum tinggal, Allah mudahkan adanya para ustaz, para da'i yang siap mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah, mengajarkan sunnah. Maka syukuri nikmat ini dengan berlomba-lomba, bersungguh-sungguh menghadiri kajian-kajian ilmu. Hadir secara fisik, hadir pula secara mental, semangat dan iman. Hadir dengan penuh harapan mendapatkan ridha Allah dan harapan mendapatkan ilmu. Siapkan segala sesuatunya. Kalau acara daurah seperti ini, dalam istilah kita daurah, 2 hari kurang lebihnya, itu hanya sekedar untuk tambahan ilmu dan tambahan semangat kita berjumpa. Tetapi talabul ilmi yang hakiki, yang benar-benar yang harus mendapatkan perhatian adalah kajian rutin yang ada di tempat antum tinggal. Kajian per pekan, kajian sepekan 2 kali, 3 kali. Alhamdulillah di sini ada asatidah, Ustaz Abdul Majid, Ustaz Abdul Hakim, Ustaz Hasan, Ustaz Abdullah di Medan, dan yang lain-lainnya. Teman-teman dari kota lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Itu adalah nikmat yang besar yang patut disyukuri dan dijaga baik-baik. Hadir dengan membawa kitab yang dibacakan, usahakan antum punya kitab itu. Ada pelajaran fikih, misalkan diajarkan kitab Bulughul Maram, antum berusaha punya kitab Bulughul Maram. Antum bawa juga buku tulis untuk mencatat. Ketika ada yang belum antum pahami, selesai dars, selesai pelajaran, antum temui ustaz. Ustaz tadi anak mencatat ini belum paham. Apa maksudnya? Catat sebelum antum pulang. Jangan sampai antum pulang menyisakan satu atau dua masalah belum antum pahami. Karena pertemuan berikutnya akan berpindah materi. Berganti pembahasan. Itulah talabul ilmi. Mungkin suatu saat antum ditakdirkan oleh Allah menjadi da'i. Wah malu saat saya gak pernah belajar ke Yaman atau kemana. Nah, gak harus. Antum sampaikan apa yang antum miliki. Tidak bertakalluf apa yang antum punya. Antum sampaikan yang antum tidak tahu. Katakan saya tidak tahu. Itu barokah. Maka sekali lagi, ana menyampaikan nasihat ini kepada teman-teman untuk memberikan ihtimam, perhatian dan kesungguhan terhadap taklim-taklim kajian yang ada di kota antum. Itu inti daripada talabul ilmi. Pelajaran akidah, kalau tadi fikih, nanti ada pelajaran tafsir, pelajaran Al-Quran, bagaimana cara membacanya. Hadiri. Agar nikmat itu dijaga oleh Allah dan ditambah. Hada yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada pagi hari ini, seusai salat subuh di Ma'had Ihya Sunnah Kota Tanjung Balai, hari Sabtu, tanggal 17 Rabiul Al-Akhirah 1444 Hijriah, kita menghadiri bagian kedua kajian silsilah daurah selama dua hari ini, insyaAllah. Ayuhal ikhwah, kita semua sudah tahu insyaAllah tema daripada kajian kita ini, yaitu mendulang faedah dari audio Al-Syeikh Al-Allama Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Semoga Allah menjaga beliau dan mengambil faedah dari Jalsah Al-Madinah, pertemuan kami dan juga al-asatidah bersama Profesor Dr. Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, yang dihadiri pula oleh Syekh Dr. Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahumallah ta'ala wa hafizal jami'. Semoga Allah menjaga semuanya. Ada sebuah pertanyaan penting. Kenapa tema yang telah disebut dalam daurah kali ini? Dan semoga bisa dilanjutkan dan dilengkapi pada beberapa daurah atau muhadharah. insyaallah. Pertama, audio Al-Syeikh Abdullah Al-Bukhari adalah sebuah audio yang berisi nasihat dan tanggapan serta nilai beliau terhadap fitnah yang terjadi di Indonesia. Jadi audio tersebut bukan sebuah muhadharah, bukan sebuah ceramah yang beliau sampaikan di Madinah, bukan sebuah dars pelajaran yang kemudian kita sering mendapatkan atau mencari rekaman audio tersebut. Walhamdulillah, durus atau pelajaran-pelajaran beliau banyak dan sudah tersiarkan di dalam channel-channel resmi beliau. Tetapi memang audio ini bersifat khusus sebagai tanggapan beliau, penilaian, fatwa terkait fitnah yang terjadi di Indonesia. Lebih khusus lagi, audio ini berisi tanggapan beliau dan nasihatnya menanggapi surat Al-Asatidah yang berisi data-data penyebab-penyebab terjadinya fitnah dan perpecahan di Indonesia. Sehingga dengan alasan pertama ini, sangat penting bagi salafiyin untuk mengetahuinya, memahaminya dengan benar, merujuk kepadanya dalam bersikap. Jadi mempelajari, mendengarkan, membaca transkrip daripada audio ini merupakan perwujudan dari upaya kita salafiyin untuk mengembalikan urusan umat, urusan yang sedang menimpa ahli sunnah kepada para ulama. Mendengarkan audio ini atau membaca transkripnya, memahami dan memberikannya kepada teman-teman, bagian daripada mengamalkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, al-barakatu ma'a akabirikum. Barokah ilmu, barokah fatwa dan bimbingan itu ada bersama dengan bimbingan dan fatwa para ulama kibar. Membaca transkrip daripada audio ini atau mendengarkannya secara langsung bagi teman-teman duat, para mudarisin yang alhamdulillah insyaallah bisa memahaminya, bagian daripada upaya mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'ahum minal amn, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minkum la'alimahu alladhina yastambikunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuh lattaba'tum asy-syaitana illa qalila. Jika datang kepada mereka berita, informasi terkait perkara yang besar, perkara yang menjanjikan ketentraman dan keamanan, perkara yang bisa mendatangkan kekhawatiran, kekhawatiran baik urusan dunianya, fisiknya, kampungnya, atau kekhawatiran akan menimpa manhaj dan dakwah, perkara besar. Mereka itu, kata Allah, berusaha untuk segera menyebarkannya, mempublisnya, terburu-buru. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah musibah, bencana, perpecahan, fitnah, penyimpangan. Kemudian Allah menghimbau, setelah memberitakan, mengabarkan akhlak suatu kaum yang tercela, yaitu menerima informasi, data dari pihak yang tidak berkompeten. Kedua, terburu-buru, tidak bertasabut. Ketiga, segera menyebarkannya. Terjadilah syausyarah, kekacauan. Setelah itu Allah menghimbau, walau radduhu, kalau seandainya mereka mau mengembalikannya, ila rasul, kepada nabi, wa ila ulil amri minhum, mengembalikannya kepada rasul dan ulil amri. Ulil amri di sini meliputi dua hal, yaitu al ulama wal umara, ulama dan al-umara, penguasa, pemerintah. Yang pertama dan utama di sini adalah al-ulama, kemudian al-umara. Apa yang akan terjadi kalau segera dikembalikan kepada dua pihak ini, yaitu ar-rasul dalam bimbingan sunnahnya, atau yang kedua ulil amri, yaitu ulama dan al-umara. Apa yang akan terjadi? La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Sungguh pasti orang yang dapat mengambil kesimpulan hukum darinya akan menentukan jalan keluarnya, mempelajari datanya, mempelajari informasinya, mulai dari tingkat validitasnya, benar gak ini? Berita ini bisa dipertanggungjawabkan? Mana buktinya? Ataupun mempelajari isi, kandungan, materi daripada berita tersebut atau data tersebut. Siapa mereka yang bisa mempelajari? Ulil amri, yaitu al-ulama dan al-umara. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Kalau bukan karena karunia, anugerah yang Allah berikan kepada kalian dan rahmat Allah, pasti kalian akan mengikuti jejak syaitan. Tapi dengan rahmat Allah dan anugerahnya diselamatkan. Kalau bukan karena anugerah dari Allah dan rahmatnya, pasti kalian akan mengikuti asy-syaitan, kecuali orang-orang sedikit dari kalian yang selamat. Illa qalila. Mayoritas mengikuti bisikan syaitan sehingga tidak lagi mau mengembalikan urusan ini kepada ulil amri. Mayoritas mengikuti jejak syaitan sehingga tidak mau lagi bertanya kepada ulama dan mendengarkan bimbingan al-ulama. Ya Allah, jadikanlah kami pengikut kebenaran, pengikut bimbingan para ulama, walaupun kami sedikit. Al-ikhwah, Di antara yang mendorong kita atau saya pribadi untuk memilih topik ini adalah bahwa audio Al-Syeikh Al-Allama Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari ini sudah muncul dan beliau kirimkan sejak tanggal 4 atau 5 Syawal 1443 Hijriah. Sehingga sampai sekarang ini sudah 1,5 tahun lebih audio tersebut berada di tengah-tengah Salafiyin Indonesia. Namun sayangnya sejumlah Salafiyin belum mendengar keberadaan audio ini, apalagi mau mendengar isinya, apalagi mau memahaminya dengan benar. Mendengar saja keberadaan audio jawaban, penilaian, tanggapan, fatwa Syekh Abdullah Al-Bukhari belum tahu, apalagi sampai mau berkesempatan mendengar, membaca transkripnya atau memahaminya. Sehingga mendorong saya untuk mensosialisasikan audio ini yang berkaitan langsung dengan fitnah, yang sebenarnya kalau Salafiyin Indonesia dengan semua tingkatannya dari yang paling bawah hingga yang paling atas, thullabul ilmi dan para duat serta asatidzah, membaca dengan baik, mendengarkannya dengan baik dan mengamalkannya, insya Allah fitnah ini sudah selesai 1,5 tahun yang lalu. Dakwah akan berjalan lebih baik lagi. Pendidikan putra-putri salafin akan lebih baik insya Allah. Tetapi kenyataan kita dapati bahwa audio ini tidak tersebar sebagaimana mestinya. Bahkan kita mendapati di lapangan adanya pihak-pihak yang berusaha menyimpannya dan tidak mensosialisasikannya. Kita sedih melihat keadaan ini. Bahkan di lapangan kita juga mendapati sebagian pihak yang mencegah penyebarannya, baik dalam bentuk ketika ada teman kita yang ingin berbagi faedah, mengeser, mengirim, memforward kepada teman-temannya adanya audio beliau ini, adanya penyikapan-penyikapan didapati oleh saudara kita ini, penyikapan yang tidak pantas. Ada teman yang dikeluarkan dari grup ketika dia memosting audio Syekh Abdullah Al-Bukhari di dalam grup tersebut. Dikeluarkan. Masya Allah. Ada di antara teman-teman yang memberikan audio ini kepada teman akrabnya. Teman akrab sejak awal dakwah. Teman akrab sampai dalam urusan pribadi sering curhat-curhatan. Ketika diberi audio seorang ulama yang berbicara tentang fitnah yang sedang dihadapi dan dikeluhkan, malah diblokir nomornya. Ada yang kemudian sebuah grup ketika ada salah satu anggotanya yang mengeser audio Syekh Abdullah Al-Bukhari di grup tersebut, adminnya dikeluarkan. Atau grup tersebut dikunci sehingga tidak ada lagi yang bisa memberi dan berbagi faedah, ilmu faedah, fatwa ulama.
2: Ada teman kita yang mencoba memberikan kepada saudaranya di sebuah pondok pesantren. Tiba-tiba dia diberhentikan dari mengajar. Penyikapan-penyikapan yang luar biasa. Kalau melihat model penyikapannya, cara dan kapasitas penyikapannya, itu mirip bahkan lebih dari menyikapi orang-orang Hizbiyyin. Ayuhal ikhwah. Kemudian audio ini menjadi terlupakan. Sampai sebagian salafin itu datang menangis. Dia kaget dan terkejut. Baru kurang lebih sebulan yang lalu, pasca pertemuan Jogja, bahwa dia baru tahu adanya audio ini. Adanya pesan-pesan dari Syekh Abdullah Al-Bukhari. Kemudian, dalam kesempatan ini juga, di antara yang mendorong saya untuk memilih materi ini, karena memang beliau sendiri, Syekh Abdullah Al-Bukhari, 1.5 bulan hampir pasca dikirimnya audio tersebut kepada asatidzah, meminta kepada kami melalui Syekh Dr. Arafat Al-Muhammadi untuk menyebarkannya. Meminta kepada kami untuk membagikannya kepada salafiyin. Yang awalnya kami juga tidak tahu adanya audio itu. Mendengar sedikit berita bahwa Syekh menasehati al-asatidzah, alhamdulillah, semoga dengan itu bisa menjadi jalan keluar. Teman-teman bertanya, Ustaz katanya ada audio dari Syekh. Kami jawab, enggak tahu. Kami tidak mendengar adanya audio tersebut. Datang lagi, ada yang bertanya lagi via media ini. Katanya ada audio. Alhamdulillah, tapi kami enggak mendengar. Sampai hampir 1.5 bulan kami dapat berita dari Madinah bahwa sudah ada audio. Beliau bertanya, sudah mendengar antum? Belum. Akhirnya beliau kirimkan itu. Beliau kirimkan, baru di situ kami mendengar. Berupaya untuk mempelajari dan mendengarkannya dengan seksama. Ternyata kami dapati isi fatwa, penilaian dan tanggapan beliau terhadap fitnah di Indonesia itu benar-benar sebagai solusi sebenarnya. Sebagai makhraj. Jalan keluar. Ketika semua itu dihadapi dengan takwa. Ketika semua itu dihadapi dengan semangat untuk mengakhiri fitnah dan perpecahan yang terjadi antar talabatul ilmi. Pada waktu itu saya mendapat berita bahwa Syekh Abdullah Al-Bukhari menampilkan audio tersebut di channel resmi. Channel resmi beliau. Menunjukkan bahwa ini permasalahan serius dan beliau memang menginginkan disebarkannya audio tersebut. Sebenarnya kenyataan ini bagaimana beliau menampilkannya di channel resmi sebagai tanda alamat yang dengannya seorang bisa memahami bahwa Syekh memang menghendaki untuk disebarkan. Tidak ada lagi takwil, atau yang memahami bahwa ini nasihat tertutup, nasihat rahasia yang tidak perlu diketahui oleh salafiyin. Karena beliau sudah menampilkannya di channel, sehingga bukan hanya salafiyin Indonesia yang tahu. Salafiyin Yaman, salafiyin Maroko, Aljazair, Eropa sana, salafiyin di Australia, di India, di Maldives, di berbagai tempat mengetahui adanya nasihat khusus. Sekali lagi, nasihat khusus, tanggapan khusus, bukan audio kajian, bukan audio ceramah. Semestinya ini menjadi pelajaran buat kita yang di Indonesia untuk sungguh-sungguh menunaikan amanah dari Syekh Abdullah Bukhari, sungguh-sungguh menyebarkannya dengan penuh keikhlasan dan kegembiraan bagi orang-orang yang benar-benar mengerti apa itu dakwah salafiyah, bagi orang-orang yang benar-benar mencintai dakwah salafiyah dan salafiyin. Ayuhal ikhwah, keadaan ini mendorong saya untuk menyampaikannya. Tidak kalah pentingnya faktor pendorong adanya kajian ini adalah apa yang terjadi di Jalsah Madinah. Di Jalsah Madinah beberapa bulan yang lalu. Di situ Syekh Abdullah Bukhari kembali mengingatkan dan menegur kenapa audio beliau tidak disebarkan. Kenapa? Ini menunjukkan kekecewaan beliau. Menunjukkan seriusnya beliau dalam masalah ini. Dan sepulang dari Jalsah Madinah, saya secara pribadi belum mendengar, belum tahu adanya sebuah ceramah, sebuah muhadharah yang berupaya menyampaikan isi daripada audio nasihat ini kepada salafiyin. Sebatas yang saya tahu, saya belum pernah mendengar ada daurah baik secara resmi dan tegas menyebutkan tema muhadharahnya adalah menjelaskan isi audio nasihat Syekh Abdullah Bukhari. Bahkan saya belum mendengar juga adanya upaya serius, sungguh-sungguh dalam sebuah ceramah, dalam sebuah taklim, dalam sebuah daurah yang menyinggung secara rinci, walaupun bukan menjadi tema khusus daurahnya, yang menyinggung dan menjelaskan secara rinci isi audio yang diamanahkan. Ayuhal ikhwah, demikian beberapa alasan yang mendorong saya untuk memilih tema ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita semuanya untuk mengikhlaskan niat dalam mempelajarinya. Dan semoga Allah membantu saya dan antum semuanya untuk mengamalkan dengan baik. Dan semoga dengan ini fitnah ini bisa berakhir. Atau setidaknya sadarlah orang-orang yang sadar karena hidayah Allah. Dan tetaplah di atas fitnah orang-orang yang memang mengikuti hawa nafsunya dan menginginkan kejelekan untuk dakwah salafiyah ini.

Kita langsung saja kepada inti materi. Audio ini direkam secara khusus oleh beliau melalui HP salah seorang mahasiswa Indonesia di Madinah yang kemudian beliau pesan kepada pemilik HP untuk audio itu dikirimkan kepada asatidzah. Menurut suara yang terekam di sana, ini adalah tanggal 4 Syawal. Mungkin tibanya di Indonesia adalah pada tanggal 5 Syawal. Syekh di sini mengatakan setelah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Fabina'an ala ma wajjahahu al-ikhwatu ilayya min qira'ati hawla al-mushkilah al-hasilah baina talabatil ilmi wal-ikhwa hunaka fi Indonesia. Perhatikan baik-baik, berdasarkan apa yang telah disodorkan oleh ikhwah kepadaku. Ikhwah yang dimaksud di sini adalah al-asatidzah. Disodorkan kepadaku untuk agar saya bisa membaca seputar muskilah atau problem dakwah yang terjadi di tengah-tengah talabatul ilmi dan ikhwah di sana, yakni Indonesia. Jadi kesimpulannya bahwa fitnah sudah terjadi, muskilah sudah didapati. Nah, bukan sebelum terjadinya. Beliau melanjutkan. Atau sebelum itu perlu diketahui oleh teman-teman, sebenarnya setelah pertemuan asatidzah di Jember yang waktu itu kami mengundang beliau-beliau untuk berjumpa, berdiskusi di Ma'had Jember pada bulan Dzulhijjah, insyaallah tanggal 25 atau 2 dan sehingga 26 Dzulhijjah 1441 Hijriah, atau bertepatan tanggal 15-16 Agustus 2020. Kami mendengar fitnah ini semakin menjadi. Isu di berbagai tempat bahwa Ma'had Jember dan Al-Ustaz Man, saya sendiri, telah dinasehati, tetapi tidak mau menerima nasihat. Sehingga penyikapan demi penyikapan bermunculan. Boikot dan hajar dilakukan. Sebagian orang tua dihimbau, diajak dengan berbagai cara pengajakan dan himbauan untuk menarik putra-putrinya dari pondok-pondok, baik pondok Jember khususnya ataupun yang semisalnya yang dianggap bersama dengan Jember. Luar biasa. Sampai-sampai ada yang mengatakan kepada salah satu keluarga santri di Ma'had Jember, cepat tarik itu, sampaikan ke abimu, tarik kakakmu yang di sana itu, karena sebentar lagi Jember akan meledak. Ini terjadinya di bulan Juli atau Agustus tahun 2020.
sebelum diangkatnya permasalahan ini kepada Syekh Abdullah Al-Bukhari. Berjalan waktu, kondisi tidak membaik, maka Al-Ustaz Waifi dan Al-Ustaz Alfian mengirimkan surat kepada sejumlah asatizah untuk mengajak berdiskusi kembali dalam sebuah surat yang diberi nama dengan Risalah Ukhawiyah, surat persaudaraan, dikirim insyaallah pada tanggal 9 Desember 2020.

Dikirim insya Allah pada tanggal 9 Desember 2020. Untuk mendiskusikan dengan lebih baik tanpa kehadiran Al-Ustadz Luqman. Di situ Al-Ustadz Waifi dan Ustadz Alfian menjelaskan bahwa majlis dengan bentuk seperti ini adalah inisiasi Ustadz Luqman sendiri. Benar. Memang itu adalah inisiatif saya dengan izin Allah. Saya mengusulkan agar terjadi pertemuan tanpa kehadiran saya. Agar diskusi itu lebih berlangsung dengan nyaman. Kenapa ada inisiatif ini? Karena tersebar isu-isu negatif yang kurang nyaman didengar, tetapi kurang pantas diucapkan, yang dianggap menjadi penghalang untuk terjadinya diskusi. Maka surat persaudaraan itu dikirimkan. Namun Al-Asatidah berijtihad memilih untuk tidak terjadinya majlis diskusi yang kedua tadi. Mereka lebih memilih untuk mengembalikan dan menanyakan perkara ini kepada ulama. Dan beliau-beliau memilih Syekh Abdullah Al-Bukhari sebagai hakim penengah dalam permasalahan ini. Maka Ustaz Raifi dan Ustaz Alfian menjawab, silakan kalau memang demikian lebih baik insyaAllah, kurang lebihnya demikian. Berarti pemilihan Syekh Abdullah Bukhari sebagai rujukan itu adalah keinginan dan kemauan Al-Asatidah. Sehingga memang jawaban beliau itu sifatnya khusus, spesifik untuk permasalahan yang ditanyakan. Makanya Syekh melanjutkan, faqad tala'tu al-awraq al-mursalata ma'al mudzakkira wal-kutayyib alladhi ma'aha. Maka sungguh aku telah melakukan mutala'ah, membaca dengan teliti berkas-berkas yang dikirimkan bersama sebuah diktat atau sebuah buku kecil yang dilampirkan bersamanya. Maka saya memandang mimma qara'tuhu, berdasarkan data-data yang sudah saya baca. Jadi bukan berdasarkan qila wa qal atau berdasarkan apa yang sempat beredar, ah itu jawaban Syekh Abdullah Al-Bukhari karena memang diwarnai atau dipengaruhi oleh Ma'had Jember. Syekh mengatakan, faqad tala'tu al-awraq al-mursalata ma'al mudzakkira wal-kutayyib alladhi ma'aha. Wa ra'aitu annahu barakallahu fikum mimma qara'tuhu. Maka aku melakukan mutala'ah, telaah terhadap data-data, berkas-berkas yang dikirimkan bersama sebuah diktat atau buku kecil bersamanya. Berdasarkan yang aku baca. Tidak ada qila wa qal. Loh, jadi itu bukan pertanyaan dari Ma'had Jember. Saya jawab, hingga hari ini, hingga saya berada di hadapan antum, kita belum menulis satu surat pun kepada Syekh Abdullah Al-Bukhari yang isinya mengklarifikasi data-data dan surat Asatidah. Sampai hari ini, tanggal 17 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, kami belum memberikan surat pengimbang yang mengklarifikasi data-data dan penjelasan Asatidah dalam surat tersebut. Sehingga memang keputusan fatwa Syekh Abdullah Al-Bukhari ini murni

dari hasil telaah beliau terhadap berkas-berkas yang dikirimkan oleh al-asatidzah hafizahumullah. Semoga Allah menjaga semuanya. Apa kesimpulannya? Apa fatwa syekh? Beliau mengatakan, annal amra la yatahammal kulla hadha syiqaqi wa hadha al-firaqi alladhi jara bainakum wa tasabbaba fi iskalin bainal ikhwah wa tullabil ilmi. Bahwasanya perkaranya, perkara yang terjadi ini, yang disimpulkan dalam data-data itu yang beliau baca, tidak semestinya, perhatikan, tidak semestinya menyeret kepada perpecahan dan perpisahan sebagaimana yang terjadi di antara kalian dan menyebabkan problem di tengah-tengah ikhwah salafiyin dan para penuntut ilmu. Perpecahannya besar. Perpisahan di berbagai kota. Teman-teman yang dulunya bersaudara, saling berta'awun dalam dakwah di berbagai wilayah di Indonesia. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan seterusnya. Perpecahan besar-besaran. Yang ini tidak mau lagi menyapa saudaranya. Yang ini dikeluarkan dari grup. Yang grup ini dikunci, tidak bisa lagi ikhwan berbagi faedah. Yang itu dipecat dari pengurusan. Yang ini tidak boleh lagi mengajar di sebuah ma'had di kota tersebut. Perpecahan besar-besaran. Syekh Abdullah Al-Bukhari berfatwa bahwa perkara yang terjadi ini, data-data yang di sana mengandung penjelasan-penjelasan permasalahan, tidak sepantasnya menyeret kepada perpecahan. Berarti di sini ada sebuah faedah penting, ayyuhal ikhwah, bahwa dakwah yang besar ini tentu di sana dan pasti akan terjadi kesalahan, ketergelinciran, salah bersikap, salah bicara, salah berijtihad. Suatu peristiwa terjadi di kota tersebut. Antum misalkan di Tanjung Balai, ada sebuah masalah. Akhirnya para da'i dan pengurus berijtihad untuk mencari jalan keluar terhadap masalah tersebut. Baik murni tentang pendidikan, terjadi masalah di pendidikan, ataukah di urusan dakwah secara luas, baik itu masalah teknis ataupun non teknis, berijtihad memilih pendapat ini, memilihnya bisa benar bisa salah. Begitu juga teman-teman di kota lain. Syekh mengingatkan bahwa apa yang terjadi ini tidak mengharuskan menyeret kepada perpecahan dan perpisahan seperti yang terjadi kali ini. Berarti di situ ada kesalahan-kesalahan. Jika benar itu adalah kesalahan, ini penting. Jika benar bahwa itu adalah sesuatu yang salah menurut Al-Quran dan Sunnah serta bimbingan ulama, itu pun tidak semua yang telah dinilai sebagai kesalahan mengizinkan kita untuk berpecah. Ini penting bagi teman-teman salafin untuk menjadi uqala. Berpikiran jernih. Kemudian beliau melanjutkan. Fa'ana usi al-ikhwata ha'ula jami'an min kilal fariqain. Maka aku mewasiatkan kepada semua ikhwah tersebut dari kedua belah pihak. Awalan, nasihat pertama, ayyattaqullaha jalla wa ala fi hadhihi ad-da'wah, agar mereka bertakwa
kepada Allah terkait dakwah ini. Artinya apa? Bersikap berdasarkan takwa. Takwa itu didirikan oleh dua rukun penting, ilmu dan keikhlasan. Jangan sampai dakwah ini digiring, dijalankan tanpa ilmu, tanpa bimbingan, tanpa arahan. Yang kedua, jangan sampai dakwah ini khadi'atun, tunduk mengikuti kemauan hawa nafsu masing-masing. Hawa nafsu itu luas. Bahrun la sahila lahu. Lautan atau samudra yang enggak ada tepinya, itu hawa nafsu. Gengsi, hawa nafsu. Sakit hati, hawa nafsu. Emosi dan marah, hawa nafsu. Hasad, iri dengki kepada saudaranya yang diberi kelebihan, hawa nafsu. Dan berbagai bentuk hawa nafsu. Urusan dunia, materi, hawa nafsu. Jangan sampai dakwah ini justru mengikuti kemauan dan bisikan hawa nafsu. Makanya Syekh mengingatkan, ayyattaqullah jalla wa ala fi hadhihi dakwah, agar mereka semua bertakwa kepada Allah terkait dakwah ini. Siap kita menjalankannya di atas takwa? Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah ini justru mengikuti kemauan dan bisikan hawa nafsu. Makanya Syekh mengingatkan, ayyattaqullah jalla wa ala fi hadhihi dakwah, agar mereka semua bertakwa kepada Allah terkait dakwah ini. Siap kita menjalankannya di atas takwa? Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjalankannya di atas takwa. Beliau lanjutkan, wala yakunu sababan fi tashwihiha wa tamdzihiha wa tafriqiha, dan janganlah menjadi penyebab tercorengnya dakwah. Tercoreng dakwah ini. Apalagi permasalahan ini diangkat ke permukaan secara terbuka oleh channel-channel fitnah, sehingga benar-benar yaqra'uha ad-dani wal qasi, orang yang dekat dan yang jauh ikut-ikutan membacanya, di antara mereka yang bersorak karena sikap tidak hikmah, sikap serampangan oleh sebagian pihak yang nanti kita akan lalui insyaallah. Syekh mengingatkan, jangan menjadi sebab tercorengnya dakwah. Masing-masing kita bertanggung jawab. Ini nasihat Syekh sebelum untuk kita semuanya, dikirimkan secara khusus kepada al-asatidz. Beliau menasihati agar jangan menjadi sebab tercorengnya dakwah. Dan jangan pula menjadi sebab terkoyaknya dan robeknya serta perpecahan dalam dakwah ini. Fa ahlus sunnah wal jamaah ahlu istima'in wattifaqin 'alal haqq. Maka kata beliau, ahlus sunnah itu adalah orang yang suka untuk bersatu di atas kebenaran. Bersatu di atas al-haq. Senang bersatu. Berupaya untuk bersatu. Ini ciri-ciri ahlus sunnah. Perhatikan baik-baik. Kemudian beliau melanjutkan. Wa amma ahlul ahwa. Famin sifatihim mufaraqatul haq. Wa mufaraqatu ahlil haqqi wa adamul ijtima'i. Sementara pengikut hawa nafsu, ciri-ciri mereka adalah meninggalkan kebenaran. Fatwa ulama sudah datang terkait masalah yang sedang dihadapi, bukan fatwa tentang wudu, pembatal-pembatal wudu, tentang sholat, tentang puasa, kapan boleh gak

0: puasa, apa pembatal-pembatal puasa. Bukan, ini terkait fitnah yang sedang terjadi, yang mengoyak-ngoyak ukhuwah sampai ke urusan-urusan pribadi dan kehormatan. Saudara seiman. Maka beliau menyebutkan bahwa di antara ciri ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu adalah meninggalkan al-haq dan memisahkan diri dari ahlul haq. Serta tidak senang, tidak suka bersatu. Jangan sampai ciri-ciri ini ada pada kita. Berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat senang melihat dan mendengar perpecahan. Memohon perlindungan kepada Allah untuk dijauhkan dari hati kita merasa sempit dan sedih ketika salafin bersatu, sehingga dia berupaya untuk bagaimana perpecahan ini tetap bertahan, berlangsung. Kemudian Syekh melanjutkan, itu wasiat yang pertama. Fayajibu an tattaqullah jalla wa ala bihadhi da'wa wa la tushawwihuha bimithli hadhihi al-af'al. Maka wajib kalian al-asatidah, khususnya dalam hal ini, dan kemudian kita semuanya, wajib atas kalian untuk bertakwa, takut kepada Allah terkait dakwah ini. Jangan kalian mencorengnya dengan perbuatan-perbuatan seperti ini. Perhatikan Syekh mengatakan, wala tushawwihuha, jangan kalian menjadi sebab tercorengnya dakwah, bimisli dengan seperti hadhihi, ism isyarah berarti bukan yang itu atau yang itu, hadhihi al-af'al, perbuatan-perbuatan seperti ini. InsyaAllah tergambar bagi antum. Syekh tidak mengatakan, jangan kalian mencoreng nama dakwah dengan perbuatan permusuhan, perbuatan saling membenci, umum sifatnya. Tapi beliau mengatakan, bimisli hadihi al-af'al. Jangan kalian mencoreng dakwah salafiyah ini dengan perbuatan-perbuatan seperti ini. Seperti yang sudah dilakukan dan terjadi. Saling menghajar, saling memboikot, mencicapi, dan seterusnya bentuk-bentuk pemboikotan berdasarkan data-data yang dikirim ini. Ayuhal ikhwah, itu wasiat pertama. Sehingga sebelum kita masuk kepada wasiat kedua, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, dari sini kita punya kesimpulan bahwa perpecahan yang terjadi, yang didirikan di atas data-data dan berita informasi yang disimpulkan dalam surat yang dikirim kepada Syekh Abdullah Al-Bukhari, itu adalah salah. Perpecahan yang tercela, perpecahan yang tidak ilmiah, perpecahan yang didirikan di atas hawa nafsu. Berarti kita harus berhenti. Sebenarnya sejak minimalnya bulan Syawal, 1,5 tahun yang lalu, terang-terangan menyampaikan bahwa ayuhal ikhwah dalam sebuah muhadharah, bukan jabri, bukan di majlis tertutup, karena ini masalah ammat wa tammat, masalah yang sudah tersebar luas dan membesar di berbagai wilayah. Antum di Tanjung Balai merasakan itu? Perpecahan? Nah. Teman-teman yang di Medan merasakan perpecahan itu? Merasakan sedih. Kenapa sampai seperti ini? Teman-teman juga enggak tahu. Apa ini Ustaz? Kenapa seperti ini? Ayuhal ikhwah, berarti harus ada penjelasan kepada salafiyin. Dengan redaksi kurang lebihnya ayuhal salafiyun, perpecahan yang terjadi ini adalah perpecahan yang terlarang. Data-data yang selama ini atau permasalahan-permasalahan yang dijadikan dasar untuk perpecahan saling menyikapi itu tidak boleh terjadi dan salah. Maka ayo bersatu dan kami memohon maaf. Kami memohon maaf. Sudah terlanjur berpecah. Sudah terlanjur berpecah. Dan ini pelajaran kepada salafiyin. Untuk tidak terburu-buru bersikap. Karena kalau sudah terlanjur, biasanya atau seringnya syaitan memanfaatkan momen terlanjur. Kadung. Untuk rujuk, menyadari dan mengakui kesalahan itu menjadi berat. Antum lihat fitnah yang sebelum ini, yang terjadi di luar Indonesia awalnya dan kemudian menyentuh Indonesia. Fitnah Yahya bin Ali al-Hajuri. Siapa Yahya bin Ali al-Hajuri? Ini saya tegaskan melalui majelis ini. Gak ada satupun di antara kita dan para da'i, para ustadz di Indonesia yang keilmuannya seperti Yahya bin Ali al-Hajuri. Dari sejumlah sisinya gak ada, jadi jangan terlalu dibesar-besarkan. Kita yang di Indonesia, da'i-da'i ini jangan terlalu dibesar-besarkan. Ada yang mengatakan, masa para ustadz akan salah? Duh. Masa mereka yang mayoritas akan jatuh dalam kesalahan? Itu bukan sikap Ahlus Sunnah. Tuh Yahya bin Ali al-Hajuri. Dan siapa yang di sekitarnya? Yang di sekitar Yahya al-Hajuri juga bukan orang sembarangan. Tidak sedikit dari mereka adalah guru-guru asatidzah kita. Gurunya. Dalam bidang nahwu, dalam bidang fikih, dalam bidang macam-macam. Jadi istilahnya level mereka kalau di Indonesia menjadi ustadz-ustadz senior sudah. Levelnya itu. Tapi bagaimana menyimpang? Bagaimana Yahya al-Hajuri kemudian dikatakan oleh al-imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali bahwa Hajuri hadha haddadi. Seorang yang berakidah dengan akidah haddadiyah. Dan itu dari sisi keilmuan. Dari sisi ketenaran namanya di sisi ulama. Yahya al-Hajuri sangat dikenal oleh ulama. Syekh Rabi', Syekh Ubaid, dan yang lainnya dari masyayikh. Dikenal. Kalau kita, banyak di antara duat dan para da'i di Indonesia yang tidak dikenal oleh ulama. Baik namanya maupun sosoknya. Banyak yang tidak dikenal. Oleh Syekh Rabi', oleh Syekh Ubaid. Tidak dikenal di nama atau juga sosoknya oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari. Sementara Yahya bin Ali Al-Hajuri direkom oleh Syekh Muqbil, direkom oleh Syekh Rabi, oleh Syekh Ubaid, dikatakan alim al-allamah, dikatakan oleh banyak pihak sebagai orang yang punya kekuatan dalam ilmu hadis. Kalau membaca Al-Quran 30 juz itu yaqra'uhu ka yaqra' al-fatihah. Membaca Al-Quran 30 juz itu seperti membaca Al-Fatihah. Mungkin salah seorang dari kita membaca Al-Fatihah sudah enggak perlu lagi mengingat-ingat. Keluar dari lisannya. Tapi coba membaca surat An-Nisa misalkan. Surat Barakallahu Fikum Al-Ma'idah. Sulit harus membaca Al-Quran atau menghafalnya, memurojaahnya. Tapi Al-Fatihah keluar dari lisan. Yahya al-Hajuri membaca Al-Quran 30 juz itu seperti membaca Al-Fatihah. Dan ana menyaksikan itu. Barakallahu fiik. Tapi bagaimana bisa kemudian menyimpang, kemudian menjadi kelompok Haddadiyah baru, Neo Haddadiyah? Karena di antara sebabnya, mengajak salafiyin bersikap mentahdir, berpecah belah, tanpa atau belum bertanya kepada ulama terlebih dahulu. Sehingga ketika dia sudah yakin bahwa tahdirnya, hajernya didirikan di atas hujah-hujah, kemudian ternyata ulama membaca dan menilainya tidak boleh terjadi perpecahan gara-gara masalah tersebut. Syekh Rabi mengatakan, aku sudah membaca apa yang kamu anggap sebagai data. Itu semua tidak boleh menjadi bahan perpecahan. Gengsi. Wa idza qila lahu taqillaha akhadzathu al-izzatu bil-ismi. Ciri orang-orang pengekor hawa nafsu itu adalah jika diingatkan ittaqullah, bertakwalah kamu, kesombongannya menyeret dia untuk tetap mempertahankan dosa tersebut. Syekh Bukhari, perhatikan baik-baik, akan berulang kali mengingatkan kita, ittaqullah, ittaqullah. Terkait dakwah ini, yajib, wajib atas kalian untuk bertakwa kepada Allah. Terkait dakwah ini, diulangi lagi. Dari yang baru saja kita baca, Syekh sudah menyebutkan dua kalimat perintah ittaqullah. Semoga kalimat ini menjadi penambah iman bagi kita, yang mendorong kita untuk beramal. Jangan sampai kita gak peduli dengan ucapan ittaqullah. Jangan sampai kita tidak ada rasa takut dengan ucapan ittaqullah. Ayuhal ikhwah, hajuri terus melanjutkan tahzirnya, mengkondisikan salafi untuk berpecah. Yang dahulunya persaudaraan, baik di Damaj maupun di pondok-pondok pesantren lainnya, ataupun di masjid-masjid di berbagai kota, kajian-kajian salafiyin di berbagai kota, menarik, padat kajiannya, bersaudara, saling berta'awun, daurah sana, daurah sini, muhadharah sana, muhadharah sini, pecah, saling bermusuhan, saling membongkar aib. Ya, kalau dikatakan saling, mungkin tidak. Grupnya hajuri dan yang bersamanya memprovokasi, membongkar apa yang mereka anggap sebagai aib-aib pribadi. Ternyata, isi untuk rujuk berlanjut perpecahan. Fitnah berikutnya. Fitnah Dr. Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Siapa Muhammad bin Hadi? Saya katakan dengan tegas di majlis ini, enggak seorang pun di Indonesia, para da'i dan para ustadz yang mencapai pada 50% ilmu Muhammad bin Hadi. Senioritasnya dalam dakwah sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, atau mungkin 25 tahun yang lalu, sudah dipuji oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ada di antara kita yang dipuji oleh Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Muhammad bin Hadi oleh Al-Imam, Al-Mufti, Abdul Aziz bin Baz. Namanya dikenal di Asia, di Eropa, di Afrika. Orang kalau datang ke Madinah berebut untuk berjumpa dengannya. Salafiyin kalau datang berebut untuk berjumpa dengannya. Bukan orang sembarangan. Siapa yang ada di sekitar Muhammad bin Hadi? Dr. Ahmad bin Umar Bazmul, Profesor Dr. Muhammad Umar, kakaknya Muhammad Umar Bazmul, Sulaiman Ar-Ruhaili, doktor, entah mungkin sudah profesor, Dan yang lainnya bukan orang sembarangan. Muhammad Ali Farkus, Mufti Aljazair julukannya. Mufti negeri Jazair dijuluki demikian. Kalau kita di Indonesia, siapa? Bersama itu, gak ada yang bisa selamat dan terlindungi, terjamin untuk tidak berbuat salah. Tapi terlanjur mentahdir, mengkondisikan salafiyin untuk menyikapi beberapa masyayikh di Madinah. Asy-Syaikh Arafat Al-Muhammadi, Asy-Syaikh Bandar Al-Khaybari, Asy-Syaikh Abdul Ilah Al-Juhani, Asy-Syaikh Abdul Mu'tir Ruhaili, Asy-Syaikh Fawaz Al-Madkhali, dan beberapa yang lainnya dikondisikan. Mereka orang-orang jahil, mereka orang-orang yang ingin ke depan dalam dakwah ini. Mereka orang-orang yang sok pinter. Mereka orang-orang yang seolah-olah dekat kepada masyayikh. Mereka. Dikondisikan salafin untuk bersikap. Muncullah istilah so'afiqoh. Sebelum bertanya kepada ulama yang lebih senior. Untuk kemudian menyampaikan kepada syekh. Syekh Rabi atau Syekh Ubaid. Ya Syekh, kami memiliki catatan tentang sifulan seperti ini. Bagaimana menurut antum? Terlanjur bersikap dan mengkondisikan salafi untuk berpecah. Syekh Rabi mengatakan, "Qara'tu shafhatan shafhah." Aku sudah membaca halaman demi halaman. Dalam kesempatan lain, Syekh Rabi mengatakan terkait data-data yang diserahkan oleh Muhammad bin Hadi kepada beliau. Qara'tuha harfan harfa. Aku membacanya huruf demi huruf. Aku tidak mendapati di situ ada alasan dan hujjah. Wala nisfu dalil. Tidak pula separuh dalil atau hujah yang mengizinkan terjadinya perpecahan ini. Tapi sudah terlanjur muncul berita-berita, isu-isu. Syekh Rabi sudah dipengaruhi. Syekh Rabi telah diberi info-info oleh orang yang di sekitarnya. Syekh Rabi terpengaruh oleh mereka. Jangan dikira ulama itu semudah itu dipengaruhi, sebodoh itu. Tidak demikian. Ulama ini adalah jenis hamba Allah yang kita diperintahkan oleh Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian, mintalah bimbingan dan fatwa kepada ulama jika kalian tidak mengetahui. Dan ayat yang tadi kita baca di awal majlis. Mereka ulama inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a kabirikum. Bahwa barokah ilmu, barokah fatwa itu bersama bimbingan para ulama kibar. Bukan sembarang orang yang bisa dibodohin. Ada informasi mereka teliti. Mereka membaca, melihat. Kok aneh, kok begini, kok begitu. Mereka itu bukan seperti kita. Sejak fitnah Abul Hasan. Didengungkan, wah Syekh Rabi itu dikelilingi oleh orang-orang yang begini. Syekh Rabi itu hanya menerima informasi dari mereka. Syekh Rabi dipengaruhi. Begitu juga fitnah Yahya Al-Hajuri. Itu orang-orang yang ada di sekitar Syekh Rabi. Mereka lah yang menginfokan kepada Syekh info-info yang gak benar. Baik. Kalau antum merasa bahwa informasi-informasi itu tidak benar atau salah yang disampaikan kepada ulama, silakan antum temui. Jangan antum berkuar-kuar di belakang, di tengah salafiyin. Siapkan datanya, berangkat, temuin. Syekh, kami punya data seperti ini. Ini buktinya, ini screenshotnya, ini begini, ini begini. Jangan antum mengkondisikan salafiyin. Bertanggung jawablah dan bertakwalah terhadap dakwah ini. Temui Syekh. Begitu semestinya. Tapi Muhammad bin Hadi dan sebelumnya Yahya Al-Hajuri berkuar-kuar di Salafiyin. Bahwa Syekh dipengaruhi, Syekh diberi data-data yang enggak benar, dan seterusnya. Akhirnya apa? Fatwa ulama itu mentah di kalangan pengikut Muhammad bin Hadi. Nasihat Syekh Rabi untuk bersatu, untuk meninggalkan perpecahan, itu menjadi tidak didengarkan dan dipedulikan oleh pengikut Muhammad bin Hadi. Kenapa? Karena sudah dibentuk frame, dibentuk pola duga dan pola sangka bahwa Syekh sudah dikondisikan. Bahwa Syekh menerima informasi-informasi dari orang-orang yang di sekitarnya. Sehingga pengikutnya punya kesimpulan ini. Maka kita katakan, kalau antum merasa punya data yang benar, yang validitasnya bisa dipertanggungjawabkan, sampaikan kepada Syekh dengan ilmiah dan menginginkan kebaikan. Jangan menginginkan untuk jatuhnya saudara antum, tersungkurnya saudara antum. Jangan. Sampaikan kepada Syekh. Nah, ayuhal ikhwah, fatwa Syekh Rabi tentang Al-Hajuri, tentang Muhammad bin Hadi, berusaha untuk ditahan dan dicegah untuk sampai kepada Salafiyin. Tapi alhamdulillah itu sampai, maka teman-teman Salafi di berbagai negara tadi yang benar-benar menginginkan kebaikan untuk dakwah dan dirinya mengikuti fatwa tersebut, menyebarkannya, membagikan sebagai faedah. Tapi yang memang mengikuti hawa nafsu sampai hari ini pun tidak mau mendengarkan nasihat. Dan masing-masing Yahya Al-Hajuri dan Muhammad bin Hadi sama-sama mengklaim mayoritas. Mengklaim bahwa mayoritas Salafin bersama kami. Ayuhal ikhwah, kita selesai dari wasiat pertama, dari wasiat Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan bagian kedua kajian ini pada waktu yang telah diumumkan oleh panitia. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah azana Allah wa iyyakum, muhadarah kali ini di Tanjung Balai dengan tema haruskah perpecahan itu terjadi. Maka kita awali muhadharah ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah wal Hakim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Dalam riwayat yang lain, millah. Waftaraqati an-nasara, waftaraqati an-nasara ala snataini wa sab'ina firqatan. Wasataftariku hadil ummah ala thalathin wa sab'ina firqatan. Kulluha finnar illa wahidah. Ila man hiya ya Rasulullah? Qala man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi. Dalam riwayat yang lain, al jamaah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadiqul masduq. Beliau adalah orang yang shadiq dan masduq, yang dibenarkan ucapannya. Semua ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar, karena itu adalah wahyu. Kita tidak boleh ragu dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menegaskan kepada kita semuanya bahwasanya kaum Yahud itu terpecah belah menjadi 71 firqah, menjadi 71 kelompok. Dan kaum Nasara itu berpecah belah menjadi 72 firqah, 72 kelompok golongan. Wasataftariku hadil ummah ala 73 firqatan. Dan umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan, lebih banyak lagi daripada kaum yang sebelumnya, Yahudi dan Nasara. Rasulullah menegaskan, kulluha finnar illa wahidah, semuanya masuk ke dalam an-nar kecuali satu golongannya. Jadi Rasulullah menegaskan bahwasanya umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya masuk neraka. Ada yang masuk neraka diadab dalam waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keluar dari neraka. Ada pula yang kekal di neraka. Semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu golongan aja, satu kelompok saja yang selamat dari adab an-nar, tidak pernah tersentuh adab an-nar. Inilah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat dari adab Allah an-nar. Siapa mereka ini? Ketika Rasulullah ditanya, man hiya ya Rasulullah, maka beliau menjawab, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi, yaitu siapa saja yang seperti aku dan sahabatku di atasnya, yakni yang berpegang teguh dengan apa yang Rasulullah dan para sahabat berpegang teguh, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. Itulah golongan yang selamat dari adab an-nar. Rasulullah menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya umat beliau akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Bukan sedikit, ini menunjukkan banyak akan terjadi perpecahan itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ya, semuanya masuk ke dalam an-nar, ya, terancam dengan adab an-nar, ya, kecuali satu golongan yang selamat dari adab an-nar, tidak pernah tersentuh oleh adab an-nar, yaitu mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman salafus saleh, yaitu dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Ini yang harus kita yakini, bahwasanya perpecahan itu pasti terjadi, ya. Pasti terjadi. Akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ikhwati fillah azan Allah wa iyyakum. Bukan berarti hadis ini memerintahkan kita untuk berpecah belah. Ingat, ini berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan terjadi perpecahan. Tapi bukan berarti, ya, harus kita berpecah belah. Justru sebaliknya, yang diperintahkan adalah bersatu. Adapun perpecahan itu pasti terjadi secara kaunan, tetapi secara syar'an tidak dibenarkan terjadinya perpecahan dalam agama. Ini yang harus difahami oleh kaum muslimin. Perpecahan pasti terjadi secara kaunan, secara takdir. Pasti akan terjadi perpecahan. Tetapi secara syar'i tidak dibenarkan terjadinya perpecahan dalam agama. Insya Allah akan saya sebutkan dalil-dalilnya. Saya tegaskan bahwasanya perpecahan itu pasti terjadi secara kaunan, secara takdir. Akan tetapi secara syar'i tidak dibolehkan terjadinya perpecahan. Agama ini satu, rasulnya satu, ilahnya juga satu. Maka tidak boleh terjadi perpecahan dalam agama secara syar'i. Ini penting masalah secara syar'i dan secara takdir. Harus kita fahami yang seperti ini. Sebagaimana ibadah. Ibadah itu, ya, secara syar'i Allah menghendaki, secara syar'i Allah memerintahkan agar manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara syar'i, secara syariat, perintah untuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amalan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Secara syar'i Allah memerintahkan hamba-hambanya ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Tetapi secara kauni, secara takdir, ternyata ada di sana orang-orang yang beribadah kepada Allah dan juga ada orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Secara syar'i diperintahkan ibadah. Tapi secara kauni, secara takdir, ada orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Perpecahan secara syar'i dilarang oleh agama. Secara syar'i dilarang. Barang siapa beragama Islam, tidak bersatu di atas agama ini. Tetapi secara kauni, secara takdir, terjadi perpecahan. Dan itu Allah Maha tahu. Dan Allah memiliki hikmah dalam masalah ini. Yang kita tidak bisa masuk dalam masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azan Allah wa iyyakum. Allah tabaraka wa taala menjelaskan dalam Al-Quran. Demikian juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Agar umat ini bersatu di atas al-haq, bersatu di atas agama, dan tidak boleh berpecah belah. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, yaitu dengan agama Allah tabarak wa ta'ala. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Di sini perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya, sebelum ayat tersebut, Allah tabaraka taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ini panggilan kepada orang-orang yang memiliki iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena yang akan disebutkan ini membutuhkan keimanan. Dan tidak beriman, yang kurang imannya tidak akan melaksanakan perintah ini. Maka panggilan ini dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Karena iman yang ada dalam hati itu, dialah yang akan menyambut seruan Allah tabaraka wa ta'ala ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Yaitu bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya di atas ilmu, dengan mengharapkan pahala di sisi Allah, meninggalkan larangannya di atas ilmu, bahwasanya itu ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkannya karena takut dari adab Allah. Itulah takwa. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau itu jelas perintah dari Allah, kerjakan perintah tersebut. Tapi yakini dulu itu satu perintah dari Allah. Dengan ilmu kalian ya, melaksanakan perintah Allah tersebut. Jangan salah. Jangan dengan perasaan. Ya. Jangan menggunakan mayoritas. Ya. Pelajari apakah itu perintah Allah. Kalau itu sudah yakin ya, dengan ilmu. Itu perintah dari Allah, kerjakan walaupun seluruh manusia meninggalkannya. Ini penting. Takwa itu seperti ini definisinya. Melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ketaatan berdasarkan ilmu. Dan ketika melaksanakan ketaatan tersebut dibangun di atas niat, yaitu mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan balasan dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan mengharapkan yang lainnya. Dan kamu meninggalkan maksiat kepada Allah di atas ilmu. Yakini itu adalah suatu maksiat. Di atas ilmu. Dengan ilmu. Jangan dengan perasaan. Jangan menghukumi itu maksiat karena mayoritas. Jangan. Jangan. Tapi dengan ilmu. Ini takwa. Dan ketika meninggalkan maksiat tersebut, hendaklah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan rasa takut kepada azab Allah tabaraka wa taala. Orang yang bertakwa dengan definisi yang seperti ini ya, inilah yang dijamin masuk jannah. Ya ayyuhalladzina amanu, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Yani curahkan kemampuan kamu yang ada pada diri kamu. Jangan malas bertakwa pada Allah itu ya. Curahkan kemampuan kamu. Haqqotukotih ya. Yani dalam riwayat yang lain, mastaqotum. Bertakwalah kalian kepada Allah, mastaqotum ya. Dengan mencurahkan kemampuan yang ada pada diri kamu. Kalau kamu sudah mencurahkan kemampuan yang ada pada diri kamu, terjatuh kesalahan, Allah maafkan, otomatis Allah akan maafkan. Kesalahan kamu itu Allah maafkan karena kamu sudah mencurahkan kemampuan. Sudah membahas, sudah meneliti, sudah pelajari ini. Sudah ternyata salah, maka Allah maafkan. Otomatis itu sudah Allah maafkan. Kesalahan tetap kesalahan. Tapi yang masalah, ya, orang yang tidak mencurahkan kemampuan dalam ketakwaannya, ya, dia malas, ya, tidak sabar meneliti, tidak sabar membahas, ya, dikiranya ini satu perintah, dia kerjakan, dia perintahkan orang lain untuk mengerjakannya, padahal dia tidak teliti dia, ya, dia malas, tidak hati-hati dia, ya, datanya kurang valid. Memerintahkan suatu amalan, na'udzubillah, bahayanya orang seperti ini. Kurang bertakwa dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi urusan umat. Hati-hati. Ini yang seperti ini yang menjadikan perpecahan seperti ini. Kurang ta'anni, kurang sabar. Ingat, Allah perintahkan ya. Untuk kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Ya. Curahkan kemampuan kita. Ya. Kalau kita tidak tahu dalam urusan, jangan bicara. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kalau kamu ragu-ragu, ya, tersamar bagi kamu suatu hukum, jangan berbicara. Diam. Kamu termasuk orang yang bodoh. Karena tidak tahu. Itu jahil namanya. Astagfirullah azani Allah wa iyyakum. Dalam suatu urusan, suatu perkara harus kita dibangun di atas ilmu. Kalau kita tahu, sampaikan. Ya. Yang sudah kita ketahui tersebut dengan hujah-hujah, dengan adab yang bagus, kondisi yang tepat. Sampaikan supaya manusia mendapatkan kebaikan. Kalau tidak tahu, diam, jangan berbicara. Demikian salafus saleh mendidik kita ini. Tidak asbun, asal bunyi. Tidak ikut-ikutan orang yang sedang berteriak. Jangan, jangan. Ingat. Terkait dengan ketakwaan, curahkan kemampuan kita. Ya. Curahkan. Ya. Bagaimana nih hukum ini? Ya. Kalau kita sudah tidak mampu, bertanya kepada yang alim. Kalau itu berkaitan dengan agama, tanya pada ulama. Kalau kita tidak bisa ya, berbahasa Arab, tanya pada teman-teman kita atau ustaz-ustaz kita. Ya. Tanyakan. Melalui beliau-beliau. Permasalahan-permasalahan yang kita tidak tahu. Ini penting. Terkait dengan agama, hati-hati. Curahkan kemampuan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu meninggal kecuali kamu berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Perhatikan setelah perintah bertakwa. Yang mana perintah ini tidak akan dikerjakan kecuali orang-orang yang beriman. Setelah perintah bertakwa baru Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya wala tafarraqu dan janganlah kalian berpecah belah. Ini perintah dari Allah kepada kaum mukminin, kepada orang-orang yang beriman. Yang dengannya bisa menolong mereka untuk bertakwa kepada Allah, yaitu berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bersatu, berpegang teguh di atas kitabullah. dan sunnah rasulnya dengan pemahaman salafun saleh. Pegang teguh. Berpegang teguh dengan kitabullah. Mengharuskan juga berpegang teguh dengan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan memahami kitabullah dan sunnah rasul dengan pemahaman kita sendiri. Jangan. Apalagi kita bukan orang-orang Arab. Yang jauh dari zaman kenabian, yang gak paham tentang bahasa Arab. Kita ini masih belum. Ya. Belum fasih bahasa Arab kita ini ya. Bicara kita mungkin belum lancar. Memahami bahasa Arab juga kita belum. Belum masih ya. Banyak yang butuh bimbingan ya, dalam masalah agama ini. Ya. Jangan kita menyombongkan diri, gak butuh pada ulama, jangan. Terus main hakim sendiri, jangan. Ya. Ini urusan agama. Jangan. Walaupun pintar bahasa Arabnya. Karena yang menilai orang-orang yang gak paham tentang bahasa Arab, oh pintar gak bahasa Arabnya. Bisa jadi seperti itu. Padahal belum dikatakan jatuh fasih dalam bahasa Arabnya.

Jangan kita menyombongkan diri, gak butuh kepada ulama, jangan. Terus main hakim sendiri, jangan. Ini urusan agama. Jangan. Walaupun pintar bahasa Arabnya. Karena yang menilai orang-orang yang gak paham tentang bahasa Arab, oh pintar gak bahasa Arabnya. Bisa jadi seperti itu. Padahal belum dikatakan jatuh fasih dalam bahasa Arabnya. Sekali lagi, anda tekankan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sembilan takwa. Yang bisa menolong ketakwaan itu yaitu bersatu dan berpegang teguh dengan kitabullah. Pegang kuat-kuat kitabullah. Kalau kita betul-betul berpegang teguh dengan kitabullah, di situ ada perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita betul-betul berpegang teguh dengan sunnah Rasul, di situ ada perintah untuk kita berpegang teguh dengan manhaj as-salaf. Dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, dari kalangan tabi'in wa atba'ut tabi'in, ya. Berpegang teguh dengan mereka. Al-Qur'an, sunnah Nabi dengan pemahaman mereka, para salafun as-salih, ya. Maka kita akan bersatu. Maka ketakwaan akan kuat. Ya. Baru setelah itu, wala tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah, ya. Jangan kalian berpecah belah. Kenapa perintah untuk bersatu, ya, agar kaum muslimin bersatu dalam agama mereka, ya, bersatu hati-hati mereka, ya, karena dengan persatuan ini, ya, akan menjadi baiklah agama mereka dan akan menjadi baik dunia mereka. Kaum muslimin agamanya dan dunianya akan menjadi baik kalau terjadi persatuan. Nah, tapi sebaliknya kalau terjadi perpecahan agamanya, naudzubillah. Salafi kok berpecah belah, kan? Jelek. Memang salafi itu suka berpecah belah itu. Masya Allah. Padahal sama-sama salafi. Kalau berpecah belah selain salafi, tidak ada masalah. Ya harus berpecah belah kita. Nah, sama-sama salafi kok berpecah belah. Jadi jelek agama kita akhirnya. Dan akan menjadi baik dunia kita. Ini penting untuk kita mewujudkan persatuan kaum muslimin di atas kitabullah dan sunnah rasulnya dengan pemahaman salafun as-salih. Bukan sekedar bersatu-bersatu, tapi tidak di atas prinsip ini. Jangan. Harus di atas prinsip ini. Karena Rasulullah mengatakan, kulluha finnar illa wahidah. Ma'ana maka mangkana ala misli ma'ana alaih wa ashabi. Allah perintahkan kita untuk bersatu. Dan Allah larang kita untuk berpecah belah. Allah menegaskan, ya, di dalam ayat yang berikutnya, yaitu surat Al-Imran ayat 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah. Dari kalangan ahli kitab, ya, memang mereka ahli kitab sukanya berpecah belah, ya. Jangan kalian menjadi orang-orang seperti orang-orang yang berpecah belah. Wahtalafu. Dan berselisih. Mimba dimaja'ahumul bayyinat. Setelah datang kepada mereka al-bayyinat, ya. Setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan, ya. Hujah-hujah, ya. Ilmu, ya. Wa ulaika lahum azabun azim. Mereka lah mendapatkan azab yang amat besar, ya. Yang amat dahsyat. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin, melarang kaum mukminin untuk menyerupai ahlul kitab dalam perpecahan, dalam perselisihan.

0: Allah mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu, dan jangan kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Subhanallah ya. Terjadinya perpecahan, terjadinya perselisihan itu yang sangat menganeh, yang sangat aneh, yaitu perselisihan itu terjadi mimba di maja'ahumul bayyinat. Setelah datang kepada mereka al-bayyinat ya. Setelah datang kepada mereka hujah-hujah. Setelah datang kepada mereka bukti-bukti. Setelah datang kepada mereka bimbingan-bimbingan, arahan-arahan. Ini ya, yang sungguh menganehkan. Terjadinya perpecahan setelah datangnya bayyinat. Orang bisa berpecah, kenapa? Karena tidak punya ilmu. Ini berjalan di atas ilmu, yang ini tidak di atas ilmu. Terjadi perselisihan. Gimana solusinya? Ayo, kamu yang jahil, sadar atas kejahilan kamu. Terima ilmu yang ada pada yang alim tadi. Ayo kamu kembali kepada ilmu. Yang kamu lakukan tidak di atas ilmu. Kemudian datang ilmu. Kalau dia mau mengikuti, enggak terjadi perpecahan. Enggak ada perpecahan. Terjadi perselisihan. Ini berdasarkan ilmu yang ada pada dia. Sudah pelajari gini-gini, sudah berbuat seperti ini. Yang ini juga demikian. Berdasarkan ilmu yang ada pada dia, terjadi perselisihan akhirnya. A sama B. Dan masing-masingnya merasa benar. Kok terjadi perselisihan? Agamanya satu. Nabinya juga satu. Allahnya juga satu. Jalan yang lurus cuma satu. Kenapa terjadi perselisihan? Bisa jadi yang ini dengan teliti membahasnya membuahkan keputusan ini. Yang ini kurang taat nih, malas ya. Berkesimpulan sendiri, ada terjadi perselisihan. Gimana solusinya? Jangan dibiarkan. Ayo. Sama-sama salafi punya ulama. Ayo kembalikan kepada ulama. Kembalikan. Menurut si A, dia benar. Menurut si B, dia benar. Tapi terjadi perselisihan. Yang benar mana nih? Yang benar satu. Ayo, diajukan kepada ulama. Sampaikan. Kalau sudah disampaikan kepada ulama, terima bimbingan ulama. Kalau diterima bimbingan ulama, terjadi persatuan. Akan terjadi perpecahan kalau tidak mau kembali kepada bimbingan ulama. Kalau masing-masingnya ngotot-ngototan, saya yang benar, dia salah, dia harus minta maaf. Dan saudaramu juga demikian. Cuma sadar dia ya. Gak banyak nuntut ya. Ini dakwah ya. Lebih mulia dakwah daripada harga diri. Faham dia tentang agama. Gak banyak nuntut dia, Masya Allah. Sudah diserahkan pada ulama aja. Ya, kalau sudah diserahkan pada ulama, biar ulama yang berbicara. Jangan komentar sendiri, jangan bikin pengkondisian-pengkondisian. Jangan. Sudah disampaikan pada ulama, jangan sampai kita mengatakan, setelah diputuskan ulama itu nggak ngerti, kita lebih tahu yang di sini. Masya Allah, bukankah sudah disampaikan pada ulama? Masih ada yang tersisa, tolong kembalikan lagi kepada ulama. Salafin bikin tenang ya. Sampaikan, berikan tenang. Sampaikan, silakan, sampaikan. Ulama itu bukan orang yang bodoh ya. Akan difahami ya. Antum silakan bertemu dengan ulama. Lapor sama ulama. Ya, saya. gini begini nih, gak langsung ditelan sama saya ya. Kalau orang yang alim ya, apalagi tabir, ya, gak pernah seperti itu langsung ditelan. Akan ditanya, kamu menulis seperti ini, apa dasarnya? Mana buktinya? Akan ditanya, kalau bohong gak bisa ya. Gak akan diterima sama ulama ya. Jangan dikira ulama itu seperti anak kecil ya, kan, ya. Dikasih permen dia mau mengikutin ya. Jangan. Itu istiqor pada ulama ya. Kalau dia merendahkan ulama dengan cara-cara seperti ini, akan hilang agama dia. Bahayanya. Ayo, terjadi perselisihan, ayo. Masing-masing merasa benar, silakan. Tapi akan terjadi perpecahan, akan terjadi perselisihan. Ayo, kembalikan kepada yang alim. Rujuk ilal ulama itu penting. Ya. Kembali kepada ulama. Ketika ada fatwa dari ulama, ketika ada bimbingan ulama, pegang itu ya. Hati-hati ya, kawan ya. Sekali lagi, ya, Allah perintahkan kita untuk bersatu. Dilarang kita berpecah belah. Apa terjadi perpecahan? Apa terjadi perselisihan itu? Ayo, dibahas. Yang salah rujuk dari kesalahannya. Gak usah malu. Ya. Si A sama si B berselisih. Wajar manusia punya pendapat ini, wajar. Kalau sudah kita salah, jangan malu, kembali. Ini agamanya. Harus kita muliakan agama ini ya. Gak apa-apa orang mengatakan kita, kamu salah, gak apa-apa, memang saya salah. Yang jantan gitu loh ya. Ya saya salah, saya bertobat pada Allah. Daripada nanti kita di yaumul kiamah diminta tanggung jawab, na'udzubillah min dzalik ya. Hati-hati ya. Yaumul kiamah nanti ya. Boleh sekarang kita ya. Bisa melakukan makar ya. Bisa menipu orang ya. Bisa mengelabui orang ya. Tapi ingat, di yaumul kiamah nanti akan dibongkar semua rahasia. Akan dibongkar semua rahasia dan akan dimintai tanggung jawab masing-masing kita. Kita kembali kepada ayat 105 dari surat Ali Imran. Allah melarang kita untuk berpecah belah sebagaimana Alkitab. Memang Alkitab itu suka berpecah belah. Kaum muslimin, jangan melakukan itu. Tidak boleh. Ya. Secara syar'i tidak boleh. Dilarang untuk berpecah belah. Di antara larangannya, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ya. Setelah datang. Ya. Saya ulangi, jangan kalian seperti orang-orang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Ya. Setelah datang kepada mereka hujah-hujah. Ya. Yang mana hujah-hujah tersebut mengharuskan untuk tidak berpecah belah, untuk tidak berselisih. Ini. Hujah datang. Ada perselisihan. Ini kelihatannya ini yang benar. Kelihatan ini yang salah. Kelihatannya. Sehingga terjadi perselisihan, sehingga terjadi pecah. Ya. Dilihat. Ya. Kemudian datang ilmu tentang permasalahan tersebut. Datang bimbingan tentang permasalahan tersebut. Datang fatwa tentang permasalahan tersebut. Datang nasihat tentang permasalahan tersebut. Maka setelah datang ini, tinggal siapa yang mau mengikuti dan siapa yang tidak. Yang mau mengikuti, dialah orang yang ingin bersatu di atas al-haq. Kalau dia salah, dia akan mengatakan, saya salah, saya rujuk, saya akan ikutin al-haq. Mulia orang seperti ini. Gak hina, mulia dia. Ya. Yang benar, bukan bertuah, wah, saya akan yang benar. Tidak demikian. Bukan menang-menangan ya. Takutlah kamu pada Allah. Jangan sampai kamu merendahkan saudara kamu ya. Kebetulan kamu yang menang sekarang. Kebetulan kamu yang benar sekarang. Ya. Dalam perselisihan ini. Tolong jangan sombong kamu dalam kebenaran. tersebut. Kita semuanya di sisi Allah itu makhluk yang rendah. Kita mendapatkan kemuliaan karena Allah berikan kemuliaan tersebut. Kalau dicabut, na'udzubillah min dalik. Maka jangan sombong. Kalau seandainya kita berselisih, kebetulan kita ini di atas kebenaran. Kebetulan. Maka jangan sombong, jangan rendahkan saudara kamu. Itu saudara kamu. Berilah uzur dia. Demikian bimbingan. Dilarang kita berpecah. Dilarang kita berselisih. Dalam agama ini. Jangan seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Setelah datang kepada mereka bukti-bukti, keterangan-keterangan, hujah-hujah yang mengharuskan untuk tidak berpecah. Yang mengharuskan untuk tidak berselisih. Mereka yang seperti ini, ya, yang mau rujuk, ya, itulah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Ya, mengakui kesalahannya kalau salah, ya, dan tidak sombong ketika benar. Ya. Dan bersyukur pada Allah. Ya. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 14. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمِ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Sengaja ana sampaikan secara urut seperti ini. Ya, supaya kita tahu ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersatu di atas agamanya ini. Yaitu berdasarkan kitabullah, sunnah rasulnya dengan pemahaman salafun shalih. Ini prinsip. Ya. Dan tidak boleh berpecah belah. Dan ayat yang saya bacakan tadi, perpecahan, ya, perselisihan itu terjadi setelah datangnya ilmu. Kenapa? Karena yang satu mengikuti ilmu, yang satu tidak berdasarkan ilmu. Sehingga terjadi perpecahan. Ya. Dijelaskan dalam ayat yang lain. Kenapa enggak mau mengikuti ilmu? Disebutkan dalam ayat ini. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Ini Allah yang membongkar, ya. Allah yang memberitakan. Tidaklah mereka itu berpecah belah, ya. Melainkan setelah datang kepada mereka ilmu. Sudah jelas, hujahnya jelas, ya. Tidaklah mereka berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Kenapa terjadi perpecahan itu? Baghyan bainahum. Karena dengki. Sifat dengki di antara mereka. Ini perhatikan. Yahudi. Ya. Nasoro demikian, ya, nggak mau bersatu karena kedengkian yang ada dalam hati mereka, kebencian yang luar biasa di hati mereka itu, ya, masya Allah, permusuhan yang sangat yang ada dalam hati mereka itu, bukan di atas agama, ya, terjadinya perselisihan, terjadinya perpecahan, ya. Itu setelah datang ilmu, ya, setelah datang hujah. Hujahnya jelas begini. Kalau diikutin, aman, bersatu. Kalau hujahnya ada, dia tahu, tapi tidak disebar. Pasti terjadi perselisihan, ya. Apalagi ada orang menyebarkan. Tapi ini yang membuat perpecahannya. Nah, ucapan ulama misalkan. Sudah jelas. Ada yang menyebarkan subhanallah. Musuhi. Ya. Disikapin. Masya Allah. Ini. Ya, membuat perpecahan itu, ya. Hai salafiyun, ya. Jadilah orang-orang yang ukhuwah. Jangan seperti itu kita Allah bersama ulama ya. Nukil ucapan ulama, nukil ucapan ulama. Silahkan nukil ya. Tapi dalam suatu permasalahan yang dipresisikan tuh nukil permasalahan tersebut dari ulama. Permasalahan yang diselisihkan. Jangan nukil gaduh-gaduh ini, gaduh-gaduh itu, kemudian nih ulama berbicara. Bukan permasalahan yang diucapkan. Hati-hati ya, Huang. Ya. Dekat dengan ulama, dekat dengan ulama. Nah, kalau dekat dengan ulama itu, sampaikan. Nih, permasalahan kami demikian. Sampaikan pada ulama. Nih, yang terjadi begini, begini, begini. Orang yang alim akan memperhatikannya. Akan membaca. Ini urusan umat ini ya. Bukan urusan pribadi. Diteliti, dipelajari ya. Kemudian dia memberikan bimbingan. Dan kalau kita sering membaca ya, terutama ya, bimbingan-bimbingan sahabi ya, ketika terjadi perselisihan di berbagai negara ya, perselisihan loh ya, di berbagai negara loh ya, itu sahabi rata-rata ya, termasuk di Indonesia baru dulu ya, sahabi tidak pernah silakan kalian berselisih. Masyaih tidak pernah membimbing seperti itu ya. Pertahankan perselisihannya. Itu salah. Kamu yang benar atau kamu yang benar itu yang salah. Tidak demikian. Metodenya Masyaih tidak demikian. Silakan kamu pelajari perselisihan-perselisihan di berbagai negara dan bimbingan-bimbingan ulama. Sering kita mendapatkan ta'akhi ya. Maafkan. Bersatu kalian. Mesti tahu ini perkara ini sepele ini ya. Gak pantas belum berselisih. Masih bisa dipersatukan. Ini sama-sama selajun ini masih. Dakwah yang dipikirkan oleh masyayikh. Ya. Tidak kemudian masyayikh mengatakan, wah karena dia dekat teman dekat, wah bagus kamu. Itu salah. Kamu yang benar. Terus berselisih, jangan bersatu kamu dengan itu. Bukan demikian, bimbingan ulama enggak pernah demikian. Ya. Itu ulama karpitan kalau ada. Ya. Ulama itu mesti bersatu. Karena mereka itu belajar ilmu agama. Allah memerintahkan bersatu, tidak boleh berpecah. Rasulnya juga demikian, bersatu, jangan berpecah. Dan ana ingatkan ya. Ya, maaf-maaf saja ya. Kita ini punya murid-murid ya. Dan memang perselisihan di antara murid-murid itu banyak sekali, mah luar biasa. Maaf-maaf saja ya. Mudarrisin senang tentu dengan murid-murid yang akhlaknya baik. Dan memberikan amanah kepada murid-murid yang akhlaknya baik. Dan mudarrisin tentunya terus membimbing murid-murid yang kurang baik. Bukan diusir, dipergi. Enggak. Dengan tahapannya. Dinasihatin. Terus. Kalau itu dampaknya sudah berbahaya terhadap yang lainnya, baru dikeluarkan dia. Itu pun kita hati-hati dalam mengeluarkannya. Bagaimana dia itu bisa mendapatkan hidayah. Mungkin di pondok ini dia enggak dapat hidayah. Mudah-mudahan dia pindah pondok ya. Mungkin yang aturannya mungkin tidak seketat di sini misalkan. Itu demikian ya. Kita punya murid-murid, Masya Allah ini masa dikasih tugas mengerjakan. Disuruh amal kamu bagian ini dikerjakan. Masya Allah, senang tentunya saat yang seperti ini. Tapi ada murid-murid juga luar biasa. Bikinnya ribut, terus maunya kelahi, terus maunya dolem, terus ya. Nanti kalau laporan sama saatnya, siap. Saya didolimin, siap. Kalau kita sebagai pembina ya. Ya. Bagaimana? Iya, itu enggak benar. Bukan pembina dia ya. Penghancur dia. Sehnya ditenangkan. Masyaallah, yang ana tahu itu temanmu tuh baik, Nak. Ya. Masyaallah. Ya. Mungkin dia tidak sengaja tadi melakukan itu. Enggak, begini. Sabar, kamu kalau sabar dapat pahala ya. Enggak mau masuk jannah kamu. Ini pembina, mengedem-demi ya. Kalau ada laporan orang yang merasa didolimin ya. Rata-rata orang yang merasa didolimin ini dia sendiri yang berbuat dolim. Seringnya seperti itu. Sudahlah, perkara berapa itu? Sudah tak ganti ya. Seharusnya seperti itu kan. Membina dia ya. Tidak terus dipupuk permusuhan itu. Tidak. Ditenangkan. Bagaimana dia mencintai saudaranya. Ya. Ini akhwannya. Demikianlah. Al-Quran memerintahkan kita untuk bersatu. Ya. Dilarang untuk berpecah. Ya. Berpecah belah. Demikian juga. Sabda Nabi nanti insya Allah. Ya, akan saya sampaikan. Ya. Kita membahas tentang Al-Quran dulu. Ya. Allah merintahkan untuk bersatu dan dilarang untuk berpecah belah. Ya. Terjadinya perpecahan itu setelah datang ilmu. Kemudian berikutnya terjadinya perpecahan itu setelah datang ilmu. Kenapa? Baghyan bainahum. Karena kedengkian yang ada di antara mereka. Kalau enggak ada rasa dengki, sudah. Ayo kita dudukkan, duduk baik-baik kita diskusinya. Enggak selesai di antara kita, ayo kembalikan kepada yang lebih alim. Ayo kita serahkan urusan ini kepada yang alim. Enak kan? Apa sih yang dipermasalahkan kita ini? Apa sih? Apa yang salah? Lah, iya, apa yang salah? Sudah saya nasihatin. Apa nasihatnya? Jangan-jangan kamu merasa itu nasihat. Padahal itu masih diskusi, argumentasi. Bahkan data kamu salah ternyata. Kamu enggak valid. Kamu enggak mengambil dari sumber yang valid. Enggak tepat kamu mengambil sumbernya. Ini bahaya. Ya. Hayo, kalau hati itu enak, enggak ada kedengkian, enggak ada lapang dalam kita. Berselisih wajar namanya perselisihan manusia kok. Wajar ya. Berselisih, ya sudah. Duduk. Ayo, kenapa kamu demikian? Oh, saya begini karena hujah saya begini. Oh, saya begini karena hujah saya begini. Oh, ada tuh. Aku saya enggak tahu. Oh iya, berarti kamu yang bilang ana salah. Enak kan? Atau sebaliknya. Wah, ternyata saya salah selama ini. Ya, saya datanya cuma ini. Ternyata antum lengkap datanya. Aduh, saya minta maaf ya. Saya enggak tahu. Makanya jangan terburu-buru dulu. Diskusi enak. Diskusi, Masya Allah. Kalau diskusi ini merasa benar, merasa benar. Ayo. Jangan ada kedengkian. Ayo kita kembalikan. Ini urusan agama. Ini urusan dakwah. Dan kita muliakan. Di sini ada ulama. Di tengah-tengah kita ini ada ulama. Ya. Yang ilmunya jauh lebih baik. Lebih besar. Lebih berilmu. Sampai itu. Sampaikan. Kemudian kita dengarkan bimbingannya. Apa bimbingan mereka? Kalau sudah ada bimbingan, ayo kita kembali kepada bimbingannya. Supaya bersatu. Jangan sampai kita minta bimbingan kepada ulama. Kalau cocok dengan hawa nafsu kita, kita ikutin. Kalau tidak cocok dengan hawa nafsu kita, kita tinggalkan. Kita menolaknya. Jangan. Ya. Ini termasuk sifat orang-orang munafik, ya. Sifat orang-orang Yahud, apa? Ini termasuk sifat orang-orang Yahudi. Ya. Kalau cocok dengan hal nafsunya diterima, kalau enggak cocok ditolak. Ehwati fillah azan ya Allah wa iyyakum. Terkait dengan larangan untuk berpecah belah, ya. Ini syariat para nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala mensyaratkan masalah ini. Allah mengatakan dalam ayat yang sebelumnya dalam surat Syura ayat 13, syara'a lakum minal ladina ma wassa bihi Nuhan wal ladina awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wala tatafarraqu fihi. Allah telah mensyaratkan kepada kalian dari orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada Nuh dan orang-orang yang telah mewasiatkan kepadamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu apa wasiatnya Allah, an aqimuddin wa la tatafarraqu, hendaklah kalian menegakkan agama ini dan jangan kamu berpecah belah dalam agama ini. Tegakkan agama ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan salafun salih. Maka kita satu di atas al-haq ini dan jangan berpecah belah di dalam agama ini. Allah Subhanahu wa taala menegakkan seluruh syarat agama. Seluruh syarat kita tegakkan. Itulah kemampuan kita. Sungguhan kita dalam menjalankan syarat ini. Serahkan kesungguhan kita di dalam menjalankan agama ini. Dan juga kita berupaya agar agama juga baik pada saudara-saudara kita. Bertolong melolonglah kita di atas takwa dan jangan kita tolong menolong di atas dosa dan permusuhannya. Kemudian Allah melarang wala tatafarraqu fi, dan janganlah kalian berpecah belah dalam agama ini. Dilarang untuk berpecah belah agar terwujud persatuan. Dilarang berpecah belah agar terwujud persatuan. Dan ini ya Ikhwan, semuanya memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh mencurahkan kemampuan yang ada pada diri kita untuk kita tidak berpecah belah. Jangan sampai ada permasalahan-permasalahan yang membuat kita berpecah belah. Kata Syekh Sa'di dalam ayat ini ya, wahrisu ala alla tufarriqukum al-masailu watuhzibukum ahzaban watakununa syia'an yu'adi ba'duhum ba'dan matifakim ala aslin fi dinikum. Bersungguh-sungguhlah kalian, curahkan kemampuan kalian untuk ya, permasalahan-permasalahan yang ada itu jangan sampai menjadikan kalian berpecah belah ya. Kalau ada permasalahan-permasalahan, jangan sampai kalian berpecah belah dalam permasalahan, suatu permasalahannya. Apalagi permasalahan sepele ya. Jangan sampai menjadikan kalian berpecah belah. Misalkan si A salah. Ya sudah, dia saudara kita salah, kita ingatkan ya. Jangan berpecah belah, tetap berhubungan yang baik dengan dia. Sampaikan hujah pada dia. Gitu loh. Enak kan? Jangan ada permasalahan-permasalahan memecah belah kalian. Apalagi permasalahan-permasalahan yang sepele ya. Dan jangan sampai permasalahan-permasalahan tersebut ya membikin kalian berhizib-hizib, berkelompok-kelompok. Ya. Dan jangan sampai kalian gara-gara permasalahan tersebut kalian menjadi bergolongan-golongan. Yu'adi ba'duhum ba'do. Ma'attifatihim ala aslin fi dinikum ya. Jangan sampai permasalahan-permasalahan yang ada itu menjadikan kalian berpecah belah, menjadikan kalian bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, berpartai-partai ya. Dan jangan sampai kalian ini menjadi berkelompok-kelompok, sebagiannya memusuhi sebagian yang lainnya. Padahal kalian atau semuanya itu dalam satu prinsip dalam agamanya. Antum salafi? Mereka salafi? Ya, bersatu. Sama-sama salafi. Gak pantas. Salafi? Ya. Apa hujah antum? Mereka salafi, apa hujah mereka? Tidak ada hujah, tinggalkan yang tidak ada hujah. Yang ada hujah, ikuti yang ada hujah. Demikian. Si A salafi, iya. Apa hujahnya dia berselisih dengan si B? Ini dan itu. Si B salafi, iya. Apa hujah dia? Dalam permasalahan ini kok berselisih, kok berbeda dengan si A? Hujahnya ini dan ini. Yang ini hujahnya kuat, yang ini tidak kuat. Pegang yang kuat, tinggalkan yang tidak kuat. Gampang kan? Wah, tapi ini banyak pengikutnya. Hati-hati. Ya. Jangan mayoritas sebagai tolak ukur. Tidak, tidak benar. Yang di atas hujah itulah yang diikutin. Ya. Walaupun sendirian. Justru yang sering, yang banyak itu, Masya Allah ya. Wa in tuti aksa man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti mayoritas manusia di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Inilah yang diberitakan oleh Allah. Oleh karena itu, peganglah yang punya hujah. Ya. Bersamalah yang punya hujah. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan materi ini pada sesi kedua, badal asar insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pada sesi di siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada sesi pertama di pagi hari tadi, di mana kita telah menyelesaikan atau mengambil faedah dari wasiat pertama Profesor Dr. Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah taala min kulli su'in wa makruh. Dalam nasihat dan tanggapan serta penilaian beliau terhadap berkas-berkas data yang dikirimkan oleh Al-Asatidzah kepada beliau. Sempat diisyaratkan bahwa jawaban dan penilaian Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari ini memang sangat khusus menanggapi berkas-berkas tersebut. Bukan sebuah ceramah atau nasihat umum yang bersifat global, tetapi memang benar-benar sangat terkait dengan fitnah yang sedang terjadi dan perpecahan yang telah menimpa Salafiyin di Indonesia. Dari yang lalu kita juga tahu bahwa beberapa isu yang mengatakan bahwa nasihat Syekh Abdullah Al-Bukhari ini diwarnai atau dipengaruhi oleh pihak tertentu. Kita tadi menjawab atau kita telah tahu bahwa Syekh Al-Bukhari hafizahullah telah mengatakan faqad tala'tul awraq al-mursalah. Aku telah menelaah berkas-berkas data yang dikirimkan. Menelaah, membaca dengan seksama. Dan kesimpulannya seperti yang sudah kita dengarkan pada pertemuan tadi pagi. Di antara pelajaran yang bisa dipetik dari audio nasihat beliau pada 1,5 tahun yang lalu adalah bahwa ulama memang mereka ahlul istimbat. Mereka adalah orang-orang yang Allah beri kelebihan untuk dengan ilmunya dan pengalamannya mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum, menghubungkan antara realita sebuah peristiwa dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak semua orang yang mengerti dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah bisa menerapkan dan menghubungkan dengan sebuah realita. Dia belajar bahasa Arab, belajar kaidah-kaidah, belajar tafsir, belajar banyak hal, tetapi belum tentu dia yang sudah menghafal dalil-dalil bisa menghubungkan dalil A, dalil B, dalil C dengan peristiwa yang sedang terjadi. Apakah memang ini tepat dalil-dalil ini untuk fitnah yang sedang menimpa? Atau itu adalah gambaran fitnah lain yang tidak sesuai dengan dalil-dalil tersebut? Para ulama bisa menghubungkan. Kalau kita mundur ke belakang, jauh di awal generasi saat munculnya fitnatul khawarij, bagaimana mereka menyimpulkan dalil-dalil Al-Quran, mau mencoba menghubungkan dengan peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Peristiwa At-Tahkim, di mana Al-Khalifah Rashid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dengan sahabat yang mulia, yang agung, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, bersepakat untuk mengadakan muhakamah, penentuan hukum permasalahan yang terjadi, sehingga masing-masingnya mengutus utusan untuk mendiskusikan masalah besar tersebut. Dua belah pihak sebenarnya sudah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara ilmiah dengan adanya pertemuan dan diskusi. Masing-masingnya mengutus utusan. Barakallahu fikum. Kemudian dikenal peristiwa itu dengan peristiwa At-Tahkim, proses penentuan hukum permasalahan yang sedang diperselisihkan. Ternyata Al-Ghawghaiyun, Ar-Ri'a'u minan nas, As-Sufaha, orang-orang yang suka bikin gaduh, tidak terima, sakit hati, dan tidak puas dengan rencana tahkim tersebut. Karena memang menginginkan ibtigha' al-fitnah. Menginginkan fitnah terus terjadi. Mereka mencoba, al-ghawghaiyun ini tadi, mencomot dalil Al-Quran. Coba, mereka membaca Al-Quran. Hafal Al-Quran. Barakallahu fikum. Mencomot beberapa ayat Al-Quran untuk diterapkan dalam permasalahan tersebut, fenomena yang sedang terjadi, yang kemudian keluar kesimpulan bahwa dua-duanya salah dan dua-duanya divonis kafir. Dalilnya Al-Quran. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Inil hukmu illa lillah. Bukan analisa-analisa semata, tapi disertai dalil. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Di ayat yang lainnya, inil hukmu illa lillah. Tidak ada penentuan hukum kecuali itu adalah hak mutlak Allah. Sehingga yang kalian maksudnya, kesimpulan hukum yang ada pada al-ghawghaiyun ini, bahwa rencana tahkim yang kalian lakukan itu salah. Karena itu termasuk menjadikan manusia sebagai penentu hukum, padahal penentu hukum itu adalah Allah. Apa tanggapan Khalifah Ali bin Abi Thalib? Perhatikan baik-baik. Dan ini setiap zaman, setiap fitnah mesti muncul orang-orang seperti ini. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalimatu haqqin urida biha batil. Itu adalah ucapan yang benar. Dalil yang disampaikan ayat-ayat itu adalah benar. Tetapi mereka menginginkan di balik pendalilan tersebut kesimpulan-kesimpulan yang batil. Zaman yang terkait dengan cara pendalilan-pendalilan tadi. Tapi ulama dan yang bersama ulama pada waktu itu terbimbing. Muncullah Ibnu Abbas. Walaupun sebagai tokoh muda. Ibnu Abbas. Walaupun sebagai seorang yang muda. Tetapi beliau orang yang berilmu. Direkom. Perhatikan baik-baik. Ya. Direkom oleh Khalifah Ali untuk berdiskusi dengan al-ghawwa'iyin itu tadi. Kesimpulannya mereka salah dalam meletakkan dalil. Karena mereka punya analisa yang salah terhadap fenomena yang terjadi. Ini ada faktanya. Terjadi perselisihan. Ada buktinya bahwa mereka akan melakukan tahkim. Betul. Ada data. Tapi enggak semua data itu benar menurut seperti yang kamu simpulkan. Ini penting. Sekarang ini kan tidak jarang orang yang terkecoh, tertipu dengan channel-channel fitnah, ada datanya, ada buktinya. Tapi bagaimana ulama menilai? Bagaimana ahlul ilmi membaca dan menyimpulkan? Ini penting ayuhas salafiyun, karena fitnah ini akan terus berdatangan. Siapa yang menyangka setelah fitnah al-hajuri muncul, fitnah Muhammad bin Hadi? Dalam fitnah al-hajuri itu banyak kawan-kawan kita dan murid-murid kita. Bahkan sebagiannya adalah guru-guru kita. Nggak nyangka ternyata muncul fitnah Muhammad bin Hadi. Seperti yang sudah digambarkan dalam majlis pertama. Siapa Muhammad bin Hadi dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ayuhal ikhwah. Maka penting diketahui, diyakini prinsip mengembalikan perkara kepada ulama kibar. Mereka adalah pembina dakwah ini yang hakiki. Mereka adalah pembina dakwah yang sebenarnya. Jangan kita terkungkung pembina dakwah. Ma'had ini si fulan, yayasan ini, da'i fulan, pembina di kota ini, kemudian segala sesuatunya, mau tidak mau, besar kecilnya masalah kembalinya kepada pembina. Dewan pembina provinsi A, dewan pembina provinsi B, dewan pembina yayasan A, dan seterusnya. Bukan itu. Kepembinaan yang sebenarnya. Kepembinaan yang sebenarnya ada di kalangan ulama, di tangan ulama yang Allah perintahkan dalam banyak ayatnya dan Rasulullah menekankan dalam sejumlah hadisnya. Yang sudah sering kita pelajari. Di antara yang bisa kita ambil pelajaran bahwa kita dengan keterbatasan ilmu yang ada pada kita semuanya menyangka bahwa data A, B, C adalah sebuah kesalahan. Ternyata ketika ditanyakan kepada ulama, ulama mengatakan, ini bukan kesalahan. Ini bukan kesalahan. Coba perhatikan. Yang kedua, bisa saja kita dengan keterbatasan ilmu, belum lagi sudah ilmu kita terbatas, masih saja derajat kesimpulan dan penilaian kita didominasi atau diwarnai oleh kepentingan pribadi, emosi, ketersinggungan, sakit hati, dan seterusnya. Tambah rumit permasalahan. Bisa jadi memang permasalahan A, B, C yang datanya begini, begini, begini memang sebuah kesalahan dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja kita dengan keterbatasan ilmu dan apalagi sampai diwarnai oleh hududun nafsi, hawa nafsu dan al-umur syakhsiyah, perkara-perkara pribadi, akhirnya memberi dosis penyikapan yang melebihi dosis yang semestinya. Ini sebenarnya salah satu sikap dan cara seperti ini adalah salah satu sikap salah yang menjerumuskan kaum Hajjadiyah pada penyimpangan yang besar. Bermula dari salah meletakkan dosis permasalahan yang memang itu mungkin betul secara syariat salah dari saudara kita, tapi dosisnya berlebihan, overdosis. Akhirnya apa? Bukannya sembuh, yang penyakitnya sebenarnya sederhana, malah obat yang overdosis tadi menyerang organ-organ yang berbahaya, ginjalnya, livernya, ambruk dia, jatuh dan jadi masalah besar. Maka dari itu, ketika permasalahan ini dikembalikan kepada spesialisnya yang membidangi, dia tidak hanya tahu data. Para spesialis itu tidak hanya tahu data dan kenyataan, tapi dia tahu dengan apa diobati. Obat yang mana yang akan diserahkan untuk orang ini. Berapa dosisnya, berapa lama diminumnya. Itu manfaat kembali kepada ulama. Kaum Hajjadiyah sebagai kaum neo khawarij di zaman ini, salah satu penyakitnya adalah merasa mampu menyimpulkan peristiwa dan data-data. Kemudian dari situ merasa mampu memberikan obat dan jalan keluarnya. Di sini letak kehancuran. Yang kemudian mereka meninggalkan, mencampakkan bimbingan-bimbingan ulama terkait permasalahan tersebut. Ini mengingatkan kita kepada nasihat sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. La yazalu an-nas bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Sungguh senantiasa umat ini akan baik selama mereka mengambil ilmu, fatwa, bimbingan dari ulama kibar mereka. Wa idza akhaduhu an asghirihim halaku. Kalau mereka sudah mulai mencari atau mengambil bimbingan, fatwa dari al-asaghir, orang-orang yang kecil ilmunya, apalagi bermasalah manhajnya, pasti akan binasa. Nasihat Ibnu Mas'ud ini radhiyallahu anhu, ternyata sejarah telah menuliskan bukti-buktinya. Fitnah demi fitnah, di antara sebab terbesarnya adalah tidak bersegera mengembalikan kepada ulama dan tidak bersegera meninggalkan analisa-analisa pribadinya. Hancur. Sehingga penting diketahui bahwa di negeri kita ini tidak ada akabir. Tidak ada ulama kibar. Di negeri kita tidak ada ulama kibar. Yang ada hanyalah dai-dai biasa. Penting salafi mengetahui ini. Jangan kemudian kita tersilaukan dengan julukan-julukan, predikat-predikat yang kemudian melalaikan kita dari inti permasalahan, yaitu bertanya kepada ulama kibar, menerima bimbingan mereka, ayo diamalkan bersama, tanggalkan dan tinggalkan analisa kita, kesimpulan-kesimpulan kita. Dengan itu umat akan selamat. Ayuhal ikhwah, ini diantara faedah yang bisa kita ambil dari audio nasihat Syekh Al-Bukhari, bagaimana beliau hafizahullah ta'ala dengan tegas mengatakan bahwa setelah aku menelaah data-data atau berkas-berkas yang kalian, yakni asatidah, kirimkan kepadaku, aku melihat bahwa perkaranya tidak boleh menjadikan sebab perpecahan seperti yang telah terjadi ini. Overdosis. Ya? Overdosis. Akhirnya apa? Penyakit semakin menjadi, tak kunjung sembuh. Ayuhal ikhwah,

Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan poin berikutnya. Faedah yang bisa kita ambil. Beliau mengatakan, "Tsanian, wasiat yang kedua, yajibu ayarji'al mukhti'u an khata'ihi ayyan kana min ayyi fariqin." Wajib untuk rujuk siapapun yang berbuat salah dari kedua belah pihak, untuk rujuk dari kesalahannya. Wajib untuk rujuk. Syekh lanjutkan secara rinci. Beliau mengatakan, "Wa in kana min al-akhluq man khata yajibu alaihi ay yarji'a anhu." Kalau ternyata pada saudara Luqman ada kesalahan, wajib atasnya untuk rujuk dari kesalahan tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada saya, iman, untuk rujuk dari setiap kesalahan yang terjadi. Kemudian beliau melanjutkan, "Wa in kana minkum khata yajibu alaikum an tarji'u anhu." Kalau ternyata dari kalian, yakni asatidzah, terdapat kesalahan juga, maka wajib atas kalian untuk rujuk dari kesalahan tersebut. Barakallahu fikum. Dari audio ini, yang jelas-jelas disebutkan oleh beliau sebagai kesalahan adalah menjadikan data-data yang dikumpulkan dalam sebuah berkas yang dikirimkan oleh beliau kepada Syekh Al-Bukhari sebagai dasar perpecahan, itu adalah salah. Tidak boleh terjadi. Bahwa itu perbuatan yang terjadi ini mencoreng nama baik dakwah. Saya yakin insya Allah asatidzah kita menyadari bahwa sikap beliau-beliau menjadikan data-data yang dikirimkan dalam berkas-berkas tersebut adalah tidak boleh dijadikan dasar perpecahan. Inti dari berkas-berkas tersebut sebatas yang dikabarkan kepada saya adalah permasalahan protokol kesehatan dan penerapannya di Ma'had Jember yang dinilai oleh asatidzah ghulu, yang dinilai menyelisih waliul amr dan seterusnya. Yang kedua, permasalahan media sosial atau

Yang kedua, permasalahan media sosial atau media dakwah, terkhusus yang terkait dengan channel Jendela Info atau website Jendela Info, disingkat JENDI. Butuh waktu khusus nanti untuk menjelaskan apa sebenarnya Jendela Info, bagaimana penilaian masyayikh tentangnya. Bukan penilaian ghawaiyun, penilaian masyayikh, penilaian ulama. Semoga ada waktu khusus membahasnya. Tapi secara global, isi surat dan data-data yang dikirim kurang lebihnya seputar itu. Ayuhal ikhwah, semua itu disimpulkan oleh Syekh, antara lain kesimpulannya, tidak boleh jadi sebab perpecahan yang seperti terjadi ini. Berarti dari situ harus dibenahi. Harus dikembalikan salafiyin seperti sedia kala. Bahwa perpecahan yang terjadi, pengusiran, pemecatan, pemberhentian admin, pengajian-pengajian yang diampu oleh beberapa da'i kita di beberapa kota yang dihentikan, semuanya dikembalikan seperti semula. Jangan berselisih, cukup, ayo kembali, kembali, kembali. Ayuhal ikhwah, beliau melanjutkan, wa munawalatu hadzal amri والنظر فيه لا يخضع لحدود النفس والأمور الشخصية إنما ميزان ذلك هو المنهج السلفي الذي عليه الاجتماع بارك الله فيكم. Maka penanganan dan penilaian terhadap permasalahan ini tidak boleh tunduk atau mengikuti kepentingan dan urusan pribadi. Tidak boleh tunduk atau mengikuti kepentingan hawa nafsu dan urusan-urusan pribadi. Penting ayuhas salafiyun. Dakwah yang besar ini, yang melibatkan banyak salafiyin, mulai dari pengurus-pengurus dakwah, pengurus pondok pesantren, atau para da'i, para ustadz, ikhwan-ikhwan yang berta'awun walaupun dia non pengurus, berta'awun sebagai driver, sa'ik, pengemudi mobil, acara daurah, atau kegiatan pondok pesantren, sebagai tukang masak logistiknya, umahat-umahat yang terlibat dalam beberapa pengajaran atau kegiatan-kegiatan yang lainnya di seluruh pelosok negeri ini, dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur. Perkara yang besar ketika ahlus sunnah bersatu, benar-benar menjadikan musuh-musuh sunnah itu gentar dan takut. Ketika ahlus sunnah berselisih dan perselisihan itu ditampakkan secara terbuka melalui channel-channel fitnah, wibawa ahli sunnah semakin jatuh. Kita insya Allah akan membahas sekelumit tentang penilaian ulama terkait channel-channel fitnah tersebut. Ayuhal ikhwah, dakwah yang besar, pasti terjadi perbedaan pandang dalam beberapa permasalahan dakwah tentang pondok pesantren, teknis pendidikan, media yang akan dipakai untuk dakwah. Apakah kajian mau memakai masjid yang itu ataukah yang ini? Terjadi perbedaan pandang. Ini punya pandangan seperti ini, yang itu punya pandangan seperti itu. Normal dan lumrah terjadi dalam sebuah rapat karena faktor A dan B, satu dan lain hal, terjadi salah ucap, salah omong dari saudara kita. Biasa terjadi. Bukan dikatakan boleh terjadi secara syariat, tetap tidak boleh. Jaga lisan,

Jangan sembarangan berbicara, na'am. Tetapi manusia yang Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, kullu bni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak manusia ini selalu berbuat salah. Khata', bukan khati' atau mukhti'. Orang yang berbuat salah kalau mukhti' itu. Tapi kalau khata', yang sering berbuat salah. Itu sifat dasar dan sifat asli anak manusia ini. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang selalu dan sering berbuat salah adalah yang selalu bertaubat, selalu rujuk. Ayuhal ikhwah, ini suatu hal yang penting. Dalam ta'awun dakwah, pasti terjadi yang seperti itu. Antar umahat, antar mudarrisat, dalam sebuah pendidikan, madrasah atau KTA, atau yang lainnya, pasti terjadi perbedaan pandang. Bahkan, tidak hanya perbedaan pandang, perbedaan karakter. Kalau dakwah ini dijalankan di atas urusan-urusan pribadi, ketersinggungan-ketersinggungan, enggak akan tersisa satu salafi. Tidak akan tersisa satu ta'awun dakwah atau ta'awun pendidikan. Akan hancur. Ini suatu hal yang penting. Maka, ayuhal ikhwah, Syekh melanjutkan bahwa munawalatu hadzal amr wan nadharu fihi la yakhda'u li hududin nafsi. Tidak tunduk atau mengikuti kemauan hawa nafsu kita. Ya, kita dilarang. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, unu qawwamina lillah, syuhada'a bilqisti, wala yajrimannakum syana'anu qawmin, ala alla ta'adilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran atau ketaatan karena Allah. Lillah. Karena Allah. Bukan karena alma mater, bukan karena gengsi, bukan karena ini dan itu. Karena Allah, syuhada'a bilqisti, dan jadilah kalian orang sebagai saksi-saksi yang mendirikan persaksiannya di atas sikap yang adil. Bagaimana mau bisa adil kalau dia sikap-sikapnya dan penilaiannya diwarnai dengan balas dendam, sakit hati, merasa pernah ditegur sekali, merasa pernah dinasehati sekali, tiba-tiba dia marah, tersinggung. Akhirnya, sikapnya, ta'awunnya, penilaiannya didirikan di atas ketersinggungan. Orang seperti ini tidak bisa menjadi saksi, syuhada yang benar, yang adil. Jangan. Ayuhal ikhwah, Allah memerintahkan syuhada'a bilqisti, menjadi saksi-saksi yang melakukan persaksiannya dengan penuh keadilan. Adil itu butuh ilmu. Bagaimana dia bisa adil kalau enggak punya ilmu? Bagaimana mau bisa adil dalam bersaksi kalau dia orang yang jahil, kalau dia ghaugha? Enggak bisa. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'adilu. Dirinci oleh Allah. Apa yang tadi global. Tegakkan kebaikan dan ketaatan karena Allah. Jadilah kalian para saksi yang adil. Bagaimana ciri-cirinya? Dirinci. Dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum. Suatu komunitas. Kebencian kalian kepada pribadi-pribadi tertentu. Mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. Ya.
Antum mengatakan begini-begini, antum berbuat seperti ini. Saudaranya mengatakan, boleh saya menjelaskan? Tidak bisa. Loh, saya mau mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya. Tidak bisa, pokoknya kamu tobat. Kamu minta maaf ya, akhi. Taqillah. Gimana? Kau sudah memutuskan. Menuding. Itu persaksian dan keputusan yang tidak adil. Ditelusuri, ternyata cara bersikap yang seperti itu bermula dari ketersinggungan yang dulu. Persaingan istri masing-masing. Urusan istri. Ketersinggungan dalam masalah pendidikan. Istrinya si Fulan punya pandangan cara mengisi rapot itu adalah seperti ini. Istrinya yang ini mengatakan jangan seperti itu. Berlanjut mewarnai para suami. Suaminya juga ribut. Kapan kejadiannya? 5 tahun yang lalu. Dan seterusnya. La yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. Janganlah kebencian kalian kepada suatu komunitas mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. I'dilu, berbuat adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala yang kalian lakukan. Ayuhal ikhwah, Syekh menekankan. Berarti di sini, karena ini bukan nasihat umum, bukan ceramah, tetapi tanggapan terhadap apa yang beliau baca. Bahwa apa yang beliau lihat langsung dan baca langsung, menelaahnya secara teliti, itu diwarnai oleh urusan-urusan pribadi. Nampak di situ ada ketidakadilan dan kebencian. Nanti kita akan ikuti penilaian beliau berikutnya. Kemudian beliau mengatakan, innama mizanu dzalika, dan hanyalah tolok ukur, timbangan, mizan dalam penilaian adalah al-manhajus salafi. Manhaj yang bersih ini. Bagaimana manhaj menilainya? Bagaimana manhaj mengajarkan dalam menyikapi data-data, berita-berita? Bagaimana manhaj mengajarkan ketika di situ terjadi kesalahan dari salah seorang salafi? Cara penanganannya bagaimana? Bagaimana manhaj yang dibimbing oleh ulama ini menyikapi kesalahan saudaranya jika benar itu adalah kesalahan? Semua itu ada manhajnya. Hancurnya orang-orang yang telah mendahului kita, mendahului fitnah yang terjadi ini, yang tadi sebagiannya disebutkan, mungkin baru 2 yang disebutkan, yaitu fitnah Muhammad bin Hadi, dan sebelumnya Yahya bin Ali al-Hajuri, adalah masalah ini tadi. Bahwa penilaian, data-data yang dikumpulkan, dan cara-cara yang digunakan untuk menangani masalah, kembalinya kepada hududun nafsi. Kembalinya kepada perkara-perkara hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Yang menilai ulama, menilainya bukan kila waqol, bukan katanya. Langsung beliau membaca data yang disusun sebagai laporan, langsung. Dan tadi sudah saya isyaratkan, sampai hari ini saya berhadapan di hadapan antum, belum Syekh Al-Bukhari menerima tulisan apapun yang mengklarifikasi data-data tersebut. Bahwa itu sebagiannya bohong. Afwan saja. Tidak sesuai dengan kenyataan. Ayyuhal ikhwah. Beliau mengatakan, innama mizanu dzalika huwal manhajus salafi alladzi alaihi al-ijtima. Hanyalah tolak ukur dan mizan penilaian perkara tersebut adalah manhaj salafi, yang di atas manhaj salafi inilah terjalinnya persatuan.
Maka dari itu, ayuhal ikhwah, kita mengambil pelajaran dari ini semua. Kemudian Syekh melanjutkan, hadhil awraq ana ra'aitu fiha ba'd al-ma'akhid wa laysa bil musabbibah li kulli hadha alladhi jara aslan. Berkas-berkas data ini saya melihatnya atau membacanya sebagaimana telah saya katakan tadi, padanya terdapat beberapa kritikan-kritikan, namun hal itu sama sekali tidak seharusnya menjadi penyebab semua yang telah terjadi ini. Beliau melanjutkan, wa ba'dhu alladhi dhukira aidan ana lahaffu ala kitabati al-ikhwa hatta al-kitabata allati katabtumuha 'alayha mulahadhat. Sebagian perkara yang disebutkan dalam data-data tersebut, saya memiliki beberapa catatan atas apa yang ditulis oleh ikhwah, yakni al-asatidzah. Saya, kata Syekh Bukhari, memiliki catatan-catatan terhadap berkas data yang kalian tuliskan itu. Bahkan, apa yang kalian tulis pun, beliau menegaskan lanjutannya, hatta katab al-kitab alladhi katabtumuha 'alayha al-mulahadhat. Bahkan, apa yang kalian, yakni asatidzah, tulis, sebenarnya ada beberapa kritikan terhadapnya. Bagaimana? Sudah terlanjur tersebar. Sudah terlanjur perpecahan, permusuhan, saling menjatuhkan kehormatan. Bisa terjadi, tidak mau menjawab salam. Pemecatan-pemecatan. Sudah terjadi sebesar. Al-Allamah Al-Bukhari yang disepakati sejak awal untuk dijadikan sebagai hakim pengambil keputusan. Beliau melanjutkan, barakallahu fikum, tazunnun annaha ma'khadun 'alal akh wa hiya haqiqatan bitta'ammul wattadqiqi fiha ma'khadun 'alaikum aidha. Bahkan apa yang kalian kira catatan-catatan tersebut merupakan bahan kritikan terhadap al-akh, yaitu Luqman, pada hakikatnya jika dicermati dan diperiksa dengan jeli, justru itu merupakan kritikan terhadap kalian juga. Kita masih ingat ayyuhal ikhwah, dan kita bersyukur ketika salafiyin benar-benar dibimbing di atas prinsip itu. Sebelum dikirimnya data-data ini, kita mendengar bahwa ini akan ada fatwa dari ulama. Kita tunggu, sebentar lagi akan terang benderang permasalahan. Gimana ya, akhi? Sabar. Sebentar lagi akan muncul. Itu sebelum Ramadan. Tahun 1442 Hijriah. Di mana-mana. Ada mungkin yang terlalu berambisi. Kalau yang tadi mungkin datar-datar saja. Insya Allah ini dikembalikan kepada ulama kok. Sabar-sabar. Nanti kita tunggu bagaimana penjelasan ulama. Ada yang sambil gemes-gemes. Ya. Ini akan keluar fatwa. Sebentar lagi Luqman akan habis dari para al-ghawaiyun. Anda enggak yakin asatidzah akan mengucapkan yang seperti itu. Tapi di situ ada para supporter-supporter yang mentalnya dalam mental-mental tribun.
tahu supporter duduknya di mana? Di lapangan atau di tribun? Yang di lapangan siapa? Pemain. Pemain tahu, berlatih, punya ilmu. Bagaimana cara bermain yang benar? Tapi supporter ya, bisanya berteriak. Bisanya mencaci maki. Bahkan di situ ada supporter-supporter di tengah ribuan manusia supporter itu orang-orang yang sengaja berniat jahat. Ingin mengadu domba. Ingin memunculkan kebencian dan permusuhan dengan teriakan khas gaya-gaya teriakannya itu. Maka berlindunglah kepada Allah, ayuhas salafiyun, dari kebodohan dan dari mental-mental penghuni tribun. Berlindung kepada Allah. Itu yang dinamakan oleh ulama kita al-ghawwa. Orang-orang tidak bisa menempatkan permasalahan pada tempatnya sesuai porsinya. Orang-orang yang sengaja mencari celah-celah ucapan, celah-celah sikap, celah-celah peristiwa untuk disebarkan agar permusuhan itu tetap langgeng, agar fitnah itu terus berlangsung. Karena kalau fitnah berhenti, pasarnya dia habis. Kalau fitnah ini berhenti, dia nggak punya pasar lagi. Nggak bisa menjajakan barang dagangannya. Apa barang dagangannya? Bohong, melebih-lebihkan, membesar-besarkan masalah, membuat sebuah masalah itu seram, mengesankan seolah-olah itu ilmiah, didukung oleh data-data, pasaran dia akan kukut, akan habis, gulung tikar. Makanya dia punya kepentingan. Orang-orang di tribun ini tadi punya kepentingan agar suasana tetap panas. Nanti kita akan dengarkan insya Allah bagaimana penilaian masyayikh kita. Ambil pelajaran ayat salafiyun. Fitnah-fitnah yang sebelumnya dan hampir di setiap zaman, di setiap fitnah, muncul adanya komunitas ghawwa ini. Nah, istilah ini bukan istilah yang muncul sekarang baru ada dan baru diucapkan oleh Syekh Abdullah Bukhari. Enggak, ini sudah ada sejak masa sahabat. Sudah ada sejak masa as-sahabah ridwanullah alaihim jami'an. Kembali kita kepada topik ini. Ternyata Syekh Abdullah Bukhari melihat dan menyimpulkan. Tidak seperti yang disangka oleh kebanyakan kita di Indonesia, talabatul ilmi biasa. Ambil pelajaran ayuhal ikhwah.

Kemudian beliau menyatakan, "Fattaqullah fi ma bainakum wa aslihu amrakum." Siapa kum-kum di sini? Semua kita, terkhusus siapa? Pengirim surat. Yaitu al-asatidzah. Syekh mengatakan, takutlah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Dan perbaiki urusan atau hubungan di antara kalian. Perbaiki hubungan di antara kalian. Benahi. Dengan dimulai perintah. Fattakullah. Hati-hati dengan kalimat ini. Fattakullah. Takutlah kalian kepada Allah. Atau bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan sampai emosi, gengsi, dan sakit hati mengalahkan kalimat ittaqullah. Nanti kita terancam. Semoga tidak. Semoga Allah selamatkan semuanya. Kita dan asatidzah dan ikhwan salafiyin. Dari al-ghawra'iyin al-fattanin. Allah mengatakan, وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ أَخَذَذْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ. Yaitu orang-orang yang apabila dikatakan kepadanya, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Maksudnya, berhentilah kamu dari dosa tersebut. Berhentilah kamu dari kemungkaran tersebut. أَخَذَذْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ. Ternyata perasaan gengsinya mendominasi sikap dirinya untuk tetap bertahan di atas kesalahan. Tidak ada kata terlanjur. Tidak ada kata terlanjur. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Memanggil kita semuanya untuk rujuk. Watubu. Bertaubatlah kalian semuanya wahai kaum mukminin. Dipanggil oleh Allah. Ayo bersama-sama. Ayo kita bergandengan tangan. Ayo kita duduk. Selesaikan permasalahan dengan diskusi yang baik. Nah. Kemudian beliau melanjutkan. Wabin nisbati lil akhluqman. Yunasah billati hiya ahsan billati hiya aqwam. Sementara terkait dengan al-akhluqman. Hadanallah wa iya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Luqman. Maka hendaknya dinasehati dengan cara yang terbaik. Agar tercapai hasil yang lebih tepat, lebih baik. Nasihati dengan cara yang terbaik. Nasihat yang terbaik itu bagaimana? Ada dua unsur. Unsur teknis dan zahir. Unsur teknis dan zahir yang nampak. Apa dia? Bahwa nasihat tersebut didasarkan kepada hujah-hujah. Sebelum hujah, dasarkan nasihat tersebut di atas atau dirikan di atas data-data yang benar. Jangan sepotong-sepotong. Jangan hanya mendengar dari satu pihak. Itu masuk dari langkah billatihya ahsan. Dengan cara yang terbaik. Datanya pastikan dulu. Untuk memastikan, jangan mendengar dari satu pihak saja. Itu saudara antum ada. Luqman ada. Tinggal antum telepon, antum bisa datangin, sampaikan. Kami mendengar data seperti ini. Kami mendapatkan info seperti ini. Afwan, kalau bahasa kita biasanya suka dibumbui atau disertai dengan ana yakin. Antum tidak mengucapkan ucapan seperti ini. Untuk membuat cair suasana.
Ana yakin antum enggak melakukan yang seperti ini. Tapi ini info yang kami terima. Bagaimana? Nah, dari satu pihak itu masuk dari langkah billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Datanya pastikan dulu. Untuk memastikan, jangan mendengar dari satu pihak saja. Itu saudara antum ada, Luqman ada. Tinggal antum telepon, antum bisa datangin, sampaikan. Kami mendengar data seperti ini. Kami mendapatkan info seperti ini. Afwan, kalau bahasa kita biasanya suka dibumbui atau disertai dengan ana yakin. Antum tidak mengucapkan ucapan seperti ini untuk membuat cair suasana. Ana yakin antum enggak melakukan yang seperti ini. Tapi ini info yang kami terima. Bagaimana? Ini bagian daripada billati hiya ahsan. Tasabbut tabayyun. Jangan mau terbawa oleh provokasi orang-orang tribun. Wow, kalau tabayun kepada maling,

Masa maling mau mengakui bahwa dirinya adalah maling yang mencuri? Masya Allah. Ulama enggak seperti itu ngajarin kita. Ulama enggak seperti itu ngajarinya. Enggak perlu tasabut. Tasabut kepada pelaku kebatilan. Itu cara tasabutnya Alil Halabi. Ini ada pembodohan ini. Pembodohan kepada manhajnya salafiyin. Enggak demikian. Tetap disyariatkan untuk bertasabut. Mungkin asatidzah kita sudah menjelaskan, beberapa ustaz kita, tentang masalah apa itu tasabut, kapan dilakukan. Beliau menukil ucapan Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Bisa antum dengarkan kembali audio-audio beliau terkait apa itu tasabut dan kapan harus dilakukan. Berikutnya, kalau sudah benar faktanya terjadi, infonya valid, sekarang ditinjau bagaimana syariat memandang. Kalau di sana ada perbedaan pandang dalam menilai permasalahan tersebut, benar salahnya, bukankah manhaj kita mengembalikan urusan umat kepada siapa? Ulama. Jangan keburu dinilai, disimpulkan. Saya sedih ketika di awal dahulu mengatakan kita menunggu fatwa ulama. Insya Allah sebentar lagi akan terang benderang, akan keluar fatwa ulama. Benar-benar ternyata di bulan Rajab, tepatnya tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah, keluar wasiat ulama. Tercantum di situ nama Al-Allamah Al-Mujahid Rabi bin Hadi. Tercantum di sana, di fatwa tersebut, nama Al-Allamah Ubayd Al-Jabiri. Tercantum di situ nama Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Dan juga tercantum di situ nama Al-Syeikh Dr. Arafat Al-Muhammadi. Diamanahkan wasiat itu kepada Ustazuna Al-Ustaz Abdul Haris Hafizahullah Ta'ala, yang diamanatkan untuk dibacakan di sela-sela muhadarah beliau ke Pulau Bintan pada tanggal 10 Rajab atau 21 Februari 2021. Beliau diamanahi oleh ulama. Dengan kata lain, Ustaz Abdul Haris dijadikan duta oleh ulama. Diberi mandat untuk menyampaikan wasiat. Walaupun beliau sendiri tidak pernah mengklaim dirinya sebagai duta-duta ulama. Nah, tapi beliau dijadikan duta, utusan yang diberi mandat menyampaikan wasiat ulama terkait fitnah di Indonesia. Antum dengarkan kembali audio tersebut, silakan, atau silakan baca transkripnya. Itu berharga, sangat berharga. Tapi muncul isu, wah ini kalau benar dari ulama, pasti akan melalui jalur asatidzah. Dari mana kaidah ini? Upaya untuk menciptakan keraguan-raguan dan syak terhadap fatwa dan wasiat ulama tersebut gencar dilakukan oleh channel-channel majhul fitnah. Gencar. Yang tadinya Ustaz Abdul Haris adalah orang yang baik, bahkan siap untuk disiarkan muhadharahnya, ya, pamfletnya disebarkan. Al-Ustaz Abdul Haris dari Madinah. Subhanallah. Ketika ternyata beliau menyampaikan amal.
pendapat ulama tersebut tidak sesuai dengan kemauan para penghuni tribun. Akhirnya dicaci maki Ustaz Abdul Haris, dibunuh karakternya, diungkit-ungkit apa yang menurut mereka adalah aib pribadinya. Di secara terbuka orang di dunia bisa membacanya. Apakah cara seperti ini adalah cara manhaj salafi? Kalla. Sama sekali bukan. Ini adalah manhaj yang disusupkan ke tengah barisan salafiyin untuk memecah belah salafiyin, membuat lemah salafiyin dengan atas nama jarh wa ta'dil, mengatasnamakan ini bagian daripada upaya membantah kebatilan. Bohong. Bohong. Tidak demikian manhaj salafi. Ustaz Abdul Haris, kata orang sini, ditelanjangi. Ya Rabbi, ya Rabbi. Yang tadinya Ustaz Abdul Haris dijadikan penghubung antara yang di Indonesia dengan para ulama, berikutnya beliau dicampakkan. Kata orang sini, ditendang. Ayyuhal ikhwah, Ustaz Abdul Haris menjawab ketika ditelepon oleh salah seorang mereka, kenapa antum gak sampaikan itu kepada kita dulu? Kenapa langsung disampaikan secara terbuka? Beliau menjawab, loh, ana ini diamanahi oleh ulama untuk tidak menyampaikan ini baik kepada antum maupun kepada Luqman. Begitu amanahnya. Ayuhal ikhwah, ini perkara yang penting dalam dakwah kita. Dakwah enggak bisa berjalan di atas emosi kita. Jangan. Kemudian, hal ini dipastikan kepada Syekh Arafat untuk sekedar menepis upaya menciptakan keragu-raguan oleh Al-Wawwa'iyun. Apakah benar wasiat itu datangnya dari ulama? Syekh Arafat mentakkid, menguatkan bahwa itu benar-benar datang dari ulama. Mulai Syekh Arafat sedikit diserang nih. Ada cara-cara adu domba. Nanti semoga ada season sendiri, bagian tersendiri membahas kaum penghuni tribun ini. Ayuhal ikhwah. Sebenarnya fitnah sudah selesai sejak bulan Rajab itu insyaallah. Jika wasiat ulama benar-benar dihormati. Dan memang benar-benar ingin fitnah ini selesai. Dan agar dakwah ini berjalan dengan baik kembali. Ukhuwah terjalin. Dipertegas itu oleh audio Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Ayuhal ikhwah, betapa mahalnya nasihat ini.

0: Di antara yang bisa dipetik dari nasihat Syekh Abdullah Bukhari dalam audio khususnya tadi, beliau mengatakan, mu'akhazat mawjudah wa ba'dhuha mukarrar fil kitabat fiha tikrarun kathir wa fahimtu min hadha at-tikrar at-tadkhim aw at-tahwil. Ayuhal ikhwah, kata Syekh, dan saya, atau kritikan-kritikan tersebut ada, sebagiannya bersifat berulang-ulang pada tulisan tersebut. Padanya, pada data, berkas-berkas yang dikirim, terdapat pengulangan yang banyak. Karena yang membaca ulama, faham ulama itu. Ya'rifuna ka'rifatihim abna'ahum. Mereka mengenali kita seperti mereka mengenali anak-anaknya sendiri. Antum gimana mengenali anak-anak antum? Karakter yang nomor satu, yang nomor dua, dan nomor tiga. Ini kalau sudah ngambeknya modelnya begini berarti ada mau ini. Ya. Kalau yang ini adiknya suka nurut nasihat. Kalau ini sudah ada mau, kalau enggak segera diwujudkan kemauannya, wah dia bisa keluar rumah. Atau dia bisa pecahkan kaca. Jadi kalau yang itu, dia lebih sadar, dia lebih nurut, paham. Si anak ini belum bicara, seorang ayah dan ibu sudah tahu. Ya. Nah, ini punya maksud nih. Oh, sejak lahir, sejak nangis, awal keluar dari perut ibu sudah kenal kok. Model tangisannya. Ulama itu mengenal kita. Dan lebih cepat memahami keadaan. Kita butuh 100 data, ulama 1 data udah paham. Jangan diulang-ulang. Jangan diulang-ulang. Nanti dia paham, oh ini berlebihan. Boleh dipermisalkan dengan kehidupan, keseharian. Seorang dokter spesialis, spesialis anak. Didatangin oleh ayah dan ibunya, dibawa si anak. Dok, ini sakit, ya. Bagaimana keluhannya, Pak? Anu dok, dia sebulan yang lalu itu begini, begini, begini dok. Kemudian dia begini dok. Seminggu kemudian begini dok. Kemudian ini. Si dokter nggak butuh data-data itu. Si ibu ini terlalu membesar-besarkan masalah. Dokter punya kriteria untuk menilai ini sakitnya apa. Cukup dilihat matanya, lidahnya, berapa suhunya, berat badannya berapa, berapa lama ini. Dilihat, kalau kita terlalu banyak ngoceh, terlalu banyak data yang diberikan, dokternya melihat, ah ini berlebih-lebihan. Ya. Ada dokter yang gak sabaran, akhirnya, sudah, ya cukup-cukup bu, cukup bu. Ya. Ada dokter yang hanya, oh iya, iya, iya. Ya, ya. Sudah, dia sudah menulis resep. Resep sudah ditulis. Wah, Pak dokter gini, resep sudah selesai. Oh ya, ya ini Pak, Bu ya, nanti bisa ditebus di rumah sakit, di apotek. Selesai. Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, dan saya memahami dari banyaknya pengulangan-pengulangan tersebut, adanya upaya at-tadkhim, membesar-besarkan masalah. Membesar-besarkan masalah lebih dari porsinya. Kemudian beliau lanjutkan, dan at-tahwil, upaya membuat seram gambaran permasalahan. Ayuhal ikhwah, ini tentu semoga Allah melindungi kita dan seluruh asatidzah. Ya, semua itu telah terjadi. Tapi kita tetap memanggil, ayo kita berbenah. Ayo kita bergandengan tangan. Tetapi ini harus dibenahi. Harus disebutkan dan dibacakan untuk mengambil pelajaran. Kenapa? Mungkin ada pertanyaan. Kenapa ini disampaikan dalam acara terbuka? Penting kan? Kenapa Ustaz nggak ada upaya untuk dibicarakan secara tertutup? Alhamdulillah, kami telah berupaya. Berulang kali. Sejak sebelum berkas-berkas ini dikirim, ternyata ajakan kami ditolak. untuk mendiskusikan masalah. Yang kedua, pasca audio Syekh Abdul Al-Bukhari, kita juga mengajak untuk berdiskusi. Tetapi semua ajakan-ajakan kita itu ditolak, tidak digubris. Bahkan ucapan salam kami, assalamualaikum pun tidak dijawab. Berulang kali. Sampai kepulangan kita dari Madinah pada waktu itu bersama Ustaz Raifi, Ustaz Alfian, kita juga melayangkan surat, mengajak untuk ayo kita diskusikan. Karena Syekh Al-Bukhari sudah mengatakan bahwa fitnah qad intahat, fitnah ini sudah selesai. Di situ ada perkara-perkara yang sifatnya pribadi, silakan selesaikan di antara kalian. Maka kita mengajak, ayo ambil langkah-langkah yang lebih baik. Kalau cukup waktu, rasanya ingin saya bacakan surat-surat yang kami layangkan itu. Bukan sekali, dua kali. Tapi semua itu tak ada hasil. Sementara salafin sampai hari ini tidak mengetahui hakikat atau makna sebenarnya dari isi audio Syekh Abdul Al-Bukhari. Bahkan sebagian mereka tidak dengar, tidak tahu adanya audio ini. Bahkan yang menyedihkan, di situ ada pihak-pihak yang sengaja secara masif menghalangi penyebaran audio ini. Di sana ada pihak-pihak yang secara sengaja dan arogan menyikapi saudara-saudara kita yang berusaha menyebarkan fatwa-fatwa dan bimbingan ulama ini. Ayuhal ikhwah, manhaj at-tafkhim wa at-tahwil, manhaj membesar-besarkan masalah dan membuat permasalahan itu seram. Sampai antum mungkin dengar di beberapa daerah, teman-teman kita itu sebenarnya tahu. Tahu bahwa ini salah. Ini enggak benar nih. Tapi enggak berani mereka menampakkan diri. Enggak berani menampakkan dirinya bahwa dirinya bersama ulama. Ya, semoga Allah berikan hidayah kepada saudara-saudara kita tadi agar mau bersikap karena Allah Subhanahu wa taala, bersikap murni karena kebenaran, ya. Karena apa? Penggambaran yang seram tentang permasalahan ini. Dan ini penilaian Syekh Abdul Al-Bukhari yang beliau mengatakan fahimtu min hadza at-tikrar. Aku memahami dari upaya pengulangan-pengulangan ini at-tadkhima wa at-tahwil, upaya membesar-besarkan masalah dan menggambarkan masalah dengan gambaran seram itu hasil mutala'ah atau pembacaan beliau dan penelitian terhadap berkas. Bagaimana kalau beliau tahu praktek di lapangan? Bagaimana kalau beliau tahu cara-cara penyikapan yang terjadi di Indonesia? Ulama cukup dengan keterangan ini. Sudah bisa melihat. Ini yang Allah katakan dalam ayatnya, la'alimahul ladina yastambitunahu minhum. Pasti kalau perkaranya dikembalikan kepada ulil amri, yaitu ulama, mereka akan tahu bagaimana menyimpulkan, mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum. Berkah itu ada pada bimbingan mereka. Syekh sudah menyimpulkan adanya upaya at-tadkhim wa tahwil. Semoga Allah melindungi salafiyin, saya dan asatizah dari manhaj at-tadkhim wa tahwil, yang mana cara ini, pola dan manhaj ini adalah cara-caranya Muhammad bin Hadi dan juga sebelumnya Yahya bin Ali al-Hajuri dalam mengkondisikan salafiyin untuk berpecah belah dan saling bermusuhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita semuanya, asatidzah, al-fudala, kembali bersatu. Ayo kita diskusikan, mana yang salah di antara kita. Di bawah bimbingan ulama, kita rujuk bareng-bareng dengan cara yang kondusif. Ayo kita duduk, berdiskusi. Dengan cara yang ilmiah dan patut. Demikian kajian kita pada bagian kedua ini atau di siang hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Biiznillahi ta'ala. Semoga apa yang kita dengarkan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Hafizillah azanallahu wa yakum. Pada sesi pertama tadi kita telah mengetahui bersama tentang at-tafarruq, perpecahan. Perpecahan itu pasti terjadi secara kauni, secara takdir, dan pasti itu ya. Karena itu berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi secara syar'i dilarang untuk berpecah belah di dalam agama ini. Dalil-dalilnya sudah saya sebutkan dalam sesi pertama, dalam surat Al-Imran ayat 103 dan 105, dan juga yang terakhir yang saya bacakan adalah surat As-Syura ayat yang ke-13. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan kepada waladi dan juga sebagian ikhwah yang mengingatkan ana terkait dengan surat As-Syura ayat 13. Yaitu saya tadi membacanya syara alakum minal ladzina. Yang benar adalah syara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan wal ladzina awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Allah telah mensyaratkan bagi kalian tentang agama ini apa yang telah Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh, dan juga apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, serta apa yang telah Allah kami wasiatkan ya, kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu wahyu atau wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi tersebut, an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Hendaklah kalian menegakkan agama ini ya, dan janganlah kalian berpecah belah dalam agama. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya untuk bersatu di atas agama dan dilarang untuk berpecah belah. Dan masih banyak dalil tentang masalah ini, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Tentang larangan untuk berpecah belah. Dan pada sesi yang pertama, kita mendapatkan faedah bahwasanya perpecahan itu merupakan sifat dari Yahudi wan Nasara, sifat dari Alkitab, yang kita tidak boleh menyerupai mereka, ikut-ikutan juga untuk berpecah belah dalam agama ini. Dan kita sudah mendapatkan faedah bahwasanya perpecahan yang terjadi itu setelah datangnya ilmu, setelah datangnya hujjah. Perpecahan yang terjadi setelah datangnya bayyinat, setelah datangnya penjelasan-penjelasan, hujjah-hujjah, dalil-dalil, terjadilah perpecahan. Yang satu mengikuti hujjah, yang satu tidak mau menerima hujjah, sehingga terjadilah perpecahan, terjadilah perselisihan. Yang di atas hujjah itulah yang benar, yang tidak di atas hujjah itulah yang salah. Demikian kita harus mengetahui tentang masalah ini. Allah jelaskan bahwasanya tidaklah mereka berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka bayyinat. Dalam ayat yang lainnya, setelah datang kepada mereka ilmu. Apa sebabnya? Baghyan bainahum. Ini penting. Karena kedengkian yang ada di antara mereka. Rasa dengki inilah yang menimbulkan perpecahan. Tidak menerima al-haq. Dipertahankan kedengkiannya, egonya dipertahankan, dikorbankan agama, ini bahaya. Antum perhatikan, terjadinya perpecahan mesti di atas ilmu. Bukan orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu dikasih ilmu, kalau dia betul-betul bodoh dan tidak ada hawa nafsu, tidak ada kedengkian, akan mengikuti al-haq. Mudah kalau orang jahil itu, diberitahu akan ngikutin. Tetapi orang-orang yang dengki, yang tidak mau mengalahkan kedengkian ini dengan al-haq, tetap dipertahankan kedengkiannya, akan terjadi perpecahannya. Dan sekali lagi, perpecahan terjadi itu setelah datangnya ilmu, setelah datangnya bayyinat, hujah-hujah. Ini perpecahan itu merupakan ciri dari ciri-ciri orang-orang ahli kitab. Dan juga perpecahan itu merupakan ciri dari, merupakan sifat dari sifat orang-orang musyrikin. Allah menjelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 31 dan 32. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin. Salafiyun, tapi seperti musyrikin. Sifatnya kayak orang musyrikin. Apa itu? Dijelaskan oleh Allah. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin. Kalian salafiyun, jangan menjadi orang-orang musyrikin. Memiliki sifat seperti sifatnya orang-orang musyrikin. Yaitu dari kalangan orang-orang yang memecah belah agama mereka. Dan mereka berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Masing-masing golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka. Dipertahankan yang ada pada golongannya. Walaupun salah, dipertahankan, dibela, ditutup-tutupin kesalahannya. Jangan seperti musyrikin. Berpecah belah menjadi hizb. Terbelah akhirnya. Bermusuhan akhirnya. Na'udzubillah min dzalik. Masing-masingnya membela apa yang ada pada mereka. Walaupun salah. Ini sifat orang musyrikin. Jangan diikutin wahai kaum muslimin. Ya. Ya, memang syirik itu melawan. Ya, ini akan tidak mungkin orang yang musyrik itu akan berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan kembali kepada Allah, enggak mungkin, ya. Dia akan menjadi hamba yang mukhlis, orang musyrik itu, ya. Yang mana orang-orang musyrik mereka memecah belah agama mereka, ya. Padahal agamanya satu, ya. Yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja, ya. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Kalau apa yang kita lakukan itu benar, betul kamu beribadah kepada Allah, ikuti yang benar, gitu loh, ya. Kalau sudah jelas salah, jangan diikuti, ya. Ini penting, ya, ikhwan, ya. Jadilah kita sebagai hamba Allah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi hamba-hamba Allah yang tidak ikhlas, ya. Beramal melihat situasi dan kondisi. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ihatifillah azani Allah wa iyyakum. Dan memang perpecahan, perselisihan itu pasti terjadi dan Rasulullah telah memberitakannya. Di samping, ya, hadis yang telah saya sebutkan tadi, juga Rasulullah menyebutkan dalam hadis Irbad bin Sariyah. Al-Irbad bin Sariyah. Rasulullah mengatakan, wa innahu may ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Perhatikan ini. Ini sabda Nabi. Barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, barang siapa yang hidup di antara kalian setelah Rasulullah meninggal, fasayara ikhtilafan katsira. Dia pasti akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Ini begini, gimana nih? Rasulullah pembina, ya, pembina umat ini, memberitakan kepada umat ini, pasti terjadi perselisihan. Gak sedikit perselisihan, banyak nih.

Kalian berpecah terus, silahkan, silahkan. Pertahankan perpecahan itu. Tidak ada. Binaan seperti itu tidak ada. Pembina yang seperti ini tidak pantas sebagai pembina. Lihat, pelajari Rasulullah. Mengingatkan, pasti terjadi perselisihan. Rasulullah tidak mengatakan, silahkan kalian berpecah. Ya. Pegang masing-masingnya. Ya. Menurut pendapatnya masing-masing. Tidak, ya. Rasulullah menyatukan, ya. Ayo bersatu, ya. Jangan berselisih gitu loh. Caranya bagaimana untuk bersatu? Rasulullah membimbing, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasidin al-mahdiyin. Wajib bagi kalian ketika kalian mendapatkan perselisihan, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Dan sunnahnya Khulafa ar-Rasidin. Pegang kuat-kuat. Azu alaih habib nawajib. Nawajib itu gigi geraham yang paling belakang. Kalau gigi pakai gigi geraham. Kuat sekali ya. Susah untuk dilepas. Susah. Tapi kalau gigi pakai gigi seri. Mudah. Artinya apa? Pegang kuat-kuat sunnah tersebutnya. Pegang kuat-kuat sunnah Rasulnya. Dendanya sunnah Rasul apa? Mengambil ilmu dari akadir. Nah, sahabat. Ya, ucapan sahabat perhatikan. Terutama Al-Hurafa Ar-Rasidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Di antara ucapannya Abu Bakar Ar-Siddiq. Di antara ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan. Ya, tentang rusaknya manusia dan baiknya manusia. Ya. Fasadun nas. Idza jaa al-'ilmu, dalam asar yang lainnya, idza jaa al-fiqhu min qibali as-saghir istaqsa 'alayhi al-kabira. Perhatikan ucapan Umar bin Khattab yang kita diperintah untuk berpegang teguh dengan ucapannya Khulafa ar-Rasyidin. Rusaknya manusia apabila ilmu, pemahaman tentang agama itu datang dari as-saghir, ya. Muda usianya, muda ilmunya, baru belajar dia, ya. Datang ilmu, datang pemahaman tentang agama dari as-saghir, istaqsa 'alaihi al-kabir, ya. Yang as-saghir ini yang mendatangkan ilmu ini, ya. Ilmu datang dari as-saghir ini, itu istaqsa 'alaihi al-kabir, ya. Menentang Al-Kibar. Kibar mengatakan demikian, Sogiri kesana. Ini rusak nantinya. Rusak nanti. Datang ilmu dari As-Sogir yang menentang Al-Kabir. Ilmu itu menentang dari Al-Kabir. Al-Kabir mengatakan, bersatulah kalian. Tetap pertahankan, pertahankan. Mana hubungin. Ya. Ya. Silahkan tajawur. Enggak, saya enggak mau tajawur. Ya. Astagfirullah. Hati-hati ya. Ketika kita mengingatkan, mengikuti masyayikh ya. Dalam fitnah ini, tafadhal ya ikhwan, antum di situ, bergabung lagi dengan ikhwan-ikhwan yang di situ, ya. Kunjungi mereka. Sudah saat kami sudah mengunjungi, tapi kami subhanallah diperlakukan, sakit hati saya saat. Sudah sabar, jalankan perintah, jalankan bimbingan Al-Kadir. Ya. Mereka dapat bimbingan dari mana itu? As-Sabir atau Al-Kadir itu? Al-Kabir menyeru, ayo, bersatu, bersatu. Tajawur, tajawur, saling ziarah. Tajawur itu saling ziarah, ya. Bukan sebelah saja yang berziarah. Ini ke sini dan ini ke sini, gitu loh. Disuruh seperti ini. Ditentang. Na'udzubillah, ini bahaya ini. Kalau ini diikutin, fasadun nas, ini rusak manusia. Kata Umar, wasalahun nas, baiknya manusia itu idza ja'al ilmu, dalam asar yang lainnya idza ja'al fiqhu min qibali kabir,

0: Wataba'ahu shoghir. Baiknya manusia itu, lingkungan ini akan menjadi baik, masyarakat sini akan menjadi baik. Jika apa? Jika ilmu, jika pemahaman agama datang dari Al-Kabir. Al-Kabir berfatwa demikian, membimbing demikian dalam masalah agama ini. As-Saghir mengikuti Al-Kabir akan menjadi baik. Antum Salafiyun, ikuti bimbingan Al-Kabir. Ini ikhwan ya. Al-Barakah ma'akabirikum. Keberkahan itu, keberkahan bimbingan, keberkahan fatwa, ya. Itu ada pada ulama kibar kalian. Ya. Jangan mengikuti as-shoghir ya. Ini penting ya kawannya. Nah, jadi solusinya gimana? Berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Pegang sunnahnya para khulafa ar-rasidin. Nanti perhatikan itu ya. Disuruh kita mengambil ilmu dari Al-Kabir ya. Nah, supaya selamat kita ya. Dan demikian juga para ulama membina kita demikian ya, supaya umat ini selamat ya. Maka dia harus kembali kepada ulama ya. Kata Syaikhul Rahimah Ta'ala, "Rujuul muslimin ila ulama yu'tabaru amanan lahum bi idznillah min al-ikhtilafat wa min al-qahr al-ahda wa min al-fitan." Rujuknya kaum muslimin kepada para ulama, kembalinya kaum muslimin, kalau ada problem-problemnya, mereka kembalikan kepada ulama, ya, itu tabar amanan, ya. Maka itu merupakan penyebab keamanan bagi mereka, insya Allah. Ya. Penyebab keamanan, keamanan dari apa? Ya, ini penyebab keselamatan mereka, ya. Dari apa? Dari berbagai perselisihan. Berselisih, kembali pada ulama. Dia yang selamat. Berselisih, kembali pada ulama. Dia selamat. Selamat dari kahul ada. Dari kekuasaan musuh-musuh Allah. Musuh-musuh agama. Ya. Kalau kita kembali kepada ulama, insya Allah musuh-musuh agama ini tidak akan mampu ya, menguasai kita. Demikian juga selamat dari fitnah. Ya. Dari berbagai macam fitnah. Kembali pada ulama. Ada fitnah. Kembali pada ulama. Dia akan selamat. Inilah bimbingan Syekh Mubil ya. Kembali kepada ulama ya. Gak tahu kalau ada orang sudah memposisikan dirinya sebagai ulama dan berfatwa. Nah, gak tahu sudah. Posisinya sudah sama ya. Ini bahaya. Oh mungkin usianya sudah tua. Mungkin sama dengan ulama. Bisa jadi sudah tua ya. Sehingga memposisikan sebagai ulama. Sementara ulamanya enggak kenal. Kan bahaya ini. Ini siapa ini ya? Enggak dikenal oleh ulama. Bahaya ini ya. Kalau ulama itu dikenal ya. Ini hati-hati ya kawannya. Baru muncul jadi ulama. Na'udzubillah ya. Kembali kepada ulama kibar ya. Baik. Dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah tadi ada solusinya. Kalau terjadi perpecahan itu bukan dibiarkan, bahkan dipukul perpecahan tersebut. Tidak, tidak demikian. Rasulullah membimbing, mengarahkan kepada yang benar. Sudah silakan kalian berpecah, tidak apa-apa, sudah silakan berpecah ya. Tidak demikian syariat itu ya. Secara syar'i memang tidak dibenarkan ya. Ya kita ini salafiyun sebetulnya sudah banyak kitab-kitab yang sudah kita pelajari ya. Tapi barokah ini yang kurang. Mungkin antum sudah pernah belajar al-usul sittah ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Biasanya para yang baru-baru ngaji itu kenal kitab usul salasa, al-usul sittah. Ini kitab-kitab pemula lah ya. Salafiyun harus mempelajari yang seperti ini ya. Disebutkan oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimah ta'ala. Beliau mengatakan Al-Asr Tsani. Prinsip yang kedua dalam usul fiqh, prinsip yang enam. Amarallah bil istima' fid din wa naha 'anil furqati fi. Allah memerintahkan untuk bersatu dalam agama ini. Dan Allah melarang untuk berpecah belah dalam agama ini. Jelas kan? Kalau kita belajar ini sudah tahu, enggak boleh berpecah belah. Harus bersatu dalam agama ini. Fabayyana Allahu hadza bayanan syafian tafhamuhul awam. Perhatikan ya. Allah menjelaskan ya, tentang permasalahan ini, bersatu di atas agama, dalam agama ini tidak boleh berpecah. Allah menjelaskan tentang masalah ini dengan penjelasan yang jelas, gamblang, wadih. Sempurna sudah penjelasan Allah ya. Bagiannya sudah saya bacakan tadi. Disuruh berpecah atau disuruh bersatu kita? Silahkan pelajari ya. Sampai kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, dia mengatakan Allah menjelaskan dengan penjelasan yang syafian ya. Yani penjelasan yang sudah sempurna, sudah lengkap sudah ya. Tafhamuhul awam ya, yang difahami oleh orang awam. Apalagi salafiyin ya. Orang awam paham, enggak boleh berpecah belah, bersatu ya. Bagi salafiyun ya, enggak pantas untuk berpecah belah ya. Kemudian beliau melanjutkannya, wa nahana an nakuna kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Dan Allah melarang kita untuk menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah. Orang-orang yang berselisih. Seperti orang-orang sebelum kita. Sehingga mereka itu binasa. Ingat, orang-orang berselisih binasa. Perhatikannya. Wa dzakara annahu amara muslimina bil istima' fid din wa nahahum an tafarraqu fihi. Dan Allah menyebutkan bahwasanya Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu dalam agama ini dan melarang mereka untuk berpecah belah dalam agama ini. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bi sunnah minal ajaib ujab. Dan yang menambah demikian ini dengan penjelasan yang wadih, yang jelas gamblang ya, apa yang telah datang dari sunnah ya, yang termasuk keanehan yang sangat aneh ya, dalam masalah ini ya. Ya ikhwan, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi dan bimbingan para ulama demikian ya. Kalau kita mendengar ya bimbingan para ulama ketika dikeluhkan ada fulan begini bermasalah ini, tidak langsung hajar dia. Nah, jangan kamu bergaul dengan dia. Tidak demikian. Nah, justru dikatakan ya, apa? Bersaudaralah kalian. Bersatulah kalian. Bertakwalah kalian. Ikhlaskan dalam beragama. Itu nasihatnya. Ya. Itu nasihatnya. Sabar kalian. Ya. Enggak disuruh laporan, ya sikat dia, jangan dihubungi. Enggak ya. Itu bukan bimbingan seorang rabbi. Ya. Nih ahwan, ya. Ini sudah kita pelajari kitab ini ya. Tapi subhanallah ya. Ya, ilmu mungkin kurang barokah. Ya. Lupa mungkin dengan ilmu yang seperti ini ya. Ya ikhwah, kalau itu perpecahan ya, terjadi pada para raja ya, para penguasa berselisih ribut ya, sikut-sikutan ya, itu kita enggak aneh ya. Ya, anak khawatir ini dikatakan pendapat saya kata saya bacakan aja ucapannya Syekh Mubil ya. Ya. Kata Syekh Mubil rahimahullah ta'ala, innana lasna nastaghib ikhtilaf al-muluki war-ru'asa li'annahum ashabu dunya walakin alladhi yudrihu al-qalba huwa ikhtilaf al-du'at ilallah wa yuhakikuna ma yuriduhu a'da'uhum minal furqah. Kata Syekh Mubil, kami tidak heran ya, terjadinya perselisihan di antara para raja, para penguasa, ya, berselisih. Ya. Ribut terus. Ya. Kami tidak heran, tidak ya, merasa heran dengan perselisihan mereka ini. Ya, para penguasa, para raja berselisih. Kenapa? Li'annahum ashabud dunya. Karena mereka itu adalah pemburu dunia. Cintanya sama dunia luar biasa. Ya. Tujuannya hidup memang untuk dunia mereka. Bagaimana posisi itu dipertahankan, posisi dalam masalah dunia. Gak heran kami kalau mereka itu ribut, mereka itu berselisih. Ya. Gak heran. Ya. Kata Syekh, ya, akan tetapi... Ya, yang menyebabkan hati ini terluka. Ya. Masya Allah ya kawan ya. Yang menyebabkan hati ini terluka. Yaitu adanya perselisihan para da'i. Da'i ilallah, du'at ilallah. Terjadi perselisihan para du'at ilallah. Yang mereka itu mewujudkan. Yang memang itu dimaukan oleh musuh-musuhnya. Ini da'i-da'i lallah. Ya. Kalau berselisih, Masya Allah. Ini heran, kata Syekh. Yang kami herankan itu perselisihan yang terjadi di antara para du'at. Kok terus berselisih? Ada solusinya. Terjadi perselisihan wajar. Ada solusinya. Kembali kepada kitabullah. Kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Kembali kepada ulama. Jangan berselisih terus. Wajar. Berselisih wajar. Ayo diselesaikan perselisihan tersebut. Antum punya ujah? Mungkin saudara antum punya ujah sama-sama salafi. Ayo adu argumen. Setelah adu argumen, mana ujah yang kuat? Ikuti ujah yang kuat. Kadang sudah terjadi di sisi ya. Dia sudah merasa menasihati. Gini. Saudaranya ingin membalas, menjelaskan. Mau menjelaskan, kadang tidak didengarkan. Ya. Menjelaskan, subhanallah. Ini datanya mana? Kamu menyebutkan begini-begini. Itu data dari mana itu? Mana buktinya ya? Karena ini berbicara tentang pemerintah ya. Mana buktinya? Kami ingin ya, dari situs resmi pemerintah. Kalau berbicara tentang itu, kami ingin berbicara ini dari situs resmi pemerintah. Mana ucapan kami yang dipotong sehingga kami diklaim menjadi menyelisih pemerintah? Enggak bisa jawab. Enggak menyebutkan. Ya. Kok memfonis kamu? Ayo diskusi yang baik. Ya. Ada yang dipotong? Loh. Ditanya, mana yang dipotong? Kamu tahu sendiri. Loh. Masa demikian diskusi ini? Ya ini kurang lebih maknanya seperti itulah. Ya. Yang katanya dinasihatin. Oh, banyak yang menasihatin. Ya. Masya Allah. Ya. Ditanya buktinya, datanya. Yang kami tahu dari situs resmi pemerintah, 1, 2, 3, 4, kita punya bukti, punya dalil. Beginilah saatnya, tidak ada yang kami potong, tidak ada yang kami tambah. Tafadzal kalau antum memiliki hujah, ada situs resmi dari pemerintah yang tidak seperti yang kami tunjukkan. Sampaikan, tidak ada yang jawab. Dan insya Allah, mudah-mudahan ada waktunya nanti akan dibongkar tuh katanya nasihat-nasihatnya. Tabiru ya, jangan dikabui manusia. Terjadi perpecahan, gak mau kembali kepada Al-Haq. Diskusi yang baik gitu loh. Saudara mau sabar ya. Sabar ya. Walaupun dipancing-pancing tuh marah, sabar dia. Masya Allah ya. Tapi keluar kok Masya Allah. Marah. Ini zalim ya. Kalau seandainya bisa dibolehkan di kamera waktu terjadi diskusi itu, oh Masya Allah ya. Masya Allah. Sudah kita menyebutkan, kita usul rapat 4, 1, 2, 3. Tidak! Suaranya bukan pelan ya. Masya Allah. Anak ya Allah, kok seperti ini ya. Anak gak kuat waktu itu, betul-betul gak kuat anak ya. Tapi Masya Allah, saudara kita ini Masya Allah, dibikin sabar ya. Allah memberikan kesabarannya. Anak gak kuat. Dikiranya gak bisa marah. Cuma dia saja bisa marah. Kalau mau marah-marahan ya. Anak terserang, anak ini kurang nanti ya. Masya Allah. Pemandangan yang gak bagus. Enak saja nubuh dengan suara keras. Ketika diminta ujiannya, gak bisa jawab. Masya Allah. Disebarkan setelah itu, waduh, menyelisih pemerintah, ya. Sampai ada mata, itu kalau diklik akan keluar itu. Masya Allah. Tersebar seperti itu sampai. Masya Allah. Antum sudah tahu, dengar sendiri dari Ustaz Lukman tadi, ya. Masya Allah, ya. Data-data yang disampaikan kepada masyarakat itu murni dari mereka. Sampai sekarang ini ya, dari pihak Jember termasuk Ustaz Uman ini ya, belum pernah memberikan kepada Syekh Bukhari tentang apa yang mereka tulis. Itu perlu diperbaiki itu ya. Maaf saja ada kebohongannya. Belum sampai kita. Kita belum mengirimkan. Itu murni dari Syekh Bukhari. Itu pun sudah ini kritikan bagi kalian. Yang salah rujuk dari kesalahannya. Kan begitu kan? Itu yang gak disampaikan kepada umat ini ya. Banyak umat yang gak tahu. Kita sabar. Dulu kita sudah membantah. Ingat ya. Masa hebat memberikan. Jangan dilanjutkan. Sabar. Subhanallah. Berjalan terus. Sehingga terjadi perpecahan. Semakin dasar perpecahan ini. Masya Allah, luar biasa perpecahan ini ya. Penyikapan-penyikapan luar biasa. Dulu teman kita, Masya Allah, adabnya lah. Ah, Masya Allah. Datang karena dengan marah-marah. Masya Allah. Ini hasilnya nih ya. Adabnya sampai kayak gini. Apa kesalahan saya? Gak ngerti. Mencak-mencak. Aduh, harus sadar memangnya. Di WA, di telepon, gak diangkat. Masya Allah. Ya terpaksa sekarang ini ya. Muhadharah ini ya. Menjelang faedah itu penting ya. Ihwatullah azanallahu ayyakum ya. Perhatikan ucapan Syekh Mubdul ini ya. Kami tidak merasa aneh. Terjadi perpecahan pada para raja, para muluk ya. Gak aneh, karena mereka ini pemburu dunia. Yang menyakitkan hati ini adalah perpecahan yang ada di kalangan du'at ilallah. Itu yang kami sedih ya. Ya kalau terjadi perpecahan, perselisihan. Ya. Kalau terjadi perselisihan, dikembalikan, ayo. Mana yang hak? Ikuti yang hak. Yang salah, ayo, rujuk yang salah. Kembali kepada Al-Haq. Ini penting ya, kawan ya. Sebagiannya sok menjadi pahlawannya. Dalam rangka membela orang-orang yang didolimi.
1: Masya Allah. Kelihatannya sebagai pahlawan dia. Membela orang yang zalim.
0: Tetapi gak mau tersebut kepada saudaranya. Yang katanya saudaranya zalim. Apa benar antum begini-begini? Sebenarnya kan begitu kan? Langsung ditelan mentah-mentah. Zalim mereka.
1: Masya Allah.
0: Nah ini hati-hati. Ya. Terjadi perpecahan. Ya gini, kurang sabar. Ya. Baik. Jadi perpecahan itu Rasulullah telah menjelaskan. Akan terjadi perselisihan yang banyak. Sepeninggalku kata Rasulullah. Ini betul ya, terjadi perselisihan. Tapi syarat tidak memerintahkan kita untuk berselisih. Makanya Rasulullah memberikan jalan keluar. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Abdu alaiha bin nawajib. Inilah ya akhwah yang harus kita perhatikan dalam masalah ini. Ya. Jangan sampai ya, kita suka berselisih. Kita khawatir dicabut rahmat Allah dari kita. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Sebelum itu, Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan tentang ucapan Nabi, فَإِنَّهُ مَنْ يَيْسْنِكُمْ فَسَيَخْتِلَافًا تَسِيرًا. Barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, dia pasti akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Pasti menyaksikan perselisihan yang banyak, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ini adalah isyarah ila zuhuril bid'ah wal ahwa. Wallahu a'lam. Ini adalah isyarat tentang munculnya bid'ah dan munculnya hawa nafsu. Terjadi perselisihan karena bid'ah yang mereka lakukan yang tidak ada contoh sebelumnya. Terjadi perselisihan karena hawa nafsu yang ada pada mereka yang tidak mau kembali kepada al-haq. Bimbingannya gampang kan? Terjadi perselisihan. Boleh, apa-apa, memang wajar. Ya. Jangan dipertahankan perselisihan tersebut. Ayo, bahas, diskusi. Pelajari dengan benar. Kalau tidak bisa diselesaikan di tengah-tengah kita, kembalikan kepada ulama. Karena kita semuanya tidak tahu mungkin. Merasa benar masing-masingnya. Kembalikan kepada ulama, nanti ulama akan memimpin kita. Jangan masing-masingnya merasa benar. Ini terjadi perselisihan nanti. Arrujuk ilal ulama itu jalan keamanan sudah. Keselamatan dari perselisihan. Jangan dipertahankan perselisihan itu. Ayo, kita berselisih. Kita salah, siap rujuk. Kenapa sih? Kalau kita rujuk, kenapa? Cancel juga. Takut pada yaumul akhir ya. Takut kita pada yaumul akhir ya. Hati-hati ya. Kalau anak salah, antum jangan ngikutin anak. Anak gak ingin dosa saya ini na'udzubillah min dzalik diikuti antum atau anak dapat dosa lagi dari antum na'udzubillah. Makanya kalau antum tahu ya, kalau anak salah, tolong tegur. Anak senang-senang ya. Mudah bagi anak, rujuk. Ada yang memberikan nasihat, bukan sekali ini saja saya. Saat ini begini, namanya orang kadang bicara itu salah ya. Namanya manusia, kulli bani Adam, khata' ya. Tidak setiap salah langsung disikapin. Tidak ya, kawan. Atau dibongkar aibnya, jangan ya, kawan. Ya. Tutup aib saudara kita ya. Itu syariat. Saya banyak kesalahannya, banyak. Bukan sedikit, banyak ya. Tapi nikmat kalau punya saudara-saudara teman-teman ya. Mengingatkan, Ustaz, tadi Ustaz begini, yang saya pahami begini Ustaz. Masya Allah. Atau Ustaz dapat ada kalam dari ulama Ustaz yang masalah ini. Masya Allah, adab gitu loh ya. Astagfirullah. Mana? Berbicara tadi ini, berarti lepas dari ulama ini. Sadar. Lucu, mudah kan? Kalau sudah rujuk, sudah, jangan diubah-ubah, terus, selesai urusannya. Anda mau cindi, nanti aja lah. Ya. Udah lama sudah, tutup sudah ya. 2018 itu banyak antum nggak tahu apa itu cindi, iya nggak? Cendol Indonesia, bukan cendol itu. Subhanallah. Perkara yang sudah ini. Wah, masya Allah ya. Mudah-mudahan ada waktu lain lah, di sini lah. Baik. Ya. Kata saya bin Bas, ya. Ini isyarat tentang munculnya bid'ah-bid'ah dan hawa nafsu. Terjadinya perselisihan itu dipahami dari ucapan saya bin Bas ini, itu karena apa? Bid'ah yang mereka lakukan atau hawa nafsu yang ada pada mereka. Hati-hati dari hawa nafsu. Hati-hati dari hawa nafsu. Dan kita ya Ikhwan, dari hadis ini wajib bagi kita untuk ya, berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ya. Pegang kuat-kuat sunnah tersebut. Ya. Itu jalan keselamatan. Ya. Dalam berpegang teguh. Ya. Dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu akan mencegah terjadinya perselisihan-perselisihan yang akan membawa kepada permusuhan dan kebencian. Bersatu di atas sunnah. Itu akan menghalangi terjadinya perselisihan-perselisihan yang akan menyeret kepada permusuhan dan kebencian. Kalau masing-masing kita kembali kepada sunnah, ya, maka mayoritas perselisihan ya, yang membawa kepada permusuhan, kebencian itu akan tercegah, nggak akan muncul itu. A sama B berselisih sehingga berbeda pandang, ini begini dan itu bertolak belakang. Ayo kembalikan kepada sunnah. Oh ternyata saya salah. Afwan ana rujuk dari kesalahan saya. Enak kan? Enak kan? Gak ada perselisihan juga. Gak akan memusuhi. Dia salah, saya benar. Dia harus tobat, tobat, tobat. Kamu salah, tobat. Kamu yang salah juga, kata saya. Iya kan? Yang salah rujuk. Perpecahan terjadi terlebih dahulu. Baru kirim data. Ilmunya mana? Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Harusnya kan begitu. Bikin perpecahan dulu. Terjadi perpecahan di sana sini. Didatangi untuk bersatu-bersatu. Tidak mau. Tokoh dengan perpecahan. Masya Allah. Haruskah seperti yang itu terjadi? Ini materi kita memang. Haruskah? Kalau saya pun enggak, anak ingin bersatu. Bersatu. Sampai saudara kita ini tanazulan, ya, banyak kan. Insya Allah nanti kalau ada waktu akan disebutkan tuh, sikap-sikap tanazul saudara kita. Masya Allah ya. Baik. Tanazulan supaya jam'ul kalimah. Ya. Masya Allah. Banyak sifat-sifat tanazul pada saudara kita. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Ini penting Ikhwan ya. Penting masalah itu berkorban untuk terjadinya persatuan. Kalau mengikuti sakit hati sudah kita punya. Tapi karena mengikuti bimbingan, nggak mikir sakit hati sudah. Berangkat, luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Kalau antum di telepon gak diangkat gimana rasanya? Nasi salam gak dijawab gimana rasanya?
1: Masya Allah.
0: Tapi sabar ya. Ikutin bimbingan ulama, suruh tajawur.
1: Tapi subhanallah ya.
0: Ya karena sudah tidak ada pintu lagi, sudah jalan sudah terbuntu semuanya, buntu sudah ya. Sementara kaum muslimin enggak ngerti hakikat fitnah ini. Ada fatwa dari masyayikh, banyak yang enggak tahu. Sebab saya berjumpa dengan beberapa orang itu enggak tahu.
1: Masya Allah.
0: Ngirim fatwa diblokir, dipecat, dikeluarkan dari admin. Masya Allah. Kita punya itu loh ya. Gara-gara itu aja cuma menyebarkan audionya masih ayah.
1: Masya Allah.
0: Luar biasa ya. Terjadi perpecahan. Masya Allah. Kita khawatir ya kawan. Kalau dipertahankan perpecahan ini, khawatir. Rahmat Allah akan dicabut dari kita. Na'udzubillah. Jangan sampai itu. Ayo kita bersatu. Kita salah, kita harus rujuk. Dan masyarakat Ahlus Sunnah ya, itu mereka akan berupaya untuk menghilangkan perpecahan dan tetap bersatu di atas Sunnah. Demikian masyarakat Ahlus Sunnah itu. Berbeda dengan masyarakat Al-Bid'ah. Ya. Terus perpecahan yang tercela terus dikembang atau disebarkan terus. Ya. Dan ingat, perpecahan ini ada kaitannya dengan bid'ah. Sifat berpecah itu amat erat kaitannya dengan bid'ah. Anda tidak menuduh orang itu al-bid'ah, enggak. Anda cuma mengingatkan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, al-bid'atu makrunatun bil-furqah. Kama anna sunnata makrunatun bil-jama'ah. Bid'ah itu ya, beriringan kuat dengan furqah. Siapa saja yang melakukan bid'ah, yang mengadakan bid'ah, pasti terjadi perpecahan. Adapun sunnah, makrunatun bil jamaah, bersatu nanti. Bersisih, kembali pada sunnah. Oh, sunnahnya tuh begini tuh, syariatnya begini tuh. Berarti saya salah, kembali kepada sunnah. Bersatu, ya enggak? Ya enggak? Tentang ayat wala takunu allazina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, janganlah kalian menjadi orang-orang seperti orang-orang yang berpecah belah, berselisih setelah datang kepada mereka hujjah-hujjah, bukti-bukti, ilmu. Berkata al-Imam Qatadah tentang tafsir ayat ini, beliau mengatakan, siapa maksudnya wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu? Janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah, yang berselisih setelah datang kepada mereka bayinat. Siapa maksudnya orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang bayinat? Siapa? Dijelaskan oleh Al-Imam Qatadah dan tafsir tentang ayat ini, yakni ahlul bid'ah. Hati-hati ya, hati-hati. Kita khawatir. Khawatir nanti. Fa'alul bid'ah memang ikhwannya. Mereka itu adalah suka berselisih. Fa'alul bid'ah suka berselisih. Suka berpecah belah. Kenapa fa'alul bid'ah itu berselisih dan berpecah belah? Karena mereka meninggalkan sunnah. Kalau enggak meninggalkan sunnah, ngikutin sunnah, aman. Bersatu. Memang dasar mereka itu al-bid'ah, suka berselisih, suka berpecah belah, sehingga mereka meninggalkan sunnah Nabi SAW dan mengikuti jalan-jalan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. hindari perpecahan. Kita khawatir rahmat Allah dicabut dari kita. Kita khawatir. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk." Mereka senantiasa berselisih. Perhatikan, mereka senantiasa berselisih kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabb-mu. Perhatikan ayat ini, ikhwan. Mereka senantiasa berselisih kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabb-nya. Siapa maksudnya orang-orang yang berselisih? Suka berselisih ini siapa? Dijelaskan oleh Al-Imam Mujahid, muridnya Ibn Abbas. Ya. Siapa mereka ini orang yang berselisih? Ya? Disebutkan, innahum ahlul batil. Mereka itu adalah ahli batil. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati. Artinya siapa yang dirahmati oleh Allah? Yaitu orang-orang yang tidak berselisih, yang tidak suka perselisihan. Paham? Siapa mereka ini? Yaitu orang-orang yang dirahmati oleh Allah itu adalah orang-orang yang tidak suka perselisihan. Ingin bersatu di atas al-haq. Maka Al-Imam Mujahid mengatakan, illa man rahma rabbuk, siapa orang yang dirahmati oleh Rabbmu? Fa inna ahlal haq laisa fihim khilaf. Karena al-haq itu tidak ada pada mereka perselisihan. Kalau terjadi perselisihan, dikembalikan kepada sunnah. Sehingga bersatu. Berkata Imam Ikrimah tentang ayat wala yazaluna mukhtalifin, ya. Mereka senantiasa berselisih, ya. Yakni fil ahwa, ya. Dalam masalah hawa nafsu. Maunya begini, agama menyuruh begini, tapi kan hawa nafsunya diikuti, terjadilah perselisihan. Paham? Senang berselisih karena mengikuti hawa nafsu. Illa man rahimah rabbuk, kata Ikrimah, hum ahlu sunnah. Yang dirahmati oleh Rabb-nya itu adalah Rabb kamu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hum ahlu sunnah. Mereka adalah ahlu sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah. Kan begitu kan? Bersatu di atas sunnah. Itulah ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyun. Innallaha azana Allah wa iyyakum. Kita harus menjauhi dari hawa nafsu. Kita khawatir hawa nafsu kita ikutin, naudzubillah, sesat kita nanti, naudzubillah. Jangan mengikuti hawa nafsu, tolong jangan diikuti hawa nafsu kita, ya. Ayo kembali kepada sunnah. Kita kan ahlu sunnah, bukan ahlu ahwa, gitu ya. Kalau terjadi persian, kembalikan kepada sunnah. Bimbingan sunnah bagaimana? Secara ilmu ini bagaimana? Ayo ikutin ilmu, ikutin. Sunnah ini diikutin. Jangan ikutin hawa nafsu kita. Ketersinggungan, bensi, dan sebagainya. Jangan sudah. Muliakan dakwah ini, ya. Hati-hati dari hawa nafsu. Khawatir kita ini. Na'udzubillah sesat nanti. Sesat na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Mengingatkan Nabi Dawud. Allah mengatakan dalam surat Shad ayat 26. Wala tattabil hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Terjadi perselisihan, tinggalkan hawa nafsu. Bagaimana yang hak? Minta bimbingan ulama, yang hak itu bagaimana? Kalau kita betul-betul tidak tahu. Ya. Kalau sudah datang penjelasan, ikuti bimbingannya. Jangan ikuti hawa nafsu. Kita khawatir. Na'udzubillah. Allah ini berfirman, ya. Allah berfirman, jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Hati-hati hawa, hati-hati, kembali kepada Allah. Jangan kita mengikuti hawa nafsu. Kalau orang tidak mau mengikuti al-haq, dia pasti mengikuti hawa nafsu. Tidak ada yang ketiga. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan dalam masalah ini. Kalau kamu tidak mengikuti al-haq, maka kamu akan mengikuti hawa nafsu. Tidak ada pilihan. Orang itu mengikuti al-haq atau mengikuti hawa nafsunya. Tidak ada pilihan yang ketiga. Hati-hati ini. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Qasas. Disebutkan juga oleh Shalih Fauzan ini. Ayat 50. Fa'illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bi ghairi hudan min Allah innallaha la yahdil qawmal zalimin. Kata Allah, jika mereka itu tidak mau memenuhi panggilan kamu wahai Muhammad, tidak mau memenuhi seruan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lam, ketahuilah mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Enggak mau mengikuti al-haq, berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Masyaallah ya. Allah melanjutkan, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah?" Siapa ya yang lebih sesat? Maksudnya, tidak ada yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah. Enggak ada yang lebih sesat dari itu. Orang sesat ini salahnya, salahnya sesat, sesat. Misalkan ya, tidak ada yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Tidak ada. Bahaya hawa nafsunya. Allah perintahkan kita untuk masuk Islam secara keseluruhan. Udhulu fisil nikafah. Sudah kita ikuti seluruh syariat Islam. Perintah, ikutin semuanya. Jangan mengikuti syariat Islam kalau cocok dengan hawa nafsunya diikuti, kalau enggak cocok tidak diikuti. Itu bukan mengikuti Islam secara kafah. Orang yang mengikuti agama Islam, mengikuti syariat Islam ya, melaksanakan syariat Islam ya karena cocok dengan hawa nafsunya, dan dia meninggalkan syariat Islam karena tidak cocok dengan hawa nafsunya, maka orang ini yang mengikuti syariat Islam itu karena cocok dengan hawa nafsunya, dia bukan orang yang mukhlis. Dia pengikut hawa nafsu. Dia bukan mengikuti agama, tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Buktinya, kalau agama itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia tolak. Ini bahayanya. Bahayanya. Tidak ada ya yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Zalim orang yang mengikuti hawa nafsu itu ya kan. Sudah tahu al-haq, gak diikuti malah ngikutin hawa nafsunya. Zalim. Ini bahaya. Ingat, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, yang diikuti, yang ditaati, yang diibadahi, dijadikan hawa nafsu sebagai ilah ini, Masya Allah, Allah sesatkan dia. Dia atas ilmu, dia punya ilmu, bukan tidak punya ilmu. Ilmunya banyak, sesat. Kalau menjadikan ilahnya sebagai hawa nafsu. Allah berfirman ya, dalam surat Al-Jasiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawa
1: Faman yahdihi min ba'dillah afala tadakkarun. Kata Allah, ya. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai yang ditaati, yang dituruti, ya? Pernahkah kamu melihat orang yang seperti ini? Dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Salah satu tafsir di atas ilmu, yaitu orang tersebut dalam keadaan mengerti, tahu. Dalam keadaan berilmu dia. Tahu hak itu begini, batil itu begini, tahu dia. Allah sesatkan dia. Di atas ilmu lah, ya. Ada tafsir yang kedua, yaitu tafsir yang lainnya, yaitu ilmu di sini ilmu Allah. Allah tahu, ya. Di atas ilmu Allah, ya. Yani Allah tahu dia yang pantas memang jadi sesatkan oleh Allah SWT. Karena Allah tahu, ya. Tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Allah sesatkan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Sebagai yang dituruti, yang diikuti. Na'udzubillah min dzalik. Allah sesatkan dia dalam keadaan dia berilmu. Allah tahu memang dia pantas untuk disesatkan. Kemudian akibat yang lainnya pula, ya, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah kunci mati pendengarannya dan hatinya. Dikunci mati. Ilmu yang sampai pada dia melalui telinganya buntu sudah. Nasihat-nasihat, ya. Tidak akan didengar. Sudah dikunci mati telinganya. Silakan ambil dalil-dalil, seribu dalil kepada orang yang seperti ini. Ya. Yang sudah dikunci mati telinganya dan hatinya, tidak akan menerima nasihat. Ini akibat orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Allah kunci mati hatinya. Allah kunci mati telinganya. Sehingga nasihat, berbagai nasihat yang didengar oleh telinganya, tidak akan diterima. Tidak akan diamalkan. Yang menyentuh hatinya, hatinya sudah mati, tidak akan tersentuh. Keras sudah hatinya. Susah ini sudah. Wa ja'ala ala basari ghishawah. Dan Allah tutup matanya. Masya Allah. Sehingga dia tidak bisa melihat ayat-ayat Allah. Jelas ini hak, ini batil. Jelas. Tapi tidak bisa melihat perbedaan itu. Fitnah-fitnah yang dulu-dulu itu. Sudah banyak peristiwa itu. Bisa mengambil pelajaran. Dulu ini sesatnya begini, ini sesatnya begini. Tapi kalau sudah ditutup matanya, gak bisa melihat juga. Gak bisa mengambil ibroh. Berapa banyak, ya? Soal fikoh katanya. Menurut soal fikoh, ya, masyai-masyai itu soal fikoh. Ya, gak punya ilmu, ya. Gak pantas untuk mengambil ilmu darinya. Tinggalkan, dihajir, ya. Sudah terlanjur hajir duluan, ya. Nyuruh orang untuk menghajir. Jangan belajar sama dia. Dia soal fikoh. Ditanya, apa ujiannya? Ada, nanti. Nah, mungkin kalau sekarang, itu kan separuh masih. Ya. Nanti separuhnya nanti ada lagi. Masya Allah. Fata biru ya, al-adab. Nanti saya mau lihat dia akan berbicara. Ya. Sudah menghajir. Nanti mau berbicara. Bagaimana sih? Mana itu usul salsa al-ilmu qabla al-qawli wal amal? Sudah memvonis, sudah bersikap. Ditanya datanya, dalilnya. Ya? Nanti. Lah iya, ayo bicara. Kamu sudah bersikap. Nanti.
0: Subhanallah. Jangan bersikap terlebih dahulu. Berat memang. Kalau sudah bersikap terlebih dahulu dan ternyata salah, na'udzubillah. Ya. Syaitan itu akan cengsi kamu kalau rujuk. Ya. Apalagi kamu, banyak orang yang begini sama kamu. Cengsi. Syaitan membisikkan terus. Apalagi, kamu banyak pengikutnya masih. Masya Allah. Dibikin, pengikut kamu banyak loh. Benar kamu berarti. Iya, pengikut saya banyak. Benar ya. Ini bahaya. Kalau mengikutin, mayoritas bahaya ya. Nih akhwan, hati-hati. Hawa nafsu na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ya. Dan saya tutup. Ini karena sudah ada waktunya sudah hampir habis. Kita tutup dengan ucapan Syekh Mukbil. Itu beliau mengatakan ya, An-nasu mayastafti ahlal ilm. Bagusannya, manusia ada orang-orang yang minta fatwa kepada ahli ilm. Bagus, ini yang bagus. Minta fatwa kepada ahli ilm, terutama ketika terjadi fitnah. Tapi perhatikan ucapan saya Mukbil ini ya. Ada di antara manusia itu yang meminta fatwa kepada ahli ilm. Fa in kanatil fatwa tuwafiqu hawahu qabilaha. Wa illa a'radu anha. Wa hadhihi sifatun min sifatil yahud. Kata Syekh Mukbil, ada di antara manusia meminta fatwa kepada ahlul ilm. Jika fatwanya itu mencocoki hawa nafsunya, diterima fatwa tersebut. Kalau tidak, artinya fatwanya itu tidak cocok dengan hawa nafsunya, dia berpaling darinya. Tidak ditoleh fatwa tersebut. Ini, ya, ini tidak diterima fatwa tersebut. Ya. Sifat yang demikian ini adalah merupakan salah satu sifat dari sifat Yahud. Jangan bertasabuh dengan Yahudi. Jangan. Minta fatwa, minta bimbingan, minta arahan kepada ulama. Kalau cocok dengan hawa nafsunya diikuti, kalau tidak cocok ditolak. Tidak diterima. Jangan. Itu sifat orang-orang Yahud. Dan juga saya mungkin mengatakan, fal ahdu bima yuwafiqul hawa minal fatwa sifatun min sifatil munafikin. Hanya mengambil fatwa yang cocok dengan hawa nafsunya. Hanya mengambil fatwa yang cocok dengan hawa nafsunya, itu adalah sifat dari sifat-sifat orang munafik. Waspada ya, dari hawa nafsu. Waspada. Hindari hawa nafsu. Ya. Kita ngeri tadi. Tiga ayat yang saya bacakan tadi itu. Ngeri. Ya. Ayo. Kalau kita salah, segera rujuk. Sudah, jangan diikutin hawa nafsu kita. Ya. Insya Allah, orang yang rujuk kepada al-haq itu mulia. Mulia. Dan masalahnya sering ya. Kita dapatkan, saya dulu berpendapat demikian, sekarang demikian. Masya Allah ya. Gak jatuh mereka, tetap mulia mereka. Ya. Karena mengikuti al-haq. Dan, ana ingatkan, manusia itu, semua perkara sudah jelas. Dari sisi Allah jelas. Mana yang hak, mana yang batil. Ya. Mana yang halal, mana yang haram. Innal halal al-bayyin, wa innal haram bayyin. Wa bainahuma umurun mustabihat. Ini yang ana pentingkan ya. Dalam setiap permasalahan antum, ini penting ya. Sungguhnya yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Di antara keduanya ini ada perkara-perkara yang samar. Bagi siapa yang samar itu? Ya. Wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna illa la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara yang halal dan yang haram ini ada perkara yang samar, apakah halal atau haram, yang tidak diketahui kehalalannya, keharumannya oleh mayoritas manusia. Dari sini kita bisa mengambil faedah, ya. Yang halal dan yang haram itu sudah jelas semuanya. Semuanya ini kalau nggak halal ya haram. Ya. Tapi ada yang perkara mustabihat. Naam,

Yang halal dan yang haram itu sudah jelas semuanya. Semuanya. Ini kalau enggak halal ya haram. Tapi ada yang perkara mustabihat. Naam. Perkara mustabihat itu bagi siapa? Bagi mayoritas manusia. Artinya mayoritas manusia ini jahil. Enggak tahu tentang perkara mustabihat. Perkara yang samar. Iya enggak? Iya enggak? Kalau itu mayoritas, mayoritasnya jahil dalam perkara mustabihat. Iya kan? Ya enggak? Mayoritas itu jahil dalam perkara mustabihat. Termasuk mustabihat, fitnah. Nah, fitnah itu ketika datang, yang tahu pertama bahayanya fitnah, itu ulama. Ya. Makanya kalau fitnah, jangan banyak-banyak untuk ikut. Paham ya? Hati-hati ya. Ketika fitnah itu datang, yang tahu itu alim. Yang jahil nggak tahu, ya. Nggak tahu bahayanya. Sehingga orang nggak tahu, wah, dinasihatnya nggak ngerti dia, ya. Hati-hati. Wah, ngapain sih orang kok dilarang ini? Lah, ulama yang nasihatin. Bahayanya tetap mati. Ingat. Dari sini, dari hadis ini, ya, ikhwan, ya. Dalam perkara mustabihat, perkara yang samar ini, termasuk perkara fitnah, ya. Mayoritas manusia tidak tahu hakikat fitnah tersebut, hakikat mustabihat tersebut. Tapi di sana ada alim, paham nggak ya? Bukan semuanya tidak tahu loh ya. Mayoritas manusia tidak tahu. Berarti apa? Ada yang tahu. Siapa yang tahu? Orang yang alim, paham nggak? Terus bagaimana bimbingan syariat menghadapi mustabihat ini? Dibimbing oleh syariat, ya. Ini untuk salafiyun, belajar ini ya. Belajar tentang masalah hadis. Hadis ini dipelajari ya. Bagaimana bimbingan kalau kita ini jahil? Dalam perkara mustabihat disebutkan oleh Imam Ibn Rajab ya. Itu ada orang ya. Perkara mustabihat ada yang alim, sehingga dia jelas ya ini halal atau ini haram, jelas ya. Sekarang orang yang jahil. Siapa orang jahil? Yaitu ada dua jenis manusia yang jahil. Yang pertama, man yatawakkaf. Orang yang tawakkuf dalam perkara mustabihat tersebut. Kenapa dia tawakkuf? Karena samarnya perkara tersebut bagi dia. Ini sikap yang bagus. Ya? Ini sikap yang bagus. Dia tidak tahu halal apa haram, sama bagi dia. Enggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Enggak tahu dia ya. Orang jahil, termasuk orang jahil, disebutkan dua tipe. Yaitu orang yang tawakkuf. Dia tawakkuf. Tawakkuf itu betul-betul dia tidak memihak sini, tidak memihak sana. Tidak mengatakan benar, tidak mengatakan salah. Itu orang yang tawakkuf. Kenapa dia tawakkuf? Karena tersamarnya ilmu bagi dia tentang permasalahan tersebut. Ini bagus, sikap yang bagus. Ketika dia tidak tahu. Ini termasuk orang jahil. Orang yang tawakkuf itu orang yang jahil ya. Paham? Itu sikap yang bagus. Kalau betul-betul dia jahil. Tidak tahu ilmu memang ya. Paham? Dia tawakkuf. Ini tipe yang pertama. Termasuk orang jahil adalah orang yang tawakkuf. Tawakkuf apa maksudnya? Tidak membenarkan, tidak menyalahkan, tidak mengatakan halal, tidak mengatakan haram. Dia diam, gak komen. Kenapa gak komen? Karena dia tidak tahu memang. Jahil dia. Paham ya? Paham? Ini tipe orang yang jahil yang pertama. Dan ini bagus ketika dia jahil. Ada tipe yang kedua. Yaitu dia punya keyakinan yang menyelisih dari kenyataannya. Dia jahil. Ya. Ini orang jahil tapi punya keyakinan yang menyelisih kenyataannya. Misalkan suatu perkara ini. Bagi dia, karena dia nggak punya ilmu, samar bagi dia ini halal atau haram nggak tahu dia ya, nggak punya ilmunya. Orang yang alim mengatakan ini halal, yang alim tahu dengan ilmunya, ya. Tapi orang yang jahil, dia nggak tahu hujannya karena jahil. Ada dua tipe, yang pertama tadi tawakkuf, ada yang bertawakkuf. Tidak mengatakan benar, tidak mengatakan salah, tidak mengatakan halal, tidak mengatakan haram. Takut diam dia.

0: Gak komentar ya. Karena jahil. Ada pula orang yang jahil. Ya. Tapi tipe yang kedua ini. Yaitu apa? Dia meyakini sesuatu tersebut menyelisih kenyataannya. Ada keyakinan. Ini. Padahal ulama mengatakan ini halal. Ini haram. Ya, dia jahil kok mengatakan haram. Dia punya keyakinan haram. Haram. Ditinggal haram. Gak boleh ini haram. Gak boleh haram. Ya, dalilnya apa? Gak tahu. Ya, jahil kamu kalau gitu. Kok punya keyakinan demikian kamu? Apa dalilnya? Gak tahu. Pokoknya haram itu. Ya, ini yang bahaya. Jahil yang kedua ini yang bahaya. Mana yang banyak kira-kira? Hah? Yang tawakuf apa yang kedua ini? Hah? Dalam perpecahan-perpecahan itu? Orang-orang yang jahil loh ya. Rata-rata yang kedua ini punya keyakinan yang menyelisih kenyataannya. Subhanallah. Lah, kamu ini jahil. Ketika ditanya, gak tahu tanyakan saja yang sana tuh. Atasan saya tuh. Bosnya. Tanya semua bosmu. Masya Allah. Bosnya gak memberikan ilmu masalahnya. Ini salah karena begini. Enak kan? Ya. Kalau orang berilmu tuh, ini salah karena begini. Enak kan? Ini suruh ke sana. Yang sana, yang parah sih ke sana. Ditanya, suruh tanya sana. Setelah tanya sana, tutup. Diblokir. Gak dijawab. Loh. Kok dimain-mainkan agama ini sih? Subhanallah. Ini ikhwan hati-hati ya. Anak khawatir ya. Berselisih terus. Anak khawatir nanti dicabut. Dicabut ya. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yazaluna mukhtalifun illa man rahimah rabbuk. Khawatir nih. Khawatir ya. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Kalau begitu antum bisa menyimpulkan haruslah terjadi perpecahan. Haruskah terjadi perpecahan? Bisa jawabannya tidak ya? Perpecahan terjadi secara syar'i, secara kaumi, secara takdir pasti terjadi perpecahan itu. Iya kan? Pasti. Nah, tetapi secara syar'i tidak boleh. Ayo rujuk, ya. Ayo kembali kepada sunnah akan hilang perpecahan. Kembali kepada al-akabir dalam masalah fitnah. Ya. Nanti akan bersatu. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Ini adalah bagian ketiga dari silsilah kajian kita dengan tema yang telah disebutkan, mendulang faidah dari audio Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dan Jalsah Madinah. Ayuhal ikhwah, di antara wasiat nasihat beliau dalam audio yang dikirimkan secara langsung oleh beliau kepada para asatidah, semoga Allah menjaga kita dan mereka semua, adalah terkait dengan bermunculannya channel-channel majhul, channel-channel fitnah yang selama fitnah ini mereka punya peran yang besar dalam mengobarkan apinya dan memanaskan suasana. Syekh Abdullah Bukhari dan para masyayikh di Madinah telah berpengalaman menghadapi yang seperti ini. Bukan kali pertama fitnah yang terjadi, perpecahan yang menimpa, ternyata itu karena disulut dan dihidupkan apinya dan terus ditiup oleh majahil, orang-orang yang ikut berbicara, berkomentar dengan berbagai tulisan dan artikel di balik channel-channel yang mereka bersembunyi di sana. Maka beliau dalam wasiatnya meminta kepada asatidah, sekali lagi meminta kepada al-asatidah, untuk memperingatkan salafin dari bahaya channel-channel ini dan para pengelolanya, dan agar asatidah mentahdir secara terbuka channel-channel tersebut. Ini beliau sampaikan sekali lagi 1,5 tahun yang lalu. Di antara yang beliau sebutkan, di sini beliau memulainya dengan beberapa alasan. Alasan ini juga beliau dapatkan dari fitnah-fitnah sebelumnya kepada beberapa pihak yang dinilai selama itu sebagai orang yang berilmu, kepada beberapa pihak yang dinilai sebelum terjadinya fitnah tersebut tergolong sebagai masyayikh, bahkan bukan sekedar ustadz, yang disinyalir oleh ulama bahwa masyayikh-masyayikh tersebutlah yang bermain di belakang channel-channel dan website-website majhul. Maka antara lain Syekhna Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala dalam fitnah Salih al-Harbi. Salih al-Harbi bukan sembarang orang. Ini penting untuk selalu saya tekankan agar salafiyin terselamatkan dari asabiyah, bahwa ternyata nun jauh di sana ada orang-orang yang derajat keilmuannya, derajat ketenarannya melebihi kita-kita yang ada di Indonesia. Tapi bersama itu, karena mengikuti hawa nafsu, tidak mau bersikap ilmiah, emosional, akhirnya mereka jatuh dalam kesesatan. Di antara mereka adalah Salih Al-Harbi, sebelum fitnah Yahya Al-Hajuri. Fitnah Salih Al-Harbi kurang lebih terjadinya pada tahun 2002 akhir atau 2003-2004, itu masa-masa panasnya fitnah Salih Al-Harbi. Syekh meminta kepada Salih Al-Harbi melalui surat khusus nasihat agar dia menasehati munculnya nama-nama majhul, nama-nama samaran di website-website majhul, agar menasihati mereka untuk berhenti. Karena Syekh Rabi yakin pengelola website-website tersebut Mungkin pada tahun itu belum ada yang namanya channel Telegram. Wallahu a'lam, pada tahun 2004-2003 mungkin belum ada. Yang lebih dikenal pada waktu itu adalah website. Syekh Rabi yakin bahwa pengelola website-website majhul ini gak akan berani lancang berbicara, mencaci maki, mengadu domba, berbohong, kalau tidak ada yang memberi kesempatan dan peluang. Sebagian orang pada waktu itu ketika diingatkan, menjawabnya, oh, saya gak tahu Syekh. Saya gak tahu siapa mereka. Antum bedakan antara kewajiban menjelaskan kepada umat dan mentahdir secara terbuka dengan urusan tahu dan tidak tahu siapa di belakang channel itu. Kita diminta oleh ulama bukan untuk mencari tahu siapa di belakangnya, tapi kita diminta untuk menjelaskan bahwa itu adalah berbahaya. Diminta untuk mentahdir, memperingatkan salafin dari bahaya media-media majhul itu tadi. Perkara kita mau tahu ataukah tidak tahu siapa di belakangnya bukan urusan kita. Ayuhal ikhwah, maka Syekh Al-Bukhari mengatakan, waqad yaqulu qail, mungkin saja ada yang mengatakan, inna hadhihi al-mawaqi' aw ba'dha al-mawaqi' ma na'rifuhum lawa'iyin ma nadri anhum aw ma adri. Mungkin ada yang mengatakan bahwa web-web ini atau sebagiannya kita nggak mengenalnya, kita nggak tahu siapa. Mereka wawain, kita nggak tahu siapa atau tentang mereka. Saya tidak tahu, kami tidak tahu. Maka Syekh menjawab alasan-alasan ini. La hadza ghairu maqbul. Alasan ini tidak bisa diterima. Idza kana la ya'rif fayajibu min al-ikhwah ay yudhiru hadza lil 'alan. Kalau benar dia tidak tahu atau channel-channel ini tidak diketahui siapa orangnya, wajib terhadap asatidzah, di sini dibahasakan al-ikhwah, untuk menampakkan secara terbuka peringatan atau tahzir dari para ghawain ini tadi. Artinya, ketidaktahuan siapa di balik web atau channel tersebut bukan alasan untuk kemudian tidak mentahdir secara terbuka. Ini diminta, diwasiatkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari 1.5 tahun yang lalu. Tapi kita tidak melihat praktek terhadap wasiat ini. Setelah sebelumnya sebenarnya, di bulan Rajab, Syawal, Ramadan, mundur ke belakang ya, Syaban, Rajab, 3 bulan sebelumnya, sudah keluar wafaya ulama, wasiat ulama pada tanggal 10 Rajab yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Harith. Ada 3 poin penting. Salah satunya adalah ulama mentahzir dari channel-channel yang sebagian namanya disebutkan. Bukan hanya itu, sebagian namanya. Tapi tetap aja tidak bergerak. Channel-channel majhul pun demikian. Keluar tahzir dari ulama pada tanggal 10 Rajab. Keluar peringatan dari Syekh Al-Bukhari pada tanggal 4 Syawal. Kemudian yang berikutnya dari Syekh Arafat pada rangkaian daurah Al-Imam Al-Muzani beberapa bulan yang lalu. Kondisi channel-channel fitnah ini adalah orang-orang yang tidak punya rasa malu. Tidak akan peduli. Dan itu sudah diucapkan oleh masyayikh. Bahwa mereka ini mengambil pelajaran dari fitnah-fitnah sebelumnya. Tidak akan berhenti. Walaupun Syekh Bukhari mengeluarkan tahdir lagi. Tidak bakalan berhenti. Kenapa sebabnya? Ini yang menjadi tanda tanya besar. Kalau mereka orang yang punya rasa malu dan melihat kondisi dakwah, mereka adalah orang-orang yang masih menghormati dakwah dan menyayanginya, tidak akan menjadikan dakwah ini sebagai korban kebodohannya. Maka Syekh Al-Bukhari mengatakan, hakadha yajibu ayyakun, seperti ini seharusnya. Yaitu mentahdir secara terbuka channel-channel fitnah tersebut. Hakadha tabra'us sahatu biiznillahi ta'ala min ha'ula al-ghawgha'iyin. Dengan cara seperti ini, mentahdir secara terbuka, medan dakwah ini akan bersih dari orang-orang yang dungu, orang-orang yang bertindak serampangan membuat fitnah. Kemudian Syekh melanjutkan sebuah perkataan yang penting. Di sini ada pelajaran yang berharga. Beliau mengatakan, laulam yajidu majalan au makanan min ba'dhin nas ma takallamu wa la tajarra'u. Kalau seandainya channel-channel dan web-web fitnah ini yang majhul tersebut tidak mendapatkan peluang dan kesempatan dari sebagian orang, niscaya mereka tidak akan berani berbicara atau lancang. Perhatikan baik-baik. Laulam yajidu majalan au makanan. Kalau bukan karena mereka, pengelola-pengelola channel majhul ini, tidak mendapatkan kesempatan dan peluang, min ba'dhin nas, dari sebagian orang, niscaya mereka tidak akan berani berbicara atau lancang berbicara. Berarti di situ ada yang berperan di balik itu. Allah tidak ridho dan akan nampak insya Allah siapa orang-orang tersebut, cepat atau lambat. Siapa yang mempermainkan, membuka permainan fitnah ini? Kalau 2 tahun setengah mungkin yang lalu, atau 2 tahun lebih yang lalu, salah satu asatizah, saya sebut saja namanya Al-Ustaz Abdul Samad Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau dari fitnah. Pernah mengatakan dalam sebuah perbincangan dengan salah satu Ustaz tentang seorang yang namanya atau dikenal, bukan nama aslinya, dikenal dengan sebutan Abdul Ghafur Al-Malanji. Ini salah satu pemeran fitnah kali ini.
2: Semoga nanti ada waktu lain lebih lengkap lagi menyebutkan sejarah Al-Ustaz Abdul Somad mengatakan bahwa menangani Abdul Ghafur ini butuh dengan hikmah. Karena orang ini orang yang ghasyim. Ghasyim itu orang yang dungu dan serampangan bertindak. Kemudian dilanjutkan oleh beliau. Setelah menyatakan bahwa Abdul Ghafur adalah orang yang ghasyim. Nanti dia akan bertindak serampangan. Dan akan merepotkan kita dalam dakwah. Ini salah satu yang berperan dalam fitnah ini. Bukan talibul ilmi, tapi sok tampil dalam dakwah. Upaya menasehatinya dengan hikmah, bukan setahun dua tahun. Upaya menasehatinya, bukan sekali dua tiga kali. Agar tindak tanduknya dalam dakwah ini terbimbing oleh asatidzah. Agar terbina. Tidak serampangan dalam apa yang diyakininya sebagai upaya membantah ahlul batil. Apa yang diyakininya sebagai upaya al-jarh wa ta'dil, tetapi benar-benar mencoreng sunnah al-jarh wa ta'dil. Sunnah mengkritisi dan membantah ahlul batil. Tidak seperti caranya para ulama. Untuk kita tahu lebih jauh lagi tentang channel-channel fitnah ini, salah satu asatidzah juga, Al-Ustaz Abdul Jabbar Hafizahullah, semoga Allah melindungi kita dan beliau dari berbagai fitnah, pernah mengatakan bahwa saya kurang lebihnya, semoga suatu waktu bisa dinukilkan secara lengkap. Saya justru khawatir Abdul Ghafurlah yang akan mengadu domba asatidzah. Ini diucapkan beberapa pekan atau beberapa bulan, sebulan kurang lebih sebelum pandemi. Hari-hari menjelang pandemi COVID-19. Ya, memang benar. Dialah yang mengadu domba. Dengan cara-caranya yang jauh dari bimbingan ulama. Cara-caranya yang cenderung meniup api permusuhan. Saya tertarik untuk mengambil faedah juga dari keterangan Syekh Dr. Arafat Al-Muhammadi Hafizahullah Ta'ala. Ketika ditanya tentang keberadaan channel-channel fitnah dengan cara-caranya yang selama ini dilakukan, pertanyaannya kurang lebih, hal hadhihi tariqah muwafiqatun limanhajis salaf, apakah cara-cara yang mereka yang dilakukan ini sesuai dengan manhaj salaf? Wa ma nasihatukum lis salafi intijaha dzalik, dan apa nasihat antum wahai syekh untuk salafin dalam menyikapi channel-channel fitnah ini? Beliau menjawab, la syakka anna hadha ghairu muwafiq limanhajis salaf, bahwa tidak diragukan channel-channel fitnah ini tidak sesuai dengan manhajis salaf. Wahadihi qanawatun, qanawatu fitnah. Hadhil qanawat, diulangi. Qanawatu fitnah. Dan channel-channel ini adalah channel-channel fitnah. Channel-channel ini adalah channel-channel fitnah. Li'annaha tusallitu juhada 'alal furqah wa zar'i buduril furqah. Karena channel-channel ini mencurahkan kemampuannya untuk perpecahan dan menanam benih-benih perpecahan. Beliau melanjutkan, tajid laha juhud laila nahar yashtaghilun min ajli madha yufarriquna baina fulanin wa fulan. Kamu dapati channel-channel fitnah ini memberikan tenaganya siang dan malam untuk memecah belah antara si fulan dengan si fulan. Apa yang disebutkan oleh Syekh sebenarnya sudah dikhawatirkan oleh sebagian asatidzah bahwa orang tersebut akan memecah belah, mengadu domba antar asatidzah. Syekh Arafat melanjutkan, fihim min al-kadhib, fihim min tatabbu' al-atharat, fihim min at-tadlis wat-tawriyah. Pada mereka, pengelola-pengelola channel ini, ada kedustaan, bohong, dan pada mereka ada upaya untuk mencari-cari kesalahan, ketergelinciran. Dan pada mereka ada tadlis, menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan kebenaran. Dan tauriyah, semacam tipu daya untuk mengesankan yang hak itu batil dan yang batil itu hak. Ada upaya untuk menyembunyikan jati dirinya. Fala ansah bihadhil qanawat, maka aku tidak menasehati, aku tidak menyarankan kepada salafin untuk mengikuti channel-channel fitnah ini. Dengarkan baik-baik nasihat dari masyayikh yang sudah punya pengalaman sekian fitnah yang lalu. Beliau melanjutkan, man kana yuhibbu ad-da'wata as-salafiyyata wa yuhibbu ulama hadhihi ad-da'wati as-salafiyyati la yanzur ila hadhihi al-qanawat ولا يشارك فيها ولا يكون عضوا فيها ولا حتى يقرأ فيها. Barang siapa, perhatikan baik-baik saudaraku, semoga Allah berikan kepada kita jiwa, hati yang senang dan cinta kepada dakwah salafiyah, bukan cinta yang sebatas klaim pengakuan ana salafi. Ya, tetapi cinta yang terbukti dengan amalan dan perjuangan menjaganya dengan baik, menghormatinya, mengalahkan kepentingan hawa nafsu, kepentingan pribadi, ketersinggungan pribadi di atas dakwah salafiyah. Meletakkan segala urusan pribadi, sakit hati, su'udzon, dan seterusnya di bawah kakinya, sementara dakwah salafiyah dia junjung tinggi di atas kepalanya. Ayuhal ikhwah, Syekh melanjutkan, barang siapa yang mencintai dakwah salafiyah dan mencintai ulama dakwah salafiyah, janganlah dia melihat, menengok channel-channel fitnah ini. Tidak pula bergabung dengannya atau menjadi anggota. Tidak pula membaca channel-channel tersebut. Utrukuhum. Tinggalkan mereka. Wasayamutun. Wasatantafi'u fitnatahum. Dan dengan itu mereka akan mati. Kemudian api fitnah mereka pun akan padam. Li'annahu ma min fitnatin. Perhatikan. Li'annahu ma min fitnatin illa wa tajidu haula al-majahila yashtaghiluna min wara'i sitar. Karena tidaklah jadi sebuah fitnah kecuali pasti Anda dapati di situ orang-orang majhul yang bekerja di balik layar. Wa ka'annahum madfu'un min yahud al-nasara. Lamsil firqah bainas salafiyin. Nampaknya mereka itu orang-orang yang sengaja dimanfaatkan oleh kaum Yahudi dan Nasara untuk menanamkan perpecahan di tengah salafiyin. Maga yastafidun. Apa yang bisa didapat, faedah apa yang bisa diambil oleh salafiyin dari mereka-mereka ini? Bal hatta balagani anhum yansuruna suwar nisa. Bahkan sampai berita kepadaku sebagian channel-channel majhul menyebarkan gambar-gambar ummahat, menyebarkan sifat-sifat karakter fisik ummahat. Channel majhul yang disebutkan dalam surat tahzir yang ditandatangani asatidzah itu hanya contoh. Bukan semuanya. Masih ada di situ channel-channel lain. Ayo salafiyun. Coba kita pikir dengan pikiran jernih. Dakwah model apa yang menampilkan melalui channel ini? Channel-channel fitnah. Gambar istri seorang ikhwan. Dakwah dan jarah wa ta'dil model apa ini? Channel majhul menyebutkan istrinya Ustadz Fulan. Malu saya menyebutkannya. Wajahnya begini, matanya begini, hidungnya begini, dan seterusnya. Disebutkan Ustadz Fulan, istrinya begini, Ustadz Fulan, istrinya begini. Ini dakwah model siapa? Makanya Syekh Arafat mengatakan, jangan-jangan mereka ini memang orang ini yang dimanfaatkan oleh Yahudi atau Nasara untuk menanamkan perpecahan di tengah salafiyin. Membunuh karakter para duat. Seolah-olah mengancam. Nih, akan kami bongkar. Ya subhanallah. Ayuhal ikhwah. Tapi, masyayikh dan kita pun meyakini apa yang sudah dinyatakan oleh Syekh Abdul Bukhari. Lau lam yajidu majalan au makanan min ba'dhin nas lama takallamu wala tajarra'u. Kalau bukan karena mereka mendapatkan peluang dan kesempatan dari sebagian orang, sungguh mereka tidak akan berani berbicara atau lancang berbicara. Syekh melanjutkan, talabatul ilmi laisu anbiya wala rusula. Para penuntut ilmu, mereka bukan para nabi dan bukan para rasul. Yang memang maksumin, memang dilindungi oleh Allah dari kesalahan kalau para nabi. Ya. Thullabul ilmi yajtahidun wa qad yukhti'un. Para penuntut ilmu, mereka itu berijtihad menghadapi problem-problem yang ada. Dan bisa akhirnya mereka jatuh dalam kesalahan. Dakwah yang besar di Indonesia ini, yang tidak ada seorang alim pun di Indonesia. Tidak ada seorang ulama di sini. Maka karena itu kita terus menghubungkan diri kita dan salafiyin kepada para ulama sejak fitnah-fitnah sebelumnya. Kita mengembalikan kepada ulama untuk mendapatkan bimbingan. Karena memang di sini tidak ada ulama. Jadi jangan terlalu dibesar-besarkan. Masa mungkin Ustaz kita akan salah dalam hal ini. Loh, yang jauh lebih berilmu jatuh dalam kesalahan bahkan kesesatan. Siapa Abdurrahman Abdul Khaliq yang kemudian menjadi da'i di antara da'i-da'i Khawarij? Dulu teman sebangku, bangku kuliah bersama Syekh Rabi di Jami'ah Islamiyah. Berdakwah bersama Syekh Rabi dan teman-temannya di masa mudanya. Canda gurau antar teman, keakraban. Bukan orang yang tidak mengerti salafiyah atau bukan orang yang berilmu. Dan yang sesudahnya dan yang sesudahnya. Ayyuhal ikhwa, Syekh Arafat Habibullah melanjutkan. Fa'idha akhta'a dahabta tatatabba' auratahu hatta tusqitahu. Kalau ternyata si da'i atau talibul ilmi tadi yang berijtihad tentang pendidikan, misalkan berijtihad dia menghadapi problem-problem pendidikan, macam-macam problem pendidikan itu, salah satunya mungkin ini sekedar mukaddimah, bahwa pendidikan kita di pondok-pondok pesantren ini nggak punya modul-modul dan kurikulum-kurikulum. Sehingga kita terpaksa menyiapkan kurikulum dan modul-modulnya. Bukan perkara yang gampang membuat modul itu. Tidak kalah sulitnya dengan menulis sebuah karya. Karena modul itu harus disesuaikan dengan kurikulumnya. Dalam satu semester targetnya apa saja. Bagaimana cara menyampaikannya. Semester depan atau semester berikutnya. Targetnya berapa bab. Materi mana yang harus diselesaikan. Bahan ujian pada semester berikut apa saja. Rumit. Teman-teman kita, para da'i, para mudarrisin berijtihad di lapangan. Berbuat, kata Syekh Arafat, waqad yukhti'un, bisa saja dia salah dalam ijtihadnya, dalam upayanya. Kemudian ternyata Anda mencari-cari, mengorek-ngorek kesalahannya dan auratnya. Untuk kemudian Anda jatuhkan dia. Antum lihat kisah Al-Ustadz Abdul Harits Hafizahullah. Kalau sudah tiba waktu azan. Sudah tiba? Nah. Al-Ustadz Abdul Harits. Beliau manusia biasa. Kalau meminjam bahasa Syekh Arafat. Para tulabul ilmi itu bukan nabi dan bukan rasul. Ketika ternyata beliau tertuduh langkah-langkahnya tidak sesuai dengan yang mereka maukan, mulai upaya untuk menjatuhkan kehormatannya dilakukan. Pentas pembunuhan karakter ditampilkan secara arogan oleh channel-channel fitnah. Macam-macam julukan dan celaan yang disematkan kepada Al-Ustaz Abdul Harits Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau, mengampuni dosa kita dan dosa beliau. Enggak ada di antara kita yang enggak berdosa. Tetapi maha kaza ya Sa'du turadul ibil. Enggak demikian wahai Sa'ad. Onta-onta itu digiring ke tempat minumnya. Saat ini dalam bait syair itu perumpamaan seorang yang safih, yang dungu, bertindak serampangan. Itu akan mengacaukan suasana. Onta ketika bergerombol, pada masing-masingnya itu punya karakter onta itu. Mudah marah. Onta itu mudah tersinggung. Sehingga cara menggiring onta untuk minum di tempat minumnya berbeda dengan cara menggiring kambing. Ada teknis-teknisnya, jangan sembarangan. Ketika salah menggiring onta, yang satu tersinggung karena merasa ditabrak, merasa ini dan itu, dia akan membalas dan bisa melukai onta yang lainnya. Akhirnya suasana chaos. Bisa juga membunuh si pengembala. Maka menggiring dan membina salafiyin pun ada hikmahnya, ada cara-cara yang hikmah. Channel-channel fitnah ini sama sekali tidak mengerti hal itu. Di antara julukan yang disebutkan dan disematkan kepada Al-Ustaz Abdul Harits, wala nuzakki ala wahadan wallahu hasibuna wa hasibuh. Kita enggak mendahului Allah dalam mentazkiyah seorang hamba. Tapi itulah yang kita tahu. Allah lah yang akan menghitung amalan kita dan amalan beliau. Dan amalan semua manusia. Di antara julukan dan celaan untuk membunuh karakter beliau adalah si imigran gelap. Atau siapa buruh migran. Saya ulangi. Bahwa Ustaz Abdul Harits itu sebagai buruh migran. Berada di Saudi sebagai buruh. Masuk ke sana dengan visa tenaga kerja. Sebagai sopir. Dan yang sejenisnya dari berbagai bentuk hinaan-hinaan. Afwan saja. Saya ingin mengingatkan siapa saja yang di belakangnya. Kalau metode jarah wa ta'dil ala wawaiyin channel-channel fitnah ini benar-benar diterapkan dan ditiru untuk menyikapi kalian, sungguh hancur kalian karena ternyata aib-aib yang ada pada kalian itu tidak kalah parahnya dibandingkan apa yang dianggap sebagai aib Al-Ustaz Abdul Harits. Buruh migran, ya memang beliau masuk ke Saudi sebagai seorang TKI. Masuk dengan visa tenaga kerja. Tetapi yang memberangkatkan beliau adalah seorang syekh ahli sunnah. Sekali lagi saya ulangi, seorang syekh ahli sunnah. Kemudian beliau menjadi supir pribadinya di sana karena beliau berangkat sebagai seorang hafizul Quran. Bukan seperti Ghawaiyun. Yang sebagiannya ya sebagai pekerja-pekerja. Pulang kerja, menggaruk kepalanya. Apa nih yang mau aku keluarkan, aku tuangkan di channel ini. Ya. Kalau bahasa Syekh Rabi, dia menggaruk kepalanya untuk mengeluarkan kotoran kepalanya di channel tersebut. Kemudian disuguhkan kepada salafin. Di tengah-tengah dakwah salafiyah. Al-Ustaz Abdul Harith, semoga Allah menjaganya dari segala kejelekan, setibanya di sana, sambil dimintai tolong oleh Syekh untuk mengajari putra-putrinya membaca Al-Quran, yang diajari anaknya Syekh, orang Arab sana, bukan di TPA, bukan di ma'had kita. Maaf, dengan segala hormat, ma'had-ma'had kita alhamdulillah. Tapi saya ingin menyadarkan orang-orang yang sombong. Beliau di suatu waktu menjadi imam di Masjid Syekh. Kemudian setelah itu, Syekh Abdullah bin Salfik, Dr. Abdullah bin Salfik, yang memberangkatkan beliau ke Saudi. Diizinkan Al-Ustaz Abdul Haris untuk belajar di Ma'had Al-Haramul Madani. Di Ma'had Masjidil Haram Madinah. Di situ ada semacam ma'had. Al-Ustaz Abdul Haris belajar di sana selama 4 tahun. Dan lulus dengan baik. Al-Ustaz Abdul Haris, seorang yang dikenal oleh Rabi, dikenal oleh Syekh Ubaid, dikenal oleh Syekh Abdullah Bukhari. Al-Ustaz Abdul Haris membantu menuliskan, dipercaya untuk membantu menulis disertasi magister Syekh Abdullah bin Salfiq. Berapa kali saya menyaksikan beliau sedang menulis, saya tanya apa itu disertasi Syekh. Syekh menulis dengan tangannya, kemudian diketik oleh Al-Ustaz Abdul Haris, dipercaya. Perhatikan ini baik-baik, agar jangan sampai terjebak dalam permainan kotor channel-channel fitnah. Karena cara ini, kalau dipakai akan menabrak banyak orang. Saya ulangi, Ustaz Abdul Haris diberangkatkan oleh siapa? Seorang Syekh Ahli Sunnah. Kedua, tinggal bersama Ahli Sunnah. Tinggal bersama masyayikh. Kesana kemarinya bersama Syekh Abdullah Salfik, faidah-faidah ilmiah di mobilnya. Berangkat mengantar Syekh Abdullah bin Salfik untuk kajian-kajian durus, akidah dan yang lainnya. Membantu Syekh Abdullah Bukhari dalam perekaman pelajaran-pelajarannya. Kita saksikan langsung bagaimana beliau mengikuti pelajaran-pelajaran Syekh Abdullah Bukhari. Ayuhal ikhwah, hampir kurang lebih 12 tahun. Coba ingat baik-baik yang apa saya katakan ini. Lamanya di sana 12 tahun. Wahai saudara-saudaraku, ayo cepat hentikan. Ayo kita bersama-sama menjaga dakwah salafiyah dari al-ghawghaiyin. Cara-cara pembunuhan karakter ini bukan cara-cara islami. Apalagi mau dikatakan cara-cara salafi. Dan kata Syekh Arafat, di setiap fitnah muncul orang-orang seperti ini. Kemudian, Syekh Arafat melanjutkan. Wallahi, inna ha'ula. Sebelum kita melanjutkan dari yang tersisa ucapan Syekh dan bimbingan Syekh Arafat, tafadhal muazzin azan, kemudian kita melaksanakan sholat isya. Nah, dan kita lanjutkan setelah melaksanakan sholat sunnah sesi berikutnya.

Kemudian Syekh Dr. Arafat bin Hasan Al-Muhammadi melanjutkan tahzirnya terhadap channel-channel fitnah ini. Mereka tidak akan puas dan tidak akan pernah berhenti kalau target-targetnya belum terpenuhi. Apa ustaz yang berkunjung kepada beliau di sepertiga awal fitnah, salah satu ustaz menyampaikan kepada beliau, ustaz, kenapa asatizah tidak mentahzir channel-channel fitnah ini, channel-channel majhul? Jawabannya sederhana tetapi maknanya sangat panjang dan luas. Beliau mengatakan bahwa asatizah sangat khawatir kalau channel-channel majhul ini akhirnya akan menggunakan jurus mabuk. Demikian bahasanya. Berarti sebenarnya asatizah itu sudah sepakat dan tahu bahwa channel-channel fitnah dan orang-orang yang berada di belakangnya ini memang pembuat kegaduhan. Salah satu prinsipnya yang tadi sempat disebutkan adalah mencari-cari apa yang dianggap kesalahan dengan kebodohannya dan mengemasnya dengan kemasan membesar-besarkan at-tadkhim, dan yang berikutnya at-tahwil, memberikan gambaran seram. Padahal kalau dicerna dengan baik dan akal jernih, nggak ada itu semua. Nggak sebesar itu permasalahannya. Satu berita mungkin pada asalnya datanya benar satu. Tapi dibumbuin, ditambahin dengan berbagai analisa, sehingga menjadi besar. Kesimpulannya mengerikan. Luqman Ba'abdu pencela pemerintah. Wah, Masya Allah. Ada yang tanya, kenapa Ustaz kok enggak dibantah aja channel-channel ini? Sempat saya jawab, kalau saya dan Ustaz-Ustaz yang bersama kita ini, bersama ulama, membantah channel-channel ini, enggak akan ada ujung pangkalnya. Dan sudah ada beberapa contoh. Misal, tuduhan bahwa Ustadz Ruwaisi diseret-seret, yakni maksudnya oleh Luqman Ba'abdu, dalam ranah channel atau website jendela info atau jendi. Padahal kami yang ikut rapat, ya kurang lebihnya ini, moga-moga suatu waktu bisa lebih tepat redaksinya. Kami yang hadir rapat di sana enggak pernah melihat Ustaz Raifi hadir, tapi diseret-seret oleh Luqman Ba'abdu. Aw kama qala. Orang yang enggak tahu dari jauh, iya ya. Ada yang mudah untuk mempercayai celotehan-celotehan seperti itu, dan Salafiyin akhirnya memang dengan fitnah ini terlihat, nampak tingkatan-tingkatan dan kadar-kadarnya. Nah, Ustaz Raifi menjelaskan dan antum bisa baca.
Saya enggak tahu di mana tampilnya itu bantahan Al-Ustaz Raifi Hafizahullah.

Ustaz Raifi menjelaskan dan antum bisa baca. Saya enggak tahu di mana tampilnya itu bantahan Al-Ustaz Raifi hafizahullah. Beliau menceritakan, memang di saat dua kali rapat di Jember, rapat Jendi, website Jendela Info, kebetulan saya enggak sehat, sedang sakit atau semakna dengan ini, coba antum baca lagi. Dan saya sendiri menyaksikan Ustaz Raifi bersama saya duduk di kantornya Jendi, punya kantor Jendi itu. Menulis, mengoreksi, dan seterusnya. Apakah kemudian channel-channel ini bertobat? Menarik kembali tuduhannya? Jawabannya tidak. Pindah ke masalah lain. Saya sendiri belum membaca apa yang ditulis oleh Ustaz Raifi, tapi kurang lebihnya seperti itu. Ustaz Raifi terlibat, beliau mengoreksi, beliau memberikan data, beliau duduk bersama saya, bersama Ustaz Alfian. Memang kebetulan di saat rapat beliau ada kendala, gak bisa hadir. Apakah kemudian dengan sebatas itu saja, antum lihat sufaha, antum lihat orang-orang yang akalnya pendek, hanya sekedar tidak ikut rapat dalam dua kali disimpulkan dan diputuskan bahwa beliau bukan bagian daripada Jendi. Ya subhanallah. Gak bisa tuntas dengan mereka. Sehingga kalau mau membahas tentang apa yang ditampilkan di channel-channel itu, saya ingin berhadapan dengan orang-orang yang mengerti bahasa-bahasa hukum. Artinya orang-orang channel itu butuh pengacara. Butuh apa? Pengacara yang mengerti hukum dari kalangan orang-orang yang berilmu, sehingga diskusinya berjalan di atas ilmu, bukan debat kusir. Saya tunggu sampai hari ini. Siapa yang siap menjadi pengacara channel-channel fitnah para ghawaiyin untuk berdiskusi dengan baik? Pengacaranya tentunya dari kalangan orang yang sudah pernah belajar di hadapan masyayikh, berniat untuk menyelesaikan masalah. Barakallahu fikum. Antum perhatikan, setelah Al-Ustaz Abdul Haris dijatuhkan dan dibunuh karakternya, maksudnya supaya kapok, alhamdulillah, Ustaz kita tuh sabar terus berdakwah. Gak cukup sampai di sana. Merembet berupaya menjatuhkan nama baik dan kehormatan Al-Syeikh Dr. Arafat Al-Muhammadi. Sejak kapan? Bukan yang baru-baru ini. Ketika Syeikh Arafat mengeluarkan takkid, penekanan dan penegasan bahwa wasiat ulama itu benar-benar datangnya dari ulama. Mulai ini berdrama ini, pentas pembunuhan karakter. Ditampilkan tulisan Syekh Arafat waktu itu tentang salah satu permasalahan akidah. Ditampilkan Syekh Rabi mengatakan demikian yang berbeda dengan yang dinyatakan Syekh Arafat. Dan digambarkan bahwa Syekh Arafat sedang membantah Syekh Rabi. Coba, cara-cara adu domba murahan, tidaklah terbawa oleh permainan channel-channel fitnah yang murahan ini kecuali orang murahan. Selamatkan diri kita, ayuhal ikhwah, dari mendengarkan dan mengikuti celotehan orang-orang murahan yang diistilahkan oleh ulama dengan al-ghawaiyun. Berjalan waktu, pasca daurah al-imam al-muzani, kembali Syekh Arafat dijatuhkan. Bahasanya kasar. Malu kita. Masa demikian sih ulama mengajarkan? Cacimaki, cemoohan, ledekan,

seorang syekh datang jauh-jauh ke Indonesia untuk berbagi ilmu. Dan alhamdulillah jazakallahu khair Syekh Arafat dan dua masyayikh yang bersamanya, Syekh Salah Tantush wa Syekh Munir As-Sa'di hafizahumullah, jazakumullah khairan. Semoga Allah balas kebaikan beliau-beliau. Nah, kembali Syekh Arafat mau dijatuhkan. Digambarkan seolah-olah beliau adalah seorang yang licik. Seorang yang pandai berbuat makar. Bahwa terjadi upaya penelikungan. Kalau bahasa sebagian orang, bukan orang sembarangan ya, mengatakan terjadi kelicikan terhadap Jalsah Madinah. Allah, Allah, Allah, Allah. Ini ana melihat ada sebuah rangkaian operasi besar-besaran untuk menjauhkan salafin dari ulama'nya atau mencegah dan menghalangi bimbingan ulama untuk sampai kepada salafiyin. Makanya Syekh Arafat mengatakan bahwa cara-cara channel fitnah ini bertentangan dan tidak sesuai dengan manhajus salaf. Beliau mengkhawatirkan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang dimanfaatkan oleh Yahud atau Nasoro. Yang masuk ke tengah-tengah mereka dengan cara yang menampilkan baju salafi. Terjadi penelikungan terhadap Jalsah Madinah. Allahu Akbar. Cara berikutnya untuk membunuh karakter dan menghadang, menghalangi fatwa dan bimbingan ulama untuk sampai kepada salafiyin. Jalsah Madinah perlu diketahui, dan ini suatu kebohongan besar, penghinaan terhadap syekh. Ana, Luqman, waktunya umrah di bulan Safar yang lalu. Seperti kebiasaan yang lalu-lalu, menjumpai masyayikh, harapannya bisa berjumpa, minimalnya bersalaman, menyampaikan ucapan salam, berpelukan dengan syekh. Jika beliau memberikan waktu dan kesempatan, alhamdulillah. Kalau tidak, minimalnya sudah jumpa dengan seorang yang berilmu. Maka saya menghadiri ta'lim beliau, kitab Fathul Majid. Selesai ta'lim, maka ana keluar menemui beliau. Karena ana sempat dapat pesan, kalau mau menemui syekh, jangan di dalam, karena nanti akan membuka peluang kepada yang lain-lainnya. Para talabul ilmi yang hadir itu memang semangat untuk jumpa syekh. Kalau syekh ternyata masih berdiri di arah mihrab sini, ya, para talabul ilmi yang semangat-semangat itu akan menemui syekh. Tentang pertanyaan, punya ini, ingin bertanya, ingin, dan seterusnya. Maka, antum kalau mau menemui syekh, di balik mihrab di belakang. Di depan mobil beliau. Maka, nak cepat keluar dan menemui beliau di situ. Assalamualaikum. Ahlan, kata dia. Luqman, kaif halak? Khair. Alhamdulillah, na'am. Alhamdulillah, antum di sini, kata syekh. Ini sebentar lagi asatizah mau datang. Dan ana beri waktu untuk mereka. Tapi ana berharap antum hadir. Coba perhatikan. Antum hadir. Karena enggak. Baiklah. Masing-masing ketemu sendiri-sendiri. Hadir antum. Baik deh syekh. Kapan waktunya syekh? Saya besok bergerak ke Mekah. Kapan saya diminta saya datang. Sudah saya berangkat umroh ke Mekah. Kemudian diberi kabar bahwa pertemuan terjadi pada hari Jumat. Ayol ikhwah. Syekh Arafat pun mengatakan bahwa ana tidak akan hadir majlis bersama asatidah kecuali Syekh Bukhari yang meminta ana.
untuk hadir. Subhanallah. Maka kami hadir. Ustaz Abdul Haris kok hadir? Kenapa? Memang beliau yang ditunjuk oleh Syekh Bukhari untuk menyampaikan informasi-informasi kepada asatizah. Kapan pertemuannya? Jam berapa? Di mana? Ustaz Abdul Haris yang dipercaya dan dikenal oleh Syekh Al-Bukhari. Selesai pertemuan tersebut pada malam hari, setelah Ustaz Abdul Haris mengantar saya ke stasiun kereta api Madinah, malam itu juga Syekh Bukhari telpon Ustaz Abdul Haris. Perhatikan kedekatan ini. Jadi bukan semau kita. Sayangnya. Beribu sayang. Kenapa? Dan dari mana? Ini penting pertanyaan. Dari mana channel-channel fitnah ini bisa punya kesimpulan sampai bahwa Syekh Arafat, Luqman, dan Abdul Haris menelikung? Siapa yang memberitahu? Siapa yang membisikkan bisikan ini kepada channel-channel itu? Di majelis itu saya tidak melihat adanya utusan dari channel. Ayuhal ikhwah, perhatikan cara-cara yang sangat berbahaya terhadap dakwah salafiyah. Sejarah telah membuktikan keberadaan al-ghawaiyun selalu tampil dalam setiap fitnah. Maka Syekh Arafat mengatakan, wallahi inna haula madsusun ala dakwah salafiyah ma akhbathahum. Demi Allah, mereka itu adalah orang-orang yang disusupkan kepada dakwah salafiyah dan betapa jeleknya mereka itu. Masihkah ada seorang salafi yang benar-benar mengerti tentang salafiyah dan mencintainya? Meninggalkan bimbingan ulama dan mencampakkannya, lebih percaya kepada al-ghawaiyun dan yang bersamanya atau memberikan peluang untuk mereka? Khasarah, betapa ruginya. Ya khasrajah. Betapa ruginya, ayuhal ikhwan. Channel-channel fitnah ini. Walaupun ditahdir bagaimanapun sulit akan berhenti. Mereka akan tetap menjulurkan lidahnya. Para pengekor hawa nafsu. Yang sikapnya, ucapannya didirikan di atas emosi, balas dendam, sakit hati. Punya target menjatuhkan orang. Mau antum tegur, antum nasihati. Tetap dia akan mengikuti hawa nafsunya dan menjulurkan lidah. Panas hawa nafsunya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang para pengekor hawa nafsu. In tahmil alaihi yalhas. Qala masaluhum kamasalil kalbi. Masaluhu kamasalil kalbi. In tahmil alaihi yalhas. Au tatruku yalhas. Perumpamaan mereka. Orang-orang yang sudah diingatkan. Orang-orang yang sudah diperingatkan. Dan masih terus cenderung mengikuti hawa nafsunya. Perumpamaan mereka. Kata Allah. Bagaikan seekor anjing. Yang kalau kamu hardik, kamu usir dia, dia akan tetap menjulurkan lidahnya. In tatrukhu yalhas. Kalau kau biarkan dia, tetap dia akan mengulurkan lidahnya. Demikianlah perumpamaan orang-orang pengekor hawa nafsu. Datang nasihat, tidak malu. Terus. Sehingga kalau menghadapin pengekor hawa nafsu, masyayikh sudah menyatakan mereka tidak akan berhenti. Oh itu mendahului takdir, kok tahu Syekh? Oh dari pengalaman selama ini. Bermacam fitnah
yang terjadi di masa ini dan dalam sejarah, mereka tidak akan berhenti. Al-Ghawaiyun. Mungkin saja Ustaz berhenti setelah ini. Mungkin. Besar kemungkinan, tapi itu berdrama. Sudah terlanjur dikatakan tidak akan berhenti. Yuk kita berhenti. Bohong kan? Siap melakukan drama besar-besaran. Ayuhal ikhwah. Ini pelajaran penting buat kita semuanya. Jangankan kita yang mentahzirnya. Yang jauh lebih berilmu, lebih faqih tentang Islam ini pun enggak akan didengarkan. Antum lihat rentetan tahzir ulama sejak wasiat ulama pada tanggal 10 Rajab. Yang ternyata di situ ada orang-orang yang tidak terima. Marah bukan para pengelola channel terhadap bimbingan ulama tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau selanjutnya muncul audio Syekh Bukhari. Tetap channel-channel fitnah enggak berhenti. Bahkan berupaya menjatuhkan satu persatu kehormatan siapa yang dianggap sebagai batu sandungan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau sebelum itu muncul tahdzir dari Syekh Arafat pun, malah Syekh Arafat diserang. Ini salafi, ini mereka ini. Jangan-jangan memang orang-orang yang disusupkan, atau di situ ada orang-orang dari kalangan Yahudi atau Majusi atau Syiah atau siapa yang berpakaian salafi sudah mendekat kepada mereka. Bisa dalam ring satunya atau ring duanya atau tiganya yang terus menghembuskan teknis-teknis permusuhan dan menciptakan kebencian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Tidakkah perhatikan wahai Muhammad, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan sesembahan, diikutin, dipanutin, diturutin kemauan dan bisikan hawa nafsunya, dan akhirnya Allah sesatkan dia di atas ilmu, bukan di atas kebodohan. Salah satu makna dari ayat ini, wa adallahu Allah ala ilmin, Allah sesatkan dia di atas ilmu, yakni ilmu Allah yang telah mengetahui di dalam catatan takdirnya bahwa orang-orang ini memang tidak senang kepada hidayah. Orang-orang ini adalah para pengekor hawa nafsu walaupun dinasehati. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah segel pendengarannya. Dengar nasihat, sudah sampai wasiat, tapi enggak faham-faham atau enggak mau faham atau pura-pura enggak faham. Dan Allah segel hatinya. Dan Allah jadikan di hadapan pandangan matanya penutup hijab. Ghishawah. Famayahdihi min ba'dillah. Siapa lagi yang bisa memberikan hidayah kepada orang seperti ini selain Allah? Afala tadhakkarun, tidaklah kalian mau berpikir, mau ingat? Dalam ayat lain Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afatakunu anta alaihi wakila. Tidak kau perhatikan wahai Muhammad, orang-orang yang cenderung mengedepankan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan yang dituruti, apakah kamu wahai Muhammad akan menjamin mampu memberi hidayah? Nabi loh, manusia terbaik, manusia paling hikmah dalam menasehati, paling ilmiah hujahnya. Itu semua
zahir, secara batin paling ikhlas dalam berdakwah. Tapi Allah katakan, apakah kamu mau menjamin hidayah untuk orang seperti ini? Tidak ada. Ayuhal ikhwah. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Nah. Terkumpul banyak pertanyaan. Masya Allah.

pertanyaan-pertanyaan sensitif ini. Iya, nah. Yang kedua juga enggak kalah sensitifnya.

الله المستعان. Ini agak-agak terlalu sensitif, agak mending. Bagaimana sikap kita terhadap ikhwan yang masih berta'awun dengan channel-channel telegram yang ikut andil menyebarkan pesan-pesan dari channel fitnah ghawwa'iyun? Nasihat. Bagaimana sikap kita? Sampaikan nasihat ulama. Dan ingatkan, ya akhi, uhibbuka fillah. Ana mencintai antum karena Allah. Ini sekarang ana kirimkan kepada antum nasihat Syekh Arafat. Ini nasihat Syekh Abdullah Al-Bukhari. Ini wasiat ulama kita Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Abdullah Al-Bukhari dan juga Syekh Arafat. Tafadhal, tinggalkan berta'awun menyebarkan celotehan-celotehan channel-channel fitnah. Nasihat, enggak ada yang lebih baik dari itu. Kalau dia menerima nasihat, alhamdulillah, kemudian dia tinggalkan dengan nasihat ulama. Kalau dia tidak mau, maka antum telah menunaikan kewajiban.

Afwan Ustaz, ada ucapan dari salah seorang guru kami. Beliau berkata, "Ana sih sebenarnya mengikuti ulama, namun saya belum berani menampakkan bahwa bersama ulama. Karena takut menambah keruhnya suasana." Terbalik. Justru ketika kamu gak segera mengamalkan nasihat ulama untuk segera bersatu, jam'ul kalimah, saling mengunjungi, berta'awun. Justru kalau kamu tidak segera menyebarkan nasihat ulama dan menyampaikan kepada murid-murid antum, justru itu yang memperkeruh suasana. Karena kalau mengikuti nasihat ulama, disitulah berkah. Berkah dari Allah. Nabi kita mengatakan, al-barakatu ma'a akabirikum. Sampaikan nasihat ulama apa adanya. Antum share kepada teman-teman. Antum bisa ajarkan di majlis. Barakallahu fikum. Jadi salah menempatkan. Ada yang mengatakan bahwa fitnah ini adalah urusan asatizah. Jadi kita tidak boleh ikut campur. Karena ini bukan urusan kita. Salah. Fitnah ini urusannya ulama. Ulama yang menanganinya. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Ulama yang menanganinya. Karena Allah mengatakan, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minkum aw minhum la'alimahu alladzina yastambitunahu minhum. Antum sudah tahu maknanya. Karena sahabat Ibnu Mas'ud yang mulia, ulama kibar di masa tersebut, mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Sungguh umat ini senantiasa akan berada di atas kebaikan selama mereka tetap mengambil ilmu, fatwa atau bimbingan dari ulama kibar di antara mereka. Jadi suasana enggak keruh kalau ikut ulama. Tetap akan baik, kata Ibnu Mas'ud. Justru suasana akan semakin keruh apabila, kata Ibnu Mas'ud, wa idza akhaduhu an asaghirihim halaku. Kalau mereka sudah mulai mengambil ilmu, fatwa, bimbingan dari selain ulama kibar, dari asaghir, orang-orang kecil ilmunya, orang kecil pengalamannya, apalagi orang kecil manhajnya, sungguh umat ini akan binasa. Ingat baik-baik nasihat sahabat mulia Ibnu Mas'ud ini. Terang-terangan channel-channel fitnah menampakkan pembangkangan terhadap ulama. Terang-terangan sejumlah orang yang ada di sekitarnya menampakkan penentangan terhadap ulama. Waspada, hati-hati dari kebinasaan. Tapi karena laisa kullu ma yu'lam yuqal. Tapi karena apa? Laisa kullu ma yu'lam yuqal. Ustazul Majid, Ustaz Fauzan ketawa. Ustaz Hamzah. Artinya apa? Karena tidak semua yang diketahui itu boleh disampaikan kapan saja kepada siapa saja, maka Anda berhenti sampai di sini. Cuma Anda mengingatkan, jangan membangkang kepada ulama. Jangan. Nanti kita hancur. Jangan kemudian kita mengambil bimbingan, bisikan, celotehan, provokasi, channel-channel fitnah. Hancur kita. Coba antum perdalam atau dalami baik-baik makna ucapan sahabat Ibnu Mas'ud. Halaku. Jadi, belajar dan dalami ini.

Ada pertanyaan sudah terjawab tadi. Afwan Ustadz, telah beredar syubhat, bukan lagi syubhat, kebohongan. Ya, beda antara kebohongan dengan syubhat. Nah, bahwa Ustadz Luqman dan Syekh Arafat telah menelikung pertemuan di Madinah dengan Syekh Bukhari. Kalau berita ini sampai kepada Syekh Bukhari akan marah. Dan tersinggung. Tersinggung. Semudah itu beliau ditelikung. Semudah itu beliau bisa dipengaruhin. Ulama, memang ulama bukan nabi. Siapa yang mengatakan ulama itu nabi? Tapi bermudah-mudahan mengatakan seperti ucapan Hizbin sebelumnya. Yang selalu mengatakan, wah itu karena memang beliau sudah dikelilingi. Jadi ulama itu diperumpamakan kayak boneka, kayak wayang, yang bisa digerakkan oleh dalangnya dari belakang. Ini termasuk penghinaan kepada ulama. Barakallahu fikum. Syekh Arafat yang ditazkiyah oleh Syekh Rabi, ditazkiyah oleh Syekh Ubaid, bahwa perkara atau permasalahan salafiyin ini hendaknya juga dikembalikan kepada Syekh Abdul Bukhari dan Syekh Arafat al-Muhammadi, oleh channel-channel fitnah dijatuhkan. Ada sebagian da'i yang mengatakan, Syekh Arafat itu muda, umur daripada ustaz-ustaz kita lebih tua dari beliau. Terus kenapa? Kalau beliau lebih muda. Ibnu Abbas sudah berfatwa, padahal di tengah-tengah waktu itu, di tengah masyarakat masih ada yang lebih tua. Dan sebagian sahabat senior sengaja datang menemui Ibnu Abbas untuk bertanya dengan tentang sejumlah ilmu. Karena memang direkom. Direkomendasi. Sa'id ibn al-Musayyib, seorang ulama kibar tabi'in, sudah mulai berfatwa padahal sahabat masih hidup. Lu apa semau beliau? Padahal beliau orang yang paling takut untuk berfatwa. Tapi memang kondisi. Dan beliau direkom. Diakui keilmuannya walaupun masih muda. Cara ini bukan cara-cara salafi, akhi. Bukan. Telah banyak yang mendahului cara-cara ini dari kalangan musafikin, Muhammad bin Hadi, Hajuriyin, Sururiyin. Barakallahu fikum.

0: Masih sejumlah pertanyaan, namun karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan tenaga, bukan keterbatasan waktu, karena Anda lihat antum begitu segernya ini. Nah, kalau dilanjutkan sampai jam 9.10, Anda yakin antum masih kuat ini. Nah, ya. Tapi pematerinya sudah habis tenaganya. Lebih dari itu ilmunya juga sudah habis. Jadi saya akhiri majlis ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kembali salafiyin, dan Allah jauhkan dakwah salafiyah ini dari al-ghawghaiyin. Allah selamatkan asatizah kita dari kebohongan-kebohongan dan cara-cara yang menyelisih manhaj salafi dari yang dipertontonkan oleh channel-channel fitnah tersebut. Semoga Allah kembalikan dakwah ini lebih baik dari yang sebelumnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani Allah wa iyyakum jami'an bima ta'allamna. Semoga Allah jadikan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk saya dan antum semuanya. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Falamlah maiku fala hadia sallallahu ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Fatihillah azanillahu ayyakum. Seharusnya yang menyampaikan muhadarah kali ini adalah Ustaz Fadil Sarukman Abduh rahimahullah hafizahullah ta'ala. Tapi beliau waktu-waktunya insyaAllah bermanfaat bagi umat ini, melayani wah-wah yang membutuhkan bimbingan kepada beliau, sehingga beliau tadi malam sampai larut malam, dan kemarin sudah waktunya padat, sehingga beliau udur untuk menyampaikan muhadharah pagi ini. Tidak ada akar rotan pun jadi. Ya, saya sebagai pengganti karena diminta, maka ana ingin mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hak seorang muslim pada muslim yang lain, yang lainnya, idastan sahata fansahu. Jika kamu diminta untuk memberikan nasihat, maka berilah nasihat. Tema muhadharah kali ini terkait dengan tarbiyah, pendidikan anak-anak kita. Tapi sebelumnya saya ingatkan pada saya pribadi dan antum semuanya, ayol ikhwah yang diberi nikmat oleh Allah, yang mungkin tidak diberikan kepada yang lainnya. Dan itu semuanya adalah takdir dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Maha tahu tentang makhluknya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Lillahi mulku samawati wal ard. Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yahluku ma yasha. Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Karena Dia yang menguasai langit dan bumi ini. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Kita sebagai makhluknya harus tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah melanjutkan, Yahabu liman yasha inasa. Allah memberikan turunan perempuan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi ada dari makhluk Allah manusia ini yang hanya Allah berikan pada dia keturunan perempuan semuanya. Dia enggak punya keturunan laki-laki. Wa yahbu liman yasha ad-dhukur. Dan Allah memberikan keturunan laki-laki kepada orang yang Allah kehendaki. Di antara hamba Allah ada punya keturunan dia laki-laki semuanya, enggak punya anak keturunan. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inasa. Dan Allah anugerahkan pada sebagian yang lainnya laki-laki dan perempuan, dua jenis turunan laki-laki dan perempuan. Masya Allah. Kemudian yaj'al ma yasha aqiman. Dan Allah jadikan dari hambanya ini yang aqim, yang mandul, tidak memiliki keturunan baik laki-laki maupun perempuan. Ingat, di posisi manapun kita berada, itu semuanya adalah kehendak Allah. Jangan protes dengan takdir Allah. Allah Maha tahu tentang makhluk. Manusia senantiasa diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang dilapangkan rezekinya, kadang dibatasi rezekinya. Kadang diberi keturunan, kadang tidak diberi keturunan. Semuanya orang beriman mendapatkan ajr dengan itu semuanya. Mungkin yang tidak mendapatkan keturunan, dia semakin dekat kepada Allah daripada yang punya keturunan. Barangkali seperti itu. Kenapa? Dia terus berdoa kepada Allah. Doa, minta keturunan, terus berdoa. Dekat dia sama Allah. Sabar dia. Dia punya keyakinan Allah akan memberinya. Terus berdoa, berdoa. Dan doa orang mukmin tidak sia-sia. Doa itu akan salah satu dari tiga. Kadang orang berdoa langsung diberi oleh Allah di dunia ini. Ini kebanyakannya orang senang dengan demikian. Doa langsung diberi. Ada yang berdoa sengaja Allah tidak diberikan ketika di dunia. Dan Allah ganti untuk menghapus dosa-dosa dia yang setimpal dengan doa itu. Kalau kita tidak merasa tidak dikabulkan doanya, jangan kecewa. Allah mengendaki kebaikan bagi kita. Dosa kita banyak. Itu dalam rangka untuk menghapus dosa-dosa kita yang setara dengan doa. Terkadang doa kita ini, doa seorang mukmin itu di dunia memang enggak dikabulkan. Sengaja memang Allah ya. Karena cintanya Allah kepada dia. Ditahan balasannya itu dan nanti di akhirat diberikan oleh Allah. Masya Allah, di akhirat. kenikmatan yang penuh, kenikmatan yang amat sempurna. Inilah ya ikhwah, perlu kita mengetahui tentang masalah ini. Manapun posisi kita, terus kita mendatangkan ajr, pahala. Yang diberi kenikmatan, tidaklah menggunakan kenikmatan tersebut di jalan Allah. Supaya kalian mendapatkan ajr. Bersyukur pada Allah. Bersyukur. Jika tidak diberi, sabar. Dan itu kebaikan bagi kita. Bahasan kali ini bagi yang memiliki anak, bukan berarti yang nggak punya anak nggak mendapatkan kesempatan ini. Bisa. Ruang banyak. Tutup satu pintu, dibuka pintu yang lainnya. Ini syarat Islam. Fatihillah azan ya Allah wa iyyakum. Bagi yang diberi karunia anak, maka disyaratkan bagi dia untuk bersyukur pada Allah. Bagaimana caranya? Yaitu kenikmatan tersebut bagaimana digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang memiliki anak, kita punya tanggung jawab tentang anak. Yang punya istri, dia juga punya tanggung jawab. Allah tabaraka ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Yang masuk dalam keluarga adalah istri dan anak-anak. Dan juga termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang berada di bawah kewalian kita. Tanggung jawab kita. Ikhwatifillah azan ya Allah wa iyyakum. Terkait dengan ayat ini, seorang mukmin wajib bagi dia untuk menjaga dirinya, kemudian menjaga keluarganya dari adab Allah. Dijelaskan oleh Imam Sa'di rahimahullah ta'ala bagaimana menjaga istri dan anak-anak dari adab an-nar. Berkata Imam Sa'di, wa wiqayatul ahli wal awlad bita'dibihim wa ta'limihim wa ijbarihim ala amrillah. Menjaga keluarga, istri dan anak-anak itu dengan cara mengajari adab kepada mereka dan memberikan ilmu kepada mereka, ilmu agama, dan memaksa mereka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban kita sebagai orang tua. Jaga istri dan anak-anak dari adab an-nar, maksudnya ajari mereka adab. Beri mereka ilmu agama, sehingga tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan kita harus memiliki, memaksa mereka ya, berupaya mereka ini untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menjaga mereka dari adab Allah. Bukan dibiarkan. Bermaksiat anak kita, istri kita dibiarkan. Tidak, tidak demikian. Kemudian beliau melanjutkan. Wala yaslimul abdu illa idha qama bima amarallahu bihi fi nafsihi wa fima yadakhulu tahta wilayatihi minal jauzat, minal jauzat wal awlat wa ghairihim. Imman huwa tahta wilayatihi wa tasarrufihi. Tidak selamat seorang hamba kecuali apabila dia telah menjalankan, apabila dia telah menjalankan perintah Allah pada dirinya, menegakkan perintah Allah pada dirinya, dan juga menegakkan perintah Allah itu pada orang-orang yang masuk di bawah wilayah dia, kepemimpinan dia, baik itu istri, anak-anak, dan yang lainnya yang berada di bawah kewilayahannya atau di bawah kekuasaannya. Ini orang yang selamat dari azab an-nar. Menjaga dirinya dan juga menjaga keluarganya. Dan Al-Imam As-Sa'di juga mengatakan terkait dengan harapan orang tua yang menginginkan anaknya menjadi soleh, itu jalankan firman Allah ini. Yaitu Al-Imam As-Sa'di mengatakan ketika menjelaskan firman Allah, qala rabbi auzikni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Dan al-ayah beliau mengatakan, fa inna salahal walidaini bil ilmi wal amali min a'dhamil asbabi bisalahi auladihim. Kata beliau, kesolehan kedua orang tua dengan ilmu, dengan amalan, itu termasuk sebab terbesar solehnya anak-anak mereka. Ayat tadi yang kita baca, ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yani diri kita juga bagaimana menjalankan perintah Allah, demikian juga istri dan anak-anak kita bagaimana mereka menjalankan perintah Allah. Istilahnya bagaimana kita ini menjadi orang yang soleh dan juga keluarga kita menjadi orang-orang yang solehun, yaitu dengan diajari ilmu agama, dididik adab yang baik. Penting ini, ya. Jadi kita di dunia ini bagaimana diri kita menjadi soleh dan anak-anak kita termasuk istri kita juga menjadi orang-orang yang solehah, orang-orang yang solihin. Diri kita harus menjadi orang soleh dan juga keluarga kita menjadi orang-orang yang solihin. Dan sebab terbesar anak-anak menjadi baik itu, anak-anak menjadi soleh adalah, ya tentunya ba'da Allah, yaitu karena kesolehan kedua orang tuanya. Ini penting, ya. Anak tekankan masalah ini. Jangan kita menginginkan anak kita menjadi soleh, sementara kita enggak mendukung kesolehan anak itu. Jangan. Anak kita, bagaimana anak kita nih rajin sholat. Sementara orang tuanya enggak rajin sholat. Masya Allah. Sulit biasanya. Dan anak tegaskan. Anak-anak itu dari kecil. Pertama yang kecil-kecil maksud saya. Itu baik dan jelek itu mengikutin orang tuanya biasanya. Apa yang dilakukan oleh orang tua, itulah yang baik menurut anak. Apa yang ditinggalkan oleh orang tua, itulah yang jelek bagi anak. Anak kecil, ya. Kebiasaan orang tua akan menjadi kebiasaan bagi anak. Amalan-amalan orang tua akan diikutin oleh anak. Kalau orang tuanya dia masya Allah sibuk dengan qiraatul Quran, ada waktu dia baca Al-Quran, ada waktu lagi dia murojaah pelajaran-pelajarannya yang pernah dia hadirin, dengarkan ya, ceramah-ceramah dari ustaz-ustaz. Ya. Si anak menyaksikan orang tua ini. Dan ikut-ikutan. Baca Al-Quran. Kadang diambil Al-Qurannya oleh anak ini. Kepengen juga. Dia ingin ngikut-ngikut orang tua. Ya. Karena itu yang baik. Yang dilakukan oleh orang tua itu yang baik menurut anak. Makanya hati-hati kita. Dalam tarbiyah anak-anak ini. Kitanya dulu harus menjadi orang yang soleh. Berupaya kita menjadi orang yang soleh. Hingga anak-anak itu akan lebih mudah badallah azza wa jalla menjadi orang-orang yang soleh. Ini penting ya, Wan. Dan kita, fadlikum, setiap beramal, ikhlaskan karena Allah. Ikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala supaya barokah amalan kita. Di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Yang kedua, upayakan amalan kita itu sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini membutuhkan ilmu. Ya. Membutuhkan kesadaran. Upayakan. Supaya kita gak sia-sia hidup di dunia ini. Ya. Capek di dunia, di akhirat lebih capek lagi kita. Di dunia capek, kenapa kita beramal gak diterima oleh Allah? Kenapa gak ikhlas? Gak sesuai dengan syariat Nabi? Capek. Luangkan waktu kita untuk belajar ilmu agama. Kita-kita harus rajin belajar, rajin belajar. Anak-anak kita insya Allah rajin belajar insya Allah. Kalau ada teladan dari kita. Orang yang tidak ikhlas, tidak sesuai dengan syariat Nabi ketika beramal, capek aja dia. Capek. Dan di akhirat, na'udzubillah, capek. Dia capek. Al-ataka hadisul ghasiyah. Wujuhu yawma'idhin khasyi'ah. Amilatun nasibah. Nanti di hari kiamat, perhatikan. Ada beberapa orang, wajah-wajah mereka itu tunduk, rendah, hina. Dia beramal, bekerja, capek dia. Karena dalam keadaan diadab oleh Allah, capek dia. Capek dia. Ingin keluar dari adab Allah, capek dia. Tasla naron hamiyah. Dia masuk ke dalam anar hamiyah yang sangat panas. Subhanallah. Ya. Ini akan hati-hati. Hati-hati kita dari amalan-amalan yang tidak ikhlas, yang tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang diadab di akhirat nanti, itu dia betul-betul capek. Kepengen keluar dari anar. Wah, sudah merasa dia sudah dekat. Ternyata dikembalikan lagi. Na'udzubillah. Ke tengah lagi. Na'udzubillah. Terus demikian. Tidak dikatakan hidup. Dan tidak dikatakan mati. Hidup penuh dengan penderitaan. Susah, capek. Karena diadab. Hidup. Tidak dikatakan hidup. Mati pun tidak. Dia merasakan adab, disiksa, hidup dia. Supaya merasakan adab. Memang ahlu neraka merasakan adab Allah. Semakin hari semakin dahsyat adab Allah. Tolong jaga diri kita dan keluarga kita dari adab neraka. Jaga. Terkait dengan tarbiyah anak-anak kita. Ini sebetulnya kewajiban bagi orang tua. Sekali lagi, ini adalah kewajiban bagi orang tua. Orang tua harus mendidik anaknya. Supaya selamat anak tersebut dari adab an-nar. Dengan apa? Mengajari mereka ilmu agama. Mengajari adab pada mereka. Ini kewajiban orang tua loh ya. Ya ayyuhallazina amanu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kalian pimpin. Dan seorang pemimpin harus dia yang diberi amanah oleh Allah satu kepemimpinan, harus dia menjalankan amanah tersebut. Harus dia memberikan nasihat. Harus. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mencium bau jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungan jawab atas apa yang dipimpinnya. Ehwati fillah azanillahu wa iyyakum.

Yani masing-masing kita akan dimintai pertanggung jawab. Seorang suami akan dimintai tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Dan karena itu yang diberikan amanah kepada dia. Dia diberi istri, diberi anak, dan dia akan dimintai tanggung jawab tentang istri dan anak-anaknya. Dan juga perlu saya ingatkan dalam kesempatan ini, ya, amanah ini hendaklah dijalankan dengan baik. Hendaklah kita memberikan nasihat kepada istri dan anak-anak kita supaya bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan supaya kita nanti di yaumul qiyamah tidak mendapatkan beban dalam masalah ini. Karena kita akan diminta tanggung jawab. Kenapa istrimu berbuat demikian? Kenapa anakmu demikian? Apa yang akan kita jawab nanti di yaumul qiyamah? Maka hendaklah perhatikan masalah tarbiyah istri dan anak-anak ini. Tentunya orang tua mengharapkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Dan itulah tujuan orang yang beriman. Dan betapa nikmatnya seorang ketika anak-anaknya adalah anak-anak yang soleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza matal insan atau idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Jika seorang itu meninggal dunia, terputuslah amalannya. Sudah itu yang sudah dia beramal segitu, ya sudah itu aja sudah. Yang akan dibawa terputus sudah. Enggak ada pahala lagi yang mengalir sudah.

bawa. Terputus sudah. Gak ada pahala lagi yang mengalir sudah. Illa min salatin. Kecuali tiga amalan soleh yang terus akan mengalir pahalanya. Walaupun dia sudah meninggal, terus dapatkan pahala, mendapat pahala. Yaitu sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan, ilmu agama maksudnya. Yang ketiga, waladin soleh yad'ulah. Anak soleh, jelas anak soleh mendoakan orang tuanya. Pembahasan kita itu anak yang soleh. Ini, kalau kita mendengar hadis yang seperti ini, ayo semangat kita. Bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh supaya bermanfaat bagi kita. Ihtimam kita bagaimana anak kita ini menjadi anak yang soleh. Kalau kita meninggal, kita meninggalkan anak-anak kita solihin, masya Allah nikmat. Berdoa sampai pada kita terus ya. Masya Allah nikmat. Ini anak-anak yang soleh. Maka upaya kita bagaimana anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Dan juga Allah berfirman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunannya. Anak keturunannya mengikuti mereka, mengikuti orang tuanya dalam masalah keimanan. Maka kami nanti akan gabungkan, kami akan kumpulkan mereka ini ya, dengan keturunannya. Ya. Dan kami tidak akan mengurangi sedikitpun dari amalan mereka sedikitpun. Tidak kami kurangi. Nikmat akan bertemu lagi nanti. Ya. Dikumpulkan oleh Allah. Dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nikmat ya. Ya tentunya orang tua nikmat senang bertemu dengan anak-anak ya di dunia ini. Masya Allah. Cintanya orang tua luar biasa. Ya. Pada anak-anaknya. Tolong. Yang demikian ini jangan berhenti di dunia. Lanjutkan sampai di akhirat. Dengan bekal apa? Dengan bekal iman. Bagaimana anak kita beriman. Sehingga dengan itu dia menjadi anak yang soleh. Nah. Oleh karena itu kita wajib ya Ikhwan. Untuk memperhatikan tarbiyah anak-anak kita. Sekali lagi, tarbiyah anak-anak ini adalah kewajiban bagi orang tua. Tapi walhamdulillah. Ya. Di dalam syariat Islam ada syariat. Ya. Syariat ta'awun. Ya ayyuhalladzina amanu. Wa ta'awanu 'alal birri, afan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Yani dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka walhamdulillah di ma'had ini ada sebuah ma'had. Ya. Di tempat, di Tanjung Balai ini ada sebuah ma'had. Walhamdulillah. Sehingga orang tua ya. Kita memaklumilah orang tua. Ya. Mungkin karena kesibukannya tidak punya waktu untuk ngajari putra-putrinya. Kesibukannya karena dia harus mencari ma'isyah. Walhamdulillah ada ma'had. Dan kita bisa berta'awun dengannya. Yang akan mendidik anak-anak kita. Maka dalam hal ini bertahunlah. Tapi yang perlu diingat, kewajiban tarbiyah itu adalah kewajiban orang tua pada asalnya. Ini perhatikan. Kewajiban tarbiyah itu kewajiban orang tua. Mengajari adab, mengajari ilmu, ilmu agama kepada anaknya. Oleh karena itu, anda ingin tekankan ta'awun tarbiyah ini.

dalam sebuah lembaga. Terus terang, orang-orang yang sudah punya ilmu, dia membutuhkan orang lain, membutuhkan saudaranya yang lainnya. Tidak bisa sendiri dia. Yalah, anak punya ilmu, anak mau ngajari anak-anak saya semuanya. Gampang. Tidak ada. Para ulama enggak demikian. Di awal mungkin bisa. Masih kecil dia bisa. Tapi anak ini mesti akan belajar kepada yang lainnya. Belajar ilmu. Karena tidak orang tua itu menguasai seluruh ilmu agama ini. Ini penting. Ya. Sekalipun dia seorang ustadz, dia butuh saudaranya yang lainnya untuk mengajari anak-anak dia. Ini penting ya, anak-anak tekankan. Penting bertahun dalam tarbiyah ini. Ini yang akan saya bahas. Sekali lagi, tarbiyah itu kewajiban orang tua. Mahat ini dalam rangka ta'awun. Maka anak tekankan sekarang terkait dengan ta'awun dalam masalah tarbiyah anak-anak kita. Dengan pondok. Yang pertama saya ingatkan. Sekali lagi saya ingatkan. Setiap amalan kita hendaklah ikhlas karena Allah. Untuk apa sih kita memondokkan anak-anak kita? Tujuannya agar anak kita menjadi anak yang soleh. Itu tujuan. Target kita itu. Banyak orang tua, subhanallah. Yang ditanya oleh orang tuanya, berapa hafalannya sekarang? Sudah sampai apa? Masya Allah. Ya bagus. Peduli. Tapi yang lebih utama adalah kesolehan anaknya. Biasanya orang tua itu lebih menekankan masalah kesolehan anaknya. Diajari adab. Walaupun dia enggak tahu, enggak hafal dalilnya, enggak apa-apa ya. Yang penting antum sudah pernah belajar, tahu adab-adab, sampaikan pada anak-anak antum. Tekankan ini, target kita bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh. Adapun hafal enggak hafal Al-Quran, yaitu Allah yang menentukan. Dalam pengertian, tidak semua anak yang mondok itu mesti hafal Al-Quran. Anak tekankan ini. Ada yang Allah berikan keutamaan sehingga dia hafal Quran dalam waktu yang singkat. Ada sudah waktu mondoknya lama tidak hafal Quran. Yang hafal Quran dari kefadlul minallah yu'tihi may yasha. Maka yang seperti ini anak tekankan, tolong jangan dibebanin anak itu dengan masalah ini. Biarkan, serahkan pendidikannya kepada ustadznya. Anak tekankan ini ya. Anak tekankan. Sebab anak mendapat di murid-murid. Ya. Masya Allah, kasihan kadang-kadang. Maaf-maaf saja ya. Orang tua, kamu kok sudah sekian tahun masih hafalannya segini aja. Temanmu sudah sekian. Di pondok itu ada aturannya. Ya. Mau nambah. Ya. Nambah hafalan itu ada aturannya. Ustadz-ustadznya yang bergelut dalam masalah tarbiyah tentang hafalan Al-Quran, dia lebih tahu daripada kita. Si A, Masya Allah, akhlaknya bagus ya. Kecerdasannya luar biasa. Masya Allah ya. Gak perlu dikomando istilahnya. Gak boleh disuruh. Dia ngapalkan sendiri, setoran, cepet. Ya anak kita. Waduh, betulan na'udzubillah, alatnya jelek. Ustaz, ayo masuk. Tidak mau masuk. Masuk, tidak ada ustaznya, pergi lagi. Berat. Yang seperti ini berat, mau ngapakan, tidak bisa. Terus, maaf saja, ada sebagiannya sudah kayak gini kondisinya, ngafalkannya, aduh. Lambat sekali. Ya, kalau dipaksa. Kamu kok segitu terus? Ayo nambah.
Ustaznya, eh kamu jangan nambah. Ayo ngeroja dulu. Mutkinkan dulu. Orang nambah-nambah. Bingung kan anak? Saya sama api disuruh nambah. Sama ustaz gak boleh nambah. Bingung dia. Makanya jangan ditanyakan itu sebetulnya ya. Gak apa-apa kalau tanya sampai apa. Ya. Tapi jangan dipaksa ya. Sudah, itu urusan ustaz. Itu urusannya ustaz. Yang terkait dengan bidang itu. Ini sengaja saya mulai dengan ini dulu. Karena ini yang sering terjadi. Dia tidak tahu anaknya gimana akhlaknya, adabnya di pondok itu. Tapi kalau anak kita soleh, insya Allah beriringan itu insya Allah. Seringnya beriringan. Kalau anak kita soleh, masya Allah, nikmat. Dia otomatis sadar dengan sendiri, dia baca Al-Quran, dia murojaah ini. Otomatis sudah, nikmat. Kita ngajari anak-anak yang seperti ini, masya Allah, nikmat. Dan sekali lagi, kesolehan anak amat bergantung kepada orang tua. Atau dengan istilah lain, ya tentunya semuanya pada Allah lah ya. Keberhasilan tarbiyah anak-anak itu amat besar dengan kepedulian orang tua terhadap anak-anak. Ingat. Pada Allah tentunya ya. Keberhasilan tarbiyah anak-anak itu amat erat kaitannya dengan kepedulian orang tua terhadap anak-anaknya. Orang tua sebagiannya maaf-maaf saja. Ada pendaftaran. Saat ini saat anak punya anak, saat begini saat anak, tolong saat terima, saat diterima sudah. Setelah itu tidak berhubungan sama sekali. Sibuk dia ini. Anaknya bagaimana? Enggak tahu. Sudah anak serahkan pokoknya sama ustaz. Ustaz lebih pintar daripada anak. Anak ini biasanya karena kurang kepedulian orang tua, anak ini juga kurang bagus rata-rata. Tapi ada orang tua, masya Allah, kepeduliannya luar biasa pada anaknya. Luar biasa. Ditelepon, waktu telepon dan telepon. Sebelum telepon, wah karena kepedulian. Dan juga menjalin hubungan yang baik dengan ustadznya. Masya Allah ya akhwannya. Karena hubungan baik, berjalan dengan baik. Saya kasih contoh saja dulu ya. Orang yang gak peduli, taruh anaknya sendiri lepas ya. Terserah, nah mau jadikan apa anak saya, terserah lah pokoknya. Ini kurang bagus. Dia gak peduli. Gak pernah nelfon setelah itu, gak pernah nelfon ustadznya, gak pernah nelfon anaknya. Gimana kabar anaknya di pondok itu, gak tahu sudah. Sibuk dengan dunianya. Ya jelas orang tua seperti ini maaf-maaf saja anaknya kurang diperhatikan. Ustadznya pun juga maaf-maaf saja karena banyak kesibukan. Sekali lagi ustadz itu di pondok kesibukannya banyak. Bukan pengangguran. Anak tekankan ini. Yang betul-betul menceriusin pertarbiyah ya. Datang ke pondok. Memperhatikan. Ini kok demikian? Loh kemana nih? Wah ini kan waktunya masuk, anak ini kok ini dicatat. Kalau yang perhatian, ustadznya yang perhatian. Ya. Oh iya. Siapa wali kelasnya tadi? Panggil wali kelasnya. Si Fulan gimana ini? Wali kelasnya tentu dia tahu tentang anak ini. Karena dia sebagai wali kelas. Oh dia ini, oh, memang tuh orangnya begini saat gini-gini susah saat ini. Kalau saya tanya, orang tuanya gimana? Ya ini, Sat, orang tuanya susah dihubungi, Sat. Paham? Ini yang sering kita dapatin seperti ini. Waktunya masuk, masih keliaran, masih jalan-jalan. Hidayah di tangan Allah. Tapi kita mencari sebab-sebab mendapatkan hidayah. Subhanallah. Kalau yang baik-baik, masya Allah. Di soft pertama, masya Allah ya. Enak sudah, fulan. Ketika saya tanya, ini anaknya siapa nih? Ini fulan. Sat. Gimana orang tanya? Masya Allah, sat. Perhatian. Sat. Ini yang sering kita dengar seperti itu. Dari wali kelas itu demikian.
memang luar biasa memang. Memang kepedulian. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan tarbiyah ini, yaitu kepedulian orang tua terhadap anak-anak. Ada kepedulian, maksudnya apa? Ya, sekali-kali telepon ustadznya. Kalau wali kelas, telepon wali kelasnya. Kalau ada musyrif, telepon musyrifnya. Kalau orang tua itu nelpon ustadz, nelpon wali kelas, insya Allah diterima. Kalau nggak terima, insya Allah ada kesibukan, sabar, telepon lagi. Ya. Tapi kalau anak-anak, ada waktunya, ya. Pekan sekali, misalkan. Tergantung itu. Ya. Tapi kalau orang tua, itu ada kebebasan. Ya. Kalau sibuk akan ditinggalkan, mesti itu sudah. Nanti akan ditelepon lagi. Kepedulian orang tua, ketika anaknya di pondok, dia telepon. Besar. Adabnya baik, akhlaknya baik orang tua ini. Ini punya pengaruh lah ya. Kesolehan orang tua itu punya pengaruh dalam tarbiyah. Ya saat anak saya saatnya. Misalkan wali kelasnya dihubungin. Ini karena peduli. Ya. Gimana saat anak saya saat? Bisa jadi wali kelas gak tahu. Orang tua ini anaknya siapa? Gak tahu. Afan saja. Karena sibuk. Ngurusin pondok itu sibuk lah ya. Ini ribut. Harus diselesaikan kan. Waktunya sudah ngajar. Belum ngajar dia persiapan kan? Ya. Seorang ustaz persiapan enggak ngajar? Butuh persiapan kan? Supaya lebih mantap ilmu itu. Yang kedua, di samping ngajar, kalau ada problem, ya dia harus menangani kan? Ada perkelahian, ada pencurian, ada ini, ada itu. Harus ditangani ya. Dia harus terjun. Waktu ngajar ada sendiri, waktu ini belum waktu ngontrol, mengawasin anak-anak. Kalau seorang itu diberi amanah, ya, itu jalankan amanah dengan baik. Kalau enggak akan mencium bau jannah kita. Nah, udah bilang balik. Diperhatikan. Ya insya Allah kalau ustaz-ustaz dia tahu ilmu agama sudah, insya Allah kalau diberi amanah, dia menjalankan amanah itu. Apalagi salafin, takutnya pada Allah. Usulan yang demikian kita ya. Dia perhatikan. Subhanallah. Karena kasus ini terus. Yang ini enggak tersentuh, enggak tahu ini. Sibuk, belum timbul lagi. Keseharian itu sibuk kadang-kadang. Apalagi gurunya sedikit di situ, wah, luar biasa. Muridnya banyak tambah luar biasa kesibukannya. Telepon tidak diangkat. Sabar. Karena peduli, telepon terus. Dia husudon pada ustadznya. Oh, mungkin dia sibuk mas. Mungkin dia ngajar. Mungkin dia sedang ini. Mungkin dia rapat. Ya. Belum rapat-rapatnya loh ya. Yang capek itu rapat ini ya. Kalau ngajar gampang lah. Ya. Kalau ngajar SD, apa anak-anak NTP itu ringan masih ya. Tapi rapat-rapat ini. Rapat itu masalah problem-problem ini, punya pendapat untuk menangani anak ini. Itu butuh pemikiran yang luar biasa untuk memutuskan, wah ini orang tuanya seperti ini. Kita hati-hati lah ya memutuskan ya. Gak asal-asalan. Sudah demikian capek, ditelepon oleh orang tua, Masya Allah. Ini pengaruhnya luar biasa. Ya. Kalau orang tuanya soleh, baik, insya Allah pengaruhnya pada anak-anak baik. Gimana Ustaz? Afwan Ustaz, saya ganggu Ustaz. Bahasanya tidak seperti itu dulu. Ustaz walaupun capek, bahasanya enak. Dilayani terus. Afwan Ustaz, Masya Allah Ustaz. Afwan Ustaz. Anak punya anak di situ Ustaz. Ya. Siapa? Si Fulan Ustaz. Oh itu anak antum ya. Padahal dia gak kenal mungkin ya. Oh itu anak antum ya. Iya Ustaz. Yang mana ini ya? Mungkin gak? Karena banyak yang diurus. Yang mana? Mikir masih. Oh, ya.
Dia lupa karena kesibukannya. Besok, gimana Ustaz? Di fulan Ustaz. Khair insyaallah, itu jawabannya biasanya. Khair insyaallah, ya betul kan? Baik insyaallah. Kenapa? Daripada enggak mondok. Ya enggak? Ya baik insyaallah. Ya kan? Jawabannya khair, jangan antum senang dapat khair insyaallah. Oh, khair insyaallah anak saya ya. Ada orang berbelit. Ya. Khair-khair terus nih. Telepon lagi kawan. Saat gimana Ustaz anak saya? Sudah sekali, dua kali, tiga kali. Oh. Pasti, karena baik dia, sering aktif, akhirnya wali kelas ini maaf saja, subjektivitas mesti muncul. Ya kan? Siapa sih bulan ini? Oh ini. Tahu sudah, orangnya ini. Tanya lagi, gimana Ustaz? Karena sibuk mungkin. Walhamdulillah anak pernah ketemu. Akhirnya ketemu betul kan? Gak bohong dia. Tapi gak tahu detailnya gimana. Terus telepon terus orang tua, Masya Allah ya. Akhirnya diperhatikan anak ini. Karena mungkin tadi lupa ya. Oh ternyata aneh begini, gini, gini. Akhirnya komunikasi berjalan baik, akhirnya bisa saling memberikan nasihat. Lebih cepat kalau orang tuanya begini, mudarisnya begini, cepat anak itu. Ya. Kalau ada masalah. Ternyata anak ini berkasus, luar biasa. Ustaznya keluarkan. Tapi melihat orang tua, maaf saja ya. Peduliannya, tolong saat. Titip anak saya, Sat. Tolong, Sat. Anak pokoknya percaya sama antum, Sat. Ketika mendapat berita dari anaknya. Afan, Sat. Ya. Mana anak saya, Sat? Gak langsung. Sat, kenapa anak saya begini, Sat? Katanya dipukul oleh Ustaz, ya? Ustaznya, anak saya gak salah kok dipukul, Sat. Kita yang jadi Ustaz. Kalau benar kan dia dipukul, ya? Masa anaknya dipukul gak salah? Berarti saya ini kan kini ya? Ya enggak? Yang baiklah adabnya sama orang. Sama ustadz yang anak antum belajar di situ. Ini komunikasi sama orang tua. Ini sering sekali ya. Jadi kan anak itu enggak jadi baik. Orang tuanya. Wah kini ngatur lagi. Saat itu seharusnya begini anak saya. Saat. Anak saya itu enggak suka ini. Saat. Jadi harus begini. Masya Allah. Masalah makanan saat ini gini saat. Yang diributkan makanan terus gitu ya. Anak saya itu gak bisa begini saat ini. Masya Allah. Artinya ngomandu terus. Ya Ustaznya, ya Allah kalau caranya seperti ini ya gak jadi ini. Ini sering kita dapatkan ya. Seharusnya kan orang tua itu ya kalau kamu seperti itu ya sudah ambil anaknya didik sendiri. Aman sudah. Biar tahu didik anak nanti. Sebenarnya orang tua ini gak mampu didik anaknya. Hatta Ustaz. Gak mampu. Waktunya sibuk. Apalagi Ustaz sibuk ngurusin orang kadang-kadang. Iya kan? Butuh ta'awun yang bagus. Ketika ada laporan dari anak. Jangan langsung main labrak-labrak anak. Langsung disikat Ustaznya. Jangan. Gak bagus itu ya. Ini saya mendapatkan keluhan-keluhan dari beberapa wali kelas itu, ya Allah. Sampai, aduh Ustaz, malas saya sudah, Ustaz. Sudah anaknya kayak gitu, orang tuanya kayak gini lagi. Sudah. Tapi anak perhatikan, ada anak itu muakal, ya. Bermasalah, orang tuanya baik, masya Allah. Disabarin. Jadi baik, alhamdulillah. Sebetulnya dikeluarkan, tapi melihat orang tuanya. Kadang-kadang kita ini subjektivitas muncul ya. Harus bersikap adil. Iya betul memang kita bersikap adil. Tapi syaratnya ini harus keluar. Ya sudah keluar kan gitu. Loh, kamu kena mabela ya. Jajaul khair. Dia baik. Dia perhatian. Anak harus perhatian sama dia. Dia perhatian sama anaknya. Bertawang dia. Ya saya membantu dia. Boleh kan? Jazal khair. Al-ihsan pada orang itu. Ya enggak? Tapi kalau dia. Gimana Ustaz? Katanya anak saya dipukul Ustaz. Enggak benar Ustaz. Wih, dimarahi Ustaznya. Sakit kan? Manusia lah ya. Ya, ya Pak maaf Pak.
Kadang-kadang walaupun tidak terjadi, ya maaf Pak. Daripada melayani orang yang maaf-maaf saja. Jadi gini kita nanti kalau melayani. Enggak Pak, itu begini. Enggak, kata anak saya begini-gini. Enggak Pak. Ustaz telah membela itu. Anak saya itu begini, enggak pernah bohong di rumah Pak. Enggak pernah bohong di rumah. Masya Allah. Kalau ditanya antum 24 jam nemenin anak antum. Ya rata-rata kalau anak itu di depan orang tuanya nurut ya kan. Tahunya kalau sudah main. Ini ya akhwannya. Tolong yang seperti ini jangan. Apa ya. Menjadikan ustadznya itu. Menjadi gak peduli nanti sama anak antum. Ini yang anda tekankan. Komunikasi yang baik. Muamalah yang baik dengan ustadz. Dan demikianlah seharusnya kita ya. Sebagai jazal khair. Karena ustadz ini mengajari anak-anak saya ya. Mendidik anak saya. Anak harus berbuat baik pada dia. Seharusnya demikian orang tua. Dan husnudon. Husnudon ya. Tanamkan husnudon. Kalau antum meletakkan anak antum di sebuah pendidikan. Husnudon pada pendidikan tersebut. Kalau ada anak laporan, jadilah antum mengajari adab pada anak. Bi, telepon bilang, Bi, aku dipukul oleh teman saya, Bi. Ini, Bi. Aku sampai tengkak, Bi. Gimana? Nah, langsung ditanggapin, ya, direspon, yang membuat anak tersebut semakin marah. Gimana kok bisa kamu dipukul? Ya Bu, aku gak ada, gak salah Bu. Aku dipukul, tiba dipukul ya. Sampai aku begini Bu. Kamu sih bilang sama ustadznya. Sudah Bu, tapi ustadznya itu membela dia Bu. Gak benar ustadz itu ya. Ustadz apa itu? Biar nanti Abi yang ngomong. Loh, ya si anak ini tambah gak baik. Paham ya? Tapi kalau antum masalah. Mentarbiah anak antum, masya Allah. Bi, aku dipukul, Bi. Enggak, insya Allah. Itu, enggak, Bi, teman saya mukul, Bi. Ini saya buka, Bi. Ya, insya Allah teman-teman yang di pondok itu baik semuanya lah. Mereka itu belajar, kepengen jadi orang baik. Kamu kan, di situ kan kepengen jadi orang baik, kan, nak. Insya Allah teman-teman kamu baik. Ini anak itu langsung, jangan langsung diikutin. Insya Allah baik. Anak yakin itu anak-anak yang baik di situ. Kalau enggak baik, enggak akan mondok, nak. Enggak akan mondok, nak. Ini anak itu yang tadinya marah. Ini. Tapi enggak terima saya. Tapi dia tuh gini. Tapi dengarkan ya. Tapi tepis dulu. Supaya emosinya turun. Tapi gini. Ya, nah, mungkin nggak sengaja. Enggak, Bi, sengaja, Bi. Namanya anak, ya kan? Kalau antum tahu anaknya memang tipenya seperti itu, jangan didengarkan sudah. Jangan ditampung, gitu loh ya. Antum kan tahu tipe anak antum sendiri, ya kan? Langsung kalau tahu gitu. Kamu, diam, gitu. Kalau anak kita sudah nakal ya, sering ganggu, adik-adiknya diganggu, kakaknya diganggu, disuruh nggak mau, terus dipondokkan, ribut-ribut nggak kira-kira? Sering ribut kan, anak seperti ini kan? Nah kalau laporannya diperhatikan lah ya, apa yang dilaporkan, ditenangkan, diajari adab anak ini, diajari adab, itulah maksudnya. Nggak seperti itu ya, insya Allah dia tuh baik. Enggak Bu, gini Bu. Ya mungkin lupa, mungkin dia enggak sengaja. Enggak Bu, sengaja Bu. Ya mungkin kamu punya salah. Sudahlah nak, kalau kamu maafkan sajalah ya. Ditanamkan sifat maaf. Itu teman-teman kamu ya. Teman-teman seperjuangan, teman-teman sama saudara iman ya. Yang baik kamu nak. Ya gini aja dah, Abi ajari kamu ya nak ya. Kamu tadi dipukul, coba. Ini tak kasih uang. Belikan makanan yang dia senangi. Kasih hadiah dia. Bingung anaknya. Aku dipukul kok Abi nyuruh saya ngasih uang. Belikan ini ya. Kasih hadiah.
insya Allah kamu akan disenangi sama dia. Dididik anak itu untuk ngasih hadiah pada temannya. Dikasih, insya Allah cair nanti. Insya Allah cair. Ini kalau dididik seperti ini, masya Allah. Sudahlah nak, maafkanlah nak, sudahlah nak. Ya. Kamu kalau sabar nak, masya Allah dapat pahala nak, sabar. Sudah maafkan itu teman kamu, insya Allah orang-orang yang baik. Ya. Insya Allah gak sengaja dia, mungkin lupa, mungkin lagi dia pikirannya lagi. Mungkin dia punya orang tua yang susah nyari uang nak. Ya. Sehingga dia bingung mungkin antem-antemnya. Bisa kan? Sudahlah nak, sudah nak, sabar nak, sabar nak ya. Anak yang soleh, insya Allah pemaaf ya. Kalau anak ini dikasih sentuhan-sentuhan seperti itu, masya Allah. Tapi kalau, ya, terus gimana terus kasusnya itu? Saya dipukul, ya terus? Kalau dia, gak lawan kamu. Jodoh kamu ini. Waduh. Bukan anaknya Abi kalau gitu. Jalan. Itu. Itu syariat. Ya sudah anak ini. Jadi anak ini. Siapa yang menjadikan rusak? Orang tua. Ini banyak kejadian yang seperti ini. Banyak ya. Sampai anak. Subhanallah. Sudah anak lembut ini. Saat ini begini saat. Katanya musifnya begini. Musifnya disalahkan lagi loh ya. Gak tanggung-tanggung loh ya. Musifnya disalahkan. Sudah korbannya luar biasa itu sudah. Masya Allah. Hanya anak nasihatin. Dengan bahasa. Tolonglah kalau antum nelfon sama anak antum. Jangan terkesan antum membela anak antum. Udah anak anak gak membela. Afwan. Anak gak mengatakan membela antum. Jangan terkesan antum itu membela anak antum. Anak gak bela. Anak. Sampai seperti itu namanya. Terkesan itu awalnya. Ya gimana terus. Kan nampung. Terkesannya apa? Membela itu. Hanya anak menjadi kurang bagus. Ini kurang bagus ya. Karena orang tua enggak bagus, akhirnya anak pun juga jadi enggak baik. Ini susah. Apalagi kalau sudah anak itu merasa orang tuanya lebih unggul daripada ustadznya, daripada musyrifnya, hancur dalam pendidikan. Nah, nanti biar tak laporkan sama Abi. Biar ustadznya disikat sama Abi. Wih, kalau kayak gini, masya Allah, pendidikan kayak gini nih. Ini tarbiyah yang gak bagus ya. Seharusnya dengarkan, tapi tepis. Ya sudahlah, nah, maafkan. Nah, cah perkara sepele. Nah. Tapi aku dicuri roti saya diambil. Memang ini suka nyuri. Wah, nah, alhamdulillah kamu dapat rezeki. Bok dikasih, jangan sampai nyuri teman kamu itu. Kasihan mungkin orang tuanya gak mampu. Alhamdulillah kamu diberi oleh Abi. Abi alhamdulillah dapat rezeki. Tolong kasih dia, kasihan kan dia. Ditenangkan gitu loh. Jangan nyuri ya. Terus dipanasin. Laporkan sama Ustaz. Anu tuh. Waduh. Jangan ya. Ini penting ya. Tarbiyah ini penting lah ya. Ini yang pertama ketika di pondok anak tersebut. Di pondok masalah diajari akhlak, adab, murojaah, sholat. Itu mesti itu sudah diupayakan seperti itu ya. Yang solihin ngikutin. Wah, rebutan di sop pertama ya. Baca Al-Quran. Masya Allah ya. Wah, Masya Allah. Ya, gak semua santri seperti ini. Tahu gak? Ada memang. Masih komat masih di kamar masih. Komat masih di kamar mandi. Sudah ada yang ngontrol. Tuk. Kelihatannya keluar udah. Balik lagi ke kamar masuk tidur. Ya ada tipe anak seperti itu. Ya, kalau kita gak langsung dikeluarkan ini. Dinasehatin. Karena mereka sudah mondok alhamdulillah. Sampai kalau kita tuh menghadapi anak-anak yang sudah ruwet-ruwet ya. Masalah itu. Sudahlah yang penting jadi salafi lah. Dia bergaul dengan teman-teman salafi di sini. Itu lebih mending, ya enggak? Hafalannya. Jangan tanya hafalan, sudah. Dia sendiri malas. Yang penting dia berlingkungan dengan salafi main bola. Senang kalau main bola. Tapi kalau belajar.
cukup. Ada saja gangguan-gangguan pada orang lain. Sudah bel, main, wah pertama, ambil bola. Tapi kan temannya kan salah yang semuanya. Masih mending lah ya. Sehingga target kita sudah. Ada target-targetnya. Ini yang ngerti tarbiyah ya. Tapi tentunya gak sama satu dengan yang lainnya. Nah, di pondok diajari ini itu masya Allah ya. Ketika liburan ini yang jadi masalah. Kebanyakan orang tua kewalahan ngadepin anaknya ketika liburan. Insya Allah kalau tanding bareng enggak insya Allah ya. Enggak ada bedanya. Yang kita punya murid yang masya Allah alatnya baik. Ketika pulang itu masya Allah. Kalau di pondok pakai sarung, masya Allah ini mau main-main pakai sarung. Auratnya memang betul-betul dijaga sama dia ya. Masya Allah. Kalau pakaiannya ketat, celana kan ada yang ketat. Kalau yang longgar itu nggak ada masalah mungkin ya. Yang ketat-ketat ini ya didobeli dengan sarung. Itu masya Allah pakai gamis ya. Rambutnya masya Allah. Pulang masya Allah. Gamisnya jarang dipakai. Ada nggak yang seperti ini? Hah? Ada. Sebagian anak ada. Malu pakai baju ini. Subhanallah. Yang tadinya baca Al-Quran terus. Ya. Di tangannya itu Al-Quran terus. Masya Allah. Pulang. Udah kenal kayak ini nih. Apinya gak secanggih dia. Padahal dia jarang megang ini. Ya di pondok gak megang ini. Tapi ketika pulang apinya kalah canggih. Nah ini kebobolan kita ini. Setelah dididik di pondok gini pulang. Orang tua gak perhatian pada anaknya. Mau kemana gak peduli dia. Dalam waktu singkat berubah. Nah, ketika mau waktunya masuk. Dengan kaca bi. Paling di sana suruh bersih-bersih bi. Lama masuk tuh biasanya bersih-bersih bi. Gak apa-apa terlambat bi. Ini kan anak kurang bagus seperti ini. Kalau orang tua, ya iya kamu dapat pahala lena. Kalau dibersihkan kamu, sampai teman-teman kamu senang masuk situ, kamu dapat pahala nak. Tapi kadang orang tua enggak mikir, yalah enggak apa-apa lah, nanti anak, membantu anaknya juga. Saat ini anak saya sakit, sakit hati. Enggak mau masuk pondok. Wah berupaya untuk minta izin dengan alasan ini, alasan itu. Ya ustadznya kadang ya tafadhol. Di rumah ini yang setiap liburan ini PR bagi mudarrisin. Mengembalikan lagi adabnya, akhlaknya, ya Allah, ibadahnya. Itu rata-rata setelah masuk yang ilaman rahmah rebuh. Yang tadinya soft pertama masya Allah. Setelah liburan sepi soft pertama itu ya. Sepi. Ya paling ada 1, 2, 3. Mau masuk belajar. Itu bukan sehari dua hari loh ya. Berat. Ini yang orang baik pun juga ikut-ikutan. Ini. Beratnya tarbiyah. Maka anak minta kerjasama. Tolong kerjasama. Ini yang paling penting. Sehingga mudarris memberikan tugas. Liburan begini. Ada tugas ini. Tolong komunikasi terus sama orang tua. Sama mudarris atau wali kelas ya. Apa yang pada anak ini. Anak saya kok begini sakit. Gimana bimbingannya. Itu lebih enak. Ya. Anak saya begini sakit. Gimana bimbingannya. Menurut antum gimana saatnya. Menikmat seperti itu. Nanti dia kasih bimbingan. Nanti bisa jadi di waktu liburan. Karena orang tua aktif. Tolong. Anak bicara sama anak antum.
Biasanya kalau thalib itu ya, terutama yang masih muda-muda ya, sama ustadznya lebih didengar daripada orang tuanya ya. Ya enggak? Hah? Apa kebalik? Hah? Orang tuanya nasihatin anaknya, sama ustadznya nasihatin anaknya, di mana yang lebih didengar biasanya? Hah? Orang tua sudah kewalahan. Orang ustadznya nanti dengan caranya, akhirnya anak tersebut, kamu adalah begini-begini, dinasihatinnya. Ini meringankannya. Makanya harus aktif, kita harus aktif. Ya. Harus aktif. Dan ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita dalam tarbiyah anak-anak ini, bagaimana anak-anak kita menjadi anak yang soleh, dan kita berupaya ya, bekerja sama dengan satu-satu di pondok tersebut yang anak kita berada di situ. Dan juga yang perlu saya tekankan di sini ya kawan, itu ketika ada permasalahan pada anak-anak kita, ya, ada sesuatu yang kurang bagus pada anak-anak kita, ayo kita sama-sama menangani dengan baik. Dan anak tekankan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian sebagai musuh bagi kalian. Ingat, sebagai musuh lah ya. Awas jangan sampai lengah kita. Fahdharuhum, waspadalah kalian. Tapi dalam menanganinya jangan gegabah kita. Ikuti bimbingan. Di samping Allah telah menyatakan kita waspada dari fitnahnya istri dan anak-anak, Allah melanjutkan wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Perhatikan. Hendaklah kamu memberikan maaf. Terus memberikan safah. Memberikan maghfirah. Tiga nih, penting nih. Kalau kita menghadapi kekurangan pada anak dan istri kita, ini yang kita kurang dalam masalah ini. Kurang. Syariat membimbing kita, yaitu maafkanlah. Tiga-tiganya ini semuanya memiliki maaf semua nih. Al-afu, maafkan, sudah. Maaf, sudah. Asafa, hapus satu sudah. Dimaafkan, artinya juga dimaafkan. Tapi bedanya kalau safa ini ya. Itu sudah. Jangan kamu ingat-ingat kesalahan dia. Kadang orang memaafkan tapi ingat. Dia tuh begini, ya sudah anda maafkan. Tapi ingat. Ada kan? Tapi ingat. Ya sudah, anda maafkan itu. Masih ingat. Ya bagus, sudah memaafkan dia sudah. Beda dong, tidak ada maaf bagi kamu. Tobat kamu. Wih, minta maaf. Sudah minta maaf. Tobat, umumkan kamu tobatnya. Masya Allah. Kadang-kadang enggak tepat. Permasalahan yang bagaimana yang harus diumumkan. Perbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Ketika ditanya, apa kerusakannya yang sudah terjadi? Anak tidak tahu. Anak tidak tahu. Tolong dibantu. Kerusakannya terjadi. Tidak bisa menjawab. Gimana sih? Harus dia minta maaf. Mendatangi. Katanya, kalau seandainya dia juga melakukan cacian, harus minta maaf juga kepada saya? Seandainya? Pak bongkar nanti data-datanya nih ya. Ini yang disebarkan yang gitu ya. Padahal itu, fahdharuhum, lain ta'fu.
Watasfau. Sofa itu ya sudah. Maafkan dia. Sudah, enggak usah mikir. Enggak usah diingat-ingat. Watasfiru. Watasfiru ini memaafkan juga. Tapi apa? Masya Allah ya. Bukan dimaafkan dan juga sudah tidak diingat. Tutup. Sudah tutup. Jangan sampai ingat lagi sudah kalau ditutup. Tutup sudah. Kesalahan itu tutup. Bahkan berbuat ihsan padanya. Wah ini bagus. Ini ikhwannya. Inilah mengenangani istri dan anak-anak. Yang Allah mengatakan. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdaruhum. Waspadalah kalian dari mereka ini. Setelah itu Allah perintahkan kita untuk memaafkan. Jangan ekstrim menghadapi kesalahan dan istri anak-anak. Istri dan anak-anak. Jangan ekstrim. Fatal nanti. Gimana? Ya minta bimbingan sama Ustaz. Dia yang tahu, Ustaz, anak saya itu begini. Sudahlah. Nanti akan dibimbing begini. Dia lebih tahu daripada... Mungkin lebih kalau daripada antum, Ustaz itu. Ya. Maafkan. Nanti ada cara-caranya. Kalau kesalahan yang seperti ini, indahlah seperti ini. Kalau yang seperti ini, indahlah begini. Coba gini, dikasih solusi-solusi. Ya. Ini yang anak tekankan. Ketika di rumah, tolong jalin hubungan. Terus jalin hubungan dengan mudarrisnya. Ya. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan ya, Juan. Dan ini yang amat penting, hubungan wali santri dengan wali dengan ustaz-ustaznya yang ada di pondok tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ وَأَهْلُهَا فِي النَّارِ قَوْمُ مُسْلِمِينَ Jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu perkara yang telah kita yakini bersama. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kehidupan dan kematian. Dan bahwa Allah azza wa jal telah menetapkan ajal bagi setiap hamba-hambanya. Baik yang beriman maupun yang kafir. Baik yang saleh maupun yang fajir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa, kata Allah, pasti akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya kami akan menyempurnakan ganjaran-ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Maka siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini perkara yang wajib untuk kita yakini. Ini perkara yang merupakan ketetapan yang tidak ada seorang hamba pun bisa mengelak, bisa menghindar. Tidak ada tempat untuk berlari. Tidak ada tempat untuk bersembunyi ketika al-maut telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maka pasti akan mendatangi kalian. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Banyak dari saudara-saudara kita, teman, karib kerabat kita, orang yang kita cintai, mereka semua telah mendahului kita. Mereka semua telah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah. Bahwa ketika ketetapan tersebut datang kepada kita. Ketika ajal al-maut tersebut datang kepada kita. Maka itu bukanlah akhir dari segalanya. Itu bukanlah akhir dari perjalanan. Bahkan ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah. Itu merupakan awal dari perjalanan yang sesungguhnya. Itu merupakan awal start dari perjalanan seorang hamba menuju Allah subhanahu wa ta'ala.
menuju alam akhirat. Dan kita ma'asyiral akhir rahimani wa rahimakumullah, cepat atau lambat kita pasti akan mengalaminya. Kita pasti akan melewati jalan ini. Kita pasti akan melaluinya. Sudah beberapa pembahasan kita menyebutkan nasihat-nasihat terkait dengan dunia, terkait dengan al-maut, terkait dengan akhirat. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa perjalanan itu, ketika seorang hamba telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah perjalanan yang menjadi tolok ukur apakah seorang hamba tersebut termasuk hamba yang mendapatkan kebahagiaan atau malah sebaliknya hamba tersebut mendapatkan kesengsaraan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan selainnya dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, mengkisahkan dalam kisahnya yang panjang yang menyebutkan tentang perjalanan seorang hamba, baik hamba yang mukmin maupun hamba yang kafir, karena hanya ada dua ini. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Allah sudah menunjuki jalan petunjuk, jalan yang lurus ada dari hamba yang mukmin yang bersyukur, dan ada juga dari hamba yang kufur. Di dunia ini hanya ada hamba yang mukmin dan kafir. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita termasuk hamba yang mana? Sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu mengisahkan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jinazati rajulin minal ansar. Kami pernah keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengiringi jenazah salah seorang dari kalangan Ansar. Fantahaina ilal qabr. Namun kami terhenti ketika kami sampai di perkuburan. Qala fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu wa ka'anna ala ru'usina thayr. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk, lantas kami pun duduk di sekitar beliau, maka seakan-akan di atas kami ada seekor burung. Ya, ini saking khusyuknya para sahabat duduk di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking tenangnya mereka ketika duduk bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala faja'ala yanzur ila samai wa yarfa'u basarahu thumma yanzuru ila al-ardi wa yanqutu fil ardi wa yuhaddithu nafsahu. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang ke arah langit, lalu kemudian menundukkannya, melihat ke arah bawah. Beliau lakukan hal ini, lalu kemudian beliau berkata dalam diri beliau, kemudian beliau berkata, a'udzu billahi min azabil qabr, a'udzu billahi min azabil qabr, a'udzu billahi min azabil qabr. Beliau melihat ke arah langit, baru melihat ke bawah, beliau melihat lagi ke arah langit dan melihat ke bawah. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajul idza kana fi qabalin minal akhirah wa inqita'in minad dunya. Innar rajul idza kana fi qabalin minal akhirah wa inqita'in minad dunya atahu malakul maut. Sesungguhnya seorang hamba jika dia ingin
menuju pada kehidupan akhirat dan terputus dari kehidupan dunia. Atahu malakul maut, maka datanglah malaikat maut. Fajalasa inda ra'sihi, lalu kemudian malaikat maut tersebut duduk di sisi kepala hamba yang mukmin ini. In kana musliman, kalau dia hamba yang muslim, maka malaikat maut tersebut akan berkata, ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Malaikat maut ini akan berkata, keluarlah wahai jiwa yang baik. Mohon maaf, mungkin ummahatnya bisa mengkondisikan. Mungkin ummahatnya bisa mengkondisikan. Nah. Malaikat maut tersebut berkata, keluarlah wahai jiwa yang baik menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Ini panggilan malaikat maut kepada hamba yang muslim. Muslim dengan makna keislaman yang benar. Muslim yang hakiki. Bukan muslim KTP-nya saja. Bukan muslim namun gak pernah menyembah Allah. Gak pernah beribadah kepada Allah. Bukan. Tapi muslim dengan makna keislaman yang sebenarnya. Muslim yang hakiki. Dia dipanggil oleh malaikat maut. Keluarlah wahai jiwa yang baik menuju ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah mendahului kita. Dari orang-orang yang kita cintai, bisa jadi sebahagian mereka dipanggil dengan panggilan ini. Namun bisa jadi sebaliknya. Dan kita pun ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, nanti ketika menyongsong kematian kita, kita berharap kita dipanggil dengan panggilan yang mulia ini. Qala fatakhruju nafsuhu tasilu kama tasilu qatrah min fisqa. Maka kemudian ruh hamba yang mukmin tersebut keluar dengan mudahnya seperti tetesan air yang mengalir dari tempat kerannya, dari bibir kerannya.

keluar dengan mudahnya seperti tetesan air yang mengalir dari tempat kerannya, dari bibir kerannya. Fayakhudhuha. Maka kemudian ruh tersebut pun keluar. Wa tanzilu malaikah minas sama' biyudul wujuh. Ka'anna wujuhahum asyams. Ma'ahum akfanun min akfanil jannah. Wa hanutun min hanutil jannah. Fayajlisuna min humaddal basar. Maka kemudian turunlah para malaikat dari atas langit. Wajah mereka putih. Seakan-akan wajah mereka itu sinar matahari. Mereka membawa kain kafan yang berasal dari surga. Dan membawa wewangian yang berasal dari surga. Mereka pun kemudian duduk di dekat jasad seorang mukmin tersebut sejauh mata memandang. Fa idza akhadha qamu ilaihi falam yatrukuha fi yadihi tarfat ain. Ketika ruh tersebut keluar, maka para malaikat tersebut tidak membiarkan ruh itu berada di tangan malaikat maut sekejap mata pun. Langsung ya, malaikat tersebut memakaikan jenazah yang mukmin ini, jenazah yang baik ini dipakaikan dengan kain kafan yang berasal dari surga yang mereka bawa, dan dipakaikan wewangian atau minyak wangi yang berasal dari al-jannah sehingga tercium darinya aroma wangi yang paling wangi yang ada di muka bumi ini. Fayat adu nabihi. Lalu kemudian mereka pun membawa ruh tersebut ke atas langit. Fala yamurru nabihi ala jundin minal malaika fima baina samai wal ard. Tidaklah mereka melewati sekumpulan dari para malaikat yang berada di antara bumi dan langit, atau langit dan bumi, melainkan mereka berkata, mahadzar rihut thayyib. Siapakah gerangan ruh yang wangi ini, yang baik ini, ketika dibawa ke atas langit. Setiap melewati kumpulan para malaikat yang berada di antara bumi dan langit, mereka bertanya seperti ini, siapa gerangan ruh yang baik ini. Qala fa yaqulun hadza fulan bi ahsani asma'ihi. Maka para malaikat tersebut yang membawa ruh yang mukmin ini berkata, dia adalah fulan, disebut namanya dengan nama yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Wa tuftahu lahu abwaabus sama', maka dibukakanlah pintu langit untuknya. Fa'ilan tahau bihi ila sama qalu ma hadhihi rihut thayyibah. Ketika selesai di langit yang pertama, atau ketika sampai di langit yang pertama, maka malaikat yang ada di langit yang pertama tersebut berkata, siapakah gerangan ruh yang baik ini? Maka mereka pun berkata, dia adalah fulan bin fulan. Terus sampai ke langit yang ketujuh. Subhanallah. Ini bukan sekedar kisah, tapi ini kelak akan kita lewati. Ini akan kita alami. Dan kita gak tahu apakah nasib kita seperti ini. Apakah kondisi kita seperti hamba yang dipanggil menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan keridaannya. Disebut sebagai ruh yang thayyibah, yang tercium darinya wangi yang baik, yang dipakaikan kain kafan yang berasal dari al-jannah, hingga sampai di langit yang ketujuh. Qala fayaqul. Maka terdengarlah suara dari atas langit, uktubu kitabahu fil illiyin. Tulislah kitab hamba ini di kitab illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum.

0: Yashhaduhul muqarrabun. Tahukah engkau apa itu Illiyun? Yaitu sebuah kitab yang tertulis, yang disaksikan oleh para malaikat yang dekat. Wa arji'uhu ilal ard. Lalu kembalikanlah ruh ini ke bumi. Fa inni wa'atuhum minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena sesungguhnya aku akan kembalikan mereka ke bumi. Aku akan ciptakan mereka kembali dari bumi tersebut. Dan aku akan bangkitkan mereka dari bumi tersebut. Kita dari tanah. Ya, Nabi Adam. Nanti kita akan dikembalikan ke tanah. Dan kelak dari tanah tersebut Allah akan bangkitkan kita. Jadi maksudnya apa? Jangan pernah sombong. Kita ini hamba yang rendah. Yang tercipta pada awalnya dari tanah. Turab al-mukhtalitu bilma. Tanah yang bercampur dengan air. Itu namanya at-tin. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Aku akan keluarkan mereka dari tanah tersebut untuk kali yang berikutnya. Ya, ini ketika kita dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Qala fatarji'u ruhuhu fi jasadihi wa yub'atu ilaihi malakan shadida al-intihar. Fayantahiranihi wa yujlisanihi. Maka ruhnya pun dikembalikan ke jasadnya. Lalu datanglah dua malaikat. Al-aswadan. Yang kulit mereka hitam. Dan mata mereka biru. Syadidal intihar. Yang sangat keras hardikannya. Dua malaikat ini. Lalu dua malaikat ini pun menghardik hamba tersebut dan mendudukkannya. Yang ma'ruf dikenal dengan malaikat mungkar dan nakir. Dan ini keyakinan ahlu sunnati wal jamaah. Keduanya pun berkata, man rabbuk, siapa rabbmu? Fayaqul Rabbi Allah. Hamba yang mukmin ini berkata, Rabbku adalah Allah. Fayaqulan ma hadzan nabiyyul ladzi bu'itsa fiikum. Dua malaikat ini bertanya lagi, apa yang engkau ketahui tentang nabi yang diutus kepada kalian? Hamba mukmin ini berkata, hadza Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Fayaqulan lahu wa ma yudrik. Kedua malaikat tersebut bertanya lagi, apa yang engkau ketahui tentangnya? Tentang apa yang dia bawa? Hamba tersebut berkata, qara'tu kitab Allah, fa'amantu bihi wa saddaqtuhu. Aku membaca kitab Allah, dan aku beriman terhadapnya, serta aku membenarkannya. Fayunadi munadin minas sama, maka terdengarlah seruan dari atas langit. Sadaqa abdi, telah benar hambaku. Telah benar hambaku. Inilah makna firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ketahuilah bahwa jawaban ini bukan jawaban yang bisa didikte. Bukan jawaban yang bisa dihafal. Bukan jawaban yang bisa ditalqin. Bukan jawaban yang bisa kita les sementara. Man rabbuk, rabbi Allah. Wa man nabiyuk. Muhammad, wa madinuk. Islam, bukan itu. Tapi yang menjawab adalah amalannya. Yang menjawab adalah keimanannya. Jadi suatu hal yang sangat-sangat keliru, mohon maaf. kalau sebelum diantar jenazah tersebut atau ketika di kuburannya diajarkan, ditalkini, nanti kalau malaikat bertanya man rabbuk, jawab Rabbi Allah, enggak bisa. Yang menjawab adalah keimanan. Berapa banyak dari bangsa Arab, dari pemuka Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, bukan enggak fasih mereka bahasa Arab. Tahu mereka, Rabbi Allah, roh itu makhrajnya di mana, tahu. Tapi mereka kafir. Mereka mendapatkan siksa dalam kubur mereka. Karena bukan itu. Kalaulah bisa selamat hidup kita ini, di alam barzakh selamat kita, di akhirat selamat kita, karena talqin, dengan cara talqin, dengan cara dieja, dengan cara dibantu, udah gak usah sholat kita. Ngapain kita beramal? Betul? Ngapain kita sedekah? Ngapain kita capek sholat? Ngapain? Suruh aja orang kalau kita nanti mati, tolong ajarkan. Ngapain kita sholat? Menunjukkan bahwa bukan itu. Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Apa sifat orang-orang yang beriman? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat dia. Orang beriman sifatnya salat. Bukan enggak salat. Maksiat terus. Kesyirikan. Tapi gitu mau mati ditalkini. Enak sekali hidup seperti ini. Subhanallah. Bukan itu. Allah kokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia. Maksudnya apa? Allah jaga dia. Allah tidak simpangkan dia. Allah tidak sesatkan dia. Dan Allah kokohkan dia di kehidupan akhirat. Mulanya ketika di alam barzakh. Ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Makanya benar-benar keimanan kita itu kita koreksi. Sudah benar enggak keimanan kita? Iman yang benar itu seperti apa? Pertanyakan. Bukan hanya sekedar pengakuan. Karena iman menurut ahlus sunnah itu i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawari. Keyakinan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Bukan hanya sekedar ngaku beriman, tapi amalan jauh dari kata keimanan. Nah, orang beriman seperti ini, bisa dia jawab, mudah dia. Semoga Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang beriman. Karena ini perjalanan yang menjadi tolak ukur. Masyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Fa'albisuhu minal jannah, wa'afrisuhu minal jannah, wa'aruhu manzilahu minal jannah. Maka kata Allah, pakaikanlah dia dari pakaian dari surga. Bentangkanlah untuk dia kasur dari surga. Dan tampakkanlah tempat duduknya. Tempat dia, manzilahnya, kedudukannya atau tempatnya di dalam surga. Tampakkan. Maka dia pun dipakaikan dari pakaian dari surga. Dia pun diberikan kasur dari surga. Dan dia bisa melihat tempatnya di dalam surga. Subhanallah. Masih dalam barzakh. Mungkin kelihatan kalau dibongkar, sama saja. Tapi ini sudah lain alamnya. Alamnya sudah lain.
1: وَيُفْتَحُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ.
0: Dan akan dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Kita nggak ada kata terlambat kalau kita mau mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin, terkhusus orang tua kita. Mungkin mereka dulu gak tahu sholat. Mungkin mereka dulu jauh dari ketaatan kepada Allah. Doa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, lapangkan kuburan kedua orang tua saya. Beri cahaya dalam kuburan kedua orang tua saya. Beri nikmat kepada mereka. Dan kita ma'asyar al-akhwa rahimani wa rahimakumullah. Kita yang masih hidup, persiapan. Persiapan amalan soleh, persiapan keimanan, itu yang paling penting.
1: Wa yumassilu lahu rajulun hasanul wajhi thayyibur ri hasanus thiyab.
0: Maka kemudian datanglah seorang, ya, yang diserupakan seperti dia, wajahnya bagus, tercium darinya aroma yang baik, dan dia memakai pakaian yang baik, yang bagus.
1: Maka hamba yang mukmin ini, atau naam, orang ini pun berkata, yang diserupakan dengan dia, dia berkata, abshir bima wa'adallahu minal karamah, hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad.
0: Orang ini yang datang kepada hamba mukmin tadi dalam kuburnya, wajahnya bagus, tercium darinya aroma yang baik, pakaiannya baik. Dia berkata, berbahagialah dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah berupa kemuliaan. Inilah hari yang telah dijanjikan oleh Allah kepada engkau.
1: Nah, jadi sabar dalam kehidupan. Sabar. Mungkin kita miskin, betul. Kadang makan aja susah. Tapi jangan tambah kemiskinan kita ini jadi kesengsaraan dalam barzakh kita. Dalam kubur kita. Sudahlah miskin di dunia, celaka di alam kubur. Bagaimana?
0: Sabar dalam kehidupan dunia. Sabar, sabar, sabar. Miskin. Makan ala kadarnya. Rumah, Masya Allah, kalau hujan seperti tadi, bocor. Tapi dia beriman. Dia sabar beribadah. Dia sabar berpuasa. Dia sabar beramal.
1: Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad.
0: Ini kalau dengar seperti ini kita nantinya dalam kubur kita, semoga Allah golongkan kita. Wah, bahagia banget. Ada yang memberi kabar kepada kita, berbahagialah dengan apa yang Allah janjikan untukmu. Ini hari yang Allah janjikan untukmu. Hilang semua kesusahan dalam hidup. Betul. Nah, jadi jangan tambah kesengsaraan kita di dunia, sengsara juga di alam kubur kita. Jangan. Perhatikan itu. Nah.
1: Fayaqul, hamba mukmin ini berkata, man anta yarhamukallah? Fawallahi lawajhukal wajhul ladzi ja'ana bil khair.
0: Siapa engkau? Semoga Allah merahmatimu. Demi Allah, wajahmu adalah wajah orang yang datang membawa kebaikan. Man anta? Siapa engkau?
1: Fayaqul, maka orang tadi berkata, ana amaluka shalih. Aku adalah amalanmu yang saleh.
0: Subhanallah. Aku adalah amalanmu yang baik. Yang maha mudah bagi Allah menjadikan amalan itu berwujud. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Sangat-sangat mudah. Amalan yang kita buat, yang kita lakukan, Allah tampakkan seperti wujud. Menjadi wujud, berwujud. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Dan itu hak Allah. Jangan kita tanya kenapa. Bukan urusan kita.
1: Aku adalah amalanmu yang saleh.
0: Fayaqul, wallahi ma'arimtu in kunta laharisan ala ta'atillah bati'an an ma'siyatillah fajazakallahu khairan.
1: Demi Allah, kata orang ini, aku tidaklah mengetahui melainkan engkau orang yang semangat dalam melakukan ketaatan, jauh dari melakukan kemaksiatan.
0: Maka Allah membalas engkau dengan kebaikan. Amalan solehnya berkata seperti ini. Wah, nikmat sekali kalau kita nantinya dalam kubur kita mendapatkan seperti ini. Tapi kita gak tahu.
1: Betul?
0: Gak tahu kita. Gak tahu kita. Yang ada dan membuat kita jantungan, mohon maaf, yang baru rajin ke masjidnya ketika sudah usia mepet. Walaupun gak ada kata terlambat, mohon maaf. Dan Allah Ar-Rahim Al-Ghafur.
1: Jadi jangan dibuang-buang lagi waktu.
0: Fayaqul, melihat kenikmatan yang dia rasakan hamba mukmin ini tadi. Kebahagiaan yang dapat dia dapatkan di dalam kuburnya. Dia pun tidak sabar dan berkata kepada Allah, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah, kai arji'u ila ahli wa mali. Wahai Rabb, segerakan hari kiamat. Wahai Rabb, segerakan hari kiamat. Tegakkan segera hari kiamat. Aku sudah rindu untuk kembali kepada keluargaku dan hartaku. Mungkin keluarganya ada yang gak sama dengan dia, gak mukmin, tapi mudah bagi Allah. Karena semua yang diminta oleh penghuni surga bisa dikabulkan oleh Allah. Pengen kita bersama dengan keluarga kita lagi, Allah jadikan mirip dengan keluarga kita. Dan sifatnya lebih baik. Ini hamba yang mukmin, subhanallah. Karena dia udah yakin. Dia yakin dalam kuburnya. Udah mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keridhaan dari Allah. Bahkan dia sudah tahu tempatnya di dalam surga. Makanya dia gak ragu. Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Rabb, tegakkan cepat hari kiamat. Maka dikatakan kepadanya, nam, faya nam, alazza naumatin namaha naimun qat hatta tuqidahu as-sa'ah. Namun kata Allah, tidurlah engkau. Maka dia pun tidur dengan penuh kelezatan, merasakan kenikmatan hingga tegaknya hari kiamat. Wa in kana fajiran. Ini hamba yang mukmin tadi gambarannya. Dan ini bukan cerita rakyat, bukan. Bukan cerita katanya dan katanya. Bukan cerita omong kosong. Bukan cerita tahayul, bukan. Bukan cerita khurafat, apalagi. Tapi ini cerita Rasul SAW dan pasti kita akan alami. Namun kita gak tahu di bagian yang mana. Yang kedua, yang pertama, dan kita mohon kepada Allah. Semoga Allah golongkan kita. Atau yang kedua ini yang mengerikan. Wa in kana fajiran. Idza kana idzan qita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirah. Jika hamba tersebut hamba yang fajir, hamba yang pendosa, hamba yang munafik, hamba yang kafir, jika dia akan terputus kehidupannya dari dunia dan menyongsong negeri akhirat, jaa malakul maut, datanglah malaikat maut kepadanya. Sama sampai di sini ya. Mau matinya seperti apapun, tetap datang malaikat maut. Gak harus di atas ranjangnya. Hatta yaqu'uda 'inda ra'sih, hingga malaikat maut tersebut duduk di sisi kepalanya, di dekat kepalanya. Fayaqul, ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah ila ghadabin minallahi wa sakhatih. Panggilannya sudah beda. Malaikat maut berkata, keluarlah wahai jiwa yang buruk. Menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Dipanggilnya aja sudah ngeri. Dijanjiin oleh malaikat maut dengan janji yang mengerikan. Qala fatafarraqa fi jasadihi, maka ruh orang fajir tadi, ruh pendosa, hamba pendosa tadi, sentang perenang dalam tubuhnya. Nah, sentang perenang itu artinya apa? Carut marutnya. Apalagi bahasanya? Hah? Enggak karuan. Ketika mendengar seruan malaikat maut tersebut, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Tentang perenang ruh. Dalam kulit domba yang berbulu. Gimana itu? Domba sudah nyucuk banyak matanya. Mau ditarik dari kulit domba yang berbulu. Tebal. Sangat susah. Seperti itulah ruh. Orang yang pendosa. Sulit, berat. Dan susahnya keluar dari jasadnya. Wayan. malaikatun minas sama sudul wujuh ma'ahumul masuh fayajlisuna minhum addal basar faiza wafa'at fi yadi malakil maut qamat ilaihil malaika fama tatrukuha fi yadihi tarfata'in. Maka turunlah malaikat, para malaikat dari atas langit, wajah mereka hitam, mereka membawa kain kafan dari neraka. Maka mereka pun duduk di dekat jenazah tersebut, di dekat hamba yang fajir tersebut sejauh mata memandang. Maka ketika ruh tersebut keluar, maka para malaikat tersebut tidak membiarkan ruh itu berada di tangan malaikat maut sekejap mata pun. Fatakhruju misla antani rihi jifatin wujida bikulli wajhil aq. Maka ruh tersebut pun diberi kain kafan. Maka terciumlah kain kafan dari neraka. Maka keluarlah bau yang sangat tercium darinya, bau busuk yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi ini. Dipakaikan kain kafan dari neraka. Ruh hamba yang pendosa tadi. Mungkin kita lihat zohirnya, wah luar biasa harumnya. Dipakai indasi, ya kan? Dipakai injas, dibedain. Jenazah dan jenazah orang kafir yang mati di atas kekafiran. Namun pada hakikatnya enggak seperti itu. Busuk baunya, yang paling busuk yang ada di muka bumi ini. Fayat'adu nabihi la yamurrun ala jundir minal malaikah fima bainas samai wal ard. Maka malaikat tersebut pun membawa ke atas ruh tersebut, ruh hamba yang fajir, hamba pendosa tadi, hamba yang kafir. Maka tidaklah mereka melewati sekumpulan para malaikat yang berada di antara langit dan bumi, melainkan para malaikat tersebut berkata, mahadzar ruh al-khabith. Siapa gerangan ruh yang bau busuk ini? Ruh yang buruk ini? Ruh yang jelek ini? Qalu hadza fulan bi syarri asma'i. Maka para malaikat yang membawanya pun berkata, dia adalah fulan, disebutkan namanya yang paling buruk. Fa idzan tahu ila sama'id dunya ghulliqat dunahu falam yuftah lahu. Maka ketika mereka membawa ruh tersebut sampai di langit yang pertama, ternyata penjaga pintu langit yang pertama tidak mau membukakan pintu langit. Tidak mau dibukakan. Maka terdengarlah seruan dari atas langit. Uktubu kitabahu fi sijjin. Tulislah catatan amalan hamba ini di kitab sijjin. Wa arji'uhu ilal ard. Maksudnya? Hah? Udah. Mungkin kita lanjut pada Lisa ya. Hah? Gak apa-apa? Tadi ada yang SMS Ana minta waktu habis ba'da Isya tanya jawab. Nah, enam, labas. Kita lanjut ba'da Isya sedikit kisahnya sekalian nanti tanya jawab. Allahu taala alam bisawab. Nah, mungkin kita cukupkan dulu, insyaallah kita lanjutkan ba'da Isya biiznillah taala. Nah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Telah kita sebutkan perjalanan ruh seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita sebagai al-mu'minun as-sadiqun, orang-orang yang beriman yang jujur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hamba yang fajir ketika ruhnya akan dicabut oleh malakul maut. Sebuah rasa pedih dan rasa sakit yang dia rasakan. Dan kabar yang membuat dia takut berupa kemurkaan dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruh hamba yang fajir dibawa ke langit dunia yang ternyata para malaikat penjaga pintu langit mereka tidak mengizinkan, tidak membukakan pintu tersebut. Maka kemudian terdengarlah seruan agar amalan hamba yang fajir tersebut dicatat di sijjin. Dan Allah perintahkan agar ruh tersebut dikembalikan ke tanah. Karena dari tanah tersebut mereka diciptakan. Dan dari tanah tersebut mereka akan dikembalikan. Dan dari tanah tersebut pula mereka akan dikeluarkan untuk kali yang berikutnya. Qala fayurma bihi minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih. Maka kemudian dilemparlah ruh hamba yang fajir tersebut dari atas langit sehingga tersambar oleh burung atau dihempas oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi. Lalu ruh tersebut pun kembali ke jasadnya. Wa ya'tihi malakan. Maka datanglah dua malaikat yang syadidal intihar, yang disebutkan tadi, yang sangat keras hardikannya. Jangankan ke orang yang fajir, ke orang yang mukmin saja dua malaikat tersebut keras. Lalu dua malaikat tersebut menghardiknya dan mendudukkannya. Fayaqulani lahu. Dan keduanya berkata, ijlis, duduklah. Fayajlis. Maka dia pun duduk. Lalu kemudian dua malaikat tersebut bertanya, man rabbuk fayaqulu hahala adri. Siapa Rabbmu? Maka hamba yang fajir tadi hanya bisa tertawa, haha, aku tidak tahu. Madinuk, apa agamamu? Hahala adri. Aku tidak tahu. Fayaqulani ma hadzal rajul ladzi bu'itsa, ar-rajul ladzi bu'itsa fiikum. Dua malaikat tersebut bertanya lagi, siapakah pemuda yang telah diutus kepada kalian? Orang ini pun kembali tertawa dan mengatakan, aku tidak tahu. Dalam riwayat lain disebutkan dia mengatakan, sami'atun nas yaquluna syai'an fakultuhu. Aku mendengar manusia berkata seperti ini, maka aku pun mengatakannya. Hanya ikut-ikutan. Tidak berdasarkan ilmu. Fayunada minas sama, maka terdengarlah seruan dari atas langit, an kazaba abdi, telah dusta hambaku. Fafrishuhu minan nar, walbisuhu minan nar, wayufrashu minan nari, wayadiku alaihi kabruhu hatta takhtarifa adla'uhu. Maka kemudian bentangkanlah untuknya dari api neraka, kasur dari api neraka, dan pakaikanlah dia pakaian dari neraka. Maka dibentangkanlah dia kasur dari neraka. Lalu kemudian disempitkan kuburannya hingga tulang-tulang rusuknya saling berbenturan. Nah, ini hamba yang fajir, hamba yang pendosa, hamba yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terlihat zahir jasadnya seperti itu utuh. Tapi pada hakikatnya satu dengan yang lainnya saling berbenturan. karena saking sempit. Dan mungkin terlihat zahir kuburannya tetap, tapi pada hakikatnya sempit. Dijadikan sempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yatihi rajulun qabihul wajhi qabihus thiyabi muntinur ri. Maka kemudian datanglah seorang yang wajahnya buruk. Pakaiannya ya buruk dan tercium darinya bau busuk. Maka hamba yang fajir tadi ini, hamba yang pendosa tadi berkata, atau nama orang ini berkata, abshir billadzi yasuuka hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad. Orang yang datang kepadanya tadi ini, yang wajahnya buruk, pakaiannya buruk, tercium darinya aroma busuk, berkata, berbahagialah dengan apa yang menyulitkanmu. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi abshir, busroh itu ada dua. Nah, kabar gembira yang memang buat gembira. Ada kabar gembira sebagai at-taubih, sebagai celaan. Nah, senang-senanglah, senang-senang. Bergembiralah, padahal sebenarnya menyakitkan hatinya. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Mungkin dulu ketika dunia lupa dia dari peristiwa yang luar biasa ini. Dan kita pun subhanallah, kita banyak terlupakan dari peristiwa yang mengerikan ini, betul? Banyak kita lupa. Berapa banyak dari kaum muslimin yang kita kuburkan? Kita lupa kalau kita bakal di situ. Terlihat lupanya kita itu dengan banyaknya kita lalai. Lupa. Kadang lagi nguburkan, lupa. Main HP, ya kan? Kadang sambil ngerokok, temennya lagi dikubur. Istrinya lagi dikubur, orang tuanya lagi dikubur. Akan menjalani, akan melewati perjalanan ini. Yang kita sebutkan tadi. Dan kita kelak akan menyusul. Nah, maka hamba yang fajir tadi pun berkata, man anta fawajuhukal wajhul ladzi jaa bisyarr, wajahmu ini datang dengan wajah membawa kejelekan, siapa engkau? Maka orang itu mengatakan, ana amalukal khabith, aku adalah hambamu yang buruk, hambamu yang jelek. Maka melihat semua ini, orang fajir tersebut pun berkata, Rabbi la tuhimissa'ah, Rabbi la tuhimissa'ah. Wahai Rabb, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Wahai Rabb, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Dalam riwayat lain, bahwa datang seorang yang buta matanya, tuli, dan bisu. Dia membawa mitrokoh. Mitroko ini pukulan. Yang kalau pukulan ini dipukulkan ke gunung, maka akan hancur dulu lantak. Maka orang yang buta, tuli, dan bisu ini memukulkan dengan sekali pukulan kepada hamba yang fajir, yang pendosa ini. Hingga dia pun hancur. Namun kemudian Allah kembalikan dia. Dipukul lagi, Allah kembalikan lagi. Dan terus dia rasakan siksaan itu. Sehingga datangnya hari kiamat. Sehingga hamba tersebut berkata, Rabbi la tuqimissa'ah. Wahai Rabb, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Karena dia benar-benar yakin, kalau tegak hari kiamat, habis dia. Kalau tegak hari kiamat, maka perjalanan itu lebih mengerikan lagi daripada alam barzakh yang dia alami. Dan dibukakan untuknya pintu dari neraka. Sehingga dia merasakan panasnya. Sampai dia dibangkitkan. Dan ini semua ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini semua perjalanan ruh seorang hamba. Yang kita termasuk dari hamba tersebut. Dan kita gak tahu. Kita akan mati di atas apa. Kita gak tahu nanti malakul maut
1: akan memanggil kita, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, ayyatuhan nafsul tayyibah, atau ayyatuhan nafsul khabithah. Kita enggak tahu. Kita dipanggil, wahai jiwa yang baik keluarlah. Kita enggak tahu. Atau malah dipanggil, wahai jiwa yang buruk keluarlah. Maka dari itu yang paling penting, amalan, amalan, dan amalan. Teruslah beramal. Terus. Ada letih dikit. Kembali semangat. Ingat kematian. Ingat perjalanan alam barzakh. Bahwa kita semuanya butuh bekal, ibadah, dan amalan soleh untuk menjalani perjalanan yang mengerikan tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan dalam kajian kita malam hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Falyatafaddal. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa menjawab.

0: Nah. Jiwa itu dalam bahasa Arab an-nafsu. Kalau ruh ya ruh. Ruh. Itu jiwa ya. Kalau jiwa itu kalau ada ruh maka dia disebut jiwa yang hidup. Kalau tanpa ruh dia disebut dengan jiwa yang mati. Tentu berbeda. Kalau ruh ini yang menghidupkan jiwa. Jiwa tersebut kalau tanpa ruh disebut dengan mayit. Jiwa yang gak bergerak lagi, sudah mati. Nah. Adapun kalbu, hati. Itu yang menggerakkan jiwa. Bukan akal. Dari hati baru kemudian akal, baru anggota badan. Jiwa ini kita gunakan untuk saat ini ya, di kehidupan dunia ini. Dalam janin kita, dalam janin ibu kita, seperti kita pernah sebutkan ya, atau nah, di kehidupan dunia ini, jiwa yang yang lebih dominan. Adapun nanti di alam barzah, itu ruh yang dominan. Ruh yang dominan daripada jiwanya, daripada jasadnya. Makanya khilaf para ulama apakah nanti yang disiksa itu ruhnya tanpa jasadnya atau jasadnya juga ikut. Namun ruh itu dominan daripada jasad, daripada jiwa. Dan kadang-kadang, ya kalau diartikan kita Indonesia, jiwa masuk di dalamnya ruh. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Wallati lam tamut fi manamiha. Pakai anfus, bukan pakai ruh. Ayumsikul lati qadha 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, Allah mewafatkan anfus, jiwa-jiwa ketika kematiannya. Allah mencabut ruh. Dan Allah memegang jiwa mereka hamba tersebut ketika dalam tidurnya. Allah tahan jiwa tersebut, maksudnya ruhnya. Tutup keren. Tutup nak. Allah tahan ruhnya, jiwanya, maksudnya ruhnya. Tapi bahasa ayatnya jiwa. Allah tahan ruhnya bagi siapa yang Allah tetapkan kematian. Makanya ada yang tidur gak bangun. Nah itulah mati. Dan ada yang Allah kembalikan. Sampai waktu yang Allah tetapkan. Yaitu kematiannya. Jadi, ad-daum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Adapun kalbu hati-hati. Jantung. Yang menjadi tolak ukur amalan seorang. Kalau baik, maka baik zahirnya. Kalau buruk, maka buruk zahirnya. Adapun pertanyaan tadi, apakah berlaku bagi orang yang mati tiba-tiba? Maka jawabannya, semua kematian itu disebutkan oleh Rasulullah, ala inna lil mauti la sakarat. Ketahuilah bahwa kematian itu ada masa-masa sekaratnya. Itu pasti. Cuman kita gak tahu. Paham ya? Kita gak tahu. Memang bahasa syariat ada. Mautul faja'ah, mati dadakan. Mati tiba-tiba tanpa sakit. Tapi ketahuilah bahwa yang namanya sakaratul maut itu pasti dia rasakan. Karena Nabi SAW menjelang wafatnya beliau sabdakan seperti itu. Ala innalil mautila sakarot. Ketahuilah sesungguhnya kematian itu. La sakarot. Pakai lamut ta'kid. Sungguh pasti ada masa-masa sekaratnya. Masa-masa yang menyakitkan. Bedanya kalau orang mukmin yang merasakan itu sebagai penghapus dosanya. Kalau orang kafir yang merasakan itu sebagai penghinaan baginya. Cuman kita kan nggak tahu kalau dia merasakan sekarat kan gitu kan, kadang kejang, mesti mau mati, itu masa sekaratnya. Jadi yang namanya sakaratul maut itu pasti. Yang meledakkan diri pasti ada sakaratul maut. Dan bagaimana bentuknya? Hanya Allah lah yang mengetahuinya. Namun yang pasti dalam syariat, ketetapan sakaratul maut itu pasti. Wah, itu menyakitkan. Jangankan kita, Nabi SAW merasakan sakitnya. Sampai Fatimah menangis. Wa karba abata, kata Fatimah. Duhai betapa menderitanya ayahku. Namun kata Rasulullah, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Tidak ada rasa sakit yang akan dirasakan oleh ayahmu setelah hari ini. Maksudnya, itulah terakhir. Sakaratul maut. Dan itu pasti kita rasakan. Itu pasti kita rasakan. Nah, sakit. Nah, dalam surah Al-Qiyamah itu Allah gambarkan. Untuk bisa baca bagaimana gambarannya. Mungkin ada yang lain ya, Pak? Gimana? Bisa melihat Allah, maksudnya gimana? Gimana dia bisa melihat Allah? Bisa mengingat Allah. Sakit tapi masih mengingat Allah. Bisa. Nah. Bisa seperti itu. Banyak kisah-kisahnya ya. Nah. Bagi orang yang mukmin, Allah akan tampakkan di situ sebagai bentuk husnul khatimah baginya. Dia bukti husnul khatimah. Nah. Ya, di antaranya ucapan la ilaha illallah. Yang dia terus ucapkan. Itu kan menunjukkan dia ingat kepada Allah. Banyak ya. Kemarin kita sebutkan kisahnya Imam Abu Bakar An-Nabulsi. Itu sampai beliau dikuliti. Dari kepalanya. Disiksa karena mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disiksa sama orang Syiah. Dikuliti. Terus beliau membaca Inna dzalika fi kitabin mastura. Nah, dia baca ayat. Nah, itu berat memang kondisi saat itu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan apa? Innamal a'malu bil khawati. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Tergantung akhirnya, mati di atas apa dia? Karena apa yang disebutkan oleh para ulama di antara Ibnul Jauzi, ada yang matinya karena memang dia penggemar musik, dia sambil jangreng mau mati. Nah, karena cintanya yang luar biasa kepada makhluk, dia memanggil-manggil kekasihnya ketika dia mau mati. Bukan ingat Allah. Ini kan ngeri. Nah, namun bagi hamba yang mukmin, itu akan mendapatkan kabar gembira dan dia pasti akan mati di atas kebaikan. Nah, sebagai bukti tanda bahwa dia husnul khatimah, mati di atas kebaikan. Itu berat memang dan kita enggak tahu. Nah, itu kan, kita enggak tahu. Ada yang disuruh talqin enggak mau, ya kan? Antum macam-macam dapati. Ada yang mikirin dunianya. Ada yang terus sakit, merasakan ngeluh aja. Su'udzon kepada Allah. Merasa Allah gak adil. Ada. Macam-macam. Menjelang mati. maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mati yang buruk. Nah, Allah taala alam bisa. Ada yang lainnya kan kalau enggak kan. Nah, lebih kurang maaf, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bulan depan bisa kita kembali adakan kajian penuh barokah ini. Nah, kita cukupkan subhanakallahumma bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, Zat yang telah memberikan sekian banyak kenikmatan kepada kita hamba-hambanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua berharap syafaat beliau dan kita memuji Allah karena sampai saat ini kita masih diberi istiqamah berpegang dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa ajaran Islam. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Kepala Dusun, pada Bapak Ketua BKM dan jajarannya yang telah berhusnudzon, berbaik sangka kepada kami, dan menerima kami dengan sangat baik di tempat ini, di Masjid Raya Silubuntu ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala balas beliau-beliau dengan kebaikan, memberikan barokah pada umur beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita di malam hari ini adalah pertemuan yang diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka keadaan manusia saat itu tidak mengerti cara beragama yang benar. Manusia saat itu terbagi menjadi beberapa golongan. Ada dari mereka yang disebut dengan Ahlul Kitab, minal Yahud wan Nasara. Dan ada dari mereka yang menyembah berhala dari bangsa Arab. Walaupun tidak dipungkiri bahwa masih tersisa beberapa orang dari mereka yang tetap istiqomah di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang selain dari orang-orang yang mengikuti agama Nabi Ibrahim, inilah yang disebut dengan Ahlul Jahiliyah. Orang-orang Jahiliyah yang mereka hidup sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sebagai penutup dari para nabi, dan tidak ada lagi nabi setelah beliau yang beliau sebutkan wa kana al-anbiya yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi 'amatan. Para nabi dahulu mereka diutus khusus hanya kepada kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Dan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan karunia, anugerah dan nikmat terbesar bagi umat ini. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dalam surat Ali Imran. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman, telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman, yaitu ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari bangsa mereka sendiri. Di mana rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mensucikan diri-diri mereka. Membersihkan diri mereka yang dahulunya bergelimang dengan kesyirikan, bergelimang dengan kemaksiatan, dikeluarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kegelapan menuju cahaya Allah. Dan nabi tersebut mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Qur'an, wal hikmah, yaitu sunnah. Dalam keadaan dahulu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu sebelum datangnya Islam berada dalam kegelapan, kesesatan. Enggak mengerti bagaimana cara ibadah yang benar. Satu dengan yang lainnya saling memusuhi. Satu dengan yang lainnya saling membunuh. Yang kuat itulah yang berkuasa. Membunuh anak-anak perempuan mereka. Termasuk itu yang menimpa sahabat Umar bin Khattab. Datang Islam, mereka pun terbimbing. Benar-benar dahulunya berada dalam kesesatan yang nyata. Makanya sahabat Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan, inna kunna azalla qaumin. Sesungguhnya kami dulu manusia yang paling rendah. Adalla qaumin, manusia yang paling sesat. Fa'azzana Allahu bihadzal Islam. Maka kemudian Allah muliakan kami dengan Islam. Allah muliakan kami dengan Islam. Jadi kita yang alhamdulillah sampai detik ini, dan semoga Allah

memuliakan kami dengan Islam. Jadi kita yang alhamdulillah sampai detik ini, dan semoga Allah matikan kita di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini suatu yang mulia. Famahma natlubul izzata min ghairi ma azzanallahu bi azallanallah. Kata sahabat Umar bin Khattab, kalau seandainya kami berusaha mencari kemuliaan dari selain kemuliaan yang Allah telah berikan kepada kami, maksudnya mencari kemuliaan dari selain Islam, maka Allah pasti akan menghinakan kami. Allah pasti akan menyesatkan kami. Karena Islam inilah seorang itu bisa mulia. Sungguh suatu pemahaman yang salah kalau komitmen istiqomah mengikuti ajaran Islam adalah suatu ketertinggalan. Salah. Bahkan seorang itu bisa mulia dengan Islam. Kalau kami berusaha mencari kemuliaan dari selain Islam, Allah pasti akan hinakan kami. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga Islam ini, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adalah agama satu-satunya untuk kita bisa menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah sebutkan dalam surat Ali Imran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah itu hanyalah Islam. Cuman Islam. Yang bisa mengantarkan kita kepada jannah Allah. Yang bisa menyelamatkan hidup kita. Hanya dengan memeluk agama Islam. Dan Allah juga berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang ingin mencari selain dari Islam, ingin mencari jalan hidup, ingin mencari keselamatan hidup dari selain Islam, maka Allah tidak akan terima. Dan dia di akhirat nanti termasuk dari orang-orang yang merugi. Nah, Islam ini satu-satunya. Kita mau hidup bahagia dengan berislam. Kita mau selamat di alam kubur kita, di akhirat nanti. Ingin masuk jannah Allah subhanahu wa ta'ala dengan Islam. Mengucapkan kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Dan menjalankan konsekuensi-konsekuensinya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus menghapuskan seluruh agama-agama yang ada. Tidak ada lagi yang namanya agama Yahudi. Tidak ada lagi namanya agama Nasara. Agama Majus. Semuanya harus tunduk dengan Islam. Harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam hadis Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah." Yahudiun wala Nasrani thumma yamut walam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang pun yang mendengar aku diutus, baik dia bangsa Yahud maupun Nasara, Nasrani, orang Kristen bahasa kita ya, dia mendengar aku diutus. Bahkan kalau bangsa Yahud dan Nasara sudah tahu mereka di kitab-kitab mereka diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahu mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Rasul sebagaimana mereka kenal anaknya sendiri. Betul-betul tahu ciri-cirinya. Kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepadaku, yakni kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia termasuk dari penghuni neraka.

0: Jadi cuma Islam ini. Gak ada ungkapan ya, yang penting semua tujuannya kan surga. Semua kan tujuannya ibadah kepada Allah. Menganggap bahwa semua agama samawi itu sama. Sama-sama berharap surga. Sama-sama mengarah ke Allah. Maka ini suatu pernyataan yang keliru. Nah, mereka semuanya, al-Yahud, wan-Nasara, wal-Majus, mereka semuanya ini harus ikut kepada Rasulullah SAW. Harus tunduk kepada syariat Islam. Gak ada pilihan bagi mereka, gak ada. Kalau mau mencari jalan hidup, Islam. Kalau mau mencari keselamatan, dengan Islam. Sahabat Umar bin Khattab dalam hadis Jabir bin Abdullah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selain dari beliau, anna Umar bin Khattab atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabin asabahu min ba'di ahli al-kutub. Qara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ghadiba. Kata sahabat Jabir bin Abdullah bahwa Umar bin Khattab pernah menemui Nabi dalam keadaan beliau membawa kitab yang beliau dapati dari sebagian ahlul kitab. Ada lembaran-lembaran. Beliau dapati dari sebagian ahlul kitab. Nah, kalau mengikuti cerita hadis tersebut, yang dibawa oleh Umar itu Taurat. Bahagian dari Taurat. Maka Nabi membacanya, kemudian Rasul marah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab, "Amutahawwiku fiha ya bin al-Khattab? Apakah engkau dalam keraguan, dalam kebingungan wahai Ibnu al-Khattab?" Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Laqad ji'tukum biha baydha'an naqiyah. Sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa agama yang putih, bersih, jelas, gamblang. Marah Rasul kepada Umar bin Khattab yang membawa Taurat. Fala tas'aluhum an syai'in. Jangan kalian tanya tentang agama kepada mereka sedikit pun. Fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu aw bil batil fatusaddiqu. Karena bisa jadi mereka menyampaikan kepada kalian sesuatu yang itu ada sisi benarnya namun kalian dustakan, atau mereka menyampaikan sesuatu yang batil lalu kalian benarkan. Walladzi nafsi biyadih law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Masyaallah. Kata Rasulullah, Pak. Mizat yang jiwaku ada di tangannya. Kalau seandainya Musa, ini maksudnya Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam. Beliau masih hidup di masa ini, maka tidak ada kewajiban bagi beliau melainkan mengikutiku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Musa hidup. Ini sekarang terkadang orang mau coba-coba ya. Ingin menyamakan antara agama, lintas agama. Lalu punya kesimpulan semua agama sama. Kalau Nabi Musa hidup, law anna Musa kana ayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Kalau Musa masih hidup sekarang, kata Rasul, enggak ada hak dia kecuali mengikutiku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad juga sama dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq. khairin ila yaumil qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mereka berperang di atas al-haq, membela al-haq. Mereka akan terus nampak sampai hari kiamat. Kemudian kata Rasulullah, fayanzilu Isa bin Maryam alaihi salam. Nanti di akhir zaman ya, turun Nabi Isa alaihi salam. Ketika itu sudah muncul Dajjal. Dan beliau yang membunuh Dajjal di Palestina. Nabi Isa alaihi salam nanti turun. Faqala lahu amiruhum. Maka pemimpin saat itu berkata kepada beliau. Siapa pemimpin saat itu? Hah? Al-Imam Mahdi. Pemimpin saat itu adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi yang sebenarnya. Imam Mahdi Muntazar. Ingatnya Syiah, bukan? Berkata pemimpin saat itu, yang Imam Mahdi, berkata kepada Nabi Isa. Sallilana. Ta'al, sallilana. Mari, imami kami. Menjadi imam kami. Salat subuh saat itu. Karena datang seorang Nabi. Maka kata Nabi Isa alaihi salam, la. Inna ba'dakum ala ba'din umara. Takrimat Allah hadihil ummah. Kata Nabi Isa, jangan. Sesungguhnya sebagian kalian atas sebagian yang lain itu sebagai pemimpin. Sebagai pemuliaan bagi Allah atas umat ini. Maksudnya, engkau yang menjadi pemimpinnya, engkau yang jadi imam. Maka Nabi Isa alaihi salam saat itu sholat mengikuti al-imam Mahdi, sholat sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Dan bertantang menentang, usai Nabi punya ajaran sendiri. Apa ini ikut kalian? Nabi Isa ikut sholat sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ada orang yang sholat jelas tuntunan nabinya malah nyeleneh-nyeleneh, kayak sholatnya orang Syiah, taruh tanah Karbala dia di situ. Yang ngaku muslimnya malah banyak menghilangkan tuntunan Nabi dalam praktek sholat, sholat misalkan. Padahal Nabi Isa alaihissalam, beliau seorang nabi. Beliau punya tata cara sholat sendiri. Namun beliau saat itu mengikuti Imam Mahdi sholat sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kepada kita betapa agungnya Islam ini, betapa mulianya Islam ini. Sehingga kita harus bangga menjadi seorang muslim. Ini nikmat terbesar dalam hidup kita menjadi seorang muslim. Harus tahu, apalagi yang sudah terlahir dari Islam. Atau mungkin sebelumnya belum menjadi seorang muslim. Kemudian Allah memberikan hidayah, Allah bukakan hatinya mengenal Islam. Itu terasa sekali. Perbedaan dalam hidup. Ini nikmat. Islam ini nikmat terbesar dalam hidup seorang. Jadi jangan kita batasi nikmat itu hanya sebatas rezeki saja. Kasih uang sama orang, alhamdulillah, nikmat. Kasih makan sama orang, alhamdulillah, nikmat. Atau sebagian salaf, man lam ya'rif nikmatullah illa fi mat'amihi wa mashrabihi faqad talla ilmuhu wa hadara azabuh. Man lam ya'rif nikmatullah, siapa yang tidak mengetahui nikmat Allah kecuali pada makan dan minumnya saja, faqad qalla ilmuhu, maka kurang ilmunya. Ilmunya kurang. Dan telah datang azab kepadanya. Maksudnya apa? Itu musibah. Kalau dia taunya nikmat itu ada rumah besar, dapat uang, ada mobil, sepeda motor, itu nikmat. Islam ini nikmat terbesar. Di dalam kubur kita enggak ditanya, kamu punya mobil enggak? Kamu punya kereta enggak? Enggak ditanya. Yang ditanya apa? Man rabbuk wa man nabiyyuk wa madinuk. Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Itu yang ditanya. Tentang Islam. Tentang Islam. Maka harus kita sadari, Al-Imam Abu Al-Adiyah yang bernama Rufai ibn Mihran, beliau seorang tabi'in, murid sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Laqad qara'tul muhtam ba'da wafati nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam mundu ashri sinin. Faqad an'ama Allahu alayya bi ni'matayn la adri ayyuhuma afdal minal akhar, an hadani lil Islam wa lam yaj'alni haruriyan. Kata Al-Imam Abu Al-Adiyah, namanya Rufai bin Mihran, termasuk murid senior para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, sungguh aku telah membaca ayat-ayat yang muhkam di dalam Al-Quran semenjak meninggalnya, wafatnya Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semenjak 10 tahun yang lalu. Maka sungguh aku mendapati bahwa Allah telah memberikan dua nikmat kepadaku yang aku tidak mengetahui mana dari kedua nikmat ini yang lebih utama satu dengan yang lainnya. Yang pertama nikmat, Allah memberikan hidayah Islam kepadaku. Dan yang kedua, Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang yang menyimpang dalam agama. Karena ada orang beragama tapi salah kan gitu kan. Mau beragama, jalurnya salah. Tiba-tiba punya keyakinan, na'udzubillah, Aisyah zina, Abu Bakar Umar itu berhala. Keyakinan Syiah, salah. Punya semangat beragama tapi menyimpang jalannya. Nah ini dua nikmat kata Imam Abu Al-Adiyah luar biasa, enggak tahu mana dari kedua ini yang lebih utama satu dengan yang lainnya. Nah, kita harus sadar agama Islam satu-satunya agama di sisi Allah, dan kita alhamdulillah sampai saat ini termasuk dari kalangan muslimun. Nah, ini nikmat besar. Wajib untuk kita menjaganya. Wajib untuk kita melihat masih banyak di sana dari manusia yang belum mendapatkan hidayah ini. Walaupun kita berusaha untuk memberikan dia hidayah, tapi gak bakal mampu. Abu Thalib saja, pamannya Rasul, gak sanggup Nabi memberikan hidayah Islam kepadanya. Adapun agama-agama yang lain, maka jangan sekali-sekali kita mencoba-coba cari tahu. Umar bin Khattab dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditegur keras oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan baca Taurat itu. Nah, sekarang ini di masa-masa sekarang ini ya. Natalan ini ya. Kadang-kadang ada orang yang menjual akidahnya. Rela bertaawun bersama dengan bertaawun ya, tolong menolong dalam masalah agama, dalam perayaan-perayaan, dalam perayaan-perayaan orang-orang kafir. Padahal jelas Allah sudah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan kalian tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Hari ini hari di mana Allah besar-besaran disekutukan. Masa iya kita sebagai muslim tolong menolong, ya kan? Jaga parkirannya. Nah, apalagi? Turut membersihkan rumah ibadahnya. Oh, toleransi, ini toleransi kebablasan. Nah, kita boleh berbuat baik kepada orang kafir, boleh. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah firmankan itu dalam surat Mumtahanah halaman yang kedua baris tengah sebelah kiri. Allah tidak larang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Allah tidak melarang untuk kita berbuat baik. Kita mau ngasih makanan ke mereka, silakan. Ya kan? Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As atau sahabat Amr bin Al-As. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan orang Yahud hubungannya baik. Enggak apa-apa. Tapi tidak untuk perayaan mereka. Allah sebutkan dalam surat Maryam, halaman-halaman terakhir. Apa kata Allah? Takadus samawat. Tatafattarna minhu. Watansyakul ardh. Watukhirrul jibalu hadda. Anda'au lirrahmani walada. Mayam bagi lirrahmani an yattakhila walada. Hampir-hampir langit runtuh. Bumi hancur. Gunung-gunung hancur. Kenapa? Ketika mereka menyuarakan bahwa Allah punya anak. Siapa yang bilang Allah punya anak? Ah, yang bilang Allah punya anak siapa? Orang-orang Nasara. Kalau keyakinan kita Allah, lam yalid walam yulad. Hampir-hampir langit runtuh, bumi ini hancur. Ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Masa iya kita katakan selamat. Di hari raya mereka yang besar-besaran disebut kan selamat. Maksudnya selamat apa ini? Selamat, Anda telah menyekutukan Allah. Jangan. Ya. Ini enggak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim. Kita bebas mau berbuat baik. Dari sisi yang lainnya untuk menarik mereka kepada Islam, kita bantu mereka. Ya. Kita beri makanan kepada mereka, itu punya tetangga yang kafir. Kita masak, misalkan yang masak rendang, ya, dibanyain lah. Banyakin dagingnya, dibanyakin kuahnya, ya kan. Kasih kepada tetangga. Ya jangan kuahnya doang, kasih juga dagingnya. Ingat tetangga. Boleh kita. Dan gak boleh kita menyakiti mereka. Mengganggu mereka gak boleh. Ini prinsip Islam. Yang kadang-kadang pada sebahagian orang tidak memahaminya. Wah, toleransi, toleransi, toleransi. Maka ini toleransi yang kebablasan. Kalau dalam permasalahan tolong-menolong dalam bab agama mereka. Kita junjung tinggi Islam. Yang paling puncak dari Islam ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Sekarang ya, seorang yang sudah tahu dia sebagai seorang muslim. Mungkin karena ilmunya yang kurang, mungkin karena jauh ya, dari ilmu agama. Sekarang kita bisa saksikan di sebahagian tempat rela menjual agamanya. Demi sedikit dari urusan dunia. Betul ya? Kadang kota Indomie dah mutat. Dapat bantuan dikit dah mutat. Nikah dengan orang kafir malah ikut murtad. Ada kisah dari sahabat Abdullah bin Huzafah. Sahabat Abdullah bin Huzafah, beliau di masa pemerintahan atau khalifah Umar bin Khattab pernah dikirim dalam satu peperangan melawan orang-orang Romawi. Ternyata beliau termasuk dari pasukan yang ditahan menjadi tawanan orang-orang Romawi. Maka sebagian pasukan berkata kepada raja saat itu, raja Romawi, innahu min ashabi Muhammad. Sesungguhnya dia, ini sahabat Abdullah bin Huzafah termasuk dari sahabatnya Muhammad. Maka kemudian dia pun dipanggil oleh raja dan ditawari untuk masuk agama Nasrani, agama Nasoro, dan dijanjikan akan diberi setengah dari kekuasaannya. Kalau orang sekarang tanggung itu, sembunyikan identitas, KTP masih muslim, tapi keyakinan sudah lain, sudah murtad demi harta dunia. Itu apa sebabnya? Karena jauh dari ilmu agama. Tapi sahabat Abdullah bin Huzafah ini radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan lau a'taitani jami' ma tamlik wa jami' mulkul arab ma raja'tu an dini Muhammadin tarfata'in. Kata sahabat Abdullah bin Hudzafah, kalau seandainya engkau memberikan kepadaku seluruh dari kekuasaanmu, ditambah seluruh kekuasaan bangsa Arab, aku tak akan mau meninggalkan agama Muhammad walaupun sekejap mata. Seluruh kerajaan bangsa Arab. Kenapa? Karena beliau tahu agama Islam ini satu-satunya agama yang benar. Kalau kita nanti orang murtad lu sekarang nanti atau pura-pura aja Islam. Ini harta ini, jabatan ini, kekayaan kapan lagi? Kapan kita mau merubah nasib kita? Didukung lah sama keluarga. Istri dukung, orang tua dukung. Masa kita mau hidup susah terus, miskin terus? Katanya Islam, tapi kita miskin terus. Masya Allah, yang disalahkan Islamnya. Ini Abdullah bin Hudzafah. Aw a'taitani jami' ma tamlik wa jami' mulk al-'arf ma raja'tu an dini Muhammadin farfata'i. Aku enggak mau meninggalkan agama Muhammad walaupun sekejap mata, meskipun kalian memberikan, meskipun engkau memberikan seluruh kekuasaanmu dan seluruh kekuasaan bangsa. Maka raja ini mengatakan idzan aqtuluk. Kalau begitu aku bunuh. Aku bunuh kamu. Maka kata sahabat Abdullah bin Hudzafah, anta waza, itu hakmu, terserah. Maka dia pun dibawa untuk dibunuh, lalu beliau pun disalib, ya, dan raja memerintahkan untuk orang yang akan memanahnya mendekat, bidiklah dari jarak dekat, sambil ditawari lagi, mau nggak masuk Nasrani? Ini sudah diancam nih, mau dibunuh. Mau enggak masuk Nasrani? Masuk Nasoro? Masuk Kristen? Tetap beliau menolak. Lalu beliau pun diturunkan. Lalu raja memerintahkan pasukannya agar membuatkan air yang mendidih di dalam periuk. Lantas kemudian sebahagian dari tawanan muslim didatangkan dan dimasukkan ke dalam air yang mendidih itu, periuk itu. Hingga tersisa tinggal tulangnya. Tawari lagi, mau masuk Nasoro? Mau masuk Kristen enggak? Tetap Abdullah bin Hudzafah enggak mau. Kemudian beliau sedih. Melihat kawannya dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Beliau menangis. Dilihat oleh pasukan, lalu disampaikan kepada raja bahwa dia menangis. Dugaan si raja bahwa dia sudah menyerah. Masuk Nasoro, ada takut. Nangis. Maka dia dipanggil, kenapa engkau menangis? Mayu bekik. Matu bekik, kenapa engkau menangis? Maka kata beliau, dia naktun wahidah. Tulqasa'ah fatazah. Aku menangis karena aku cuma punya satu nyawa. Kalau dimasukkan habis. Fakuntu ashtahi an yakuna bi'adadi sya'ri anfus. Tulqafin narifillah. Masya Allah. Bahkan aku berharap, kata sahabat Abdullah bin Hudzafah, aku sangat berharap aku memiliki nyawa sebanyak rambutku yang kemudian dilemparkan ke dalam api berulang kali. Semua aku lakukan untuk membela agama Allah. Kaget nih raja. Bukan nangis karena takut. Nangis cuma karena punya satu nyawa. Pengennya punya nyawa banyak. Jadi berulang kali pahalanya double gitu loh. Paham ya? Berapa banyak rambut. Masukkan meninggal ada lagi. Masukkan lagi ada lagi. Jadi pahalanya double. Tak sekali mati. Yang semua itu aku relakan untuk membela agama Allah. Rasa takjub ini rajanya. Kemudian ditawari, maukah engkau mencium keningku? Sehingga aku akan membebaskan dirimu? sahabat Abdullah bin Huzafa kembali bertanya. Sama semua nih teman-temanku, dibebaskan juga. Ya, dibebaskan. Maka beliau pun mencium kening si raja tadi, dan beliau dibebaskan bersama dengan sahabat yang lain. Ketika hal ini disampaikan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau pun berkata, hakun ala kulli muslim an yuqabbila ra'sa ibni Huzafah wa ana abda'u. Kata Umar bin Khattab apa? Sudah kewajiban bagi setiap muslim untuk mencium kening Abdullah bin Huzafah, dan aku yang pertama akan memulai. Masya Allah. Teguh. Kokoh beliau. Kadang-kadang sebagian dari kaum muslimin cuman karena, mohon maaf ya, pacarnya yang beda agama malah dia ikut. Kadang-kadang cuman karena sedikit dari fulus, dari uang, dah menjual agamanya. Ini orang yang gak paham betapa agungnya nikmat Islam. Sahabat Abdullah bin Huzafa, gak mau dia jual agamanya, gak mau. Gak mau dia murtad, hanya karena jabatan, hanya karena kekuasaan, gak mau. Bahkan dia ancam nyawanya, gak peduli. Ini sebagai contoh bagi kita. Alhamdulillah kita gak sampai diuji seperti ini, keislaman kita. Ya kan? Karena memang Allah tahu. Karena ujian itu kan sesuai dengan kadar iman kita. Ya kan? Kalau kita diuji seperti sahabat Abdullah bin Huzafa, mungkin kita gak sanggup. Gak habis waktu. Oke. Mungkin kalau kita diuji seperti sahabat Abdullah bin Huzafa, kita gak sanggup. Mau dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Wah, sudah takut sudah. Orang kadang-kadang kita salah satu perintah yang itu wajib sebenarnya dalam Islam, kita masih spekulasi. Kadang-kadang masih menimbang-nimbang kerja apa sholatnya. Kerja apa sholatnya. Betul-betul. Kerja apa sholatnya. Kerja apa sholat. Kerjalah. Orang sholat bisa nanti kok. Masya Allah. Ujung-ujungnya gak sholat juga kan gitu kan. Kita masih diuji sedikit. Ini yang kita saksikan sekarang ini di namanya akhir zaman ya. La ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang suatu zaman, kata Rasul, melainkan zaman yang berikutnya, yang belakangan dan makin belakang, itu semakin buruk kondisinya. Kita saksikan Islam, ya, seperti, ya, kalau mau bahasa kasarnya diinjak atau apa ya, terkalahkan, gak wibawa di hadapan orang-orang kafir. Tunduk kepada orang-orang kafir. Mau diatur oleh orang-orang kafir. Ini contoh kadang di pekerjaan ya kan. Itu atau apa. Kamu sholat zuhur nanti jam 3 aja. Ya. Ngapain kamu sholat? Gak ada jam sholat. Ya, tunduk juga. Akan-akan gak ada wibawanya. Gak seperti dulu. Di masa Umar bin Khattab. Di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Masa Umar bin Khattab sampai sepertiga dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Wibawa. Takut dua bangsa adidaya saat itu. Orang Romawi dan orang Persia. Takut dengan kaum muslimin. Tapi sekarang diatur sama orang pesek. Orang pesek. Orang sipit. Orang pesek. Orang sipit. Diatur. Hidupnya, beragamanya, ibadahnya diatur sama mereka. Belajar Islamnya bukan ke Arab, bukan ke Saudi, ke Madinah atau Mekah. Belajarnya ke Amerika. Belajar
1: kira-kira di sana.
0: Belajar Islam ke Amerika, belajar apa? Kira-kira belajar apa kau pesan? Tapi kondisi seperti ini telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tsauban. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, Imam Abu Dawud. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yusyikul umam. Tada'a alaikum kama tada'a al-atalatu ila hadis. Hampir-hampir kalian dikerumuni. Hampir-hampir orang-orang kafir mengerumuni kalian. Bagaimana mereka mengerumuni makanan dalam piringnya. Maksudnya dikuasai, dikelilingi, di bawah enggak ada. Maka sahabat nanya saat itu. Wa min qillatin nahnu yauma idzin? Apakah saat itu kami sedikit wahai Rasul? Kok bisa kami seperti dikuasai oleh mereka? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal antum katsirun. Bahkan kalian banyak. Bukan sedikit, banyak. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail. Akan tetapi kalian seperti ghusaa'un. Kamu lihat terjemahan yang ghusaa'. Mohon maaf ya. Sampah. Yang dihempas oleh air. Banyak tapi enggak ada artinya gitu loh. Wala yanzi'annallahu fi suduri aduwikumul mahabata minkum. Saat itu, di hari-hari itu, Allah mencabut dari hati musuh-musuh kalian rasa takut terhadap kalian. Allah cabut. Wala yakzifannallahu fi qulubikumul wahan, dan Allah akan timpakan kepada kalian penyakit wahan. Para sahabat nanya, apa itu wahan wahai Rasul? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan adalah cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Rela murtad meninggalkan agamanya karena sedikit dari urusan dunia. Takut mati. Ini penyakit wahan. Banyak tapi gak ada artinya. Bisa disetir oleh orang-orang kafir. Gak takut orang kafir terhadap Islam. Padahal Islam itu ditakuti dan disegani. Punya wibawa. Namun, karena penyakit ini, penyakit hubbud dunia, ini cinta dunia. Lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya. Lebih mementingkan dunia daripada sholat. Daripada ibadah, sholat berjamaah. Takut dengan kematian, memang kita semua takut. Artinya tidak ada persiapan dia untuk menghadapi kematian itu. Hanya rasa takut tanpa disertai persiapan. Ini yang menyebabkan tadi kondisinya itu seperti ghusa, kaghusa as-sail, seperti sampah yang dialiri oleh air, yang dihempas oleh air. Dan itu terasa di masa sekarang. Makanya kita mengajak kepada kaum muslimin. Kita ajak semua saudara-saudara kita. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Islam ini bukan cuman ya KTP kita Islam, ya kan? Kita mengaku Muslim, cukup. Bukan. Pertanyaan di alam kubur, man rabbuk wa man nabiyuk wa madinuk, Ini bukan bisa dijawab dengan kita pintar bahasa Arab, bukan. Les sebentar sebelum mati supaya bisa jawab. Enggak. Ini yang menjawab ilmu dan amalan. Amalan kita. Amalan yang dibangun di atas ilmu. Ada konsekuensinya kita menyatakan sebagai seorang muslim. Man rabbuk, siapa rabbmu? Bagaimana kita bisa mengetahui siapa Allah? Apa hak-hak Allah? Apa sih perkara-perkara yang bisa membuat Allah murka? Siapa nabimu? Kita harus tahu siapa nabi kita. Gak jarang dari kaum muslimin, abna al-muslimin, anak-anak kaum muslimin, anak-anak. Nabimu namanya siapa? Muhammad. Muhammad bin siapa? Gak tahu. Betul ya? Gak tahu binnya siapa, bapaknya gak tahu. Sejarah hidup Rasul gak tahu. Rasul wafat usianya berapa? Berapa tahun dakwah di Mekah? Berapa tahun dakwah di Madinah? Banyak dari kaum muslimin gak tahu. Ya mohon maaf, kadang-kadang di pendidikan-pendidikan Islam, malah yang diprioritaskan itu bahasa orang kafir, bukan bahasa nabinya. Itu yang terus dipelajari, dilancarkan, ya kan, bahasa Inggris. Tapi bahasa Arab dikesampingkan. Akhirnya membaca kitab-kitab ulama, kitab Mazhab Syafi'i, ya gak kebaca sudah. Yang dikaji kitab-kitab orang-orang kafir. Ini yang membuat Islam itu tidak ditakuti. Dan tanpa sadar kita masuk jebakan orang-orang kafir. Yang mereka telah memprogram itu semua. Agar putra-putri kaum muslimin terlalaikan dari Islam itu sendiri. Hati-hati. Ma'asyiral akhwarahimani warahimah. Wa madinuk, apa agamamu? Itu juga kita harus tahu agama kita itu apa. Pelajari apa itu arkanul Islam. Rukun-rukun Islam ada berapa? 6, Masya Allah. Kebanyakan. Ini muslim gak tahu rukun Islam ada berapa. Rukun iman ada berapa? 5. Betul ya, 5 apa 5 berapa? Hah? Lipat 6 atau 7? Oh, sedikit sekali. Kita lihat, putra-putri kaum muslimin. Ya. Masjid sepi, konser ramai. Ya kan? Masjid sepi, kibotan ramai. Ini musibah. Khawatir. Karena memang akhir zaman. Karena memang akhir zaman. Makin buruk. Sampai nanti akhirnya nama Allah pun tak terdengar di muka bumi ini. Dan itu semakin sangat-sangat dekat dengan kehancuran dunia. Nah kita sebagai orang-orang tua, kita semangati putra-putri kaum muslimin, anak-anak kita. Ayo sholat. Kamu muslim, kita muslim. Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat la ilaha illallah. Menegakkan sholat. Menunaikan zakat, berpuasa dan berhaji. Dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Umar. Radiyallahu ta'ala anhumah. Sholat tiang agama. Kalau masjid raya ini jamaahnya itu penuh. Sholat berjamaah penuh. Maghrib doang. Ya. Mudah-mudahan sih enggak ya. Enak kita kalau lihat putra-putri kaum muslimin mau meramaikan masjid. Sekarang di zaman kita ini enggak kayak zaman kita 10 tahun yang lalu ya. Pada zaman kita 10 tahun yang lalu, pacaran masih malu-malu, ya kan? Nah, sekarang, Masya Allah, Belum lagi fitnah HP. Ya kan? Belum lagi fitnah HP, TikTok, panis, gak tahu sudah. Gerakan sholat males dia. Tapi gerakan aneh-aneh sampai melintir badannya. Ya kan? Gerakan-gerakan kayak orang majnun. Orang gak waras. Itu digemari gitu loh. Tapi gerakan sholat, ruku, was sujud, yang itu menandakan rendahnya kita di hadapan Allah. Ini males. Gak mau. Ini sebagai orang tua. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Kita sebagai orang tua akan ditanya di hadapan Allah. Apa yang sudah engkau ajarkan kepada anakmu? Apa yang sudah engkau ajarkan kepada mereka dari hak-hak mereka? Sudahkah engkau perintah mereka untuk sholat? Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita sebagai muslim harus sadar kita berada di atas agama yang benar. Kita berada di atas agama satu-satunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama yang lainnya. Agama Yahud, agama Nasara, mereka semua harus tunduk dengan Islam. Dan kita menentang keras upaya menyamakan semua agama adalah satu, semua agama adalah benar. Kita menentang keras. Wihdatul adyan. Menyatukan agama, bahwa agama semua sama. Maka Islam tak ajarkan seperti itu. Dalil-dalilnya sudah kita sebutkan tadi. Gimana kita mau toleransi, mau menganggap agama Nasara, agama Yahud adalah agama yang sama dalam keadaan mereka sudah jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Isa adalah Allah. Laqad sami'a Allahu qaulal ladziina qalu innallaha faqirun wa aghnia. Ini orang Yahud nih, jahat banget ngomongnya. Allah sudah mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Allah itu miskin, kamilah yang kaya. Ini kemana nih? Allah sebutkan dalam surah Al-Imran. Berani mereka mengatakan Allah miskin, kita lah yang kaya. Mereka juga mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Kita mau toleransi kepada mereka. Di masa-masa sekarang ini. Juga nanti terkait dengan tahun baru ya. Tahun baru Hijriah atau tahun baru Masehi? Itu hari rayanya siapa Masehi? Masehi itu punya siapa? Zoro ya. Nah, ya enggak selayaknya kita turut meramaikan ya kan. Kita punya hari raya itu cuma dua dalam Islam, yang tahunan. Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau yang pekanan, hari Jumat. Nah itu istimewaan yang ini. Misalnya hari Arafah kan gitu kan. Itu hari besar juga dalam Islam. Itu saja. Adapun yang punya orang kata, jauh. Apalagi sampai ikut beli aftan, apalagi. Beli kembang api, duit dibakar. Bagus taruh kota info aja begini. Citraya. Tak sepantasnya. Walan tardo angkal Yahud. Walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasara. Mereka tidak akan pernah ridho. Sampai mereka bisa sampai kalian mau mengikuti agama mereka. Gak bakal pernah ridho. Tapi Ustaz mereka baik. Hari Idul Fitri mereka ngasih bantuan kepada kami. Idul Adha ngasih kurban pula lagi tuh. Jangan tipu. urusan mereka itu. Bukan berarti hari raya mereka kemudian kita balas. Hati-hati. Rasul sudah ditawari. Kalau kita mau baca sebab turunnya surat Al-Kafirun, Rasul sudah ditawari sama pembesar-pembesar orang-orang Quraisy. Bagaimana wahai Muhammad? Kalau kami nyembah Tuhanmu, kamu nyembah Tuhan kami. Mana yang engkau anggap baik dari kami, engkau ambil. Dan mana yang baik kami anggap dari ajaranmu, kami ambil. Ditawari Rasul. Nah, itulah turun surat Al-Kafirun. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Akhir lakum dinukum waliyati. Agama kalian bagi kalian agamaku, agama Islam. Islam ini lengkap, ma'asyarat rahiman wa rahimakumullah. Penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Lengkap. Kita bangga jadi seorang muslim. Allah yang sudah berfirman dalam surah Al-Maidah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan. Hari ini telah aku sempurnakan ya, agama Islam. Agama kalian, aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku telah ridhoi Islam itu sebagai agama kalian. Datang anna rajulan Yahudian, seorang Yahud datang kepada sahabat Umar bin Khattab. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab. Orang Yahud ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law 'alaina ma'syaral yahud nazalat lattakhadna dzalikal yaum 'aidan. Kata orang Yahudi ini, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di dalam kitab kalian, ini kitab Al-Quran, yang kalian selalu baca. Yang kalau seandainya turun ayat ini kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari raya di hari turunnya ayat tersebut. Maka Umar bin Khattab bertanya, ayat apa? Ayat ini tadi, surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, aku telah sempurnakan nikmat-nikmatku atas kalian dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka kata Umar bin Khattab, "Qad 'arafna dzalikal yawm." Kami tahu hari itu. Turunnya ayat itu. Wal makan allazi nazalat fihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan tempat di mana turunnya ayat itu kepada Rasul. Wa huwa qa'imun bi Arafah yaum Jumat. Ayat itu turun di hari Arafah. Ya. Ketika Rasulullah sedang wukuf di Arafah dan bertepatan dengan hari Jumat. Memang hari besar. Hari Arafah hari besar. Yang kalau bukan haji puasa di hari itu akan diampuni dosanya setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Menunjukkan ya, ayat ini yang menyatakan Islam itu sempurna. Kalau seandainya orang Yahud mendapati ayat ini bagi mereka, mereka buat hari raya. Semua lengkap diatur sama Islam. Ila li Salman dikatakan kepada sahabat Salman Al-Farisi, buat Al-Imam Tirmidzi. Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Kata seorang kepada Salman, kalau tidak salah, salah seorang musyrikin. Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai masalah buang hajat pun diatur. Sudah diajarkan. Maka kata Salman Al-Farisi apa? Ajal. Betul. Nahana an nastaqbilal qiblah bighaitin wala baulin wa an nastanjiya bil yamin wa an nastanjiya bi aqalli min thalathati ahjar wa an nastanjiya bi rajin aw azmin. Betul, Nabi kami sudah mengajarkan semua itu. Nabi kami juga melarang kami untuk menghadap ke kiblat ketika buang hajat. Buang air besar atau buang air kecil. Nah, boleh. Haram hukumnya ketika tanpa ada batas. Tanpa ada penghalang. Bukan di dalam ruangan. Nah, ini hati-hati ya yang suka kencing sembarang nih. Nah, pokoknya kencingnya sembarang, tutup mata kan enggak ngelihat orang. Orang enggak lihat. Kamu enggak lihat, orang lihat kan gitu kan? Orang suka kencing sembarang nih, yang suka safar-safar ya, jalanan jauh. Ya kan, kebelet di tol, ya kan? Di samping mobil buang air kecil. Nah, lihat. Kalau memang aman dari pandangan manusia, nah tinggal kita lihat ini ngadep kemana nih. Kalau menghadap kiblat tanpa ada penghalang, maka hukumnya haram. Tapi kalau di dalam ruangan tertutup, kamar mandinya, WC-nya, atau dia buang hajat menghadap ke arah kiblat, hukumnya makruh. Makanya perhatian juga ya kan, untuk masjid-masjid atau kita yang buat rumah, jangan sampai menghadap ke arah kiblat. Bahkan dalam riwayat lain dari Abu Ayyub Al-Ansari, itu membelakanginya pun juga gak boleh. Bukan hanya menghadap, tapi membelakangi. Juga Nabi melarang kami untuk beristinja. Istinja itu apa? Ya Pak. Tahu-tahu dikit lah bahasa fikih ya kan. Jangan taunya piala dunia kemarin yang menang siapa? Transfer pemain-pemain ini berapa harganya? Wah, tahu semua. Orang kafir. Ah, istinja apa? Itu toharo bahasa Arab. Istinja apa? Bahasa enaknya cebok. Bahasa enaknya cebok ya. Membersihkan ya dari buang hajat. Nah, ya cebok lah bahasanya ini. Dilarang oleh Nabi cebok dengan tangan kanan. Dilarang sama Nabi. Nah. Kadang-kadang yang suka kiri-kiri ini. Nah. Main kiri, ngangkat kiri, giliran cebok kanan. Nah, kebalik. Gimana? Nah. Makan kiri, giliran cebok kanan. Karena yang kiri kuat untuk megang gayung katanya. Jadi cebok dengan tangan kanan gitu. Tetap gak boleh, dibiasakan. Dan juga dilarang, kami dilarang untuk beristinja, cebok tadi ya, dengan batu yang kurang dari 3. Boleh kita teman cebok dengan batu itu boleh. Walaupun ada air, boleh. Namun lebih baik menggunakan air. Nah, mungkin lagi camping atau lagi di mana ya kan, gak ada air, pakai batu boleh. Nah, pakai batu padas boleh gak? Hati-hati. Itu runcing. Nanti potong gawat pula ya. Masa depan kemana nanti? Nah, batu padas runcing-runcing itu. Nah, gak boleh kurang dari hitungan 3. Boleh pakai batu. Atau yang misalnya tisu boleh. Daun boleh. Kalau secara hukum ya, namun lebih baik menggunakan air. Dan juga Nabi melarang kami dari beristinja dengan kotoran hewan atau dengan ulang. Itu gak boleh. Nah, jadi ini semua diatur sama Islam. Kita bangga jadi seorang muslim. Mau masuk kamar mandi, apa tuntunannya? Hah? Masuk kamar mandi, ketok dulu, tanya ada orang enggak gitu. Kalau kosong baru dahulukan masuk kaki kiri. Doanya apa? Rabbana atina fid dunya. Apa-apa doa sapu jagat. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Ini doanya. Jangan sampai kita menginjak jin di situ. Lagi nongkrong deh lagi. Lagi nyantai di situ atau pijak udah. Itu tuntunannya dibimbing sama Nabi. Islam lengkap. Jadi gak usah cari-cari yang...
1: yang lain kan gitu. Kalau keluar, kita dulukan kaki kanan. Doanya apa? Ghufronaka. Ya Allah ampunilah, aku mohon ampun kepadamu. Masuk masjid juga ada tuntunannya. Masuk rumah juga ada tuntunannya. Makan juga ada tuntunannya. Ya gulam, sammillah. Wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Wahai anak kecil, makanlah dengan bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu, makanlah dari yang dekat. Jangan war. Mana watak begitu? Lauknya di sebelah sana. Lauknya di sebelah.

tangan kananmu, makanlah dari yang dekat, jangan war. Mana watak begitu? Lauknya di sebelah sana. Lauknya di seberang. Nah. Bebek kremes pula kan? Seberang kan? Nah. Yang di sebelah dia cuma sambal tok. Ya kayak gitu ya kan, bukan berarti kita jumut kali dalam memahami hadis ya. Nah, ya geser gak apa-apa. Gua pokoknya harus bagianmu itu, jangan kesana kemari. Ya Allah sambal doang. Nah, habis makan meler tuh air mata, bukan karena nangis gak dapat lauk, kepedesan. Nah. Jadi puter. Bahkan mohon maaf, sampai masalah berhubungan. Ada tuntunannya dari Nabi. Nah, kita baru nikah nih. Ya kan? Akad apa semua. Ada tuntunannya kita. Nemui istri. Kita doa. Pegang kepalanya. Kita doakan. Allahumma inni as'aluka. Ya, min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Kita doakan berlindung kepada Allah. Untuk kebaikannya. Baikan dari apa yang telah engkau ciptakan. Dan dari kejelekannya. Udah pegang aja. Dan ditele. Diteke pula. Baik-baik kok ya. Salat sunnah bersama. Masya Allah. Bareng-bareng. Kalau bisa berjamaah. Alhamdulillah. Kalau enggak masing-masing. Kebetulan Iqra belum selesai kan gitu kan. Malu pula. Ini mau baca kuat-kuat. Nadanya nada Jawa kan begitu kan. Ayat pas-pasan, salah pula, bubar sholat. Saya sendiri-sendiri sudah sholat sunnah. Ketika mau mendatangi istrinya, ada juga tuntunannya. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan, wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Dan jauhkanlah kami dari syaitan, jauhkanlah syaitan dari kami. Ketika menjalani atau melakukan apa yang telah engkau rizkikan ini. Rizki ya kan? Ya rizki itu. Dan rizki dunia. Nah, kenikmatan dunia. Ada tuntunannya semua, Masya Allah. Bayi lahir ada tuntunannya. Jadi kita bangga. Jadi seorang muslim kita bangga. Islam semua ini lengkap. Tidak ada satu kebaikan pun yang bisa mengantarkan seorang kepada al-jannah. Melainkan Rasulullah sudah ajarkan, tuntunkan. Dan tidak ada satupun perbuatan yang itu bisa menjerumuskan seorang ke dalam neraka, melainkan Rasulullah pun juga telah menjelaskannya. Illa waqad buyyina lakum. Sungguh aku telah menjelaskannya kepada kalian. Jadi banggalah menjadi seorang muslim. Kita bangga. Jangan kita malu. Ya. Kadang-kadang atribut-atribut orang kafir, wah kita bangga mengapakannya ya kan. Kadang kaos, nama orang kafir, meci, bangga dibawa sholat. 3 hari gak ganti sebagai bentuk senang dia, menang. Nama orang kafir, lah pakai kopiah, malu. Anak-anak muda, pakai kopiah, jambulnya dimunculin. Takut rusak, Masya Allah. Dulu pakai baju koko, pakai sarung, malu. Tapi pakai atribut-atribut orang-orang kafir dengan bangga. Ini yang banyak kita sampaikan. Sekali lagi, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kita bangga menjadi seorang muslim. Kita senang menjadi seorang muslim. Karena agama Islam ini adalah agama satu-satunya. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau ada kalimat yang kurang pas, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Kepala Desa, Kepala Dusun dan Ketua BKM serta pengurus yang lainnya, juga kepada MC yang sudah menyambut kami, mempersilahkan kami. Semoga pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir. Ya. Dan semoga pertemuan kita ini Allah jadikan sebagai pertemuan yang semakin mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita sesama kaum muslimin. Ini datang juga.

0: di Siantar. Baru datang dari Siantar. Allah kena macet ya. Alhamdulillah sempat mendengarkan. Kita kembalikan kepada pembawa acara. Sampai di sini kita tutupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Subhanallah ilahil anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin jamaah salat Id Idul Fitri rahimani wa rahmatullah jemaah takbir berkumandang di seluruh dunia kaum muslimin mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan Allah di hari kebahagiaan kaum muslimin di hari kaum muslimin berbangga dan bersenang mereka semua memuji Allah dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala karena memang dialah zat yang berhak untuk diagungkan dan dibesarkan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-Qari' al-Mashhud telah mengabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah sosok yang benar dan dibenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan oleh Rabb-nya penciptanya dalam perut ibunya dalam bentuk setetes nutfah selama 40 hari. Kemudian setelah itu dalam bentuk segumpal darah, dalam bentuk darah selama 40 hari. Dan kemudian dalam bentuk segumpal daging juga selama 40 hari. Summa yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian setelah melewati masa-masa itu Allah mengutus seorang malaikat lalu malaikat itu diperintah untuk meniupkan ruh dan menuliskan menetapkan beberapa perkara dikasbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun yaitu ditetapkan rizqinya ajalnya amalnya keselamatan atau kebahagiaannya jadi sejak dalam kandungan ibu kita berusia 40 lebih, 40 bulan lebih, janin tersebut dan telah ditetapkan ajalnya, telah ditetapkan umurnya, telah ditetapkan rezekinya, bahkan telah ditetapkan dia celaka atau bahagia. Fawwahilladzi la ilaha ghairuh. Demi zat, demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, selain Dia. Inna aharakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasrifu 'alayhi al-kitab wa ya'maru bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian melakukan amalan penduduk surga, sungguh dia telah melakukan amalan penduduk surga hingga antara dia dengan surga itu sejarah satu hatta, namun ternyata dia didahului oleh takdir, didahului oleh al-kitab, sehingga menjelang wafatnya dia melakukan amalan penduduk neraka sehingga dia pun masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma bainahu wa bainaha illa zira' hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli jannati fa yadkhuluha. Dan salah seorang di antara kalian, sungguh dia telah melakukan amalan penduduk neraka hingga antara dia dengan neraka itu hanya sejarah satu hasta, namun ternyata dia didahului oleh Alkitab, didahului oleh takdir, sehingga menjelang wafatnya dia melakukan amalan penduduk surga sehingga dia pun masuk ke dalam surga. Ma'asyiral ikhwan wa rahimakumullah, ini hadis yang mulia yang menyebutkan bagaimana keadaan kita di dunia ini. Dari kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perut ibu kita yang itu hanya diketahui oleh malaikat, namun akhir dari hidup kita kita tidak mengetahui di atas apa kita. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ilmu itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun malaikat sudah menetapkan ajalnya, walaupun malaikat telah menetapkan bahagia atau celakanya atas perintah Allah, namun itu hanya diketahui oleh malaikat. Akan tapi di Lauhul Mahfuz yang itu hanya ilmunya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mengalami kematian. Ahli tafsir mengatakan bahwa seorang tidak mengetahui dalam keadaan apa dia mati, dalam kondisi seperti apa dia mati, apakah di atas kebaikan atau di atas kejelekan, apakah dia mati di atas tempat tidurnya atau dia mati di tempat-tempat yang lain, apakah dia mati di atas keimanan atau dia mati di atas kemaksiatan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di daerah mana, di bumi mana, dan dalam kondisi seperti apa dia akan mendapati kematian tersebut. Sehingga ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita menjadi hamba yang saat ini sedang hidup di dunia, berat ujian kita, berat cobaan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La alaikum alla tu'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yuhtam." Janganlah kalian merasa terkagum dengan amalan seorang hingga kalian melihat amalan akhir hayatnya. Jadi kalau melihat seorang, walaupun dia guru kita, walaupun dia syekh kita, jangan berlebihan. Jangan menganggap masya Allah dia dijamin masuk surga, dia pasti mati di atas sunnah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui ma'asyiral ikhwan wa akhwat. Jangan merekomendasi berlebihan, mentazkiyah seorang. Dia tidak mungkin menyimpang, dia pasti terus di atas sunnah, dia pasti masuk ke dalam surga, gak mungkin sesat. Tidak demikian ma'asyiral ikhwan wa akhwat. La alaikum alla tu'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yuhtam. Jangan terkagum dengan amalan seorang hingga kalian melihat amalan akhir hayatnya. Wa innal 'amil ya'malu zamanan min umrihi aw burhatan min dahrihi bi 'amalin salihin law mata 'alaihi dakhala jannah thumma yatahawwalu fa ya'malu 'amalan sayyi'an. Karena seorang yang beramal dengan amalan penduduk surga. Ada seorang yang beramal dengan amalan penduduk surga, yang kalau dia mati di atas itu, dia akan masuk ke dalam surga. Namun ternyata dia berpaling. Ternyata dia menyimpang. Ternyata dia berbelok. Lantas dia melakukan amalan-amalan yang buruk. Dan juga ada orang yang beramal dengan amalan yang buruk. Lau mata alaihi dakhulan nar, summa yatahawwalu fa ya'malu amalan salih. Ada orang yang melakukan amalan yang buruk, yang jelek. Kalau dia mati di atasnya, dia akan masuk ke dalam neraka. Namun ternyata dia di akhir hidupnya, dia berpaling. Dia mendapatkan hidayah, dia mendapatkan petunjuk. Dia mengenal sunnah, sehingga dia melakukan amalan-amalan saleh. Wa idza arada Allahu bi'abdin khairan ista'malahu qabla mautih. Jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan menunjukinya sebelum dia mati. Qalu kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana, kata para sahabat, bagaimana Allah menunjukinya wahai Rasul? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiquhu bi'amalin shalihin tsumma yaqbiduhu alaihi. Yaitu Allah memberikan taufik untuk dia bisa melakukan amalan saleh, lalu kemudian Allah wafatkan dia di atas amalan tersebut. Sehingga kita juga butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan. Puasa kita, salat kita, sedekah kita, tarawih kita. Itu semua atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita berbangga dengannya, sombong dengannya, merendahkan orang lain lantas merasa hebat dengan amalannya. Jangan. Kita enggak tahu ma'asyarul akhirahimani wa rahimakumullah, akhir hidup kita, dan itu yang kita khawatirkan. Kalau kita mati di atas ibadah dan ketaatan, walhamdulillah. Tapi seorang pun tidak ada yang mengetahui. Sehingga kita butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah inginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah beri petunjuk dia, Allah beri taufik dia untuk melakukan amalan saleh, dan dia mati di atas. Mati di atas amalan saleh tersebut. Ada seorang ma'asyarul akhirahimani wa rahimakumullah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad Sa'id radhiyallahu anhu. Nazara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila rajulin yuqatil al-musyrikin wa kana min a'zami al-muslimin rana'an anhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam satu peperangan belum melihat seorang yang memerangi kaum muslimin maupun kaum musyrikin, dan orang ini termasuk dari prajurit kaum muslimin yang gagah berani. Namun ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila hadha." Siapa dari kalian yang ingin melihat seorang dari penduduk neraka, maka lihatlah orang ini. Padahal dia orang yang gagah berani memerangi kaum musyrikin. Spontan seorang membutuhkannya, mengikutinya. Maka dia dapati bahwa orang ini berperang. Lantas kemudian dia terluka dan dia ingin cepat mati. Dia tidak sabar dengan lukanya. Dia ambil pedangnya, dia letakkan di dadanya dan dia hujankan. Dia tancapkan hingga tembus. Dan dia mati karena bunuh diri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal 'abda la ya'malu fima yara an-nas 'amala ahli jannah wa huwa min ahli an-nar. Sesungguhnya kata Rasulullah, seorang hamba dia melakukan amalan yang itu dipandang oleh manusia sebagai amalan penduduk surga, padahal ternyata dia termasuk dari penduduk neraka. Kita melihatnya, masya Allah, dia sholat, dia khusyuk, dia puasa, dia sedekah. Amalan penduduk surga dia lakukan. Ternyata di akhir hidupnya dia menyimpang. Ternyata dia tercatat sebagai seorang penghuni neraka. Wa ya'malu fima yara an-nas 'amala ahli an-nar wa huwa min ahli jannah. Dan ada seorang yang kita lihat dia melakukan amalan yang manusia melihatnya dia melakukan amalan penduduk neraka. Namun ternyata dia termasuk dari penduduk surga. Sehingga jangan terlalu menjudge seorang. kamu enggak mungkin masuk surga. Kamu enggak mungkin selamat. Kamu menyimpang, kamu sesat. Lantas dia merekomendasi dirinya, merekomendasi gurunya, memuji gurunya, berlebihan. Menganggap orang lain tidak akan masuk ke dalam surga, menyimpang. Kita enggak tahu masalah keberhiman orang macam ini. Bisa jadi berbalik. Bisa jadi dia yang dapat hidayah dan kita yang menyimpang. Waalaikumsalam. Sehingga kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini benar-benar cobaan dan ujian. Jangan main-main. Hidup ini kita enggak tahu masalah keberhiman orang macam Allah. Baik kita saat ini belum tentu baik besok. Baik kita di bulan ini belum tentu bulan depan kita baik. Dan buruknya orang di hari ini, jangan kemudian kita vonis, jangan kemudian kita menjelek-jelekannya. Bisa jadi di hari esok dia lebih baik daripada kita, dia lebih baik daripada anda. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung. Nabi sallallahu alaihi wasallam tutup hadis tadi, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Dinilai pada akhirnya. Dia mati di atas apa? Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kita enggak tahu makna salatnya para hamba orang yang kemarin. Dalam riwayat yang banyak diriwayatkan oleh para ulama, di antara Imam Ahmad dan selain, tentang seorang sahabat yang bernama Al-Usairin, dijuluki dengan Al-Usairin, Amr ibn Sabit. Salah seorang dari Bani Abdul Ashhal, dari kaum Ansar. Dia seorang yang musyrik pada awalnya. Dia benci kepada Islam karena dia memiliki harta riba. Dia takut kalau masuk Islam hartanya akan ditinggalkan. Dia benci kepada Islam. Sehingga pada perang Uhud, dia mencari sahabat Sa'ad bin Mu'ad, salah satu pembesar kaum Ansar. Ternyata orang-orang mengkabarkan bahwasannya dia sedang berperang, pergi menuju daerah Uhud. Dan dia bertanya tentang kaumnya, Bani Abdul Ashhad. Dan dikabarkan bahwasannya mereka semua pergi untuk berperang pada perang Uhud. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala mulai menanamkan kepadanya kecintaan kepada Islam. Dia pun pergi menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan dia lantas mengambil pedangnya dan berperang, berjihad pada perang Uhud. Hingga dia terkena luka yang sangat parah. Ketika selesai perang Uhud, Bani Abdul Ashhal, kaumnya mencari di ma'rakah, di tempat peperangan, mana dari kaum muslimin yang terbunuh. Mereka ingin mencari. Ternyata pada saat itu mereka dapati Al-Usairi, Amr ibn Sabit, ternyata ada ditumpukan mayat-mayat. Dan dia belum mati. Dia masih dalam keadaan sekarat. Sehingga kaumnya pun merasa heran. Inna hadza al-Usairi, sungguh ini adalah al-Usairi. Laqad taraknahu wa innahu lamunkarun li hadzal amr. Kami sudah tinggalkan dia di negeri kami, di kampung kami, karena dia termasuk orang yang mengingkari ajaran Islam ini. Tapi kenapa dia ada di sini? Maka kaumnya pun bertanya, "Maja abika ya Amr? Kenapa engkau ada di sini wahai Amr? Wahai Al-Usairi julukannya. Ahadaban ala qaumika aw rahbatan fil Islam. Apakah engkau berperang karena kesukuan atau engkau berperang karena cinta kepada Islam?" Ditanya oleh kaumnya. Maka dia pun berkata, "Bal rahbatan fil Islam. Amantu billahi wa rasulih. Wa aslamtu wa akhadtu sayfi. Aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku telah memeluk agama Islam, kemudian aku mengambil pedangku dan aku berperang hingga kalian melihat apa yang menimpaku saat ini." Beliau luka parah sampai beliau sekarat. Kemudian beliau meninggal dunia. Summa mata walam yusalli lillahi salatan wahidatan. Dia mati dalam keadaan belum pernah sholat sekalipun. Belum pernah sholat. Tidak pernah sujud kepada Allah dalam sholatnya. Dia mati. Pada taruhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala innahu lamin ahli jannah. Kemudian hal ini diberitakan kepada Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya dia termasuk dari penduduk surga. Siapa yang tahu, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kalau kita sudah mengkoni, kamu enggak mungkin masuk surga. Dia enggak mungkin masuk surga, enggak pernah sholat, enggak pernah bersedekah, enggak pernah puasa. Tapi siapa yang tahu, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Surga dan neraka, keputusannya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan di tangan kita. Yang terpenting bagi kita beramal dan beramal. Beribadah dan beribadah, doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Innamal a'malu bil khawatim, amanah itu tergantung pada akhir. Yang merasa baik, yang walhamdulillah puasanya penuh, yang walhamdulillah sholat tarawihnya penuh, yang walhamdulillah sedekahnya banyak, bersyukur kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah terima ibadah tersebut, dan mohon kepada Allah keistiqoman. Dan dari saudara kita yang mungkin jauh dari Allah, yang mungkin dia selama ini masih bermaksiat kepada Allah, masih lalai dari beribadah kepada Allah, masih sholatnya bolong-bolong, jangan kemudian kita menjelek-jelekkan dia, menyesatkan dia, tapi doakan dia, ya Allah beri hidayah dia. Karena bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Sehingga ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selepas dari bulan Ramadan, bukan berarti kemudian kita menjadi hamba yang lalai. Semakin rajinlah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tambah ketakwaan kita, dan itu tanda Allah subhanahu wa ta'ala terima ibadah puasa kita. Nah, ketika dia lepas dari bulan Ramadan, dia semakin rajin beribadah. Nah, kemudian ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita akhiri, kita nasihatkan kepada para ummahat, kepada para akhwat, untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, ya masyaran nisa tasaddaqna wa akhbirna minal istighfar fa inni ra'aitu kunna akthara min ahli nar, akthara ahli nar. Wahai sekalian wanita, bersedekahlah kalian, perbanyak bersedekah dan perbanyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh aku melihat kalian penghuni neraka yang paling banyak. Karena kalian banyak mengingkari suami kalian, kalian banyak mengukuri kebaikan suami kalian, kalian banyak protes kepada suami kalian. Banyak-banyaklah bersedekah. Fonis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian para wanita. Jaga salat kalian, jaga puasa kalian, jaga ketaatan kalian kepada suami-suami kalian. Dan juga masalah rahimani wa rahimakumullah, kita ingatkan kepada semuanya, kepada para abna as-salafiyin, kepada para aba wal ummahat, di hari Id seperti ini, hari kita berbahagia berkumpul dengan keluarga, perhatikan siapa mahram kita, perhatikan siapa yang kita boleh, yang anak kita boleh untuk menyentuhnya, untuk berbicara dengannya, berduaan dengannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Ma'qil bin Yasar diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dari At-Tabarani dan Mu'jam Al-Kabir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuqana fi ra'si ahadukum bi miqyatin min hadidin." Khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya, wanita yang tidak boleh dia sentuh. kepala salah seorang di antara kita ditusuk dengan jarum, dengan besi, itu lebih baik daripada kita menyentuh wanita yang bukan mahram. Sehingga di hari ini kita keluar dari bulan Ramadan, hendaklah kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus beribadah. Ada amalan puasa Syawal yang bisa kita kerjakan sebagai bentuk penyempurna dari puasa Ramadan kita. Wallahu taala alam bishawab. Mudah-mudahan nasihat yang ringkas ini memberikan teguran, memberikan nasihat mau'izah kepada yang menyampaikan dan para jemaah sekalian. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahluha finnar. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sosok yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah mereka, orang tua-orang tua kita. Mereka adalah sosok yang telah memberikan kasih sayang kepada kita. Mereka adalah sosok yang telah membesarkan kita, yang telah mendidik kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan porsi untuk mereka agar kita sebagai abna, sebagai anak, memberikan bakti, memberikan perilaku yang baik, pergaulan yang baik kepada mereka. Dalam sekian banyak ayat-ayatnya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan terhadap kedua orang tua kalian, hendaklah kalian berbakti, berbuat baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah mewajibkan agar janganlah kalian menyembah kecuali kepadanya. Dan terhadap kedua orang tua, hendaklah kalian berbuat baik. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Allah juga firmankan di dalam surat Al-An'am, katakanlah, mari aku bacakan kepada kalian tentang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah atas kalian, yaitu agar kalian tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan terhadap kedua orang tua kalian hendaklah kalian berbuat baik. Dan banyak lagi ayat-ayat yang memerintahkan kita sebagai anak untuk memperhatikan kedua orang tua kita, untuk berbuat baik kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bertanya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallahi azza wa jal. Aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka kata Rasulullah, as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, apa yang berikutnya wahai Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian aku bertanya lagi, apa yang berikutnya wahai Rasul? Kata Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah. Yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan amalan ibadah berbakti kepada kedua orang tua itu lebih dahulu disebutkan daripada jihad, menunjukkan bahwasannya amalan berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang mulia, amalan yang agung, yang mendatangkan pahala yang sangat besar. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa datang kepada Rasul, datang seorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk berjihad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ahayyun walidat?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Orang ini berkata, "Ya wahai Rasul, kedua orang tuaku masih hidup." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa fihima fajahidun." Dalam berbakti kepada keduanya itu terdapat pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbakti kepada kedua orang tua itu ada pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyarat ikhwarahimani wa rahimakumullah, siapa yang masih mendapati kedua orang tuanya masih hidup, mari ayo kita sebagai anak, apa bentuk terima kasih kita kepada mereka yang sudah kita berikan? Apa bentuk berbakti kita kepada mereka selama ini? Apakah sudah kita tunjukkan? Atau selama ini kita menjadi anak yang jauh dari kata berbakti kepada kedua orang tua? Atau selama ini kita menjadi anak yang tidak pernah akur kepada kedua orang tua? Bertengkar kepada kedua orang tua? Gak pernah berterima kasih kepada kedua orang tua. Ingat ma'asyaral ikhwarahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfuhu summa raghima anfuhu summa raghima anfuhu. Sungguh hina. Qila man ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa itu orang yang hina tersebut wahai Rasul? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibari ahadahuma aw kilayhima thumma lam yadkhulil jannah. Orang yang hina tersebut adalah orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup, namun hal itu tidak bisa membuat dia masuk ke dalam surga. Ada orang tuanya, ayah ibunya masih hidup atau salah satunya masih hidup, tapi gak bisa membuat si anak masuk ke dalam surga dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Cuek, gak open sama orang tuanya. Dia, saya. Na'udzubillah. Nah, Gak ada bentuk terima kasih. Selama ini orang tuanya sudah membesarkan dia. Kalau ini yang terjadi, segera bertobat. Jangan kita menjadi anak yang hina, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jangan kita menjadi anak yang durhaka. Di masjid ini, kalau kita berkumpul bersama dengan orang tua kita, ada, datangi mereka. Tunjukkan bakti kita kepada mereka. Tunjukkan terima kasih kita kepada mereka yang selama ini sudah membesarkan kita. Wallahi ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kebaikan mereka, orang tua kita, itu tidak akan bisa terbalaskan. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dari Abu Bakrah, atau dari Abu Burdah, dia mengatakan bahwa aku melihat sahabat Abdullah ibn Umar sedang bertawaf di sisi Ka'bah. Dan saat itu bersama dengan beliau, ada seorang yang berasal dari Yaman. Yang orang Yaman ini, dia menggendong ibunya sembari bertawaf di sisi Ka'bah. Dia gendong ibunya. Dia berkeliling Ka'bah. Bertawaf di sisi Ka'bah. Sambil menggendong ibunya sembari dia bersyair. Bersenandung dengan mengatakan inni laha ba'iruha al-muzillal in uz'irtu rikabuha lam uz'ar. Aku adalah tunggangan bagi seorang ibu yang sangat patuh. Jika tunggangan yang lain lari, maka aku tidak akan lari. Dia sambil gendong ibunya, dia berkeliling sambil bersenandung. Nah, aku ini anak sebagai tunggangan bagi ibuku. Kalau tunggangan lain lari, aku gak akan lari meninggalkan ibuku. Setelah itu dia tanya kepada sahabat Abdullah ibn Umar. Ya bena Umar. Atarani jazaituha. Wahai ibn Umar. Bagaimana pendapatmu? Apakah dengan perlakuanku ini, perbuatanku ini, aku telah membalas kebaikan ibuku? Maka kata sahabat Abdullah ibn Umar. La. Wala bizafratin wahidah. Engkau tidak akan bisa membalas kebaikan ibumu walaupun setarik nafas yang ia keluarkan ketika melahirkanmu. Nah, kita pernah menggendong ibu kita. Nah, kita pernah melakukan hal seperti ini. Nah, orang tua kita sudah tua renta, sakit. Mungkin sebagian kita jijik untuk menggendongnya. Tapi orang Yaman ini, Dia gendong ibunya tawaf. Tapi hal itu pun ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa membalas kebaikan si ibu, tidak bisa membalas kebaikan ibu kita. Apalagi kita selama ini belum pernah melakukan sampai sedemikian rupa. Berapa banyak kesalahan kita kepada ibu kita? Berapa banyak dosa yang kita lakukan, menyakiti hati mereka, membuat mereka menangis. Kita belum sampai melakukan hal yang seperti ini. Bahkan kita kadang cuek, melihat kehidupan orang tua kita gak peduli. Kita bisa makan, orang tua kita gak makan. Kita bisa haji, orang tua kita gak haji. Kita sibuk memperkaya diri kita dalam keadaan kedua orang tua kita memprihatinkan. Teganya seorang anak kalau seperti ini. Nah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita jauh orang tua kita, coba hubungi mereka. Tanya kabar mereka. Apa yang bisa kita bantu? Tanya mereka. Nah, mari jadilah anak yang tahu bersyukur kepada kedua orang tua. Sekarang mereka masih hidup, datangi mereka. Minta maaf kepada mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu taala anhuma, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, jitu ubayyuka ala al-hijrah Wa taraktu abawayya yabkiyan. Orang ini berkata, wahai Rasul, aku datang kepadamu berbaiat untuk berhijrah. Datang ke Madinah dia. Berbaiat untuk hijrah, untuk pindah ke Madinah. Namun aku tinggalkan kedua orang tuaku di kampung dalam keadaan menangis. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Irji ilaihima. Fa'athikhuma kama abakaitahuma. Kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu. Buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Nah, kita berapa kali membuat orang tua kita menangis? Bahkan kadang-kadang orang tua kita mengusir kita. Bahkan mungkin sebagian kita tidak diakui oleh orang tuanya. Kamu bukan anakku. Karena ulah kita. Maka sekarang ma'asral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Kalau mereka masih hidup. Kalau mereka masih ada. Datangi mereka. Buat mereka tersenyum. Buat mereka bahagia. Buat mereka tertawa. Kita yang sudah sering membuat mereka menangis. Sebelum semuanya menyesal. Sebelum mereka meninggal dunia. Sebelum mereka diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Datangi mereka. Pak, saya minta maaf. Bu, saya minta maaf. Saya selama ini telah berbuat jahat. Datangi mereka. Ma'asalat ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Orang ini bukan melakukan kesalahan. Tapi karena perbuatannya menyebabkan kedua orang tuanya menangis. Nabi perintahkan kembali engkau kepada keduanya. Buat mereka tertawa. Gak ingin kita membuat orang tua kita tertawa. Gak ingin kita membuat mereka tersenyum. Mereka yang sudah tua renta. Mereka yang sudah tidak bisa apa-apa. Nah, datangi mereka. Minta maaf kepada mereka. Karena ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Seorang ibu terkhusus adalah sosok yang sangat-sangat berjasa dalam hidup kita. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Kata Allah dalam surah Al-A'raf, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dengan susah dan melahirkannya pun juga dalam keadaan susah. Nyawa taruhannya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Makanya kata Rasulullah, wala bi zafratin wahidah, walaupun setarik nafas ketika dia melahirkan, itu enggak bisa kita balas kebaikannya. Apalagi dia kadang enggak tidur di malam hari demi menggendong kita, mendiamkan kita. Kadang kedua orang tua kita rela tidak makan demi membeli susu kita. Apa balasan kita ketika kita sudah dewasa? Apa balasan kita ketika kita sudah besar? Kita enggak peduli sama orang tua kita. Kita terus berseteru dengan kedua orang tua kita. Kita terus ribut dengan kedua orang tua kita. Wallahi ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kalaupun salah itu datang dari kedua orang tua kita. Sudah sepantasnya kita sebagai anak mengalah. Dan berdamai kepada kedua orang tua kita. Nah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa sunnah. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma minal ayati wal hikmah. Innahu sami'un qarib.

0: Alhamdulillah. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyadu an la ilaha ilallah, dahu la syarika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, ketika beliau ditanya oleh seorang, ya Rasulullah, man ahakkun nas bihusni sahabati, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan baktiku, mendapatkan perlakuan baik dariku? Maka kata Rasulullah, ummuk, ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Qala ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Qala ummuk, kemudian ibumu. Sebanyak 3 kali. Qala thumma man, qala abuk. Kemudian yang siapa lagi wahai Rasul? Yang 4. Kemudian kata Rasulullah, ayahmu. Ini menunjukkan bahwa peran seorang ibu itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kadang-kadang subhanallah, kita melihat putra-putri kaum muslimin di zaman sekarang ini berani membentak kedua orang tuanya hanya karena keinginannya untuk mendapatkan sepeda motor atau HP tidak dituruti. Apakah ini benar, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah? Di masyarakat seperti itu. Bahkan di zaman sekarang ada yang tega membunuh orang tuanya. Na'udzubillah. Kasus itu banyak. Enggak masuk akal. Tega membunuh sosok yang selama ini sangat berperan dalam hidupnya. Tega membentak, membuat nangis. Inilah keadaan putra-putri kaum muslimin saat ini. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Karena jauhnya mereka dari ilmu. Jauhnya mereka dari bimbingan Islam. Dari Al-Quran wa Sunnah. Yang mengajarkan dan memerintahkan untuk taat kepada, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena mungkin anak kita. Atau mungkin kita. Maka ini pelajaran ma'asyarat ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ibqa al-walidaini minal uquq. Kata sahabat Abdullah ibn Umar, membuat nangis kedua orang tua itu termasuk dari kedurhakaan kepada mereka. Ayolah, jangan gengsi. Jangan merasa besar diri. Tidak mau terlebih dahulu meminta maaf kepada kedua orang tua. Khawatir nanti kita menyesal ketika mereka sudah meninggal dunia. Habis Jumat ini datangi mereka. Bahagiakan mereka. Buat mereka tertawa. Buat mereka tersenyum. Bahagia. Ketahuilah ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bahwa al-uquq, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk dari dosa besar. Dalam hadis Abu Bakrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-isyraku billah wa unququl walidain. Yang pertama berbuat syirik kepada Allah dan yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Naam. Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi al'uqubah wa ma ma yadakhiru. Tidak ada suatu dosa yang paling cepat disegerakan hukumannya di dunia dan apa yang akan dia dapatkan nanti di akhirat dibandingkan dosa durhaka, memutus hubungan durhaka kepada kedua orang tua. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ketika mereka sudah tua. Ketika mereka sudah tua, renta, itulah kesempatan kita untuk berbakti. Bukan ketika sudah tua jadi bola orang tua itu. Kakak, beradik, gak ada yang mau ngurus. Tinggal aja sama abang, tinggal aja sama adik. Gak mau sabar mengurus orang tuanya. Padahal di saat mereka sudah tua, itulah pahala yang besar di situ. Memang butuh kesabaran.
1: Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā.
0: Allah ingatkan dalam surat Al-Isra, ketika mereka, kedua orang tua kita itu sudah mencapai usia lanjut, usia tua, salah satunya atau kedua-duanya, maka jangan sekali-sekali engkau katakan kalimat uff. Kalimat uff, kalau yang kita ketahui itu adalah kalimat ah. Nah, ada yang menafsirkan dari para ulama bahwa maknanya adalah tarikan nafas tanda tak setuju. Walaupun dia enggak mengatakan ah. Tapi ketika dia disuruh, ini sudah termasuk dari bentuk kedurhakaan. Tarikan nafas tanda tak setuju. Tidak suka dengan perintah kedua orang tua. Ini yang ringan. Fala taqul lahumā uff. Wala tanharhumā. Jangan mereka dihardik. Jangan kalian menghardik mereka. Karena memang orang tua tahu kita sifatnya. Kadang kembali seperti anak kecil. Kalau sudah mau A, itulah yang diinginkan mereka. Maka kita sebagai anak sabar. Jangan orang tua dilempar ke sana kemari. Tinggal saja sama kakak. Tinggal saja sama adik. Gak mau dia mengurusnya. Kita yang tahu ilmu, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita katakan, mari ayo tinggal sama saya. Nah, tinggal sama kami. Karena Nabi sabdakan tadi, Nabi sudah sabdakan, ketika mendapati kedua orang tuanya namun tidak bisa membuat dia masuk ke dalam surga, rahima anfu, summa rahima anfu. Orang ini adalah orang yang hina, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan kemudian dimarahi. Jangan kemudian dihardik. Apalagi diprototi. Apalagi sampai ada yang memukul. Wal-iyadzubillah. Wallahi dosa besar. Minal kabair. Termasuk dari dosa besar. Yang disebutkan oleh Rasul SAW. Sepantasnya bagi kita. Terus kita doakan mereka. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang mungkin baru tersadarkan, yang dahulunya dia jahat kepada kedua orang tuanya, sadar kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya, namun sekarang mereka sudah tidak ada. Maka ketahuilah bahwa tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terputus untuk berbakti kepada mereka walaupun mereka sudah meninggal dunia. Di antara bentuk berbakti kita kepada mereka yang sudah meninggal, dari orang-orang tua kita, kita tetap mendoakan mereka. Doakan mereka. Jangan lupa. Kita gak tahu nasib mereka di dalam kubur. Apakah mereka mendapatkan nikmat atau malah wal-iyadzubillah mendapatkan ujian. Sebagai anak yang saleh. Doakan kedua orang tua. Kita bersedekah. Atas nama orang tua kita. Insya Allah akan sampai. Banyak kesalahan kita yang perlu kita tebus. Terhadap kedua orang tua kita. Namun mereka sudah meninggal. Nah, kita bersedekah atas nama kedua orang tua kita. Nah, di antara juga kita berbuat baik kepada kerabat dekat dari kedua orang tua kita. Ini juga termasuk di dalamnya. Janganlah kemudian ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita menjadi anak yang lupa terhadap kebaikan kedua orang tua. Wallahi, bisa jadi nanti Allah hukum kita, anak kita pun juga sama seperti kita. Karena al-jazaa'u min jinsil 'amal. Karena sebuah kaidah disebutkan ulama bahwa balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Jangan terlalu menyalahkan anak kita, kok anak saya bandel, kok anak saya durhaka. Berkacalah, mungkin kita dahulu juga durhaka. Mungkin kita dahulu juga jahat kepada kedua orang tua kita. Sehingga Allah balas kita sesuai dengan perbuatan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa ingat dengan kebaikan kedua orang tua kita. Semoga Allah selalu lindungi mereka, kedua orang tua kita, memberikan kesehatan kepada mereka. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة kulla dhalalatin wa ahluha finnar. Kaum muslimin, ma'asyiral ikhwah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, di malam hari yang sejuk ini, Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita semuanya untuk bisa hadir pada malam yang mulia ini, malam Jumat, di mana ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang malam Jumat kali ini kita ganti temanya untuk kajian ta'awun bulanan yang biasa dilaksanakan di rumah-rumah, namun untuk kesempatan kali ini kita adakan di ma'had. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokah pada pertemuan kita malam hari ini. Dan semoga pertemuan-pertemuan sebelumnya yang dilaksanakan di rumah-rumah para ikhwan, dari penyampaian faedah dan juga dari ta'awun yang diberikan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas antum semuanya dengan amal jariah, dengan pahala yang besar insyaAllah tabaraka ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami beriman dalam keadaan

Call of Duty. Dan sungguh kata Allah, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah mengetahui mana dari mereka yang jujur keimanannya dan mana dari mereka yang dusta dalam keimanannya. Kita ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam menjalani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, jangan sampai kita menyangka bahwa perjalanan dalam menempuhnya akan mulus begitu saja. Jangan sampai kita menyangka bahwa perjalanan menuju jannah Allah subhanahu wa ta'ala itu mudah. Dalam pandangan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Neraka diliputi dengan perkara-perkara yang menyenangkan, perkara-perkara syahwat, sedangkan al-jannah, surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci, perkara-perkara yang mayoritasnya tidak disukai oleh manusia. Berat untuk meraih jannah Allah. Silatullah ghaliyah, perbendaharaan di sisi Allah itu mahal. Dan orang-orang sebelum kita, mereka yang dari kalangan para anbiya war rusul, mereka yang dari kalangan para pengikut anbiya war rusul, mereka sudah mengalami ujian dan cobaan tersebut. Dan mereka dalam meraih jannah Allah, dalam meraih kesuksesan dan kebahagiaan tersebut, mereka mengorbankan diri mereka. Mereka mengorbankan jiwa mereka, harta mereka, untuk meraih jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan surga itu hanya bisa didapat atau mudah didapat dengan kita bersantai-santai di rumah kita. Kita merasa mendapatkan jannah Allah subhanahu wa ta'ala hanya berdasarkan prasangka kita akan amalan kita yang masih sedikit. Mungkin anak-anak dikondisikan, Ustaz. Anak-anak di situ. Memang ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kalau kalimat berkorban itu sering terbayang adalah suatu perkara yang sulit, beban dan merugikan. Demikian pula menyakitkan. Kalau terdengar kata berkorban, di satu sisi berkorban untuk dakwah, berkorban untuk Islam, berkorban untuk meraih jannah Allah adalah merupakan perkara yang dituntut untuk harus dipenuhi. Misal ini tadi hujan, ya kan? Mungkin kita merasa berat. Akan terpikir sakit, akan terpikir demam, basah, masuk angin. Tapi di satu sisi, untuk meraih jannah Allah subhanahu wa ta'ala, memang harus adanya pengorbanan. Karena memang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwa jannah Allah itu diliputi perkara yang dibenci,
Perkara yang tidak disukai oleh kebanyakan manusia. Yang itu harus adanya upaya, pembuktian, pengorbanan. Gak enak datang hujan-hujan, masuk angin, dipaksakan. Dia berkorban. Makanya kita lihat para ulama kita dahulu, mereka yang berjuang dalam mencari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pernah mendengar itu dalam kitab Warasatul Anbiya. Luar biasa pengorbanan mereka. Al-Imam Ahmad sampai enggak makan 3 hari. Ada yang meminum air kencingnya sendiri. Ada yang tidur di kandang hewan. Yang itu dekat dengan rumah gurunya. Dia rela. Rela berkorban jauh dari keluarga. Dari istrinya. Seperti Al-Imam Ibnu Mandah. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun lamanya. Tapi mereka sabar. Kalau kita ma'asyaral ikhwan wa rahimakumullah mencoba untuk memahami dengan baik bahwa ternyata berkorban itu bukan hanya untuk kepentingan orang lain. Bahkan sebenarnya manfaatnya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Seperti seorang yang merelakan hartanya untuk berjuang. Dia korbankan hartanya untuk berjuang di jalan Allah. Sebenarnya dia telah menabung dirinya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kembali dengan tambahan dan tambahan yang lebih besar di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil." Di kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan. Nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Yang dia korbankan hartanya, dia nafkahkan di jalan Allah. Itu serupa dengan sebutir benih. Yang menumbuhkan 7 bulir. Lalu pada tiap-tiap butir atau pada tiap-tiap bulir itu membuat 100 biji. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha luas karunia-Nya dan lagi Maha mengetahui. Allah lipat gandakan. Di akhirat dia akan dapati apa yang dia infakkan, yang dia sedekahkan itu akan Allah lipat gandakan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Ahmad telah bersabda, "Man anfaqa nafaqatan fi sabilillah tadha'afat bi sab'i mi'ati dhi'fin." Barang siapa yang menafkahkan sesuatu di jalan Allah, maka akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang berat untuk memulainya. Berat untuk mencobanya, untuk mengorbankannya, berat. Banyak sekali godaan, cobaan, bisikan dari syaitan. Nah, tapi kalau seorang benar-benar paham ayat yang disebutkan ini, dia akan rela mengorbankan itu semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang yang mengorbankan jiwanya dalam rangka menegakkan agama Allah, ia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyaral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau kita menyebutkan pada malam hari ini, agar berkorban kita di jalan dakwah ini
terasa ringan, terasa mudah, dijalani itu dengan senang hati, tidak ada beban, tidak ada rasa sempit. Itu di antara perkara yang paling pentingnya adalah kita berusaha untuk menjadikan dakwah ini sebagai sesuatu yang paling kita cintai. Nah, ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Nah, agar pengorbanan dalam dakwah itu mudah untuk dilakukan, hendaklah kita berusaha menjadikan dakwah ini sesuatu yang paling kita cintai dalam hidup kita. Melebihi istri kita, anak kita, bahkan diri kita sendiri. Dakwah yang mulia ini, yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini harus lebih kita cintai. Kita memiliki kecintaan yang agung, yang besar terhadap dakwah ini. Dengan itu, pengorbanan kita untuk dakwah ini sudah ringan. Nah, tapi kalau masih lebih cinta terhadap pribadi, masih lebih cinta kepada keluarga, masih lebih cinta kepada istri dan anak, maka sulit untuk kita mengorbankan, berkorban di dakwah ini sulit. Banyak sekali pertimbangan. Akan banyak sekali perhitungan dia, pertimbangan dia. Nanti kalau saya begini, saya korbankan ini, harta saya semuanya, saya infakkan ini semua, nanti saya memakan apa, nanti istri saya seperti apa. Akan banyak pertimbangannya. Tapi kalau dakwah itu menjadi sesuatu yang paling dia cintai dalam hatinya, ringan untuk dia mengorbankan hartanya, bahkan jiwanya. Mengorbankan hartanya, bahkan jiwanya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 111. Ini tentang orang-orang beriman yang jujur. Allah berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an. Wa man awfa bi ahdihi minallah." Fastabshiru bibai'ikum allazi bay'tum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga jannah untuk mereka. Ini mukmin yang jujur. Allah beli orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan ganjaran jannah Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah. Lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat dan Injil serta Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang besar. Ini tentang kaum mukminin yang jujur keimanannya. Paham dia. Rela dia mengorbankan dirinya. Mengerti dia bahwa mendapatkan jannah Allah itu butuh pengorbanan yang besar. Gak bisa kita ngongkang di rumah, gak bisa. Santai-santai di rumah, ngopi. Ya. Lantas kemudian berharap jannah Allah, berat. Sulit. Meraih jannah Allah itu berat. Cobaannya berat. Ujiannya berat. Perhatikan beberapa contoh dari mereka-mereka yang telah menunjukkan kepada kita, pada umat ini, betapa luar biasanya mereka dalam pengorbanan mereka. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Ini kisah yang ma'ruf. Sahabat Umar bin Khattab dalam riwayat Imam Tirmidzi mengatakan bahwa Rasulullah memerintahkan kami untuk bersedekah. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Al-yaum asbiku Abu Bakrin." Aku hari ini akan dapat mendahului Abu Bakar dalam berinfak. Qala fajitu binisri mali. Maka kata Umar, aku pun datang menemui Rasul dengan membawa setengah hartaku. Setengah hartanya. Bukan setengah dompetnya, bukan. Bukan setengah dompetnya. Ada 200 ribu, setengahnya, yang 100 ribunya. Itu pun kadang orang dikasih minta kembalian lagi. Lemahnya kita kan gitu. Fajitu binisri mali. Aku datang membawa setengah hartaku. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ma abqaita li ahlika." Apa yang kau tinggalkan wahai Umar untuk keluargamu? Maka aku katakan semisal itu juga. Ini setengahnya. Aku tinggalkan untuk keluargaku. Wa ata Abu Bakrin bi kulli ma indahu. Namun ternyata tiba-tiba Abu Bakar datang dengan membawa seluruh harta yang dia miliki. Semuanya dia korbankan, dia sedekahkan, dia infakkan. Faqala, "Ya Abu Bakr, ma abqaita li ahlika?" Maka Rasul bertanya kepadanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?"
Maka kata beliau, abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Yakin dengan janji Allah. Berani berkorban seluruh hartanya. Beliau infakkan. Kok bisa beliau melakukan seperti ini? Maka jawabannya, tidaklah hal seperti itu terjadi. Melainkan dari hati yang benar-benar yakin. Makanya beliau dijuluki dengan as-siddiq. Orang yang benar-benar jujur. Nah, sulit kita untuk mencontohnya. Tapi Umar bin Khattab mengatakan, la asdiquhu ila syai'in abada. Aku enggak akan bisa melampaui Abu Bakar selama-lamanya. Enggak bisa mengalahkan Abu Bakar. Umar bin Khattab. Kita mau mencapai tingkatan Umar bin Khattab saja, wah berat. Jangankan semua harta kita atau setengah harta kita. Setengah isi dompet kita, berat. Nah. Apalagi semuanya.

Demikian pula apa yang dicontohkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Imamul Hakim dari sahabat Rahman bin Samurah. Beliau berkata bahwa Utsman bin Affan datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa 1000 dinar. Beliau infakkan untuk persiapan pasukan dalam perang Tabuk. Pasukan kaum muslimin. Memerangi orang-orang Romawi. Utsman meletakkan seluruh dinar tersebut di pangkuan Nabi. Lalu Nabi SAW bersabda, "Ma dharra Utsman ma amila ada hadzal yaum." Tidaklah akan membahayakan Utsman apapun yang dilakukannya setelah hari ini. Atau tahu sedinar. Nah, kita belajar kemarin. Kita belajar fikih, zakat, ya kan? 1 dinar itu sama dengan berapa? Siapa yang ingat? Nah, 1 dinar, dinar dulu, bukan dinar sekarang, bukan dinar Kuwait. Kalau dinar Kuwait, 1 dinar 50 ribu, dinar Kuwait. Ini dinar dulu. 1 dinar, mata uang emas, lebih tinggi daripada dirham. 1 dinar, itu dulu, itu setara dengan 4,25 gram emas murni. 4,5 gram, 4 gram, taruhlah. Sekarang emas berapa? Ah, emas berapa? 800. Taruhlah 500, ngitungnya supaya enak ya kan? 4 gram berarti berapa? 2 juta. Kali 1000. Berapa? Berapa? 2 miliar. Beliau infakkan untuk jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. 2 miliar. Nah, Anda kalau punya 2 miliar bisa gak tidur 3 hari 3 malam. Ya? Mikirkan. Mau beli tanah, apa mau beli rumah. Apa mau beli Lamborghini. Apa mau poligami. Bingung. Mau yang mana. Nah. Ternyata hilang dicuri orang. Habis sudah. Beliau yakin. Berkorban di jalan Allah. 2M. Nah, mungkin banyak dari kita belum pernah megang 2M itu. Nah, luar biasa itu. Itu mereka. Nah, kita sekarang sudah berapa sih pengorbanan kita dari sisi harta kita yang kita korbankan untuk dakwah ini? Seberapa banyak? Nah, kita tarik, ini mungkin kisah, tapi bukan sekedar kisah. Nah, walaupun kita enggak seperti bisa seperti mereka, minimalnya kita mendekati. Minimalnya kita mencontoh mereka sekian persennya lah. Coba tarik kepada diri kita. Sudah berapa sih, berapa banyak sih dana ya dari harta yang Allah titipkan kepada kita ini yang kita korbankan untuk dakwah? Sudah berapa banyak? Mereka ini orang-orang yang dijamin jannah. Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan sudah dijamin surga. Tapi amalannya seperti ini. Lah kita. Nah, dijamin surga, surganya siapa? Hah? Nah, kita beranfak, berinfak 1 juta, 5 juta, sudah bangganya luar biasa. Mereka, Masya Allah, dalam keadaan mereka sudah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ridho kepada Allah, dijamin masuk ke dalam surga. Tapi amalan mereka itu luar biasa. Dan juga dari mereka-mereka ada yang mengorbankan jiwanya. Berkorban untuk dakwah.
untuk ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak ya, Pak. Kalau kita lihat dalam peperangan-peperangan luar biasa. Hanzalah. Ibnu Abi Amir. Ar-Rahib Al-Ansari Al-Ausi. Beliau baru melangsungkan ya, pernikahan. Baru melangsungkan pernikahan. Mendatangi istrinya dalam keadaan belum sempat mandi junub, beliau berperang. Dalam perang Uhud. Beliau sempat menebas kendaraan Sufyan ibn Harb. Abu Sufyan ibn Harb. Sampai dia terpental. Namun kemudian datang seorang yang bernama Syaddad bin Aswad, bin Al-Aswad. Menolong Abu Sufyan ya, dari serangan Hanzalah, sahabat Hanzalah. Lantas kemudian Syaddad pun berhasil mengalahkan sahabat Hanzalah. Dengan tombaknya, beliau pun terbunuh dalam keadaan baru menikah. Nah, kalau di kita di sini belum nikah sama baru nikah, gak berani keluar. Ya kan? Gak berani keluar. Takut ada apa-apa nanti. Ini subhanallah. Kalau kita biasanya dulu rajin sebelum nikah ke masjid, sudah nikah malah hilang. Betul ya? Rajin bisa ngaji, Masya Allah. Itu nikah, hilang. Munculnya di lapas, ya kan? Munculnya di pasar malam, sama istrinya. Tapi beliau meninggalkan itu kesenangan dunia. Padahal luar biasa yang baru nikah. Apa julukan Hanzalah? Ghasilul Malaikah. Annal Malaikah qamat bitaghsili Hanzalah Ibnu Abi Amir. Kata Rasulullah ketika mendapati jasadnya yang dia mati dalam keadaan belum mandi junub, kata Rasulullah, malaikat bangkit untuk memandikan jasadnya. Dimandikan oleh para malaikat. Berani mengorbankan jiwanya. Berani. Padahal baru menikah. Kita berani mengesampingkan dakwah, berani mengesampingkan ilmu karena cinta sama istri. Nah, mari, ini semua jadi koreksian kita. Ya. Sejauh mana pengorbanan kita terhadap dakwah ini? Nah, demikian pula dalam peristiwa ya, perang Mu'adah. Itu sangat luar biasa. Bagaimana perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Mu'adah. 3.000 kaum muslimin melawan 200.000 dari orang-orang Romawi. 100.000 dari bangsa Romawi. Ya, orang-orang Nasrani. 100.000 lagi dari orang-orang Nasrani yang dari bangsa Arab. Ikut bergabung bersama mereka. Kaum muslimin cuma 3.000. Yang sebab terjadi peperangannya mungkin Anda bisa baca sirahnya. Rasulullah ketika mengutus surat ya, kepada Raja Bushra, dititipkan kepada sahabat yang menjadi utusan, sahabat Harith bin Umair. Namun ternyata beliau dibunuh ketika sampai di daerah Mu'adah. Nah, dari dahulu sampai sekarang utusan itu gak boleh dibunuh. Utusan kalau dibunuh itu pelanggaran besar dalam peperangan. Maka Rasulullah mengirim kaum muslimin 3.000 dipimpin oleh sahabat Zaid bin Harithah. Kalau beliau terbunuh dipimpin oleh sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Kalau terbunuh dipimpin oleh sahabat Abdullah bin Rawaha. Hingga terbunuh ketiganya yang terakhir dipimpin oleh sahabat Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ketika mereka mengetahui bahwa pasukan musuh berjumlah 200.000, mereka cuma 3.000.
Nah, satu lawan berapa itu? Ah, satu lawan berapa? 3.000 melawan 200.000. Satu lawan berapa? Satu lawan berapa? Duit 3.000 sama duit 200.000 aja nggak ada apa-apanya kan? Ah, satu banding 20, 70, 60 lebih. Kalau 1 lawan 5, kalau di kampung kita sendiri masih berani lah ya kan. Ini kalau 1 lawan 60, di kampung kita sendiri pun udah takut ya. Nah, akhirnya mereka kumpul, ya kan, membicarakan ini bagaimana, kita cuma 3.000 orang. Pasukan musuh 200.000. Maka bangkitlah sahabat Abdullah bin Rawaha. Karena sebagian dari mereka meminta, ada yang meminta kita balik aja. Ada yang meminta tunggu, kita kirim utusan untuk meminta bantuan bala pasukan tambahan. Nah, tapi sahabat Abdullah bin Rawaha yang ditunjuk sebagai pemimpin ketiga, beliau mengatakan, ya kaum, wallahi innal lati takrahun lillati kharajtum tatlubun. Yani asyhadah. Wahai kaum muslimin, demi Allah, sesungguhnya perkara yang kalian tidak sukai, maka sungguh inilah perkara yang kalian cari sebenarnya, yaitu mati syahid. Ini yang kalian khawatirkan banyaknya musuh, sebenarnya inilah yang kalian cari, yaitu mati syahid. Wa ma nuqatilun nas bi'adadin wala quwwatin wala kasrah. Kita tidaklah memerangi manusia karena jumlah mereka, karena kekuatan mereka dan banyaknya mereka. Bukan itu. Manu qatiluhum illa bihadzal din alladzi akramanallahu bihi. Tidaklah kita memerangi mereka kecuali karena agama ini, karena berkorban untuk dakwah ini, untuk agama ini. Yang Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan agama ini. Kata sahabat Abdullah bin Rawaha, fantaliku fa inna ma hiya ihdal husnayain, maka bangkitlah kalian, berperanglah kalian, karena sesungguhnya tidaklah yang kita dapati kecuali dua kebaikan, imma zuhur wa imma syahadah. Kalau enggak menang, ya kita mati syahid. Masya Allah, telah mendengar nasihat ini, bangkit mereka, tidak takutnya mereka. Hanya sekian, hanya beberapa orang yang mati dari kaum muslim dan dari pasukan musuh. Tidak terhitung, hanya Allah yang mengetahui jumlah mereka yang terbunuh. Nah, pemimpin yang tiga terbunuh diganti oleh sahabat Khalid ibn al-Walid. Anak dari pembesar Quraisy, al-Walid ibn al-Mughirah, yang mati kena azab, bapaknya. Nah, yang kalau bapaknya masuk Islam, masuk Islam semua orang-orang Quraisy. Ini anaknya, Khalid bin Walid, ma'ruf ya, pedang Allah. Nah, makan racun dengan bismillah, enggak mati. Nah, ditakti. Nah, beliau pertama kali memimpin ini, perang Mu'tah. Dengan cerdasnya beliau, membuat siasat pasukan yang sebelah kanan ditukar, yang sebelah kiri, yang kiri di sebelah kanan, yang depan di belakang, yang belakang di depan. Nah, orang-orang Romawi yang jumlahnya banyak tadi kaget. Wah ini. Apakah mereka mendapatkan bantuan pasukan? Nah, akhirnya mereka, kaum muslimin, karena melihat orang-orang Romawi sudah mulai menahan diri, kaum muslimin pun mundur perlahan, dan meninggalkan tempat peperangan. Dan itu termasuk kemenangan bagi kaum muslimin, dengan jumlah seperti itu. Dan membuat geger seluruh jazirah Arab. Nah, dengan jumlah yang sedikit berani memerangi bangsa Romawi. Romawi itu bangsa termasuk bangsa yang paling besar dari dua bangsa yang ada saat itu, bangsa Romawi dan bangsa Persia. Nah, menang mereka dengan nasihat dari sahabat Abdullah bin Rawaha. Yang kalian khawatirkan ini jumlah banyak ini sebenarnya yang kalian cari. Nah, yaitu mati syahid. Kita bukan memerangi mereka, bukan karena jumlah mereka, banyaknya mereka, dan kekuatan mereka. Nah, tapi karena menegakkan, karena mengorbankan, menegakkan agama ini.
Berani mereka mengorbankan jiwanya. Berani mengorbankan jiwanya. Kita belum sampai seperti itu. Nah, pemberian kita untuk dakwah ini, pengorbanan kita untuk dakwah ini belum. Nah, kadang kita diajak ta'awun muncul, ya kan? Males. Nah, diajak berdakwah, diajak berkorban untuk dakwah, masih lebih mementingkan pribadi, masih mementingkan keluarga. Ada sebuah kisah. Ini bukan kisah ya. Ini tentang kematian seorang imam besar. Yang kita baru dengarkan audionya dari Syekh Abdullah Al-Bukhari. Di channel beliau. Beliau sampai menangis. Menyampaikan kisah ini. Syekh Abdullah Al-Bukhari. Bisa dilihat. Yaitu tentang kisah kematian Al-Imam Abu Bakar An-Nabulsi. Al-Imam Abu Bakar An-Nabulsi. Beliau bernama Muhammad bin Ahmad bin Sahal bin Nasr Ar-Ramli As-Syahid. Kita berharap kepada Allah. Semoga Allah memberikan syahid kepada beliau. Beliau dikenal dengan Al-Imam An-Nabulsi. Muhammad bin Ahmad bin Sahal bin Nasr Ar-Ramli. Beliau seorang ahli ibadah. Seorang yang saleh, seorang yang zuhud. Beliau seorang imam dalam ilmu hadis dan fikih. Nah. Namun, ya, disebutkan dalam kitab Tarikh Ad-Dimasyqi. Dari Al-Imam Abu Dzar Al-Hafid Al-Harawi. Beliau mengatakan. Sajanahu Banu Ubay. Bahwa Al-Imam An-Nabulsi dipenjara oleh Bani Ubay. Bani Ubay ini orang-orang Syiah Fatimiyah. Orang-orang Syiah Fatimiyah. Wa salabuhu 'ala sunnah, dan beliau disalib oleh orang-orang Syiah Fatimiyah karena menegakkan sunnah. Nah, karena mendakwahkan sunnah, beliau disalib. Nah. Dan kata beliau, aku mendengar Imam Ad-Darqutni. Nah, beliau menyebutkan tentang Al-Imam An-Nabulsi, beliau sampai menangis. Dan beliau mengatakan yang ketika itu Al-Imam An-Nabulsi oleh penguasa Fatimiyah, beliau dipenjara, beliau dibawa ke depan publik, beliau dicambuk dengan hebat, beliau dipaku dan disalib. Sampai kemudian sama penguasa Syiah Fatimiyah didatangkan tukang daging orang Yahudi. Orang ini dibawa untuk menguliti dagingnya Al-Imam An-Nabulsi. Uliti dagingnya. Karena beliau di atas sunnah, berkorban untuk sunnah, berkorban dalam dakwah ini,

0: Fasulqa min mafraq ra'sihi hatta balagal wajah. Pada saat tukang daging itu, ya, atau daging itu dikupasi kulitnya oleh si orang Yahudi ini, dia mulai mengelupasinya itu dari kepala Al-Imam An-Nabulsi sampai ke wajahnya. Dan saat itu kata Al-Imam Ad-Darqutni, wahuwa yuslahu kana zalika fil kitabi masyura. Al-Imam An-Nabulsi ketika dikuliti itu, beliau terus membaca ayat, kana zalika fil kitabi masyura. Yang demikian ini telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Masya Allah. Kuat keimanan. Terhadap takdir, terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, beliau sedikit pun enggak mengeluh. Beliau sedikit pun tidak kemudian merengek-rengek meminta diampuni. Karena beliau yakin beliau di atas sunnah. Beliau berani mengorbankan jiwanya untuk dakwah. Beliau baca terus, kana zalika fil kitabi masyura. Kita enggak sanggup dan kita enggak kebayang kondisi itu. Gak bisa kita seperti beliau, gak bisa. Dikuliti. Sampai kemudian ketika menguliti tangan Al-Imam An-Nabulsi, orang Yahudi ini tadi pun memutuskan karena sudah gak sanggup lagi. Gak tega. Bahkan orang Yahudi gak tega. Melihat sang imam, dia kuliti, gak tega dia. Melihat penderitaan tersebut, sehingga dia pun mengambil pisau, kemudian menusukkan pisau tersebut ke jantung Al-Imam An-Nabulsi. Seketika beliau pun meninggal dunia. Imam An-Nabulsi, bahkan Syiah Fatimiyah, mereka gak memperdulikan itu. Karena mereka memang orang kejam. Mereka orang-orang yang bengis, kafir. Syiah Fatimiyah. Dikabarkan oleh orang-orang yang menyaksikan jenazah beliau masih disalib, ya, di tiang salib masih terdengar bacaan Al-Quran dari jenazah beliau, zikir Al-Imam Abu Bakar An-Nabulsi rahimallahu ta'ala. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar Adamin Nubala dari Ibnu Sa'sa al-Misri, annahu ra'a fin naumi Aba Bakrin ibn Nabulsi ba'dama suliba wa huwa fi ahsani hayati. Al-Imam atau Ibnu Sa'sa al-Misri melihat Al-Imam An-Nabulsi dalam tidurnya. Setelah beliau disalib, Imam An-Nabulsi berada dalam keadaan yang paling baik. Ibnu Sa'sa bertanya kepada beliau, ma fa'ala bika, ma fa'alallahu bika, apa yang telah Allah berikan, apa yang telah Allah perbuat terhadap engkau. Maka Al-Imam An-Nabulsi dalam mimpinya tersebut, dalam mimpi orang Ibnu Sa'sa tersebut, dia mengatakan, habani maliki bidawami izi, Allah mencintaiku dengan kemuliaan yang abadi. Kata Al-Imam An-Nabulsi. Wa wa'adani bi kurbil intisari. Dia menjanjikanku kedekatan dan persahabatan kepadanya. Wa qarrabani wa adnani ilai. Dia membawaku sangat dekat kepadanya. Kata Al-Imam An-Nabulsi. Wa qala an'im bi aishin fi jiwari. Kemudian Allah berkata, bersenang-senanglah dalam kehidupan abadi di sisiku, kata Al-Imam An-Nabulsi. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Imam An-Nabulsi. Pengorbanan mereka dalam dakwah sunnah ini, umat-umat orang-orang terdahulu dari kalangan para sahabat, dari kalangan para a'immah, itu luar biasa. Jadi cerminan bagi kita. Kita ini enggak ada apa-apanya. Kita ini masih kerdil. Kita ini masih banyak ngeluhnya. Masih banyak santainya. Apa yang kita korbankan untuk dakwah ini? Untuk Islam ini? Mari pikirkan. Mereka sudah mengorbankan jiwa mereka. Mereka sudah mengorbankan diri mereka. Sampai mati pun mereka gak ada takutnya. Kalau kita sedikit kena dunia, sudah berani menjual manhaj. Sedikit kena dunia, sudah berani meninggalkan majelis ilmu. Dah, gak mau taklim. Sedikit karena perasaan, sakit hati, udah ninggalkan taklim. Jual manhaj, mending bergaul dengan orang awam. Waliyadzubillah. Mana pengorbanan kita untuk dakwah ini? Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini semua kita sebutkan tidak lain melainkan menyemangati kita sebagai hasungan bagi kita semuanya, ikhwan dan juga akhwat. Semangat, ada ma'had, ada pondok ini, manfaatkan dengan sebenar-benarnya. Pelajaran terus ada, ikhwan maupun akhwat, dari mudarrisun, dari mudarrisat. Manfaatkan itu, ta'lim, ayo ta'lim, belajar. Banyak yang harus kita benahi. Perkara-perkara dulu yang kejelekan, dosa yang perlu kita tutupi. Dan apa langkah berikutnya untuk kita memakmurkan, menyebarkan dakwah ini? Mari kita lakukan dengan apapun, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, sekalipun dengan harta kita dan jiwa kita. Mudah-mudahan nasihat ini memberikan manfaat untuk diri saya pribadi dan ikhwah sekalian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ikraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam limpahan nikmat dari Allah untuk kita hamba-hambanya, yang kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tak ada seorang pun yang dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan sanggup. Karena begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Baik itu nikmat yang zahir maupun nikmat yang zahirah maupun nikmat yang batinah. Nikmat yang tampak seperti nikmat kesehatan, nikmat rizki dari Allah, nikmat waktu luang, atau nikmat yang batinah, nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita taufik untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita sadari dan wajib untuk kita bersyukur. Dan semoga dengan syukur kita tersebut, nikmat-nikmat ini Allah Subhanahu wa ta'ala tambah. Dari nikmat harta yang kita miliki, Allah tambah barokahnya. Atau benar-benar Allah tambah jumlahnya. atau nikmat yang batinah tadi, Allah tambah dengan kita semakin bertambah semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya kita bisa menjaga salat lima waktu kita dengan kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tambah semangat itu dengan kita bisa mengerjakan salat-salat sunnah. Hingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mensyukuri nikmat Allah itu tidak ada hentinya. Mensyukuri nikmat Allah itu tidak ada batasnya. Setiap hari kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini, untuk kali yang pertama, kita dengan nikmat dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya, kita bisa berkumpul di masjid atau musalla Al-Hidayah di Aiknopan ini, yang pertemuan ini sungguh merupakan pertemuan yang sangat membahagiakan. Kita bisa berjumpa dengan sesama kaum muslimin, dengan saudara-saudara kita. Kita bisa berbagi ilmu, berbagi nasihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan di malam hari ini diberi barokah oleh Allah Azza wa Jalla dan dijadikan sebagai suatu kebaikan yang menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Semoga pertemuan kita malam hari ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir. Semoga bisa berlanjut pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah manusia yang mereka itu dipenuhi dengan kebodohan. Mereka tidak tahu jalan yang benar. Mereka tidak tahu mana itu al-haq. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah yang benar. Mereka enggak tahu. Bagaimana cara bermuamalah kepada sesama manusia yang benar. Mereka tidak tahu. Itulah mereka yang hari ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir. Semoga bisa berlanjut pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah manusia yang mereka itu dipenuhi dengan kebodohan. Mereka tidak tahu jalan yang benar. Mereka tidak tahu mana itu al-haq. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah yang benar. Mereka enggak tahu. Bagaimana cara bermuamalah kepada sesama manusia yang benar. Mereka tidak tahu. Itulah mereka yang disebut dengan ahlul jahiliyah. Orang-orang jahiliyah. Orang-orang yang memang dipenuhi dengan kebodohan. Maka kemudian datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa ilmu yang dapat mengeluarkan mereka minaz zulumati ilan nur. Dari kegelapan menuju cahaya ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada mereka, mengajari mereka bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah. Bagaimana cara bermuamalah dengan manusia yang benar. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah yang benar? Rasulullah ajarkan dengan ilmu. Dengan Al-Kitab wal-Hikmah. Dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah ilmu. Sehingga ma'asyar al-akhwah rahimani wa rahimakumullah. Manusia ini tidak akan dapat meraih kebahagiaan hidup kecuali dengan ilmu agama. Tidak akan dapat meraih kedekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya kecuali dengan ilmu. Mentauhidkan Allah yang benar seperti apa? Cara sholat yang benar seperti apa? Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini maksudnya apa? Kita diperintah untuk belajar. Kita diperintah untuk berilmu. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam salat? Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menerapkan

syarat dan rukun-rukun sholat tersebut. Nah, Nabi yang perintahkan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dalam masalah haji, khudu anni manasikakum, ambillah dari kalian cara manasik haji kalian. Ini kita diperintah melihat bagaimana bimbingan Nabi. Caranya bagaimana? Belajar. Nah, caranya menuntut ilmu agama, mengkaji, nah, menghadiri pengajian-pengajian yang disampaikan padanya ilmu agama. Nah, begitu banyak ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang fadhail al-'ilm, keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang mau belajar ilmu. Dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Mujadilah, Allah membedakan derajat orang yang beriman dengan derajat orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Lebih di atas.

Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita bertanya ketika kita tidak tahu kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahlazzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada para ulama, kepada orang-orang yang memiliki ilmu jika kalian tidak mengetahui. Ini semua menunjukkan betapa mulianya seorang yang memiliki ilmu agama. Betapa agungnya orang yang memiliki ilmu agama. Langkah kita dari rumah kita menuju majelis ilmu ini, tempat taklim, tempat ngaji, kalau bahasa masyarakat. Ini suatu ibadah yang sangat mulia. Dapat memudahkan langkah kita menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Hadis Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang makruf, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman saharallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka ngaji, ya, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semua orang pasti ingin masuk ke dalam al-jannah. Atau bahkan orang kafir, ya kan? Walaupun versi surganya surga bapak katanya, ya kan? Tapi tahu mereka kalau yang namanya surga itu adalah negeri kenikmatan. Negeri abadi. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Tak didengar di negeri tersebut ucapan yang sia-sia dan ucapan yang mengandung dosa. Banyak bidadari di dalamnya, penuh dengan kenikmatan. Siapa yang enggak ingin masuk ke dalam al-jannah? Semua orang ingin. Atau orang yang enggak pernah sholat, orang yang maksiat terus kalau ditanya mau masuk surga atau tidak? Mau. Nah, ini amalan ibadah yang sekarang sedang kita lakukan. Ini dipermudah langkah kita menuju surga tersebut. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan kal mujahid fi sabilillah. Seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la antaghdu wa fata'allama ayatan min kitabillah. Khairun laka min antusalliya mi'ata rak'atin. Engkau di pagi hari keluar dalam rangka mempelajari satu ayat dari Al-Quran. Mengkaji, mentadabburinya, tafsirnya apa, dan berusaha untuk diamalkan. Itu lebih baik bagimu daripada sholat sebanyak 100 rakaat, sholat sunnah sebanyak 100 rakaat. Satu ayat. Nah, satu ayat yang kita pelajari. Nah, lebih baik kata Rasulullah SAW daripada 100 rakaat sholat sunnah. Wala antaqdu wa fata'allama baban minal 'ilm. Amilahu aw lam ya'mal. Khairun laka min an tusalliya al-faraqatin. Dan engkau di pagi hari keluar dalam rangka mempelajari satu bab dari ilmu. Satu bab ini tentu lebih banyak ya daripada satu ayat. Satu bab bisa mencakup sekian banyak ayat, sekian banyak hadis. Dia pelajari. Dia sudah mengamalkannya atau belum dia amalkan. Itu lebih baik bagimu daripada sholat sunnah sebanyak 1000 rokaat. 1000 rokaat. Nah, ini menunjukkan apa? Betapa besarnya keutamaan belajar ilmu agama. Mengkaji ilmu agama. Nah, kita tarik diri kita. Sejauh mana kita peduli dengan agama kita? Nah, para ulama dahulu, para sahabat, para tabi'in, para atba' tabi'in, mereka sampai menempuh perjalanan berbulan-bulan untuk mencari satu hadis, untuk belajar ilmu agama.

Sekarang semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, buku-buku hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim mudah untuk kita dapati, bahkan di HP kita ada Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, mudah kita dapati. Tapi tadi himmah yang qasirah, semangat yang rendah yang banyak dimiliki oleh kaum muslimin. Nah, gak cukup ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya mengatakan diri kita seorang muslim, namun kita tidak mau mengkaji Islam itu seperti apa. Nah, Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Rasul itu seperti apa? Gak cukup cuma pengakuan kita. Apa yang terjadi, dan itu yang akan kita alami pastinya nanti, cepat atau lambat, yaitu pertanyaan di dalam kubur oleh mungkar dan nakir. Man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk. Siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu? Ini semua pertanyaan yang dijawab dengan ilmu, dengan amalan. Bukan hanya ikut-ikutan. Karena ada salah satu yang ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, dia hanya tertawa dan mengatakan, Sami'atun nas yakuluna syai'an fakultuhu. Aku mengatakan sebagaimana yang aku dengar dari manusia mengatakan. Hanya ikut-ikutan tanpa ilmu agama. Siapa Rabb kita? Allah itu siapa? Apa hak Allah atas hambanya? Dan apa hak hamba atas Allah? Itu ada ilmunya. Kadang-kadang karena kurangnya ilmu kita berkaitan dengan Allah, itulah kadang kita bermudahan jatuh kepada maksiat. Meninggalkan perkara yang wajib. Meninggalkan hak-hak Allah. Menantang kemurkaan Allah. Sebabnya apa? Kurangnya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kurang mengetahui tentang asma wa sifat. Bahwa Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui isi hati kita. Belum lagi kita ucapkan, belum lagi kita kerjakan, baru terbetik dalam hati, Allah sudah tahu. Kalau orang punya ilmu ini, asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, luar biasa kehidupannya akan penuh dengan kebahagiaan. Hati-hati dia mau berbuat, ini mengandung dosa atau tidak. Kalau mengandung dosa, Allah maha tahu. Allah sangat keras hukumannya. Dia pun mengurungkan niatnya. Bahagia seorang mukmin yang seperti ini. Wa man nabiyuk, dan siapa nabimu? Ini juga butuh kepada ilmu. Nama nabimu siapa? Muhammad. Muhammad bin siapa? Wallahu alam. Gak tahu. Muhammad bin siapa ya? Muhammad bin Abdurrahman kayaknya. Oh bukan, Muhammad bin siapa? Tambah lagi banyak Muhammad-Muhammad yang dia kenal di masyarakatnya. Binnya lain ya kan? Muhammad bin Purnomo, Muhammad bin Joko, macam-macam. Nah, terpengaruhi. Akhirnya gak tahu nama bapak Nabi Muhammad siapa. Nah. Belum lagi bagaimana perjalanan hidup Nabi? Umur berapa beliau diangkat menjadi seorang Nabi? Gak tahu. Tapi kalau ditanya tadi malam Piala Dunia, ini lawan ini menang mana? Wah tahu. Harga pemain ini transfernya berapa? Tahu. Orang kafir. Nah, ini pindah ke sini dengan harga sekian. Ini pindah ke sini dengan harga sekian. Tapi kehidupan nabinya sendiri. Ngakunya cinta sama nabi. Tapi ilmu pengetahuan tentang nabinya sendiri itu kurang. Nah,
dan apa agama Islam, apa agamamu, agama Islam itu juga perlu adanya ilmu, perlu untuk kita belajar dasar-dasarnya tentang sholat, tentang puasa, tentang kalimat syahadat kita yang kita ucapkan, apa syarat-syaratnya, apa rukun-rukunnya, dan apa pembatal-pembatal yang bisa menghapus kalimat syahadat kita itu. Ada. Jangan sampai seorang mengaku masih menjadi seorang muslim, padahal ternyata dia bukan muslim. Karena dia telah melakukan nawaqid. Nah, nawaqid min nawaqidil Islam. Dia telah melakukan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman. Tak sadar dia. Akibat apa? Tidak memiliki ilmu. Nah, jadi ilmu ini sangat-sangat penting dalam kehidupan. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam kitab Adab Dunya Waddin oleh Imam Al-Mawardi rahimahullah, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, al-ilmu khairun minal mal, ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal, ilmu akan menjagamu, yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu akan menjagamu, sedangkan harta kamu yang jaga. Betul apa betul? Betul. Kalau orang punya ilmu, terjaga. Ya. Lagi dagang nih, dia punya ilmu tentang dagang. Gak boleh melakukan al-ghis, menipu, berbuat curang. Walaupun ada peluang bagi dia untuk dia berbuat curang, tapi dia gak mau. Karena dia punya ilmu. Nah, dia takut kepada Allah. Gak mau dia. Dia mau terjatuh kepada ribawi, gak jadi. Gak mau dia. Karena dia punya ilmu. Terjaga kehidupannya. Masya Allah. Dia memikirkan, ini kalau saya pun dapat keuntungan yang banyak, tapi dampaknya apa? Gak ada barokah sedikit. Harta riba. Apa dampaknya nanti kepada istri saya? Apa dampaknya nanti kepada anak-anak saya? Bagaimana istri-istri para salaf dahulu? Kami bisa sabar dari yang namanya rasa lapar. Tapi kami tidak bisa sabar dari api neraka Allah. Pesan mereka kepada suaminya ketika mau kerja. Tapi kalau ibu-ibu, oma-oma sekarang apa? Cari pokoknya, yang penting ada, walaupun haram. Mau cari-cari yang halal, yang haram, ya susah. Nah, pokoknya pulang pak duit. Gitu. Gak peduli tanya dari mana. Kalau dulu lain. Karena ilmu. Wa wal mal, wa anta tahrusul mal. Sedangkan harta engkau yang akan menjaganya. Betul ya? Bengkel nih. Nah, banyak mobil nih. Yang jaga siapa? Mobilnya sendiri atau kita? Ya kan? Banyak ini pagar nih keliling di sana. Kunci gemboknya berapa, ya kan? Nah. Disuruh masuk ke situ supaya aman, kita yang jaga. Nah. Belum lagi itu kak kepikiran, apalagi mobilnya baru, ya kan? Nah, baru kredit maksudnya. Nah. Banyak anak-anak main di sebelahnya. Ada yang satu anak bapak fulan bawa batu, anak bapak si Alan bawa pisau. Nah, main dekat mobilnya sambil sholat kepikiran pasti. Kadang-kadang ngelirik-ngelirik sholat sambil ngelirik. Walad dolin, tegores nggak di mobil ini, tegores nggak ada, tegores ajak ini masih kredit lagi. Nah, betul nggak? Kepikiran. Jangankan mobil yang mewah, sandal yang bagus saja kepikiran. Di sandal Eger kepikiran, dicolong gak ini? Duri gak ini? Udah berapa kali bawa sandal ke masjid, pulang jadi swalo. Nah. Kepikiran, sholat kepikiran. Nah, sampai digembok. Sandal digembok. Nah, takut kehilangan.
Seperti itu, kalau harta itu kita yang jaga. Disimpan di bank atau disimpan di rumah di berangkas yang sangat-sangat dalam. Ya, dengan kode yang sangat luar biasa, pakai gembok, pakai ranti lagi. Nah, tak lupa taruh si gunggung di depan rumahnya. Ya kan? Takut kali dicuri, itu pun masih enggak tenang juga, masih enggak tenang, gelisah. Itu kebakaran habis. Itu kalau harta, kita yang jaga. Tapi kalau ilmu, Masya Allah, nikmat kalau orang punya ilmu. Yakin dia, ilmu tentang takdir Allah, tentang keimanan, Al-Qadar. Nah, itu benar-benar ilmunya luar biasa. Nyantai dia hidup. Jualan sehari dapat 20 ribu, Alhamdulillah, pulang. Beli ala kadarnya. Besok kerja lagi. Ya kan? Dapat 50 ribu, Alhamdulillah. Bersyukur dia. Tidak kemudian dapat 20 ribu, marah-marah. Merasa enggak terima dengan ketetapan Allah. Nah. Apalagi musim hujan nih, ya kan? Kalau penjual es, musim panas, Alhamdulillah. Musim hujan, emosi. Ya Allah, kau enggak ada hujan terus, gimana mau jualannya? Nah. Marah. Al-ilmu hakimun wal-malu mahkumun arif. Kemudian kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ilmu itu adalah hakim yang menjadi pemutus perkara. Sedangkan wal-mal, harta adalah yang dihukumi. Nah, paham ya? Bentrok, ya, abang beradik tentang warisan. Atau suami istri tentang harta gini guno. Guno gini gari gini guno. Guno gini. Sampai ke pengadilan. Nah, itu bapak pengadilannya itu, hakimnya itu, memutuskannya dengan apa? Dengan ilmu yang dia miliki. Ya, kalau qadhinya tadi memang benar-benar di atas syariat Islam, dia akan memutuskan dengan ilmu agama. Perkara apa yang dia putuskan? Harta gonogini tadi itu, hartanya itu. Ilmu yang memutuskan, Masya Allah. Gak usah jauh-jauh masalah hakim, ustadznya, ya kan? Nah, ada problem rumah tangga, tanya sama ustadznya, diputuskan dengan ilmu. Ya kan? Ada antum punya masalah fikih atau masalah apa, ibadah, tanya sama ustadznya dengan ilmu. Tentang harta warisan, tanya ke ustadznya, dijawab dengan ilmu. Mata khazanul mal atau khazanul amwal, telah mati para penyimpan harta. Wa baqiya khazanul ilm, dan tetaplah para penyimpan ilmu. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, mati para penyimpan harta dan tetap, ya, para penyimpan dan tetap para penyimpan ilmu. Demikian yang kondisinya. Ta'yanuhum mafqudun wa ashasuhum fil qulubi mawjudah. Walaupun jasad mereka telah tiada, para pembawa ilmu. Namun sosok mereka itu akan tetap ada di dalam hati. Sosok mereka akan tetap ada di dalam hati. Nah, ini para penyimpan ilmu akan tetap terus ada. Nah, kita kalau nyebut Imam Syafi'i, kita pasti iringi dengan kata rahimahullah, ya kan? Nah, kita menyebut Imam Bukhari, kita iringi dengan doa rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah. Lah kalau penyimpan harta meninggal, nah, jangankan orang lain, anaknya sendiri kadang lupa sama dia.
memperebutkan, sibuk memperebutkan harta orang tuanya. Orang tuanya capek seumur hidup mengumpulkan harta, kerja, kerja, kerja, bangun tidur kerja, sebelum tidur kerja. Harta, harta, harta, mati. Tak sempat dia nikmati harta itu. Tapi kalau orang yang memiliki ilmu, dia tinggalkan ilmunya, dia ajarkan kepada orang lain, dia tinggalkan karya-karya tulisnya, walaupun jasad mereka sudah tiada, tapi sosok mereka, nama mereka akan tetap ada, akan tetap ada di hati kaum muslimin. Imam Syafi'i rahimahullah, ya kan? Kalau orang yang punya harta meninggal, atau kita yang kalau kita meninggal, ya, masyarakat biasa meninggal, enggak ada kadang kita mengucapkan doa rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Karena itu tadi, mereka itu dijadikan oleh Allah terus diingat dan didoakan oleh kaum muslimin karena ilmu, barokah ilmu yang mereka miliki. Luar biasa. Sehingga jangan bosan yang namanya belajar ilmu agama. Gak sempat dia nikmati harta itu. Tapi kalau orang yang memiliki ilmu, dia tinggalkan ilmunya, dia ajarkan kepada orang lain, dia tinggalkan karya-karya tulisnya, walaupun jasad mereka sudah tiada, tapi sosok mereka, nama mereka akan tetap ada, akan tetap ada di hati kaum muslimin. Imam Syafi'i rahimahullah, ya kan? Kalau orang yang punya harta meninggal, atau kita yang kalau kita meninggal, ya, masyarakat biasa meninggal, enggak ada kadang kita mengucapkan doa rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Karena itu tadi, mereka itu dijadikan oleh Allah terus diingat dan didoakan oleh kaum muslimin karena ilmu, barokah ilmu yang mereka miliki. Luar biasa. Sehingga jangan bosan yang namanya belajar ilmu agama. Dan tidak ada kata terlambat di dalam mempelajari ilmu agama. Mulai ke depan, coba. Saya bertauhid saya ini sudah benar atau belum? Sholat saya sudah benar atau belum? Wudhu saya sudah benar atau belum? Sudah sesuai enggak dengan ilmu yang sebenarnya? Yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita pertanyakan kepada diri. Jangan terus sibuk dunia. Jangan terus sibuk cari harta, mengumpulkan harta. Gak peduli dengan agama yang kita miliki. Agama yang kita yakini. Jangan. Menyesal nanti kita. Dalam hadis yang ma'ruf. Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi. Hadis ini sering kita baca ya. Dari sahabat Abu Kafsyah Al-Anmari radhiyallahu ta'ala anhu. Ini hadis yang benar-benar menggambarkan bagaimana mulianya ilmu agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia itu diperuntukkan untuk 4 jenis manusia. Innamad dunya li arba'ati nafarin. Atau bahasa lain, di dunia ini ada 4 jenis manusia. Abdin razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama seorang hamba yang Allah beri dia rizki ilmu dan harta. Diberi rizki harta dan ilmu. Ilmu kalau kita bahas dari awal tadi, yang dimaksud itu ilmu agama. Ayat, hadis yang kita sebutkan, yang dimaksud ilmu itu ilmu agama. Itu kajian kita. Bukan ilmu-ilmu dunia. Nah, ini hamba yang pertama. Diberi harta dan diberi ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Wa yasilu fihi rahimah. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Fahadha bi afdhalil manazil. Dengan harta dan ilmu yang dia miliki.

0: bisa membuat dia bertakwa kepada Allah. Dan bisa dia gunakan untuk menyambung hubungan. Menyambung silaturahim. Dan dia mengetahui bahwa dari hartanya tersebut ada hak-hak Allah yang harus dia tunaikan. Maka hamba yang seperti ini menempati kedudukan yang paling mulia. Yang paling tinggi. Jadi dalam Islam gak terlarang yang namanya kaya. Namun yang terlarang kaya yang nanti akan kita sebutkan nanti bahasanya. Gak dilarang dalam Islam untuk kaya, gak dilarang. Silahkan. Ni'mal mal salih fi rajulin salih. Senikmat-nikmat harta yang baik itu berada di tangan hamba yang soleh. Silahkan kalau mau kaya, silahkan kaya. Tapi iringi kekayaan kita itu dengan ilmu agama. Nah kalau ada yang sudah menempati posisi ini, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ini kedudukan yang sangat mulia. Dia memiliki harta, di samping itu dia punya ilmu agama. Tahu dia ini hartanya mau dikemanakan. Nah, dia bangun masjid, ya kan? Dia bangun pondok pesantren, dia membeli Al-Quran yang banyak, dia serahkan, dia sedekahkan, dia wakafkan ke ma'ahad, ke pondok-pondok pesantren. Dia gunakan untuk umroh, untuk haji, masya Allah. Tahu dia untuk menyambung hubungan, kekerabatan. Dan dia tahu ada hak Allah di situ. Ya ini dia keluarkan zakatnya. Kalau itu berkaitan dengan harta. Kalau ada kebunnya, sawahnya, dia keluarkan zakatnya. Nah, orang yang seperti ini menempati kedudukan yang paling tinggi. Nikmat sekali orang yang seperti ini. Kaya, tapi terbimbing dengan ilmu. Nah, kenapa dia bisa mengarahkan hartanya kepada jalan kebaikan untuk bertakwa kepada Allah? Jawabannya apa? Karena ilmu. Karena ilmu. Paham dia. Itu hamba yang pertama. Wa 'abdin razaqahu Allahu 'ilman wa lam yarzuqhu malan. Hamba yang kedua adalah seorang hamba yang Allah memberikan rizki ilmu kepadanya, namun Allah tidak memberikan rizki harta kepadanya. Ya orang berilmu, orang yang masya Allah bertakwa kepada Allah, rajin ke masjid, rajin ngaji, ya, rajin baca Al-Quran, paham dia mana yang halal, mana yang haram, mana tauhid, mana syirik. Tahu dia punya ilmu. Tapi kebetulan dia tidak diberi rizki harta oleh Allah. Miskin dia. Gak mampu dia orang. Dia ke masjid pakai sepeda ontel. Rumahnya tepas, sering kebanjiran. Makan ala kadarnya. Miskin dia. Tapi dia orang yang sabar. Orang yang tidak pernah su'uzon kepada Allah. Buruk sangka enggak? Bahwa shadiqun niyyah. Dan dia orang yang jujur. Dia berkata, lau anna bi malan la amiltu bi amali fulan. Dia orang yang jujur. Dia berkata, kalau seandainya aku punya harta, niscaya akan aku habiskan hartaku itu sebagaimana orang pertama menghabiskan hartanya. Ini untuk ketaatan kepada Allah. Nah, niatnya punya harta seperti itu. Masya Allah, si fulan punya harta. Ingin saya punya harta seperti si fulan. Supaya saya bisa membangun masjid. Supaya saya bisa umroh. Supaya saya bisa berinfak, bersedekah. Niatnya ini. Kenapa orang ini bisa berniat seperti ini? Siapa yang bisa jawab? Hah? Karena ilmu. Ilmu tadi yang membimbing dia. Walaupun itu cuma khayalan. Walaupun itu cuma angan-angan. Tapi angan-angannya itu suatu yang manfaat. Kenapa dia bisa terbimbing seperti ini? Karena ilmu.
1: Orang yang seperti ini, masya Allah. Fahuwa biniyatihi fa'ajruhu masawa. Dengan niat dia yang jujur, dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang pertama. Masya Allah.
0: dapat pahala niat dia. Walaupun dia miskin, gak bisa sedekah, tapi karena niat dia yang jujur, dia dapat pahala juga. Seperti orang pertama. Subhanallah. Nah, ini dua orang yang mulia. Dan ada di dunia ini. Dua tipe yang mulia ini ada di dunia ini. Siapa yang menempati posisi yang pertama, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Diberi kelapangan hidup, kenal sunnah, ngaji sunnah, ibadahnya terbimbing dengan ilmu agama. Masya Allah, itu nikmat sekali dalam hidup. Nah, nikmat sekali. Dengan hartanya bisa dia arahkan, dengan ilmunya, hartanya itu bisa dia arahkan kepada kebaikan. Nah, karena memang panjang lebar dibahas para ulama. Apakah orang miskin yang masuk ke dalam surga terlebih dahulu? Ya, mana yang lebih utama, orang miskin yang sabar atau orang kaya yang bersyukur? Nah, intinya kalau orang yang kaya, plus minus ya, kalau orang yang miskin bersabar, dia cepat hisabnya di sisi Allah. Nah, gak lama dia ditanya, hartamu dari mana, kemana kamu habiskan, kamu dapat dari mana, ini, itu. Gak banyak ditanya. Kalau miskin gak punya apa-apa. Dari satu sisi ini. Namun ketika ada orang yang memiliki harta, dia gunakan kepada kebaikan, walaupun dia banyak ditanya di hadapan Allah ketika dihisab, namun di hari kiamat derajatnya tentu lebih tinggi daripada orang yang miskin. Karena dia lebih banyak amalannya, bisa sedekah. Berbeda dengan orang yang miskin. Kecuali dengan hadis ini tadi, dia si miskin tadi punya niat yang jujur. Wa addin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Hamba yang ketiga adalah seorang hamba yang diberi harta namun tidak diberi rizki ilmu. Nah, wa huwa yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmin. Yatakhabbat. Sehingga dia sembrono dalam menggunakan hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fa hadza bi akhbasil manazil. Dengan hartanya tidak bisa membuat dia bertakwa kepada Allah, tidak bisa dia gunakan untuk menyambung hubungan, dan dia tidak mengerti ada di situ hak Allah yang harus dia tunaikan. Maka orang yang seperti ini menempati kedudukan yang paling buruk. Nah, ini banyak apa enggak banyak? Banyak yang seperti ini. Dikasih rezeki harta, tapi enggak punya ilmu. Akhirnya hartanya untuk buat diskotik, ya kan? Nah, buat kafe-kafe atau hotel-hotel yang penuh dengan maksiat. Ya. Ada pondok pesantren, ada masjid, minta infak ke dia, ditolak sama dia. Gak keluar 1% pun dari harta dia. Kenapa dia seperti ini? Hah? Karena gak punya ilmu. Gak punya ilmu dia. Gak terarah hartanya. Sembrono. Diajak umroh, ngapain umroh? Nah. Kalaupun mau umroh, cari yang plus-plusnya. Plus ke Spanyol. Nah itu, maulah. Nah, bukan umroh yang jadi tujuan dia, ke Spanyolnya. Kan ada ya? Ada gak umroh plus ke Spanyolnya? Nah, ada. Atau kemana? Ke Turki. Yang naik balon apa itu? Nah, susah untuk diajak beragama, susah. Nah, punya mobil, punya sepeda motor, gak mau dia menggunakan harta itu, kendaraan itu untuk datang ke masjid. Gak mau dia. Kata khobat, sembrono. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah, menempati kedudukan yang paling buruk. Kaya tapi ngawur. Kaya namun tidak terbimbing dengan ilmu agama. Nah, ini tipe yang ketiga dari seorang hamba di dunia ini, dan ini banyak. Nah, wa'abdin lam yarzuqhullahu ilman wala malan. Malan wala ilman, dibalik. Lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Yang keempat, yaitu seorang hamba yang tidak diberi rizki harta dan tidak pula diberi rizki ilmu. Nah, udah miskin? Udah miskin? Apa ya, Pak? Hah? Udah miskin? Nah, sombong pula lagi ya kan? Sombongnya bukan kepada manusia, mau kepada manusia mau sombong bagaimana? Sombong sama Allah. Gak mau dia sholat. Ya. Udah miskin. Nah, setiap hari ngutipi sampah-sampah, makan pun, ya. Kadang lewat, kadang enggak. Kayak gitu diajak sholat, ayo sholat. Malas. Ngapain sholat? Orang sholat pun enggak kaya juga.
1: Masya Allah.
0: Nah. Sholat enggak kaya-kaya juga. Saya udah sholat kemarin. Sholat niatnya untuk kaya, gimana? Sholat itu bukan karena untuk cari kaya. Sholat itu kewajiban. Hak Allah yang harus kita tunaikan, gitu loh. Fama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah itu, surat Az-Zariyat ayat 5-6. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, untuk mentauhidkan Allah, untuk ibadah, untuk sholat. Nah, udah miskin, enggak punya ilmu. Udah miskin, berlumuran maksiat. Udah miskin, durhaka. Nah, fayaqul, ngayal pula lagi dia. Law anna li malan la amiltu bi amali fulan. Kata dia dalam hati, kalau seandainya aku punya harta, aku akan habiskan hartaku sebagaimana orang ketiga menghabiskan hartanya. Nah, ngayal punya harta, ingin foya-foya. Nah, jadi sambil ngutipin botol-botol aqua, lihat ada pajero lewat, ya kan? Lihat ada orang kaya di kafe, ngayal dia. Nah, kalau saya punya harta, saya akan seperti ini. Akan zina, akan mabuk, akan minum khamr. Nah, yang terbetik dalam hatinya itu. Nah, sekali lagi saya tanya, kenapa dia punya niatan, hayalan, angan-angan yang jelek seperti ini? Kenapa? Hah? Karena apa? Karena ngelim. Karena ngelim. Akhirnya ngawur pikirannya kan gitu kan. Wah, kemana-mana. Karena apa? Karena gak berilmu. Nah, karena gak punya ilmu, makanya dia ngayalnya seperti itu kan. Ngayal orang kaya makan enak, makan ini itu. Saking ngayalnya gak sadar sampah dia makan. Sadap gitu kan. Nah, sampai di rumah pun ngayal, kok saya punya harta, saya bangun kafe. Saya akan bangun ini, diskotik. Nah, saya akan sewa wanita-wanita. Subhanallah. Nah, kalau nanti saya punya harta, nah, nanti saya akan adakan ibot bongkar, Masya Allah. Misalkan yang gitu. Ngayalnya untuk hal-hal yang jelek sih. Nah, karena nggak punya ilmu, nggak ada ilmunya. Nah, maka orang yang seperti ini, fahuwa biniyatihi fawizruhuma. Fawizruhuma, bukan ajruhuma. Wizr. Fawizruhuma sawa. Dengan niat dia yang buruk ini, yang jelek ini, dosa keduanya sama. Dosa dia dengan dosa yang ketiga sama. Enakan yang mana? Hah? Masih mending yang mana? Enaknya. Masih mending yang mana? Yang ketiga, ya kan? Kaya, walaupun dia durhaka, tapi dia sempat nikmati, Masya Allah, harta. Lah orang yang keempat cuma ngayal. Tapi dapat dosanya sama. Coba lah. Makanya jangan kita jadi orang yang nyesel di dunia, nyesel di akhirat. Udahlah miskin di dunia, di akhirat, wah tambah gawat. Nah. Orang yang paling an'am min ahli dunia min ahli wa huwa min ahli nar, orang yang paling kaya, yang paling merasakan nikmat di dunia ini, namun dia termasuk dari penghuni neraka. Sekali celup, sekali dimasukkan ke dalam neraka, ditanya sama Allah, kamu pernah merasakan kenikmatan? Apakah kamu pernah merasakan kelezatan di dunia? Tidak ya Rob. Tidak wahai Rob. Aku tidak pernah merasakan kenikmatan di dunia. Ini orang yang paling kaya. Nah, siapa orang paling kaya di dunia ini? Hah? Irun. Siap Irun. Korun di masanya. Kalau di masa kita sekarang nih. Nah, pemilik siapa ya? Facebook. Belum ya kan? Itu di masa kita. Mungkin di masa setelah kita ini, ada yang lebih kaya lagi. Al-Muhim yang paling kaya di dunia ini. Fayusbiru sibghatan finnar. Jadi masukkan ke dalam neraka. Sebentar saja. Allah angkat kembali. Allah tanya, pernah kamu merasakan kenikmatan? Gak pernah wahai Rob. Dan terus orang yang keempat ini kalau dimasukkan ke neraka, kayak mana juga. Boro-boro Allah tanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Boro-boro kenikmatan, ya Allah udah susah terus di dunia ini. Nah, hujan lobat, banjir, angin kencang, hilang semua bangunan. Bini marah tiap hari, tak makan. Anak kabur, tak pulang-pulang. Nah, terus kenapa gak mau sholat? Nah, kenapa gak mau belajar ilmu agama? Kenapa terus durhaka, terus durhaka, terus durhaka? Ini kan kadang-kadang kita kasihan lihat. Ya mohon maaf ya, bukan kita mau apa ya. Kan kita kasihan lihat di sekitar kita. Kaum muslimin, sudahlah sulit kerjanya, sulit maisahnya, usahanya, kadang sampai berkeringat. Tapi gitu azan zuhur, azan asar, maghrib, isya, subuh, tidak pernah muncul sholat. Nah, ya kan? Kan kasihan. Nah, saya tidak perlu dikasihani, ya sudah, wassalam. Kan? Nah, kasihan, nanti di akhirat gimana? Ini orang yang keempat ini kan nasibnya itu double gitu loh. Nasib buruknya udahlah di dunia, tambah lagi nanti di akhirat. Dan di akhirat itu jauh lebih mengerikan. Nah, jauh lebih tersiksa dia daripada dia di dunia. Nah, di dunia sudah gak bisa makan yang enak, di neraka, di akhirat malah makan atau minumnya dari hamim. Tahu hamim? Nah, air panas. Nah, atau makanan-makanan yang berasal dari neraka, dari na'an-nar, yang terkadang sebahagiannya, tetesannya saja. Nah, zakum, pohon zakum. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, itu kalau menetes di bumi, itu akan merusak kehidupan penduduk bumi. Satu tetes, menetes di bumi. Nah, udahlah di dunia makannya, ikan asin. Nasinya udah 2 hari, 3 hari yang lalu. Di akhirat, makannya dari pohon zakum. Nah, ini kan rugi 2 kali. Mending orang yang keberapa ya, Man? Yang keberapa? Orang yang ketiga. Nah, mending orang yang ketiga. Yang mending kalau kondisinya yang baiknya. Yang kedua, udah miskin tapi dia taat. Dia belajar ilmu agama. Tahu dia yang halal, yang haram. Sabar dengan kemiskinannya. Dia yakin bahwa nanti janji Allah berupa al-jannah. Ya. Ya walaupun saya miskin begini, menawarkan diri ke sana kemari, tak laku-laku. Laki-laki yang penuh luka-luka, hidupnya berliku-liku dan tak laku-laku, ya kan? Nah, karena miskin, nah, enggak diterge sama orang. Pak, punya anak perempuan, Pak. Naik sepeda ontel enggak ditoleh. Sabar dia. Walaupun jadi bujang lapuk, sabar dia. Tetap dia istiqomah, tetap dia sholat, tetap dia belajar. dia yakin. Nah, nanti ya, Hurul Lain bidadari sudah menanti. Tapi jangan salah ngaji pula ya kan. Nanti ikut pula kayak kemarin meledakkan diri itu. Nah, berilmu, semangat berilmu, semangat belajar, tapi harus yang lurus-lurus. Oh ya. Nah, jangan semangat-semangat belajar. Oh, saya habis ini mau belajar, mau belajar. Tiba-tiba pulang, omak kafir, bapak kafir, semuanya kafir. Sebulan dua bulan tinggal nama dia, masuk berita, meledakkan diri. Nah, karena pengen ketemu bidadari cepat. Subhanallah. Ini salah ya, itu bukan ajaran Islam. Islam sangat mengutuk peledakan-peledakan seperti itu. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan ya, tentang tadi yang disebut dengan Qarun. Ini orang kaya. Nah, kunci perbendaharaannya saja. Nah, itu dibawa oleh sekian banyak orang dengan susah payah. Nah, dia dinasehati namun dia sombong. Dan mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan harta ini karena berasal dari kepintaranku sendiri. Kecerdasanku sendiri. Enggak mengakui dia nikmat Allah. Nah, fakharaja ala qaumihi fi zina. Akhirnya dia pamer, namanya orang kaya ya, suka pamer. Keluar membawa semua hartanya. Mau pamer dia kepada manusia saat itu. Maka di sini ketika Qarun keluar, manusia terbagi menjadi dua. Nah, karena seperti itu ya. Ketika ada orang yang kaya, itu manusia terbagi menjadi dua. Nah, qala alladziina yuriduuna al-hayaata ad-dunya ya laitana mislama utiya Qarun innahu ladzul hazzin 'adzim. Orang yang dalam hatinya menginginkan kehidupan dunia. Nah, dalam hatinya dunia, harta. Mengatakan, duhai sekiranya kami memiliki harta seperti yang dimiliki oleh Qarun. Sesungguhnya Qarun mendapatkan bahagian yang sangat besar sekali. Ini orang yang tadi gak punya ilmu. Yang ada di hatinya dunia. Nah, namun orang yang punya ilmu beda penilaiannya. Mereka menasehati, waqala alladzina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila shalihah. Wa ma yulqaha illa sabirun. Orang yang punya ilmu malah menasehati tadi ini orang yang ingin punya harta seperti Qarun. Nah, selaka kalian. Pahala di sisi Allah jauh lebih baik. Bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Dan tidaklah semua itu bisa didapatkan kecuali bagi orang-orang yang mau bersabar. Nah, kuncinya sabar ini. Nah, betul sabar ya. Sholat kita sabar ya kan. Nah, yang berdagang, jualan, waktu zuhur itu rame-ramenya anak sekolah. Ujian. Betul kan? Mau gak kita mendahulukan hak Allah atau keinginan dunia kita? Nah, diuji kita di situ. Sabar, harus sabar. Sholat, ngaji, harus sabar. Nah, yang biasa jualan mungkin malam hari nasi goreng atau apa ya kan. Biasa satu jam omset sekian. Oh, ini ngaji, dapat apa? Sabar. Nah, orang yang punya ilmu menasihati. Hingga akhirnya, faqasat nabihi wa bidarihil aq. Qarun ditenggelamkan berserta hartanya ke dalam bumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tadi dalam hatinya ingin dunia, akhirnya menyesal. Taula ammanallahu alaina la khasafa bina. Kalau bukan karena Allah menyelamatkan kami, pasti kami akan sama dengan Qarun ditenggelamkan. Nah, menyesal mereka kenapa sempat berangan-angan. Ini kita yang di sini aja, kalau datang mungkin kita pergi ke Jakarta gitu ya. Oh, itu beda-beda model tipe kita itu. Ada yang lihat gedung, wah mewahnya gedung ini. Lewat Lamborghini, pengen sekali anak punya seperti itu. Nah, tapi orang yang dalam hatinya punya ilmu, ini semua adalah fata morgana. Nah, huluwatun khadirah, yang manis, hijau, indah, terlihat. Tapi ini semua fitnah, ujian. Nah, yang ada ini adalah ujian semuanya. Nah, menyesal mereka-mereka yang awalnya melihat Qarun dengan hartanya dan berkeinginan. Nah, akhirnya menyesal. Dan Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Nah, ilmu itu ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah akan terus ada. Apalagi kalau kita ajarkan. Hadisnya kan kita tahu semua, idza matal insan in qata 'amaluhu illa min salas. Yang pertama apa? Jika manusia mati, meninggal, maka akan terputus semua amalannya kecuali dari tiga perkara. Yang pertama apa? Hah? Sadaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Wa ilmun yuntafa'u bih. Yang kedua apa? Nah ini. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah yang bisa membuat perubahan dalam hidupnya. Dan yang dia ajarkan kepada kaum muslimin. Wa waladun salihun yada'ulah. Dan anak soleh yang ketiga. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ilmu yang bermanfaat. Sehingga dari sini marilah kita sama-sama meraih hidup bahagia dengan ilmu agama. Banyak yang harus kita pelajari. Kita berkeluarga butuh ilmu. Kita berdagang butuh ilmu. Kita bermuamalah kepada manusia butuh ilmu. Nah, dan yang paling penting kita bertauhid dan melakukan ibadah sholat kita harus pula didasari dengan ilmu agama. Allahu taala alam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dari nasihat. Mungkin ada dari jamaah yang mau disampaikan, yang mau ditanyakan. Oleh apa-apa, terlihat apa-apa.

0: sampai, insyaallah sampai. Itu makna waladun salih yad'ulah, artinya anak yang saleh mendoakan itu kuat harapannya, benar-benar sampai. Adapun yang mungkin bukan anak yang saleh mendoakan pada orang tuanya, kok bisa pula dia ingat sama orang tuanya? Tapi dia enggak saleh. Hah? Hah? Nah, insyaallah akan sampai. Nah, ketika memang terpenuhi syarat-syaratnya, seorang anak yang mendoakan orang tuanya itu sampai. Dari kaum muslimin juga. Namun dari anak yang soleh itu sangat-sangat kuat. Nah, nilainya itu lebih. Kalau anak yang soleh. Jangankan dari anaknya, dari kaum muslimin yang lain. Itu akan sampai ke Allah. Mendoakan. Dan kita selalu doakan. Nah, dalam doa-doa kita, doa sapu jagat ya. Itu masuk Rabbana atina fid dunya hasanah, itu yang hidup maupun yang mati. Itu masuk di dalam doa tersebut. Yang hidup maupun yang mati. Nah, mungkin yang lainnya. Nah, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai di sini, lebih kurang mohon maaf. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pengurus Sekolah Al-Hidayah ini dan kepada para jemaah sekalian yang sudah berkenan untuk bisa hadir, yang sudah bersabar untuk mau mendengarkan apa yang kita sampaikan tadi. Itu semua tidak lain adalah untuk kebaikan kita bersama, dan kedepannya kita berdoa kepada Allah agar kita menjadi hamba-hambanya yang benar-benar mengamalkan Islam itu dengan ilmu, dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga pertemuan kita ini bukan pertemuan yang terakhir, namun bisa berlanjut pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Bismillahi ta'ala. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Doa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Saram bihi wa tawhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'da. Para hadirin jamaah salat Jumat, jamaah salat Maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mengetahui bahwasannya apa yang terjadi di muka bumi ini dari masaib, dari musibah-musibah, peristiwa-peristiwa, itu semuanya tidaklah terjadi kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Semuanya, segala sesuatu kami menciptakannya dengan takdir. Dan ini wajib untuk kita imani. Dan masuk dalam kategori keimanan kita terhadap Al-Qadar, rukun iman yang keenam. Bahwa semua musibah, semua bencana, itu semua atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga wajib untuk mengetahui bahwasannya Allah Azza wa Jal tidaklah menetapkan takdir tersebut, menetapkan dengan takdirnya adanya bencana dan musibah, melainkan itu semua ada sebab-sebabnya. Ada pemicunya. Ada alasan yang menyebabkan semua itu terjadi. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau memperhatikan bencana, musibah yang sudah dialami oleh umat-umat terdahulu, maka kita tahu bahwa mereka semua ditimpa musibah, ditimpa bencana karena sebab perbuatan dosa mereka. Kullan akhadna bi dhanbi faminhum man arsalna alaihi hasiba faminhum man akhadathu as-sayha faminhum man khasafna bihi al-ard waminhum man aghraqna fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kata Allah, masing-masing mereka kami azab, kami timpakan bencana karena sebab dosa-dosa mereka. Ada dari mereka yang kami kirimkan bencana berupa batu-batu diturunkan oleh Allah, bebatuan ditimpakan oleh Allah dan batu-batuan. Dan ada juga yang kami kirim kepada mereka suara yang menggelegar. Ada juga dari mereka yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan juga ada dari mereka yang kami tenggelamkan ke dalam laut. Wama kana Allahu liyadhlimahum. Allah tidak pernah menzalimi mereka. Akan tetapi merekalah yang menzalimi diri-diri mereka. Jadi ada sebabnya. Dan yang paling besar adalah karena perbuatan dosa. Karena perbuatan maksiat. Karena pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah. Kewajiban-kewajiban Allah tidak dilaksanakan. Malah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dilakukan. Inilah yang mengundang murka Allah. Yang mengundang azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua takdir dari Allah azza wa jalla.

apa saja nikmat yang kamu peroleh itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apa saja bencana yang menimpamu maka itu berasal dari kesalahan dirimu sendiri. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, berasal dari dirimu sendiri. Bahkan sampai duri yang tertusuk pada diri kita itu karena sebab dosa yang kita lakukan. Namun kadang kita gak sadar. Sering kita malah menyalahkan orang lain. Kamu yang menyebabkan bencana ini. Kamu yang menyebabkan aku seperti ini. Padahal itu bisa jadi karena dosa kita yang sudah kita lakukan. Dan juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja dari musibah yang menimpa kalian maka itu semua adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah Maha memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian tersebut. Banyak beberapa bulan terakhir ini musibah yang menimpa kaum muslimin. Gempa, banjir. Itu semua karena perbuatan dosa. Ya, kalau mereka-mereka yang memiliki penelitian katanya karena sebab ini dan itu, pergeseran ini dan itu, kita tanya, siapa yang menggeser itu semua? Siapa yang membuat itu bergerak? Siapa yang membuat gunung yang ada di lautan itu kemudian bergeser, bergerak, sehingga membuat banjir yang sangat besar, bahkan tsunami? Hai, siapa yang bisa menggoncangkan, mendatangkan gempa tersebut? Itu semua Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya dari kaum muslimin yang masih suka mencampur adukkan ibadahnya dengan kesyirikan. Masih banyaknya sebagian dari kaum muslimin yang mempercayai jimat-jimat. Mempercayai perdukunan. Banyak dari kaum muslimin yang masih melalaikan sholat lima waktu. Ini sebab terbesarnya. Cuman kadang-kadang sebahagian dari kaum muslimin tidak sadar. Kalau kita tidak mau dikasihani, tidak ingin ditegur atas kesalahan-kesalahan kita, maka kasihani makhluk-makhluk Allah yang lain. Mereka bisa mendapatkan dampak buruknya. Innal hubara latamutu fi waqriha min zulmi dzalim. Disebutkan dalam satu riwayat, sesungguhnya burung-burung itu bisa mati di sangkarnya karena sebab dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Kasihan hewan-hewan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kalau kita sudah tidak bisa dikasihani, tidak peduli, bahkan sebagian setelah terjadinya musibah, bukan malah mendekatkan diri kepada Allah, malah semakin menjadi-jadi kesyirikannya. Buat sesajen, atau merasa sesajen yang kemarin itu kurang, na'udzubillah. Maka jangan kita undang murka Allah. Jangan kita undang musibah tersebut. Wa ya'fu an katsir. Allah Maha memaafkan banyak. Selalu Allah memaafkan. Allah kasih peluang kepada hamba-hambanya untuk terus hidup agar mereka mau bertobat, mau

0: sadar. Tapi banyak dari manusia yang tetap dalam kelalaiannya. Di ayat yang lain dalam surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Di daratan maupun di lautan. Katanya daratan tersebut jauh dari lautan. Sehingga gak mungkin bisa terjadi tsunami. Seakan-akan dia sedang berbicara kepada zat yang tidak mampu melakukan sesuatu. Tidak mampu melakukan apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu. Yang terjadi di mana ya, Pak? Sulawesi. Palu. Jauh dari laut. Tapi tanah tersebut bisa berjalan seperti laut. Seperti air laut. Bisa berjalan. Membalikkan segala apa yang ada di atasnya. Jangankan cuma menggerakkan tanah itu. Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliha safila. Bahkan yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut, itu Allah naikkan. Allah balik, yang atas ada di bawah, yang bawah ada di atas. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang bagi Allah. Kita ini hamba yang kerdil. Kita ini hamba yang lemah. Jadi jangan tantang musibah itu turun. Karena sebab ulah kita sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk suatu negeri itu mau beriman dan bertakwa, maka pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ya. Jumbali, Asahan, Bagan, mau barokah dari Allah, mau turun kebaikan dari Allah, ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Beriman dengan sebenar-benarnya keimanan. Menjalankan segala konsekuensinya. Dan menjauhi segala pembatal-pembatal keimanan tersebut. Dan bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Allah akan limpahkan berkah untuk suatu negeri. Untuk suatu daerah. Allah berkahi. Kalau sudah berkah itu ada di suatu negeri, luar biasa. Nikmat. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka tersebut. Ada ayat perintah tentang salat enggak digubris. Ada ayat perintah untuk puasa enggak mau puasa. Ada ayat perintah untuk membayar zakat. Dia orang yang memiliki kemampuan, enggak dikeluarkan zakatnya. Ada ayat yang melarang dari riba, malah dia lakukan. Ada ayat yang menganjurkan kepada para wanita, waqarna fi buyutikun wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah para wanita untuk mereka tetap di rumah-rumah mereka dan janganlah mereka bersolek. Berhias. Bagaimana berhiasnya para wanita-wanita jahiliyah. Ini malah keluyuran. Istri dan putri kita. Berjalan bersama dengan bukan mahramnya. Berdandan, bersolek. Yang dinikmati oleh laki-laki yang dalam hatinya memiliki.
1: Dia penyakit. Kita biarkan.
0: Bahkan sholat lima waktu. Kadang-kadang itu kewajiban cuma sekedar kayaknya yang wajib bagi laki-laki saja. Wanita-wanita tidak ada mau sholat. Banyak. Seakan tidak peduli. Kayak sholat lima waktu itu wajib cuma bagi laki-laki saja. Betul?
1: Walaupun memang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengatakan bahwa penduduk neraka yang paling banyak itu dari kalangan wanita.
0: Tingkah laku mereka bisa mengundang musibah dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Berpakaian namun seperti tidak berpakaian. Mengumbar aurat.
1: Mari ma'asyara akhwat rahimani wa rahimakumullah.
0: Kita jaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Dengan kita mengajak mereka kembali kepada Allah.
1: Dan ma'asyara akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mentakdirkan sesuatu melainkan semua itu ada hikmahnya. Semua itu pasti ada sesuatu di baliknya. Ada tujuan Allah menimpakan suatu musibah tersebut. Suatu bencana tersebut. Ada sebahagiannya yang kita mengetahui. Dan ada pula sebahagian yang kita tidak mengetahui. Namun yang pasti, bahwa semua takdir Allah itu ada hikmahnya. Maka juga, dalam musibah, bencana yang Allah tetapkan, Allah timpakan kepada suatu negeri, itu ada hikmah di balik itu semuanya. Di antaranya, bahwa itu sebagai siksa terhadap sebahagian manusia dan keutamaan bagi sebahagian yang lain. Sebagai hukuman bagi sebahagian manusia dan sebagai pengampun dosa, sebagai keutamaan atas sebahagian yang lain. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dari sahabi Aisyah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbarani annahu azabun. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang suatu jenis penyakit yang menular, yang mematikan. Ta'un. Penyakit ta'un. Penyakit apa tuh, Pak? Pak Mantri. Penyakit ta'un, penyakit apa? Penyakit apa? Saya lupa. Mungkin penyakit yang menular, yang mematikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarani annahu azabun yab'atsuhu Allah 'ala man yasha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepadaku bahwa penyakit itu merupakan siksaan yang Allah kirimkan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hal kemarin itu ya, corona ya kan. Bisa jadi Allah timpakan kepada sebahagian itu sebagai hukuman baginya. Sebagai azab baginya. Penyakit yang enggak kelihatan. Betul ya? Tapi bisa memporak-porandakan negara yang katanya negara terkuat di bumi saat ini. Negara apa itu? Negara Cina. Tak berdaya mereka. Betul? Penyakit yang gak kelihatan. Karena mereka berurusan bukan sama manusia, sama yang di atas. Allah tampakkan kesombongan mereka, keangkuhan mereka, bahwa mereka bukan siapa-siapa. Mereka cuma makhluk. Yang lemah.
0: Kepada sebagian orang mungkin Allah timpakan itu sebagai siksaan baginya.
1: Dan sebahagian lagi itu sebagai rahmat bagi kaum mukminin.
0: Sebagai penghapus dosanya. Kalau orang beriman kan ditimpa musibah kan Masya Allah dia.
1: Sabar. Yang terucap di lisannya adalah pujian kepada Allah.
0: Walaupun dia mati di atas penyakit tersebut. Itu sebagai penghapus dosanya. Jadi keutamaan.
1: Laisa min ahadin yaqut ta'un fayamkutu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahid.
0: Tidak ada seorang pun yang tertimpa penyakit ta'un lalu dia tinggal di kotanya dengan sabar.
1: Ini yang dihancurkan ketika penyakit ta'un tersebar, penduduk negeri jangan keluar.
0: Dia sabar di negerinya mengharapkan pahala serta dia mengetahui bahwa tidaklah tertimpa sesuatu kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah baginya.
1: Melainkan orang ini akan mendapatkan semisal pahala syahid. Kalau dia pun tetap terkenai penyakit tersebut.
0: Jadi tawakal juga ada sebabnya. Mengambil sebab.
1: Penyakit ta'un. Kalau tersebar, tuntunannya yang di dalam enggak boleh keluar, yang keluar enggak boleh di dalam.
0: Dan penyakit kemarin, corona, melalui penelitian, disepakati oleh ahlinya, enggak boleh keluar. Yang terkena, isolasi. Dengarkan. Jangan kemudian, wah yang penting tawakal aja. Kalau Allah takdirkan mati, ya mati.
1: Enggak seperti itu.
0: Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari juga sabdakan, "Firra minal majdu firarakal asad."
1: Larilah engkau dari penyakit yang menular, penyakit yang mematikan, sebagaimana engkau lari ketika melihat singa.
0: Jadi jangan kemudian petantang-petenteng, "Ah, apa corona ini? Mana corona ku makan sini?"
1: Masya Allah.
0: Tuntunan Islam enggak seperti itu. Kita juga diperintah untuk mengambil sebab. Yang ngomong tadi kalau sakit kepala masih minum paramek ya dia. Kan? Ambil sebab, berobat. Itu yang pertama. Dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala timpakan musibah. Dan juga di antara hikmahnya sebagai balasan atas kesalahan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Al-masa'ib wal amrad wal ahzan fid dunya jazaa'un."
0: Musibah-musibah, penyakit-penyakit, kesusahan-kesusahan di dunia ini, kesedihan-kesedihan di dunia ini itu merupakan balasan atas dosa yang mereka lakukan.
1: Nah, kesedihan itu kita rasakan keterpurukan, ya kan, kegelisahan hidup, enggak tenang hidup kita, itu bisa jadi karena dosa.
0: Al-Imam Muhammad bin Sirin katakan apa? Annahu lamma raqibahu ad-dain irtamma li dzalik. Faqala inni la'arifu hadzal gham bi dzambin asabtuhu mundu 40 sana. Aku pernah berhutang lalu kemudian aku dibuat sulit karenanya. Dibuat tidak enak hidupku. Dibuat tidak tenang hatiku.
1: Kemudian beliau katakan apa? Sesungguhnya aku mengetahui ketidaktenangan hidupku ini. Aku rasakan, aku dapati disebabkan karena perbuatan dosa yang telah aku lakukan semenjak 40 tahun yang lalu.
0: Al-Imam Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in. Murid sahabat Nabi SAW. Sadar beliau. Ketidaktenangan hidup, kesusahan hidup yang beliau rasakan itu karena perbuatan dosa.
1: Tarik diri kita. Jangan-jangan kerja apa aja kok enggak ada barokah-barokahnya. Ya kan?
0: Sulit bisa jadi. karena perbuatan dosa berupa perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Akhirnya orang tua mendoakan kejelekan untuk kita. Coba koreksi. Segera bertobat kepada Allah. Kalau itu bersangkutan dengan orang tua kita atau manusia yang lain, minta keridoannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la yusibu rajulan qad syu'udin wala afratu qadamin wala ikhtilaju irqin illa bidzambin wama ya'fullahu akthar. Tidaklah sepotong kayu melukai seseorang. Wala asratu qadamin, tergelincir telapak kakinya. Kalau bahasa kita apa ya? Hah? Tergelincir kakinya. Bahasa kita apa? Hah? Bukan. Lagi jalan. Plekok. Terplekok. Ya kan? Atau ikhtilat, ya ini terkilir uratnya. Kecuali kata Rasulullah, itu semua dengan sebab dosa atau karena sebab dosa. Dan apa yang Allah maafkan itu lebih banyak. Karena sebab dosa. Kadang kita gak tahu. Bukan gak tahu apa ya. Makin banyaknya dosa kita kan gitu kan. Makin banyaknya dosanya, gak tahu yang mana. Subhanallah. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan para sahabatnya dari beberapa kemaksiatan yang menyebabkan bencana dan itu sebagai hukuman bagi mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ya ma'syaral muhajirin khamsun idza batulitum bihin wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Wahai orang-orang muhajirin, lima perkara. Jika kamu ditimpa lima perkara ini, dan aku mohon perlindungan kepada Allah agar kalian tidak mendapatinya. Yang pertama, lam tazharil fahishah fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fashafihim utta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim. Tidaklah perbuatan keji, ya, zina, minum khamar, judi, perampokan, pembunuhan, itu dilakukan di suatu masyarakat dengan terang-terangan, kecuali akan tersebar wabah penyakit taun dan penyakit-penyakit lainnya yang itu belum pernah ada orang-orang terdahulu yang mendapatinya. Yang pertama. Sekarang zina, wah luar biasa ya kan. Yang ngarah ke zina luar biasa. Terang-terangan. Muslim, muslimah. Bonceng yang bukan mahramnya. Kalau bahasa kita bukan muhrimnya. Ah biasa lah Ustaz, namanya anak muda. Masya Allah. Kok biasa? Sekarang bapak sudah gak setuju anaknya digondol sama orang lain. Karena tahu ngaji. Tahu dalilnya. Tapi omaknya yang ngebiarin. Ya kan? Udah pak, biarin aja lah pak. Kita dulu lebih parah lagi daripada dia. Masya Allah. Dibiarin, dibawa sampai gak pulang. Sampai jam 12 malam. Jam 1 malam. Ngapain coba? Terang-terangan. Wali kata Allah akan tersebar wabah penyakit taun dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak pernah ada umat-umat terdahulu merasakan penyakit itu. Ya seperti corona itu. Nah, ada dulu corona. Korun ada, bukan corona, korun. Corona. Tapi ini ro sama nunnya di doma, korun, bukan corona. Itu karena dosa. Dan yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walam yang kusul mikyala wal mizan. sebagian illa ukhidhu bisinin wa syiddatil maunati wa jawri sultani alaihim. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka akan disiksa dengan paceklik, dengan kehidupan yang susah dan kezaliman pemerintah.
1: Jadi yang namanya korupsi bukan cuman pemerintah. Kalangan bawah, bahkan rakyat biasa pun juga bisa korupsi. Ya kan? Jual beli beras curang. Timbangannya curang. Kalau kita di sini jual beli ikan curang, ya kan? Jual beli kepiting, jual beli udang, katanya soda, wah masya Allah ini baru, seger, enak ini ikannya masih bagus, apalagi yang beli orang yang nggak tahu, bagus ini, baru lagi dari laut. Ternyata gitu dibawa dia pulang ke Medan atau kemana, dimasak ternyata sudah nggak bagus, akhirnya dia sakit sekeluarga.
0: Sama. Curang. Menipu.
1: Jadi tolong kalau cerita korupsi jangan langsung ngarahnya pemerintah aja. Pemerintah itu cerminan rakyatnya. Aqum daulatal Islam fi qulubikum taqum lakum ala ardikum. Kata para ulama, tegakkan daulah Islamiyah itu di diri kalian dulu. Niscaya Allah akan berikan daulah Islamiyah untuk kalian. Ini istri masih menore kemana-mana. Tak sholat. Anak gak sholat. Dia sendiri masih malas sholat. Tapi bicaranya, masya Allah. Ini kafir, pemerintah tagut, ini itu. Masya Allah. Bercermin dulu. Tegakkan hukum Islam itu di diri kita dulu. Insya Allah, Allah akan berikan. Seperti itu. Nah ini kata Rasulullah SAW, tidaklah mereka mengurangi takarannya, timbangannya. Di antara hukumannya, Allah hukum dengan kezaliman dari pemerintah. Nah. Dan yang ketiga,
0: walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama' walau lal baha'im lam yumtaru. Tidaklah mereka menahan zakat harta mereka. Gak mau disedekahkan, gak mau dikeluarkan zakatnya kalau itu yang wajib. Melainkan hujan dari langit akan ditahan untuk mereka. Seandainya kata Rasulullah, bukan karena hewan-hewan. Bukan karena adanya hewan-hewan. Maka manusia tidak akan diberi hujan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan diberi air. Nah, tapi karena mereka hewan-hewan itu. Yang masih memiliki hak. Nah ini kadang-kadang orang yang memiliki harta gak paham. Hartanya sudah mencapai nisabnya. Sudah mencapai haulnya. Sudah harus dikeluarkan 2,5%-nya. Tapi gak paham dia. Gak mau dikeluarkan zakatnya. Yang punya kebun, punya ladang. Ya, sudah mencapai batasannya. Yang punya perdagangan sudah mencapai nisabnya, haulnya. Gak mau dikeluarkan zakatnya.

Kemudian yang berikutnya, hadisnya panjang ya, pokoknya karena waktu. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah bencana kepada suatu negeri adalah sebagai penebus dosa. Sebagai penebus dosa. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, juga hadis Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huzn wala huznin wala adan wala ghammin hatta syauqati yusyafuha illa kaffarallahu biha min khotayahu." Hadis Bukhari Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim ditimpa sesuatu seperti kelelahan, penyakit, ya, kekhawatiran, khawatiran terhadap sesuatu yang kemungkinan akan menyakitinya, kesedihan, gangguan, duka cita, bahkan sampai duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan sebab itu. Kapan ini? Ketika hamba tersebut ridho, tetap husnuzon kepada Allah, tidak buruk sangka kepada Allah, sabar, tidaklah yang keluar dari lisannya kecuali ridho atas musibah yang menimpanya. Nah, baru ini akan menjadi penebus dosa, menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi kalau dia marah, dia enggak terima, ya, dia malah berburuk sangka kepada Allah, maka bukan malah menjadi penebus dosa, malah tambah menambah dosa. Hati-hati ya, Pak. Ada yang meninggal dari orang yang dia cintai, marah dia. Kenapa engkau ambil dia duluan, ya Allah? Kenapa engkau tidak adil, ya Allah? Banyak lagi yang lebih tua dari dia, engkau enggak cabut nyawanya. Kenapa dia duluan? Marah dia. Hati-hati yang seperti ini. Dan yang terakhir, yaitu agar manusia mau kembali menuju kebenaran, menuju kepada Allah, mau kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk hikmah yang paling besar dari musibah dan bencana yang Allah timpakan kepada suatu kaum. Agar mereka mau kembali kepada Allah. Ingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr." Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Semua itu apa kata Allah? Supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka dan agar mereka mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mau kembali ingat. Ini ditegur. Ya. Kalau masih diselamatkan. Ada tsunami selamat. Ada gempa selamat. Tolong itu ingat. Itu umur. Allah masih beri kesempatan kita. Untuk kita bisa bernafas dan bertobat kepada Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki diri. Dan kita yang tidak tertimpa bencana musibah. Jangan kemudian merasa aman. Jangan. Jangan merasa aman. Jangan seperti yang di Palu itu. Jangan. Merasa aman jauh dari lautan. Enggak mungkin kena tsunami. Betul ya? Jalan tanahnya. Hati-hati. Apa aminu makar Allah? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makar Allah illal qawmul khasirun. Tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Merasa aman dia, enggak sholat zuhur, aman, merasa aman. Enggak sholat asar, merasa aman. Enggak sholat subuh, merasa aman. Terjatuh kepada riba, merasa aman dia, sehat-sehat saja saya, sehat-sehat aja. Hati-hati ya, kawan. Di antara musibah yang paling besar, perhatikan, di antara musibah yang paling besar, daripada musibah-musibah berupa bencana, adalah musibah Allah simpangkan hati kita dari jalan kebenaran. Ini musibah yang besar. Termasuk musibah yang paling besar.
Kalau itu musibah bencana, ya kan, terlihat. Musibah yang tidak disadari oleh manusia. Kita katakan itu musibah yang besar. Dari sisi manusia itu gak sadar kalau dia sedang ditimpa musibah. Yaitu musibah hati kita dijauhkan dari Allah. Ini musibah. Ini bencana besar. Terkhusus bagi diri kita. Allah jadikan hati kita ini gak suka sama masjid. Gak suka dengan sholat. Gak suka ngaji. Gak suka baca Al-Quran. Gak suka berkumpul dengan orang-orang yang baik. Yang saleh. Gak suka mendengar nasihat. Hati-hati. Ini bencana musibah yang besar. Hati ini luar biasa. Dan ini yang banyak manusia gak sadar. Manusia gak tahu. Merasa dia gak kena bencana, gak kena musibah. Padahal ketika dia jauh dari Allah, maka itulah yang sebesar-besarnya musibah. Nah, perhatikan diri kita ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Gunakan umur kita, gunakan waktu kita. Usia kita semakin bertambah. Ingat semua apa yang pernah kita lakukan dari dosa-dosa. Bisa jadi kesulitan hidup yang kita rasakan sekarang, sempitan hidup, tidak adanya barokah dalam harta kita, atau sulitnya kita mendapatkan rezeki, ya, pertengkaran yang terus-menerus tidak ada selesainya dengan istri dan anak-anak kita, sulitnya kita untuk taat, untuk terus ibadah kepada Allah, apa sebab semua itu? Cari. Maka jawabannya tidak lain, melainkan karena dosa. Ya, seorang gak mau datang ke masjid, seorang gak mau istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu, itu semua karena dosa. Gimana tidak? Sholat Allah sebutkan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bisa jadi sholatnya gak benar, tidak ikhlas, hanya karena ikut-ikutan. Kita koreksi. Nah, karena hati dan diri kita ini, ya, bisa terkena dampak buruk dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Disadari bagi orang-orang yang paham ilmunya, namun banyak dari manusia yang tidak menyadari. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jam berapa azan? 6. Mungkin ada dari jamaah, mungkin ada yang mau ditanyakan. Falyatafaddal. Dipersilahkan.

0: Pertanyaannya, ada penyakit diketahui tidak diketahui oleh medis, namun medis bertanya kepada orang yang pandai. Orang yang pandai maksudnya apa nih? Orang pintar. Hah? Dukun. Emang ada dokter rujukannya dukun? Ada Pak Menteri? Pak Menteri? Dokter ngerujuk ke dukun. Dokter ngerujuk ke dukun. Wah, kayaknya jarang ini ya. Mungkin yang sakit tadi karena tidak terdeteksi penyakitnya beralih pada orang pintar. Yang katanya pintar. Apa bentuk penyakitnya? Bentuk penyakitnya apa misalkan? Kena santet. Boleh, ya kan? Merasa panas perutnya. Kayak ada paku di dalamnya. Tapi di ronsen, di apa semua. Gak ada apa-apa. Maka datang ke orang pinter. Tapi yang pinter tentang syariat Allah. Yaitu dengan cara di rukyah. Jangan datang ke orang pinter yang gak mandi sekian lama, gak sikat gigi sekian lama. Dia sendiri antum datangi. Mau tanya apa? Loh, dia sendiri sakit. Timbah ya. Kadang-kadang heran lihat manusia. Pengen minta kaya, lihat dukunnya rumahnya tepat. Minta kaya. Orang pintar yang dimaksud tadi adalah dukun, maka jangan. Haram hukumnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman aw arba'ina lailatan." Siapa yang mendatangi dukun? Bahasa sekarang lebih ngetren ya kan? Orang pintar atau bahasa apa lagi yang lebih ini lagi? Hah? Paranormal, agak ketahuan paranormal. Apa bahasa yang lebih ini lagi? Hah? Orang pinter ya? Datang dia. Bertanya kepada dukun tersebut. Maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Atau 40 hari. Nanya aja. Dalam riwayat lain disebutkan. Man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai'in. Lam tukla faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, tukang sihir, lalu dia bertanya kepadanya, lantas dia membenarkan, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hati-hati, jatuh kepada kesyirikan. Walaupun kita bukan menuduh person, ingat ya, ini kita cerita hadis, bukan untuk menuding person. Wah, ente musyrik, datang ke dukun kemarin ya. Bukan. Dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran, was-sunnah. Jangan kemudian kita gunakan untuk menuding person-person. Bukan. Itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kata beliau, man takallama fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berani berbicara lancang kepada Rasul atau mengurangi hak-hak Rasul, maka dia kufur. Lakin, ya, takfir al-mutlak la yastalzim takfir al-mu'ayyan. Namun pengkafiran secara global, secara umum, maksudnya karena kita menyebutkan dalilnya, ini bukan berarti mengharuskan mengkafirkan secara person. Ayat dalam Al-Quran dan hadis menyebutkan yang melakukan ini kafir, yang melakukan ini musyrik. Hadis menyebutkan yang melakukan ini kafir, yang melakukan ini musyrik. Bukan berarti kita serampangan.
1: Inti baru dari dukun ya? Musyrik inti?
0: Bukan. Amehwan, ini yang membedakan kita dengan harokah-harokah atau pergerakan-pergerakan yang mengatasnamakan Islam. Apalagi yang baru melakukan peledakan diri itu. Maka pelajari Islam dengan sebenarnya. Jangan salah dalam memahami. Salah pula nanti dalam pengamalannya. Boleh kita memvonis dan meletakkannya kepada person. Namun itu syurut, syarat-syaratnya benar-benar harus terpenuhi. Karena seorang muslim itu, dia tetap dalam keislamannya. Sampai jelas, dia melanggar naqid min nawaqidil Islam dan terpenuhi syarat-syaratnya.
1: Amin ya, Pak ya. Perhatikan ya, faedah ilmu ini ya. Sekali lagi saya sebutkan. Penyebutan dalam Al-Quran dan hadis bahwa yang melakukan ini kafir atau musyrik, itu bukan berarti kita serampangan menuduh secara person. Ini prinsip yang sebenarnya yang dimiliki oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Apalagi ke pemerintah. Ini yang perlu kita pelajari dari ketentuan-ketentuan Islam. Karena seorang muslim itu mahal. Ada yang lainnya, oh udah masuk waktu sholat deh. Nah, jadi tadi kalau ini maksud orang pintar tadi, ya gak boleh, haram ya. Nah, dan tadi kata Pak Mantri, belum pernah juga ada dokter yang rujukannya ke dukun. Ya kalau gak mampu Tanjung Balai, rujukannya kemana? Ada Malik, ya kan? Rujukannya ke rumah sakit Medistra, yang lebih besar. Bukan ke Besilam sana. Gak terdeteksi, suruh ke sana. Mungkin ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Lebih persen maaf. Subhanakallahumma wihamdik. Subhanallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran. Thayyiban mubarakan fi. Sampai Rabbuna wa yakwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita muji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepada Allah. Di siang hari ini kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, bertemu sesama Ahlus Sunnati wal Jamaah, saling menebarkan salam, saling bertegur sapa dalam naungan menuntut ilmu agama. Ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang besar. Terkhusus di masa-masa sekarang ini. Yang fitnah bertebaran di tengah-tengah umat. Di tengah-tengah kebenaran itu tersamarkan oleh sebagian manusia. Walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah taufik wal hidayah kepada kita sudah disampaikan oleh ustadz kita jazakumullah. Semoga apa yang mereka sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui bahwa dakwah di jalan Allah adalah merupakan amalan yang mulia. Dakwah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan pahala yang besar bagi mereka-mereka yang mau berdakwah. Dan termasuk perkara yang dengannya seorang dapat terselamatkan dari yang namanya kerugian. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat yang ma'ruf, surat Al-Asr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia seluruhnya dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati di atas kebenaran dan kesabaran. Berdakwah mengajak manusia kepada al-haq, kepada jalan yang benar, dan mengajak manusia untuk tetap bersabar di atas jalan kebenaran tersebut. Sehingga amalan yang mulia ini, maka tentunya di sana ada ketentuan-ketentuannya. Tidak bisa sembarangan seorang kemudian bangkit dan berdakwah di tengah-tengah umat. Nah, tidak mungkin hanya berbekal berani dan nekat. Berdakwah di jalan Allah bukan hanya sekedar dibekali keberanian belaka. Cakap dalam berbicara, pintar dalam berbicara. Nah, bukan hanya sekedar itu. Namun dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ada beberapa ketentuan, kaidah dan landasan yang perlu diperhatikan bagi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sebutkan seluruhnya, namun kita sebutkan sebahagiannya. Dan yang mungkin sedikit jarang disebutkan. Yang pertama, bahwa orang yang berdakwah itu tidak dituntut merealisasikan hasil akhir berupa kemenangan. Seorang yang berdakwah tidak dituntut untuk merealisasikan hasil akhir berupa kemenangan atau penerimaan dari objek yang didakwahi. Nah, itu urusan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak dituntut untuk memikirkan hasil akhirnya. Ini orang menerima atau tidak? Atau dia memaksa harus menerima? Seorang pendakwah bukan seperti itu. Dan dia harus tahu, karena masalah menerima atau tidak menerima itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh bagi kita semuanya, bagaimana upaya dan dakwah beliau yang sangat keras, yang sangat penuh dengan semangat kepada paman beliau Abu Thalib. Disebutkan oleh Al-Musayyib, "Lamma hadarat Abu Thalib al-wafatu, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajada indahu Abu Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah." Ketika Abu Thalib hampir wafat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengunjungi beliau, mengunjungi pamannya. Dan ternyata saat itu di dekat Abu Thalib sudah ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Dua orang kafir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya, "Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun uhajjulaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Suatu kalimat yang aku akan membelamu di hadapan Allah. Namun Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muthalib? Apakah engkau tidak suka dengan agamanya Abdul Muthalib? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengulang-ulang kalimatnya. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengulang-ulang kalimatnya, ajakannya, agar pamannya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ini menunjukkan semangatnya Rasul
3: untuk memberikan hidayah kepada paman. Dan kedua orang kafir, orang Quraisy tersebut juga tidak tinggal diam. Mereka juga terus mengulang-ulang kalimatnya, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Apakah kau benci terhadap agamanya Abdul Muthalib, agamanya orang-orang Quraisy? Fakana akhiru kalamihi huwa ala millati Abdul Muthalib. Sampai pada akhirnya Abdul Muthalib ternyata mati di atas agama Abdul Muthalib. Agama orang-orang Quraisy, agama orang-orang musyrik. Nah, musyrikin jahiliyah. Tidak sampai di situ. Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sayangnya kepada paman beliau yang telah membela dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam dan tahu bahwa kebenaran itu ada pada Muhammad. Disebutkan oleh Syekhul Islam, disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa, ucapan Syekhul Islam yang beliau menyebutkan pujian Abu Thalib yang sangat panjang terhadap keponakannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan dakwah beliau. Dipuji oleh Abu Thalib. Namun karena pertemanan menjadi rusak, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tahu bahwa pamannya wafat mati dalam keadaan di atas kekafiran, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka." Demi Allah, sungguh dan sungguh aku akan memintakan ampun untukmu selama aku belum dilarang. Nah, ini menunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sayangnya kepada paman beliau. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, "Maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin." Surat At-Taubah. Ya. "Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum min ashabil jahim." Tidak pantas kata Allah bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrikin walaupun mereka itu orang-orang dekat mereka, sanak famili mereka, setelah jelas bahwa mereka termasuk dari penghuni neraka al-jahim. Dan lebih khusus lagi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Terkait Abu Thalib. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad ya tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Surat Al-Qasas. Nah, inilah prinsip dalam dakwah. Masalah akhir dari apa yang kita dakwahkan, orang mau terima atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pendakwah tidak boleh memaksa. Yang dituntut bagi seorang pendakwah itu berusaha sesuai dengan kemampuan untuk berdakwah. Nah, namun ini ya ada pembahasannya lebih dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dakwah itu tidak diukur ya banyak dan sedikitnya pengikut serta jamaah. Akan tetapi dakwah itu diukur dengan kebenaran. Ini landasan yang perlu diingat. Sebagai juru dakwah, bahwa dakwah itu tidaklah diukur oleh banyaknya pengikut, ya, banyak dan sedikitnya pengikut serta jamaah. Akan tetapi dakwah itu diukur dengan kebenaran. Kadang seorang kalau jadi seorang dai melihat banyak senang. Bahkan bisa memastikan di atas kebenaran. Kalau melihat jamaahnya sedikit loyo. Enggak mau ngisi lagi sudah. Ketika datang pertama, cuma 2 orang yang datang. Udahlah, besok lagi enggak usah undang saya lagi lah. Saya mau datang kalau banyak jamaahnya, 500 orang baru datang. Nah, bukan seperti itu. Nah. Ini orang enggak tahu kaidah dakwah. Tidak mengerti dia landasan dakwah. Bahwa dakwah itu bukan diukur, bukan dilihat dari banyaknya pengikut. Tapi apa yang Anda sampaikan? Kalau yang Anda sampaikan adalah al-haq, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, maka itulah kebenaran. Itulah yang namanya dakwah. Karena dakwah bukan sekedar untuk mengumpulkan manusia, bukan. Akan tapi menyampaikan apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma suddiqa nabiyyun ma suddiqtu. Inna minal anbiya'i ma lam yusaddiqhu min ummatihi illa rajulun wahid." Kata Anas bin Malik bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang pun nabi yang dibenarkan seperti aku dibenarkan oleh umatnya." Maksudnya apa? Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Tidak ada nabi, tidak ada satupun nabi yang dibenarkan oleh umatnya seperti aku dibenarkan oleh umat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling banyak pengikutnya. Nah, sampai-sampai Nabi Musa iri. Nah, dengan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kata Rasul, ada dari kalangan para nabi yang tidak dibenarkan oleh umatnya kecuali hanya satu orang saja. Kecuali hanya satu orang saja. Ini seorang nabi. Subhanallah. Apakah kemudian dianggap nabi tersebut salah? Apakah kemudian dianggap nabi tersebut ya dakwahnya tidak benar karena hanya yang hanya mengikuti dia hanya satu orang? Jahil kalau yang berpandangan bahwa kebenaran itu ada pada banyaknya pengikut. Ini orang ngaji ulang. Ya. Perlu ngaji ulang. Baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Uridat 'alayyal umam, faja'alan nabiyyu wan nabiyyan yamurruna ma'ahumur rah. Ma'ahumur rah. Wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahadun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umat-umat pernah ditampakkan kepadaku."

wan nabi walaysa ma'ahu ahadun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat-umat pernah ditampakkan kepadaku. Lalu nampaklah seorang nabi dan dua orang nabi. Yang bersama mereka itu hanya beberapa orang saja. Ar-Rah, Ar-Rah itu bilangan yang tidak sampai 10 orang. Ar-Rah itu kalimat yang maknanya pengikutnya itu tidak sampai 10 orang. Dan ada seorang nabi lagi yang bahkan sama sekali tidak ada seorang pun yang bersamanya. Gak ada pengikutnya. Tapi gak ada yang mengatakan nabi ini salah. Karena demikianlah dakwah. Bukan tolok ukurnya itu banyak atau sedikitnya yang mengikut. Tapi apa yang disampaikan. Sebagian ulama salaf mengatakan, "Arika bi tariqil haq wa la tastauhis li qillatis saliqin wa iyyaka wa tariqil batil wa la taghtar bi kasratil halikin." Kata sebagian salaf, sebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, wajib bagi engkau untuk mengikuti jalan kebenaran dan jangan merasa kesepian dengan sedikitnya orang yang menempuhnya. Perhatikan ya kawan, ini prinsip salaf, prinsip ahlus sunnah. Jangan merasa kesepian dengan sedikitnya orang yang menempuhnya. Waspadalah dari jalan kebatilan. Dan jangan engkau terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Ya, yang menempuh jalan kebatilan tersebut. Jangan tertipu. Oh, ini banyak, pengajian ini banyak, ikuti. Mau ngaji kalau banyak yang ikut ngaji. Kalau yang ngaji sedikit, pengajian apa ini? Kok sedikit? Jangan punya pemikiran seperti itu. Tapi lihat apa yang dia sampaikan. Kalau yang dia sampaikan Al-Quran, Was-Sunnah. Bukan provokasi. Bukan kebencian kepada pemerintah yang dia sampaikan. Tapi yang dia sampaikan adalah kedamaian. Yang dia sampaikan adalah mengajak kepada sunnah Nabi SAW. Yang disampaikan adalah mengajak kepada manhaj salaf. Yang disampaikan adalah mengajak kepada ketaatan kepada penguasa. Maka itulah kebenaran. Itulah al-haq. Walaupun yang duduk cuma 2 orang. Walaupun yang duduk cuma 3 orang. Karena jangankan kelas seorang ustaz. Seorang nabi pun ada yang tidak memiliki pengikut. Ada yang cuma 2. Ada yang cuma 1. Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, "Ilzamil haq wa la tastauhish li qillati ahlihi." Berpegang teguhlah kepada kebenaran dan jangan engkau terpedaya karena sedikitnya orang-orang yang berada di atas kebenaran tersebut. Jangan minder, jangan merasa tertekan. Kok orang banyak ke sana, kok orang malah sedikit ke sini. Coba dikaji, apa masalahnya? Apa bimbingannya? Apa dalilnya? Apa hujahnya? Selesai, ikuti. Karena kita semua akan masing-masing berjalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala memikul amalan kita, memikul prinsip kita. Kan enggak lucu kalau ditanya oleh Allah, "Kenapa kamu ke sana?" "Ya orang banyak ke sana ya Allah, saya ikutlah." Mau seperti itu. Dalam keadaan, kalau kita baca hadis Al-Bara' bin Azib, riwayat Al-Imam Ahmad, ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada seorang yang fasik, seorang munafik, jawaban dia hanya ikut-ikutan. Apa kata fulan? Apa kata alan? Tidak didasari ilmu. Hanya takut tekanan, hanya takut malu, mengikuti yang sedikit. Padahal kebenaran itu ada pada yang sedikit. Ucapan Sufyan bin Uyainah tadi, pegang teguhlah kepada kebenaran, dan jangan engkau terperdaya karena sedikitnya orang-orang yang berada di atas kebenaran tersebut.

0: yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Az-Zuhud. Yang ketiga, bahwa dalam berdakwah di jalan Allah, pahala yang akan diperoleh dari usahanya untuk berdakwah itu tidak terkait dengan objek dakwah. Perhatikan ya kawan, tidak terkait dengan objek dakwah. Apakah dia menerima atau menolak dakwah tersebut? Maksudnya dalam dakwah kepada sunnah ini, bagi orang yang berdakwah, dia akan mendapatkan pahala. Baik orang yang dia dakwahi, yang dia ceramahi, mau terima atau tidak, dia tetap mendapatkan pahala. Nah, berbeda dengan dakwah-dakwah tentunya, yang bukan dakwah kepada sunnah Nabi SAW. Bukan dakwah kepada jalan Allah. Inilah pentingnya dan inilah keutamaan dari dakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi para pendakwah, dia akan tetap mendapatkan pahala walaupun orang-orang yang dia ceramahi seluruhnya tidak menerima dakwahnya. Dia tetap mendapatkan pahala. Nah, jadi jangan minder. Tetap semangat. Antum ceramahi kawan, karena dakwah itu bukan hanya sekedar duduk di sini. Bukan hanya sekedar di atas mimbar, bukan. Anda ada kawan, bisa diceramahi, dinasihati. Itu bagian dari dakwah. Ketika dia tidak mau menerima, Anda sudah dapat pahala. Apalagi kalau dia menerima. Para nabi dan rasul, dakwah mereka itu sama sekali tidak mengharapkan upah dari manusia. Namun mereka hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan pahala di sisi Allah. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, "Wa ma as'alukum 'alaihi min ajr in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin." Dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepada kalian atas ajakan-ajakan aku itu. Upahmu tidak lain hanyalah dari Rabb semesta alam. Nah, jadi bukan dari yang mendengarkan. Mereka nerima, terus mereka kasih ganjaran. Mereka menolak, mereka tinggalkan, mereka tidak menerima. Nah, bukan dari situ kita penting, tak? Tapi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Man dalla ala khairin, falahu mislu ajri fa'il." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakannya. Sekedar menunjukkan. Maka dia akan mendapatkan pahala. Wallahi la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na. Dalam riwayat lain, riwayat Bukhari. Maka demi Allah, kata Rasul, sungguh Allah melalui perantara dirimu memberikan petunjuk kepada seorang, maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Yaitu harta dunia yang paling baik saat itu. Dan mungkin sampai saat ini. Sehingga kita dalam berdakwah itu tidak dipikirkan yang kita dakwahi. Dari sisi ini ya. Dari sisi semangat kita dan agar kita tetap istiqomah, kita yakin bahwa ketika kita berdakwah, kita sudah mendapatkan pahala. Walaupun yang kita ceramahi, yang kita dakwahi, yang kita nasihati tidak menerima. Ar-Rabi'ah, yang keempat. Bahwa dakwah itu dimulai dari yang paling penting, kemudian yang penting, dan seterusnya. Dakwah itu dimulai dari yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya. Apa yang paling penting dari semua yang penting tersebut? Yaitu dakwah kepada tauhid. Inilah yang paling penting. Dakwah kepada tauhid. Sebagaimana hadis yang ma'ruf ya, dari sahabat Mu'adz ibn Jabal, dari sahabat Abdullah ibn Abbas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ke negeri Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Nah, ini yang pertama. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan menemui ahli kitab, maka ajaklah yang pertama kali, serulah kepada mereka yang pertama kali kepada persaksian syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Nah, sehingga penting untuk belajar tauhid. Kalimat la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah ini bukan hanya diucap di lisan saja. Nah, apalagi setiap subuh ya kan. La ilaha illallah. Lama-lama kencang tuh. Sambil geot kanan, geot kiri, enggak tahu apa maknanya. Mungkin enak sambil olahraga ya. Nah. Bukan cuman itu. Tapi la ilaha illallah ada rukunnya. La ilaha illallah ada syurutnya, ada syarat-syaratnya. Dan kalimat la ilaha illallah ada pembatal-pembatalnya yang harus kita pelajari. Apa rukun-rukunnya? Apa syarat-syaratnya? Apa konsekuensinya? Dan apa pembatal-pembatal dari kalimat la ilaha illallah? Jangan sampai kita enggak sadar kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah beratus-ratus kali, ternyata kita di hadapan Allah kalimat itu enggak bermanfaat. Masih doyan ngalap kubur, masih doyan buat sesajen, masih suka menyembelih untuk wali fulan, kuburan wali fulan. Berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Pelajari. Juga kalimat Muhammadun Rasulullah. Itu ada konsekuensinya. Sehingga ini perkara yang paling penting. Yang pertama. Fa'inhum ata'u kalidhalik. Fa'a'limhum annallaha. Iftaradu alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin walailatin. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu. Dalam sehari. Baru masalah sholat. Dan seterusnya yang ketiga, yaitu masalah zakat. Sehingga dalam dakwah, ya, dalam hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa metode dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan secara bertahap. Ya kalau Anda pelajari. Beliau di Mekah itu yang pertama kali beliau mendakwahkan tauhid. Mengajak kepada kalimat la ilaha illallah. Bukan ngajak sholat dulu, bukan. Bukan ketok-ketok pintu rumah sahabat, ayo sholat. Tauhid dulu. Ya apa sholat kalau di lehernya masih ada jimat, di tangannya masih ada jimat. Gimana mau sholatnya diterima oleh Allah, masih di dompetnya ada tulisan Arab kebalik. Untuk apa? Kebal katanya. Buat apa dia sholat? Enggak sah sholatnya, wallah. Jadi pelajari dulu tauhid. Beritahu sama dia, Anda masuk Islam? Mau masuk Islam? Tinggalkan ini. Ucapkan kalimat syahadat, tinggalkan perkara ini, perkara ini. Ayo sholat. Yang paling pertama, yang paling penting adalah tauhid. Dibersihkan hati para sahabat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ketergantungan mereka kepada makhluk, ketergantungan mereka kepada berhala, dihilangkan dengan tauhid. Yang berikutnya. Kelima. Bahwa dakwah itu mengajak loyal kepada agama dan bukan loyal kepada para tokoh. Ini termasuk perkara yang penting. Dakwah itu mengajak loyal kepada agama, kepada syariat, kepada sunnah, dan bukan kepada para tokoh. Kenapa? Karena kebenaran akan kekal, sedangkan tokoh akan wafat. Sedangkan kebenaran itu akan kekal, adapun tokoh itu akan wafat. Jadi ajak manusia kepada dakwahnya. bukan diajak kepada paten ngisinya, ya kan? Nah, ayo ngaji situ yuk. Kenapa? Ustadznya sodap, Ustadz Bang Tanjung Balai. Nah, tak mengantuk kalau ngaji. Nah, nggak motan kalau ngisinya kan? Ada tegolaknya, Ustadz Bang Tanjung Balai. Kalau ngisinya ada tegolaknya. Bagus undang pelawak sekalian kalau kalau mau ngaji ketawa aja, tegolak aja. Bagus pelawak sekalian ya kan? Sulit sekalian diulang, diundang. Nah, susu kedelai maksudnya. Nah. Oh, ngaji kok mau ketawa? Ngapain? Ya kan? Nah. Ustadznya enak, ustadznya ini. Ustadznya apa? Bisa tahu isi hati kita. Gimana itu? Nah. Tapi ajak, ayo ngaji situ. Kenapa? Yang dia sampaikan Al-Quran wa Sunnah. Karena kebenaran itu akan terus kekal. Nah. Kalau tokoh itu akan wafat, akan mati. Nah. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, innal haqqa la yu'arafu birrijal i'arifil haqq ta'rif ahlahu. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya kebenaran itu tidak dikenal melalui orang-orangnya. Tetapi kenalilah kebenaran, niscaya engkau akan tahu siapa orang-orang yang berada di atas kebenaran. Sekali lagi saya ulangi. Sesungguhnya, kebenaran itu tidak dikenal melalui orang-orangnya. Jadi ingat. Nah, jangan karena cuman dia pintar cakap, lantas Anda anggap dialah yang paling benar. Bisa menjamin Anda masuk ke dalam surga. Jangan. Kita bukan dididik seperti itu. Nah, Ustadz ini paten kali. Kalau ngisi bisa nangis saya. Nah, kalau imami sholat bisa nangis saya. Walaupun gak tahu artinya. Nah. Orang-orang diajak untuk senang, untuk loyal, untuk membela sang guru. Bukan karena kebenaran yang disampaikan. Cuman karena mungkin ganteng ya kan. Mungkin karena pinter ngomong, pinter orasi, pinter ngajak masa. Kebenaran itu tidak dikenal melalui orang-orangnya. Tetapi, kenalilah kebenaran, niscaya engkau akan tahu siapa orang-orang yang berada di atas kebenaran. Duduk. Perhatikan apa yang disampaikan. Perhatikan apa yang disampaikan. Nah. Dalil pertama yang keluar dari lisannya, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Udah. Tunggu aja tafsirnya kemana. Ya kan? Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Tunggu aja tafsirnya kemana. Nah. Setelah itu dia ceramah keluar koran-korannya. Pemerintah begini ini kafir tauhid. Nah, sudah antum tahu dia siapa. Antum tahu prinsipnya bagaimana. Dari apa yang disampaikan. Di tempat lain mungkin antum ini ceritanya mungkin lagi mencari kebenaran. Duduk. Apa yang dia sampaikan? Dia sampaikan qala Allah wa qala Rasul. Ketika ada pertanyaan terkait penguasa yang zalim, dia nasihatnya sabar. Sabar. Dia sampaikan hujahnya. Dia sampaikan akwal para a'immah. Antum bisa nilai. Oh, inilah kebenaran. Nah, antum bisa nilai. Siapa yang di atas kebenaran melalui apa yang dia sampaikan? Al-haq atau kebatinan? Jadi bukan dari orangnya. Nah, lihat kebenaran, misalnya yang kau akan tahu, ya, siapa orang-orang yang berada di atas kebenaran tersebut. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah. Ke jalan Allah. Bukan kepada individu-individu orang. Tokoh-tokoh tertentu. Demikian pula firman Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Nah, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru menuju Allah. Jelas lafadznya. Diajak kepada agama Allah. Bukan kepada tokoh-tokoh tertentu. Itu yang kelima. Yang keenam, bahwa dalam berdakwah itu haruslah mengikuti metode hikmah dan nasihat yang baik. Dengan cara yang hikmah dan nasihat yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia kepada jalan Rabb-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Nah, ini metode atau faedah dalam berdakwah. Nah, harus dengan cara yang hikmah. Nah, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa, menukil dari Ibnu Jarir, bahwa yang dimaksud dengan hikmah itu apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an was sunnah. Hikmah yang dimaksud kata Al-Hafidz Ibnu Jarir adalah Al-Qur'an was sunnah. Jadi ngaji itu. Kalau ngaji isinya itu. Nah, bukan isinya dari awal sampai akhir sakit perut selesai itu. Selesai ngaji kok sakit perut. Ketawa terus isinya. Nah, subhanallah. Makanya kadang-kadang antum lihat ya, dakwah yang mengajak kepada Allah dengan dakwah yang tidak mengajak kepada Allah, lihat pengaruhnya pada masyarakat. Lihat pengaruhnya kepada orang-orang yang ikut di pengajian. Coba lihat pengaruhnya. Selesai ngaji, sholat gak dia? Yang ikut ngaji itu. Sholat gak dia? Gak sholat. Berarti gak pengaruh apa yang disampaikan oleh penceramah. Bukan qala Allah wa qala Rasul. Metode dakwahnya salah. Nah, masih saja zina di mana-mana, pacaran di mana-mana, ikhtilat di mana-mana, sholat enggak. Ya, dia ikut padahal. Nah, karena seorang yang berdakwah ikhlas dengan metode yang dibenarkan, yang dia sampaikan Al-Quran wa Sunnah, insya Allah akan memberikan pengaruh kepada orang yang mendengarkannya. Sedangkan al-mau'idhah al-hasanah, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, itu maknanya berupa larangan-larangan ya, dan berbagai kejadian yang menimpa manusia yang disebutkan dalam Al-Quran. Mau'idhah hasanah. Jadi agak sedikit naik dia. Sebutkan, masukkan ancaman di situ. Ini loh, antum kalau enggak ngikutin jalan ini, jangan sampai seperti si fulan. Itu, kaum si fulan. Nah, jangan sibuk terus dengan dunia. Ngumpulkan harta. Ini loh, udah ada yang mendahuluimu. Korun, ditenggelamkan. Fir'aun, Haman. Adi beri mau'idhah hasanah. Ada ancaman-ancamannya. Nah, itu tahapan setelah dengan cara hikmah gak mempan. Jangan kemudian menasihati langsung dengan ancaman. Ini kurang tepat. Nah, orang tua nggak sholat langsung main ancaman. Bapak nanti kena siksa nanti, parah nanti bapak, nanti kena pengait nanti. Usus bapak keluar nanti di neraka nanti. Langsung dihancam. Nggak ada mukaddimah innalhamdalillahnya. Nggak ada ajakan, Pak, ini sholat, Pak, utamaannya Masya Allah. Ini loh, diwajibkan oleh Allah kepada kita. Ini dulu. Jangan langsung ngegas ancaman-ancaman. Lari nanti. Kamu ngaji bagaimana nih? Ini salahkan ustadznya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang ma'ruf, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yuzanu fi syai'in illa syanah." Sesungguhnya kelembutan ya, tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Kelembutan. Dan tidaklah kelembutan itu jika dicabut dari sesuatu melainkan akan membuatnya jelek. Nah, jadi ini diantara metode dakwah, ya harus dengan cara hikmah, dengan cara lembut, ya dengan nasihat yang baik. Paling waktunya ya. Nah, subhanallah. Kemudian yang berikutnya. Yang berapa ya? Hah? Yang ketujuh. Dan mungkin ini yang terakhir. Yaitu di antara landasan dalam dakwah, menghindari sikap tasyaddud. Sikap keras tasyaddud. Serta mengutamakan sikap mudah dan lapang selama diperbolehkan oleh syariat. Menghindari sikap tasyaddud. Sikap keras. Sikap kaku. Sikap mempersulit. Tetapi utamakan sikap mudah dan lapang selama itu, ingat ini koidnya ya, yang perlu ditulis besar di tami ya kan, selama diperbolehkan syariat. Tapi bukan bukan berarti berluas-luas, boleh sampai melanggar yang haram. Ini enggak benar ya, karena ada orang bermudah-mudahan boleh ini tak boleh, boleh seperti tak boleh. Padahal dalil-dalilnya melarang. Ini penting ya. Orang gak lihat antum, terkhusus ini santri, punya hafalan 30 juz. Ya kan? Gak tahu orang. Orang gak tahu kalau antum punya hafalan 50 hadis misalnya. Tapi yang dilihat pertama apa? Akhlaknya. Yang dilihat akhlaknya. Perangainya. Sopan santunnya. Betul enggak? Kalau balik ke kampung, ya kan? Jangan kedepankan sikap tasyaddud. Keras. Mentang-mentang udah ahlus sunnah paling yakin sudah. Yang lainnya semua menyimpang, sesat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad din yusrun." Walan yushadad din ahadun illa ghalaba fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Sesungguhnya agama ini mudah. Tidaklah seorang mempersulit berlebih-lebihan dalam agama, melainkan dia akan terkalahkan. Agama ini mudah. Enggak sulit agama ini. Ya. Yang mempersulitnya akan terkalahkan. Apa yang ada dari Rasul saja belum kelar kita amalkan, betul? Rasul sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Sudah kita. Belum. Rasul sederhana makannya. Ada makan, gak ada puasa. Sudah kita sanggup itu. Gak ada di rumah. Ngapain kita? Utang. Ya kan? Cari utangan sana. Rasul istrinya banyak. Sudah kita ikuti. Yang ada saja itu kita ikuti. Rasul jenggotnya panjang. Rasul sallallahu alaihi wasallam celananya di atas mata kaki, yang ada saja. Ini repot-repot buat acara ini, buat perayaan ini, perayaan itu, ayo kumpulkan donatur. Mempersulit. Padahal agama ini agama yang mudah. Dan kita yang mengetahui sunnah, jangan kemudian kita memberat-beratkan kaum muslimin. Karena sudah masuk waktunya, mungkin di lain waktu ya kita bisa lanjutkan terkait dengan hal ini. Ya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, semoga dari yang disampaikan bisa memberikan sedikit faedah kepada kita semuanya. Ya, kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada para ikhwan atau sebelumnya na'am kepada BKM Masjid As-Saleh yang ada di Siantar ini, kepada pengurus dari masjid ini yang telah mempersilahkan kami menyampaikan sepatah dua patah kata, dan juga kepada para ikhwan yang sudah menyambut kami dan memberikan waktu kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian kita pada hari ini sebagai sebab semakin eratnya ukhuwah di antara kita sama Ahlussunnah wal Jamaah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan pada hari ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله إياكم من النار ومن أعمال أهل النار معاشر المسلمين سبحان جمعات وعندما تنتهي لك المحرماتي الله عز وجل في محكم تنزيله dalam satu ayat yang mulia telah berfirman kata Allah tilka darul akhirah naj'alha lil ladzina la yuriduna awiyan fil ardi wa la fasada wal 'aqibatu lil muttaqin kata Allah azza wa jalla dalam ayat yang mulia ini itulah negeri akhirat yang kenikmatan dari negeri akhirat tersebut kami persiapkan dan kami berikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan, yang tidak berlaku angkuh dan congkak terhadap kebenaran dan tidak melakukan kerusakan dan kebuni wal'aqibatu lil muttaqin dan surga sebagai akibat akibat yang terbaik yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba-hamba yang beriman wal'aqibatu lil muttaqin hanya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba yang bertakwa kepada-Nya dan nantiasa mengkhawatirkan azab Allah, murka Allah terhadap dirinya. Dan senantiasa menghiasi diri dengan beramal saleh dan menjauhkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Allah Jalla Jalaluh yang berfirman dalam satu ayat yang mulia, "Ighfid janahaka liman ittaba" ka minal mu'minin. Satu perintah dari Allah Azza wa Jal yang diarahkan kepada baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan dipesat berikutnya bagi seluruh umatnya, kata Allah, wafid janahaka liman tabi'aka minal mu'minin. Rendahkanlah sayapmu, sayap rendah matimu dan ucapanmu kepada orang-orang yang secara zahir menyambut dan menerima dakwah dan ajakanmu. Demikian pula An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa inna allaha awha ilayya an tawadu hatta la yabsara ahadun ala ahad wa la yabghiya ahadun ala ahad. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala telah melahirkan ibadahku agar kalian janganlah sal, agar untuk kalian saling merendah hati, untuk kalian saling bertawadhu satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada salah seorang di antara kalian yang bersikap congkak dan angkuh terhadap yang lainnya, dan tidak pula salah seorang di antara kalian yang berlaku zalim, tidak lalim kepada yang lainnya. Kaum muslimin sedang Jumat yang kami cintai dan kami hormati, Allah subhanahu wa ta'ala melalui beberapa ayat yang kita nukilkan di atas, demikianlah baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam dari satu hadis yang mulia di atas tadi, menghasil kepada setiap mu'min agar senantiasa menghiasi diri dengan sifat tawadhu, dengan sikap dan sifat rendah hati lillahi jalla jalaluh. Sifat tawadhu itu merupakan sifat mulia yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat tawadhu merupakan akhlak yang terpuji dan terangan yang mulia yang ada pula seorang sentiasa melatih diri untuk tawadhu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan ridha Allah dan dia pun akan mendapatkan ridha manusia. Orang yang sekitarnya akan mencintainya, sekitarnya akan menyukainya karena sifat rendahan hati dan tawadhu yang dimilikinya. Ayuhannas ibadallah, perhatikanlah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang disebutkan di atas tadi, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna allaha awha ilayya an tawadhu hatta la yabghara ahadun ala ahad wa la yabghiya ahadun ala ahad. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepadaku untuk kalian saling bertawadhu satu dengan yang lainnya, untuk kalian saling merendah hati satu dengan yang lainnya, sehingga tidak dapati salah seorang di antara kalian untuk bersikap congkak, angkuh dan sombong terhadap yang lainnya. Dan demikian pula didapati salah seorang di antara kalian yang bertindak zalim dan lalim kepada saudaranya. Para ulama telah menjelaskan satu kalidah latih, satu kalidah yang begitu indahnya. Ketika mengapa Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang mulia ini mengumpulkan dua perkara ini, menyebutkan perkara al-fakhr dan al-bahi, mengumpulkan perkara kesombongan dan kezaliman. Dan mengapa pula Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang mulia ini menyebutkan, mendahulukan penyebutan al-fakhr sebelum al-bahi. Dan demikian itu al-Nas ibadallah, sebabkan karena apabila seseorang berlaku sombong kepada seorang berlaku cangka dan angkuh di hadapan manusia, maka itu akan membuahkan sifat yang buruk. Maka sifat tersebut akan menggiringnya kepada perbuatan zalim, kepada perbuatan permusuhan antara sesama kaum muslimin. Oleh karena itu, maka Nabi alaihissalatu wassalam mengasihi kita, memerintahkan kita untuk kita saling merendah diri atau merendah hati satu dengan yang lainnya. Karena barang siapa yang senantiasa merasa dirinya itu bersifat tawadhu, merendah hati karena Allah, maka rendahkan Allah subhanahu wa ta'ala ia akan terlindungi dari sifat dua sifat buruk ini, yaitu sifat angkuh dan congkak yang kemudian melahirkan perbuatan kezaliman dan permusuhan. Ayuhan nas, ibadallah, sesungguhnya hakikat dan akhlak yang mulia dan terang yang terpuji ini, yaitu tawadhu karena Allah subhanahu wa ta'ala, hakikatnya untuk seorang merendahkan hatinya, merendahkan dirinya untuk Allah Jalla Jalaluh. Dan agar seorang hamba merendahkan hatinya di hadapan manusia, seorang yang tawadhu, dia tidak akan pernah merasa memiliki dosa, tidak akan pernah merasa menganggap diri memiliki kebaikan terhadap orang lain, dan ia pun tidak akan pernah merasa memiliki kebaikan yang diberikan kepada orang lain. Sebagaimana pula ia tidak akan pernah menyangka dan merasa bahwa dirinya memiliki hak terhadap orang lain. Bahkan seorang yang mutawadhu haqqan lillahi jalla wa ala, seorang yang bertawadhu merendahkan hatinya karena Allah azza wa jalla berhadapan sesamanya, adalah seorang yang merasa orang lain memiliki dosa terhadap dirinya, orang lain memiliki hak terhadap dirinya. Oleh karena itu ia pun akan merendahkan hatinya di hadapan saudara-saudaranya, ia pun akan terhindar dari sifat keangkuhan, kecongkakan, dan kesombongan. Ia akan menggiring kepada kehancuran dan permusuhan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, atawadhu an takhruja min manzilik wa la talqa al-musliman illa ra'aita lahu 'alayka fadlan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tawadhu itu adalah engkau keluar dari rumahmu dan tidaklah engkau bersua berjumpa dengan seorang muslim kecuali engkau memandang dia memiliki keutamaan atas dirimu, dia telah memiliki kebaikan dan jasa terhadap dirimu. Itulah hakikat seorang yang bertawadhu lillahi jalla wa ala. Ibadallah, ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, indah sifat yang mulia ini, atawadhu lillahi jalla wa ala. Dengan sifat tawadhu seorang akan terhindar dari sikap sombong, dengan tawadhu seorang akan merasakan kelapangan hati dan jiwa, dengan tawadhu seorang akan mampu memberikan ithar, akan menebar ithar, mendahulukan orang lain dari perkara-perkara dunia, mendahulukan orang lain, saudara daripada dirinya. Demikian pula dengan sifat tawadhu akan menghindarkan seorang dari sifat keras hati, sifat anania, sifat keanak-anakan, anak yang melakukannya, anak yang tidak melakukannya, anak yang tidak berbuat, keanak-anakan. Itu sebut para ulama dan al-ananiyah, seorang yang tawadhu akan terhindar dari sifat egoisme dan bangga diri. Kepada Allah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Para ulama telah membagi sifat wajah itu kepada dua macam. Satu macam yang terpuji dan macam yang lainnya yang tercela. Macam yang terpuji adalah seorang tawadu karena Allah subhanahu wa ta'ala yang sedikit pun tidak menginginkan ketinggian, menginginkan lebih tinggi derajatnya daripada saudaranya, menginginkan kesombongan, keangkuhan terhadap saudaranya, dan menjauhkan sifat kezaliman dan permusuhan. Ini sifat tawadu yang terpuji. Kemudian dua macam yang kedua dari sifat tawadu. Apa sifat tawadu yang tercela? Apa itu sifat tawadu yang tercela? Dijelaskan para ulama, sifat tawadu yang tercela ayuhan nas adalah seorang yang merendahkan dirinya. Adalah seorang yang menghinakan dirinya. Seorang yang membungkam lisannya untuk menyatakan kebenaran, menggunakan dirinya untuk suatu kemaslahatan duniawi, merendahkan dirinya untuk kepentingan-kepentingan duniawi, kepentingan jiwa dan kepentingan dirinya, penuh cahayat, penuh keinginan dan kepentingan, dia rela merendahkan dirinya, dia rela menghinakan dirinya di hadapan dunia. Maka inilah sifat tawadu yang tercela. Iyadan billah. Ayuhan nas, dengan sifat tawadu, kita akan mensucikan jiwa seorang. Dengan sifat tawadu, akan tercipta yang namanya persaudaraan. Akan tercipta yang namanya saling cinta, kasih dan persatuan. Dan kemudian dengan tawadu, akan terjadi yang namanya kesamarataan di antara hamba-hamba Allah, dan akan mengikat. Dia akan menjadi tali pengikat. Dia akan mengikat seorang hamba yang beriman dengan hamba beriman yang lainnya. Demikian juga dengan tawadu akan menghilangkan sifat hasad dan menjangkiti hati-hati manusia. Dengan sifat tawadu akan menghilangkan kebencian, kemurkaan di hati manusia. Dan daripada itu dengan sifat tawadu, saya akan dapat pemuda Allah Jalla Jalalu. Nabi alaih salatu wassalam, dan sebuah hadis yang sahih, Rasulullah alaih salatu wassalam bersabda, ma zadallahu abdan bi'afdin illa izza, wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Maka Rasulullah alaih salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kepada seorang hamba melalui sikap maaf yang diberikannya, kecuali Allah tambahkan ketinggian derajat bagi orang tersebut. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan tambahkan kewibawaan pada diri orang tersebut di hati-hati manusia. Dia mampu untuk membalasnya. Dia mampu untuk melakukan hal yang setimpal, namun dia dahulukan sifat maaf. Maka dengan sifat tersebut Allah tambahkan besarnya orang tersebut tingginya dan besarnya perubahan orang tersebut di hati-hati manusia. Berikan doa Nabi alaihissalatu wassalam bersabda dan kutipan hadis, وَمَا تَوَاضَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. Tidak ada seorang hamba yang bertawadu merendahkan hatinya kepada Allah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajatnya. Allah azza wa jal akan meninggikan manzilahnya. أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإيمان وبسجن أرآرا من التواضع كما الله سبحانه وتعالى نجد على صلاة والسلام يمرق السيد طيب آدم ومنتم من آدم ومكبنيني نبينا مرفقا مخطوط طيب سنطيب الله سبحانه وتعالى Nabi-Nya merupakan seorang memiliki kedudukan dan derajat yang begitu tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang memiliki sahibi wasilah. Seorang yang memiliki kedudukan yang tertinggi di dalam surga. Dan tidak seorang pun yang mampu melampauinya. Kesamaan dengan ketinggian, kemuliaan yang begitu besar yang dimiliki oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertawadu menghiasi dirinya dengan sifat tawadu lillahi jalla jalaluh kepada manusia dan para sahabatnya ketika itu. Mari dengarkan satu hadis yang dinukilkan oleh sahabat yang mulia Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Mengisahkan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menampilkan sifat tawadu lillahi jalla wa ala. Kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, maka Nabi alaihi salatu wasallam yanqur al-tirab wa al-khandaq hatta aghbara batnahu. Kata sahabat Nabi Azib Al-Bara bin Azib rahimahullah radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengangkat batu, mengangkat tanah pada yang khandaq, dengan khandaq saham hingga batu tersebut ataupun tanah tersebut mengotori perut beliau yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan kadang dia memiliki kedudukan ketika itu sebagai khalifah penguasa kaum muslimin, namun tidak sampai dan enggan menampakkan dan menampilkan dan mencintuhkan tawadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardah, bahwa ada seorang lelaki jaa ila Nabi alaihi salatu wassalam, yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam seraya mengatakan ya khairal bariyah. Dia mengiru Nabi kita alaih salatu wassalam dengan panggilan terbaik. Ya khairal bariyah. Wahai manusia yang terbaik. Wahai manusia yang diciptakan yang terbaik. Di muka bumi ini. Khairal bariyah. Mengular panggilan tersebut. Nabi alaih salatu wassalam menimpali ucapan itu dengan mengatakan. Zat Ibrahim alaih salam. Sungguh ucapan itu bukan itu sebagai khairal bariyah. Manusia terbaik itu hanyalah pantas diberikan kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lihatlah bagaimana sebab tawadu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia merendahkan manzilahnya. Dia merendahkan kedudukannya. Kedudukannya memang dia berhak untuk mendapatkannya. Itulah hakikat seorang bertawadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keadaan Nabi kita alaihissalatu wassalam adalah Khalilur Rahman, Habibur Rahman, bahkan kata para ulama, Nabi kita alaih salatu wassalam lebih afdal daripada Ibrahim alaih salam. Berkata dalam hadis Nabi alaih salatu wassalam, kata Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah. Aku adalah pemimpin anak Adam pada yawmal qiyamah. Al-Nas, ibadallah, antara makna tawadu adalah itu seorang merendahkan hatinya di hadapan kebenaran.
التواضع للحق. فرق دي أنطرة معنى تواضع أبنى seorang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya untuk menerima kebenaran, menunjukkan sikap-sikap mengkritisi kebenaran tersebut dalam rangka untuk menolak kebenaran itu. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah pernah ditanya tentang sikap tawadhu. Kata beliau, tawadhu itu adalah yaqba'u lil haqq wa yanqad lahu wa yaqbaluhu mimman qalahu wa sami'ahu min sabiyyin qabilahu wa sami'ahu min ajhalin nas qabilahu. Kata Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, tawadhu itu adalah untuk engkau tunduk di hadapan kebenaran. Engkau menerima kebenaran tersebut dari siapapun yang mengucapkan kebenaran itu. Meskipun yang mengucapkannya seorang anak kecil, engkau menerimanya. Meskipun kebenaran tersebut diucapkan oleh seorang yang paling jahil sekalipun, engkau pun menerimanya bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, "La tasihhu laka taraja'u at-tawadhu' hatta taqbal al-haqqa mimman tuhib wa mimman tubghid." Taqbaluhu min adu'ik kama taqbaluhu min waliyik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidaklah benar engkau mendapatkan derajat sebagai seorang yang telah bertawadhu kepada Allah sampai engkau menerima kebenaran tersebut dari orang yang kau cintai, demikian pula dari orang yang kau benci. Engkau terima kebenaran tersebut dari musuhmu sebagaimana kau terima kebenaran itu dari temanmu. Sehingga wajib bagi kita, ayuhan nas, untuk kita tawadhu, merapatkan diri, bersikap tawadhu, rendah hati di hadapan kebenaran. Karena kebenaran itu merupakan perkara yang sangat dibutuhkan manusia di dalam kehidupan dunia ini. Sampai Nabi alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ihdini, yutaqtini fatuhu minal haqqi bi'idni." Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku untuk mendapatkan kebenaran dari perkara yang diperselisihkan dengan izinmu. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, hendaknya kita berhati-hati dari menolak kebenaran. Sudah sampai kebenaran tersebut kepada kita, menolak kebenaran sama saja maknanya ada congkak dan sombong di hadapan kebenaran tersebut. Nabi SAW bersabda, "Al-kibr ghamtud al-kibr batar al-haq wa ghamtud nas." Kesombongan, hakikat kesombongan itu adalah seorang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Demikian pula sifat angkuh, sombong, enggan untuk menerima kebenaran yang disampaikan kepadanya, untuk menerima kebenaran yang dinasihatkan kepadanya, maka sesungguhnya itu merupakan satu kesombongan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kesombongan terhadap Allah azza wa jalla. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Wa man takabbara min al-intiyab al-haq walau ja'ahu ala siyadi saghirin au man yubhidhu au yu'adih fa'innama takabbar ala Allah." Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maka barang siapa yang angkuh, sombong dan congkak untuk tunduk di atas kebenaran, menerima kebenaran tersebut, dia mengakuinya, dia membenarkannya, dan nafsu, namun karena kepentingan kepentingan dunia, ia pun mengindahkan kebenaran tersebut dan menolaknya. Maka seperti ini kata Imam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang yang angkuh dan sombong untuk tunduk di atas kebenaran, meskipun kebenaran itu datang dari anak kecil sekalipun, atau datang dari seorang yang dibencinya, atau seorang yang dimusuhinya, sesungguhnya hakikatnya adalah sombong Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah huwal haq
كلامه حق ودينه حق وصفاته والنور وله. لكن هي رحمه الله من جدك المراسمية فسنجوه الله سبحانه وتعالى بل الحق ثمن الله بل الحق أجمال مرحة بنارا dan kendaraan merupakan sifat Allah dan itu datang dari Allah dan untuk Allah Jalla wa Ala. Sehingga faidaratahu al-adbu yatakattara an qabulihi, sehingga barang siapa yang menolak kebenaran tersebut dan angkuh sebab congkak di hadapannya hakikatnya, sesungguhnya dia telah membantah Allah Azza wa Jal dan sombong Allah Jalla wa'ala. Ayuh nas ibadallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufiq, memberikan kepada kita sifat mulia ini.

0: تعالى مندقان كتا توفيق مندقان kepada kita sifat mulia ini bertawadhu karena Allah subhanahu wa ta'ala merendahkan hati-hati kita di tengah-tengah semua kita bertawadhu karena Allah jalla wa ala dan meninggalkan sifat congkak dan sombong yang akan mengancam, yang akan menggiring kepada kehancuran dan kebinasaan. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. أهل الإخوة والأمهات حفظكم الله جميعا. وجي شكر kepada الله سبحانه وتعالى yang telah memberikan taufik dan at-taisir kemudahan kepada kita semua, sehingga dengan taufik dan kemudahan dari Allah Azza wa Jal tersebut kita dapat berkumpul di siang hari, di sore hari menjelang malam di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada satu markiz dari marakiz Ahli Sunnah wal Jamaah, untuk saling berziarah, saling berta'aruf, saling berukhuwah lillah, fillah, wa billah. Inilah sebuah kenikmatan yang begitu besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal. Pertemuan, perkumpulan Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat berbeda dengan pertemuan dan perkumpulan Ahlu Dunia. Kita bila bertemu, berkumpul, kita senantiasa mengingatkan satu dengan yang lainnya dengan perkara-perkara yang akan menambahkan keimanan kita biiznillah ta'ala. Dengan berwasiat, saling tawasi di antara kita dengan perkara-perkara yang akan lebih mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jal, lebih mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh itu merupakan perkumpulan dan pertemuan yang terbaik, yang semoga dipenuhi dengan barakah dan rahmah dari Allah Azza wa Jal. Ayol ikhwah, sangat gembira dan senang rasanya bisa bertatap muka dengan para ikhwanuna di tempat yang berbarokah ini biiznillahi ta'ala, bertemu dengan para ikhwan, dengan para aba ayah-ayah kami, dengan para asatidzah, teman-teman sejawat, teman-teman yang dulu sama-sama belajar,

0: tempat-tempat kita belajar. Sungguh ini merupakan pertemuan yang spesial bagi kita, yang kita wajib untuk bersyukur dari kemudahan dan taufik yang besar seperti ini. Ahlul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih dari hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainal mutahabbin aw ainal mutahabbuna fiya?" Menyeru, Allah Subhanahu wa taala menyeru dan memanggil orang-orang yang saling cinta mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas dirinya untuk memberikan kecintaannya kepada mereka-mereka yang saling bermajelis, saling berziarah, saling berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayuhal ikhwah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya kita digolongkan oleh Allah Azza wa Jalla termasuk orang-orang yang diberi kemudahan dan keutamaan seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan bersama bahwa tema kajian kita sore hari ini mengangkat satu pembahasan yang kiranya semoga bermanfaat untuk kita saling mengingat dan bermuzakarah tentangnya, yaitu satu tema yang bertajuk antara hati yang sehat dan hati yang sakit. Ayuhal ikhwah, pembahasan ini dengan waktu yang singkat kita akan sama-sama mengenal dan saling mengingatkan tentang bagaimana dan apa sesungguhnya hati yang sehat tersebut, dan bagaimana serta apa sesungguhnya hati yang sakit itu. Allah Azza wa Jal dalam satu ayat yang mulia telah berfirman, kata Allah, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, sungguhnya setiap manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia gunakan, pendengarannya, penglihatannya, dan betikan hatinya. Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Apabila yang menggunakannya kepada perkara-perkara kebaikan, maka ia pun akan menuai pahala. Dan bila sebaliknya, pendengaran mata dan hati digunakan pada hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jal, maka ia pun akan mendapatkan iqab, dosa dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah, ketika hati pada anggota tubuh, ia seakan seperti raja yang memiliki kekuasaan tunggal pada bala tentaranya, yang semua perintah dan urusan itu kembali kepada titah dari hati tersebut atau dari sang raja. Dia akan menggunakan bala tentaranya kepada perkara-perkara yang ia inginkan. Semuanya di bawah kehendak dan kekuasaannya. Baik dan buruknya tentara tersebut di bawah pengaturan dari sang raja. Itulah ibaratnya hati pada jasad pada manusia. Sebagaimana Allah, sebagaimana yang Nabi alaihi salatu wassalam tabarakallahu dalam hadisnya, kata Rasulullah, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketahuilah bahwa pada jasad manusia terdapat padanya sekerat daging, yang apabila sekerat daging itu baik, maka akan baik pula seluruh anggota tubuhnya, ucapannya, perbuatannya, penglihatannya, pola tingkahnya, semua akan baik. Dan apabila rusak sekerat daging itu, maka rusak pula seluruh jasadnya. Sekerat daging itu adalah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-qalb, itu hati. Sehingga anggota tubuh kita, ya ikhwah, sejatinya dimiliki oleh hati tersebut. Anggota tubuh ini sekedar menjadi pelaksana dari setiap apa yang diperintah oleh hati kita. Semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat, semua yang kita ucapkan, dan semua yang kita lihat, pada hakikatnya itu merupakan perintah hati. Pada hakikatnya itu merupakan perintah hati. Bila hati menggerakkannya untuk berbuat, maka dia akan berbuat. Bila hati menggerakkannya untuk melihat, maka dia akan melihat. Bila hati menggerakkannya untuk berbicara, maka ia pun akan berkata. Sehingga yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini adalah hati itu sendiri. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kullu ra'in mas'ulun amma an ra'iyatihi. Karena sungguhnya setiap pemimpin itu akan ada hari pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia pimpin. Bila dari mukadimah ini, ayol ikhwah, kita telah memahami peran penting. Kita lebih menyadari dan mengetahui betapa besarnya peran dari hati itu. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk benar-benar memberikan perhatian yang besar, meluruskan hati kita, melihat ke dalam dan sering berintrospeksi diri, merenungi, bercermin pada hati kita masing-masing. Apakah hati kita yang saat ini berada di kedua sisi kita adalah hati yang sehat ataukah batan hati yang sakit? Maka dari sini, para ulama pun membagi hati itu kepada tiga macam pembahagian. Sebagaimana kita ketahui bersama, yang pembagian itu berangkat dari kondisi hati. Terkadang hati bisa hidup dan bisa mati. Maka muncullah tiga pembagian tersebut. Tiga pembagian itu, ayol ikhwah, yang pertama hati yang sehat atau hati yang selamat. Yang kedua hati yang mati, na'udzubillah. Dan yang ketiga hati yang sakit, ataupun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Hati yang sehat, ayol ikhwah, dijelaskan para ulama adalah hati yang selamat, yang Tidaklah seorang membawa hati itu pada hari kiamat kecuali dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Hati yang selamat inilah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk memilikinya. Untuk kita bertemu Allah Subhanahu wa taala setelah kematian kita dengan membawa hati yang selamat itu. Kata Allah Azza wa Jalla dalam satu ayat yang mulia, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari, hari kiamat maksudnya, hari yang banyaknya harta yang dimiliki, demikian pula banyaknya anak keturunan yang dimiliki, tidak akan sedikit pun dapat memberikan manfaat apapun pada hari itu. Kecuali orang-orang yang datang bertemu Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari apa maksudnya? Selamat dari kekufuran, selamat dari kenifakan, dan selamat dari kerendahan dan kehinaan. Itulah hati yang selamat. Hati yang telah selamat dari berbagai bentuk syahwat yang menyelisihi perintah Allah dan larangan Allah. Hati yang telah selamat dari setiap sambaran syubhat yang dapat memalingkannya dari kebenaran dan melihat kebenaran tersebut. Hati yang selamat yang menjadikan pemiliknya akan hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang akan menjadikan pemiliknya hanya akan berhukum dengan hukum Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hati yang seperti inilah ayyuhal ikhwah. Hati yang dapat memurnikan ibadahnya, ubudiyahnya kepada Allah jalla jalaluh. Iradahnya, mahabbahnya, tawakalnya, dan selainnya. Itu hanya diperuntukkannya secara murni kepada Allah Jalla wa'ala. Hati yang demikian, ayol ikhwah, hati yang selamat itu, apabila dia mencinta, maka ia mencinta karena Allah. Apabila ia murka, maka ia pun marah dan murka karena Allah. Apabila dia memberi, maka ia pun memberi karena Allah. Dan apabila ia menahan dari sesuatu, maka ia pun menahan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemaparan para ulama tentang hati yang selamat atau hati yang sehat. Adapun yang dimaksud dengan hati yang mati, na'udzubillah, adalah tentu lawanan dari hati yang selamat tersebut. Hati yang mati adalah hati yang tidak lagi mengenal siapa Rabbnya. Hati yang mati adalah hati yang akan mengabaikan setiap perintah dari Allah, mengabaikan setiap apa yang dicintai dan diridai oleh Allah Azza wa Jal. Hati yang terus tenggelam berjalan di atas syahwatnya, di atas kelezatan dan kenikmatan hawa nafsunya. Meskipun terdapat pada perkara yang dilakukannya tersebut kemurkaan Rabbnya dan kemarahan dari Allah Azza wa Jal. Pemilik hati yang mati seperti ini, ayol ikhwah, dia tidak akan mau peduli lagi. Bila ia telah berhasil dan merasakan kenikmatan dengan syahwatnya. Dia tidak mau peduli apakah itu akan mengundang ridha Rabb atau pendapat menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi penyembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi lawanan hati yang hidup tadi, hati yang selamat tadi. Bila dia mencinta karena hawa nafsu. Bila dia murka, dia pun murka karena hawa nafsu. Bila ia memberi, maka ia pun memberi juga karena hawa nafsu. Bila ia menahan sesuatu, maka ia pun menahannya dengan hawa nafsu. Maka hawa nafsu sesuatu yang paling dikedepankannya dalam kehidupannya. Dan sesuatu yang paling dia cintai daripada ridha Rabb-nya. Orang yang demikian kondisi hatinya, maka hawa nafsu itu akan menjadi imamnya. Syahwat akan menjadi penuntunnya. Kejahilan yang akan mengarahkannya. Kelalaian akan menjadi tunggangannya. Mendapatkan gemilangnya harta selalu menjadi buah pikirannya. Hati yang seperti ini, bila ia diingatkan untuk kembali kepada Allah, kembali kepada darul akhirah, maka perbuatan itu pun sedikit pun tidak disambut dan ditoleh. Syaitan lebih disukai untuk dia ikuti. Dunia menjadi timbangannya. Dia marah karena dunia dan dia pun mencinta karena dunia. Sungguh hawa nafsu telah membuat tuli dan membuat buta matanya. Maka kata para ulama, bila kita mendapati orang yang seperti ini, berteman dengan orang yang mati hatinya itu akan menjadi racun bagi kita. Bergaul dengannya itu akan menjadi sebab sakitnya diri kita. Dan terus bersamanya akan menggiring kita kepada kehancuran bersamanya. Itu hati yang mati, na'udzubillah. Adapun hati yang sakit, pembagian yang ketiga dari pembagian hati. Hati yang sakit, kata para ulama, adalah hati yang memiliki dua sisi pada dirinya. Terkadang dia hidup, terkadang dia sakit. Kondisi dia hidup dan sakit, dia sehat dan sakit, tergantung apa yang mendominasi pada hati tersebut. Bila hatinya sedang sehat, maka akan didapati rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala padanya. Akan menguat dan bertambah keimanan pada dirinya. Akan didapati keikhlasan, tawakal dan bersandar kepada Allah pada hati itu. Yang itu semua merupakan perkara-perkara yang menyebabkan hidupnya hati tersebut. Cinta kepada Allah, keimanan, keikhlasan untuk Allah, bertawakal kepadanya, dan perkara-perkara yang lainnya itu menjadi sebab hidupnya hati tersebut. Di sisi yang lain, juga terdapat pada hati itu kecintaan terhadap syahwat. Mengedepankan syahwatnya, memiliki semangat untuk mewujudkan syahwat dan keinginan tersebut. Juga terdapat padanya hasad, terdapat padanya kesombongan, sifat ujub, dan ini semua merupakan sebab kehancuran dan kebinasaan orang yang memiliki hati yang sakit tersebut. Hingga ayol ikhwah, seorang yang memiliki hati yang sakit, dia akan mendapatkan dua seruan pada hatinya. Satu penyuruh, penyuruh yang mengajaknya kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya, dan kembali kepada darul akhirah. Dan terdapat pula pada diri dan hatinya seruan yang lain. Itu seruan untuk tenggelam kepada kenikmatan dunia. Maka hati itu akan menjadi sehat ataupun sakit tergantung seruan yang mana yang dia sambut. Tergantung pintu yang mana yang lebih dekat kepada hati itu. Bila ia dekat dan condong kepada penyuruh kebaikan, maka hati itu akan menjadi hati yang sehat. Namun bila sebaliknya, bila hati itu lebih dekat dan condong kepada seruan syahwat dan dunia, maka hati itu pun jadi hati yang sakit. Ayol ikhwah, sampai di sini kita telah mendengarkan dan mengetahui tiga pembagian hati dan sekelumit penjelasan para ulama tentang tiga pembagian hati tersebut. Selanjutnya, ayol ikhwah, mari kita mengenal bersama pula apa tanda-tanda dari hati yang sakit. Kata para ulama, seorang itu bisa saja memiliki hati yang sakit, atau bahkan sakitnya sudah sakit yang kronis dan parah pada dirinya, namun dia tidak menyadarinya. Namun dia tidak mengetahui dan menyadari bahwa hatinya saat ini sedang sakit. Bahkan bisa jadi hati yang dimilikinya saat itu adalah hati yang sudah mati. Dan yang lebih parah, pemiliknya tidak tahu kalau hati itu telah mati. Maka kata para ulama, di antara tanda hati yang sakit atau bahkan hati yang mati, na'udzubillah, adalah dia tidak merasakan pada hatinya luka, rasa sakit pada hati itu ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bermaksiat kepada Allah dengan lisannya, dengan tangannya, dengan matanya, lakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, maka sedikit pun dia tidak merasakan sakitnya hati tersebut karena kemaksiatan yang dilakukannya. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ya. Atau bahkan dia sangat lebih menikmati kemaksiatan dan keharaman yang dilakukannya tersebut. Ini di antara tandanya. Kalau orang ya, kemaksiatan yang dilakukannya tersebut tidak membuat tidak merasa sakit pada hati. Karena kemaksiatan yang dilakukan ayat ikhwah itu akan memberikan goresan-goresan yang akan menyakitkan. Kalau orang yang masih hidup hatinya, masih sehat hatinya, dia akan merasakan sakitnya goresan tersebut yang ditorehkan oleh kemaksiatan dan dosa yang dilakukannya. Kalau itu semua tidak dirasakan, berarti hatinya sedang sakit atau bahkan telah mati, na'udzubillah. Demikian pula di antara tanda hati yang sakit atau bahkan hati yang mati adalah kejahilannya terhadap kebenaran itu tidak membuat dia sakit. Tidak membuat dia sakit. Ya. Sungguhnya dia jahil. Sungguhnya dia tidak mengerti terhadap kebenaran. sedikit pun tidak ada rasa gusar pada hatinya terhadap kejahilan yang dirasakannya atau kejahilan yang ada pada dirinya, seakan-akan tidak terjadi apapun dalam keadaan dia jahil dari kebenaran tersebut. Orang yang demikian ini, ayol ikhwah, itu pertanda hatinya sedang sakit atau bahkan sudah mati, iyadan billah. Seperti apa disebutkan di atas tadi, bahwa hati itu apabila hati tersebut adalah hati yang hidup, maka hati itu akan merasa sakit dari setiap keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekan yang dilakukan. Kejahilan terhadap kebenaran itu pun akan menyakitkan hati tersebut. Bila orang memiliki hati yang masih hidup, dia akan merasakan itu semua. Ya. Dia akan merasakan betapa beratnya, betapa buruknya kalau dia tidak mengerti terhadap suatu kebenaran dan memiliki ilmu terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia jahil terhadap bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dari perkara ibadah. Dia jahil terhadap keyakinan-keyakinan dan akidah yang harus diyakini. Kalau orang yang masih hidup hatinya, dia akan gusar. Ya. Dari itu semua, dia akan berusaha untuk mencari kebenaran tersebut. Dia sadar diri bahwa ia sedang jahil. Tapi kalau kemudian orang tersebut, ya, tidak mau peduli, nah, tidak merasakan perasaan yang seperti ini, maka itulah tanda-tanda hati yang sakit ataupun hati yang mati. Na'udzubillah. Seorang bisa saja dia merasakan sakit pada hatinya, tetapi ketika dia merasakan pahitnya obat untuk mengobati rasa sakit tersebut, dia tinggalkan obat itu. Dan dia lebih memilih untuk tetap merasakan sakitnya hati daripada meminum obat penawar yang akan menyembuhkannya dari sakit tersebut. Demikian pula ayol ikhwah, di antara tanda-tanda penyakit hati adalah dia akan berpaling dari asupan-asupan yang bermanfaat, berpaling darinya kepada asupan-asupan ataupun makanan-makanan hati yang memudaratkannya. Dia akan berpaling dari obat yang bermanfaat kepada obat yang akan justru akan memudaratkan, berbeda dengan hati yang sehat. Dia akan lebih mendahulukan sesuatu yang bermanfaat yang akan menyembuhkannya daripada melakukan perkara yang bermudarat dan akan menyakitkannya. Dan sebaik-baik ayat ikhwah, kata para ulama, asupan dan makanan untuk hati itu adalah asupan keimanan. Dan sebaik-baik obat dan penawar untuk sakitnya hati adalah Al-Quran. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa melakukan amal saleh, berbolak-balik dari satu amal saleh kepada amal saleh yang lainnya, yang dengannya akan menambah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Dan hendaknya pula kita senantiasa membasahi lisan kita membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran tersebut, dan beramal dengannya. Inilah ayat ikhwah, tanda-tanda dari hati yang sakit tersebut. Demikian pula para ulama pun menyebutkan tanda-tanda hati yang sehat. Di antara tanda-tanda seorang yang memiliki hati yang sehat adalah orang tersebut tidak pernah memiliki cita-cita, keinginan, dan harapan untuk tinggal selama-lamanya di dunia. Dia akan terus berharap untuk segera kembali kepada penciptanya, kembali kepada Allah Azza wa Jal, dan meninggalkan dunia yang fana ini. Dia tinggal di dunia ibarat seperti seorang asing yang datang ke sebuah negeri, yang dia tidak akan pernah memiliki keinginan untuk tinggal selama-lamanya di tempat itu. Sesuai hajatnya, dia akan segera meninggalkan tempat tersebut. Sebagaimana pesan Nabi alaihissalatu wassalam kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Nabi alaihissalatu wassalam berkata kepadanya, "Kuntu dunya ka'annaka abirus sabil, ka'annaka gharibun atau abirus sabil." Kata Rasulullah alaihissalatu wassalam berpesan dan berwasiat kepada Abdullah bin Umar, "Kuntu dunya ka'annaka gharib." Jadilah engkau di dunia ini seperti seorang yang asing, seperti seorang pendatang yang tidak sama sekali akan menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggalnya untuk selama-lamanya. Bila selesai hajat dan kebutuhannya pada tempat itu, dengan segera dia akan meninggalkannya. Jadilah kamu seperti itu di dunia ini. Kuntid dunia ka'annaka gharib au abirus sabil. Atau jadilah engkau di dunia seperti seorang yang melintas, melintasi satu jalan, penyeberang jalan saja, tidak kemudian menjadikan jalan itu sebagai tempat tinggal untuk selama-lamanya. Ini hati yang sehat, hati yang senantiasa bersiap-siap untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang rindu kembali kepada pemiliknya. Adapun hati yang sakit ayol ikhwah, maka dunia lebih didahulukan daripada akhiratnya. Dunia akan menjadi tempat yang akan dia berharap untuk tinggal selama-lamanya di dunia tersebut, hingga menjadilah dia penduduk dunia yang sejatinya. Demikian pula ayol ikhwah, di antara ciri dan tanda hati yang seperti itu adalah hati itu akan senantiasa mengingatkan pemiliknya. Seakan-akan hati itu memukul pemiliknya untuk senantiasa tersadarkan dan terjaga dari dosa dan kemaksiatan, untuk kembali kepada pemiliknya, kembali kepada Allah dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga hati itu membuatnya senantiasa tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung kepada Allah, sesuatu yang lebih dicintai daripada selainnya.
1: Tidak ada lagi bagi hati itu sesuatu yang dia cinta selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang dia ingat selain Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa rindu untuk berkhidmat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah ciri dan tanda hati yang sehat ayol ikhwah. Naam. Oleh karena itu bila dia bermaksiat kepada Allah, maka dia akan merasakan kegusaran pada hatinya. Gundah gulana, tidak tenang. Orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, melakukan dosa, baik itu terang-terangan, tidak pun manusia ataupun sembunyi-sembunyi dengan dirinya. Bila ia masih memiliki perasaan ini, gundah gulana dan galau setelah dia bermaksiat, maka itu di antara ciri dan tanda hatinya adalah hati yang hidup. Di antara tanda dan ciri hatinya adalah hati yang sehat. Hati itu akan terus memberikan sinyal, ini berbahaya, ini sesuatu yang akan membinasakan. Segera kembali kepada Rabbmu. Segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan senantiasa mengingatkan pemiliknya untuk bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian pula ayuhal ikhwah. Di antara tanda dan ciri hati yang sehat adalah apabila ia terlewatkan untuk melakukan satu wirid yang biasa dia lakukan. Ya, wirid itu kebiasaan membaca Al-Quran, berzikir, ya, terus dia membaca Al-Quran pada pagi hari misalkan, ba'da al-fajr atau sebelum fajr, dan biasa lisannya basah berzikir kepada Allah. Nah, ini menjadi kebiasaan wiridnya. Demikian pula dari ketaatan-ketaatan yang ada. Apabila dia terluputkan dari kebiasaan baik tersebut, dia akan merasakan sesuatu yang sakit pada hatinya. Dia akan merasakan apa? Sesuatu yang sakit pada hatinya. Dan itu lebih sakit pada dirinya daripada sakitnya seorang yang terluputkan dari satu harta yang hendak digapainya, yang ingin didapatkannya. Naam. Sehingga bila seorang memiliki hati yang demikian, ya, itu berarti pertanda hatinya adalah hati yang sehat. Demikian pula ayat ikhwah, di antara ciri dan tanda hati yang sehat itu adalah pemiliknya di dunia ini hanya memiliki satu harapan dan keinginan saja. Yaitu apa? Mewujudkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mewujudkan hikmah penciptaannya di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Itu saja yang menjadi harapannya. Untuk mewujudkan pengibadahan yang sesungguhnya kepada Allah, menjadi hamba Allah Azza wa Jalla yang sesungguhnya. Sehingga hatinya senantiasa terkait dan tergantung dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, bukan berarti maknanya untuk duduk di masjid terus, ya, tidak berusaha mencari rezeki dan yang lainnya. Tidak. Tetap dia melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan memberikan apa yang menjadi haknya. Nah, ayol ikhwah, kata para ulama, dunia itu pada zatnya bukan sesuatu yang tercela. Uang, harta yang kita miliki, sesuatu sesungguhnya bukan sesuatu yang tercela. Tapi yang tercela itu adalah bagaimana seorang salah menggunakan harta itu. Nah, Ketika harta tersebut dijadikan sebagai wasilah untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka disinilah perkara yang tercela. Ya. Karena itu dunia itu pada hakikatnya, secara zatnya, dia bukan sesuatu yang tercela, tapi bagaimana orang menggunakannya, itu yang dapat menjadi penilaian dia akan tercela ataupun terpuji. Mengapa demikian ya ayol ikhwah? Karena di antara bentuk ibadah yang dicintai bahkan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak dilakukan dengan harta. Seperti berinfak ya, dengan harta, seperti ibadah menunaikan ibadah haji ataupun umrah memerlukan harta dan seterusnya. Naam. Demikian pula ayol ikhwah. Di antara tanda-tanda hati yang sehat adalah apabila ia melaksanakan sholat. Begitu sholat fardu ataupun sholat nawafil atau sholat sunnah. Nah, maka ia akan mendapatkan ketenangan. Mendapatkan kesejukan pada hatinya. Hilang dari dirinya segala bentuk kegundah gulanaan. Hilang pada dirinya kegalauan dunia. Ia akan mendapatkan kenikmatan, ketenangan, rahah, kenikmatan, kelezatan, kesejukan mata dan hati, kebahagiaan jiwa di dalam salat tersebut. Naam. Tinggal kita kembali bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah makna ini sudah kita dapatkan? Apakah makna ini sudah kita rasakan pada setiap salat kita? Ataukah ternyata sebaliknya, tidak ada bedanya kita sedang salat ataupun tidak sedang salat. Ya. Kita tidak merasakan kesejukan, ketenangan, tumaknina, kebahagiaan hati di dalam salat tersebut. Oleh karenanya, ya ikhwah, di antara ciri dan tanda hati yang sehat tersebut adalah salat menjadi penyejuk mata dan penyejuk hati baginya. Demikian pula, di antara tanda dan ciri dari hati yang sehat tersebut, ayuhal ikhwah, adalah hati yang tidak pernah merasa bosan dan jenuh untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dia merasa kedekatan dan kehangatan bersama Allah Azza wa Jal dari zikir yang dilakukannya, baik dengan lisannya ataupun dengan hatinya. Naam. Ini diantara tanda-tanda dan ciri-ciri hati yang sehat. Demikian pula ayuhal ikhwah. Di antara ciri dan tanda hati yang sehat itu adalah perhatiannya untuk memperbaiki amalnya itu lebih dia dahulukan. Lebih besar perhatiannya akan kualitas ibadah ataupun amalan daripada beramal. Daripada menambah amalan tersebut. Amalan yang sudah dia lakukan atau yang sedang dia lakukan. Atau bahkan yang akan dia lakukan. Ya. Dia kembali mengoreksi. Mempersiapkan apakah amalan itu sudah benar. Sesuai dengan bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam. Perhatiannya untuk memperbagus, menjadikan amalan tersebut ada amalan yang benar, itu lebih besar pada dirinya daripada dia menambah amalan itu. Sehingga dia akan senantiasa bersemangat untuk benar-benar mengikhlaskan, memurnikan amal ataupun ibadah yang dilakukan untuk Allah Jalla wa'ala. Benar-benar memperhatikan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam melakukan amalan tersebut. Yang demikian ini ayol ikhwah juga diantara ciri dan tanda dari hati yang sehat. Ayol ikhwah, setelah kita mendengarkan bersama beberapa tanda-tanda ataupun ciri-ciri hati yang sakit maupun hati yang sehat, para ulama juga menyebutkan beberapa sebab yang menyebabkan hati itu menjadi sakit. Sebab itu ayol ikhwah kembali kepada kita. Kembali kepada fitnah-fitnah yang menyambar. Yang seluruh fitnah yang terjadi di muka bumi ini, apapun itu ragam dan bentuknya ataupun macamnya, kembali fitnah itu kepada dua macam saja. Fitnah syubhat dan fitnah asyahawat. Sehingga dua jenis fitnah inilah ayat ikhwah yang menyebabkan sakitnya ataupun bahkan matinya hati seorang. Fitnah syahwat akan merusak niat dan maksud dalam beramal. Dan fitnah syubhat akan merusak dan menghalangi seorang dari ilmu dan dari kebenaran. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan al-Imam Muslim dalam sahihnya, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu wa radha, Rasul kita alaihi salatu wassalam bersabda, tu'radul fitan 'ala al-qulub ka'abdil hasir 'udan 'uda. Mari kita simak dan kita perhatikan hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini, yang padanya Nabi alaihi salatu wassalam akan menjelaskan dua pembagian hati, hati yang sehat bahkan hati yang, dan hati yang mati. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tu'aradul fitanu 'ala al-qulub ka'ardil hasir 'udan 'uda. Fitnah akan ditempelkan pada hati-hati manusia seperti tikar yang menempel pada jasad orang yang tidur di atas tikar itu, seutas demi seutas. Ya, kita kalau tidur, di atas tikar, tanpa alas apapun, ya, kita tidur, gelap, maka kita bangun, maka kita dapati bekas goresan-goresan, utasan-utasan tikar itu pada jasad kita. Kan ya? Nah. Maka seperti itulah permisalan yang dibuat oleh Nabi alaihi wasallam untuk memudahkan kita memahami maksud dari hadis yang disampaikan oleh Nabi alaihi wasallam. Maka seperti itulah fitnah itu ditempelkan pada satu hati, mulai dari pinggir-pinggir hati itu. Seperti goresan-goresan, bekas-bekas tikar yang menempel pada sisi tubuh kita. Naam. Fa ayu qalbin usribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Maka jenis hati, maka hati yang kemudian menyambut, menerima fitnah tersebut dan tidak mengingkarinya, akan ditempelkanlah pada hati itu titik hitam. Titik hitam itu akan menjadi tanda dari fitnah yang menempel pada hati itu. Titik hitam itu akan menjadi apa? Tanda dari fitnah yang menempel pada hati tersebut. Wa yuqalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Dan hati mana saja yang kemudian mengingkari, menolak fitnah tersebut, yang hendak menggodanya dan menghampirinya, maka akan ditempelkanlah titik putih pada hati itu. Akan ditempelkan titik putih pada hati tersebut. Sehingga warna putih itu akan menjadi tanda dari pengingkaran hati itu terhadap fitnah yang hendak menempel padanya. Hatta ta'udal qulub ala qalbain. Hingga menjadilah hati itu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kembali menjadi kepada dua macam hati. Qalbun aswad murbadan kalkuzi mudakhia. La ya'arifu ma'rufan wa la yumkiru mungkaran illa ma usiba min hawa. Satu hati yang telah menjadi hati yang hitam pekat, karena sering menyambut fitnah yang menghampiri hati itu. Nah, terus demikian, terus dititiki dengan titik hitam hati itu, sehingga penuh titik hitam itu memenuhi hati tersebut. Sehingga kalau kemudian titik hitam, tambah hitam lagi, ya, memenuhi hati tersebut, maka jadilah hati itu hati yang telah menjadi hitam pekat. Hati yang menjadi kelam, gelap gulita. Tidak sedikit pun terdapat pada cahaya, nur, petunjuk. Kalkuzi, mujakhiyah, kata Nabi alaihissalatu wassalam, hati yang sakit itu, diperumpamakan Nabi alaihissalatu wassalam, seperti gelas yang ditelungkupkan, yang tidak akan mampu menampung apapun yang diletakkan ke dalam, tidak akan sedikit pun membias ke dalam hati itu. Nasihat yang diberikan kepadanya, petunjuk yang disampaikan kepadanya, selalu mental, selalu membias, tidak membias, mental. Nah, bagaimana itu? La ya'arifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawa. Hati yang sakit tersebut, dia tidak akan mengetahui sesuatu yang ma'ruf, dan dia tidak pula mengingkar sesuatu yang mungkar. Hati yang demikian itu, ayol ikhwah, dia tidak akan mampu untuk membedakan antara perkara yang ma'ruf dan perkara yang mungkar, tercampur pada dirinya. Antara kema'rufan dan kemungkaran tersebut. Ini hati yang pertama. Wa qalbun abyad la tadurruhu fitnatun ma damati samawati wal ard. Dan macam hati yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah hati yang putih bersih, yang sedikit pun sambaran-sambaran fitnah tidak mempengaruhi hati itu selama tegaknya langit
0: dan bumi, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Dari hadis ini ayo ikhwah, para ulama jelaskan bahwa seorang yang memiliki hati yang telah hitam pekat, hati yang tidak mampu menerima apapun dari kebaikan, maka hati itu akan terjangkiti dengan dua penyakit yang sangat

0: aku menerima apapun dari kebaikan, maka hati itu akan terjangkiti dengan dua penyakit yang sangat berbahaya yang akan menggiringnya kepada kematian dan kebinasaan. Penyakit yang pertama, orang tersebut senantiasa akan merasakan al-ishtibah. Dari perkara yang ma'ruf dan perkara yang mungkar. Dia tidak mampu untuk membedakan, tersamarkan padanya. Ya. Sering tersamarkan pada dirinya. Sesuatu yang ma'ruf dengan sesuatu yang mungkar. Sehingga dia tidak mampu mengenal dan mengetahui perkara yang ma'ruf. Dan juga ia tidak mampu untuk mengingkari semua kemungkaran. Dan lebih parah daripada itu, ayuhal ikhwah. Apabila penyakit tersebut semakin menjangkiti dirinya, maka keadaan pun bisa terbalik. Dia akan meyakini sesuatu yang ma'ruf dari sesuatu yang mungkar. Meyakini sesuatu yang mungkar dari sesuatu yang ma'ruf. Meyakini sesuatu yang sunnah menjadi bid'ah. Sesuatu yang bid'ah menjadi sunnah. Meyakini sesuatu kebenaran menjadi sesuatu kebatilan. Dan meyakini kebatilan adalah suatu kebenaran. Ini penyakit yang pertama. Dan penyakit yang kedua, ayol ikhwah, bila kemudian titik hitam tersebut semakin menempel pada hatinya, maka dia akan lebih tunduk kepada hawa nafsu daripada bimbingan yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Ayuhal ikhwah. Demikianlah beberapa keterangan para ulama tentang sebab-sebab sakitnya hati. Demikian pula tanda-tanda hati yang sakit dan hati yang sehat. Dan penjelasan para ulama apa yang dimaksud dengan hati yang sakit dan hati yang sehat. Ataupun hati yang mati, sebagaimana yang telah kita dengarkan di atas tadi. Ayat ikhwah, kiranya demikian apa yang bisa kita kaji bersama dan apa yang bisa kita sampaikan pada sesi yang pertama ini dengan pembahasan yang bertajuk antara hati yang sehat dan hati yang sakit. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya, ana mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Jazakumullah khairan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan pagi hari ba'da salat al-fajr kembali kita melanjutkan kepada sesi yang berikutnya dari rangkaian daurah kita pada beberapa hari ini.

0: Dan insya Allah Ta'ala pada pagi hari ini kita akan mengkaji bersama dan memurajaah bersama satu pembahasan yang sangat penting. Satu pembahasan yang menjadi pondasi dan landasan di dalam kita menempuh jalan Shiratal Mustaqim. Pembahasan yang berkenaan dan berkaitan seputar manhaj salaf yang setiap kita dengan penuh kesadaran dan keridhaan telah menisbahkan diri kita, mengklaim sebagai orang-orang yang berusaha dan berupaya meniti jalan para salafun salih. Tentu kiranya ayuhal ikhwah, pembahasan seperti ini tidak sepantasnya untuk kita lalai darinya. Satu waktu demi waktu yang lain, hendaknya pembahasan-pembahasan seperti ini senantiasa diperdengarkan dan diingatkan kepada kita semua. Semoga dengannya kita semakin kokoh. Semoga dengannya kita semakin memahami dan mengenal apa hakikat dakwah salafiyah. Semoga dengannya kita semakin berkomitmen untuk istiqamah di jalan dakwah ini, di jalan manhaj salaf, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atasnya. Itulah karamah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan karuniakan kepada seorang hamba, dia mati di atas sunnah. Ayuhal ikhwah, satu perkara yang wajib untuk kita syukuri bersama adalah ketika Allah Azza wa Jalla memudahkan kita dan memberi taufik kepada setiap kita untuk hadir dalam rangkaian daurah ini dan daurah-daurah yang semisalnya yang digelar di mahad ini oleh para asatidzah hafizahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka min kulli su'in wa makruh, dari setiap kejelekan dan setiap perkara yang tidak disukai. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam jalsah ini, dalam majlis ini, kembali kita niatkan, kembali kita ingatkan niat kita dalam rangka untuk bertalabul ilm. Ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Seorang tidak akan mampu meraih dan mendapatkan satu petikan faidah dari ilmu, belum sekian petikan-petikan fawaid yang akan didapatkannya dalam majlis ilmu tersebut, kecuali dengan ia bersabar. Bersabar sesaat, bersabar sejenak, sehari, dua hari, tiga hari, atau mungkin sebagian mereka lebih daripada itu. Karena ayuhal ikhwah, dengan demikianlah kita akan dapat biiznillah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui petikan-petikan, butiran-butiran ilmiah, ilmu dari kalam para ulama, yang kiranya satu faedah saja ayuhal ikhwah yang kita dapatkan dalam sebuah majlis ilmu bisa jadi itu merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam syurganya. Ayuhal ikhwah, telah banyak nasihat dan wasaya, nasihat-nasihat dan wasiat-wasiat para ulama kita untuk setiap kita bersabar duduk di majelis ilmu, bersabar sejenak meninggalkan pekerjaan kita, bersabar sejenak meninggalkan keluarga kita, bersabar sejenak meninggalkan kepentingan-kepentingan dunia kita demi mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah besar yang kita lakukan saat ini, itu bertalabul ilm. Al-Imam Al-Asma'i rahimahullah, beliau pernah mengucapkan satu untaian kalimat yang sangat pantas untuk ditulis dengan tinta emas karena berharga dan bernilainya ucapan itu, yang kiranya akan membangkitkan semangat kita untuk terus dan terus belajar menuntut ilmu. Beliau rahimahullah mengatakan, man lam yatahammal dhulla ta'allum sa'atan baqiya fi dhulil jahl abada. La hawla wa la quwwata illa billah. Beliau rahimahullah mengatakan, barang siapa yang tidak mampu bertahan menanggung beratnya menuntut ilmu sejenak saja, dhul at'allum, kerendahan, merendah di hadapan ilmu, duduk bersimpuh dalam halaqah-halaqah, dalam majlis-majlis ilmu, menyabarkan dirinya sesaat dan sejenak berpisah dengan kepentingan dunia dan keluarga. Barang siapa yang tidak mampu bersabar terhadap perkara yang demikian itu, ayyuhal ikhwah, baqiya fi dhullil jahl abada. Maka barang siapa yang tidak mampu bersabar pada kondisi yang demikian itu, dia akan terus berada di dalam kerendahan dan kehinaan, kejahilan untuk selama-lamanya. Cukuplah ayyuhal ikhwah, satu perkara yang akan menunjukkan kepada kita akan betapa buruknya dan tercelanya kejahilan itu. Ketika seorang yang jahil dikatakan jahil, dia tidak mau dikatakan jahil. Dia jahil, dia bodoh, dia tidak mengerti, tapi dikatakan kamu jahil. Tidak ada tentunya orang yang ridha dan suka kalau dikatakan demikian. Ini semua tentu menunjukkan kepada kita betapa tercelanya kejahilan itu dan betapa mulianya ilmu dan hidayah tersebut. Naam ayyuhal ikhwah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk kita dapat bersabar, untuk kita menjadikan talabul ilmi ini merupakan garis kehidupan kita. Dunia, mencari harta, jadikanlah wasilah. Ia akan membantu kita, memudahkan kita untuk jalan, berjalan di atas garis tersebut. Ia akan memudahkan kita untuk mewujudkan penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sungguh pembahasan ini sebagaimana yang disampaikan bertemakan urgensi manhajus salaf bagi umat. Tentu selayang pandang dari tema tersebut menggambarkan kepada kita betapa pentingnya manhaj salaf ini untuk ada, ditebarluaskan di tengah-tengah umat. Karena sejatinya ayyuhal ikhwah, itulah yang akan menjadi sebab keselamatan tahwi bersama. Maknanya akan kembali
1: kepada generasi pertama pada umat ini, yang diawali dengan generasi, yang diawali dari generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, baik dari kalangan muhajirin, itu para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menemani beliau alaihi salatu wassalam berhijrah dari negeri kufur kepada negeri keimanan dan Islam, ataupun para sahabat dari kalangan Al-Ansar. Allahu Azza wa Jal berfirman dalam satu ayat yang mulia, ayat yang masyhur yang sering diperdengarkan kepada kita pada pembahasan ini. Kata Allahu Azza wa Jal, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsanin radiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawzul 'adzim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang mulia, was-sabiqun al-awwalun, para generasi pertama dari kalangan al-muhajirin dan ansar, para sahabat dari kalangan al-muhajirin dan al-ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi-ihsan, dengan kemantapan. Allah subhanahu wa ta'ala telah ridha terhadap mereka, dan mereka pun ridha terhadap Allah azza wa jal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawah surga tersebut, sungai-sungai kenikmatan, kelezatan. Dan mereka kekal untuk selama-lamanya di dalamnya. Itulah keberuntungan yang begitu besarnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga generasi pertama dari umat ini, yang merupakan pentafsiran dari makna salafus salih, itu dimulai dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, baik dari kalangan para muhajirin ataupun dari kalangan al-ansar. Kemudian makna salafus salih tersebut pun berlanjut kepada generasi setelahnya dari para murid-murid dari kalangan sahabat, orang-orang yang datang setelah generasi as-sahabah yang belajar mengambil ilmu langsung dari para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka itulah yang disebut dengan para tabi'in. Dan berlanjut makna salaf itu pun kepada generasi yang setelahnya dari murid-murid para tabi'in, yang disebut dengan atba'u tabi'in. Sampai di sini makna salaf itu. Ayuhal ikhwah, jawaban dari pertanyaan tersebut, mari kita kembalikan kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan generasi pertama, siapa-siapa saja mereka yang termasuk dalam kategori generasi pertama tersebut, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kalian, kata Nabi alaihissalatu wassalam, adalah orang-orang yang hidup dalam masaku. Orang-orang yang sezaman dan semasa pada generasiku. Al-Qarn itu satu masa, satu zaman. Itu makna Al-Qarn. Orang yang terbaik di antara kalian, kata Nabi alaihissalatu wassalam, adalah orang-orang yang hidup di masaku. Kemudian orang-orang yang hidup setelah mereka, generasi yang kedua para tabi'in, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, kemudian generasi yang berikutnya itu generasi para atba'u tabi'in. Nabi SAW menyebutkan tiga generasi. Di dalam mentafsirkan makna salaf as-salih. Namun berkata ar-rawi yang meriwayatkan hadis tersebut, beliau adalah Imran bin Husain. Beliau mengatakan, la adri zakara ba'da qarnihi qarnain aw thalatha. Aku tidak mengetahui apakah Nabi SAW menyebutkan setelah generasinya dua generasi atau tiga generasi. Berarti dari pemaparan dan penjelasan ucapan Imran bin Husain, makna salaf itu pun juga bisa jadi akan kembali kepada masa setelah generasi para atba'ut tabi'in. Karena Nabi SAW dalam hadis yang kita sebutkan di atas tadi hanya menyebutkan dua generasi. Setelah generasi beliau, setelah masa beliau SAW, kemudian kata sahabat Imran bin Husain, aku tidak mengetahui apakah Nabi SAW menyebutkan dua generasi ataupun tiga generasi dalam hadis tersebut. Sehingga sejadi pula ayuhal ikhwah, makna salafus salih itu pun akan kembali kepada generasi ketiga setelah generasi Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka inilah yang dimaksud dengan salaf umat ini. Orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi dan pujian, sanjungan dari Nabi alaihi salatu wassalam sebagai generasi terbaik. Nabi SAW mengatakan, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Manusia terbaik, generasi terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang hidup di masaku dan generasi yang datang setelahnya dan generasi yang datang setelahnya. Sehingga mereka lah ayyuhal ikhwah yang akan menjadi qudwah, menjadi panutan dan suri tauladan pada umat ini dalam urusan agama. Juga dalam urusan dunia. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Faedah berikutnya. Setelah kita mengetahui bahwa makna salafus salih itu kembali kepada dua generasi ataupun tiga generasi setelah generasi ataupun masa Nabi alaihissalatu wassalam, orang-orang yang hidup di masa Nabi alaihissalatu wassalam. Pertanyaan berikutnya, apakah makna salaf tersebut, makna salaf tersebut hanya terbatas pada tiga generasi ataupun dua generasi setelah generasi Nabi alaihissalatu wassalam? Ataukah makna salaf akan terus ada makna tersebut sampai yaumul qiyamah? Maka jawabannya ayuhal ikhwah, bahwa makna salaf secara istilah, makna salaf tersebut tidak terbatas kepada qurun al-mufaddalah, kepada generasi-generasi terbaik yang diutamakan, yang tersebut dalam hadis Nabi SAW yang kita nukilkan di atas tadi. Bahkan makna salaf ayyuhal ikhwah itu akan terus ada sampai yaumul qiyamah, sampai terhentinya kehidupan di dunia ini. Demikian apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Aman rahimahullah al-Jami. Beliau mengatakan, wahya la tazalu baqiyatun ila yaumil qiyamah. Makna salaf itu akan terus ada, eksis sampai yaumil qiyamah. akhdan min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdalilkan, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin 'alal haqq la yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, senantiasa tetap ada satu ta'ifah, satu kelompok dan satu golongan dari umatku, orang-orang yang ditolong oleh Allah Azza wa Jal, berada di atas kebenaran, yang tidak sedikit pun akan memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka ataupun orang-orang yang mencemooh dan merendahkan mereka. Naam. Berkata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah di dalam Ta'liq, memberikan catatan pada ucapan beliau di atas, Al-Imam Muhammad Al-Jami, Muhammad Ahmad Al-Jami rahimahullah, kata Syekh Al-Bukhari hafizahullah, fa'alimna mimma taqaddam anna ma'na salaf istilahan hum as-sahabatu wa tabi'un wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sara ala tariqatihim wa iktafa atharahum. Berkata Syekh Al-Bukhari hafizahullah, maka dari sini kita dapat mengetahui bahwa makna salaf itu secara istilah, mereka kembali, makna itu kembali kepada para sahabat dan para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, dengan kemantapan, ila yaumiddin, sampai yaumul qiyamah. Orang-orang yang berjalan di atas tariqah mereka dan menjajaki, menapaki jejak mereka. Sehingga makna salaf itu ayol ikhu akan tetap terus ada sampai yaumul qiyamah. Meskipun generasi terbaik yang ditansis oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu kembali kepada dua ataupun tiga generasi yang kita sebutkan di atas tadi, sebagaimana yang ditunjuk oleh riwayat yang tanukilkan. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya, setelah kita mengetahui bahwa qurun al-mufaddalah, generasi yang direkomendasi Nabi alaihi salatu wasallam, generasi terbaik itu kembali kepada dua generasi ataupun tiga generasi setelah generasi Nabi alaihi salatu wasallam, pertanyaan berikutnya, apakah setiap orang yang hidup di generasi tersebut, dua generasi ataupun tiga generasi setelah generasi Nabi alaihi salatu wassalam, mereka yang hidup di zaman itu semuanya disebut salafus salih? Dan semuanya akan menjadi orang-orang yang diikuti dan dipanuti dalam urusan agama. Ayuhal ikhwah, jawabannya adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah ta'ala war'ah. Kata beliau hafizahullah bahwa makna salaf yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yang kembali kepada dua generasi ataupun tiga generasi setelah generasi Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa tidak semua orang yang hidup di masa itu, baik pada generasi pertama, generasi kedua ataupun generasi ketiga, tidak semua orang yang hidup di masa itu dikatakan sebagai salafus salih. Yang kemudian dicontoh, yang kemudian dijadikan panutan dalam urusan ad-din, dijadikan sebagai simbol salafus salih. Tidak demikian ayat ikhwah. Karena tidak semua orang yang hidup di masa itu disebut sebagai salafus saleh yang dijadikan sebagai panutan dalam urusan agama. Sehingga tidak cukup pembatasan zaman dengan dua ataupun tiga. Setelah generasi Nabi alaihissalatu wassalam untuk menjadikan orang-orang yang hidup di masa itu sebagai salafus saleh, harus ada satu persyaratan yang penting bagi semua orang-orang yang hidup pada generasi tersebut untuk dikatakan sebagai salafus saleh. Persyaratan itu ayuhal ikhwah adalah orang-orang yang hidup di masa itu diharuskan dia harus mencocoki Alkitab dan sunnah dan pemahaman para sahabat dalam setiap akwalnya, ucapan-ucapannya, perbuatannya dan amal ibadahnya. Itu harus mencocoki Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan pemahaman para sahabat. Oleh karena itulah Nabi alaihi para ulama, para a'immah sunnah ketika menyebutkan salaf, itu selalu menambahkan kata berikutnya, salaf as-salih. Iya kan? Nah, salaf, orang-orang terdahulu, itu makna salaf secara bahasa, as-salih, ditambah dengan kata salih, itu orang-orang yang mencocoki Alkitab dan sunnah dan pemahaman para sahabat dalam urusan agama. Baik pada akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, dan seterusnya. Mengapa para ulama menyebutkan satu kata ini setelah kata salaf? Itu semua ayat ikhwah dimaksudkan untuk mengeluarkan as-salaf, tapi bukan salih. Ada gak kira-kira as-salaf, tapi bukan salih? Ada ya? Nah, ada. Maka disebut sebagai as-salafut talih. As-salaf at-talih. Naam. Meskipun mereka ini hidup di masa al-qurun al-mufaddalah, generasi para sahabat, para tabi'in dan atba'u tabi'in, ataupun generasi yang setelahnya. Naam. Biarkanlah kenyataan akan menjadi saksi dan menjawab pertanyaan tersebut. Sebagaimana kata para ulama, al-waqi' khairu syahid, khairu syahid. Kenyataan dan realita itu merupakan saksi yang terbaik. Ya, kalau sudah kenyataan berbicara, tidak akan mungkin bisa disanggah, kan begitu ya. Tidak akan mungkin bisa didustakan. Kenyataan, realita. Mau dusta dari mana? Mau berbohong melalui jalan yang mana? Naam. Sehingga biarkan al-waqi' menjadi khairu syahid. Kenyataan sebagai saksi yang terbaik. Yang membuktikan apa yang tersebutkan di atas. Bahwa tidak semua orang-orang yang hidup pada tiga generasi. Setelah generasi Nabi alaihissalatu wassalam. Disebut sebagai salaf. Disebut sebagai salafus salih. Lihatlah bagaimana sejarah membuktikan munculnya bid'ah al-qadariyah. Kapan cikal bakal awal mula munculnya bid'ah qadariyah ini? Di masa siapa? Di masa para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula, mari kita ingat kembali awal muncul cikal bakalnya pemahaman khawarij. Itu di zaman siapa? Zaman para sahabat ketika mereka memberontak kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu wa ardhah. Ini ketika di masa-masa para sahabat banyak ketika itu. tersebar para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga al-waqi' kenyataan akan membuktikan dan telah membuktikan bahwa tidak ayyuhal ikhwah, semua orang yang hidup di masa tersebut dapat dikatakan sebagai salafus salih. Naam. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui apa makna salafus salih dengan beberapa pembahasan di atas tadi, maka faedah berikutnya ayuhal ikhwah, apa yang dimaksud dengan manhaj salafus salih? Manhaj salafus salih yang dimaksud dengannya adalah tariq, adalah jalan yang mereka berada di atasnya, mereka berjalan di atasnya dalam perkara akidah, dalam urusan muamalah, dalam hal akhlak, dan seluruh urusan dan perkara mereka. Apa-apa yang diyakini sebagai i'tiqad, ideologi, keyakinan, akidah para salafus salih, apa-apa yang dicontohkan dalam perkara muamalat, demikian pula apa yang mereka bimbingkan dari akhlak dan adab yang mulia, dan seluruh urusan dan perkara yang datang dari mereka, itulah manhajus salaf. Difahami? Itulah manhajus salaf. Naam. Itulah manhaj yang bersumber dan terambilkan dari Alkitab dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mengapa? Mengapa manhaj yang mereka itu terambilkan dari Alkitab dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam? Jawabannya kembali kepada tiga poin. Yang pertama, karena dekatnya masa mereka dengan masa Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka sezaman. Mereka sezaman dengan murid para sahabat. Mereka sezaman dengan para sahabat. Mereka sezaman dengan murid para sahabat. Sehingga masa mereka dekat dengan masa Nabi alaihissalatu wassalam. Ini yang pertama. Yang kedua, karena mereka adalah orang-orang yang hidup di saat-saat turunnya wahyu dari Allah Azza wa Jal. Turun wahyu kepada Nabi alaihissalatu wassalam, para sahabat mengerti. Para sahabat tahu kapan turunnya, di mana turunnya, dan berkenaan dengan apa ayat yang turun tersebut kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Dan yang ketiga, karena mereka mengambil langsung pemahaman itu, manhaj tersebut dari lisan mulia Nabi alaihissalatu wassalam, dari perbuatan Nabi alaihissalatu wassalam, ataupun dari takrir persetujuan Nabi alaihissalatu wassalam pada suatu perkara. Oleh karena itu sangat jelas dan gamblang tentunya bagi kita ayyuhal ikhwah, bahwa manhajus salaf yang kita ikuti, bahkan wajib untuk diikuti, berpegang dengan yang menjadikan itu sebagai pegangan hidup kita, sebagai sandaran hidup kita dalam menjalani kehidupan dunia ini menuju Allah Azza wa Jal di atas siratul mustaqim, itu semua ayyuhal ikhwah terambilkan dari Alkitab dan Sunnah. Kiranya semakin jelas dan gamblang bagi kita semua bahwa itulah manhaj yang terbaik. Sehingga mereka-mereka mendapatkan hidayah, mengenal manhaj salaf, mengenal dakwah salaf, itu merupakan kenikmatan yang paling besar. Tidak ada lagi kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan tersebut ayyuhal ikhwah. Bertumpuk-tumpuk harta benda dunia yang kita miliki, Sekian banyak anak keturunan yang kita miliki. Sekian banyak penolong dan pembantu-pembantu yang kita miliki. Tidak semua dapat menandingi nilai besarnya kenikmatan manhaj salaf tersebut. Ini yang akan mengantarkan kita kepada siratul mustaqim menuju ridha Allah Azza wa Jal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua ayol ikhwah di atas manhajus salaf. Kita mati, kita dikenal orang sebagai seorang sunni salafi. Meskipun kita senantiasa memohon ridha dan memohon maaf dari Allah dari segala kekurangan, dari segala keterbatasan kita sebagai manusia biasa, terkadang kita jatuh ke dalam kemaksiatan, dalam perkara dosa dan keburukan. Namun dengan manhaj tersebut kita kembali tersadarkan. Maka sungguhnya itulah kenikmatan ayol ikhwah. Kenikmatan sejati, kenikmatan yang hakiki dari kenikmatan yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dan pilih dari hamba-hambanya. Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengerti dan mengetahui bahwa manhaj kita ini bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang dibawa oleh para sahabat dan generasi terbaik dengan tiga sebab yang kita sebutkan di atas tadi. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui dan memahami apa hakikat dan apa sesungguhnya manhajus salaf tersebut, faedah berikutnya ayuhal ikhwah, apa hukumnya untuk seorang berpegang menjadikan itu sebagai pegangan hidup, sebagai sandaran hidup, sebagai pegangan hidup di dunia, dalam semua urusan dan perkara dunia ini. Apa hukumnya bermanhaj dengan manhaj mereka ayol ikhwah? Nah, Allah subhanahu wa ta'ala tersebut di dalam surat Luqman dari ayat ke-15, Allah azza wa jalla berfirman, wattabi' sabila man anaba ilai, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Perhatikan kalimat ini, orang-orang yang kembali kepadaku. Kalimat ini diawali dengan kata perintah dari Allah azza wa jalla, wattabi', ikutilah. Kaidah usuliyah menyebutkan bahwa setiap kata perintah yang disebut dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan wajibnya untuk beramal, mengambil dan beramal dengan apa yang diperintah tersebut. Apa yang diperintah itu hukumnya menjadi wajib. Selama di sana tidak ada perkara-perkara yang memalingkan perkara yang wajib itu kepada perkara yang selain wajib. Hukum asalnya adalah wajib. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita dalam ayat yang mulia ini, wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah. Tapakilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah setelah membawakan ayat ini, beliau memberikan komentar dan penjelasan serta tafsir dari siapa sungguhnya yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang yang kembali kepada Allah yang kita diperintah untuk mengikuti mereka. Kata beliau rahimahullah, wa kullun minas sahabati munibun ila Allah ta'ala, Maka setiap para sahabat, setiap dari para sahabat, baik yang kibar as-sahabah maupun sigar as-sahabah, mereka kata al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah orang-orang yang munib, orang-orang yang kembali kepada Allah Azza wa Jal. Berarti dalam ayat ini Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat. Memerintahkan kita untuk mengikuti apa? Jalannya para sahabat. Apa hukum mengikutinya? Ittabi', perintah. Berarti hukumnya apa? Wajib. Nah, sehingga wajib hukumnya ayyuhal ikhwah. Tidak ada pilihan, tidak ada dua pilihan. Tidak ada satu dari dua pilihan dalam perkara ini. Wajib mengikuti jalannya para sahabat. Mengikuti, mengambil ucapan-ucapan mereka, keyakinan-keyakinan mereka. Ini perkara yang paling mendasar, ayyuhal ikhwah. Yang harus tertanam dalam hati kita, dalam keyakinan kita. Mengikuti jalan salafus salih itu wajib hukumnya. Apa konsekuensi wajib? Kalau tidak dilakukan, kalau tidak diamalkan, akan menuai dosa dan hukuman. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jal dalam satu ayat yang mulia telah mengancam. Memberikan ancaman yang begitu kerasnya bagi mereka-mereka yang berpaling dari berpegang dan menjadikan manhajus salaf sebagai pegangan hidupnya. Allah ancam dengan ancaman yang begitu kerasnya, ayyuhal ikhwah. Dalam satu ayat yang mulia Allah Subhanahu wa taala berfirman, tersebut dalam An-Nisa dari ayat ke-115, Allah Azza wa Jal berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini mengancam. Dan barang siapa, kata Allah, yang menyelisihi ar-rasul, menyelisihi jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kepadanya kebenaran tersebut, sampai kepadanya nasihat, dia paham, dia mengerti hakikat dari manhaj salaf yang disampaikan kepadanya, namun dengan penuh kecongkakan dan keangkuhan dia tinggalkan, dia selisih jalan Rasul tersebut dan lebih memilih jalan dari selain jalan para Rasul dan para sahabatnya dan apa-apa yang mereka berada di atasnya dari kebenaran, maka balasannya, hukumannya yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat yang mulia ini, ayyul ikhwah, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia, kata Allah Azza wa Jal, dengan pilihannya. Kami biarkan dia ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal disebabkan karena penyimpangan dan keangkuhannya. Dibiarkan oleh Allah, ditelantarkan oleh Allah kepada jalan yang lebih dia pilih. Dan sedikit pun dia tidak akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan. Dan pada akhirnya, ini yang paling berat nih. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Pada akhirnya, pengakhiran yang begitu mengenaskan dan begitu menyakitkan dan begitu menghinakan. Wa nudkhiluhu wa nuslihi jahannam. Kami akan campakkan dia. Kami akan lemparkan dia dengan penuh kerendahan dan kehinaan. Merasakan panasnya neraka jahannam. Sakitnya, dahsyatnya, siksa jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali, kata Allah Azza wa Jal. Sehingga ayuhal ikhwah, ayat ini tentu akan menggetarkan. menyegarkan hati-hati setiap orang-orang yang beriman, yang akan membawanya untuk kemudian memohon kepada Allah dan terus memohon kiranya Allah memberikan ia as-sabat dan istiqamah untuk tidak kemudian melepaskan manhaj tersebut dikarenakan hawa nafsu, kejahilan ataupun perkara yang lainnya. Karena ancamannya tidak main-main, ayo ikhwah. Akhir yang begitu mengerikan, an-nar. Nah, sebagaimana pula Allah Azza wa Jal pun telah mengkabarkan kepada kita ridha Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada setiap orang yang mengikuti manhajus salaf dengan penuh kebaikan. Allah janjikan untuk mereka syurga, balasan yang terbaik, balasan begitu agung dan besarnya, yang tadi mendapatkan ancaman, yang ini mendapatkan janji. Janji dari zat yang tidak akan pernah mengingkari janji. Janji yang pasti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوعًا أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أبدا ذلك الفوز العظيم. Generasi pertama dari umat ini, dari kalangan para sahabat, baik dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan dan kemantapan, Allah telah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Azza wa Jal. Allah berikan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, kepada mereka. Lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal selama-lamanya hidup. Itulah keberuntungan yang begitu besarnya, ayol ikhwah. Naam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi setiap kita untuk belajar mengenal dan memahami lebih dalam manhajus salaf dengan semua aspek dan lini manhajus salaf tersebut. Untuk kita beramal dengannya. Karena tidak mungkin, ayol ikhwah, seorang berjalan di atas jalan manhajus salaf, di atas manhaj jalan para salafus salih, kecuali dengan dia mempelajarinya, kecuali dengan ia mengenalnya dan memahaminya dan beramal dengannya. Sehingga ayol ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap orang yang diberi taufik oleh Allah untuk mengenal dakwah yang mulia ini, mengenal dakwah manhajus salaf, maka orang tersebut sangat dihasung dan diwajibkan untuk belajar tentang manhaj ini. Karena demikianlah, ayuhal ikhwah, yang menjadi poros manhajus salaf dan menjadi poros agama yang mulia ini untuk kita belajar dan beramal dengannya. Untuk kita berilmu dengan ilmu yang bermanfaat dan beramal dengan amal yang saleh. Karena memang demikianlah Nabi alaihissalatu wassalam diutus dengan dua perkara besar. Bil huda wa dinil haq. Bahwa Nabi kita alaihissalatu wassalam diutus bil huda, dengan huda, ay al ilmu nafi', itu ilmu yang bermanfaat, wa dinul haq, ad-dinul haq maksudnya adalah al amal salih. Nah, inilah poros agama itu, ayol ikhwah, inilah barometer mana salaf. Untuk kita belajar, mempelajarinya, terus mengkaji dan belajar. Dan kemudian beramal dengan ilmu yang bermanfaat tersebut sehingga menjadi amal saleh. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan bagi mereka-mereka yang akan teranggap. Perhatikan ini, bagi mereka-mereka yang dianggap telah mengikuti manhajus salaf, Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kita baca di atas mengatakan walladzina taba'uhum biihsanin. Perhatikan kalimat ihsan ini. Ini yang Allah Subhanahu wa taala persyaratkan dalam ayat yang mulia ini untuk menyatakan orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang sunni salafi harus ada qaid persyaratan ini pada dirinya biihsanin, karena itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka para salafus salih biihsan. Apa makna ihsan itu? Dengan kebaikan.

itu apa maknanya? Ihsan itu apa sih? Baik ya? Ya. Namun ayat ikhwah, makna ihsan tidak sekedar dengan kebaikan. Apa hakikat kebaikan ini? Apa maksudnya itu? Kebaikan itu. Kalimat ini apa maksudnya? Nah, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Hafizahullah ta'ala wa atalallah umrah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dan memanjangkan usianya. Shalih Al-Fauzan. Hafizahullah. Ulama sunnah yang tercintai. Orang yang membenci saya Shalih Al-Fauzan bukan sunni salafi. Ya enggak? Ya, Pak, ya. Ya kan? Orang yang benci Syekh Rabi bukan sunni salafi. Karena memang ciri dan mumayizat, tanda-tanda seorang sunni salafi itu, dia mencintai ulama-nya. Orang-orang membenci ulama sunnah, ya bukan alus sunnah, bukan sunni salafi. Enggak omong kosong, omong aku, saya sunni salafi. Kami berada di atas manhaj. Nama mahatnya, mahat apa sunnah begitu. Ya? Kalau kemudian membenci, bahkan menjatuhkan nama baik para ulama sunnah, maka itu semua adalah omong kosong ayol ikhwah. Kita kembali, Allah Azza wa Jalla mempersyaratkan untuk seorang dikatakan dia telah mengikuti manhajus salaf bi ihsanin ay bi itqanin. Itu tafsir dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'a. Bi itqan, dengan mantap, dengan pemahaman yang benar. Tidak akan mungkin seorang dapat memahami akidah salaf, akidatan, muamalatan, akhlakan, sulukan, wa manhajan. Tidak mungkin seorang dapat mengetahui dengan mantap, dengan pemahaman yang baik dan benar terhadap manhaj salaf tersebut. Baik pada perkara akidahnya, perkara muamalahnya, perkara ibadahnya, perkara akhlak dan seterusnya. Kecuali dengan dia belajar ayyuhal ikhwah dan beramal dengannya. Ingat, kembali lagi kan. Kepada yang kita sebutkan tadi. Apa yang menjadi poros dan barometer agama ini, manhaj ini. Kepada dua perkara yang diutus Nabi SAW dengannya. Al-huda wa dinil haq. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ya, jangan bermimpilah. Ya. Mengatakan saya salafun salaf, saya sebagai seorang salaf, sebagai seorang sunni salafi. Tapi tidak memiliki ghirah, semangat dalam hadir dalam majlis ilmu. Ingat ayol ikhwah. Duduknya kita di majlis ini dan majlis-majlis ilmu yang lainnya. Yang dilakukan oleh para asatidah hafizahumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka. Baik di tempat ini maupun di tempat yang lainnya. Itu semua ayol ikhwah kita lakukan dalam rangka mewujudkan persyaratan ini pada diri kita. Sehingga kita dapat disebut layak disebut sebagai seorang sunni salafi. Oleh karena itu anak katakan bukan sunni salafi.